0: dan segera diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam insiden tersebut, satu orang personil dinyatakan meninggal dunia. Kemudian, empat orang mengalami luka berat dan dua orang lainnya mengalami luka ringan. Sesaat setelah kejadian, satuan segera melakukan evakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan secara prosedural dan berjenjang. Saat ini, Tentara Nasional Angkatan Darat telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia News.

0: taruhan pakai uang semester dulu aja. Soal kuliah belakangan. Yang penting malam ini gue bakal menang.
1: Pokoknya malam ini gue harus menang.
2: Ready?

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Musim kemarau pada tahun ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Di Jawa Timur, 11 daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
1: Pada tahun ini, kemarau diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan, puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia. Di saat yang sama, peluang El Nino mencapai kategori moderat hingga kuat sehingga dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim selama musim kemarau. Sementara udara yang terasa kering dan menyengat akhir-akhir ini disebabkan monsun Australia, angin timuran yang membawa massa udara kering ke wilayah kita. Selain itu, minimnya tutupan awan membuat sinar matahari langsung menusuk ke permukaan tanpa penghalang.
2: Pada tahun sedikit berbeda musim kemarau-nya karena musim kemarau-nya bersamaan dengan datangnya El Nino. Sehingga salah satu akibat itu adalah musim kemarau yang durasinya lebih panjang dan lebih kering seperti itu. Sekarang kita juga masuk di monsun Australia kan, Mbak, musim kemarau. Jadinya memang udara yang dibawa itu adalah udara yang cenderung kering dan udara yang masa udaranya sedikit. Sehingga pada saat mencapai di wilayah Indonesia, maka potensi hujannya itu sangat rendah.
1: Jika tidak diantisipasi, ancaman kekeringan bisa melanda hingga 916 desa di Jawa Timur. Hingga 16 Juli, 11 kabupaten di wilayah selatan dan utara Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. 6 daerah di antaranya telah melakukan dropping air bersih ke masyarakat dan menyediakan alat penampungan air.
3: Kalau BPBD lebih fokus pada kebutuhan air bersih untuk warga. Tetapi kalau memang seandainya di irigasi juga membutuhkan dukungan air untuk pengairan, pertama langkah-langkah yang kami lakukan, kalau memang ada potensi bisa dilakukan UMC, maka BNPB mensupport adanya UMC untuk mengisi waduk-waduk yang dibutuhkan untuk pengairan. Juga diminta agar dari pertanian menyampaikan untuk pola tanam yang harus disesuaikan. Dan lagi untuk teman-teman di wilayah-wilayah yang punya potensi kekeringan, ini sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, mungkin berkolaborasi dengan Dinas PU Cipta Karya ataupun Dinas Pengairan.
1: Dampak lain dari kekeringan adalah munculnya titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo, Mojokerto. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tengah berupaya melakukan pemadaman. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
0: Berikutnya informasi dari dunia olahraga, 3 cabang olahraga yang sedang melakukan pemusatan pelatihan di Bali ditinjau langsung oleh Chef the Mission Kontingen Indonesia guna memastikan kesiapan para atlet agar bisa tampil maksimal pada ajang Asian Games 2026 di Jepang.
4: Chef the Mission atau CDM Kontingen Indonesia, Todo Tua Pasaribu, meninjau persiapan para atlet yang akan berlaga di perhelatan olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2026 di Jepang. Persiapan pelatihan event yang akan digelar 2 bulan mendatang dipusatkan di Pulau Bali. 3 lokasi pelatihan yang dikunjungi adalah cabur atletik di Sanur, cabur skateboard di Amplitude Skatepark Robokan, dan cabur surfing di Kuta. Menemui para atlet dan kesiapan masing-masing duta olahraga Indonesia ini, CDM sekaligus memantau langsung kondisi fisik, fasilitas, serta perkembangan teknis para atlet.
5: Kita mau coba untuk komunikasi, berkoordinasi, nanti kita akan lihat hal-hal apa yang perlu kami dari CDM untuk bisa maksimalkan, karena secara prinsipnya kembali lagi ya tugas kami adalah untuk bisa memastikan atlet-atlet kita itu bisa bertanding secara maksimal nanti di ajang Asian Games itu.
4: Para atlet yang sedang melakukan pemusatan pelatihan di Bali ini sebagian bahkan sudah memulainya dari tahun 2025. Seperti atlet lompat jauh Maria Londa, peraih medali emas di Asian Games Incheon 2014 dan SEA Games 2025 untuk lompat jangkit. Meski menjadikan ajang Asian Games tahun ini menjadi kompetisi terakhir yang akan ia ikuti, namun Maria Londa masih optimis untuk menyumbangkan medali kepada Indonesia.
6: Sudah 80%, tinggal memang sekarang preferen ke fokus ke fase khusus, tinggal perbaikan teknik lagi beberapa persen saja, terus melatih mentalitas pertandingan sih. Jadi sama nanti kita kan belum dapat jadwal pastinya tanding jam berapa di sana, jadi sedang menunggu itu untuk kita bisa persiapan waktu yang tepat untuk berlatih teknik.
4: Cabang lain yang memusatkan pelatihannya di Bali adalah selancar. Dalam Asian Games tahun ini, hanya akan diperlombakan satu kategori, yaitu shortboard. Pada cabang ini, Indonesia akan mengirimkan 4 atletnya, masing-masing 2 putra dan 2 putri, dengan menargetkan medali emas di kategori putra.
7: Preparasi untuk latihan, kita menggunakan venue, lapangan yang seperti di Jepang, yaitu Kute, Legian, dan Canggu, karena kemiripan kontur dasarnya. Ya. Ya, tantangan utama saat di Jepang nanti pasti kondisi ombak ya, karena di surfing ombak sangat menentukan. Jadi cuaca dan angin itu kita harus prediksi jauh, lebih jauh daripada event game.
4: Dalam event itu, cabang olahraga skateboard akan mengirimkan 8 atletnya untuk berlaga di nomor street dan park. 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu menjadi target di cabang olahraga ini. Kartika Widowati, Bali.
0: Selanjutnya masih soal olahraga. Pemanasan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan sebelum berolahraga. Tapi masih ada saja sebagian orang yang melakukan pemanasan dengan cara yang kurang tepat. Salah satunya yang kadang kita lihat adalah pemanasan dengan mengoleskan balsem. Nah, hal ini akan kita bahas dalam segmen Emang Iya berikut ini.
8: Ketemu lagi di segmen Emang Iya. Kali ini kita akan bahas fenomena tentang orang-orang yang sebelum olahraga itu pemanasannya ngolesin balsem. Pernah lihat dong? Atau jangan-jangan lu kayak gitu juga? Kita tanya nih ke salah satu pemain basket. Dong, pernah dengar dong kalau pemanasan ngolesin balsem?
9: Ya, pernah.
8: Pernah lu lakuin nggak?
9: Pernah dulu.
8: Kenapa sih alasannya dong?
9: Ya alasannya sih biar cepet panas aja sih sebenarnya. Biar cepet.
8: Biar langsung ini, biar langsung kenceng gitu. Hah? Tapi kan yang panas kulitnya.
9: Ya iya sih, kan.
8: Lo pernah nggak pemanasan pakai balsem?
10: Enggak sih, kayaknya belum pernah.
8: Kenapa Gil?
10: Karena kayaknya sih ya panasnya di luar doang. Jadi sampai dalamnya nggak berasa, mungkin ya karena belum pernah coba.
8: Nah, pemanasan pakai balsem ngaruh. Emang iya.
11: Jadi gini, yang namanya kita itu pemanasan, harusnya itu kita mempersiapkan tubuh kita. Baik dari jantung, paru-paru, sampai ke otot dan sendi untuk bergerak sebagaimana kita mau bergerak pas olahraganya. Jadi panas itu terjadi karena kita meningkatkan aliran darah ke situ. Sementara yang namanya kita pakai balsem gitu ya, atau minyak angin, minyak rem kali misalnya. Itu kan lebih karena kulitnya yang panas. Nggak nembus sampai ke dalam itu, nggak sampai jadi ototnya panas, mah enggak. Karena memang kalau kita bicara mau manasin atau melancarkan darah ke otot, ya mesti digerakin. Makanya kenapa kita kalau bicara mau panas untuk misalnya main basket gitu kan, atau misalnya main bola, ya dilakukan dengan cara jogging, terus kemudian gerakan-gerakan sendi-sendi yang terlibat, pelan-pelan ditingkatkan secara bertahap sampai beneran panas gitu. Nah, jadi bukan dengan balsem. Jadi memang bisa dibilang, yang namanya penggunaan balsem untuk pemanasan mempersiapkan diri mau olahraga sebenarnya ya secara saintifik nggak ada gunanya sebenarnya.
8: Udah jelas kan, yang namanya pemanasan itu artinya mempersiapkan tubuh kita, otot kita, sendi-sendi kita sebelum aktivitas olahraga. Bukan berarti pemanasan itu bikin panas kulit, apalagi diolesin pakai balsem. Paham ya? Sampai jumpa di episode Emang Iya selanjutnya.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia New Day.

0: Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya. 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
2: Di negara bagian Colorado, Amerika Serikat, terdapat sebuah taman nasional yang menjadi simbol keindahan dan juga konservasi alam, yaitu Rocky Mountain National Park. Dengan ketinggian hingga 14.000 kaki di atas permukaan laut, taman ini menawarkan landscape elven yang memukau.
3: Perjalanan menuju Taman Nasional Rocky Mountain dari Denver dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 maupun bus. Tiba di lokasi, pengunjung akan disuguhi pergantian lanskap dari dataran rendah menuju pegunungan alpin yang memanjakan mata. Ini adalah Taman Tapal Kuda, yang merupakan spot ideal bagi pengunjung untuk melihat lanskap Taman Nasional dengan sudut pandang hingga 180 derajat. Taman Nasional ini resmi dibuka pada tahun 1915 dan sejak itu menjadi simbol konservasi alam di Amerika Serikat. Peran konservasi tidak hanya dijalankan oleh agensi resmi, namun juga organisasi nirlaba dan relawan, diantaranya dengan membangun jalur trekking, melakukan riset satwa liar, dan menjaga habitat alami Taman Nasional. Namun berbagai upaya tersebut bukan tanpa tantangan.
4: So there are a lot of pressures from air pollution to heavy visitation, but that's also the opportunity is that we have a lot of universities nearby that are interested in doing research here, volunteers that want to come in to protect this place. So it's a challenge and an opportunity to have a park so close to an urban area. Yeah, it's so special because the Continental Divide runs straight through here, and so you start down low in the mountainous areas and then you come up here to this high alpine tundra. Over 14,000 feet in elevation above tree line, and you can see glaciers and you can see protected and endangered species that don't really have much habitat to live in other than here.
3: Selain Taman Tapal Kuda, pengunjung bisa menikmati lanskap di zona yang lebih tinggi untuk menikmati pemandangan tundra. Jumlah pengunjung yang datang ke Taman Nasional ini dalam satu tahun bisa mencapai 4,5 juta orang. Mereka tidak hanya datang untuk keindahan panorama, namun juga pengalaman melihat satwa liar mungil seperti marmut dan pika.
5: From this national park, I would say the views and the wildlife. This is our second time here. Our first time we weren't here very long, so we've come back to explore a little bit more. And I actually brought my family with us. There are 15 of us here.
6: Okay. And 1 to 10, how much fun this national park for you?
5: How much fun? It's a 10 out of 10.
6: Okay. Thank you, Jessica.
5: You're welcome.
3: Ekosistem Taman Nasional Rocky Mountain menjadi vital karena merupakan area konservasi dan habitat spesies penting. Ekosistem tundra juga menjadi bagian penting penyeimbang iklim dan penyumbang devisa dari sektor wisata.
7: Jadi yang menarik, Taman Nasional ini tidak hanya terbentuk dari 60 juta tahun yang lalu, tapi juga kita bisa melihat lapisan-lapisan pegunungan alpen dari tundranya, subalpen juga, Mountain of Rocky. Nah, jadi di Taman Nasional ini juga menjadi habitat utama untuk konservasi serigala dan wolverine.
3: Musim panas adalah waktu yang paling tepat dipilih pengunjung untuk mengunjungi Taman Nasional ini, karena suhu yang nyaman, yaitu sekitar 5 hingga 15 derajat Celcius. Temperatur di Taman Nasional Rocky Mountain bisa turun drastis hingga jauh di bawah 0 derajat Celcius pada musim dingin. Namun, justru kontras inilah yang menjadi daya tarik utama terutama bagi penyuka olahraga ski. Yogi Tujuliarto, Colorado, Amerika Serikat.
2: Amerika Serikat terus melancarkan gelombang serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah pesisir Iran, termasuk kota pelabuhan utama Kabahar dan Bandar Abbas. Kondisi ini langsung berimbas pada harga minyak mentah dunia.
8: Ledakan besar terlihat di kawasan distrik pelabuhan Chabahar, Iran pada Rabu malam. Kantor berita Mer melaporkan sedikitnya terjadi 3 ledakan di wilayah yang sama pada hari itu. Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command menyatakan militer mereka telah menyelesaikan gelombang serangan baru atas perintah Presiden Donald Trump. Serangan yang berlangsung selama 90 menit itu menargetkan sistem pertahanan pantai, fasilitas pengawasan, serta tempat penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah Iran di Pulau Greater Tan dan kota Bandar Abbas. Padahal kota Bandar Abbas adalah rumah bagi pelabuhan terbesar sekaligus pangkalan utama Angkatan Laut dan Korps Garda Revolusi Iran, IRGC. Sebelumnya pada Selasa, militer Amerika Serikat juga telah menggempur puluhan target militer di dekat Selat Hormuz selama 7 jam. Tidak hanya serangan darat, US Central Command juga merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap sebuah kapal tanker minyak kosong bernama Belma yang berusaha berlayar melalui pelabuhan Iran di Teluk Arab pada Rabu. Kapal komersial itu dilaporkan mengabaikan peringatan untuk tidak melanggar blokade laut Amerika Serikat. Kapal tanker itu kemudian ditembak dengan rudal Hellfire tepat di cerobong asap kapal. Kondisi ini menunjukkan betapa Selat Hormuz sangat tidak kondusif. Padahal jalur vital ini membawa sekitar 1/5 dari total pengiriman minyak dan gas global sebelum perang terjadi. Dampaknya, harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan internasional langsung ditutup pada level tertinggi dalam 1 bulan terakhir, yakni $84.95 Amerika Serikat per barrel pada Rabu.
2: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi teror yang dilakukan oleh seorang tetangga terhadap rumah warga di Gang At-Taufik, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam rekaman, terlihat terduga pelaku berulang kali melakukan tindakan yang dinilai meresahkan. Mulai dari melemparkan sampah dan helm ke halaman rumah korban, merusak pagar hingga melontarkan kemarahan ke arah rumah tetangganya. Pemilik rumah dikonfirmasi pada Kamis mengaku gangguan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
1: Karena pindah sini dari 2015, ketika 2017 saya keluar negeri, sampai 2024, jadi saya ya tiap tahun ada aja, tiap bulan ada aja, tiap minggu ada aja. Jadinya ya saya rasa ini cukup sih.
2: Langkah yang dari dilakukan oleh pihak keluarga apa sih, Mbak?
1: Mediasi sudah, diomongin baik-baik sudah, kita nggak aware juga sudah, sampai keran yang di kolam kita kencengin suara biar nggak dengar suara sebelah pun sudah.
0: Korban pun sudah melaporkan kasus ke Polres Metro Depok. Saat ini Polres Metro Depok telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih mendalami motif serta mengumpulkan keterangan dari para pihak. Akibat terus merasa tidak aman dan tertekan, Novita mengaku kini berencana menjual rumah yang mereka tinggali. Viral di media sosial, aksi seorang wanita pengendara sepeda motor membunyikan sirine saat melintas di Jalan Raya Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 27 detik ini, nampak pelaku sempat melawan arah.

0: sebelum berbelok sambil membunyikan sirine. Peristiwa ini diketahui terjadi pada 14 Juli lalu.
1: Kami sudah pernah tegur pas di Jalan Bom ACP untuk melepas sirine. Karena dalam undang-undang lalu lintas itu hanya berapa kendaraan yang diperintahkan untuk menggunakan sirine. Termasuk kendaraan ambulans, PV, polisi, jenazah, pemadam. Kami sudah jelaskan sama tersebut, namun kemarin lagi ada video seperti itu.
0: Saat ini petugas Satlantas tengah mencari keberadaan pengendara motor untuk diberikan teguran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning. Senang sekali kita berdua bisa menyapa Anda di Good Morning pagi hari ini bersama saya Alfian Raharjo.
3: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah ini banyak mencuri perhatian, bahkan sampai viral di media sosial. Ini seperti ratusan siswa yang mengikuti MPLS dengan memakai kostum bola dari berbagai negara.
1: Ya, selain itu ada juga nih yang membuat sebuah aturan unik di masa MPLS-nya, yaitu melarang siswa datang untuk membawa tas sekolah. Sampai-sampai mereka ini membawa ada yang kotak sampah, hingga kandang burung yang dibawa untuk dijadikan sebagai tas sekolah.

0: Banyak cara dilakukan sekolah untuk mendekatkan diri ke siswa hingga orang tua di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama Bina Mandiri Cibung Bulang Bogor menggelar MPLS berkostum bola dari berbagai negara. Dengan diiringi tabuhan alat musik marawis oleh orang tua siswa, masa pembentukan karakter siswa ini didukung pihak sekolah agar siswa yang memiliki bakat bermain bola bisa termotivasi untuk jadi pemain profesional.
1: Sekolah MPLS ada itu Argentina.
0: Sementara di SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Jawa Tengah menghadirkan konsep MPLS berbeda dengan berbagi paket sayur mayur, lauk pauk, dan bumbu dapur kepada warga sekitar. Para siswa baru diajak mengenal lingkungan sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sejak hari pertama masuk sekolah. Kegiatan ini pun disambut antusias warga. Mereka mengaku terkejut karena biasanya kegiatan MPLS hanya berlangsung di lingkungan sekolah.
2: Oh iya, tadi saya disambut oleh anak-anak SMP Mutu di sini dan sangat sopan, santun. Dan saya juga dibagi sayur-sayur juga.
0: Nah, kalau yang satu ini viral di media sosial. Siswa baru mengikuti MPLS dengan aturan datang ke sekolah tanpa membawa tas ransel. Untuk itu, beragam ide kreatif pun dilakukan oleh para siswa. Ada yang menggunakan kaleng bekas biskuit, kotak sepatu, keranjang buah, galon, kandang burung, hingga oven untuk memanggang kue. Melihat aksi unik itu, sejumlah tenaga pendidik pun tertawa saat menyambut kedatangan para siswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, sementara itu, tahun ajaran baru kali ini sejumlah sekolah dasar di Ciamis, Jawa Barat dan juga Polewali Mandar, Sulawesi Barat justru sepi dari siswa baru. Seperti di Ciamis misalnya, ini sebuah sekolah hanya menerima satu siswa saja.
4: Sementara di Polewali Mandar, sekolah di pedalaman juga mengalami hal serupa akibat minimnya angka kelahiran.
5: Inilah suasana SDN 2 Salakaria, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekolah ini tampak lengang dari aktivitas siswa yang biasanya hilir mudik. Saat ini SDN 2 Salakaria hanya memiliki 32 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Setiap kelas hanya dihuni oleh 5 hingga maksimal 7 siswa. Ironisnya, siswa baru di kelas 1 hanya satu orang saja. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memastikan sekolah tetap harus berprestasi dan berkualitas meskipun jumlah siswa minim. Selain karena faktor demografi, minimnya anak usia sekolah di perkampungan juga menjadi penyebab sekolah kekurangan siswa.
6: Kita menerima satu orang siswa baru. Kita langsung melaksanakan evaluasi, ternyata bukan karena sekolah ini tidak berkualitas, tetapi memang penduduk di sini sudah jarang.
5: Meski demikian, minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri Ciamis masih terbilang tinggi. Sekolah pun tetap berkomitmen menjaga kualitas pendidikan di tengah keterbatasan jumlah siswa. Sejumlah sekolah dasar negeri di pedalaman Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga kekurangan peserta didik baru pada tahun ajaran ini. Kondisi ini disebabkan minimnya jumlah penduduk hingga angka kelahiran yang menurun. Seperti yang terlihat di SDN 024 Tabang Leleang, Desa Todang-Todang, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar. Berbeda dengan sekolah di perkotaan yang ramai aktivitas siswa, suasana di sekolah ini justru terlihat lengang. Pada penerimaan siswa baru tahun ini, sekolah hanya mendapatkan 3 murid baru, sehingga total murid kelas 1 hingga kelas 6 hanya berjumlah 11 orang. Meski jumlah siswa sangat terbatas dan tidak menghambat proses belajar mengajar, pihak sekolah berharap ada langkah dan dukungan dari berbagai pihak agar jumlah peserta didik di sekolah ini dapat kembali meningkat pada tahun-tahun mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya ini ada seorang siswa kelas dasar di Lubuk Linggau mengalami luka dan lebam pada kaki dan tangannya diduga setelah mendapatkan kekerasan dari guru di sekolahnya. Pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
3: Ya, sementara itu 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka yang diduga sebagai rangkaian dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Seorang siswa tewas dalam insiden ini, sementara 7 lainnya berhasil diselamatkan warga sekitar.
5: Seorang murid kelas 6 SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau mengalami memar dan lebam pada tangan dan kaki. Diduga luka tersebut akibat hukuman dari oknum guru karena tidak bisa menghafal materi pelajaran perkalian pada Rabu pagi. Pihak keluarga langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau pada Rabu malam. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut.
7: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan gurunya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam, kami sampai jam 11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen melihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
5: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini.
8: Akan dilakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor.
9: Sampai saat ini sudah berapa?
8: Sampai dengan saat ini perwakilan dari korban itu satu orang inisial K kalau tidak salah. Dan saat ini masih dalam proses penyelidikan kami.
5: Polisi juga tengah melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Video warga merekam proses evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum di Desa Sukahurip, Garut, Jawa Barat, yang tenggelam di mata air Cihaniwung saat mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Naas, meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia. Sementara 7 siswa lain berhasil diselamatkan warga.
10: Pramuka di sekolah atau apa?
11: MPLS.
10: Oh, MPLS. Tadi kegiatannya kegiatan apa? Kegiatan pramuka atau apa?
11: Pramuka.
10: Penjelajahan.
11: Semuanya.
10: Semua. Berapa orang?
11: 5
10: orang semuanya. Kemudian ada yang nolongin juga, termasuk yang nolongin 5 tuh.
11: Enggak.
10: 5
11: orang tenggelam. Jadi
10: 5 orang tenggelam. Terus yang nolongin berapa?
11: Guru-guru.
10: 7.
11: Guru.
10: Oh, guru.
5: Polisi turun tangan menyelidiki peristiwa ini. Selain meminta keterangan korban selamat dan pihak sekolah, polisi juga memasang garis polisi di lokasi kejadian.
12: Ntar, akhirnya 7, ini 1 orang dibawa ke puskesmas.
13: Jadi di sini nama berenang.
12: Berenang.
13: Ini
12: nggak tahu berenang atau apa, saya belum panjang ceritanya dengan pihak sekolah. Gitu.
5: Sementara itu jenazah korban tewas bernama Siti Jamilah dimakamkan di pemakaman Kamlung Cipuntu pada Kamis malam. Diketahui saat kejadian, korban yang merupakan siswi kelas 9 itu hendak menolong adik kelasnya yang tercebur mata air. Sementara itu pihak sekolah belum memberikan keterangan terkait kasus ini. Pemiputan CNN Indonesia.
3: Diduga kehabisan stok makanan di hutan, kawasan monyet masuk ke kawasan pasar.
4: Simak informasi selengkapnya usai jeda di Good Morning.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang.

0: Diduga stok makanan di hutan mulai menipis, puluhan monyet turun ke pasar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.
1: Ya, dan masih seputar satwa, kali ini upaya penyeludupan 670 ekor burung digagalkan petugas karantina Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Lampung.
2: Puluhan monyet ekor panjang turun ke kawasan Pasar Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Kamis siang. Satwa liar ini muncul hampir setiap hari, terutama menjelang siang saat pasar mulai tutup. Diduga monyet ekor panjang turun karena stok makanan di hutan mulai menipis saat kemarau. Menurut warga, kawanan monyet ekor panjang ini datang dari kawasan hutan Pegunungan Wilis di sekitar pasar dan turun secara berkelompok untuk mencari makan. Meskipun muncul dalam skala besar, namun warga dan pedagang mengaku tidak terganggu. Bahkan mereka justru kerap memberikan makanan. Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Karantina Lampung bersama petugas gabungan mengamankan ratusan burung berbagai jenis di Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Lampung pada Rabu malam. Penggagalan pengiriman ratusan ekor burung berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan pemeriksaan rutin. Dari salah satu bus, petugas menemukan ratusan burung yang disembunyikan di dalam bagasi bus bersama barang bawaan penumpang. Petugas menemukan sebanyak 670 ekor burung dari jenis pentet, jalak kebo, cerucuk, pelatuk beras, perenjak, cipoh, ciblek, dan gelatik batu. Seluruh burung diketahui berasal dari Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan akan dikirim ke kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh satwa tidak dilengkapi sertifikat veteriner sebagai dokumen persyaratan karantina. Setelah melalui proses penahanan, identifikasi, dan serah terima, seluruh burung dilepas liarkan di kawasan hutan register 3 Gunung Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Terjebak di bagian kolong mobil minibus, seekor anak kucing berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran Pademangan Barat, Jakarta Utara, Kamis pagi. Petugas sempat mengalami kesulitan untuk melakukan upaya penyelamatan. Selain karena anak kucing ketakutan, posisi anak kucing juga terhimpit di antara bagian tangki bensin. Selama hampir 30 menit, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan anak kucing dengan cara menyemprotkan air di area tangki yang membuat tubuh anak kucing tersebut licin dan dapat melewati himpitan. Rencananya, anak kucing yang diperkirakan berusia 2 bulan ini akan diberikan kepada komunitas pecinta kucing untuk menjalani perawatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: 5 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilanda krisis air bersih. Warga yang tidak kebagian air terpaksa memanfaatkan air kubangan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
0: Sementara di Tangerang, debit air Sungai Cisadane terus menyusut selama 1 bulan terakhir. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk mencari ikan di dasar sungai.
3: Di tengah terik kemarau, warga kampung Babakan Sari, Desa Cibatu, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terpaksa mengambil air dari kubangan di aliran sungai. Air yang telah diendapkan agar kotorannya turun ini menjadi sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah warga mengaku sengaja datang pada siang hari agar tidak perlu mengantre dengan warga lain yang juga bergantung pada kubangan tersebut. Kemarau yang sudah berlangsung hampir 1 bulan membuat sumur-sumur warga mengering. Akibatnya, ratusan kepala keluarga di kampung Babakan Sari kini mengandalkan kubangan itu sebagai sumber air.
4: Ini kan sangat kotor, tapi kalau ke bawahnya sih digunakan juga untuk warga. Karena kesulitan untuk air. Daripada nggak mandi, mungkin ya dimanfaatin juga nih sama warga, air kotor juga, Pak.
3: Data Pusdalos BPBD Kabupaten Sukabumi menyebutkan sedikitnya 5 kecamatan telah mengalami krisis air bersih dampak kemarau tahun ini. Seperti inilah kondisi Sungai Cisadane di aliran Bendung Pasar Baru atau Pintu Air 10, Kota Tangerang, Banten, Kamis siang. Dasar sungai tampak jelas terlihat karena debit air menyusut hingga menyisakan aliran yang sangat dangkal. Penyusutan debit air ini diduga akibat musim kemarau yang membuat pasokan air dari daerah hulu di Bogor, Jawa Barat, serta dari curah hujan menurun drastis. Kondisi sungai yang surut pun dimanfaatkan

0: keluarga untuk turun langsung ke dasar sungai guna memancing maupun menjala ikan.
1: Ini sih perlu berbunker kayaknya. Dan seperti ini kalau mancingnya di atas itu paling turun ke bawah sini.
0: Berdasarkan pantauan di Bendung Pasar Baru atau Bendungan Pintu Air 10, ketinggian air Sungai Cisadane menyusut hingga 12% dari ketinggian elevasi normal 12,45 meter. Pada Kamis sore tercatat tinggi muka air depan adalah 11,95 meter dan tinggi muka air belakang hanya 5,50 meter. Kurang lebih 30 hektar lahan pertanian mengalami tanah retak akibat keringnya aliran sungai di wilayah irigasi di Kampung Pabuaran, Tonggoh, Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Menurut petugas dari 8 RW di Desa Giri Mulia, 6 RW mulai alami kekeringan hingga kesulitan pasokan air bersih. Kondisi ini pun dimanfaatkan pihak desa membangun saluran irigasi yang rusak agar di musim penghujan nanti aliran irigasi persawahan bisa kembali mengaliri aliran sungai menuju persawahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kenaikan harga pangan kembali menuai polemik di masyarakat. Di Lamongan, Jawa Timur, harga daging sapi yang terus naik selama 6 bulan terakhir membuat para pedagang memilih untuk mogok berjualan.
3: Sementara aksi damai digelar oleh peternak ayam petelur di Boyolali, Jawa Tengah. Ini digelar di kantor pemerintah akibat anjloknya harga telur.
0: 19 pedagang di Kecamatan Lamongan Kota kompak mogok berjualan selama 3 hari ke depan. Aksi ini diambil akibat harga yang tak kunjung turun. Tercatat dalam 6 bulan terakhir harga daging sapi sudah meroket hingga 5 kali. Pedagang mengeluh hingga bulan Juni harga daging sapi masih terus naik.
4: Sepanjang tahun 2006 ini artinya sudah 5 kali. Kenaikan ini kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar, khususnya kami pedagang yang mengejar ya. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu kita berkumpul. Ya atas nama Pak Buyuban itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar.
0: Melalui aksi mogok ini pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga agar aktivitas jual beli di pasar bisa kembali normal. Sementara imbas anjloknya harga telur, peternak yang tergabung dalam PINSAR atau Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia menggelar aksi damai di kantor pemerintah Kabupaten Boyolali. Dengan membawa mobil bak terbuka, mereka langsung menjual telur kepada para aparatur sipil negara atau ASN. Merespon keluhan tersebut, Pemkab Boyolali menerbitkan surat imbauan agar seluruh ASN membeli minimal 1 kg telur lokal.
5: Dari Disnakan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, membeli sebanyak 1 kintal dari ASN yang ada di Disnakan ini. Kita mengambil harga sesuai dengan harga acuan pemerintah, Rp24.000 per kilo, dan kita total ada 1 kintal yang kita beli atau 100 kilogram.
0: Gerakan ini diharapkan mampu menyerap 6-7 ton stok telur yang melimpah sekaligus menjaga kelangsungan usaha peternak rakyat agar tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jika biasanya ubi dikukus atau digoreng, ini di Bandung, Jawa Barat ada ubi ungu atau yang dikenal dengan ube yang diolah menjadi kuliner kekinian yang sedang tren dan pastinya digandrungi oleh masyarakat.
2: Liputan selengkapnya kami hadirkan usai jeda, jangan kemana-mana.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah dalam Kehidupan Sehari-Hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Jika biasanya ubi itu dikukus atau justru digoreng, tapi ternyata di Bandung, Jawa Barat ini punya kreasi lain. Ada ubi ungu atau yang dikenal dengan nama ube, justru diolah menjadi kuliner kekinian yang jadi tren dan juga digandrungi masyarakat.
1: Bener banget, sekarang tuh ubi suka dibikin-bikin minuman,
0: betul,
1: cake gitu,
0: es krim.
1: Betul. Nah ini tidak hanya diolah menjadi aneka sajian penutup atau dessert yang menggugah selera, tapi diolah juga ya menjadi minuman kekinian. Berikut liputannya untuk Anda.
2: Sebagai kota kuliner, Bandung tidak pernah kehabisan inspirasi kuliner lezat untuk dinikmati. Saat ini, yang sedang menarik perhatian adalah kuliner berbahan dasar ube atau ubi ungu. Di salah satu kafe di kawasan Pascal Hyper Square Kota Bandung, ube dijadikan bahan dasar dalam pembuatan sejumlah minuman. Menariknya, ube dipadukan bersama matcha sehingga memberikan sensasi rasa berlapis ketika dinikmati. Ada tiga menu minuman yang menjadi andalan. Yang pertama adalah ube krim matcha, paduan dari ube yang telah diolah menjadi sejenis selai, serta susu dan matcha, lalu ditambahkan krim ubi ungu sebagai topping. Menu lainnya adalah ube float matcha, dengan topping es krim dari ube ungu di atasnya. Terakhir, ada sajian ube mochi matcha, yakni minuman dari ube, susu dan matcha, yang dihidangkan dengan tambahan mochi bertabur ubi ungu. Beragam varian minuman ube ini langsung menjadi favorit para pecinta kuliner.
3: Karena lagi ngetren, terus kayak kepo kan, karena ngerasa kayaknya mikirnya awalnya gak cocok, tapi karena kepo, taunya rasanya enak, jadi cocok mereka.
4: Aku sih karena tadi baru sempat nyoba juga, rasanya jadi gak kayak biasa kan kalau misalnya matcha sama susu doang kayak ya udah cair doang. Kalau ini jadi lebih creamy gitu loh rasanya dan ada yang lebih manis dari si ubinya gitu, ada manis dari si ubinya.
2: Ide pembuatan minuman berbahan ube ini berawal dari kesukaan sang pemilik terhadap ubi ungu. Ia pun mencoba mengolah ube dan memadukannya dengan matcha, sehingga menjadi ragam minuman yang diminati sejak awal diluncurkan.
3: Kalau yang di bawah yang ube jam itu kita pakai ubi ungu, kita kukus dulu baru kita proses biar dia teksturnya seperti jam yang bisa diaduk sama minuman dan disedot gitu. Kalau yang krim itu kita pakai krim, kita campur sedikit ubi ungunya sama ada sirup-sirupnya sih.
2: Beragam varian minuman ube ini memberikan cita rasa berbeda satu sama lain. Untuk ube krim matcha, rasanya cenderung seimbang antara pahit dan manis dengan tekstur lebih creamy. Sementara ube float matcha cenderung lebih manis dengan es krim yang ada. Untuk ube mochi matcha, topping mochinya terasa lembut dan manis, cocok dipadukan dengan rasa matcha yang sedikit pahit.
5: Nah, ube di sini diolah menjadi beragam jenis minuman dan juga topping. Yang paling menarik adalah ini nih, ube mochi yang dihidangkan seperti bentuk sate ya, kayak gini. Ini bisa dimakan langsung terpisah dari minumannya ataupun dicelupkan ke dalam minumannya seperti ini. Ternyata ube matchanya ini tidak hanya dijadikan topping yang terpisah, tapi juga dijadikan potongan-potongan kecil di dalam minumannya yang bisa langsung dinikmati bersama si minuman matcha ini. Enak.
2: Varian minuman ube ini bisa dicicipi dengan kisaran harga mulai dari Rp54.000. Minuman ini pun bisa dinikmati bersama beragam sajian roti yang tersedia. Lokasi lain yang menawarkan kuliner ube adalah kafe di kawasan Cihampelas ini. Kafe yang juga memiliki toko bunga ini menjadikan ube sebagai bahan baku dalam beragam sajian kue atau dessert. Salah satunya adalah ube tres leches yang terinspirasi kue bolu tradisional khas Amerika Latin dan dibuat menggunakan 3 jenis susu. Adonan kue ditambahkan dengan ube sehingga memberikan warna ungu yang cantik. Kue ini dihidangkan bersama sejumlah topping agar semakin lezat. Kafe ini juga menyiapkan sejumlah menu baru berbahan dasar ube, yakni ube cheesecake serta ube cookies. Ube cheesecake memadukan kelembutan cream cheese dengan rasa manis alami dengan sentuhan warna ungu. Sementara ube cookies merupakan olahan kue kering berbahan ubi ungu dengan tambahan almond.
3: Ubi ungu tuh balance aja sih sebenarnya. Dari earthy, manisnya juga ke hit, cuma nggak terlalu manis. Karena di sini juga kita kan resep-resepnya nggak pakai gula yang banyak gitu. Justru kita sangat minimal gula. Jadi memang memanfaatkan flavor si ube ini secara maksimal gitu.
2: Bermacam sajian ube ini dibuat setelah melalui proses riset dan pengembangan selama beberapa bulan. Hasilnya tercipta aneka hidangan yang disukai berbagai kalangan.
5: Nah, salah satu menu andalan di tempat ini adalah ini nih, ube tres leches. Ini adalah sebuah cake dengan tambahan edible flower di atasnya sebagai garnish ya. Ini sesuai dengan tema kafe ini yang memang menyatu dengan florist. Dan untuk menikmatinya, ini katanya lebih enak jika ditambah

0: blend dengan saus ube ini nih, sehingga rasanya akan semakin keluar.
1: Rasa ube yang cenderung manis melengkapi cita rasa cake bertekstur lembut ini.
0: Kalau saya sih ini suka banget ya dengan si cake-nya ini. Kenapa? Karena ini cake-nya lembut, terus juga ada tambahan selai di atasnya yang menambahkan cita rasa asam untuk menyeimbangkan rasa manis dari si cake ini. Enak banget ini buat dimakan. Kita makan lagi ya.
1: Selain beragam dessert, ube juga diolah menjadi minuman segar yang dipadukan dengan bunga telang dan susu. Aneka varian sajian ube ini pun berhasil menarik minat para konsumen.
2: Kita nyobainnya, menurut kita tuh rasa si sponge cake itu enak banget, dia tuh lembut, terus rasa si ubinya itu kan lumayan kerasa juga
3: ya.
2: Terus ada blueberry jamnya gitu ya,
3: blueberry jam
2: di atasnya,
3: sama...
2: jadi balance gitu antara manis sama ditambah blueberry jam yang di atasnya, asam gitu, jadi balance rasanya menurut kita, enak
3: banget.
1: Sajian ube di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp45.000 hingga Rp56.000 per porsi. Sementara untuk minuman, dibanderol mulai dari harga Rp35.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Waspada saat menjaga barang bawaan Anda di tempat umum. CCTV merekam aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jakarta Pusat.
5: Kejadian selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Trans Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu, 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Viral di media sosial, aksi pelemparan bom molotov ke gudang ekspedisi di Kebumen yang berawal dari perkelahian dua kelompok remaja.
1: Sementara itu, CCTV merekam aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin, Jakarta.
2: Aksi pelemparan bom molotov ke gudang ekspedisi di Kebumen yang ternyata berawal dari perkelahian dua kelompok remaja viral di media sosial. Di lokasi ini salah seorang pelaku melemparkan bom molotov yang memicu kebakaran pada sejumlah paket ekspedisi. Api juga mengenai beberapa orang yang ada di dalamnya. Aksi terjadi di gudang jasa ekspedisi Desa Kaligending, Kebumen, Jawa Tengah. Beberapa pelaku masuk ke dalam gudang dan menganiaya seorang karyawan yang diduga merupakan bagian dari kelompok lawan, serta menjarah sejumlah paket yang berada di lokasi. Polisi mengatakan insiden ini bukan merupakan aksi teror, melainkan berawal dari perselisihan dua kelompok remaja yang berujung pada perkelahian. Kini 4 tersangka telah diamankan, sementara 3 lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Para tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengenakan kaos belang berlengan panjang duduk dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Saat korban terpantau asyik mengobrol, pelaku pun beraksi. Kaos korban yang diletakkan di bawah meja digeser oleh pelaku menggunakan kaki, yang kemudian langsung dibawa pelaku pergi sambil menutupi tas curian menggunakan jaket. Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengungkapkan aksi pencurian dengan modus geser tas terjadi pada 11 Juli lalu.
3: Kejadiannya tanggal 11 atau hari Sabtu jam 7 malam. Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan mengidentifikasi pelaku dari geser tas tersebut.
4: Ini pelaku tunggal atau komplotan?
3: Sampai saat ini kami menduga tunggal, namun tidak menutup kemungkinan ada komplotan yang bekerja sama.
2: Korban mengalami sejumlah kerugian material berupa laptop, kunci serta STNK mobil dan dokumen berharga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menghadirkan pengalaman rumah pintar berbasis AI di K-House, LG Electronic membuka konsep Housewarming by LG ke Indonesia.
0: Melalui beragam produk terbaru ditemani Shin Ye-eun serta Min Ho, pengunjung diajak melihat teknologi AI yang menjadi bagian gaya hidup sehari-hari.

0: Setelah sukses digelar di sejumlah negara Asia, LG K-House kini hadir di Indonesia. Melalui platform LG ThinQ, pengunjung diajak menjelajahi beragam area interaktif yang menampilkan bagaimana berbagai perangkat LG dapat saling terhubung dalam satu ekosistem rumah pintar.
1: LG truly believes life's good. And this is our brand promise. With LG's technology and human-centered innovation, our life can be even better. And our customers in Indonesia can enjoy good life.
0: Pada hari pertama, Shin Ye-eun mengajak pengunjung merasakan konsep K-Wellness melalui beragam perangkat yang membantu meringankan rutinitas di rumah. Di area Outer Wellness, LG menampilkan Wash Tower yang mampu menyesuaikan proses pencucian sesuai jenis kain. Ada pula LG Styler yang membantu menyegarkan dan merawat pakaian tanpa harus dicuci ulang. Beralih ke area kitchen, terdapat LG InstaView Multidoor yang memungkinkan pengguna melihat isi kulkas hanya dengan dua ketukan pada panel kaca. Ada pula LG Standby Me Too, layar portable yang dapat dipindahkan dan disesuaikan dengan berbagai aktivitas di rumah.
2: 네, 저에게 웰니스란 무언가 완벽하게 뭔가를 해내야 하는 것이 아니라 이제 제 스스로를 가꾸고 그리고 저에게 시간을 내주는 것이 웰니스라고 생각해요. 뭐 예를 들면 스트레칭이라던가 아니면 건강하고 맛있는 음식을 먹는다던가 아니면 재미있는 프로그램을 보면서 힐링하는 그런 순간들이라고 표현할 수 있겠어요.
0: 그래서 소울 웰니스 tersebut menjadi salah satu gagasan yang diusung oleh LG melalui AI Home. Dengan membantu menyederhanakan berbagai rutinitas, pengguna diharapkan memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan menikmati momen bersama keluarga. Di hari kedua bersama Minho, LG mengajak pengunjung menjelajahi ekosistem AI Home lebih jauh. Beragam perangkat dapat terhubung dan dikendalikan dalam satu platform. Mulai dari LG AI TV dengan perintah suara berbahasa Indonesia, hingga LG PuriCare Aero Mini yang memantau kualitas udara, dan LG Cord Zero All-in-One Tower yang dapat mengisi daya sekaligus mengosongkan debu secara otomatis.
3: 네, 그리고 이 집들이바의 LG와 함께 제가 느낀 편안함을 여러분도 같이 느끼셨으면 좋겠습니다.
0: Berbagai fitur yang ditampilkan pun menjadi daya tarik kuat bagi para pengunjung yang mencoba langsung produk-produk LG.
4: Yang paling aku suka tuh dari kulkasnya, karena bisa nyala dari luar gitu. Terus yang paling penting aku suka sama ada monitornya gitu yang bisa gerak-gerak. Jadi aku bisa pakai buat sambil masak, sambil berkonten, terus sambil tiduran juga nonton dramanya jadi lebih seru.
0: Di LG K-House ini, perusahaan menunjukkan bagaimana ekosistem AI Home dapat menghubungkan berbagai perangkat untuk mendukung kehidupan yang lebih praktis, nyaman, dan personal.

0: Fenomena langit berubah warna menjadi oranye imbas kebakaran hutan melanda kawasan Un Castillo, Spanyol.
1: Ya, kita nantikan ragam informasi dari mancanegara di Good Morning usai jeda.

0: Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
5: Saya putuskan karena segmentasi dakwah.

0: Bahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
1: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Langit berubah menjadi oranye imbas kebakaran hutan di kawasan Un Castillo, Spanyol pada hari Kamis.
1: Dan kebakaran hutan juga melanda wilayah Toronto, kabut asap kelabu menyelimuti kota.
2: Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan di Un Castillo, Spanyol pada Kamis waktu setempat. Sebanyak 600 penduduk kota diperintahkan untuk dievakuasi. Wilayah Spanyol dan sebagian besar Eropa Selatan menghadapi musim kebakaran hutan yang semakin parah. Para ilmuwan mengaitkan insiden ini dengan perubahan iklim. Lebih lanjut, para ahli mengatakan api menyebar dengan cepat usai curah hujan yang sangat tinggi terjadi pada musim semi tahun ini. Fenomena ini mendorong pertumbuhan vegetasi di beberapa bagian Spanyol Selatan dan menciptakan bahan bakar melimpah yang akhirnya mengering saat curah hujan minim pada musim panas. Kabut asap kelabu menyelimuti kota Toronto, Kanada akibat kebakaran hutan pada Kamis waktu setempat. Otoritas lingkungan Kanada mengeluarkan peringatan level warna oranye berkaitan dengan kualitas udara yang buruk. Mereka menyatakan adanya risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat.
3: I think we've actually just seen it perhaps really increase overnight. So like you can't see any of the city anymore. You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
2: Meskipun ada imbauan resmi untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, warga setempat tetap berani beraktivitas di tengah kabut asap. Mulai dari berolahraga di taman, berjalan menggunakan transportasi umum, hingga mengajak hewan peliharaan berjalan-jalan sembari mengenakan masker.
4: Well, the thing in the house, we never open the windows, so inside the house we don't feel anything. It's kind of okay. So we just check the news when we look at it, and then we saw what they were recommending. So they decided it was better to go out with the mask. So luckily we have the mask because of COVID, so we use the same masks.
2: Kebakaran tersebut merambat ke wilayah timur laut dan barat tengah Amerika Serikat pada hari yang sama. Hal ini mendorong banyak warga Amerika untuk turut mengenakan masker dan membatasi waktu mereka di luar ruangan.
0: Ratusan orang berlomba menghabiskan edamame dalam waktu 100 detik di kejuaraan dunia makan edamame tercepat di Nagaoka, Jepang.
1: Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita di Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
0: Dan saya Dea Kartika. Have a good day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
5: Bayangkan, jika diberi waktu 100 detik, kira-kira berapa banyak edamame yang bisa Anda habiskan. Di kota Nagaoka, Prefektur Niigata, Jepang, hampir 400 peserta mencoba memecahkan tantangan itu dalam kejuaraan dunia makan edamame tercepat. Ya, setiap peserta hanya punya 100 detik untuk melahap edamame sebanyak mungkin. Namun, setiap biji yang terjatuh atau tidak dimakan akan mengurangi nilai, sehingga peserta harus menjaga kecepatan sekaligus ketepatan. Ajang ini digelar oleh komunitas petani lokal untuk memperkenalkan edamame khas Nagaoka. Berbeda dari varietas lain, edamame ini dipanen saat tingkat kematangannya baru mencapai 70 hingga 80%. Hal ini bertujuan agar cita rasa umaminya lebih pekat.
6: Edamame ga oishi sugite, mo mechcha ippai tabemashita. Kodomo tachi mo minna ouen shite kurete, sukoku tanoshikatta desu.
5: Sejak digelar pertama kali pada tahun 2016, lomba ini jadi tradisi lokal di daerah Nagaoka yang tidak hanya merupakan kompetisi, melainkan juga sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil panen para petani lokal.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Aksi seorang tetangga yang diduga berulang kali meneror dan mengganggu warga di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok viral di media sosial. Dalam sejumlah rekaman CCTV, terduga pelaku terekam melakukan berbagai aksi yang dianggap meresahkan.
1: Viral juga di media sosial, aksi seorang wanita pengendara sepeda motor membunyikan sirine saat melintas di jalan raya Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain itu, pelaku juga berkendara melawan arah lalu lintas.
2: Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi teror yang dilakukan oleh seorang tetangga terhadap rumah warga di Gang At-Taufik, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam rekaman, terlihat terduga pelaku berulang kali melakukan tindakan yang dinilai meresahkan. Mulai dari melemparkan sampah dan helm ke halaman rumah korban, merusak pagar hingga melontarkan kemarahan ke arah rumah tetangganya. Pemilik rumah dikonfirmasi pada Kamis mengaku gangguan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
3: Karena pindah sini dari 2015, ketika 2017 saya ke luar negeri sampai 2024. Jadi saya ya tiap tahun ada aja, tiap bulan ada aja, tiap minggu ada aja. Jadinya ya saya rasa ini cukup sih.
4: Langkah yang dilakukan oleh pihak keluarga apa sih, Mbak?
3: Mediasi sudah, diomongin baik-baik sudah, kita nggak aware juga sudah, sampai keran yang di kolam kita kencengin suara biar nggak dengar suara sebelah pun sudah.
2: Korban pun sudah melaporkan kasus ke Polres Metro Depok. Saat ini Polres Metro Depok telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih mendalami motif serta mengumpulkan keterangan dari para pihak. Akibat terus merasa tidak aman dan tertekan, Novita mengaku kini berencana menjual rumah yang mereka tinggali. Aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengenakan kaos belang-belang lengan panjang duduk dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Saat korbannya terpantau asik mengobrol, pelaku pun beraksi. Tas korban yang diletakkan di bawah meja digeser pelaku menggunakan kaki. Kemudian pelaku langsung membawanya pergi sambil menutupi tas curian menggunakan jaket. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengungkapkan aksi pencurian dengan modus geser tas itu terjadi pada 11 Juli lalu. Di mana korban sudah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat satu hari setelah kejadian. Berbekal bukti rekaman CCTV, polisi telah mengidentifikasi identitas pelaku dan kini tengah dilakukan pengejaran. Viral di media sosial, aksi seorang wanita pengendara sepeda motor membunyikan sirine saat melintas di jalan raya Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 27 detik ini, nampak pelaku sempat melawan arah sebelum berbelok sambil membunyikan sirine. Peristiwa ini diketahui terjadi pada 14 Juli lalu.
5: Kami sudah pernah tegur pas di jalan Bomasepe untuk melepas sirine. Karena dalam undang-undang lalu lintas, itu hanya berapa kendaraan yang diperintahkan untuk menerangkan sirine, termasuk kendaraan ambulans, PV, polisi, jenazah, pemadam. Kami sudah jelaskan sama tersebut, namun kemarin lagi ada video seperti itu.
2: Saat ini petugas Satlantas tengah mencari keberadaan pengendara motor untuk diberikan teguran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, tabrakan beruntun melibatkan 4 sepeda motor terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya seorang pelajar tewas di lokasi kejadian, sementara 6 lainnya mengalami luka-luka.
1: Sementara itu, sebuah truk bermuatan tebu terjun ke jurang di jalur nasional Blitar Malang akibat menghindari truk pecah ban. Akibatnya seluruh muatan truk tumpah.
2: Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Desa Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis siang. Kecelakaan itu melibatkan 4 sepeda motor. Kerasnya tabrakan mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia di lokasi. Ibu korban yang datang ke lokasi langsung menangis histeris. Saat kejadian, korban membonceng seorang teman. Korban saat itu mencoba menyalip kendaraan lain, namun diduga kurang hati-hati menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Sementara 6 pelajar lainnya yang terlibat kecelakaan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Kasus pun ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Sebuah truk bermuatan tebu dari arah Malang ke Blitar terjun ke jurang di Jalan Nasional Pagar Gunung Kesampen Kabupaten Blitar pada Rabu petang. Truk dan muatan tumpah ke jurang, sementara sopir terluka dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni dikonfirmasi pada Kamis membenarkan peristiwa ini. Kecelakaan diduga akibat sopir truk menghindari tabrakan dengan truk yang mengalami pecah ban di depannya. Sopir terpaksa membanting ke arah kiri dan masuk jurang karena ada rombongan pemotor yang tepat di belakang truk yang pecah ban. Lalu lintas dari kedua arah sempat terganggu karena jalur tengah padat oleh deretan kendaraan truk tebu serta kendaraan lainnya. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan yang terjadi di jalur selatan Desa Melasan Wetan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis siang. Akibat benturan keras, bagian depan dam truk bermuatan pasir rusak parah, sementara bus mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang.
6: Disampaikan dugaan awal, diduga kronologisnya yaitu dari arah selatan menuju ke utara, berjalan kendaraan bus mendahului kendaraan dam truk besar. Pada saat sesaat mendahului, diduga di depan ada kendaraan dam truk kecil sehingga melakukan pengereman. Nah, di saat melakukan pengereman tersebut atau mengurangi kecepatan, terdorong oleh kendaraan dam truk besar dari arah belakangnya.
2: Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, proses evakuasi kendaraan sempat menyebabkan arus lalu lintas dari jalur Probolinggo Lumajang mengalami kemacetan sepanjang kurang lebih 2 km. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Demi cinta buta, seorang wanita nekat menyelundupkan narkoba kepada kekasihnya yang mendekam di rutan.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, Redaksi Pagi segera kembali.
7: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera

0: Tidak hafal perkalian, ada seorang murid SD di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang diduga menjadi sasaran kekerasan oknum guru PPPK hingga memar dan juga lebam.
1: Masih dari Lubuk Linggau, seorang siswi SMK dianiaya belasan temannya sendiri.
2: Aksi penganiayaan ini menimpa JM, seorang pelajar SMK yang terjadi pada Rabu 8 Juli lalu di kawasan wisata Danau Cewot, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kota Lubuk Linggau. Aksi perundungan ini pun sempat viral di media sosial. Lantaran saat kejadian, salah seorang warga yang merupakan teman korban sempat merekam aksi perundungan tersebut. Tak terima anaknya menjadi korban pengeroyokan, keluarga korban langsung mendatangi Mapolres Lubuk Linggau untuk melaporkan aksi perundungan. Pihak keluarga berharap kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut guna memberikan keadilan bagi korban. Video warga merekam evaluasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah di Cisurupan, Garut, Jawa Barat, Kamis siang. Tampak seorang siswi tergeletak tak sadarkan diri. Tangis histeris warga terdengar, menambah kepanikan. Sebanyak 8 orang pelajar MTS Miftahul Ulum Desa Sukahurip tenggelam di mata air Cihaniwung. Mereka diketahui tengah mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Naas, meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia. 7 siswa lain lolos dari maut usai diselamatkan warga. Polisi turun tangan menyelidiki peristiwa ini. Selain minta keterangan korban selamat dan sekolah, polisi juga pasang garis polisi di lokasi kejadian. Saat ini jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dikebumikan.
3: Nah yo, kelakuan oknum guru SD.
2: Inilah kondisi memar dan lebam di tangan dan kaki seorang murid kelas 6 SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya ia diduga mendapatkan hukuman lantaran tidak mampu menghafal materi pelajaran perkalian yang diberikan oleh oknum guru laki-laki berinisial RP pada Rabu pagi. Mengetahui anaknya mengalami memar dan lebam diduga akibat sabetan benda sejenis kayu, pihak keluarga pun akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau pada Rabu malam. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Sementara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini. Polisi juga tengah melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain di kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap 1 dari 2 pencuri becak di Palembang. Saat akan ditangkap, pelaku sempat mencoba kabur dengan melompat dari atap rumah.
0: Ya, sementara itu di Medan, sakit hati dipecat dari pekerjaannya, mantan security nekat mencuri motor penghuni komplek.

0: Polisi menangkap MS, pemuda yang tega mencuri beca milik Denri, pria parubaya yang tinggal mengontrak di sebuah bedeng di Jalan Rukun 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diamankan saat berada di atap rumahnya dan akan melompat untuk menghindari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku mencuri beca milik warga bersama kakak kandungnya yang berhasil kabur saat rumahnya digerebek polisi. Pelaku sempat menyimpan beca curiannya di kolong rumah sehari sebelum besi beca dipotong-potong untuk dijual seharga Rp300.000. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara polisi masih memburu kakak tersangka. Viral di media sosial, aksi pelemparan bom molotov ke gudang ekspedisi di Kebumen ternyata berawal dari perkelahian dua kelompok remaja. Di lokasi ini, salah seorang pelaku melemparkan bom molotov yang memicu kebakaran pada sejumlah paket ekspedisi. Api juga mengenai beberapa orang yang ada di dalamnya. Aksi ini terjadi di gudang jasa ekspedisi Desa Kaligending, Kebumen, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, beberapa pelaku masuk ke dalam gudang, menganiaya seorang karyawan yang diduga sebagai bagian dari kelompok lawan, serta menjarah sejumlah paket yang berada di lokasi. Polisi mengatakan insiden ini bukan merupakan aksi teror, melainkan berawal dari perselisihan dua kelompok remaja yang berujung pada perkelahian. Kini 4 tersangka telah diamankan, serta 3 lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Para tersangka ini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pencurian 3 unit sepeda motor milik penghuni kompleks yang dilakukan pelaku berinisial M bersama 2 rekannya yang kini masih buron terekam kamera CCTV pada Selasa malam. Diketahui pelaku merupakan mantan sekuriti di kompleks perumahan tersebut. Dari keterangan pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor milik penghuni kompleks karena sakit hati dan kecewa dipecat dari pekerjaan sebagai sekuriti. Tidak kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Jalan Tangguk, Bongkar Medan, Sumatera Utara. Kepada petugas, tersangka mengaku telah menjual 3 sepeda motor curian ke penadah untuk hasil uang penjualan yang dibagi rata dan sebagian digunakan membeli narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Modus penipuan terus bermunculan. Seorang tukang cukur di Ciputat Timur, Tangerang Selatan menjadi korban kurir palsu yang memintanya membayar paket titipan.
2: Sementara itu ada seorang wanita yang nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Jajaran kepolisian Resor Pandeglang, Banten membongkar sindikat komplotan pencuri kendaraan bermotor atau curanmor yang kerap meresahkan warga. Dalam operasi pengungkapan, petugas meringkus 3 orang tersangka sekaligus menyita belasan unit sepeda motor hasil carahan sebagai barang bukti. Kawanan ini dikenal sadis dan tidak segan melukai korbannya saat beraksi. Hingga Kamis siang, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna melacak kemungkinan adanya jaringan besar lain serta memburu sisa barang bukti yang sudah dijual. Para tersangka pun dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang tukang cukur di Ciputat Timur, Tangerang Selatan menjadi korban kurir palsu yang memintanya membayar paket titipan. Saat dibuka bersama warga, paket ternyata hanya berisi 2 botol air mineral. Kamis siang, korban menceritakan jika peristiwa berawal saat dirinya sedang memangkas rambut pelanggan. Tiba-tiba datang seorang pria yang mengaku sebagai kurir. Pelaku hendak mengantar paket pesanan ke warung Gudeg Jogja di sebelah tempat usaha korban. Namun karena warung sedang tutup, pelaku mengaku diminta menitipkan paket kepada korban sekaligus membayarkan terlebih dahulu. Tanpa menaruh curiga, korban pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp150.000. Saat mengonfirmasi ke pemilik warung, ia justru heran dan mengaku tidak pernah memesan barang apapun dan tidak memiliki aplikasi belanja online. Demi cinta pada sang kekasih hati, seorang wanita muda nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat Rabu siang. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 15 butir pil ekstasi di dalam kumpalan tisu bekas pakai. Namun aksinya itu terendus petugas. Dikonfirmasi pada Kamis siang, pasangan sejoli yang sempat terpisah oleh tingginya tembok penjara itu akan segera diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, selanjutnya masa pengenalan lingkungan sekolah dimeriahkan dengan aksi membawa tas unik.

0: sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah banyak mencuri perhatian, bahkan viral di media sosial.
2: Ya, seperti misalnya nih sekolah yang membuat aturan unik dengan melarang siswanya datang MPLS dengan membawa tas ransel, sampai-sampai kotak sampah hingga kandang burung pun yang dibawa siswa.

0: Banyak cara dilakukan sekolah untuk mendekatkan diri ke siswa hingga orang tua di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama Bina Mandiri Cibungbulang Bogor menggelar MPLS berkostum bola dari berbagai negara. Dengan diiringi tabuhan alat musik marawis oleh orang tua siswa, masa pembentukan karakter siswa ini didukung pihak sekolah agar siswa yang memiliki bakat bermain bola bisa termotivasi untuk jadi pemain profesional.
1: Sekolah MPLS ada itu Argentina.
0: Sementara di SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Jawa Tengah menghadirkan konsep MPLS berbeda dengan berbagi paket sayur mayur, lauk pauk, dan bumbu dapur kepada warga sekitar. Para siswa baru diajak mengenal lingkungan sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sejak hari pertama masuk sekolah. Kegiatan ini pun disambut antusias warga. Mereka mengaku terkejut karena biasanya kegiatan MPLS hanya berlangsung di lingkungan sekolah.
2: Oh iya, tadi saya disambut oleh anak-anak SMP Mutu di sini dan sangat sopan, santun. Dan saya juga dibagi sayur-sayur juga.
0: Nah, kalau yang satu ini viral di media sosial. Siswa baru mengikuti MPLS dengan aturan datang ke sekolah tanpa membawa tas ransel. Untuk itu, beragam ide kreatif pun dilakukan oleh para siswa. Ada yang menggunakan kaleng bekas biskuit, kotak sepatu, keranjang buah, galon, kandang burung, hingga oven untuk memanggang kue. Melihat aksi unik itu, sejumlah tenaga pendidik pun tertawa saat menyambut kedatangan para siswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Puluhan mahasiswa dan perwakilan orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi menuntut untuk membuka data atau transparansi sistem penerimaan murid baru.
4: Ya, sementara itu diduga lantaran stok makanan di hutan mulai menipis, puluhan monyet ekor panjang turun ke kawasan pasar di Kabupaten Ponorogo. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
5: Tapi apa jawabannya? Apa semua?
0: Diduga ada praktek curang dalam sistem penerimaan murid baru, puluhan mahasiswa bersama orang tua siswa menggeruduk kantor Dinas Pendidikan dan kantor pemerintahan Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis siang. Masa menuntut Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk membuka data atau transparansi dalam SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 tingkat SMP. Aksi sempat diwarnai ketegangan lantaran hanya perwakilan dari Pemkot yang keluar, sementara masa menginginkan wali kota yang menemui mereka. Dalam aksi itu, salah satu orang tua calon siswa mengaku kecewa lantaran ada dugaan calon siswa yang masuk melalui jalur tidak semestinya atau membeli kursi dengan nominal 2 juta hingga 4 juta rupiah. Tak hanya itu, sang anak yang mengikuti prosedur resmi justru tersingkir padahal jarak rumah dengan sekolah hanya 800 meter. Dampak kekeringan dirasakan warga desa Reroja, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada Kamis. Warga harus mencari air di pinggir kali untuk mendapatkan air minum bersih. Mereka menggali lubang sedalam 5 hingga 10 cm menahan dinding lubang dengan batu dan meletakkan kerikil agar air tersaring. Setelah menunggu sekitar 10 menit, air yang mulai jernih kemudian digayung dan dimasukkan ke dalam wadah. Air ini digunakan untuk minum dan memasak, sementara untuk mandi, mencuci, hingga memberi minum ternak, warga memanfaatkan air kali. Puluhan monyet ekor panjang turun ke kawasan pasar Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa.

0: Jawa Timur pada Kamis siang. Satwa liar ini muncul hampir setiap hari, terutama menjelang siang saat pasar mulai tutup. Diduga monyet ekor panjang turun karena stok makanan di hutan mulai menipis dampak dari musim kemarau. Menurut warga, kawanan monyet ekor panjang ini datang dari kawasan hutan Pegunungan Wilis di sekitar pasar dan turun secara berkelompok untuk mencari makanan. Meski muncul dalam skala besar, namun warga dan pedagang mengaku tidak terganggu. Bahkan mereka justru kerap memberi makan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gejolak kenaikan harga pangan kembali menghadirkan polemik di masyarakat. 5 kali naik dalam 6 bulan, para pedagang daging sapi Lamongan memilih mogok berjualan.
2: Sementara aksi damai digelar oleh peternak boyolali di kantor pemerintah akibat anjloknya harga telur.
0: ...19 pedagang di Kecamatan Lamongan Kota kompak mogok berjualan selama 3 hari ke depan. Aksi ini diambil akibat harga yang tak kunjung turun. Tercatat dalam 6 bulan terakhir harga daging sapi sudah meroket hingga 5 kali. Pedagang mengeluh hingga bulan Juni harga daging sapi masih terus naik.
3: Sepanjang tahun 2006 ini artinya sudah 5 kali. Kenaikan ini kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar. Khususnya kami pedagang yang mengejar ya. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu kita berkumpul. Ya atas nama Pak Buyuban itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar.
0: Melalui aksi mogok ini pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga agar aktivitas jual beli di pasar bisa kembali normal. Sementara imbas anjloknya harga telur, peternak yang tergabung dalam PINSAR atau Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia menggelar aksi damai di kantor pemerintah Kabupaten Boyolali. Dengan membawa mobil bak terbuka, mereka langsung menjual telur kepada para aparatur sipil negara atau ASN. Merespon keluhan tersebut, Pemkab Boyolali menerbitkan surat imbauan agar seluruh ASN membeli minimal 1 kg telur lokal.
4: Dari Disnakan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, membeli sebanyak 1 kintal dari ASN yang ada di Disnakan ini. Kita mengambil harga sesuai dengan harga acuan pemerintah, Rp24.000 per kilo, dan kita total ada 1 kintal yang kita beli atau 100 kilogram.
0: Gerakan ini diharapkan mampu menyerap 6-7 ton stok telur yang melimpah sekaligus menjaga kelangsungan usaha peternak rakyat agar tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kini di era yang semakin praktis, sejumlah orang tua memilih menggunakan jasa catering untuk menggelar akikah putra-putri mereka.
1: Ya, penasaran bagaimana aktivitas para penyedia catering akikah? Mulai dari persiapan hingga menjadi hidangan yang siap disantap, kita simak liputannya berikut ini.

0: Seiring perkembangan zaman, banyak hal kini dibuat jadi lebih praktis, termasuk saat menyiapkan akikah untuk buah hati. Kalau dulu banyak keluarga menyiapkan segalanya sendiri, kini ada layanan catering akikah yang bisa membantu. Cukup pesan secara online, semuanya langsung disiapin. Kita tinggal terima jadi aja deh di rumah. Yuk kita lihat secara lebih detail gimana sih proses catering akikah ini dipersiapkan.
1: Oke, selamat makan semuanya. Nah, seperti yang bisa dilihat ya, saya saat ini berada di kandang atau peternakan kambing milik catering akikah. Nah, apa itu catering akikah? Mungkin dulu kalau misalnya orang mau persiapan akikah nih, mereka akan langsung datang ke peternakan, siapin sendiri milik kambingnya sendiri, sampai masak sendiri. Cuman sekarang karena ada jasa catering, orang-orang itu bisa jadi lebih praktis karena apa? Disiapin nih, mereka bisa pilih kambing, dibantu, kemudian dibantu pematongan, milih masaknya juga, menunya seperti apa. Sampai nanti sudah di packing jadi box-box yang premium. Oke, setelah ini ikuti saya terus gimana sih proses pembuatan makanan, kemudian pemilihan.

0: yang kambing akikah ini dari hulu ke hilir. Sekarang saya mau lanjut kasih makan kambing kami ini dulu ya. Oke, silakan, silakan, selamat makan.
1: Dalam pelaksanaan akiko, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Mulai dari jumlah hewan yang disesuaikan dengan jenis kelamin anak, hingga syarat hewan yang digunakan seperti kondisi kesehatan dan usianya. Bagi keluarga yang ingin menggunakan jasa catering, pemesanan dapat dilakukan melalui sosial media atau datang ke cabang yang tersedia di sejumlah kota, termasuk wilayah Jabodetabek, Bandung, Karawang, Bogor, dan Sidoarjo. Pilihan paket yang ditawarkan juga ada beragam dengan jumlah porsi yang disesuaikan dengan bobot hewan akikoh yang disembelih. Nah, setelah melihat proses dari kandang hingga penyembelihan, sekarang saatnya kita mengintip proses selanjutnya. Saya udah gak sabar nih melihat bagaimana hewan akikoh ini diolah menjadi hidangan yang siap santap.
2: Oke, jadi kita mulai aktivitas untuk masak ya, khususnya. Dari mulai jam 3 pagi sampai jam sore. Itu dibagi 2 shift ya. Untuk ngirim daging, pertama kita kalau dari datang daging dari barang dari kali, kita ditimbang dulu sesuai porsiannya masing-masing ya. Kita timbang, kita pisahin, terus proses untuk masaknya kita cuci bersih.
1: Memasuki area dapur produksi, setiap bahan akan melalui proses pemeriksaan sebelum diolah. Daging yang datang akan dicek ulang, mulai dari gramasi, kondisi, hingga kualitasnya. Hal serupa juga dilakukan pada sayuran dan bahan pendukung lainnya. Dapur produksi ini juga telah mengantongi sertifikasi halal MUI serta memenuhi standar internasional ISO dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Dengan dukungan belasan pekerja, dapur ini beroperasi dengan sistem 2 shift mulai dari pagi hingga malam hari. Saat permintaan meningkat, produksi hidangan akiko bisa mencapai sekitar 1.000 porsi dalam sehari.
0: Nah, sekarang kita lagi proses masak menu utama si gulai. Kalau dagingnya itu bertulang, dia akan dimasak jadi gulai sama tongseng ya, Mas ya?
2: Iya, benar.
0: Oke, tapi kalau dia nggak ada tulangnya, daging doang, biasanya dia dimasak jadi rendang atau krengseng. Ayo kita lanjut, Mas. Diaduk gini aja, Sarah?
2: Iya, oke.
1: Agar dagingnya empuk, ada beberapa teknik nih yang dilakukan. Sebagian daging akan dipresto, sementara di beberapa menu lain daging diolah dengan tambahan nanas atau menggunakan cara tradisional seperti memasukkan sendok ke dalam panci. Untuk pilihan hidangan, beragam menu disediakan. Ada menu utama seperti rendang, gulai, krengseng, teriyaki, hingga kare. Terdapat pula pilihan lain seperti nasi kebuli, ayam bakar, hingga aneka pelengkap seperti bihun dan kentang balado. Setelah selesai, box-box akikoh ini kemudian dimuat ke dalam kendaraan pengiriman dan siap meluncur menuju rumah pemesan. Siap deh untuk dinikmati.
0: Nah, setelah tadi kita ikutin perjalanan panjang dari kandang, terus ikut motong di dapur sampai masaknya ini nih, hasil perjuangannya. Sekarang saya mau cobain rasanya gimana sih. Kita mulai dari gulai dulu. Kuahnya tuh segar, terus pas dimakan berasa banget aroma rempah-rempahnya itu kuat. Jadi emang dia gak pelit bumbu, terus gak ada aroma perengusnya juga nih, padahal ini domba loh. Sekarang kita move on ke selanjutnya, ada si krengsengnya ini. Rasanya sama, pas digigit dagingnya lembut, terus ada hint pedesnya dan juga manis, enak deh pokoknya. Sekarang orang kalau mau akikah tuh pokoknya nggak perlu ribet deh, tinggal telepon ke catering, terus bayar, juga langsung udah bisa dinikmati nih, tinggal dikonsumsi langsung aja, nggak perlu repot-repot lagi. Dea Kirana, Nedi Pranedia, Tangerang.
3: Menginap di stasiun kereta di malam hari dilakukan sebagian masyarakat yang ingin menghemat ongkos karena tertinggal kereta terakhir di malam hari.
4: Ya, mereka kerap terlihat di stasiun Cikarang, Bekasi. Ada yang menginap setiap akhir pekan, ada pula yang rutin menginap setiap pulang kerja.
5: Tidak semua orang memiliki keberuntungan untuk melepas lelah setelah seharian bekerja, seperti orang-orang di belakang saya yang harus tidur di stasiun setelah seharian bekerja. Setidaknya mereka menunggu kereta pertama untuk membawa mereka kembali pulang ke rumah. Dan dengan kondisi seadanya, dengan cuaca yang dingin, nyamuk, mereka tidur di stasiun, memanfaatkan ruang-ruang yang bisa setidaknya rebah untuk sementara.
6: Stasiun Cikarang di malam hari yang dingin, beberapa orang terlihat tidur cukup lelap di bangku-bangku sekitar stasiun. Tas yang dibawa pun digunakan sebagai penyangga kepala mereka. Ada juga yang memilih bermain ponsel untuk melawan rasa kantuk. Mereka adalah para calon penumpang yang menunggu kereta pertama dari stasiun Cikarang yang akan membawa mereka ke tempat tujuan. Salah satunya adalah Fadli, calon penumpang tujuan Cakung Jakarta ini telah bekerja di Cikarang selama hampir 4 tahun. Menginap di stasiun menjadi rutinitas Fadli karena pekerjaannya yang selalu selesai pada dini hari.
7: Jadi selama 4 tahun tidur di stasiun?
8: Iya, tidur di stasiun.
7: Ini nggak bawa jaket padahal dingin loh?
8: Bawa jaket sih, cuman karena badan saya kan cepat panas jadi saya lebih enak kan nggak pakai jaket aja.
7: Nggak pakai jaket?
8: Iya, lebih enak.
7: Nah, suka dukanya tinggal di stasiun, tidur di stasiun apa sih Bang?
8: Iya, palingan ya kalau ada nyamuk, palingan kalau takutnya sih kalau ada ya namanya kita nggak tahu kan ya. Takutnya kalau ada maling gitu kan.
7: Tapi sejauh ini aman ya?
8: Sejauh ini asalnya aman aja sih.
7: Aman ya? Aman. Oke. Yang kurang dari stasiun apa lagi? Yang diharapkan sih sebenarnya?
8: Yang diharapkan sih ya kayak ada tempat istirahat khusus gitu kan. Jadi kita ya lebih enak aja gitu. Kalau kayak gini kan takutnya kan kalau ada barang hilang gitu kan.
7: Iya benar. Ya. Memang nggak boleh naik ke atas ya? Tidur di atas?
8: Peraturannya nggak boleh sih.
7: Peraturannya?
8: Ya mungkin mereka takut juga kan kalau ada yang hilang gitu kan.
7: Baru nanti jamnya baru ya?
8: Ya kalau udah di jamnya nanti baru boleh ke atas.
7: Baru boleh ke atas.
8: Kalau sekarang kan nggak boleh ke atas. Takutnya kan ada kehilangan apa-apa gitu kan. Mereka kan juga tanggung jawabnya gitu.
6: Selain tempat istirahat khusus, Fadli berharap jika operasional kereta menuju Jakarta bisa diperpanjang. Selain Fadli, ada juga calon penumpang lain yang menginap di stasiun Cikarang. Rata-rata mereka akan melakukan perjalanan menuju Cikampek dan Purwakarta. Stasiun Cikarang menjadi satu-satunya stasiun yang menghubungkan antara Jakarta dengan daerah tersebut. Dengan jadwal terakhir pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan pemberangkatan pertama di pukul 4 pagi, maka kereta rel listrik atau KRL hanya punya waktu 2 jam efektif untuk perawatan setiap hari, sehingga komuter lain belum bisa beroperasi selama 24 jam.
9: Kereta sudah berangkat, ini adalah kereta pertama yang menuju ke Angke dan akan singgah di beberapa stasiun, mengantarkan para penumpang-penumpang yang sebagian dari di antara mereka sudah beristirahat sejenak di stasiun Cikarang. Irina Wardani, Lastonga Pebro, Cikarang, Jawa Barat.
3: Seperti apa nikmatnya ubi ungu yang diolah menjadi makanan dan minuman kekinian?
4: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi di Redaksi Pagi.
10: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
10: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Ube atau ubi ungu kini menjadi tren kuliner yang sedang digandrungi masyarakat.
4: Ya, dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Redaksi Pagi.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
4: sampai jumpa.
12: Sebagai kota kuliner, Bandung tidak pernah kehabisan inspirasi kuliner lezat untuk dinikmati. Saat ini, yang sedang menarik perhatian adalah kuliner berbahan dasar ube atau ubi ungu. Di salah satu kafe di kawasan Pascal Hyper Square Kota Bandung, ube dijadikan bahan dasar dalam pembuatan sejumlah minuman. Menariknya, ube dipadukan bersama matcha sehingga memberikan sensasi rasa berlapis ketika dinikmati. Ada 3 menu minuman yang menjadi andalan. Yang pertama adalah ube krim matcha, paduan dari ube yang telah diolah menjadi sejenis selai, serta susu dan matcha, lalu ditambahkan krim ubi ungu sebagai topping. Menu lainnya adalah ube float matcha, dengan topping es krim dari ube ungu di atasnya. Terakhir, ada sajian ube mochi matcha, yakni minuman dari ube, susu dan matcha, yang dihidangkan dengan tambahan mochi bertabur ubi ungu. Beragam varian minuman ube ini langsung menjadi favorit para pecinta kuliner.
13: Karena lagi ngetren, terus kayak kepo kan, karena ngerasa kayaknya mikirnya awalnya nggak cocok, tapi karena kepo, taunya rasanya enak, jadi cocok.
14: Aku sih karena tadi baru sempat nyoba juga, rasanya jadi nggak kayak biasa kan, kalau misalnya matcha sama susu doang kayak ya udah cair doang, kalau ini jadi lebih creamy gitu loh rasanya, dan ada yang lebih manis dari si ubinya gitu, ada manis dari si ubinya.
12: Ide pembuatan minuman berbahan ube ini berawal dari kesukaan sang pemilik terhadap ubi ungu. Ia pun mencoba mengolah ube dan memadukannya dengan matcha, sehingga menjadi ragam minuman yang diminati sejak awal diluncurkan.
13: Kalau yang di bawah yang ube jam itu kita pakai ubi ungu, kita kukus dulu baru kita proses biar dia teksturnya seperti jam yang bisa diaduk sama minuman dan disedot gitu. Kalau yang krim itu kita pakai krim, kita campur sedikit ubi ungunya sama ada sirup-sirupnya sih.
12: Beragam varian minuman ube ini memberikan cita rasa berbeda satu sama lain. Untuk ube krim matcha, rasanya cenderung seimbang antara pahit dan manis dengan tekstur lebih creamy. Sementara ube float matcha cenderung lebih manis dengan es krim yang ada. Untuk ube mochi matcha, topping mochinya terasa lembut dan manis, cocok dipadukan dengan rasa matcha yang sedikit pahit.
15: Nah, ube di sini diolah menjadi beragam jenis minuman dan juga topping. Yang paling menarik adalah ini nih, ube mochi yang dihidangkan seperti bentuk sate ya, kayak gini. Ini bisa dimakan langsung terpisah dari minumannya ataupun dicelupkan ke dalam minumannya seperti ini. Ternyata ube matchanya ini tidak hanya dijadikan topping yang terpisah, tapi juga dijadikan potongan-potongan kecil di dalam minumannya yang bisa langsung dinikmati bersama si minuman matcha ini. Enak.
12: Varian minuman ube ini bisa dicicipi dengan kisaran harga mulai dari Rp54.000. Minuman ini pun bisa dinikmati bersama beragam sajian roti yang tersedia. Lokasi lain yang menawarkan kuliner ube adalah kafe di kawasan Cihampelas ini. Kafe yang juga memiliki toko bunga ini menjadikan ube sebagai bahan baku dalam beragam sajian kue atau dessert. Salah satunya adalah ube tres leches yang terinspirasi kue bolu tradisional khas Amerika Latin dan dibuat menggunakan 3 jenis susu. Adonan kue ditambahkan dengan ube sehingga memberikan warna ungu yang cantik. Kue ini dihidangkan bersama sejumlah topping agar semakin lezat. Kafe ini juga menyiapkan sejumlah menu baru berbahan dasar ube, yakni ube cheesecake serta ube cookies. Ube cheesecake memadukan kelembutan cream cheese dengan rasa manis alami dengan sentuhan warna ungu. Sementara ube cookies merupakan olahan kue kering berbahan ubi ungu dengan tambahan almond.
13: Ubi ungu tuh balance aja sih sebenarnya. Dari earthy, manisnya juga ke hit, cuma nggak terlalu manis. Karena di sini juga kita kan resep-resepnya nggak pakai gula yang banyak gitu. Justru kita sangat minimal gula. Jadi memang memanfaatkan flavor si ube ini secara maksimal.
12: Bermacam sajian ube ini dibuat setelah melalui proses riset dan pengembangan selama beberapa bulan. Hasilnya tercipta aneka hidangan yang disukai berbagai kalangan.
15: Nah, salah satu menu andalan di tempat ini adalah ini nih, ube tres leches. Ini adalah sebuah cake dengan tambahan edible flower di atasnya sebagai garnish ya. Ini sesuai dengan tema kafe ini yang memang menyatu dengan florist. Dan untuk menikmatinya, ini katanya lebih enak jika ditambahkan dengan saus ube ini nih, sehingga rasanya akan semakin keluar.
12: Rasa ube yang cenderung manis melengkapi cita rasa cake bertekstur lembut ini.
15: Kalau saya sih ini suka banget ya dengan si cake-nya ini. Kenapa? Karena ini cake-nya lembut, terus juga ada tambahan selai di atasnya yang menambahkan cita rasa asam untuk menyeimbangkan rasa manis dari si cake ini. Enak banget ini buat dimakan. Kita makan lagi ya.
12: Selain beragam dessert, ube juga diolah menjadi minuman segar yang dipadukan dengan bunga telang dan susu. Aneka varian sajian ube ini pun berhasil menarik minat para konsumen.
14: Kita nyobainnya, menurut kita tuh rasa si sponge cake itu enak banget, dia tuh lembut, terus rasa si ubinya itu kan lumayan kerasa juga.
16: Ya,
14: terus
16: ada stop.

0: pak, mundur lagi pak.
1: Iya anak buah.
2: Tawuran antar warga terjadi di Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Aparat Reskrim Polsek Ujung Pandang bersama Intelkam Polrestabes Makassar langsung mendatangi lokasi. Polisi yang tiba di lokasi sempat dilempari batu oleh para pelaku tawuran. Anggota pun terpaksa harus melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali-kali untuk membubarkan para pemuda itu. Setelah berhasil melerai aksi bentrok, petugas kemudian melakukan penyisiran di TKP. Hasilnya ditemukan beberapa busur panah dan sejumlah kendaraan yang terparkir rusak diserang warga. Kedatangan sejumlah tim gabungan Mabes Polri dan Polres Merangin guna menertibkan penambangan emas legal di kawasan Kecamatan Tabir mendapatkan perlawanan puluhan warga. Dikonfirmasi Rabu, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Erlan Munaji mengakui pengadangan yang dilakukan warga saat tim gabungan melakukan penyelidikan peti. Untuk menghindari risiko terjadi bentrok, tim gabungan memilih mundur. Sambil menunggu konsolidasi dengan warga, penertiban peti dihentikan sementara, namun upaya penertiban tetap dilaksanakan karena maraknya penambangan emas ilegal di kawasan tersebut yang sudah berdampak buruk bagi lingkungan. Seorang lansia Nurami ditemukan meninggal dunia dengan wajah bersimbah darah di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu siang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh cucunya, Siti Khoiriah, yang saat itu datang ke rumah neneknya untuk meminjam jarum. Karena pintu rumah dalam keadaan terbuka, ia langsung masuk dan menuju kamar korban hingga mendapati korban sudah dipenuhi darah. Menurut Siti Khoiriah, gelang dan kalung emas milik korban sudah hilang. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa korban menjadi sasaran perampokan yang disertai kekerasan. Kini jenazah korban dievakuasi ke RSUD Grati untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban serta memburu pelaku yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Ke kasus narkoba, aparat unit narkoba Polsek Metro Gambir meringkus dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di permukiman padat penduduk di Jakarta Pusat. Sang ibu menangis histeris ketika anaknya dibawa ke rumah untuk digeledah. Di lokasi lain di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, seorang residivis kambuhan kasus narkotika kembali ditangkap. Padahal pria yang kedapatan membawa 40,1 gram sabu-sabu baru bebas dari penjara 2 minggu lalu.
1: Petugas dari tim opsional unit narkoba Polsek Metro Gambir meringkus dua pemuda saat tengah asyik nongkrong di permukiman padat penduduk di Jalan Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat. Dari hasil penggeledahan pada kedua pemuda ini, petugas menemukan 14 klip sabu-sabu seberat 3 gram dan 2 paket ganja seberat 10,36 gram. Petugas kemudian membawa keduanya ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Tangis ibu salah satu pecah saat putranya dibawa ke rumah. Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir menyebut operasi penangkapan terhadap keduanya dilakukan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat.
2: Bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tim narkoba Polsek Gambir melakukan penyelidikan dan observasi di TKP, kemudian menemukan dua diduga pelaku penyalahgunaan narkoba.
1: Kedua terduga pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir untuk penyelidikan lebih lanjut. Petugas dari Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkotika jenis ekstasi. Lebih dari 5.000 butir ekstasi ditemukan di salah satu gudang di Tangerang, Banten. Penggeledahan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Benda, Kota Tangerang, dan di wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan informasi tersebut, petugas dari Ditres Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi dan menangkap seorang pria di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Penyelidikan berlanjut ke lokasi lain di Teluk Naga dan Benda Tangerang. Di lokasi tersebut, petugas menemukan berbagai peralatan yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika, termasuk alat pres plastik, plastik klip, amplop, dan 49,1 gram bubuk ekstasi.
3: Kami dari Penimpat Sumbi 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu orang pelaku dengan inisial R. Jumlah barang bukti yang diamankan sejumlah 5.204 butir ekstasi dan 49,1 gram bubuk ekstasi.
1: Tersangka dan seluruh barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di Banyuwangi, Jawa Timur, petugas Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyuwangi menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 40,1 gram. Sabu-sabu ini disimpan di dalam sebuah kotak kecil dan dibawa oleh seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Yang mengejutkan, tersangka pembawa sabu-sabu ini adalah seorang residivis kambuhan yang baru 2 pekan bebas dari penjara melalui program pembebasan bersyarat. Sebelumnya pelaku divonis 7 tahun penjara atas kasus peredaran narkotika dan baru menjalani masa hukuman sekitar 4 tahun.
4: Untuk tersangka, ini baru 2 minggu keluar dari lapas dan kita deteksi dari komunikasi yang ada pada penangkapan di daerah lain, ini kita diberikan informasi bahwa di Banyuwangi adalah kakinya, sehingga kita lakukan upaya penangkapan.
1: Status tersangka sebagai residivis menjadi faktor pemberat dalam proses hukum. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Masih tentang kasus narkotika, di Surabaya, Jawa Timur, 12 paket sabu dengan berat total 12,8 gram disita dari tangan seorang kurir narkoba. Pelaku mengedarkan sabu dengan modus sistem ranjau dan beroperasi secara mobile agar sulit terdeteksi. Nah, sementara itu dua orang warga negara asing asal Cina yang terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia, ditangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai kedapatan menyelundupkan narkoba yang dikemas ke dalam kotak minuman bubuk kopi, sereal, hingga susu bubuk.
5: Iya, tujuan.
1: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menemukan 12 plastik berisi sabu dari tangan tersangka berinisial TWS. Barang bukti yang disita 12,8 gram ini diduga akan diedarkan ke sejumlah titik keranjau di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Hasil pemeriksaan mengungkapkan tersangka mengambil sabu dari seorang pengendali melalui aplikasi pesan singkat. Setelah menerima paket sabu, pelaku diminta menaruh barang haram itu di lokasi yang sudah ditentukan untuk diambil oleh pembeli. Untuk menghindari pelacakan petugas, tersangka sering berpindah tempat, mulai dari kawasan Jemur Sari, Margorejo, Pucang, hingga sejumlah perumahan di Surabaya. Tersangka mengaku mendapat upah Rp20.000 untuk setiap paket yang berhasil ditaruh di titik keranjau. Polisi juga mengungkapkan TWS merupakan residivis kasus narkoba pada tahun 2023 dan pernah menjalani hukuman 2 tahun 6 bulan di Lapas Madiun.
6: Apabila berhasil meranjau, satu klip tersebut mendapatkan upah juga Rp20.000. TWS adalah residivis dengan perkara pidana narkotik jenis sabu pada tahun 2023, jadi mengulangi lagi dan menjalani masa hukuman di Lapas Madiun selama 2 tahun 6 bulan.
1: Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bersama Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang dikemas ke dalam kotak minuman bubuk seperti kopi, sereal, dan susu bubuk. Penyelundupan psikotropika itu dilakukan dua orang kurir WNA Cina berinisial LZ dan SZ. Mereka diupah Rp500 juta per orang. Kedua WNA Cina ini berangkat dari Malaysia dengan membawa sebanyak 3,3 kg narkotika dan psikotropika berjenis nimetazepam, metamfetamin, dan ketamin. Ketiganya merupakan bahan baku untuk membuat happy water dan inex cair yang diduga akan diproduksi di Indonesia.
7: Di ribuan saset, kalau 3,3 kg ini bisa jadi ribuan saset.
8: Miliaran bang.
7: Dicampur, ya. Tinggal di...
8: Mereka mau diedarkan di mana bang?
7: Pastinya tempat hiburan malam.
8: Di Jakarta atau apa?
7: Indonesia. Upahnya kurang lebih 500 juta ya.
1: Penyidik masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jalur pengedar narkoba jaringan internasional ini, serta mengidentifikasi pihak yang akan menerima barang-barang di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecewa karena anaknya gagal masuk SMPN 06 Tambun Utara, sejumlah emak-emak menggelar demo dan menuntut agar anaknya bisa diterima di sekolah. Mereka sempat menggembok gerbang sekolah hingga membuat puluhan siswa baru tidak bisa masuk. Nah, sementara itu faktor kecewa juga menjadi alasan MY tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa Jakarta Selatan dalam melakukan aksinya. MY merupakan orang tua murid di sekolah itu kecewa dengan sekolah terkait dengan masalah seragam.
9: Rabu pagi, suasana SMP Negeri 06 Tambun Utara Bekasi, Jawa Barat berubah ramai saat sejumlah mama menggelar protes karena kecewa anak-anak mereka gagal masuk ke sekolah tersebut. Mama ini nekat menggembok pintu gerbang sekolah hingga membuat puluhan siswa didik baru yang akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tertahan di luar sekolah. Mama ini menuntut sekolah menerima anak-anak mereka meski telah dinyatakan gagal SPMB.
10: Itu yang jadi tuntutannya, Bu?
11: Saya ingin anak saya masuk diterima. Udah gitu aja.
10: Oh, sebelumnya gimana prosesnya, Bu?
11: Sebelumnya memang jalur pertama kegeser, jalur kedua kegeser, jalur ketiga kegeser. Itu pun tiga jalur kita geser semua.
10: Karena Ibu warga mana, Bu?
11: Warga Sriamur Dusun 3.
10: Terus enggak masuk alasannya?
11: Alasannya zonasi, jarak titik.
9: Pihak sekolah menilai protes ini salah sasaran. Sekolah tidak dapat menerima permintaan mereka lantaran adanya sistem yang membatasi penerimaan siswa baru.
12: Kami pihak sekolah hanya menjalankan sistem, ya. Sistem yang dibuat bukan kami, tapi pihak dinas. Kalau Bapak mau berkomunikasi, silakan datang ke sana. Seharusnya yang menggembok ini bertanggung jawab.
9: Setelah negosiasi, Mama akhirnya bersedia berdialog dan pintu gerbang sekolah dapat dibuka kembali sehingga siswa baru pun bisa memasuki sekolah. Sementara itu, faktor kekecewaan ternyata juga menjadi latar belakang MY, tersangka teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan saat melakukan teror. MY merupakan salah satu orang tua murid yang bersekolah di SD negeri tersebut. Menurut keterangan penyidik, MY merasa kecewa setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah terkait permasalahan seragam sekolah anaknya. MY juga mengaku tidak menyangka pesan yang dikirimkan ke sekolah memicu kepanikan serta melibatkan tim Gegana dan Densus 88.
13: Tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini.
9: MY kini ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan terancam hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Palembang, Sumatera Selatan, dalam satu malam kawanan curanmor menggondol 3 unit sepeda motor di kompleks perumahan warga. Selengkapnya usai jeda.
14: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
15: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, ya, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
14: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
0: Berikutnya, sejumlah polisi bersenjata yang akan menertibkan penambang emas ilegal di Kecamatan Tabir, Jambi, mendapatkan perlawanan puluhan warga termasuk emak-emak. Nyaris bentrok, aparat memilih mundur demi menghindari resiko bentrokan. Di video yang viral di media sosial ini terlihat warga menghadang serta mengusir para petugas keluar dari lokasi tambang ilegal hingga nyaris bentrok. Melihat banyaknya jumlah warga termasuk wanita, serta demi menghindari bentrokan, tim gabungan memilih mundur. Penertiban peti dihentikan sementara waktu. Namun upaya penertiban tetap akan digelar karena maraknya penambangan emas ilegal di kawasan ini yang berdampak buruk bagi lingkungan.
16: Dan pada saat itu memang tim sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres dan Polsek di lapangan. Ternyata masyarakat jumlahnya banyak, sehingga tidak berisiko. Jadi akhirnya kembali untuk melakukan konsolidasi. Tapi nanti kita akan sampaikan lagi kegiatan berikutnya setelah hasil konsolidasi antara Mabes Polri, Polres Tim dengan tim Polri.
0: Dan informasi lainnya hadir saja dan tetaplah bersama kami.

0: Diduga hanya karena persoalan sepele membunyikan klakson sepeda motor di depan rumah. Ada seorang warga digotong paksa satu keluarga yang merupakan tetangga sendiri di Jalan Putojo Gambir, Jakarta Pusat. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Pria yang masih mengenakan helm ini terus meronta saat digotong paksa sejumlah orang yang merupakan satu keluarga di Jalan Petojo 6 Gambir, Jakarta Pusat. Meski sempat meronta, pria ini tidak berdaya karena kaki dan tangannya diangkat sejauh 100 meter. Menurut istri korban, aksi penggotongan terhadap suaminya terjadi saat korban sedang memanaskan sepeda motor di depan rumah untuk mengantarkan dirinya berbelanja ke pasar akhir Desember 2025. Korban membunyikan klakson untuk memanggil istrinya yang berada di rumah adiknya yang terletak di sebelah rumah. Rupanya bunyi klakson memancing kemarahan tetangga di depan rumah yang langsung keluar memaki dan menggotong paksa korban. Meski telah melapor ke polisi, hingga kini belum ada terlapor yang dijadikan tersangka.
2: Bertiga, soalnya anak yang cewek kan belakangan kan. Udah seret, sampai seret baru ada anak yang cewek juga tuh. Gotong seret terus sampai sana. Sampai sana tuh sempat anak yang cowok itu sempat nonjok.
1: Penyidik masih melakukan pendalaman dan memeriksa sejumlah saksi termasuk korban dan para terlapor.
3: Kami masih mengumpulkan para saksi, mengambil keterangan beberapa saksi. Untuk prosesnya tetap berjalan, tidak ada yang berhenti.
1: Sementara itu, pengendara di Jalan Jenderal Sudirman Pare-Pare Sulawesi Selatan ini dengan rapi menepikan kendaraan begitu mendengar ada suara mirip sirena ambulans. Setelah ditunggu beberapa saat, yang lewat ternyata adalah sebuah sepeda motor. Aksi emak-emak yang terekam kamera warga ini pun viral di media sosial. Dalam video berdurasi 27 detik, nampak pelaku sempat melawan arah sebelum akhirnya berbelok sambil membunyikan sirene. Menurut

0: Kasat Lantas Polres Parepare AKP Rusdi, aksi yang direkam Selasa kemarin ternyata bukan kali pertama dilakukan oleh pelaku.
1: Kami sudah jelaskan sama tersebut, namun kemarin lagi ada video seperti itu. Kami akan mencari hari ini, kemarin sudah sampaikan anggota untuk mencari berikan pengertian. Kalau memang tidak bisa lepas, bawa aja kantor, kita bilang.
0: Sehari sebelumnya, pelaku juga melakukan hal serupa di Jalan Bau Masepe dan sempat ditegur anggota kepolisian. Polisi sedang mencari keberadaan emak-emak ini untuk diberikan teguran karena melanggar pasal 287 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang berlalu lintas dan angkutan jalan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Ruli Kurniawan. Dan kita awali informasi dari aksi seorang tetangga yang diduga berulang kali meneror dan mengganggu warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok yang viral di media sosial. Dan juga viral di sosial media, aksi seorang wanita pengendara sepeda motor membunyikan sirene saat melintas di jalan raya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
1: Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi teror yang dilakukan oleh seorang tetangga terhadap rumah warga di Gang At-Taufik, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam rekaman, terlihat terduga pelaku berulang kali melakukan tindakan yang dinilai meresahkan. Mulai dari melemparkan sampah dan helm ke halaman rumah korban, merusak pagar hingga melontarkan kemarahan ke arah rumah tetangganya. Pemilik rumah dikonfirmasi pada Kamis mengaku gangguan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
2: Karena pindah sini dari 2015, ketika 2017 saya keluar negeri, sampai 2024, jadi saya, ya tiap tahun ada aja, tiap bulan ada aja, tiap minggu ada aja. Jadinya, ya saya rasa ini cukup sih.
3: Langkah yang dari dilakukan oleh pihak keluarga apa sih, Mbak?
2: Mediasi sudah, diomongin baik-baik sudah, kita nggak aware juga sudah, sampai keran yang di kolam kita kencengin suara biar nggak dengar suara sebelah pun sudah.
1: Korban pun sudah melaporkan kasus ke Polres Metro Depok. Saat ini Polres Metro Depok telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih mendalami motif serta mengumpulkan keterangan dari para pihak. Akibat terus merasa tidak aman dan tertekan, Novita mengaku kini berencana menjual rumah yang mereka tinggali. Viral di media sosial, aksi seorang wanita pengendara sepeda motor membunyikan sirene saat melintas di jalan raya Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 27 detik ini, nampak pelaku sempat melawan arah sebelum berbelok sambil membunyikan sirene. Peristiwa ini diketahui terjadi pada 14 Juli lalu.
4: Kami sudah pernah tegur pas di jalan Bomasete untuk melepas sirene. Karena dalam undang-undang lalu lintas, itu hanya berapa kendaraan yang diperkenalkan untuk menerangkan sirene. Termasuk kendaraan ambulans, PV, polisi, jenazah, pemadam. Kami sudah jelaskan sama tersebut, namun kemarin lagi ada video seperti itu.
1: Saat ini petugas Satlantas tengah mencari keberadaan pengendara motor untuk diberikan teguran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Yang juga viral di media sosial, aksi pelemparan bom Molotov ke gudang ekspedisi di Kebumen yang berawal dari perkelahian dua kelompok remaja. Sementara CCTV merekam aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin Tanah Abang, Jakarta Pusat.
5: Aksi pelemparan bom Molotov ke gudang ekspedisi di Kebumen yang ternyata berawal dari perkelahian dua kelompok remaja viral di media sosial. Di lokasi ini salah seorang pelaku melemparkan bom Molotov yang memicu kebakaran pada sejumlah paket ekspedisi.

0: Api juga mengenai beberapa orang yang ada di dalamnya. Aksi terjadi di gudang jasa ekspedisi Desa Kaligending, Kebumen, Jawa Tengah. Beberapa pelaku masuk ke dalam gudang dan menganiaya seorang karyawan yang diduga merupakan bagian dari kelompok lawan, serta menjarah sejumlah paket yang berada di lokasi. Polisi mengatakan insiden ini bukan merupakan aksi teror, melainkan berawal dari perselisihan dua kelompok remaja yang berujung pada perkelahian. Kini 4 tersangka telah diamankan, sementara 3 lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Para tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengenakan kaos belang berlengan panjang duduk dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Saat korban terpantau asyik mengobrol, pelaku pun beraksi. Tas korban yang diletakkan di bawah meja digeser oleh pelaku menggunakan kaki, yang kemudian langsung dibawa pelaku pergi sambil menutupi tas curian menggunakan jaket. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengungkapkan aksi pencurian dengan modus geser tas terjadi pada 11 Juli lalu.
1: Kejadiannya tanggal 11 atau hari Sabtu jam 7 malam. Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut dan mengidentifikasi pelaku dari geser tas tersebut.
2: Ini pelaku tunggal atau komplotan?
1: Sampai saat ini kami menduga tunggal, namun tidak menutup kemungkinan ada komplotan yang bekerja sama.
0: Korban mengalami sejumlah kerugian material berupa laptop, kunci serta STNK mobil dan dokumen berharga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: 5 kecamatan di Kabupaten Sukabumi dilanda krisis air bersih selama musim kemarau. Warga yang tidak kebagian air bersih terpaksa memanfaatkan kubangan yang kotor untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka.
4: Di tengah terik kemarau, warga kampung Babakan Sari, Desa Cibatu, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terpaksa mengambil air dari kubangan di aliran sungai. Air yang telah diendapkan agar kotorannya turun ini menjadi sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah warga mengaku sengaja datang pada siang hari agar tidak perlu mengantre dengan warga lain yang juga bergantung pada kubangan tersebut. Kemarau yang sudah berlangsung hampir 1 bulan membuat sumur-sumur warga mengering. Akibatnya, ratusan kepala keluarga di kampung Babakan Sari kini mengandalkan kubangan itu sebagai sumber air.
5: Ini kan sangat kotor, tapi kalau ke bawahnya sih digunakan juga untuk warga. Karena kesulitan untuk air. Daripada nggak mandi, mungkin ya dimanfaatin juga nih sama warga, air kotor juga, Pak.
4: Data Pusdalos BPBD Kabupaten Sukabumi menyebutkan sedikitnya 5 kecamatan telah mengalami krisis air bersih dampak kemarau tahun ini. Seperti inilah kondisi Sungai Cisadane di aliran Bendung Pasar Baru atau Pintu Air 10, Kota Tangerang, Banten, Kamis siang. Dasar sungai tampak jelas terlihat karena debit air menyusut hingga menyisakan aliran yang sangat dangkal. Penyusutan debit air ini diduga akibat musim kemarau yang membuat pasokan air dari daerah hulu di Bogor, Jawa Barat, serta dari curah hujan menurun drastis. Kondisi sungai yang surut pun dimanfaatkan warga untuk turun langsung ke dasar sungai guna memancing maupun menjala ikan.
6: Ini sih perlu sumber kan? Dan seperti ini kalau mancingnya di atas itu paling turun ke bawah sini.
4: Berdasarkan pantauan di Bendung Pasar Baru atau Bendungan Pintu Air 10, ketinggian air Sungai Cisadane menyusut hingga 12% dari ketinggian elevasi normal 12,45 meter. Pada Kamis sore tercatat tinggi muka air depan adalah 11,95 meter dan tinggi muka air belakang hanya 5,50 meter. Kurang lebih 30 hektar lahan pertanian mengalami tanah retak akibat keringnya aliran sungai di wilayah irigasi di Kampung Pabuaran, Tonggoh, Desa Giri Mulia, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Menurut petugas dari 8 RW di Desa Giri Mulia, 6 RW mulai alami kekeringan hingga kesulitan pasokan air bersih. Kondisi ini pun dimanfaatkan pihak desa membangun saluran irigasi yang rusak agar di musim penghujan nanti aliran irigasi persawahan bisa kembali mengaliri aliran sungai menuju persawahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Kobaran api melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas.

0: Ya Allah, ya Allah, ini astagfirullahaladzim, musibah ini, musibah. Musibah kebakaran di TPA Cipayung.
1: Kebakaran terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Kamis malam. Kobaran api terlihat melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sempat merambat dari titik awal ke bagian lain. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan 32 personil diterjunkan ke lokasi. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Reni Siti, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Api diduga muncul dari satu titik dan sempat merambat, namun berhasil dilokalisir sehingga tidak menyebar lebih luas. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam proses investigasi.
2: Jam 8 malam. Kemudian penyebabnya apa, itu nanti masih kita perlu investigasi dulu ya. Karena kan memang di sini kita sebetulnya ada patroli juga. Nah, jadi kita bisa antisipasi sekarang, mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar, alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan.
1: Reni menambahkan pihaknya akan meningkatkan langkah antisipasi dengan melakukan penyiraman minimal 2 kali setiap hari mengingat cuaca yang sedang panas serta volume sampah di TPA Cipayung yang saat ini mencapai 2,9 juta ton dengan timbunan sampah harian mencapai 900 hingga 1000 ton. Petugas saat ini masih melakukan proses pendinginan dan penyiraman hingga Jumat pagi untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Zara Liza, Depok, Jawa Barat.
3: Satu anggota TNI diinformasikan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan di gudang pusat amunisi di Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis pagi. Sejumlah personil TNI dan polisi militer bersiaga di instalasi gawat darurat RS Karuban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pengamanan dilakukan menyusul informasi terjadinya ledakan di gudang pusat amunisi di wilayah Saradan, Kamis pagi. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat TNI Brigjen Doni Pramono mengatakan satu orang prajurit tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam insiden ini. TNI Angkatan Darat juga sudah mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki kejadian tersebut. Seluruh korban disebutkan telah dievakuasi dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Karuban Madiun.
4: Kami turut berbelasungkawa tentunya kepada keluarga prajurit yang gugur dalam tugas serta mendoakan agar seluruh korban saat ini masih menjalani perawatan dan segera diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Berdasarkan laporan awal yang kami terima, insiden terjadi saat personil melaksanakan prosedur pemeriksaan dan perawatan material munisi di salah satu gudang penyimpanan. Membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut.
3: Sebagian masyarakat bermalam di stasiun Cikarang demi menghemat ongkos. Ada yang menginap setiap akhir pekan, ada pula yang rutin menginap setiap pulang kerja. Informasi sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Gejolak kenaikan harga pangan kembali menghadirkan polemik di masyarakat. 5 kali naik dalam 6 bulan, para pedagang daging sapi Lamongan memilih mogok berjualan. Dan sementara aksi damai juga digelar oleh peternak Boyolali di kantor pemerintah akibat anjloknya harga telur.
2: ...19 pedagang di Kecamatan Lamongan Kota kompak mogok berjualan selama 3 hari ke depan. Aksi ini diambil akibat harga yang tak kunjung turun. Tercatat dalam 6 bulan terakhir harga daging sapi sudah meroket hingga 5 kali. Pedagang mengeluh hingga bulan Juni harga daging sapi masih terus naik.
3: Sepanjang tahun 2006 ini artinya sudah 5 kali. Kenaikan ini kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar, khususnya kami pedagang yang mengejar ya. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu kita berkumpul. Ya atas nama Pak Buyuban itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar.
2: Melalui aksi mogok ini pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga agar aktivitas jual beli di pasar bisa kembali normal. Sementara imbas anjloknya harga telur, peternak yang tergabung dalam PINSAR atau Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia menggelar aksi damai di kantor pemerintah Kabupaten Boyolali. Dengan membawa mobil bak terbuka, mereka langsung menjual telur kepada para aparatur sipil negara atau ASN. Merespon keluhan tersebut, Pemkab Boyolali menerbitkan surat imbauan agar seluruh ASN membeli minimal 1 kg telur lokal.
4: Dari Disnakan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali, membeli sebanyak 1 kintal dari ASN yang ada di Disnakan ini. Kita mengambil harga sesuai dengan harga acuan pemerintah, Rp24.000 per kilo, dan kita total ada 1 kintal yang kita beli atau 100 kg.
2: Gerakan ini diharapkan mampu menyerap 6-7 ton stok telur yang melimpah sekaligus menjaga kelangsungan usaha peternak rakyat agar tidak gulung tikar. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Menginap di stasiun kereta di malam hari dilakukan sebagian masyarakat yang ingin menghemat ongkos karena tertinggal kereta terakhir di malam hari. Mereka kerap terlihat di stasiun Cikarang, Bekasi. Ada yang menginap setiap akhir pekan, ada pula yang rutin menginap setiap pulang kerja.
5: Tidak semua orang memiliki keberuntungan untuk melepas lelah setelah seharian bekerja, seperti orang-orang di belakang saya yang harus tidur di stasiun setelah seharian bekerja. Setidaknya mereka menunggu kereta pertama untuk membawa mereka kembali pulang ke rumah. Dan dengan kondisi seadanya, dengan cuaca yang dingin, nyamuk, mereka tidur di stasiun memanfaatkan ruang-ruang yang bisa setidaknya rebah untuk sementara.
6: Stasiun Cikarang di malam hari yang dingin, beberapa orang terlihat tidur cukup lelap di bangku-bangku sekitar stasiun. Tas yang dibawa pun digunakan sebagai penyangga kepala mereka. Ada juga yang memilih bermain ponsel untuk melawan rasa kantuk. Mereka adalah para calon penumpang yang menunggu kereta pertama dari stasiun Cikarang yang akan membawa mereka ke tempat tujuan. Salah satunya adalah Fadli, calon penumpang tujuan Cakung Jakarta ini telah bekerja di Cikarang selama hampir 4 tahun. Menginap di stasiun menjadi rutinitas Fadli karena pekerjaannya yang selalu selesai pada dini hari.
7: Jadi selama 4 tahun tidur di stasiun?
8: Iya, tidur di stasiun.
7: Ini nggak bawa jaket padahal dingin loh?
8: Bawa jaket sih, cuman karena badan saya kan cepat panas jadi saya lebih enak kan nggak pakai jaket aja.
7: Nggak pakai jaket.
8: Iya, lebih enak.
7: Nah, suka dukanya tinggal di stasiun, tidur di stasiun apa sih, Bang?
8: Iya, palingan ya kalau ada nyamuk, palingan kalau takutnya sih kalau ada ya namanya kita nggak tahu kan ya. Takutnya kalau ada maling gitu kan.
7: Tapi sejauh ini aman.

0: sejauh ini asalnya aman aja sih.
1: Aman ya. Aman. Okay. Yang kurang dari stasiun apa lagi? Yang diharapkan sih sebenarnya?
0: Yang diharapkan sih ya kayak ada tempat istirahat khusus gitu kan. Jadi kita ya lebih enak aja gitu. Kalau kayak gini kan takutnya kan kalau ada barbang hilang gitu kan.
1: Iya benar. Iya. Memang nggak boleh naik ke atas ya? Tidur di atas.
0: Peraturannya nggak boleh sih.
1: Peraturannya.
0: Ya mungkin mereka takut juga kan kalau ada yang hilang gitu kan.
1: Baru nanti jamnya baru ya?
0: Ya kalau udah di jamnya nanti baru boleh ke atas.
1: Baru boleh ke atas.
0: Kalau sekarang kan nggak boleh ke atas. Takutnya kan ada kehilangan apa-apa gitu kan. Mereka kan juga yang tanggung jawabnya gitu.
2: Selain tempat istirahat khusus, Fadli berharap jika operasional kereta menuju Jakarta bisa diperpanjang. Selain Fadli, ada juga calon penumpang lain yang menginap di stasiun Cikarang. Rata-rata mereka akan melakukan perjalanan menuju Cikampek dan Purwakarta. Stasiun Cikarang menjadi satu-satunya stasiun yang menghubungkan antara Jakarta dengan daerah tersebut. Dengan jadwal terakhir pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan pemberangkatan pertama di pukul 4 pagi, maka kereta rel listrik atau KRL hanya punya waktu 2 jam efektif untuk perawatan setiap hari, sehingga komuter lain belum bisa beroperasi selama 24 jam.
3: Kereta sudah berangkat, ini adalah kereta pertama yang menuju ke Angke dan akan singgah di beberapa stasiun, mengantarkan para penumpang-penumpang yang sebagian dari di antara mereka sudah beristirahat sejenak di stasiun Cikarang. Irina Wardani, Lastonga Pebro, Cikarang, Jawa Barat.
4: Kota Chongqing di China dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Informasinya sesaat lagi, usai jeda tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
0: Saksikan gapai kemuliaan, rahasia sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kota Chongqing di China dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Sementara di Prancis, ratusan migran yang tinggal di kamp darurat harus berjuang mendapatkan air, tempat teduh, dan bantuan kemanusiaan.
1: Gelombang panas yang melanda Chongqing memaksa pemerintah kota menyiapkan berbagai langkah untuk membantu warga menghadapi suhu ekstrim. Di sepanjang jalan pusat perbelanjaan, kipas raksasa penyembur kabut air dikerahkan untuk menurunkan suhu dan memberikan kesejukan bagi para pejalan kaki.

0: 桥，希望能够温度早点降下来。
1: Selain memasang kipas kabut, pemerintah juga membuka sebagian bunker peninggalan masa perang sebagai tempat pendingin alami. Di dalam ruang bawah tanah ini, warga dapat beristirahat, bermain kartu, hingga menikmati air minum gratis untuk menghindari terik matahari. Menurut pemerintah setempat, lebih dari 1.600 bunker tersebar di bawah kota Chongqing. Sebagian kini difungsikan sebagai ruang publik yang nyaman bagi warga selama gelombang panas berlangsung. Sementara panas yang ekstrim membuat ratusan migran di tenda darurat di kawasan Stalingrad, Paris, menderita. Mereka berasal dari berbagai negara termasuk Sudan, Afghanistan, Eritrea, dan Guinea, dan berharap memulai hidup baru di Perancis. Namun gelombang panas yang melanda negara itu membuat kondisi mereka semakin memprihatinkan. Para migran berlindung di bawah pohon atau di tenda sederhana untuk menghindari terik matahari.
2: Pergi ke sini, oui. Pour survivre à un cyclone, voilà, un peu difficile. Oui. D'avoir du manger, de dormir, oui. Passer. Il ne peut venir en France. Et on sait ce du deuxième, quoi. Pour du deuxième.
1: Organisasi kemanusiaan terus menyalurkan makanan, air minum, dan pakaian. Namun para migran menyebut bantuan yang ada masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama saat berhadapan dengan panas ekstrim saat ini.
3: Langit berubah menjadi oranye imbas kebakaran hutan di kawasan Un Castillo, Spanyol pada Kamis. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di CNN Indonesia Today. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
1: Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kebakaran hutan di Un Castillo, Spanyol pada Kamis waktu setempat. Sebanyak 600 penduduk kota diperintahkan untuk dievakuasi. Wilayah Spanyol dan sebagian besar Eropa Selatan menghadapi musim kebakaran hutan yang semakin parah. Para ilmuwan mengaitkan insiden ini dengan perubahan iklim. Lebih lanjut, para ahli mengatakan api menyebar dengan cepat usai curah hujan yang sangat tinggi terjadi pada musim semi tahun ini. Fenomena ini mendorong pertumbuhan vegetasi di beberapa bagian Spanyol Selatan dan menciptakan bahan bakar melimpah yang akhirnya mengering saat curah hujan minim pada musim panas. Kabut asap kelabu menyelimuti kota Toronto, Kanada akibat kebakaran hutan pada Kamis waktu setempat. Otoritas lingkungan Kanada mengeluarkan peringatan level warna oranye berkaitan dengan kualitas udara yang buruk. Mereka menyatakan adanya risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat.
4: I think we've actually just seen it perhaps really increase overnight. So like you can't see any of the city anymore. You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: Meskipun ada imbauan resmi untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, warga setempat tetap berani beraktivitas di tengah kabut asap. Mulai dari berolahraga di taman, berjalan menggunakan transportasi umum, hingga mengajak hewan peliharaan berjalan-jalan sembari mengenakan masker.
5: Well, the thing in the house, we never open the windows, so inside the house we don't feel anything. It's kind of okay. So we just check the news when we look at it, and then we saw what they were recommending. So they decided it was better to go out with the mask. So luckily we have the mask because of COVID, so we use the same masks.
1: Kebakaran tersebut merambat ke wilayah timur laut dan barat tengah Amerika Serikat pada hari yang sama. Hal ini mendorong banyak warga Amerika untuk turut mengenakan masker dan membatasi waktu mereka di luar ruangan.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Ruli Kurniawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kementerian Investasi dan Hilirisasi kembali catatkan tren positif pada capaian realisasi investasi Indonesia, baik di triwulan kedua maupun total semester pertama tahun 2026. Setelah penantian panjang selama 28 tahun, pemerintah akhirnya resmi memulai babak baru kemandirian energi nasional melalui peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan Himbara bakal menggelontorkan anggaran senilai total Rp240 triliun rupiah untuk operasional koperasi desa Merah Putih KDKMP.

0: Bank Indonesia mengakui kenaikan suku bunga memang membuat biaya dana menjadi lebih mahal. Namun agar dunia usaha tidak ikut tercekik, Bank Sentral mengklaim telah menyiapkan sejumlah bantalan mulai dari menambah likuiditas perbankan hingga menarik kembali dana asing masuk ke pasar keuangan. Namun seberapa jauh langkah itu cukup meredam dampak suku bunga tinggi ke sektor real?
1: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan kenaikan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat mendapat tekanan besar akibat arus modal keluar dan kuatnya dolar Amerika Serikat. Menurut Destri, kebijakan tersebut mulai membuahkan hasil. Setelah penyesuaian suku bunga, arus modal asing berangsur kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia, baik melalui surat berharga negara maupun sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Namun untuk mencegah biaya kredit semakin mahal dan membebani dunia usaha, BI juga melonggarkan kebijakan makro prudensial, yakni melonggarkan hampir 500 triliun rupiah likuiditas ke perbankan agar keran kredit tetap mengalir. Hingga Juni 2026, nilai insentif likuiditas yang digelontorkan Bank Indonesia mencapai sekitar 479 triliun rupiah. Dana ini diharapkan dapat menjaga penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas meski suku bunga acuan sedang tinggi.
2: Di mana kita juga memberikan tambahan likuiditas kepada bank. Jadi kalau bank, dia akan menyalurkan pada sektor-sektor strategis, termasuk sektor yang mendukung program-program pemerintah, tentu dia akan mendapatkan insentif dalam bentuk pengembalian dana mereka yang mestinya ditaruh di Bank Indonesia dalam bentuk giro wajib minimum, kita kembalikan kepada bank. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan kredit bank di posisi bulan Mei kemarin itu sudah mencapai di atas 12%.
1: Peneliti Kor Indonesia Yusuf Randy Manilait menilai, hingga kini dampak kenaikan suku bunga mulai dirasakan masyarakat melalui potensi naiknya bunga kredit termasuk KPR dan pinjaman usaha. Di sisi lain, pemerintah dan korporasi juga akan menghadapi biaya pendanaan yang lebih tinggi. Tanpa kenaikan suku bunga, nilai tukar diperkirakan bisa tertekan lebih dalam dari kondisi saat ini yang masih berada di level Rp18.000 per dolar Amerika. Pada saat yang sama, Bank Indonesia perlu memastikan pelonggaran kebijakan likuiditas makroprudensial benar-benar mendorong penyaluran kredit ke dunia usaha, agar suku bunga tinggi tidak membuat aliran pembiayaan terhenti. Pemerintah juga dinilai perlu lebih agresif memberikan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu industri yang paling tertekan akibat suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Tanpa dorongan permintaan, likuiditas yang tersedia ditakutkan hanya akan mengendap di perbankan.
3: Khusus yang mengkompensasi kenaikan suku bunga acuan. Misalnya kan kita belum bisa menemukan sampai sekarang misalnya ada subsidi untuk kenaikan bunga KPR misalnya, itu kan belum ada gitu. Padahal itu kan yang berkaitan langsung dengan dampak kenaikan suku bunga acuan gitu. Apakah insentif yang dilihat dari mengkompensasi kenaikan suku bunga acuan, saya kira memang belum gitu. Karena sekali lagi pemerintah memang menyesalnya secara lebih umum dan ruang gerak fiskalnya pun juga relatif terbatas gitu.
1: Meski demikian, Yusuf mengingatkan Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tetap perlu memberikan dukungan fiskal, menjaga daya beli masyarakat, dan menghindari kebijakan yang dapat memicu sentimen negatif di pasar keuangan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi kembali catatkan tren positif pada capaian realisasi investasi Indonesia, baik di triwulan kedua maupun total semester pertama tahun 2026. Di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global, capaian investasi masih sejalan dengan target yang telah dicanangkan pemerintah. Sepanjang bulan Januari hingga Juni 2026, total pengeluaran atau spending para investor menyentuh angka 1.000 triliun rupiah lebih. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,2% secara year on year, sekaligus memenuhi hampir separuh dari total target tahunan yang mencapai 2.041,3 triliun rupiah. Menariknya, realisasi ini juga berhasil menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja lokal. Secara regional, DKI Jakarta masih mendominasi dan total gabungan PMA dan PMDN. Namun jika dibedah secara khusus untuk penanaman modal asing atau PMA pada triwulan kedua, Provinsi Maluku Utara melejit ke posisi pertama berkat masifnya investasi di bidang mineral. Selain itu, pergeseran peta investasi global juga mulai terlihat, di mana untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong berhasil menggeser Singapura sebagai investor terbesar kedua di triwulan kedua tahun 2026.
4: Nah, kemudian PMA-PMDN-nya ini juga relatif hampir sama, total investasi dalam negerinya mencapai 502,9 triliun atau 49,8% dan PMA-nya ini mencapai 507,6 triliun. Dan kalau kita lihat di pojok sebelah kiri, ini perbandingan Jawa dan luar Jawa, sebetulnya kembali lagi hampir sama. Di Jawa ini 49,8% atau 502,8 triliun atau peningkatan 7,7%, sedangkan di luar Jawa peningkatan 6,7% dibandingin tahun sebelumnya atau 507,8 triliun.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Himbara bakal menggelontorkan anggaran senilai total 240 triliun rupiah untuk operasional koperasi desa Koperasi Merah Putih KDKMP. Menurut Purbaya, anggaran ini bakal cukup untuk operasional KDKMP, masing-masing Kopdes bakal bisa mengajukan pinjaman dengan tenor minimal 3 miliar rupiah. Pinjaman ini dikembalikan dengan skema cicilan untuk tenor selama 6 tahun. Pemerintah nantinya yang bakal melakukan pengembalian pokok dan bunga pinjaman. Purbaya memperkirakan beban tanggungan pembayaran cicilan pinjaman pokok dan bunga senilai 40 triliun rupiah setiap tahunnya, sesuai jumlah Kopdes yang beroperasi di Indonesia. Purbaya menilai pinjaman ini bakal cukup untuk mendorong operasional Kopdes.
5: Selama 6 tahun akan seperti itu akan berasal dari pinjaman Himbara, tapi saya yang cicil pokok dan bunganya selama 6 tahun ke depan, mungkin setahun sekitar 40 triliun. Sesuai dengan jumlah operasi yang beroperasi, koperasi yang beroperasi. Jadi untuk pendanaan sudah nggak ada isu lagi, hanya yang paling penting adalah pelaksanaannya lebih rapi dan bersih dan sedikit kebocoran, itu yang dipentingkan depan.
0: Nelayan Juwana Pati, Jawa Tengah antusias dengan adanya harga BBM khusus nelayan Rp15.000 per liter. Mereka pada Kamis pagi terlihat memperbaiki kapal dan jaring untuk bersiap melaut lagi. Sebelumnya dampak kenaikan harga BBM solar non-subsidi yang mencapai di atas Rp20.000 per liter membuat para nelayan dengan kapal di atas 30 GT tidak melaut karena mahalnya biaya operasional.
6: Suasana Pelabuhan Juwana Pati, Jawa Tengah yang didominasi kapal dengan ukuran besar 30 groston atau 30 GT pada Kamis kemarin kembali menggeliat. Sebelumnya sejak bulan Maret, kondisi pelabuhan sepi imbas dari tidak melautnya para nelayan karena mahalnya biaya operasional. Namun pada 13 Juli lalu, pemerintah telah menetapkan harga BBM solar khusus nelayan dengan kapal 30 hingga 200 GT sebesar Rp15.000 per liter. Juhari, salah seorang pengusaha kapal, mengaku bersyukur dan menyambut antusias dengan adanya harga BBM khusus nelayan. Menurutnya harga tersebut sudah sebanding dengan harga jual ikan dan mampu menutup biaya operasional serta menggaji ratusan ABK-nya. Juhari memiliki 5 kapal di mana dalam satu kapal mempekerjakan sebanyak 45 ABK.
7: Melakukan perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30. Nah, sekarang kan di 15. Ini sangat membantu sekali untuk perkembangan nelayan tangkap ini, soalnya kan enggak dari BBM aja yang naik, tapi juga biaya operasional yang lain kan ikut naik. Nah, jadi sangat membantu sekali.
8: Ya jebret apapun, tapi pemerintah kan sebenarnya akan memikirkan untuk semua nelayan, sebenarnya baik dari pemerintah pusat, tapi kemarin agak berat. waktu bulan-bulan kemarin, tapi sekarang ini sudah agak pasti harga. Jadi kemungkinan insya Allah berangkatnya tanggal apa itu ya, Agustus sampai September. Benar tadi Mas Eko cerita, itu aja Mas, insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat.
6: Sementara itu, Asosiasi Paguyuban Nelayan Juwana Pati menyatakan, meski tidak sesuai dengan tuntutannya, pihaknya menyambut baik keputusan tersebut. Menurut mereka, harga BBM khusus nelayan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha penangkapan ikan, memperkuat daya saing sektor perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
9: Kalau ada penurunan harga ikan dengan hasil tangkapan, kalau memang kita perhitung dengan harga 15.000 ini, pemerintah saya kira tidak akan mampu menurunkan lagi, tapi bisa di depan kami sesuai dengan apa yang keinginan kami sampaikan kemarin itu, tapi saya kira ini sudah cukup lah dengan harga 15.000.
6: Sebelumnya, harga BBM bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT mencapai Rp21.300 per liter. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Dan setelah penantian panjang selama 28 tahun, pemerintah akhirnya resmi memulai babak baru kemandirian energi nasional melalui peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
10: Proyek hulu migas raksasa yang sempat tertunda sejak tahun 1998 ini kini resmi memasuki tahap konstruksi fisik. Dikerjakan oleh konsorsium yang dipimpin Inpex Corporation bersama PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas. Proyek ini menjadi salah satu investasi energi terbesar di Indonesia. Lapangan gas abadi Masela ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, serta 35 ribu barel kondensat per hari. Pemerintah juga menargetkan produksi gas pertama dapat dimulai pada tahun 2029, dengan 60% hasil gas diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pembangunan Blok Masela bukan hanya menjadi proyek energi, namun juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
11: Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan juga tonggak yang penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
10: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, pasca groundbreaking, seluruh pekerjaan utama langsung dimulai, mulai dari pengembangan sumur hingga pengembangan berbagai fasilitas penunjang produksi LNG.
12: Dengan penandaan groundbreaking hari ini, pekerjaan ini langsung mulai berjalan. Yang pertama adalah 11 sumur pengembangan ditambah 4 sumur lanjutan. Yang kedua, pembangunan fasilitas berbagai macam fasilitas termasuk pelabuhan, dermaga, EPC-nya ini langsung berjalan. Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 120 mm dan 35 ribu barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor.
10: CEO Inpex Takayuki Ueda menyampaikan harapan agar proyek Abadi Energi dapat berjalan sukses dan menjadi pendorong kemajuan ekonomi, khususnya bagi masyarakat Maluku dan Tanimbar.
13: Therefore, we hope this project will move forward successfully and becoming a driving force for Indonesia's economic progress, particularly in Philippines, Tanimbar Island Regency, and Southwest Maluku Regency. On behalf of Inpex, we humbly seek the continued prayers, support, and cooperation of all parties so that the Baji Energy Project may become a symbol of successful collaboration that delivers progress and prosperity for the people of Indonesia.
14: Selain mendukung swasembada energi, proyek LNG Abadi Blok Masela juga mengintegrasikan teknologi carbon capture and storage atau CCS untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon, sehingga diharapkan menjadi model pengembangan energi yang lebih berkelanjutan, sekaligus membuka puluhan ribu lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Indonesia Timur. Imam Muhairib, Tanimbar, Maluku.
0: Pemerintah menyampaikan komitmennya untuk memprioritaskan warga lokal bekerja di proyek strategis nasional LNG Abadi Masela yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Menteri ESDM Bahlil Hadalia mengatakan pemerintah pusat dan daerah sepakat mempersiapkan putra-putra daerah dan sebagian di antaranya bahkan disekolahkan secara khusus.
12: Kami melaporkan sebagian anak-anaknya sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di kampus apa itu? Akademi Migas milik ESDM, milik pemerintah Indonesia, dan keluaran mereka sudah 3-4 tahun yang sudah keluar, dan mereka akan semuanya kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela. Nanti Pak Weda sama teman-teman Petronas dan Pertamina, lapangan pekerjaan yang profesional.
0: Pemerintah akhirnya memulai pembangunan proyek LNG Abadi Blok Masela setelah penantian hampir 3 dekade. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Groundbreaking proyek LNG Abadi Masela akhirnya dilakukan setelah hampir 28 tahun sejak kontrak pertama diteken pada 1998. Pemerintah menyebut proyek ini akan menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi nasional. Namun pertanyaan besarnya, mengapa proyek dengan cadangan gas raksasa ini justru membutuhkan waktu hampir 3 dekade masuk ke tahap konstruksi? Apakah ini murni persoalan teknis dan bisnis atau cerminan masih rumitnya iklim investasi migas di Indonesia? Dan untuk membahasnya telah bergabung melalui sambungan virtual Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef, Abra Talatov. Selamat pagi Mas Abra.
1: Selamat pagi Mas Ruli.
0: Baik Mas Abra, ini groundbreaking Pak Presiden. Kemarin nilai investasinya mencapai Rp390 triliun dengan target di tahun 2029. Anda melihat ini menjadi sebuah proyek yang seperti apa kira-kira Mas Abra, dengan nilai yang sangat besar dan 3 tahun ke depan sebenarnya targetnya untuk beroperasi. Anda melihatnya seperti apa Mas Abra?
1: Ya, saya melihat bahwa setelah penantian panjang ya Mas, selama 2 dekade lebih ini, ini menjadi tonggak sejarah terhadap sektor migas kita. Karena kita tahu bahwa sebagai salah satu penyimpan cadangan gas terbesar di Masela, ini memang sangat dinanti oleh masyarakat kita, industri kita, karena memang kebutuhan domestik dalam negeri sampai sekarang ini terus mengalami tantangan dari sisi pasokan. Nah, maka dengan adanya investasi yang besar ini, kita harapkan memang ini tidak berhenti di dalam groundbreaking saja. Ya. Jadi ya, kita apresiasi memang groundbreaking sudah dilakukan, adanya kepastian baru terhadap realisasi investasi, tetapi yang paling jauh lebih penting adalah ya pemerintah harus bisa memastikan ya antara target dengan realisasi nanti sampai 2009 semuanya bisa dijalankan sesuai dengan target jangka pendek dan juga jangka menengah. Nah, kenapa salah satu faktor yang menjadi penyebab proyek ini selama 2 dekade ini tidak berhasil diimplementasikan, memang ya salah satu faktor krusialnya adalah adanya ketidakpastian mengenai kebijakan. Jadi kebijakan dalam perjalanan berubah-ubah sehingga terjadi tarik ulur untuk investasi tadi. Padahal investasinya kan kita tahu butuh biaya yang sangat besar. Ya. Nah, dari sisi investor kan tentu kepastian regulasi ini menjadi salah satu faktor fundamental yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu ya kita berharap bahwa dengan berbagai proyeksi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah, ya ini nantinya bisa memberikan tambahan energi buat seluruh stakeholders agar sama-sama konsisten terhadap kebijakan yang sudah diputuskan ini.
0: Mas. Baik, Mas Abra, dengan disampaikan tadi, dengan regulasi saat ini, dengan iklim investasi, dengan iklim politik juga gitu, apakah kita harus memiliki rasa optimisme yang besar bahwa proyek ini benar-benar bisa terrealisasi beroperasi di 2029, Mas Abra, dengan kondisi yang kita bisa katakan mungkin saat ini akan sama dengan 2029 nanti gitu, Mas Abra?
1: Ya, saya pikir ini momentumnya juga kita mendapatkan sekali, karena kan di tengah sekarang terjadi krisis energi dunia ya Mas. Terjadinya tensi geopolitik dunia, dan beberapa waktu lalu juga sama-sama kita saksikan bahwa harga energi khususnya gas bumi maupun LNG itu mengalami kenaikan sangat drastis, sehingga itu memukul industri kita, ya para pembeli gas di dalam negeri. Kemudian pemerintah melakukan intervensi dengan memberikan penurunan harga, bahkan pemerintah juga menyediakan harga gas khusus ya HGBT. Nah, artinya kan memang mau tidak mau ini berkejaran dengan waktu. Ya, mumpung ini momentumnya terjadi kenaikan harga energi, ini juga menjadi insentif buat investor untuk mengalokasikan investasi yang besar, sehingga diharapkan dalam jangka pendek ya 3 tahun proyek ini selesai dan nantinya bisa dinikmati khususnya untuk industri dalam negeri, karena kan pemerintah menjanjikan ya bahwa nanti alokasinya 60% akan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Nah, kita ini harus pegang betul supaya nanti jangan sampai ya sumber daya yang melimpah ini justru tidak dinikmati oleh kebutuhan industri di dalam negeri. Dan kita harapkan juga nantinya proyek ini memiliki skala ekonomi yang kompetitif sehingga harga jual di level konsumen ataupun industri itu juga relatif kompetitif dibandingkan dengan negara lain, sehingga ini akan menjadi daya tarik untuk lebih banyak menarik investasi baru di Indonesia. Gitu, itu juga menjadi hal penting juga sebagai salah satu pertimbangan investasi, yaitu ketersediaan sumber energi, ya salah satunya adalah LNG dan juga gas bumi.
0: Mas Albert, ini kan proyek ini bisa dikatakan menggandeng ada dua entitas bisnis besar gitu, Inpex Jepang dan juga Petronas Malaysia. Dengan apa yang Anda sampaikan sebelumnya, apakah kita masih memiliki keyakinan bahwa proyek ini benar-benar bisa menguntungkan Indonesia gitu dan lebih memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan domestik dulu sebelum nanti ini menjadi salah satu pasar ekspor Indonesia ke depannya? Karena kita ada dua entitas bisnis besar secara global di sini.
1: Ya, kita tahu bahwa pemerintah ya melalui Pertamina memiliki kepemilikan share ya sekitar 20%, kemudian 65% oleh Inpex Masela dan 15% oleh Petronas. Tentu dengan adanya konsorsium ini, kita harapkan ini bisa menjadi salah satu kekuatan ya untuk merealisasikan proyek Masela ini, sehingga ya tentu kan dengan adanya keterlibatan perusahaan global ini menunjukkan bahwa memang proyek ini menjanjikan dan bisa kita bisa mendapatkan juga support baik dari sisi pendanaan, yang kedua dari sisi teknologi. Ya kan, kita tahu bahwa Inpex juga kan perusahaan global yang juga punya pengalaman yang panjang dan juga punya kemampuan dari sisi teknologi yang mumpuni juga, sehingga terjadi kolaborasi. Saya pikir mungkin sisi positif yang perlu kita tangkap adalah konsorsium ini bisa memberikan akselerasi terhadap percepatan proyek, sehingga nantinya bisa dinikmati oleh Indonesia sendiri. Dan tadi adanya komitmen bahwa 60% hasil produksi diarahkan atau dijual untuk kebutuhan domestik, itu harus betul-betul bisa dipegang dan dijaga komitmen tersebut, gitu Mas.
0: Baik, kalau kita ngomongin masalah matematis sederhana gitu Mas, dengan adanya hadirnya blok Abadi Masela sendiri, sebenarnya berapa mampu mengurangi impor energi terutama dengan LNG kita saat ini Mas, kira-kira?
1: Ya Mas, jadi kita pertama LNG ini kan sebetulnya menjadi salah satu komplementer ya, pelengkap dari kebutuhan gas bumi nasional, di mana produksi gas bumi nasional kita ya dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Bahkan di tahun lalu, di 2025 itu terjadi penurunan produksi gas bumi 16%. Nah makanya salah satu substitusinya adalah dengan mengandalkan sumber LNG. Tetapi kan karena memang LNG sendiri dalam rantai pasoknya itu membutuhkan jalur yang lebih panjang, ada 6 tahapan dibandingkan gas pipa yang hanya 3 tahapan, tentu juga punya biaya yang lebih mahal dibandingkan gas bumi. Nah artinya tetap LNG ini bisa menjadi salah satu sumber alternatif untuk kebutuhan industri dalam negeri, tetapi ada konsekuensi itu biaya yang lebih mahal. Nah tetapi makanya dengan adanya investasi yang besar, teknologi kita harapkan lebih efisien, dan adanya dukungan pemerintah dari aspek insentif fiskal dan insentif non-fiskal, itu bisa membantu nanti menekan biaya produksi dan juga investasi, harga jualnya kita harapkan bisa turun. Jadi saya pikir dengan adanya potensi ya Mas, potensi produksi di di Blok Masela yang untuk LNG-nya sekitar 109,5 juta ton per tahun, itu bisa sangat mencukupi untuk bisa menutup gap adanya kebutuhan LNG di dalam negeri Mas.
0: Baik, Mas Abra, groundbreaking sudah dilakukan. Apakah kita bisa menganggap ini sebagai titik balik, ataukah ini merupakan tantangan terbesar yang justru baru dimulai dalam upaya ketahanan energi kita dalam sisi LNG ini sendiri ke depannya, Mas Abra?
1: Yes, lagi-lagi ini baru groundbreaking dan ini menjadi angin segar ya buat sektor energi nasional kita. Kita harapkan ini akan bisa meningkatkan ketahanan energi nasional, di mana meskipun ada terjadi geopolitik di luar, tetapi kita harapkan nantinya bisa membantu stabilitas ekonomi kita khususnya dari sisi energi. Dan tentu groundbreaking ini baru titik awal nih Mas. Proyek yang benar-benar nanti bisa kita uji ini berhasil adalah pemerintah harus bisa mengevaluasi ya secara rutin, entah per kuartal, per semester, per bulan, sejauh mana nanti realisasi investasi baik dari sisi nilainya dan juga realisasi secara fisiknya, itu harus bisa diukur dan dipertanggungjawabkan juga ke publik, sehingga publik juga bisa melihat apakah memang antara target dan realisasi ini sudah tercapai. Dan ini kan juga akan menjadi sentimen positif juga buat investor, ketika investor itu ingin mengalokasikan industri atau ingin membuat pabrik atau industri di Indonesia kan melihat, oh nanti ada proyeksi adanya tambahan pasokan LNG di dalam negeri, sehingga mereka yakin ini Mas, ini menjadi salah satu parameter juga untuk memberikan ekspektasi positif terhadap keandalan sumber energi di dalam negeri.
0: Yang jelas ada sudah ada komitmen bahwa 60% LNG dihasilkan dari blok masela ini akan digunakan untuk kebutuhan domestik. Itu kita akan pegang sama-sama Mas Abra. Mas Abra, terima kasih banyak sudah hadir di CNN Business pada pagi hari ini, dan kita harapkan terbaik dengan hadirnya blok abadi masela ini di Kepulauan Maluku. Terima kasih Mas Abra.
1: Terima kasih Mas Rui.
0: Terima kasih banyak. Dan CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Kemarau pada tahun ini diprediksi bakal lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Di Jawa Timur, 11 daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
1: Pada tahun ini, kemarau diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia. Di saat yang sama, peluang El Nino mencapai kategori moderat hingga kuat sehingga dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim selama musim kemarau. Sementara udara yang terasa kering dan menyengat akhir-akhir ini disebabkan monsun Australia, angin timuran yang membawa massa udara kering ke wilayah kita. Selain itu, minimnya tutupan awan membuat sinar matahari langsung menusuk ke permukaan tanpa penghalang.
2: Pada tahun sedikit berbeda musim kemarau-nya karena musim kemarau-nya bersamaan dengan datangnya El Nino. Sehingga salah satu akibat itu adalah musim kemarau yang durasinya lebih panjang dan lebih kering seperti itu. Sekarang kita juga masuk di monsun Australia kan, Mbak, musim kemarau. Jadinya memang udara yang dibawa itu adalah udara yang cenderung kering dan udara yang masa udaranya sedikit. Sehingga pada saat mencapai di wilayah Indonesia, maka potensi hujannya itu sangat rendah.
1: Jika tidak diantisipasi, ancaman kekeringan bisa melanda hingga 916 desa di Jawa Timur. Hingga 16 Juli, 11 kabupaten di wilayah selatan dan utara Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. 6 daerah di antaranya telah melakukan dropping air bersih ke masyarakat dan menyediakan alat penampungan air.
3: Kalau BPBD lebih fokus pada kebutuhan air bersih untuk warga. Tetapi kalau memang seandainya di irigasi juga membutuhkan dukungan air untuk pengairan, pertama langkah-langkah yang kami lakukan, kalau memang ada potensi bisa dilakukan UMC, maka BNPB mensupport adanya UMC untuk mengisi waduk-waduk yang dibutuhkan untuk pengairan. Juga diminta agar dari pertanian menyampaikan untuk pola tanam yang harus disesuaikan. Dan lagi untuk teman-teman di wilayah-wilayah yang punya potensi kekeringan, ini sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, mungkin berkolaborasi dengan Dinas PU Cipta Karya ataupun Dinas Pengairan.
1: Dampak lain dari kekeringan adalah munculnya titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo, Mojokerto. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tengah berupaya melakukan pemadaman. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
0: Dan kita ke informasi berikutnya, Kementerian Perhubungan memulai pembangunan charging station untuk mendukung operasional bus Rapid Transit Cekungan Bandung. Fasilitas pengisian daya bus listrik tersebut menjadi bagian dari proyek Indonesia Mass Transit yang tengah memasuki tahap pembangunan infrastruktur. Ir mengatakan, dan Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Muiz Tohir mengatakan pembangunan fasilitas tersebut menjadi langkah awal percepatan transformasi transportasi nasional menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan rendah emisi Rabu lalu di Depo Lui Panjang, Bandung, Jawa Barat. Muiz menambahkan transformasi transportasi tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra internasional. Muiz juga menjelaskan proyek Indonesian Mass Transit merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur berkualitas serta percepatan ekonomi hijau. Dalam kesempatan ini, Chief Executive Officer Chunam Center for Creative Economy and Innovation, Kim Sangken, mengatakan groundbreaking tersebut menandai dimulainya kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam pembangunan infrastruktur transportasi publik berkelanjutan, khususnya fasilitas pengisian daya bus listrik. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyatakan sebanyak 62.530 warga akan melakukan akad KPR sejahtera di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menargetkan 62.530 akad KPR akan dilaksanakan secara serentak di 115 titik di berbagai daerah. Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait usai meresmikan kantor baru BP Tapera di Gedung Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis sore. Menurut Marwarar, BP Tapera memiliki peran strategis dalam mendukung program 3 juta rumah melalui pengelolaan dan penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Marwarar Sirait menyebut akad masal KPR Sejahtera di Kabupaten Batang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 30 Juli 2026. BP Tapera terus mengakselerasi penyaluran pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program KPR Sejahtera FLPP. Dan hingga 15 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 101.978 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp12,67 triliun. Selain realisasi tersebut, terdapat 20.599 unit yang masih dalam tahapan proses, mulai dari pembangunan, rumah siap akad, persetujuan kredit, sampai akad kredit yang belum dilakukan pencairannya.
4: Itu dengan kantor baru ini, saya berharap apalagi Presiden akan datang minggu depan ya untuk 62 ribu ya. Tentu ini tantangan lagi, dan bulan Desember saya sudah juga undang Bapak Presiden untuk datang ke Jawa Timur untuk 71 ribu ya. Ya. Jadi kita memang kerjanya luar biasa. Minggu depan 62 ribu, Desember, untuk bulan Desember tahun ini di Jawa Timur 71 ribu.
0: Kementerian Pariwisata mencatat ada setidaknya 45 event berskala nasional serta 94 event berskala internasional yang akan digelar di Indonesia sepanjang tahun 2026. Banyaknya event ini juga turut berkontribusi dalam mendongkrak perekonomian Indonesia.
5: Sepanjang tahun 2026 terdapat 45 event nasional dan 94 event internasional yang kami beri dukungan. Adapun konser dan festival internasional yang besar yang sudah terjadwal di semester 2 2026 seperti konser K-pop BTS, Golden Session, Ramadan Jazz Festival, We The Fest, Jakarta Warehouse Project, The Weeknd, dan Hammersonic. Sementara itu, penyelenggaraan 17 event nasional dan 8 event internasional yang didukung oleh Kementerian Pariwisata pada periode Januari hingga Juni 2026 menarik lebih dari 614 ribu pengunjung, melibatkan 1.326 UMKM, dan lebih dari 18 ribu pekerja seni dan komunitas. Berdasarkan perhitungan juga diperoleh estimasi perputaran ekonomi sebesar 661,15 miliar rupiah.
0: Pemerintah terus meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui program Kepala Desa Masuk Kampus hasil kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Universitas Indonesia. Program ini membekali kepala desa dengan kemampuan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kepala desa harus memiliki integritas serta memahami manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, lemahnya integritas dan pemahaman administrasi menjadi penyebab masih adanya kepala desa yang tersandung masalah hukum. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Laode Ahmad Tidana Bolombo menyebut program ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah nyata pemerintah untuk mencetak pemimpin desa yang lebih adaptif, responsif, dan siap menjawab tantangan pembangunan di era digital. Dirjen Bina Pemerintahan Desa juga mendorong para kepala desa agar menerapkan ilmu dan jejaring yang diperoleh selama di kampus untuk melahirkan berbagai inovasi di desa.
6: Tapi kan ketika dia menjadi kepala desa yang memiliki administrasi pemerintahan seperti seorang direktorat, dia memimpin desanya, memimpin perangkat desa dan lain-lain, maka dia harus memiliki kemampuan memanage, mengelola desa, manajemen. Kemampuan sebagai seorang pemimpin, leadership, dan juga memiliki integritas yang baik. Dan juga hal-hal teknis lainnya, inovatif, kreatif untuk membangun desa.
0: Kamar mandi kini berkembang menjadi ruang yang lebih personal melalui Project 6 di Indo Biltech 2026. Kohler menampilkan kolaborasi desain yang memadukan estetika, teknologi, dan storytelling.

0: Pameran Indo Buildtech 2026 di ISBSD menjadi ajang bagi Kohler untuk menampilkan Project 6, konsep yang memadukan desain, teknologi, dan storytelling dalam tiga instalasi kamar mandi. Melalui kolaborasi ini, tiga desainer interior dipasangkan dengan tiga kreator Indonesia untuk menerjemahkan karakter masing-masing ke dalam sebuah ruang yang personal. Kolaborasi pertama mempertemukan Rudy Dodo dengan Olivia Jensen melalui konsep The Batavia 1700 Suite yang mengangkat gaya kolonial modern klasik. Sementara Christine Castillo bersama Dion Bioko menghadirkan The Nightfall Suite, sebuah ruang relaksasi bernuansa gelap, modern, dan sinematik. Adapun Melati Danes berkolaborasi dengan Ayudhya dan Dito lewat The Royal Experience Suite yang menggabungkan kehangatan keluarga dengan sentuhan craftsmanship Indonesia.
1: You know, as a company that really lives for design and technology and innovation, it's perfect for us to be able to work with other creatives like these designers. And so this has been an excellent experience because we love the creative process. And when we get together with other like-minded creatives, we can really do some special and unique things. And I think the level of thoughtfulness in the design that's been brought to this IndoBuild exhibition has been incredible with these three individual bathrooms and designers. So we couldn't be more excited than to work with other creative spirits.
0: Setiap instalasi dirancang agar pengunjung tidak hanya melihat produk, tetapi juga merasakan suasana dan cerita di balik setiap ruang. Melalui pendekatan ini, Kohler ingin menunjukkan bahwa kamar mandi dapat berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern yang mengutamakan kenyamanan dan ekspresi diri. Di tengah pertumbuhan proyek properti premium di Indonesia, Kohler

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Babak baru hubungan ekonomi India dan Inggris resmi dimulai. Perjanjian perdagangan komprehensif atau Comprehensive Economic and Trade Agreement atau CETA kini resmi berlaku. Kesepakatan ini memangkas tarif ribuan produk hingga proses perdagangan disebut akan menjadi lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah. Sejumlah pelaku industri bahkan optimis ekspor India ke Inggris bisa melonjak hingga 2 kali lipat.
1: Kren mengangkut kontainer di pelabuhan, sementara di gudang kargo para pekerja sibuk menyusun dan memberi label pada paket ekspor. Aktivitas ini menandai dimulainya era baru perdagangan antara India dan Inggris setelah perjanjian dagang komprehensif kedua negara resmi diberlakukan pada 15 Juli 2026. Dalam seremoni pelepasan ekspor ke Inggris yang digelar di Chennai, Wakil Komisaris Tinggi Inggris untuk wilayah Tamil Nadu, Kerala, dan Puducherry, Sutapa Koduri, mengatakan perjanjian ini akan membuat aktivitas bisnis kedua negara menjadi lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien.
2: The way that the trade deal is going to benefit the two countries is by, simply put, by making it cheaper, quicker, and faster to do business between the two countries. In Tamil Nadu specifically, there are some sectors that really stand to gain, such as textiles and leather, automotives, marine, and pharma, not to mention pharma. So we're really excited today that this comprehensive economic trade agreement has come into force.
1: Perjanjian CETA memberikan akses bebas bea masuk bagi sebagian besar produk ekspor India ke pasar Inggris. Sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, produk kulit, hasil laut, makanan olahan, serta industri perhiasan menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan tersebut. Di Mumbai, pelaku industri perhiasan menyambut positif kebijakan baru ini.
3: Hamara ekspor hai sip se 35-36,000 crore total, usme se UK ka ekspor.

0: रिपोर्ट है 3,000 करोड़, ये करीबन ये साल डबल हो सकता है। क्योंकि बेनिफिट क्या है कि अभी जो चाइना और बैंकॉक से इंग्लैंड माल जा रहा है वो वहाँ ड्यूटी लगती है, हमारे वहाँ से ड्यूटी नहीं लगेगी, तो सारा प्रोडक्शन धीरे धीरे इंडिया ही आएगा, क्योंकि जो यूके में परचेस करेंगे उनको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी।
1: Pemerintah India berharap penghapusan tarif yang sebelumnya mencapai 4-20% mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar Inggris sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih besar bagi berbagai sektor industri.
2: Penurunan inflasi bulanan di Amerika Serikat memicu optimisme di Gedung Putih, namun Bank Sentral Amerika Serikat menilai masih terlalu dini untuk menyatakan tekanan inflasi telah berakhir. Dan berikut laporannya.
3: White House Economic Advisor Kevin Hassett touting Tuesday's inflation data from the Labor Department.
4: It's really about the best CPI report we've seen in 6 years.
3: The Bureau of Labor Statistics said the Consumer Price Index dropped 0.4% between May and June, the largest month-to-month drop since April 2020. Falling oil and gas prices in June, thanks to the fragile ceasefire with Iran, largely accounted for the monthly drop. But the annual pace of price hikes stood at 3.5%, well above the Federal Reserve's inflation target of 2%, and continuing to squeeze consumers.
5: If you look at the core CPI, and the year-over-year data, we're still elevated.
3: Among sectors driving the year-over-year number higher, food prices up 3%, boosted by price climbs for items like meat, milk, and vegetables. Apparel up almost 4% over last year, and airfares up more than 26%. Federal Reserve Chairman Kevin Warsh was on Capitol Hill Tuesday morning for scheduled testimony and also cast the monthly drop as just one data point.
6: There might be some that look at this morning's data and say, oh, mission accomplished, everything is swell. That is not my view.
3: Appearing before lawmakers for the first time in the role, Warsh made a bold promise for his central bank.
6: And if we get policy right, and I can assure you we will, the inflation surge of the last 5 years will be a thing of the past.
3: In Washington, I'm Karen Kaifa.
2: Persaingan industri otomotif global semakin ketat. Untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik, Mercedes-Benz menggelontorkan investasi besar di Hungaria dengan perluas salah satu pabrik terbesarnya di Eropa. Mercedes-Benz menginvestasikan 1 miliar euro atau sekitar 20 triliun untuk memperluas pabriknya di Kecskemét, Hungaria. Langkah ini dilakukan guna menghadapi persaingan global yang semakin ketat dalam teknologi dan efisiensi biaya. Setelah perluasan selesai, pabrik tersebut akan menjadi fasilitas produksi terbesar Mercedes-Benz di Eropa dan terbesar kedua di dunia. Pabrik ini juga akan memproduksi Mercedes-Benz C-Class listrik generasi terbaru. Hungaria dipilih karena memiliki biaya tenaga kerja yang masih kompetitif dibandingkan negara-negara Uni Eropa lainnya, sekaligus didukung kebijakan pemerintah yang berkomitmen menciptakan iklim investasi yang lebih stabil bagi investor asing. Dan raksasa pembayaran digital PayPal dikabarkan menjadi target akuisisi dalam salah satu transaksi terbesar di sektor teknologi tahun ini. Perusahaan fintech Stripe bersama firma investasi Advent International disebut telah mengajukan penawaran bernilai lebih dari 53 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan pembayaran digital Stripe bersama firma investasi Advent International dikabarkan mengajukan penawaran untuk mengakuisisi PayPal Holdings senilai 60,5 dolar Amerika Serikat per saham. Nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 53 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 954 triliun rupiah dengan asumsi kurs 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penawaran itu disebut didukung komitmen pembiayaan dari sejumlah bank senilai sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat. Nilainya juga mencapai 28% lebih tinggi dibanding harga penutupan saham PayPal sebelumnya. Hingga kini, PayPal, Stripe, maupun Advent International belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar proses akuisisi tersebut. Booming teknologi kecerdasan buatan atau AI terus membawa keuntungan besar bagi industri chip dunia. Produsen semikonduktor terbesar di dunia, TSMC, diperkirakan kembali mencetak laba tertinggi sepanjang sejarah pada kuartal kedua tahun ini. Produsen chip terbesar di dunia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC, diperkirakan kembali membukukan laba kuartalan tertinggi sepanjang sejarah. Didorong melonjaknya permintaan chip untuk teknologi kecerdasan buatan atau AI, laba bersih perusahaan pada periode April hingga Juni 2026 diproyeksikan mencapai 632,6 miliar dolar Taiwan atau sekitar 353,7 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 59% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika proyeksi ini tercapai, TSMC akan mencatat rekor laba kuartalan baru sekaligus membukukan pertumbuhan laba selama 10 kuartal berturut-turut. Sebelumnya, perusahaan juga melaporkan pendapatan kuartal kedua naik 36% melalui ekspektasi pasar. Masih mengenai AI, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence terus melahirkan inovasi yang semakin mendekati kehidupan manusia. Dalam ajang AI for Good Global Summit di Geneva, Swiss, para peneliti memamerkan robot yang mampu berganti wajah dan menampilkan ekspresi layaknya manusia, hingga furnitur pintar yang dapat bergerak sendiri untuk membantu lansia dan penyandang disabilitas.
7: Inilah Robert the Robot, robot humanoid karya perusahaan rintisan asal Swiss Arbi Labs yang menjadi salah satu pusat perhatian dalam ajang AI for Good Global Summit di Geneva. Berbeda dengan robot pada umumnya, Robert mampu menampilkan berbagai wajah tokoh dunia melalui layar digital di bagian wajahnya. Mulai dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, CEO Meta Mark Zuckerberg, hingga mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
8: Donc ça c'est robot Robert le robot. On fait des robots expressifs donc pour la communication avec lesquels on peut interagir, qui montrent des émotions humaines. Quand on voit les robots qui sont faits aux États-Unis ou en Chine ou à travers le monde, ils ont tous des visages non expressifs.
7: Teknologi tersebut memungkinkan robot tersenyum, bereaksi, dan menyampaikan emosi secara nonverbal sehingga interaksi dengan manusia terasa lebih alami. Menurut pengembangnya, tujuan utama bukan menciptakan tiruan sempurna seseorang, melainkan menghadirkan robot yang lebih komunikatif.
8: Tous les robots qui interagiront avec les humains, à mon avis, auront besoin d'un visage. Maintenant, si il est juste là pour transporter des cartons, on n'a pas trop besoin, mais si on a besoin en tant que vendeur, dans un stand, à l'aéroport pour donner des informations, ou en tant que conseiller, on aura besoin de pouvoir communiquer aussi à travers un visage.
7: Meski mampu menampilkan wajah tokoh terkenal, pengembang memastikan Robert tetap terlihat sebagai robot, sehingga tidak menimbulkan kesan seolah-olah menjadi manusia sungguhan. Selain robot humanoid, para peneliti dari Swiss Federal Institute of Technology Lausanne atau IPFL juga memperkenalkan furnitur pintar berbasis robotik.
9: The indoor furnitures are the static obstacles for them. So we retrofit existing furniture into mobile robot. So it can make their life easier. For example, the user now can define the indoor layout on a tablet by a drag and drop and then press a button. Then the layout of furniture can switch from one formation to another formation without the user input.
7: Berbagai inovasi yang dipamerkan dalam AI for Good Global Summit menunjukkan bahwa kecerdasan buatan kini tidak hanya dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi industri, tetapi juga untuk menghadirkan teknologi yang lebih manusiawi, inklusif, dan mampu membantu aktivitas sehari-hari.
2: Dan demikian CNN Indonesia Business kali ini, saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.

0: Peristiwa meledaknya gudang amunisi milik TNI di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, hingga kini sejumlah korban masih dirawat di Rumah Sakit Caruban, Madiun. Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak meluas. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali tercermin di ruang publik Tehran. Dua mural raksasa yang menampilkan kematian Donald Trump dan Gedung Putih Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam peti mati, serta Gedung Putih yang terbakar dipasang di dua titik di ibu kota Iran. Selamat siang, selain tiga topik utama tadi, kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya, Bini Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Kobaran api melalap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak meluas.
1: Ya Allah ini, astagfirullahaladzim, musibah ini musibah. Musibah kebakaran di TPA Cipayung.
2: Kebakaran terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Kamis malam. Kobaran api terlihat melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sempat merambat dari titik awal ke bagian lain. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan 32 personil diterjunkan ke lokasi. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Reni Siti, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Api diduga muncul dari satu titik dan sempat merambat, namun berhasil dilokalisir sehingga tidak menyebar lebih luas. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam proses investigasi.
3: Jam 8 malam. Kemudian penyebabnya apa, itu nanti masih kita perlu investigasi dulu ya. Karena kan memang di sini kita sebetulnya ada patroli juga. Jadi kita bisa antisipasi sekarang, mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar, alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan.
2: Reni menambahkan pihaknya akan meningkatkan langkah antisipasi dengan melakukan penyiraman minimal 2 kali setiap hari mengingat cuaca yang sedang panas serta volume sampah di TPA Cipayung yang saat ini mencapai 2,9 juta ton dengan timbunan sampah harian mencapai 900 hingga 1000 ton. Petugas saat ini masih melakukan proses pendinginan dan penyiraman hingga Jumat pagi untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Zahra Liza, Depok, Jawa Barat.
0: Tabrakan beruntun melibatkan 4 sepeda motor terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya seorang pelajar tewas di lokasi kejadian. Sementara 6 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu sebuah truk bermuatan tebu terjun ke jurang di jalur nasional Blitar Malang. Akibat menghindari truk pecah ban. Akibatnya seluruh muatan truk tumpah.
2: Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Raya Desa Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis siang. Kecelakaan itu melibatkan 4 sepeda motor. Kerasnya tabrakan mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia di lokasi. Ibu korban yang datang ke lokasi langsung menangis histeris. Saat kejadian korban membonceng seorang teman, korban saat itu mencoba menyalip kendaraan lain namun diduga kurang hati-hati menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Sementara 6 pelajar lainnya yang terlibat kecelakaan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Kasus pun ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi guna menyelidiki penyebab pasti terjadinya kecelakaan. Sebuah truk bermuatan tebu dari arah Malang ke Blitar terjun ke jurang di Jalan Nasional Pagar Gunung Kesampen, Kabupaten Blitar pada Rabu petang. Truk dan muatan tumpah ke jurang, sementara sopir terluka dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni dikonfirmasi pada Kamis membenarkan peristiwa ini. Kecelakaan diduga akibat sopir truk menghindari tabrakan dengan truk yang mengalami pecah ban di depannya. Sopir terpaksa membanting ke arah kiri dan masuk jurang karena ada rombongan pemotor yang tepat di belakang truk yang pecah ban. Lalu lintas dari kedua arah sempat terganggu karena jalur tengah padat oleh deretan kendaraan truk tebu serta kendaraan lainnya. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan yang terjadi di jalur selatan desa Melasan Wetan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Kamis siang. Akibat benturan keras, bagian depan dam truk bermuatan pasir rusak parah. Sementara bus mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang.
4: Disampaikan dugaan awal, diduga kronologisnya yaitu dari arah selatan menuju ke utara, berjalan kendaraan bus mendahului kendaraan dam truk besar. Pada saat sesaat mendahului, diduga di depan ada kendaraan dam truk kecil sehingga melakukan pengereman. Nah, di saat melakukan pengereman tersebut atau mengurangi kecepatan, terdorong oleh kendaraan dam truk besar dari arah belakangnya.
2: Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Proses evakuasi kendaraan sempat menyebabkan arus lalu lintas dari jalur Probolinggo Lumajang mengalami kemacetan sepanjang kurang lebih 2 km. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap satu dari dua pencuri beca di Palembang. Saat akan ditangkap, pelaku sempat mencoba kabur dengan melompat dari atap rumah. Sementara di Medan, sakit hati dipecat dari pekerjaannya, mantan security nekat mencuri motor penghuni kompleks.

0: Polisi menangkap MS, pemuda yang tega mencuri beca milik Denri, pria parubaya yang tinggal mengontrak di sebuah bedeng di Jalan Rukun 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diamankan saat berada di atap rumahnya dan akan melompat untuk menghindari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku mencuri beca milik warga bersama kakak kandungnya yang berhasil kabur saat rumahnya digerebek polisi. Pelaku sempat menyimpan beca curiannya di kolong rumah, sehari sebelum besi beca dipotong-potong untuk dijual seharga Rp300.000. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara polisi masih memburu kakak tersangka. Viral di media sosial, aksi pelemparan bom molotov ke gudang ekspedisi di Kebumen ternyata berawal dari perkelahian dua kelompok remaja. Di lokasi ini, salah seorang pelaku melemparkan bom molotov yang memicu kebakaran pada sejumlah paket ekspedisi. Api juga mengenai beberapa orang yang ada di dalamnya. Aksi ini terjadi di gudang jasa ekspedisi Desa Kaligending, Kebumen, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, beberapa pelaku masuk ke dalam gudang, menganiaya seorang karyawan yang diduga sebagai bagian dari kelompok lawan, serta menjarah sejumlah paket yang berada di lokasi. Polisi mengatakan insiden ini bukan merupakan aksi teror, melainkan berawal dari perselisihan dua kelompok remaja yang berujung pada perkelahian. Kini 4 tersangka telah diamankan, serta 3 lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Para tersangka ini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pencurian 3 unit sepeda motor milik penghuni kompleks yang dilakukan pelaku berinisial M bersama 2 rekannya yang kini masih buron terekam kamera CCTV pada Selasa malam. Diketahui pelaku merupakan mantan sekuriti di kompleks perumahan tersebut. Dari keterangan, pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor milik penghuni kompleks karena sakit hati dan kecewa dipecat dari pekerjaan sebagai sekuriti. Tidak kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Jalan Tangguk, Bongkar Medan, Sumatera Utara. Kepada petugas, tersangka mengaku telah menjual 3 sepeda motor curian ke penadah untuk hasil uang penjualan yang dibagi rata dan sebagian digunakan membeli narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kasus pembunuhan tidak jarang melibatkan keluarga dekat sebagai pelakunya. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang balita perempuan meninggal dunia akibat disiksa berulang kali oleh ibu tirinya. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, reka ulang pembunuhan seorang bos bengkel mobil lansia berusia 67 tahun oleh istrinya sendiri, diwarnai isak tangis serta kemarahan keluarga.
2: Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap EMS, bos bengkel mobil berusia 67 tahun digelar di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. 4 tersangka turut dihadirkan, termasuk istri korban, wanita 61 tahun berinisial IY, dan kekasih gelapnya, seorang residivis dan juga otak aksi pembunuhan itu berinisial AM. Rekonstruksi itu juga disaksikan anak korban yang tak berhenti menangis. Geram, warga juga terus mengumpat serta mencaci para pelaku. Tak hanya di rumah korban, reka ulang juga digelar di salah satu hotel tempat para pelaku merencanakan pembunuhan itu.
3: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur.
2: Pembunuhan sadis itu terjadi Sabtu 27 Juni lalu dan sudah direncanakan sejak 2 bulan sebelumnya. Selain karena hubungan asmara terlarang antara istri korban dan kekasih gelapnya, motif lainnya adalah untuk menguasai harta korban yang merupakan pemilik bengkel mobil. Keduanya lalu mengajak 2 orang lainnya untuk menghabisi korban dengan dijerat kabel dan dipukul balok kayu. Keempat tersangka kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. QSH meninggal usai menjalani perawatan intensif di RSUD Koja Jakarta Utara Rabu malam. Anak perempuan berusia 4 tahun ini sebelumnya dibawa dalam kondisi koma usai mengalami penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya DM, 19 tahun, di rumah kontrakannya di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan itu terjadi berulang sejak Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Motif pelaku diduga dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh. Sang ibu tiri sebelumnya berdalih bahwa bocah malang ini terjatuh di kamar mandi. Sementara ayah korban bekerja di luar negeri. Sang ibu tiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rutan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kepolisian Resor Sukabumi, Jawa Barat akhirnya menangkap H alias Delon, pelaku pembunuhan kekasihnya sendiri di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara hasil otopsi jenazah seorang polisi asal Australia di Denpasar disimpulkan korban tewas akibat bunuh diri.
4: Terus di mana alat takolnya?
5: Dalam rekaman video amatir, anggota Satreskrim Polres Sukabumi telah menangkap Delon yang diduga telah membunuh kekasihnya sendiri di perkebunan jati di Kecamatan Sagaranten dalam kondisi membusuk pada Senin lalu. H alias Delon diduga nekat menghabisi nyawa kekasihnya sendiri hanya karena menagih utang uang yang telah digunakan pacarnya. Korban diketahui menghilang sejak 29 Juni lalu dan keberadaannya tak diketahui hingga jasadnya ditemukan. Di Kabupaten Pirang, Sulawesi Selatan, seorang pemuda ditemukan meninggal dunia di kamarnya sendiri di lantai 2. Penghuni rumah yang berada di lantai 1 baru menyadari kebakaran setelah melihat kepulan asap tebal dari arah kamar korban. Proses evakuasi sempat terkendala karena pintu kamar sulit dibuka akibat lantai tegel terangkat oleh hawa panas. Korban akhirnya tidak tertolong karena mengalami luka bakar hingga 80%. Sebuah video menunjukkan CJMH, seorang polisi asal Australia yang ditemukan tewas di rumah detensi imigrasi Denpasar pada Jumat pekan lalu. Pria berusia 39 tahun itu terekam CCTV gelisah sebelum akhirnya masuk dan menutup pintu kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut, petugas Rudeni menemukan WNA Australia itu dalam keadaan handuk yang mencerat leher. Padahal korban rencananya akan dideportasi pihak imigrasi karena melanggar aturan izin tinggal. Korban ditangkap petugas imigrasi setelah tidak kooperatif terkait penyalahgunaan izin tinggal. Hasil otopsi yang dirilis Polres Denpasar pada Kamis pagi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lima kecamatan di Kabupaten Sukabumi dilanda krisis air bersih. Warga yang tidak kebagian air terpaksa memanfaatkan air kubangan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sementara di Tangerang, debit air Sungai Cisadane terus menyusut selama satu bulan terakhir. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk mencari ikan di dasar sungai.
6: Di tengah terik kemarau, warga kampung Babakan Sari, Desa Cibatu, Kecamatan Cibada, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terpaksa mengambil air dari kubangan di aliran sungai. Air yang telah diendapkan agar kotorannya turun ini menjadi sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah warga mengaku sengaja datang pada siang hari agar tidak perlu mengantre dengan warga lain yang juga bergantung pada kubangan tersebut. Kemarau yang sudah berlangsung hampir satu bulan membuat sumur-sumur warga mengering. Akibatnya ratusan kepala keluarga di kampung Babakan Sari kini mengandalkan kubangan itu sebagai sumber air.
7: Ini kan sangat kotor, tapi kalau ke bawahnya sih digunakan juga untuk warga. Karena kesulitan untuk air. Daripada nggak mandi mungkin ya dimanfaatin juga nih sama warga, air kotor juga, Pak.
6: Data Pusdalos BPBD Kabupaten Sukabumi menyebutkan sedikitnya 5 kecamatan telah mengalami krisis air bersih dampak kemarau tahun ini. Seperti inilah kondisi Sungai Cisadane di aliran Bendung Pasar Baru atau Pintu Air 10, Kota Tangerang, Banten, Kamis siang. Dasar sungai tampak jelas terlihat karena debit air menyusut hingga menyisakan aliran yang sangat dangkal. Penyusutan debit air ini diduga akibat musim kemarau yang membuat pasokan air dari daerah hulu di Bogor, Jawa Barat, serta dari curah hujan menurun drastis. Kondisi sungai yang surut pun dimanfaatkan warga untuk turun langsung ke dasar sungai guna memancing maupun menjala ikan. Berdasarkan pantauan di Bendung Pasar Baru atau Bendungan Pintu Air 10, ketinggian air Sungai Cisadane menyusut hingga 12% dari ketinggian elevasi normal 12,45 meter. Pada Kamis sore tercatat tinggi muka air depan adalah 11,95 meter dan tinggi muka air belakang hanya 5,50 meter. Kurang lebih 30 hektar lahan pertanian mengalami tanah retak akibat keringnya aliran sungai di wilayah irigasi di Kampung Pabuaran, Tonggoh, Desa Girimulya, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Menurut petugas dari 8 RW di Desa Girimulya, 6 RW mulai alami kekeringan hingga kesulitan pasokan air bersih. Kondisi ini pun dimanfaatkan pihak desa membangun saluran irigasi yang rusak agar di musim penghujan nanti aliran irigasi persawahan bisa kembali mengaliri aliran sungai menuju persawahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Untuk mengurai antrian di sejumlah SPBU, Pertamina menambah pasokan BBM dan melakukan beragam cara untuk memenuhi stok BBM di SPBU. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Grand Vision makin lengkap. Jadi saksi sejarah kejuaraan sepak bola terbaik di dunia. Saksikan juga drama Asia terkini. Dan tentunya variety show terbaik. Aktifkan paketmu sekarang.
1: Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
2: Berhenti.
1: Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu, 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter, Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan

Kementerian SDM dan Pertamina menegaskan ketersediaan pasokan BBM secara nasional aman. Untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU, Pertamina menambah pasokan BBM dan melakukan beragam cara untuk memenuhi stok BBM di SPBU.

0: Suasana Pelabuhan Juwana Pati, Jawa Tengah yang didominasi kapal dengan ukuran besar 30 groston atau 30 GT pada Kamis kemarin kembali menggeliat. Sebelumnya sejak bulan Maret, kondisi pelabuhan sepi imbas dari tidak melautnya para nelayan karena mahalnya biaya operasional. Namun pada 13 Juli lalu, pemerintah telah menetapkan harga BBM solar khusus nelayan dengan kapal 30 hingga 200 GT sebesar Rp15.000 per liter. Juhari, salah seorang pengusaha kapal, mengaku bersyukur dan menyambut antusias dengan adanya harga BBM khusus nelayan. Menurutnya, harga tersebut sudah sebanding dengan harga jual ikan dan mampu menutup biaya operasional serta menggaji ratusan ABK-nya. Juhari memiliki 5 kapal, di mana dalam satu kapal mempekerjakan sebanyak 45 ABK.
1: Melakukan perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30. Nah, sekarang kan di 15. Ini sangat membantu sekali untuk perkembangan nelayan tangkap ini, soalnya kan nggak dari BBM aja yang naik, tapi juga biaya operasional yang lain kan ikut naik. Nah, jadi sangat membantu sekali.
2: Ya sebenarnya apapun, tapi pemerintah kan sebenarnya akan memikirkan untuk semua nelayan, sebenarnya baik dari pemerintah pusat, tapi kemarin agak berat waktu bulan-bulan kemarin, tapi sekarang ini sudah agak pasti harga. Jadi kemungkinan insya Allah berangkatnya tanggal Agustus sampai September, benar tadi Mas Eko cerita. Itu aja Mas, insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat.
0: Sementara itu, Asosiasi Paguyuban Nelayan Juwana Pati menyatakan, meski tidak sesuai dengan tuntutannya, pihaknya menyambut baik keputusan tersebut. Menurut mereka, harga BBM khusus nelayan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha penangkapan ikan, memperkuat daya saing sektor perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
3: Kalau ada penurunan harga ikan dengan hasil tangkapan, kalau memang kita perhitung dengan harga 15.000 ini, pemerintah saya kira tidak akan mampu menurunkan lagi, tapi besar harapan kami sesuai dengan apa yang keinginan kami sampaikan kemarin itu, tapi saya kira ini sudah cukup lah dengan harga 15.000.
0: Sebelumnya, harga BBM bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT mencapai Rp21.300 per liter. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
4: Ya, kami mohon maaf, informasi yang baru saja Anda saksikan adalah informasi terkait nelayan yang menyambut positif harga solar khusus nelayan sebesar Rp15.000. Dan kita kembali ke informasi Kementerian SDM dan Pertamina yang menegaskan ketersediaan pasokan BBM secara nasional aman. Untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU, Pertamina menambah pasokan BBM dan melakukan beragam cara untuk memenuhi stok BBM di SPBU.
0: Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan pasokan BBM secara nasional aman. Kementerian SDM bersama BPH Migas dan PT Pertamina tengah menelusuri penyebab antrean panjang BBM di beberapa SPBU di daerah. Hal itu disampaikan Wamen SDM seusai melakukan rapat kerja bersama Komisi 12 DPR pada Kamis siang. Ia menambahkan kelangkaan hanya terjadi di beberapa daerah dan bukan secara nasional.
5: Ya, kita juga sudah turunkan tim ke lapangan. Jadi untuk ini ya kita akan selesaikan permasalahan ada antrian-antrian di SPBU di beberapa daerah.
6: Laporannya berapa daerah Pak sejauh ini?
5: Per daerah.
7: Stok aman.
5: Lebih dari cukup.
0: Menyikapi antrean pembelian BBM yang terjadi di sejumlah wilayah, PT Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Pertamina juga menegaskan ketersediaan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Namun terjadi peningkatan konsumsi dan pembelian berlebihan atau panic buying, khususnya untuk jenis BBM bersubsidi Pertalite dan juga solar. Untuk mengurai antrean, Pertamina menambah pasokan BBM, menambah armada distribusi, memperpanjang jam operasional SPBU, dan mempercepat penyaluran dari terminal BBM menuju SPBU.
8: Mudah-mudahan itu juga bisa mengurai dalam waktu lebih cepat. Nah, Ingin saya sampaikan juga bahwa mohon juga masyarakat tidak terlalu khawatir bahwa secara stok nasional kebutuhan BBM dan LPG kami senantiasa kita siapkan.
0: Pertamina memastikan pasokan energi nasional tetap terkendali sambil terus mengoptimalkan distribusi sehingga antrean di sejumlah wilayah dapat segera teratasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Bank Indonesia mengakui kenaikan suku bunga memang membuat biaya dana menjadi lebih mahal. Namun agar dunia usaha tidak ikut tercekik, Bank Sentral mengklaim telah menyiapkan sejumlah bantalan mulai dari menambah likuiditas perbankan hingga menarik kembali dana asing masuk ke pasar keuangan. Namun seberapa jauh langkah ini cukup meredam dampak suku bunga tinggi ke sektor real?
9: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan kenaikan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat mendapat tekanan besar akibat arus modal keluar dan kuatnya dolar Amerika Serikat. Menurut Destri, kebijakan tersebut mulai membuahkan hasil. Setelah penyesuaian suku bunga, arus modal asing berangsur kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia, baik melalui surat berharga negara maupun sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Namun untuk mencegah biaya kredit semakin mahal dan membebani dunia usaha, BI juga melonggarkan kebijakan makro prudensial, yakni melonggarkan hampir 500 triliun rupiah likuiditas ke perbankan agar keran kredit tetap mengalir. Hingga Juni 2026, nilai insentif likuiditas yang digelontorkan Bank Indonesia mencapai sekitar 479 triliun rupiah. Dana ini diharapkan dapat menjaga penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas meski suku bunga acuan sedang tinggi.
10: Di mana kita juga memberikan tambahan likuiditas kepada bank. Jadi kalau bank, dia akan menyalurkan pada sektor-sektor strategis, termasuk sektor yang mendukung program-program pemerintah, tentu dia akan mendapatkan insentif dalam bentuk pengembalian dana mereka yang mestinya ditaruh di Bank Indonesia dalam bentuk giro wajib minimum, kita kembalikan kepada bank. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan kredit bank di posisi bulan Mei kemarin itu sudah mencapai di atas 12%.
9: Peneliti Kor Indonesia Yusuf Randy Manilait menilai, hingga kini dampak kenaikan suku bunga mulai dirasakan masyarakat melalui potensi naiknya bunga kredit termasuk KPR dan pinjaman usaha. Di sisi lain, pemerintah dan korporasi juga akan menghadapi biaya pendanaan yang lebih tinggi. Tanpa kenaikan suku bunga, nilai tukar diperkirakan bisa tertekan lebih dalam dari kondisi saat ini yang masih berada di level Rp18.000 per dolar Amerika. Pada saat yang sama, Bank Indonesia perlu memastikan pelonggaran kebijakan likuiditas makroprudensial benar-benar mendorong penyaluran kredit ke dunia usaha, agar suku bunga tinggi tidak membuat aliran pembiayaan terhenti. Pemerintah juga dinilai perlu lebih agresif memberikan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu industri yang paling tertekan akibat suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Tanpa dorongan permintaan, likuiditas yang tersedia ditakutkan hanya akan mengendap di perbankan.
11: Khusus yang mengkompensasi kenaikan suku bunga acuan. Misalnya kan kita belum bisa menemukan sampai sekarang misalnya ada subsidi untuk kenaikan bunga KPR misalnya. Itu kan belum ada gitu. Padahal itu kan yang berkaitan langsung dengan dampak kenaikan suku bunga acuan gitu. Apakah insentif yang dilihat dari mengkompensasi kenaikan suku bunga acuan, saya kira memang belum gitu. Karena sekali lagi pemerintah memang menyesalnya secara lebih umum dan ruang gerak fiskalnya pun juga relatif terbatas gitu.
9: Meski demikian, Yusuf mengingatkan Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tetap perlu memberikan dukungan fiskal, menjaga daya beli masyarakat, dan menghindari kebijakan yang dapat memicu sentimen negatif di pasar keuangan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
4: Sejumlah korban masih dirawat di Rumah Sakit Caruban Madiun, sementara lokasi gudang pusat amunisi di Saradan dijaga ketat prajurit TNI. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah dalam Kehidupan Sehari-Hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Peristiwa meledaknya gudang amunisi milik TNI di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, hingga kini sejumlah korban masih dirawat di Rumah Sakit Caruban, Madiun. Sementara lokasi gudang pusat amunisi di Saradan dijaga ketat prajurit TNI. Sehari pasca peristiwa ledakan gudang pusat amunisi milik TNI di Kabupaten Madiun, suasana di Rumah Sakit Caruban, Madiun sudah tampak sepi, tanpa ada penjagaan dari anggota TNI. Namun untuk para awam media tidak diberikan izin untuk bisa masuk ke rumah sakit untuk mengambil gambar. Berdasarkan informasi, ada satu anggota TNI korban ledakan yang dibawa ke ruang operasi, namun belum diketahui identitasnya. Sementara itu lokasi kejadian nampak dijaga ketat prajurit TNI. Dan kita segera tergabung dengan jurnalis Transmedia Inam Tohari. Selamat siang, Inam. Di mana posisi Anda saat ini?
1: Selamat siang, Beni. Sekarang saya posisi di depan IRD Rumah Sakit Caruban Madiun.
0: Baik, lalu bagaimana kondisi terakhir dari korban-korban di sana dan ada berapa korban yang hingga kini masih dirawat, Inam?
1: Menurut informasi, sampai siang ini jumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit Caruban Kabupaten Madiun ada sekitar 7 kalau nggak salah ya. Tadi dapat informasi kalau ada salah satu korban anggota TNI yang dibawa ke ruang operasi, cuman informasi identitasnya kita belum tahu secara pasti.
0: Begitu. Baik. Benny. Lalu Inam, apakah ada informasi terkait kenapa akhirnya korban dibawa ke ruang operasi begitu? Apakah ada luka-luka serius yang harus ditangani?
1: Tadi sumber dari rumah sakit, ada beberapa anggota yang sempat memberi arahan kepada awak media untuk tidak mengambil gambar. Jadi kita tertutup untuk mendapatkan informasi apakah apa lukanya apa atau dari nama siapa, itu sampai sekarang juga belum dapat informasi secara pasti. Gitu, Benny.
0: Baik, Inam. Ini juga berarti termasuk dengan 6 korban lain yang juga saat ini dirawat. Bagaimana kondisi mereka? Belum ada informasi, Inam?
1: Belum ada, Benny. Karena kondisi kemarin dengan sekarang pun lebih ketat sekarang. Kita hanya bisa mengambil gambar dari luar IRD saja. Itu pun meskipun tidak ada anggota TNI yang berjaga seperti kemarin, tapi kita untuk masuk sudah sangat dibatasi. Termasuk ketika saya tadi berada di lokasi gudang pusat amunisi yang berada di Saradan, juga hampir sama, di mana sejumlah prajurit ini juga menjaga sangat ketat di depan gapura pintu masuknya itu. Ini.
0: Baik, lalu untuk kondisi di rumah sakit sendiri berarti hanya ada keluarga begitu. Apakah saat ini banyak keluarga yang datang untuk menjenguk begitu, Inam?
1: Pantauan saya di rumah sakit sampai saat ini tidak ada anggota keluarga yang berada di depan rumah sakit. Yang saya tahu ini hanya pasien-pasien yang mungkin rawat biasa atau rawat inap gitu, Beni.
0: Baik, lalu kabarnya juga kemarin sempat ada satu korban begitu yang meninggal dunia. Apakah korban saat ini sudah dimakamkan oleh keluarga?
1: Menurut informasi, korban yang meninggal sudah dimakamkan tadi malam. Jadi tidak ada satupun awak media yang mengambil gambar di rumah duka gitu, ini.
0: Baik, lalu kalau kita kembali ke lokasi kejadian, hingga Jumat siang ini apakah ada hasil penyelidikan awal dari penyebab ledakan yang terjadi?
1: Sampai sekarang belum ada informasi yang kita peroleh. Justru yang kita dapatkan di lokasi tadi, ada anggota provos yang mendatangi sejumlah wartawan yang saat itu sedang menunggu perkembangan lebih lanjut. Ternyata dia memberi arahan kepada wartawan untuk tidak mengambil gambar di lokasi karena menurut petugas tempat itu merupakan tempat yang terlarang. Begitu kata anggota yang saya bertemu di tempat kubusmu tadi, Benny.
0: Baik, berarti memang saat ini lokasi kejadian sangat tertutup begitu untuk awak media. Baik, Inam, iya. Terima kasih banyak untuk laporan Anda. Kita akan terus tunggu kabar terbaru dari kejadian ledakan di Madiun. Terima kasih banyak, Inam. Selamat bertugas kembali.
1: Iya, terima kasih.
0: Sejak Jumat 26 Juni lalu, Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung secara resmi menampung seluruh operasional bus dari Terminal Cicaheum. Penggabungan ini membuat aktivitas di Terminal Leuwi Panjang kian padat. Sejumlah antisipasi mulai dari pengaturan jadwal armada hingga penataan berbagai fasilitas telah disiapkan.
2: Pasca penggabungan resmi pada 26 Juni lalu, suasana di Terminal Leuwi Panjang Bandung tampak lebih padat dari biasanya. Operator bus dari Terminal Cicaheum telah dialihkan sepenuhnya ke terminal ini. Penggabungan ini sekaligus menjadikan Leuwi Panjang sebagai hub utama bagi penumpang yang ingin bepergian ke berbagai wilayah, mulai dari arah timur Pulau Jawa hingga armada menuju Pulau Sumatera. Pengelola mengaku telah menyiapkan berbagai fasilitas agar penumpang merasa nyaman menggunakan Terminal Leuwi Panjang. Untuk mengantisipasi membeludaknya armada, pihak pengelola terminal menerapkan aturan jadwal kedatangan yang ketat. Setiap bus dijadwalkan masuk sesuai slot waktu yang ditentukan dan dilarang masuk terminal sebelum jadwalnya. Langkah ini terbukti efektif mencegah penumpukan bus di dalam area terminal.
3: Untuk operasionalnya itu berjalan lancar karena kami gunakan sistem hardway. Bila mana kendaraan yang belum waktunya untuk masuk terminal, kami tidak diperbolehkan untuk masuk terminal untuk mengatasi kepadatan terminal. Tapi kalau sudah waktunya masuk terminal, kami siapkan jalur pemberangkatan dan jalur endapannya.
2: Meski sosialisasi sudah dilakukan, sejumlah kendala dan adaptasi masih dirasakan oleh para pengguna jasa transportasi. Mereka mengeluh akses menuju Terminal Leuwi Panjang yang lebih macet jika dibandingkan dengan mereka menuju ke Cicaheum.
4: Kalau saya sih sebenarnya jujurnya senangnya di Cicaheum gitu. Jadi kalau ke sini kan agak lebih macet ya. Terus cuman Cicaheum nggak ada lounge-nya, gitu aja sih.
2: Tak hanya penumpang, adaptasi juga harus dilakukan oleh para operator perusahaan otobus pindahan dari Cicaheum. Dengan aturan waktu yang lebih ketat, mereka harus memutar otak agar jadwal keberangkatan tidak terganggu. Namun, ada pula PO yang mengaku justru terjadi peningkatan jumlah penumpang dibanding ketika mereka beroperasi di Terminal Cicaheum.
5: Perbedaannya kalau di sini kan banyak yang transit, nah, seperti dari Sukabumi, Depok, Bogor, mau transit ke Jawa kan jadi bisa di sini gitu. Kalau dari Cicaheum kan dari Sukabumi transit dulu pakai bis kota dibawa ke Cicaheum, baru dari Cicaheum bisa ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu.
6: Jadi secara penumpang seperti apa Pak? Lebih banyak kah, penurunan kah, atau seperti apa? Atau ya, penyesuaian lagi kah, atau gimana?
5: Alhamdulillah penyesuaian pasti ya, baru-baru lah, baru beberapa bulan. Terus ada peningkatan lah, 25% lah.
2: Sementara itu, peningkatan jumlah penumpang di Terminal Leuwi Panjang ternyata belum berdampak signifikan bagi para pedagang di lokasi. Meski terminal lebih ramai, daya beli masyarakat dianggap masih belum mengalami peningkatan yang signifikan.
7: Biasa-biasa aja. Iya, penumpang ramai, lebih ramai, gitu. Tapi yang jualan biasa-biasa aja sih. Yang seperti kemarin-kemarin yang masih yang dulu lah,

0: banyak ulah perubahan. Tapi mudah-mudahan kedepannya ya. Mudah-mudahan.
1: Sejauh ini, meski terminal Cicahem sudah sepenuhnya ditutup dan izin operasinya telah berubah menjadi depo BRT, namun beberapa PO masih ada yang menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal Cicahem. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Pemprov Jakarta mulai menormalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Sejumlah rumah dibongkar dan warga diberikan ganti untung agar bisa memiliki hunian yang lebih layak serta bebas banjir.
3: Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir di ibu kota, pemerintah Provinsi Jakarta mulai melakukan proses normalisasi Sungai Ciliwung di daerah Cawang, Jakarta Timur. Pada tahap awal, percepatan pengendalian banjir dilakukan dengan membongkar sejumlah rumah yang berdiri di bantaran kali. RT 15 di RW 03 Kelurahan Cawang Kramat Jati menjadi satu dari 6 RT yang kerap terdampak banjir. Lebih dari 100 rumah akan dibongkar dalam 3 gelombang. Setelah sebelumnya para pemilik rumah menjalani proses pemberkasan, appraisal, dan pembayaran pembebasan lahan dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
4: Memang kita di RT 15 ini kalau soal banjir ya udah ini mah istilahnya udah sangat sering, apalagi yang di pinggir, yang sangat di pinggir kali yang paling bawah itu bisa ya dalam ya 2026 ini ya istilahnya sebulan bisa 4 kali, bisa 5 kali, istilahnya udah sering lah. Terus kalau udah banjir gede ini sampai sini, sampai lapangan tenis ini. Ya alhamdulillah semua warga di sini, namanya kita program pemerintah, sehingga kita mendukung lah. Dan secara langsung ya pemerintah sekarang memperhatikan kita dengan yang sudah dibayarkan, termasuk rumah saya yang sudah dibebaskan. Ya itu sebenarnya yang namanya kita di bantaran kali. Ya harapan saya sih ya dengan program ini sangat mengurangi adanya banjir lagi.
3: Sejak pagi sejumlah alat berat nampak terlihat menyisir lokasi serta mengeruk badan sungai. Rumah-rumah yang akan segera dibongkar dalam waktu dekat nampak sepi aktivitas warga. Sebab warga diimbau sudah lebih dulu mengosongkan tempat tinggal dan mengangkut barang berharga ke tempat tinggal yang baru. Tak dapat ditepis, beberapa warga yang rela rumahnya dibongkar masih merasa sedih untuk meninggalkan rumah yang sudah dihuni sejak puluhan tahun lalu, serta berpisah dengan tetangga yang sudah akrab serasa keluarga. Namun proyek normalisasi ini diakui sudah dinanti sejak lama agar masyarakat sekitar memiliki kehidupan yang lebih layak, sehat, dan bebas banjir.
5: Iyalah, jangan banjir lagi. Kalau banjir lagi kan kita percuma aja kan. Kalau banjir lagi, mendingan ya sini aja dalam hati ibu kan. Kita berdoa beli yang nggak banjir. Kita berharap lancar lah gitu ya. Ibu juga kan guru-guru ngaji, jadi kan enak ibu kalau ngajar-ngajar dapat rumah yang agak gede, ibu bisa buka pengajian gitu aja ibu doanya, Neng.
3: Hingga kini sudah ada sekitar 65 rumah yang dibongkar. Masih ada 50 bangunan lagi yang akan segera diratakan oleh dinas terkait hingga Desember mendatang. Selain RT 15, ada beberapa rumah di RT 2, 4, 6, 7, dan 8 yang juga terimbas proyek normalisasi sungai ini.
6: Secara bertahap, ratusan rumah yang berada di bantaran Sungai Ciliwung ini mulai dibongkar dan sudah berganti dengan puing-puing seiring dengan dimulainya proses normalisasi Sungai Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta menargetkan bahwa proses normalisasi Sungai Ciliwung pada segmen Cilincing, Rawajati, Cawang ini sudah rampung pada tahun 2027 atau pada saat momen 500 tahun Kota Jakarta. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
2: Dua mural raksasa yang menampilkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam peti mati serta gedung putih yang terbakar dipasang di dua titik ibu kota Iran. News Hour segera kembali.

Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.

0: Langsung dengan Trans Shopping Mall menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
1: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, ya, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
0: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Amerika Serikat terus melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah pesisir Iran, termasuk kota pelabuhan utama Chabahar dan Bandar Abbas. Kondisi langsung berimbas pada harga minyak mentah dunia.
3: Bandar Abbas. Ledakan besar terlihat di kawasan distrik pelabuhan Chabahar, Iran pada Rabu malam. Kantor berita Mer melaporkan sedikitnya terjadi 3 ledakan di wilayah yang sama pada hari itu. Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command menyatakan militer mereka telah menyelesaikan gelombang serangan baru atas perintah Presiden Donald Trump. Serangan yang berlangsung selama 90 menit itu menargetkan sistem pertahanan pantai, fasilitas pengawasan, serta tempat penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah Iran di Pulau Greater Tan dan kota Bandar Abbas. Padahal kota Bandar Abbas adalah rumah bagi pelabuhan terbesar sekaligus pangkalan utama Angkatan Laut dan Korps Garda Revolusi Iran, IRGC. Sebelumnya pada Selasa, militer Amerika Serikat juga telah menggempur puluhan target militer di dekat Selat Hormuz selama 7 jam. Tidak hanya serangan darat, US Central Command juga merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap sebuah kapal tanker minyak kosong bernama Belma yang berusaha berlayar melalui pelabuhan Iran di Teluk Arab pada Rabu. Kapal komersial itu dilaporkan mengabaikan peringatan untuk tidak melanggar blokade laut Amerika Serikat. Kapal tanker itu kemudian ditembak dengan rudal Hellfire tepat di cerobong asap kapal. Kondisi ini menunjukkan betapa Selat Hormuz sangat tidak kondusif. Padahal jalur vital ini membawa sekitar 1/5 dari total pengiriman minyak dan gas global sebelum perang terjadi. Dampaknya, harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan internasional langsung ditutup pada level tertinggi dalam satu bulan terakhir, yakni $84.95 Amerika Serikat per barrel pada Rabu.
2: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali tercermin di ruang publik Teheran. Dua mural raksasa yang menampilkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam peti mati serta gedung putih yang terbakar dipasang di 2 titik di ibu kota Iran.
4: Di lapangan Enkelab Iran, sebuah mural menampilkan Donald Trump berada di dalam peti mati dengan tulisan "We Kill Trump" dalam bahasa Persia dan Inggris. Di sampingnya terpasang spanduk bergambar makam mendiang Senator Amerika Serikat Lindsey Graham dengan pesan "Mimpi kemenanganmu akan terkubur bersamamu". Sementara di lapangan Palestina Teheran, mural lain menampilkan gedung putih yang dilalap api, disertai peti mati berbalut bendera Amerika Serikat dengan gambar Donald Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya. Mural itu memuat slogan "Darah dibalas darah, mata dibalas mata". Di kawasan yang sama juga terpasang berbagai pesan politik, termasuk kutipan yang diatribusikan kepada Imam Hussein serta papan hitung mundur menuju kehancuran Israel. Kemunculan dua mural tersebut bertepatan dengan memanasnya kembali konflik antara Washington dan Teheran.
5: Ke hatta ba wujud sharayati ke alan dar jame'e ham bainul milal ham Iran

0: وجود داره. باز این بیلبورد الان نصب میشه به خاطر همینه که اصلا این تنش ها تقصیر استکباریه که یک نمونه از اون استکبار، یک نمونه فردی از اون استکبار ترامپه.
1: دیدن این دیوارنگاری اولا اینکه افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و تونستم که قدرت خودم رو به جهان ثابت کنم، بتونم این پیام به دنیا برسونم که ایرانی هیچ وقت باخت نمیده و ترامپ به این راحتی نمیتونه بر ایران تسلط پیدا کنه.
2: Kebencian para Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin memuncak setelah militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan pada Iran setelah penanda tanganan MOU damai antara Iran dan Amerika Serikat pada Juni lalu di Swiss. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, Trump mengancam akan menghancurkan fasilitas energi, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran apabila Teheran tidak segera kembali ke meja perundingan.
3: Because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Trump juga mengungkapkan wakil Amerika baru saja berkomunikasi dengan pihak Iran dan menyampaikan pesan agar Teheran segera mencapai kesepakatan. Menurut Trump, jika tidak, Iran beresiko kehilangan lebih banyak lagi akibat serangan militer.
4: Gelombang panas dan perubahan iklim memicu serangkaian bencana di berbagai belahan dunia. Kebakaran hutan melanda Spanyol dan Turki, asap pekat menyelimuti kota Toronto dan Kanada. Sementara Prancis dilanda hujan es ekstrim. Toronto di Kanada.
2: Unit darurat militer Spanyol atau UME diterjunkan ke kota Ores Provinsi Zaragoza untuk memadamkan kebakaran hutan yang telah menghanguskan lebih dari 1.000 hektar lahan. Petugas berupaya menahan penyebaran api dengan dukungan pesawat dan helikopter pemadam. Sekitar 400 warga dari kota Ores, Asin, dan Luesia telah dievakuasi demi keselamatan. Pekan setelah kebakaran hutan paling mematikan di Spanyol dalam beberapa dekade terakhir menelan 13 korban jiwa di Provinsi Almeria. Di Turki, kebakaran hutan juga melanda distrik Milas, Provinsi Mugla, dan memaksa sejumlah hotel dan kawasan wisata melakukan evakuasi. Lebih dari 1.100 orang dipindahkan ke tempat aman sebagai langkah antisipasi meluasnya kebakaran. Operasi pemadaman melibatkan 12 helikopter, 8 pesawat pemadam, lebih dari 500 personel, serta puluhan kendaraan pemadam dan tim darurat. Di Kanada, asap dari ratusan kebakaran hutan menyelimuti langit kota Toronto hingga berwarna jingga. Kualitas udara di kota ini sempat menjadi yang terburuk di antara kota-kota besar dunia. Pemerintah Kanada mengeluarkan peringatan kesehatan dan mengimbau warga membatasi aktivitas di luar ruangan. Hingga pertengahan pekan, hampir 800 kebakaran masih aktif di berbagai wilayah Kanada dengan lebih dari 100 di antaranya belum berhasil dikendalikan. Sementara cuaca ekstrim lain melanda wilayah Ardèche, Perancis Selatan. Hujan es disertai badai menerjang kota Aubenas pada Rabu sore waktu setempat. Dalam waktu lebih dari 90 menit, butiran es berukuran besar menutupi permukaan tanah seperti selimut putih. Badai merusak atap rumah, memecahkan kaca depan kendaraan dan memicu banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi. Badan Meteorologi Perancis sebelumnya telah mengeluarkan peringatan siaga oranye untuk wilayah Ardèche atas potensi badai petir dan hujan es berdiameter lebih dari 2 cm. Kondisi cuaca ekstrim ini terjadi setelah beberapa hari gelombang panas membuat atmosfer menjadi sangat tidak stabil.
4: Di negara bagian Colorado, Amerika Serikat, ada sebuah taman nasional yang menjadi simbol keindahan dan konservasi alam, yaitu Rocky Mountain National Park. Dengan ketinggian hingga 14.000 kaki di atas permukaan laut, taman ini menawarkan landscape yang memukau.
5: Menuju Taman Nasional Rocky Mountain dari Denver dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 maupun bus. Tiba di lokasi, pengunjung akan disuguhi pergantian lanskap dari dataran rendah menuju pegunungan alpin yang memanjakan mata. Ini adalah Taman Tapal Kuda, yang merupakan spot ideal bagi pengunjung untuk melihat lanskap Taman Nasional dengan sudut pandang hingga 180 derajat. Taman Nasional ini resmi dibuka pada tahun 1915 dan sejak itu menjadi simbol konservasi alam di Amerika Serikat. Peran konservasi tidak hanya dijalankan oleh agensi resmi, namun juga organisasi nirlaba dan relawan, diantaranya dengan membangun jalur trekking, melakukan riset satwa liar, dan menjaga habitat alami Taman Nasional. Namun berbagai upaya tersebut bukan tanpa tantangan.
6: So there are a lot of pressures from air pollution to heavy visitation, but that's also the opportunity is that we have a lot of universities nearby that are interested in doing research here, volunteers that want to come in to protect this place. So it's a challenge and an opportunity to have a park so close to an urban area. Yeah, it's so special because the Continental Divide runs straight through here. And so you start down low in the mountainous areas and then you come up here to this high alpine tundra, over 14,000 feet in elevation above tree line. And you can see glaciers and you can see protected and endangered species that don't really have much habitat to live in other than here.
5: Selain Taman Tapal Kuda, pengunjung bisa menikmati lanskap di zona yang lebih tinggi untuk menikmati pemandangan tundra. Jumlah pengunjung yang datang ke Taman Nasional ini dalam satu tahun bisa mencapai 4,5 juta orang. Mereka tidak hanya datang untuk keindahan panorama, namun juga pengalaman melihat satwa liar mungil seperti marmut dan pika.
7: From this national park, I would say the views and the wildlife. This is our second time here. Our first time, we weren't here very long, so we've come back to explore a little bit more. And I actually brought my family with us. There are 15 of us here.
8: Okay. And 1 to 10, how much fun this national park for you?
7: How much fun? It's a 10 out of 10.
8: Okay, thank you, Jessica.
7: You're welcome.
5: Ekosistem Taman Nasional Rocky Mountain menjadi vital karena merupakan area konservasi dan habitat spesies penting. Ekosistem tundra juga menjadi bagian penting penyeimbang iklim dan penyumbang devisa dari sektor wisata.
9: Jadi yang menarik, Taman Nasional ini tidak hanya terbentuk dari 60 juta tahun yang lalu, tapi juga kita bisa melihat lapisan-lapisan pegunungan alpen dari tundranya, subalpen juga, Mountain of Rocky. Nah, jadi di Taman Nasional ini juga menjadi habitat utama untuk konservasi serigala dan wolverine.
5: Musim panas adalah waktu yang paling tepat dipilih pengunjung untuk mengunjungi Taman Nasional ini, karena suhu yang nyaman, yaitu sekitar 5 hingga 15 derajat Celcius. Temperatur di Taman Nasional Rocky Mountain bisa turun drastis hingga jauh di bawah 0 derajat Celcius pada musim dingin. Namun, justru kontras inilah yang menjadi daya tarik utama terutama bagi penyuka olahraga ski. Yogi Tujuliarto, Colorado, Amerika Serikat.
4: Ratusan peserta berlomba menghabiskan edamame dalam waktu 100 detik pada kejuaraan dunia makan edamame tercepat di Nagaoka, Jepang. Sementara itu ada sebuah kafe di Ho Chi Minh City, Vietnam yang menarik perhatian wisatawan dengan konsep makan di samping kolam ratusan ikan koi.
2: Bayangkan, jika diberi waktu 100 detik, kira-kira berapa banyak edamame yang bisa Anda habiskan? Di kota Nagaoka, Prefektur Niigata, Jepang, hampir 400 peserta mencoba memecahkan tantangan itu dalam kejuaraan dunia makan edamame tercepat. Ya, setiap peserta hanya punya 100 detik untuk melahap edamame sebanyak mungkin. Namun setiap biji yang terjatuh atau tidak dimakan akan mengurangi nilai sehingga peserta harus menjaga kecepatan sekaligus ketepatan. Ajang ini digelar oleh komunitas petani lokal untuk memperkenalkan edamame khas Nagaoka. Berbeda dari varietas lain, edamame ini dipanen saat tingkat kematangannya baru mencapai 70 hingga 80%. Hal ini bertujuan agar cita rasa umaminya lebih pekat.
10: Edamame ga oishii sugite, mo mechcha ippai tabemashita. Mo kodomo tachi mo minna ouen shite kurete, sukkoku tanoshikatta desu.
2: Sejak digelar pertama kali pada tahun 2016, lomba ini jadi tradisi lokal di daerah Nagaoka yang tidak hanya merupakan kompetisi, melainkan juga sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil panen para petani lokal. Bosan dengan hiruk-pikuk kota, di tengah padatnya Ho Chi Minh City, Vietnam, ada sebuah kafe yang mengajak pengunjung makan sambil ditemani ratusan ikan koi berwarna-warni. Di Oasis Cafe, meja-meja dibangun tepat di samping kolam koi. Pengunjung bisa menikmati hidangan, memberi makan ikan, hingga menyaksikan koi berkumpul di sekitar meja. Pengelola mengatakan konsep ini terinspirasi dari filosofi ikan koi di Jepang yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan kesuksesan. Agar ikan tetap sehat, kafe menggunakan sistem filtrasi dan sterilisasi air serta senantiasa memberi ikan pakan bergizi.
11: Hiện tại thì với cái không gian ở tại đây thì chị thấy rằng là cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn.

0: Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
5: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
4: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sejak Juni lalu, pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan status siaga darurat kekeringan. Sejumlah hal mulai dilakukan sebagai bentuk antisipasi.
1: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan di 27 dari 31 kecamatan. Status ini diterapkan mulai 18 Juni sampai 30 September 2026. Cileunyi merupakan salah satu kecamatan yang terdampak. Mimin, salah satu warga Cileunyi ini bercerita, debit air di lingkungan rumahnya di desa Cileunyi Kulon mulai berkurang. Biasanya pengisian penampungan air dari sumur hanya membutuhkan waktu 20 menit. Namun belakangan, waktu pengisian bertambah menjadi lebih dari 30 menit. Tekanan air pun ikut menurun, akibatnya ia harus lebih cermat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga pada musim kemarau ini.
2: Ya kurang sedikit. Nggak naik itu kalau musim mau kemarau itu, airnya tuh di bawahnya nggak tahu nggak kurang naik apa mesinnya. Gitu. Tapi ya misalkannya kemarauan suka nggak naik, dan soalnya jauh.
3: Iya. Berarti kondisi ini terjadi setiap tahun atau memang baru tahun ini aja Bu Mimin?
2: Setiap tahun, waktu musim kemarau aja.
1: Hal serupa juga dikeluhkan Cahayati, warga kampung Cikalangkaler, desa Cileunyi Kulon. Menurut penuturannya, kondisi ini sudah terjadi sekitar 1 bulan. Debit air mulai berkurang seiring masuknya musim kemarau. Akibatnya, ia harus menyiapkan biaya lebih untuk membayar listrik karena durasi pengisian air menjadi lebih lama.
4: Jadi pengisian ketorannya jadi lebih lama atau gimana Bu?
5: Iya, lebih lama. Iya. Biasanya cuma 15 menit, sekarang mah setengah jam gitu.
4: Bisa
5: iya.
4: Lebih ya Bu? Ya?
5: Iya, bisa lebih.
4: Atau itu nanti jadi akhirnya berpengaruh ke listrik atau gimana?
5: Iya, itu.
4: Listriknya jadi lebih mahal?
5: Iya, mahal pasti iya. Ya kan lama itunya ngisi itunya ya.
1: Hamparan sawah di Kampung Sukarame, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung juga mulai mengering akibat minimnya pasokan air di tengah musim kemarau. Tanah yang sebelumnya lembab kini mulai mengeras dan retak. Tak hanya sawah, kekeringan juga terlihat di aliran Sungai Cikeruh. Anak Sungai Citarum ini biasanya dipenuhi aliran air, kini berubah menjadi hamparan batu dan tanah kering. Bahkan dasar sungai terlihat jelas karena hampir tak ada air yang mengalir.
4: Ya, tadi saya berjalan dari arah selatan sampai ke titik ini. Kami di sana tadi sempat melihat ada beberapa genangan air yang kemudian terlihat di Sungai Cikeruh ini. Tapi ketika berjalan ke titik ini, di sini nyaris tidak terlihat begitu ya air yang ada di kawasan ini. Kami melihat ada dataran saja seperti ini. Bahkan Anda bisa melihat itu ada anak-anak yang kemudian sedang bermain yang dulunya ini merupakan aliran sungai. Dan berdasarkan penuturan sejumlah warga, kondisi kekeringan sungai Anak Citarum ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan terakhir dan terus berlangsung setiap tahunnya.
1: Kondisi ini menjadi potret nyata dampak musim kemarau di Kabupaten Bandung. Jika hujan tak kunjung turun, warga khawatir krisis air bersih akan semakin meluas.
6: Itu aja garing, siyo gesami. Garing eta garing kan ya gesami. Garing cekrui, abis kok kekeringan kiu garing. Daya rada cai teh gitu.
7: Nya sami kakirangan cai. Jadi lamun didamel di bumi teh nya kakirangan cai teh eureun heula ngadaguan cai gitu. Nya kagegero kanggo ibak kanggo nyuseuh.
1: Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Ali Syakib, menyebut Pemkab segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Raharja untuk menyiapkan antisipasi pendistribusian air bersih pada masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat tidak terhambat selama musim kemarau.
8: Kita akan cek juga ini kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa mana yang benar-benar jadi prioritas, karena mungkin ada beberapa kecamatan ataupun desa yang memang terlanda kekeringan, tapi masih bisa dikatakan cukup mudah untuk mendapatkan akses air. Tapi ntar kita lihat ke depannya, mungkin apakah ntar disundul ke provinsi, apakah cukup di Kabupaten Bandung saja. Yang jelas saya menghimbau untuk seluruh masyarakat gunakan air sebijak mungkin.
1: Selain pendistribusian air bersih, Pemkab Bandung juga akan membagikan alat penampungan air ke seluruh wilayah yang sudah kesulitan mendapatkan air. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Kemarau pada tahun ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Di Jawa Timur, 11 daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
9: pada tahun ini kemarau diprediksi lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli hingga September 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia. Di saat yang sama, peluang El Nino mencapai kategori moderat hingga kuat sehingga dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim selama musim kemarau. Sementara udara yang terasa kering dan menyengat akhir-akhir ini disebabkan monsun Australia, angin timuran yang membawa massa udara kering ke wilayah kita. Selain itu, minimnya tutupan awan membuat sinar matahari langsung menusuk ke permukaan tanpa penghalang.
10: Pada tahun sedikit berbeda musim kemarau-nya karena musim kemarau-nya bersamaan dengan datangnya El Nino. Sehingga salah satu akibat itu adalah musim kemarau yang durasinya lebih panjang dan lebih kering seperti itu. Sekarang kita juga masuk di monsun Australia kan, Mbak, musim kemarau. Jadinya memang udara yang dibawa itu adalah udara yang cenderung kering dan udara yang masa udaranya sedikit. Sehingga pada saat mencapai di wilayah Indonesia, maka potensi hujannya itu sangat rendah.
9: Jika tidak diantisipasi, ancaman kekeringan bisa melanda hingga 916 desa di Jawa Timur. Hingga 16 Juli, 11 kabupaten di wilayah selatan dan utara Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. 6 daerah di antaranya telah melakukan dropping air bersih ke masyarakat dan menyediakan alat penampungan air.
11: Kalau BPBD lebih fokus pada kebutuhan air bersih untuk warga. Tetapi kalau memang seandainya di irigasi juga membutuhkan dukungan air untuk pengairan, pertama langkah-langkah yang kami lakukan, kalau memang ada potensi bisa dilakukan UMC, maka BNPB mensupport adanya UMC untuk mengisi waduk-waduk yang

0: dibutuhkan untuk pengairan. Juga diminta agar dari pertanian menyampaikan untuk pola tanam yang harus disesuaikan. Dan lagi untuk teman-teman di wilayah-wilayah yang punya potensi kekeringan, ini sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, mungkin berkolaborasi dengan Dinas PU Cipta Karya ataupun Dinas Pengairan.
1: Dampak lain dari kekeringan adalah munculnya titik api di kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo, Mojokerto. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tengah berupaya melakukan pemadaman. Kanza Tamarindora, Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Ciamis, Jawa Barat dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat sepi dari siswa baru. Di Ciamis, sebuah sekolah hanya menerima satu siswa, sementara di Polewali Mandar, sekolah di pedalaman juga mengalami hal serupa akibat minimnya angka kelahiran.
3: Inilah suasana SDN 2 Salakaria, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekolah ini tampak lengang dari aktivitas siswa yang biasanya hilir mudik. Saat ini SDN 2 Salakaria hanya memiliki 32 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Setiap kelas hanya dihuni oleh 5 hingga maksimal 7 siswa. Ironisnya, siswa baru di kelas 1 hanya satu orang saja. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memastikan sekolah tetap harus berprestasi dan berkualitas meskipun jumlah siswa minim. Selain karena faktor demografi, minimnya anak usia sekolah di perkampungan juga menjadi penyebab sekolah kekurangan siswa.
4: Kita menerima satu orang siswa baru. Kita langsung melaksanakan evaluasi, ternyata bukan karena sekolah ini tidak berkualitas, tetapi memang penduduk di sini sudah jarang.
3: Meski demikian, minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri Ciamis masih terbilang tinggi. Sekolah pun tetap berkomitmen menjaga kualitas pendidikan di tengah keterbatasan jumlah siswa. Sejumlah sekolah dasar negeri di pedalaman Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga kekurangan peserta didik baru pada tahun ajaran ini. Kondisi ini disebabkan minimnya jumlah penduduk hingga angka kelahiran yang menurun. Seperti yang terlihat di SDN 024 Tabang Leleang, Desa Todang-Todang, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar. Berbeda dengan sekolah di perkotaan yang ramai aktivitas siswa, suasana di sekolah ini justru terlihat lengang. Pada penerimaan siswa baru tahun ini, sekolah hanya mendapatkan 3 murid baru, sehingga total murid kelas 1 hingga kelas 6 hanya berjumlah 11 orang. Meski jumlah siswa sangat terbatas dan tidak menghambat proses belajar mengajar, pihak sekolah berharap ada langkah dan dukungan dari berbagai pihak agar jumlah peserta didik di sekolah ini dapat kembali meningkat pada tahun-tahun mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang siswa kelas dasar di Lubuk Linggau mengalami luka pada dan lebam pada kaki dan tangannya. Diduga setelah mendapat kekerasan dari guru di sekolahnya. Pihak keluarga telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Sementara itu 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka, diduga rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Seorang siswa tewas dalam insiden ini, sementara 7 lainnya berhasil diselamatkan oleh warga sekitar.
3: Seorang murid kelas 6 SD Negeri 8 Kota Lubuk Linggau mengalami memar dan lebam pada tangan dan kaki. Diduga luka tersebut akibat hukuman dari oknum guru karena tidak bisa menghafal materi pelajaran perkalian pada Rabu pagi. Pihak keluarga langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau pada Rabu malam. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut.
5: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan gurunya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam, kami sampai jam 12.11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen melihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
3: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini.
6: Akan dilakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor.
7: Sampai ini sudah berapa, Pak?
6: Sampai dengan saat ini perwakilan dari korban itu satu orang, inisial K kalau tidak salah, dan saat ini masih dalam proses penyelidikan kami.
3: Polisi juga tengah melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Video warga merekam proses evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Uluq di Desa Sukahurip, Garut, Jawa Barat yang tenggelam di mata air Cihaniwung saat mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Naas, meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia. Sementara 7 siswa lain berhasil diselamatkan warga.
8: Pramuka di sekolah atau apa?
9: MPLS.
8: Oh, MPLS. Tadi kegiatannya kegiatan apa? Kegiatan pramuka atau apa?
9: Pramuka. Penjelajahan.
8: Oh, penjelajahan.
10: Semuanya.
11: Oh, semua? Berapa orang?
10: 5.
11: 5 orang semuanya. Kemudian ada yang nolongin juga, termasuk yang nolongin 5 itu?
10: Enggak.
11: Oh, enggak?
10: 5 orang tenggelam. Jadi
11: 5 orang tenggelam. Terus yang nolongin berapa?
10: Guru-guru.
11: 7?
10: Guru.
11: Oh, guru.
3: Polisi turun tangan menyelidiki peristiwa ini. Selain meminta keterangan korban selamat dan pihak sekolah, polisi juga memasang garis polisi di lokasi kejadian.
12: Ntar, kayaknya 7, 1 orang dibawa ke puskesmas.
13: Jadi di sini nama berenang?
12: Berenang.
13: Ini?
12: Gak tahu berenang atau apa, saya belum panjang cerita dengan pihak sekolah. Gitu.
3: Sementara itu, jenazah korban tewas bernama Siti Jamilah dimakamkan di pemakaman Kamlung Cibuntu pada Kamis malam. Diketahui saat kejadian, korban yang merupakan siswi kelas 9 itu hendak menolong adik kelasnya yang tercebur mata air. Sementara itu, pihak sekolah belum memberikan keterangan terkait kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus kekerasan seksual massal terhadap remaja 15 tahun di Sampang tidak hanya mencederai kemanusiaan, tapi juga merenggut masa depan korban. Kini selain pemulihan psikologis intensif yang harus segera diberikan kepada korban dan keluarganya, komitmen aparat penegak hukum tengah diuji untuk menerapkan sanksi pidana maksimal tanpa celah bagi puluhan pelaku.
3: Seorang remaja berusia 15 tahun di Sampang, Madura menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh 27 pelaku. Aksi keji ini bahkan telah dilakukan berulang sejak bulan Februari hingga Juni 2026. Dari aspek psikologi, kekerasan seksual massal ini tidak hanya mencederai kemanusiaan, tetapi juga menghancurkan masa depan korban. Pemulihan trauma mendalam kini menjadi hal yang paling mendesak, karena bagi remaja seusianya, menyembuhkan luka batin ini memerlukan proses yang sangat panjang.
14: Bagaimana korban menilai dirinya sendiri? Aku berharga nggak ya? Kenapa ya aku kok diginiin? Kenapa ya kok orang nggak bisa menghargain aku? Itu adalah yang pertama. Kalau misalnya aspek ini itu tidak tersentuh dari saat ini juga, itu juga bisa akan berdampak bagaimana korban menilai dirinya sendiri di masa yang akan datang. Ini juga akan menyulitkan korban untuk percaya kepada lingkungan sekitarnya. Bagaimana korban memiliki persepsi terhadap lawan jenis. Oh, seorang laki-laki itu ternyata seperti ini ya. Gitu. Apalagi karena kan si korban ini tidak hanya, kegiatan ini kan tidak hanya dilakukan oleh satu orang tersangka saja gitu ya, tapi bahkan puluhan gitu ya. Itu bisa tergeneralisir di dalam persepsinya bahwa oh, laki-laki itu seperti ini.
3: Sementara itu dari sisi hukum juga menyoroti hal penting dan krusial. Selain hukuman setimpal untuk pelaku, perlindungan terhadap korban dan keluarga menjadi satu hal yang mendesak, termasuk dengan asesmen risiko. Mulai dari perlindungan identitas korban dan keluarga, pendampingan hingga pemulihan pasca trauma.
15: Pelaku banyak kan, keluarga juga di luar ya, keluarga pelaku ada di luar. Jadi bagaimana sih kalau misalnya ada intimidasi dari keluarga pelaku ataupun ada ancaman digital penyebaran lebih luas. Nah itu bagaimana untuk terjadi misalnya dia mau sekolah lagi. Jadi kalau dia mau sekolah lagi, apakah sekolah itu bisa menerima? Apakah sekolah itu bisa memberikan perlindungan juga bagi si anak, tidak perlu menyebarkan anak ini misalnya dia pindah sekolah. Oh, anak ini sekarang sekolah di sini. Jadi butuh kerjasama misalnya juga dengan LPSK. Jadi kalau misalnya dari pihak kepolisian itu bisa melindungi secara penuh, juga ada perlindungan dari LPSK, itu bisa akan lebih komprehensif ya.
16: Kasus di Sampang menjadi alarm keras atas banyaknya celah perlindungan anak di sekitar kita. Negara tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan pelaku. Keadilan seutuhnya baru akan terwujud jika 27 pelaku dihukum semaksimal mungkin, serta masa depan dan keselamatan korban dan keluarganya dijamin tanpa syarat. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Di kawasan Laweyan, Kota Solo, sebuah restoran menyajikan menu andalan maca biryani yang memiliki proses memasak dan penyajian yang sangat unik. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera

0: Lapangan kerja yang bisa memfasilitasi keberadaan para penyandang disabilitas terbilang sangat minim. Sebuah kafe di kota Bandung mencoba mendobrak kondisi ini dengan mempekerjakan sejumlah penyandang Down Syndrome. Mereka dibimbing untuk menjalankan fungsi sebagai barista dan pramusaji.
1: Empat orang penyandang Down Syndrome saat ini bekerja secara paruh waktu di Hagia Coffee yang berlokasi di kawasan Jalan Pajajaran, Kota Bandung. Didampingi pekerja lain, para penyandang Down Syndrome bergiliran menjalankan tugas sebagai barista dan pramusaji. Sejak Desember 2025, Handi Santika, pemilik Hadiah Coffee, memberikan kesempatan para penyandang Down Syndrome ini untuk bekerja. Interaksi Handi dengan Down Syndrome ini terjadi ketika ia melihat pelatihan barista yang diselenggarakan oleh Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome atau POTADS. Ironis, usai pelatihan, para peserta dengan Down Syndrome ini sulit mencari tempat bekerja untuk mengaplikasikan hasil pelatihan.
2: Saya mencoba mewadahi, menjadi wadah dan memberikan kesempatan untuk mereka, diawali dengan magang dulu selama 2 minggu dan ternyata potensinya bagus dan mereka pun beradaptasinya bisa, makanya langsung kita tawarin untuk kontrak kerja selama per 3 bulan dulu, tapi sekarang udah per 6 bulan. Alasan utamanya adalah saya ingin memberikan kesempatan, mencoba menjadi wadah teman-teman disabilitas untuk berkarya, mengembangkan potensinya, menunjukkan kemampuannya, agar kesempatan itu semakin nyata dan semakin banyak lagi.
3: Penerimaan ya, penerimaan dari mungkin lingkungan sekitar gitu. Nah, belum tentu semua bisa mau menerima gitu dengan keterbatasan anak-anak ini. Nah, seperti itu. Jadi, nah di sini itu di Hagia itu di sini welcome banget kakak-kakaknya yang mengajarinya gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi anak-anak tuh happy, senang di sini gitu.
1: Para pekerja Down Syndrome ini biasa bekerja 4 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Durasi ini menyesuaikan kemampuan fisik dan fokus para penyandang Down Syndrome. Mereka mengaku senang bisa diterima bekerja di sini, seperti yang dirasakan Fania dan orang tuanya. Fania sudah bekerja di kafe ini selama 6 bulan.
4: Nyaman.
5: Teman-temannya gimana?
4: Baik.
5: Ajarin nggak?
4: Ajarin.
5: Ajarin apa?
4: Kopi.
5: Ya, bikin kopi. Seneng ya? Ya nggak nyangka gitu, anak-anak berkebutuhan khusus bisa dapat kesempatan bekerja gitu kan ya. Ya saya senang sih ada mulai banyaklah orang-orangnya seperti Pak Andi ini kan memberikan kesempatan kerja buat anak-anak kita di apa? Di training kan, pertama kesini di training dulu ini anak-anak. Jadi terus percaya dirinya itu meningkat karena dia bisa bekerja sendiri kan, mandiri, bisa punya penghasilan sendiri gitu. Nah, itu yang paling membahagiakan itu.
1: Para pengunjung pun mengapresiasi dan menerima secara terbuka keberadaan para pekerja penyandang Down Syndrome di kafe ini.
6: Untuk konsepnya tuh unik ya. Kita tuh jadi pikirannya terbuka di tengah keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan tuh ternyata bisa bermanfaat gitu loh. Ngebantu teman-teman kita yang istimewa juga, mereka bisa berkarya dan percaya diri juga ya merekanya gitu. Jadi unik sih.
7: Kalau aku agak kaget ya tadi pertama kali masuk, tapi karena udah lihat ternyata ya lu unik sih, karena kayak merekanya juga bisa jadi bersosialisasi sama kita gitu.
8: Kalau menurut saya sih itu cukup penting ya, karena disabilitas itu kan stigmanya jelek di masyarakat. Dengan adanya kafe ini, mungkin stigma disabilitas itu bisa terbantu supaya tidak jelek lagi di mata masyarakat.
1: Diharapkan ke depan semakin banyak pemilik usaha yang bisa memberikan kesempatan untuk bekerja dan berkarya bagi para penyandang Down Syndrome dan penyandang disabilitas lainnya. Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
0: Bagi pecinta kuliner internasional, kini tidak perlu jauh-jauh terbang ke Pakistan untuk menikmati cita rasa otentiknya. Di kawasan Laweyan, Kota Solo, sebuah restoran menyajikan beragam hidangan khas Pakistan dan Timur Tengah. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Bini Dermawan pamit. Selamat siang. Sampai jumpa.
9: Aroma rempah yang kuat langsung tercium saat seporsi maca biryani mulai disiapkan. Hidangan ini menjadi hidangan yang dicari para pelanggan ke resto di kawasan Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Sebelum mencicipi, kita intip proses pembuatannya terlebih dahulu. Beras basmati, daging, serta aneka rempah khas Pakistan dimasukkan ke dalam kendi tanah liat. Setelah itu, mulut kendi ditutup rapat dengan adonan tepung terigu. Setelah itu, kendi dimasukkan ke dalam mesin oven selama kurang lebih 30 hingga 50 menit. Setelah masak, kendi dibuka dan nasi biryani yang pulen dan harum dituangkan ke dalam piring. Seluruh bumbu rempah yang digunakan sengaja didatangkan langsung dari Pakistan.
10: This is very big task for me, bring the all the spices from Pakistan. I collected different country spices, like some of spices I get from India, some of the mostly things I get from Pakistan. Yeah, almost all of the spices from Pakistan and my rice also from Pakistan. I still bring all the spices from Pakistan to here to serving the food with the people of the Indonesia.
9: Tidak hanya maca biryani, restoran ini juga menyajikan beragam menu khas Pakistan dan Timur Tengah lainnya. Mulai dari olahan daging, nasi rempah, hingga aneka roti khas yang cocok dinikmati bersama hidangan utama. Para pengunjung bisa menikmati nasi biryani dengan macam-macam lauk yang menggugah selera. Karena rasa autentiknya, menjadikan restoran ini sebagai salah satu pilihan wisata kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke kota Solo.
11: Kalau makanan-makanan ini gak asing, kalau sudah pernah makan kayak gini lah. Tapi kalau di sini tuh memang otentik, benar-benar otentik. Jadi kalau saya makan di sini tuh kayak memori saya itu masih kayak di Timur Tengah.
9: Soal harga, pengunjung tak perlu khawatir. Seluruh menu ditawarkan dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp22.000 hingga Rp175.000. Jika biasanya martabak telur identik dengan isian daging sapi, di kedai yang berada di Jalan Taman Kopo Indah, pecinta martabak bisa mencoba martabak isian daging kambing. Lebih unik lagi, selain isian daging kambing, martabak yang dipadukan dengan bumbu masala ini disajikan dengan sambal hijau.
12: Martabak kambing rasanya enak, daging kambingnya gak bau perengus juga, rempah-rempahnya berasa banget.
9: Sama seperti martabak pada umumnya, telur dibumbui dan diberi bahan utama bumbu seperti masala, daun bawang, dan daging kambing. Setelah diaduk, isian dimasukkan ke adonan yang telah dipipihkan. Lipat dan masak hingga matang, dan martabak daging kambing sambal hijau pun siap disajikan. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, martabak di sini bisa dinikmati mulai dari harga Rp24.000 saja. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: kabar? Saat ini Anda menyaksikan Gempita Bola 2026. Informasi seputar ajang Piala Dunia 2026 akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Tiffany Raitama, inilah Gempita Bola 2026. Lamine Yamal dan Pedro Porro menjalani latihan terpisah jelang final Piala Dunia. Sementara itu Lautaro Martinez terlihat mengikuti sesi latihan persiapan final. Meski sejumlah pemain utama Argentina diistirahatkan.
1: Kemenangan 2-1 atas Inggris mengantarkan Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026. Laga pamungkas, La Albiceleste akan menantang Spanyol. Tim asuhan Lionel Scaloni langsung mempersiapkan diri berlaga di partai puncak dengan menggelar latihan pada Kamis. Pada sesi latihan itu, sejumlah pemain utama Argentina tidak tampak karena masih menjalani masa pemulihan. Namun striker pencetak gol kemenangan Argentina atas Inggris, Lautaro Martinez, mengikuti sesi latihan tersebut. Sementara Spanyol juga menggelar sesi latihan di fasilitas latihan Red Bull New York pada Kamis. Pada sesi latihan itu, Lamine Yamal dan Pedro Porro tampak berlatih terpisah dari rekan-rekan lainnya. Pedro Porro diketahui mengalami cedera saat melawan Prancis. Bek kanan Tottenham Hotspur itu mengalami cedera otot paha belakang, namun masih dalam tingkat keparahan tidak serius. Sementara Lamine Yamal mengalami kelelahan serta adanya memar usai berduel dengan Lucas Digne serta Theo Hernandez selama pertandingan dengan Prancis di semifinal. Saat ini, Spanyol tengah memprioritaskan kebugaran para pemain menjelang laga final. Spanyol pun hanya memiliki waktu 3 hari untuk menyesuaikan diri dengan panas dan kelembapan di New York.
0: Ada yang menarik saat Argentina bertemu Spanyol di final Piala Dunia 2026. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, akan bertemu dengan mentornya saat mengambil lisensi kepelatihan, yakni pelatih Spanyol saat ini, Luis de la Fuente.
2: Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina akan menjadi laga duel guru dan murid antara pelatih Spanyol Luis de la Fuente dengan pelatih Argentina Lionel Scaloni. Kisah keduanya bermula pada 2017 di Akademi Kepelatihan Federasi Sepak Bola Spanyol di Las Rosas. Saat itu de la Fuente yang menjadi pelatih tim-tim kelompok umur Spanyol turut menjadi pengajar bagi para calon pelatih, termasuk Scaloni yang baru saja mengakhiri karir sebagai pemain profesional. Scaloni mengungkapkan besarnya peran de la Fuente saat dirinya mengikuti pendidikan kepelatihan di Las Rosas. Hubungan baik itu juga diakui oleh de la Fuente. Pelatih berusia 65 tahun itu bahkan pernah menyebut Scaloni sebagai seorang master. Pada 2024, keduanya sama-sama mengangkat trofi di level benua. Scaloni membawa Argentina menjuarai Copa America, sementara de la Fuente mengantar Spanyol menjadi kampion Piala Eropa. Hubungan guru dan murid itu kini berujung pada duel memperebutkan trofi paling bergengsi di sepak bola dunia. Setelah Spanyol memastikan lolos ke final usai mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal, De La Fuente bahkan mengaku senang jika harus menghadapi Argentina.
0: Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion New Jersey terganggu dengan terjadinya peningkatan polusi di kota New York akibat kebakaran hutan di Kanada. Namun prakirawan cuaca menyebut sehari menjelang final wilayah New York akan diguyur hujan yang bisa mengurangi tingkat polusi.
3: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York, menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi 1 hari jelang final, yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara. Buruknya kualitas udara di New York mendapat tanggapan dari 2 mantan pesepak bola, Lukas Podolski dan Javier Mascherano. Menurut Podolski yang pernah meraih juara dunia 2014 bersama Jerman, kualitas udara di New York yang memburuk tidak akan berpengaruh. Menurutnya, para pemain tetap akan berjuang meraih kemenangan. Sementara bagi Mascherano, yang kini menjadi pelatih Miami FC, dirinya tidak pernah melihat kualitas buruk di New York.
4: As I say, it doesn't affect because both teams have to deal with that. I think it will be not a problem for the teams, and so I personally never had a problem with that. So I go out to fight for these 3 points, and doesn't care if the pitch is different, dry, wet, or you play on snow or not. You go out and fight for this title or for these 3 points.
5: But this is strange. I have never seen. This situation in New York, but it's strange, but not affect.
3: Pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol, diperkirakan akan ada lebih dari 82.500 penonton yang akan memadati Stadion New Jersey. Di final, Spanyol mengincar trofi juara dunia keduanya setelah 2010 lalu di Afrika Selatan. Sedangkan Argentina berambisi menjadi negara pertama yang sanggup mempertahankan gelar juara dunia sejak terakhir kali Brazil melakukannya pada 1962 silam.
0: Pelatih Inggris Thomas Tuchel menjadi sasaran kritik setelah Harry Kane dan kawan-kawan gagal ke final Piala Dunia 2026 karena kena comeback Argentina. Perubahan strategi diambil Thomas Tuchel ketika Inggris unggul 1-0 dari Argentina. Pelatih asal Jerman itu menarik keluar Anthony Gordon dan menggantinya dengan pemain bertahan Ezri Konsa. Pergantian pemain itu justru membuat para pemain Argentina leluasa menggempur pertahanan Inggris. Strategi bermain bertahan membuat Inggris kebobolan 2 gol yang dicetak oleh Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Inggris pun gagal melangkah ke partai final. Sesuai dengan pertandingan semifinal, Thomas Tuchel angkat suara setelah mendapatkan kritik tajam. Mantan pelatih Chelsea dan Bayern Munchen itu siap bertanggung jawab dengan keputusannya di lapangan.
6: I believe that's just the nature of the game. As soon as you lose, you get criticized. That's just what it is. And you get criticized after. No one knows what would have happened if we made different decisions. So it makes no sense to engage in that and lose my head. I'm responsible for them. I took them, so I take the criticism. That's just the way it is.
0: Argentina menghadapi kemungkinan sanksi dari FIFA usai para pemainnya merayakan kemenangan semifinal Piala Dunia atas Inggris dengan membentangkan spanduk yang mendukung klaim negara Argentina atas Kepulauan Falkland. Para pemain Argentina merayakan kemenangan atas Inggris di semifinal Piala Dunia sambil memegang spanduk bertuliskan Kepulauan Falkland adalah Argentina. Sebelumnya pada tahun 2014, FIFA mendenda Asosiasi Sepak Bola Argentina sebesar £20.000 atau sekitar 483 juta rupiah setelah para pemainnya membentangkan spanduk dengan pesan sama sebelum pertandingan persahabatan melawan Slovenia. FIFA memang memiliki aturan melarang spanduk, bendera, pakaian dan juga perlengkapan lain yang bersifat politis, menyinggung dan diskriminatif di dalam stadion. Jangan kemana-mana, Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: coklat, pilih Hello Choco.
1: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
2: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Kembali bersama Gempita Bola 2026, untuk sebagian besar penggemar sepak bola, menonton seluruh pertandingan Piala Dunia adalah impian. Namun bagi dua pria asal Amerika Serikat, kegiatan ini justru menjadi pekerjaan yang menghasilkan puluhan ribu dolar.
8: Siapa coba yang gak mau nonton Piala Dunia tapi dibayar? Ya pasti mau lah. Mereka adalah Kevin Akoto dan Austin Franklin yang beruntung terpilih sebagai Chief World Cup Watchers oleh penyiar Amerika Serikat Fox One. Dari ribuan pelamar, keduanya berhasil mendapatkan pekerjaan untuk menyaksikan setiap pertandingan Piala Dunia dari sebuah kotak kaca di kawasan Times Square, New York. Untuk tugas tersebut, masing-masing menerima bayaran sebesar $50.000. Untuk tugas tersebut, masing-masing menerima bayaran sebesar $50.000 Amerika Serikat atau sekitar 900 juta rupiah.
9: You know what? It's just such a blast, this job, that like, you know, my dad cleans up oil spills for a living, so I'm always like, you know, nothing is really too demanding in comparison. Like I'm getting paid to have like the summer of a lifetime where I sit here with my friend Kevin and watch all of these matches and, you know, get to go outside and interact with fans. So, you know, like it's really genuinely a blast and has been an awesome experience.
8: Selama turnamen berlangsung, Akoto dan Franklin juga aktif membagikan konten di media sosial. Mulai dari komentar pertandingan hingga berinteraksi dengan para pengikut mereka.
10: If we've seen anything throughout this World Cup, it's that people are consuming sports more through social media. Like the story of the World Cup has been told through the various interactions over social media. I think what we're doing now, the more of the behind the scenes stuff is how people are consuming or they're going to consume sports content.
8: Meski FIFA belum menetapkan hak siar Piala Dunia 2030, keduanya mengaku siap kembali menjalankan tugas yang sama. Pekerjaan unik ini menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap olahraga dipadukan dengan media sosial dapat membuka peluang karir yang tak biasa di era digital.
7: FIFA akan menggelar konser musik Halftime Show berdurasi 11 menit ketika jeda babak pertama dalam pertandingan final Piala Dunia 2026. Acara yang mengadopsi kemegahan Super Bowl ini akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey dan akan dimeriahkan sejumlah musisi papan atas dunia.

0: FC dan didukung oleh organisasi Global Citizen.
1: It's a huge honor, and I think that the fact that FIFA and Gianni Infantino trusted us, and we've approached that with care for football. The reason why it's 11 minutes is we want to make sure that the halftime show, you know, doesn't interfere with the length of the halftime. We want to make sure that we are respectful of the game of football. Even down to how we protect the pitch cover is super important to us, to make sure that not a single blade of grass is impacted by what we do. And that's even down to the footwear that people have to wear. Everything is thoughtful because we know that we are here because of the amazing game of football, and so we want to honor that.
0: Evans menambahkan, pertunjukan luar biasa ini sekaligus ditujukan untuk mendukung kampanye penggalangan dana sebesar $100 juta Amerika Serikat bagi dana pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Karakter-karakter dari Sesame Street dan The Muppets juga akan turut memeriahkan pertunjukan tersebut yang akan disiarkan secara langsung dari Stadion New York, New Jersey pada 20 Juli nanti.
2: Jangan kemana-mana, Gempita Bola 2026 akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
3: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal. Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
3: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Masih bersama kami di Gempita Bola 2026 dan seperti biasa sudah hadir pengamat sepak bola kita yang akan menemani saya menganalisis, mengulas ya bagaimana nanti pertandingan di partai final. Sudah ada Akmal Marhali. Bung Akmal, apa kabar?
5: Kabar baik, salam Gempita Bola.
2: Salam Gempita Bola. Ini udah agak optimistis sedikit kayaknya dengan jersey yang sekarang.
5: Iya, namanya Lamin Akmal soalnya.
2: Eh, bener juga. Oke, kita mau analisis nanti ketika pertemuan Argentina dan juga Spanyol. Okay. Gimana melihat dua kekuatan ini? Argentina udah dua kan?
5: Betul. Ya kalau saya lihat ini finalisima sebenarnya kan. Final dua tim yang sejatinya mereka sebenarnya akan dipertemukan oleh FIFA juga dalam sebuah kejuaraan yang namanya finalisima. Juara Piala Eropa bertemu juara Copa America.
2: Okay.
5: Spanyol adalah juara Piala Eropa 2024, Argentina adalah juara Copa America. Tapi ternyata bertemunya di partai final Gempita Bola 2026 ini. Dan ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Satu pemain akan last dance.
2: Yes.
5: Legenda sepak bola, Lionel Messi. Satu pemain lagi disebut-sebut sebagai the next Lionel Messi, Lamine Yamal. Jadi ini pertandingan antara orang tua dengan anak.
2: Apakah orang tua akan ngalah dengan anak?
5: Betul.
2: Ya?
5: Apakah kemudian regenerasi estafeta ini diberikan kepada Lamine Yamal oleh Lionel Messi? Atau Lionel Messi ternyata ingin memberikan legasi terakhirnya bahwa dia ternyata lebih top dari pemain idolanya Diego Maradona yang juga kapten Argentina nomor 10 yang sukses membawa Argentina juara 1986 lewat gol tangan Tuhannya waktu itu di perempat final melawan

0: Inggris dengan 2 gol dan sekarang Messi setidaknya melakukan hal yang sama walaupun dalam bentuk yang berbeda.
1: Ya.
0: Assist Tuhan ya kan, foot of God yang diberikan, bagaimana Messi memberikan assist yang 2 assist dengan kaki kanan, kaki yang selama ini jarang menjadi spesialisasinya dia karena dia punya kemampuan kaki kiri, akhirnya memulangkan Inggris juga. Jadi football coming home untuk Inggris. Tapi kemudian buat Argentina ini adalah sejarah, tentunya mereka akan lolos ke final dan bisa berpeluang untuk back to back champion. Karena kalau back to back champion, Argentina akan mengikuti jejak Brazil yang melakukannya pada 1958, 1962 atau Italia pada 1934, 1938.
1: Sejarah apakah akan terulang lagi, ya kan? Tapi menarik kalau kita lihat dari sisi pelatihnya, Scaloni, background dan juga experience Scaloni yang pernah menimba ilmu di Spanyol. Ya. Gitu. Apakah ini juga bisa menjadi satu push factor untuk bisa menumbangkan Spanyol?
0: Ya, dua pelatihnya ini juga sangat menarik ya. Daluvente dari Spanyol, setidaknya dia punya peluang untuk mengikuti jejak Vicente del Bosque. Di mana pelatih Spanyol yang sukses mengawinkan 2 gelar Piala Eropa dan juga Gempita Bola 2026. Sementara Solani ini juga akan menjadi rekor. Karena Solani ini sejak menangani timnas Argentina, dia hanya sekali gagal di final Copa America 2019. Selanjutnya setiap di final dia selalu membawa Argentina menjadi juara, termasuk final Gempita Bola 4 tahun lalu itu dengan mengalahkan Prancis. Dan kali ini kalau dia sukses melakukannya, ini akan menjadi catatan gelar ke-6 sepanjang dia menangani Argentina. Artinya Solani ini akan tercatat sebagai pelatih paling sukses sepanjang sejarah Argentina kalau mampu membawa Argentina juara. Sementara La Fuente akan menjadi pelatih sukses di Spanyol, setidaknya mengikuti atau menapak tilasi apa yang sudah dibuat oleh Vicente del Bosque. 2 tim dengan karakter yang berbeda permainannya, ini akan menjadi final yang sangat menarik, Battle of Champions.
1: Iya, jadi bukan hanya dari sisi pemain, ada Messi, kemudian juga ada Lamine Yamal di sana yang sepertinya akan menjadi penerus ya generasi itu tadi. Pelatihnya pun juga menarik. Kita balik lagi, kalau untuk pemain fullback Spanyol, ya kan ada Pedro Porro, kemudian juga ada Marco Correa. Ya. Dia sudah mencetak assist. Nah, winger-winger Argentina ini mampu untuk bisa menahan laju lawan
0: ya? Ya, kalau saya melihat Spanyol ini mereka duplikasi dari 2010 ya. Kalau dari sisi penjaga gawang dulu ada Iker Casillas, sekarang Unai Simon yang punya rekor hanya sekali kebobolan, 5 kali clean sheet, ini sukses yang sangat luar biasa, sudah melewati rekor Walter Zenga. Tadi ada Porro di sebelah kanan, back yang juga mencetak sejarah karena back pertama Spanyol setelah Fernando Hierro yang mencetak 2 gol di pentas Gempita Bola. Kemudian sebelah kirinya ada Cucurella yang tampil juga sangat luar biasa. Dan back tengahnya ini yang menarik, Tiffany. Back tengah ini adalah Aymek Laporte, duet antara senior junior. Ada Cubarsí. Orang selama ini melihat Spanyol itu selalu Lamine Yamal. Tapi dia lupa ada Cubarsí di situ, pemain muda seusia dengan Lamine Yamal yang penampilannya sangat luar biasa. Dia mampu setidaknya membuat Cristiano Ronaldo tidak berdaya. Dia kemarin mampu membuat kilat Mbappe yang tadinya Dembele, kemudian Olise yang sebelumnya adalah pelari-pelari cepat Spanyol menjadi pelari karcher ketika berhadapan dengan Spanyol di semifinal gitu kan. Ayam jantan menjadi ayam geprek akhirnya karena kalah 0-2. Ini penampilan Cubarsí luar biasa. Kalau saya disuruh memilih misalnya ada nomine pemain muda terbaik, saya lebih memilih Cubarsí dibanding Lamine Yamal.
1: Dan walaupun ini alumni Piala 17
0: betul dan Indonesia. Di Indonesia waktu itu main kan sempat viral foto-fotonya dan ini pemain yang sangat luar biasa, mengingatkan kita pada Gerard Piqué waktu membawa Spanyol juara pada 2010 lalu. Jadi Rodrigo, kemudian Pedri mengingatkan kita kepada Bosque dan juga Xavi Hernandez, dan lini depannya mereka sangat luar biasa. Di sana ada Oren Jabal yang mengingatkan kita pada David Villa. Artinya Spanyol ini kalau cocok loginya hampir mengikuti jejak apa yang dilakukan 2010. Seperti saya katakan tadi, dia juara Piala Eropa sebelumnya 2010, kemudian juara Piala Dunia, kemudian ada Shakira di situ sama-sama. Kemudian juga yang menarik adalah ada 8 pemain Barcelona. Pemain Barcelona pada 2010 ada 8, sekarang juga ada 8. Kemudian 2010 Atletico gagal Copa Espanya. Sekarang juga dia gagal. Kemudian juga yang paling menarik ya tentunya bahwa Spanyol ini di 2010 membuka pertandingan dengan

0: Afrika Maroko dan Afrika dengan Meksiko sekarang juga sama. Jadi ada cocok logi yang memungkinkan sejarah itu terulang oleh Spanyol untuk bisa juara kedua kalinya.
1: Oke, kita bergeser ke lini tengah deh, Bung Amal ya. Performa menurut Bung Amal, siapa yang akan paling perform dan menguasai? Kita tahu di duel lini tengah ini juga menarik, ada trio Rodri, Dani Olmo, kemudian juga Fabian Ruiz yang akan di sana.
0: Betul, ya. Betul. Ya kalau kita lihat Rodri adalah salah satu pemain terbaik ya, di Eropa. Dan ini adalah momentum tentunya dia akan adu kekuatan dengan De Paul atau McAllister, gelandang dari Argentina yang juga tampil sangat luar biasa ketika menggilas Inggris kemarin dengan skor 2-1. Tertinggal tapi langsung bisa remote tanda. Artinya siapa yang menguasai lini tengah maka dia akan berpotensi memenangkan pertandingan. Itu bisa dilihat di dua pertandingan semifinal setidaknya. Ya. Bagaimana Perancis yang sebelumnya merupakan tim paling produktif dengan total mencetak 16 gol sebelum dikalahkan oleh Spanyol. Tapi ketika mereka kalah di lini tengah oleh apa namanya tadi ada Dani Olmo, ada Rodri, ada Pedri, dan juga ada Fabian Ruiz. Ini yang kemudian membuat akhirnya Spanyol bisa memenangkan pertandingan. Artinya ini juga akan terjadi ketika Inggris berhadapan dengan Argentina. Argentina awal-awal kalah di lini tengah, tapi setelah itu lini tengah mereka, McAllister, kemudian tadi saya sebut De Paul, tampil sangat dominan di tengah yang pada akhirnya bisa membalikkan keadaan. Jadi yang bisa memenangkan lini tengah, ini yang akan memenangkan pertandingan. Saya melihat kalau bicara apa ball position taktikal, lini tengah Spanyol lebih dinamis, lebih kreatif dibanding dengan lini tengah Argentina. Lini tengah Argentina lebih kepada apa namanya pekerja gelandang pengangkut air yang bermain keras, apa namanya tutup dengan kekuatan fisik. Sementara Spanyol lini tengahnya lebih banyak bermain dengan seni.
1: Jawabannya itu Senin dini hari ya. Betul. Apakah Argentina akan tetap membawa pulang piala trofinya ya. Kalau iya berarti ini kan kali ketiga. Betul. Ya. Oke. Yang menarik juga selain Argentina tentunya adalah sosok Messi yang ada. Betul. Di sana. Impresif tentunya ya. Performanya luar biasa. Hmm. Pertanyaannya apakah Messi juga akan bisa mempertahankan gelarnya sebagai pemain terbaik?
0: Iya, usia 39 tahun, menit bermain 712, gol 8, assist 4. Dan ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Bahkan sekarang berada di garda terdepan nomor 1 untuk peringkat top scorer. Walaupun sama-sama 8 gol dengan Kylian Mbappe, tapi Messi unggul di sisi assist yang sudah 4. Jadi Messi sejauh ini selalu berkontribusi di 7 pertandingan dari yang dimainkan oleh Argentina. Di 5 pertandingan awal dia mencetak gol. 2 pertandingan terakhir dia memang tidak mencetak gol, tapi memberikan assist-assist kemenangan untuk Argentina. Rekornya sangat luar biasa, top scorer sepanjang masa sekarang dengan 21 gol. Kemudian pemain dengan cap terbanyak dengan 32 laga di Piala Dunia. Kemudian juga asis terbanyak di gempita bola dengan total 12 asis, sudah melewati seniornya Diego Armando Maradona. Bahkan Messi ini berpeluang menjadi pemain pertama yang mampu menjadi membawa timnya juara dengan rekor 2 kali back to back champion seperti halnya Capu. Bahkan 3 kali membawa timnya ke partai final, hanya ada 2 pemain yang bisa melakukan itu. Messi dan juga Cafu.
1: Oke, kita lihat nanti apakah Messi akan mempertahankan gelar juaranya. Terima kasih Bung Akmal sudah hadir di Gempita Bola. Oke. Akhirnya ya sampai di partai final.
0: Betul. Tapi ada cocok logi yang terakhir saya nutup 19 yang saya pakai ini ya. Final tanggal 19, Lamine Yamal nomor 19 dan usianya 19 tahun dan yang mungkin nomor 19 ini yang menang daripada nomor 10.
1: Lamine Akmal. Nah, informasi tadi sekaligus untuk Gempita Bola hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit, sampai jumpa.

Kalian.

Indonesia terus melangkah memperkuat fondasi ketahanan energi nasional. Di Laut Arafura, tepatnya di Blok Masela, dikembangkan proyek Abadi LNG, salah satu proyek gas bumi terbesar di Indonesia. Proyek strategis ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya gas bumi nasional, menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian, sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.

0: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Kita diberi karunia yang luar biasa. Kita miliki cadangan gas yang sangat besar. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Masela.
1: Proyek abadi LNG senilai 20,94 miliar dolar Amerika Serikat ini dikembangkan melalui sistem yang terintegrasi, mulai dari fasilitas produksi lepas pantai, jaringan pipa bawah laut, hingga fasilitas pengolahan LNG di darat. Dengan kapasitas produksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, proyek ini juga akan menghasilkan kondensat serta memasok gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Yang menjadi salah satu keunggulan proyek ini adalah penerapan teknologi carbon capture and storage CCS. Melalui teknologi ini, emisi karbon hasil proses produksi akan ditangkap dan diinjeksikan kembali ke dalam reservoir di bawah permukaan bumi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mengembangkan sektor energi yang lebih efisien, lebih bersih, dan semakin berkelanjutan.

pendekatan untuk meningkatkan lifting. Yang pertama adalah teknologi. Yang kedua adalah kita meminta yang sudah POD-POD yang selama ini mangkrak, itu kita cepat untuk melakukan produksi. Salah satu di antaranya adalah Blok Masela. Karena ini penghasil migas salah satu yang giant, 1200 mm. Kalau ini mampu kita lakukan, maka ketahanan energi kita di sektor migas itu akan semakin kuat dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain gas di dunia.

Lebih dari sekedar menghadirkan pasokan energi, proyek Abadi LNG diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia. Selama masa operasinya, proyek ini diperkirakan menghasilkan nilai tambah bruto lebih dari 137 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, investasi ini akan membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi

0: kami di kawasan timur Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku. Inilah bukti konkret bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai negara yang mampu mengelola sumber daya alamnya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan masa depan energi yang berkelanjutan.
1: Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat.

Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, acara groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela dimulai. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya laporan CEO Inpex, Bapak Takayuki Ueda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Kita berikan aplaus kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden, kami menyampaikan bahwa ucapan terima kasih dari seluruh rakyat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya begitu mendarat, itu balihonya dari bandara sampai lokasi acara, Pak. Dan wajahnya hanya wajah Bapak Presiden. Ini menunjukkan kecintaan masyarakat Kepulauan Tanimbar kepada Bapak Presiden. Dan kami ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Presiden untuk melakukan peresmian groundbreaking. Yang saya hormati Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Presiden, kami melaporkan yang bersama-sama kami di Tanimbar sekarang adalah ada Menteri Bappenas, ada Pak Nusron, Bapak Presiden, kacamatanya hitam, mungkin karena kalah, karena Inggris kalah daripada Argentina, sehingga dia sedih. Kemudian ada Kepala KSP, Pak, hadir juga. Yang kami hormati Gubernur Maluku senior saya Bapak Hendrik Lawarisa beserta jajaran Forkopimda Provinsi Maluku. Ini Pak Hendrik kader Gerindra ya. Oh ya. Ketua Gerindra Bapak Presiden, jadi memang betul-betul paten betul gubernur ini. Ada didampingi Pak Gubernur ada Pak Pangdam, Pak Dodi. Ini yang mempersiapkan acara Bapak Presiden, ada Pak Kapolda, ini saya lihat kompak betul semua. Ada Pak Wakil Gubernur, semuanya lengkap Bapak Presiden. Yang kami hormati Kepala SKK Migas, Bapak Joko Siswanto. Yang saya hormati Bupati Kepulauan Tanimbar, Bapak Riki Jawerisa. Dan Bupati Maluku Barat Daya. Nah, ini dua bupati yang punya wilayah. Satu wilayah darat, satu wilayah laut. Yang saya hormati CEO Inpex, Bapak Takuyika Ueda. Memang nama-nama Jepang ini agak susah kalau Ueda. Yang saya hormati Direktur Utama Pertamina, Bapak Simon Alisius Mantiri. Dan dari Petronas, yang saya hormati tamu undangan hadirin serta yang saya muliakan, para tokoh adat, tokoh agama di wilayah ini dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bapak Presiden, yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan dengan kata pembukaan pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada hari ini, tepat pada tanggal 16 bulan Juli 2026, kita menandai babak baru proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu, sudah 6 presiden. Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa mengeksekusi hari ini. Saya harus menyampaikan kepada Bapak Presiden, karena proyek ini udah lama berkatung-katung, perdebatannya antara laut atau di darat. Dan ini perdebatan yang sudah sangat panjang, tapi atas bimbingan, arahan, dan perintah Bapak Presiden kepada kami sebagai pembantu Presiden untuk segera mengeksekusi, melakukan asistensi, dan memberikan penegasan kepada seluruh konsesi-konsesi perizinan minyak atau gas yang telah diberikan, yang sudah selesai POD tapi tidak bisa dilaksanakan, segera diberikan instruksi cepat. Maka atas dasar itu, surat peringatan pertama kepada Inpex kita layangkan
Dan alhamdulillah hari ini sudah kita lakukan groundbreaking untuk pembangunan berikutnya. Bapak Presiden yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa proyek ini sejak tahun 98 dan ini sangat berdampak besar terhadap perekonomian kita. Atas arahan dan dukungan Presiden serta sinergi seluruh pemangku kepentingan, proyek Abadi Masela berhasil mencapai tonggak penting pada hari ini. Penghargaan yang pertama kami sampaikan kepada Gubernur Maluku dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku atas kerjasamanya. Bupati Kepulauan Tanimbar beserta seluruh jajaran pemerintah Kepulauan Tanimbar. Manajemen SKK Migas, Impex, dan seluruh kementerian lembaga, khususnya Menteri Pertanahan yang punya hak secara prerogatif untuk urusan sertifikat-sertifikat, kemudian Menteri LH dan Menteri Kehutanan terhadap penurunan daripada status, dan yang terpenting adalah tokoh-tokoh masyarakat. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa tadi begitu kami mentiba, kami sudah bicara dengan pemerintah daerah kabupaten, provinsi, Impex, dan SKK. Kami pingin proyek yang begini besar dilakukan tanpa kita melupakan hak-hak kesulungan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Saya izin melaporkan Bapak Presiden, sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkebun secara turun-temurun. Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah barang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan Bapak Presiden, agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Karena kami berpandangan bahwa investasi masuk penting, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah di mana investasi dan negara rakyat bangsa Indonesia. Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa dengan penandaan groundbreaking hari ini, pekerjaan ini langsung mulai berjalan. Yang pertama adalah 11 sumur pengembangan ditambah 4 sumur lanjutan. Yang kedua, pembangunan fasilitas. Berbagai macam fasilitas termasuk pelabuhan, dermaga, EPC-nya ini langsung berjalan. Dan investasi ini kurang lebih sekitar 20,9 miliar US dollar dan mohon maaf 20,95 atau 21 miliar US dollar. Ini setara dengan hampir 390 triliun rupiah, Pak Gubernur, ini investasinya. Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 120 mm dan 35 ribu barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor. Di mana sebagian kita akan memakai untuk hilirisasi daripada PT Pupuk, ada Pak Rahmat tadi ada. Dirut PT Pupuk akan membangun industri hilirisasi di sini. Kemudian kita akan menyerahkan sebagian kepada PLN, PGN, dan beberapa perusahaan swasta yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka mendorong penciptaan nilai ekonomi di daerah. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkan kami juga melaporkan bahwa proyek Abadi Masela diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi dan fiskal yang signifikan. Antara lain, meningkatkan penerimaan negara dengan proyeksi pendapatan langsung sekitar 37,8 miliar US dollar serta kontribusi pajak tidak langsung sekitar 6,43 miliar selama masa konstruksi dan operasi. Menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja.
tenaga kerja langsung. Kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu. Pada masa konstruksi, ini masa konstruksi. Dan sekitar 800 sampai dengan 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Di mana kami telah bersepakat dengan Pak Weda tadi, bahwa kita akan memprioritaskan masyarakat yang ada di wilayah tier 1 dulu. Bahwa Presiden anak-anak Tanimbar dan Kabupaten apa itu Maluku Barat Daya, kami melaporkan sebagian anak-anaknya sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di kampus apa itu? Akademi Migas milik ESDM, milik pemerintah Indonesia, dan keluaran mereka sudah 3-4 tahun yang sudah keluar, dan mereka akan semuanya kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela. Nanti Pak Weda sama teman-teman Petronas dan Pertamina, lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari tier 1 sama tier 2. Kalau sudah habis kita ambil di saudara-saudara kita di Jawa atau di luar negeri. Tapi selama ada di sini pakai dulu di sini. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk tidak kita memprioritaskan mereka. Itu yang saya membaca dari suasana kebatinan dari tokoh-tokoh adat tadi ketika prosesi adat. Kami juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi terhadap PDP nasional sekitar 137,8 miliar US dollar serta peningkatan PDRB Provinsi Maluku sebesar 95 miliar USD dan PDRB Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebesar 92 miliar USD disertai peningkatan pendapatan rumah tangga secara nasional. Ini adalah sebagai bentuk dukungan daripada blok ini mempergunakan juga adalah transisi energi penurunan emisi melalui pembangunan fasilitas carbon capture and storage CCS yang akan menangkap menyimpan emisi karbon dioksida dari proses produksi. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, kami juga melaporkan bahwa tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi. Untuk Kepala SKK Migas, saya mohon ini untuk dipatuhi. Masyarakat di sini juga ada bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita ambil hasilnya, masyarakatnya tidak kita perhatikan. Tetapi saya minta kepada Gubernur, Bupati, ingat ini bukan proyek APBD. Harus profesional. Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses terus kalian dorong. Gak boleh. Harus profesional. Harus profesional. Udah jangan pakai kelakuan-kelakuan lama. Saya berani ngomong begini karena saya adalah bagian daripada warga negara Maluku karena saya lahir di Provinsi Maluku ini. Mungkin kalau menterinya lahir tidak berani ngomong begini. Ini pulang kampung, jadi saya sikat saja, tidak apa-apa. Terakhir, saya memohon kepada Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan seluruh aparat keamanan untuk mohon dijaga. Pak Pangdam, Pak Kapolda, Dandim, Dandrem, dan semuanya. Angkatan Laut, Angkatan Udara, ya semua angkatan lah. Kalau tidak ada angkatan lain, semua angkatan. Tolong jaga dan tolong komunikasikan baik-baik dengan rakyat. Rakyat adalah bagian terpenting daripada aset negara karena tujuan pembangunan kita adalah bagaimana kita mendorong untuk mereka bisa sejahtera. Bapak Presiden yang kami hormati, demikian laporan. Kami mohon arahan, petunjuk, dan bimbingan daripada Bapak Presiden. Kata-kata daripada tagline kabupaten ini yaitu membangun dari laut ke darat.
berdiri tegak di darat sambil memuliakan laut. Saya pikir tegak, tegak, tegak dan tidak turun-turun lagi. Bagi kami ini menjadi filosofis yang sejalan dengan semangat nasionalisme dan dimiliki makna yang dalam bagi kita semua.

0: dengan gas yang sangat besar. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Marcella.
1: Proyek abadi LNG senilai 20,94 miliar dolar Amerika Serikat ini dikembangkan melalui sistem yang terintegrasi, mulai dari fasilitas produksi lepas pantai, jaringan pipa bawah laut, hingga fasilitas pengolahan LNG di darat. Dengan kapasitas produksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, proyek ini juga akan menghasilkan kondensat serta memasok gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Yang menjadi salah satu keunggulan proyek ini adalah penerapan teknologi Carbon Capture and Storage CCS. Melalui teknologi ini, emisi karbon hasil proses produksi akan ditangkap dan diinjeksikan kembali ke dalam reservoir di bawah permukaan bumi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mengembangkan sektor energi yang lebih efisien, lebih bersih, dan semakin berkelanjutan.

pendekatan untuk meningkatkan lifting. Yang pertama adalah teknologi. Yang kedua adalah kita meminta yang sudah POD-POD yang selama ini mangkrak, itu kita cepat untuk melakukan produksi. Salah satu diantaranya adalah Blok Masela. Karena ini penghasil migas salah satu yang giant, 1200 mm. Kalau ini mampu kita lakukan, maka ketahanan energi kita di sektor migas itu akan semakin kuat dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain gas di dunia.

Lebih dari sekedar menghadirkan pasokan energi, proyek Abadi LNG diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia. Selama masa operasinya,

0: ini diperkirakan menghasilkan nilai tambah bruto lebih dari 137 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, investasi ini akan membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku. Inilah bukti konkret bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai negara yang mampu mengelola sumber daya alamnya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan masa depan energi yang berkelanjutan.
1: Saya ingin Indonesia hebat. Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Jumat 17 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta keluarganya babak belur dikeroyok sejumlah warga saat menertibkan para pelaku penambang emas tak berizin. Sebagai upaya pencegahan sekaligus pengendalian banjir di ibu kota, Pemprov Jakarta mulai menormalisasi Sungai Ciliwung dengan membongkar rumah di bantaran sungai. Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan status siaga darurat kekeringan.

0: Guna menyelamatkan kerusakan lingkungan yang semakin parah dengan mengusir para pelaku pendompeng atau penambang emas tanpa izin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta keluarganya malah babak belur dikeroyok sejumlah warga pelaku pendompeng. Para pelaku pendompeng menyerang rumah Ketua BPD karena merasa sakit hati.
1: Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Langkap Kabupaten Tebo Amri Firdaus dan keluarga mengaku menjadi korban dugaan penganiayaan dan ancaman yang dilakukan oleh sejumlah orang yang diduga terkait aktivitas penambangan emas tanpa izin. Beruntung datang warga lain untuk memisahkan membuat keadaan kondusif. Ketua BPD Amri Firdaus menyebut para pelaku diduga sakit hati aktivitas penambangan di sungai dihentikan bahkan diusir warga menggunakan ketapel. Aktivitas penambangan dinilai merusak lingkungan, mencemari sungai, juga membuat bantaran sungai runtuh, mengancam menenggelamkan rumah warga. Kejadian penganiayaan sudah dua kali dialami Ketua BPD, dan kasusnya sudah dilaporkan ke Polres Tebo.
2: Kamu tindak kekerasan juga, penganiayaan terhadap kami, saya dengan anak saya. Yang kedua ini terjadi penyerangan ke rumah saya langsung. Jadi saya merasa terancam. Anak dan istri saya kena diserang oleh warga yang pendompeng. Jar bagi kami mengusir dompeng itu. Karena kami sudah bosan sekali barang ini di depan rumah saya lagi langsung. Besok kalau rumah kami ini sudah roboh, siapa yang bertanggung jawab?
1: Kasat Reskrim Polres Tebo Ibtu Rimhot Nainggolan menyebut segera memproses laporan korban Ketua BPD Teluk Langkap dan istrinya.
3: Tindak lanjutnya untuk laporan ini kita akan proses secara transparan dan berkeadilan sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap korban.
1: Warga mendesak adanya ketegasan aparat penegak hukum terhadap aktivitas penambang emas ilegal yang sangat meresahkan, merusak lingkungan yang jumlahnya semakin banyak beroperasi. Arven Kennedy, Kabupaten Tebo, Jambi.
0: 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka, diduga rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Akibatnya seorang siswa tewas tenggelam dan 7 lainnya diselamatkan masyarakat.
1: Kamera amatir warga merekam evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah di Cisurupan, Garut, Jawa Barat, Kamis siang. Tampak seorang siswi tergeletak tidak sadarkan diri. Tangis histeris warga terdengar menambah kepanikan. Setidaknya 8 pelajar MTS Miftahul Ulum, Desa Sukahurip, tenggelam di mata air Cihaniwung. Mereka sedang mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Naas, meski sempat dievakuasi ke layanan medis, seorang siswi meninggal. 7 siswi lain lolos dari maut usai diselamatkan warga. Mereka mendapatkan bantuan oksigen setelah nyaris kehabisan napas.
4: Pertama ada orang yang lagi MPLS, murid cemana, ada yang tenggelam sampai mati.
5: Terus ibu cek ke lokasi?
4: Langsung kasih orang tahu.
5: Orang tua?
4: Iya, orang tua.
5: Terus sekarang cucu ibu gimana kondisinya, Bu?
4: Sekarang lagi membaik.
5: Udah mulai membaik, ya? Iya.
1: Polisi turun tangan menyelidiki peristiwa ini. Selain memintai keterangan korban selamat dan pengelola sekolah, polisi juga memasang garis batas di lokasi kejadian.
6: Saya kan 71 orang dibawa ke puskesmas.
7: Jadi di sini nama berenang.
6: Berenang.
7: Ini
6: nggak tahu berenang atau apa, saya belum panjang cerita dengan pihak sekolah.
7: Jadi ini mata air, Pak.
6: Mata air.
1: Jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Informasi berikutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS kembali menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait imbauan penggunaan Twibbon berisi foto siswa yang diunggah ke media sosial. Di satu sisi, cara ini dinilai membantu memperkenalkan siswa baru. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran soal keamanan data dan privasi anak.
8: Memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, banyak sekolah meminta siswa baru membuat dan mengunggah Twibbon ke media sosial.
9: Twibbon adalah sebuah bingkai digital atau frame yang ditempelkan pada foto. Biasanya Twibbon ini digunakan untuk kampanye-kampanye di sosial media. Nah, di masa MPLS ini Twibbon juga digunakan, di mana dalam Twibbon tersebut ada nama identitas sekolah, kemudian juga sejumlah tagline dan juga foto dari para siswa dan ucapan selamat datang bagi para peserta didik baru. Di beberapa daerah ada rekomendasi Twibbon yang sudah dibuat oleh sejumlah dinas pendidikan. Nah, misalnya saja di DKI Jakarta ini adalah contoh Twibbon yang bisa digunakan oleh sekolah-sekolah yang ada di DKI Jakarta.
8: Salah satu sekolah di DKI Jakarta yang mengikuti tren Twibbon ini adalah SMP Negeri 14 Jakarta. Menurut kepala sekolah, tujuan penggunaan Twibbon untuk meramaikan masa pengenalan lingkungan sekolah pada peserta didik baru.
10: Sebenarnya penggunaan Twibbon ini secara substansi itu bukan tujuan utama dari kegiatan MPLS, tetapi ini sebagai media komunikasi, publikasi, identitas peserta didik dalam menyemarakan kegiatan MPLS. Tapi Twibbon itu ada persyaratannya, kalau menampilkan identitas, foto-fotonya yang sopan, yang baik, yang menunjukkan identitas diri yang berperilaku sebagai siswa, sebagai peserta didik.
8: Di SMP Negeri 14 Jakarta, penggunaan Twibbon tidak diwajibkan. Sebagian orang tua pun menilai Twibbon hanya sebagai bagian dari seremoni penyambutan siswa baru selama

0: informasi pribadi yang ditampilkan tetap dibatasi.
1: Saya menanggapnya ya sebagai ceremoni aja, terusnya tetap dalam pengawasan saya, karena fotonya juga harus saya lihat dulu, pantas apa enggak gitu. Yang penting backgroundnya, alamat rumah pastinya, terusnya sama nomor telepon, karena di situ ya, ya sekarang kan media, internet itu kan sangat krusial ya, itu sih.
2: Sama
1: namanya enggak masalah.
0: Namun, tidak semua memiliki pandangan yang sama. Di Bali misalnya, penggunaan Twibbon sempat menjadi sorotan setelah beredar foto siswa yang dinilai tidak pantas. Selain itu, penggunaan Twibbon juga memunculkan kekhawatiran sebagian orang tua karena foto wajah anak, nama, hingga asal sekolah yang disebar di media sosial dinilai dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, penggunaan Twibbon tidak memiliki esensi dengan MPLS. Sekolah pun diminta untuk tidak mewajibkan hal tersebut karena adanya potensi data anak yang tersebar di internet.
3: Ya, kalau ini memang diwajibkan ya, ini jauh sekali dari korelasi ya, atau relevansi dengan dunia pembelajaran, pendidikan gitu ya. Ya ini mestinya harus dikoreksi menurut saya. Sekolah juga harus mempertimbangkan bagaimana proses MPLS ini benar-benar ramah anak. Benar-benar menekankan soal pentingnya edukasi, lingkungan belajar di sekeliling sekolah, dan juga sumber-sumber belajar, itu yang terpenting ya. Jadi jangan MPLS itu jadi ajang sekolah untuk pamer.
0: Dengan semakin kuatnya literasi digital yang didorong di lingkungan sekolah, perlindungan privasi siswa dinilai harus menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Sehingga antusiasme menyambut tahun ajaran baru tetap berjalan tanpa mengorbankan keamanan data pribadi anak. Gita Miningrum, Iman Firmansyah, Jakarta.
4: Pemprov Jakarta membongkar rumah warga di bantaran sungai untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: CNN Indonesia Breaking News.
6: Sabar dulu, tunggu. Tunggu dulu. Komentar apa? Ya.
7: Pasnya pecah. Bang.

0: panas.
1: Ada di kota bang. Ini barang mesti uang lebih.
2: Mas Antori, Mas Antori. Bang, dibuka bang.
3: Ingin buka jalan.
0: Jangan dari Kedora ya, dari sini ya.
1: Pak, dibuka pak, dibuka pak. Pak, jangan blocking pak. Kamera di sini pak.
3: Yang ditutup pak.
1: Pak, pak.
4: Yuk, untuk AR lurus, yuk. Ini setelah selesai, Pak. Di
5: Berapa kali itu?
6: Berapa kali itu?

0: ganti apa namanya?
1: Tanya ini aja udah.

0: CNN Indonesia Breaking News. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami

0: kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
4: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
1: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi, ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
6: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
1: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
7: Berhenti.
1: Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewat.

0: CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai kota kembang dan sesuai namanya sejak lama banyak pedagang kembang atau bunga di Bandung bermunculan. Salah satunya di Pasar Bunga Wastu Kencana. Namun di tengah gempuran zaman, para pedagang berusaha bertahan meski omset penjualan mereka terus menurun. Berikut kisahnya dalam Sisi Kota.

0: Berdiri sejak 1987, Pasar Bunga Wastu Kencana merupakan sentra penjualan bunga legendaris di Kota Bandung. Dulunya, pasar ini adalah gabungan pedagang-pedagang bunga di kawasan Jalan Braga, Tamblong, dan pedagang pikul dari Lembang. Lokasi yang berada di pusat kota membuat tempat ini seringkali menjadi rujukan utama warga yang ingin membeli aneka jenis bunga cantik dan segar. Aktivitas di pasar ini sudah terlihat sejak pukul 7 pagi. Di waktu ini, para pedagang mulai bersiap di kios masing-masing untuk menyambut pembeli. Salah satunya adalah Budiarto. Pria berusia 52 tahun ini merupakan generasi ketiga pedagang bunga yang melanjutkan usaha keluarganya berdagang di sini. Selama puluhan tahun berdagang, Budiarto telah merasakan pasang surutnya pasar bunga Wastu Kencana. Sempat disebut sebagai pasar bunga terbesar di Asia Tenggara, kini masa kejayaan tempat ini perlahan memudar. Maraknya penjualan online serta pandemi COVID-19 membuat suasana pasar tak seramai dulu.
1: Ini mulai kerasa makin sepinya tuh pas pandemi.
2: Pandemi kan kita tutup 2 tahun. Disuruh tutup. Otomatis ya kegiatan nggak ada. Pas mulai lagi, anggap aja dari nol lagi ya. Serasa mulai dari tahun 87 lagi aja gini.
1: Dari nol lagi. Mm-hmm. Sampai sekarang berarti belum seramai kayak dulu sebelum pandemi ya, Pak?
2: Belum.
1: Masih belum recovery
2: belum balik,
1: lah ya. Gitu.
2: Belum balik ramainya.
1: Omset berarti tadi turun berapa, Pak?
2: Ya, 40% lebih lah turun.
0: Meski pendapatan terus berkurang, Budiarto memilih untuk tetap bertahan. Dengan terampil, ia membuat buket atau karangan bunga memanfaatkan aneka jenis bunga segar yang ada. Bersama puluhan pedagang lainnya, ia menyimpan harapan kepada pemerintah agar suasana pasar bunga Wastu Kencana bisa kembali seperti dulu.
2: Ya, harapannya mungkin kayak neng-neng gini menunjang, bantuin promo lah pasar bunga biar orang teh giat lagi datang ke sini, belanja lagi ke pasar langsung, nggak belanja via WA gitu kadang. Kadang-kadang orangnya malas kayaknya mah, malas pergi.
0: Hal senada diungkapkan oleh Eliani, pedagang bunga lainnya. Bersama sang suami, wanita berusia 57 tahun ini juga masih mempertahankan usaha yang telah dibangun selama puluhan tahun. Meski lebih sepi dibanding dulu, ia bersyukur masih ada saja pembeli yang datang untuk memesan bunga, sehingga ia dan sejumlah karyawannya masih mendapatkan penghasilan.
1: Tapi masih tetap bertahan, kenapa, Bu?
3: Karena kan sehari-hari kan
4: ini apa terusnya masih terus.
1: Kenapa masih bertahan, Bu?
3: Iya kan usahanya kan uang usahanya dari sini, dari jualan bunga. Nggak ada jualan yang lain lagi, nggak ada usaha lain lagi.
1: Jadi mau nggak mau tetap bertahan ya, Bu, ya di sini. Emang jauh banget, Bu, kalau dulu sampai sekarang? Biasanya kalau dulu setiap hari rame atau gimana, Bu?
3: Ya dulu mah rame. Kadang kan kalau Jumat, Sabtu kan kalau buat wedding sampai 50.
1: Dulu mah, kalau sekarang?
3: Paling banyak,
1: 10, 5. Oh jauh ya, Bu, ya? Jauh.
0: Eli mengatakan saat ini pembuatan buket tangan menjadi yang paling diminati, terutama untuk momen wisuda, pernikahan, serta hari kasih sayang. Proses pembuatannya sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama, mengandalkan kreativitas dalam menata bentuk dan warna-warni bunga agar terlihat menarik.
1: Jadi bunga-bunga di sini dijual dengan dijadikan buket ya, Bu, ya, buket bunga. Nah, bagi yang sudah jago, proses pembuatan buket bunga ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit saja. Tapi kalau yang tidak ahli seperti saya ini sudah lebih dari 10 menit juga belum jadi-jadi ya. Bikin buket ternyata memang agak sedikit susah. Dan buket-buket bunga di sini ditawarkan mulai dari harga Rp50.000 sampai ratusan ribu rupiah tergantung tingkat kesulitan dan banyaknya bunga yang digunakan.
0: Perputaran ekonomi di pasar bunga Wastu Kencana tak hanya melibatkan pedagang kios, namun juga para supplier seperti Edet Rohanda yang memasok bunga segar sejak tahun 90-an. Edet merasakan betul penurunan pesanan bunga dari para pedagang seiring dengan semakin sepinya pembeli, serta pergeseran bahan pembuatan karangan bunga. Saat ini ia hanya memasok 2.000 ikat bunga per minggu, menurun hampir 2 kali lipat dibandingkan saat masa keemasan pasar bunga Wastu Kencana.
5: Ya makin sedikit, kalau dulu mah banyak yang pesan. Kalau sekarang mah sedikit udah banyak itu saingannya. Jadi kan karangan bunga sekarang mah enggak full bunganya. Kan dulu mah full bunga nate, ayana mah sebagian aja. Jadi disama seropong sama busa itu dicampur.
0: Para supplier ini biasanya datang di pagi atau sore hari membawa bunga segar seperti mawar, gerbera, lili, peacock, hingga aster. Umumnya bunga-bunga segar ini bisa bertahan hingga 4 hari, asalkan disimpan dalam wadah berisi air.
6: Toko Dianaros teh?
1: Toko Dianaros ya? Ini? Segini 6?
6: Ya, segitu 6.
1: Oke, siap. Nah, jadi bunga-bunga yang dijual di pasar Bunga Wastu Kencana ini rata-rata berasal dari petani bunga di kawasan Lembang. Ini setiap harinya bunga-bunga ini dibawa oleh para supplier untuk didistribusikan kepada toko-toko yang ada di pasar ini. Tuh, bunganya seger.
0: Meski tak seramai dulu, sejumlah warga masih menjadikan tempat ini sebagai tujuan utama saat membeli bunga.

0: artificial kayak agak kurang menarik aja gitu kalau ngasih temen. Jadi ya udah cari yang fresh aja di sini.
1: Tercatat ada 31 kios dan 53 pedagang yang saat ini masih bertahan di Pasar Bunga Wastu Kencana. Tak sekedar tempat berbelanja, keberadaan tempat ini juga menjadi simbol budaya lokal yang masih tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Bagi sebagian besar penggemar sepak bola, menonton seluruh pertandingan Piala Dunia adalah impian. Namun bagi dua pria asal Amerika Serikat ini, nonton Piala Dunia bisa menghasilkan uang. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih atas sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan seluruh pihak dalam rangka memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, kami mengajak seluruh pihak untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menjalankan proses hukum ini dengan hingga tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, silakan kalau ada rekan-rekan yang bertanya.

0: Silakan Jihan dari Tempo. Sebentar, satu. Baik, memang benar hari ini penyerahan dokumen, baik itu dokumen terkait barang bukti cetak ataupun elektronik, juga emas dan uang, baik itu dalam uang rupiah dan mata uang asing, juga tersangka saudara DR, dan juga administrasi penetapan seperindik dan penetapan tersangka atas nama FA. Dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Berdasarkan dari seprindik penyidik Portas Polri untuk satu perkara yaitu terkait dengan TPPU dan ASABRI. Sepengetahuan saya sangat asli karena sudah dicek oleh dari API kalau tidak salah. Tapi mungkin nanti ada Pak Kadipodas Moltaldra yang lebih mengetahui. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kami mohon izin Kapus Penkum, Wakakortas, Direskrimsus ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa dalam rangkaian kegiatan hari Jumat 17 Juli 2026 ini penyerahan perkara lanjutan baik berupa rangkaian dari tanggal 11 berita acara administrasi penyidikan hari ini barang bukti dan tersangka. Ini merupakan wujud secara sinergitas Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap mengedepankan etika kelembagaan dan nurani di dalam proses penyidikan. Kami laporkan kepada teman-teman sekalian bahwa pelaksanaan uji barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia melalui surat nomor 28/8 DPU tanggal 14 Juli 2026. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian melalui surat nomor 271/00016.00/2026 tanggal 14 Juli. Rp6.370.921 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan hasil pemeriksaan United States Secret Service melalui surat tanggal 16 Juli 2026. Pemeriksaan ini dilakukan melalui proses-proses yang sudah ditindaklanjuti baik fisik maupun laboratorium serta barang bukti uang dolar Singapura dengan nilai nominal 16.068.804 dinyatakan sebagai mata uang asli berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri nomor lab 4675/DUF/2026 tanggal 17 Juli 2026 termasuk terkait tentang beberapa mata uang valuta asing lainnya. Ini juga dilakukan uji laboratorium forensik Bareskrim Polri nomor lab 4627/DUF/2026 tanggal 17 Juli 2026.

0: Itu dari beberapa barang bukti yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ini juga sebagai wujud transparansi Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia, serta sinergitas dan kolaborasi untuk kita sama-sama menyampaikan bahwa hasil penyerahan perkara lanjutan yang dilaksanakan hari ini, artinya tugas dan wewenang tanggung jawab dari penyidik joint investigasi ini sudah kita serahkan secara resmi kepada penyidik Kejaksaan Agung. Demikian yang bisa kami sampaikan.
1: Karena sudah, silakan.
2: Ingin mendetailkan aja Pak terkait dengan tiga kasus ini, itu tempus kasusnya itu dari kapan sampai kapan ya Pak, periodenya. Kemudian yang kedua terkait tersangka Febri, kan tadi katanya ada pemanggilan dan pemeriksaan. Untuk setelahnya, apakah dilakukan penahanan Pak? Kemudian yang ketiga, sejauh ini apakah rumah FA di Jakarta Selatan itu sudah digeledah apa belum Pak? Kalau belum, apa alasannya Pak? Terima kasih Pak.
1: Baik. Yang untuk periodenya saya nggak tahu aja ya. Periodenya Januari 2026 sampai dengan sekarang periodenya ya. Terkait dengan bagaimana penggeledahan itu tergantung nanti kepada kepentingan dari penyidik. Yang jelas sebagaimana saudara ketahui, beberapa tempat sudah digeledah dan didapati beberapa barang bukti, dan barang bukti sudah diserahkan dari penyidik Portas kepada penyidik dari Kejaksaan Agung, dan baik keasliannya juga sudah dipastikan, sudah diuji, dan penyimpanan pun kami yakinkan di tempat yang aman, baik itu emas maupun jumlah uang dan dokumen-dokumennya. Terkait bagaimana sikap nanti kita tergantung pada kewenangan penyidik. Yang jelas kami akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Portas Polri maupun Kapolda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Prinsipnya kami akan transparan dan akan tetap memberikan perkembangan informasi dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Demikian. Saya tidak memasuki ke situ karena ini masih dalam tahap perkembangan penyidikan, sepenuhnya kewenangan penyidik. Tetapi kami menerima sprindik hanya tiga. Kita fokuskan ke sana ya. Terkait dengan isu-isu kami tidak bisa mengomentari. Kada emas, ya nanti diperiksa oleh penyidik. Saya tidak tahu pasti. Ya nanti kan tinggal diperiksa ya. Baik. Sudah. Dibatasi satu lagi aja ya. Satu lagi.
0: Kita menjawab, ini berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang dua alat bukti yang cukup. Atas dasar itu, sehingga melalui proses gelar perkara, ditingkatkan status menjadi tersangka. Dan itu dapat dipertanggungjawabkan.
1: Ya.
0: Tadi yang ditanyakan Mas Dipo, kami ingin kita sama-sama memberi ruang kepada

0: teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Tadi sudah disampaikan ke Puspenkum bahwa ini transparan. Kita beri ruang, ayo kita beri dukungan moral kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja lebih hati-hati dan komprehensif. Mari sama-sama kita hormati itu.
1: Baik, cukup ya. Cukuplah. Sudah. Prinsipnya kan kita percayakan kepada kami, makanya kami transparan. Kami laksanakan begini kan kepercayaan sinergi antara Polri dengan Kejaksaan, diserahkan dulu ke kami. Masyarakat bisa melihat perkembangan berikutnya. Sudah cukup ya, baik ya, sudah. Baik, kami batasi.
2: Alasan belum ditahan.
1: Loh, kan baru dipanggil sekarang, nanti itu kewenangan penyidik. Sudah.
3: Tapi sudah ya. Di dalam, Pak.
1: Cukup ya. Cukup ya. Yuk. Makasih rekan-rekan semua atas. Tiga. Sudah, cukup. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: CNN Indonesia Breaking News.

0: sejuta pemuda. Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli, jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Pak,
1: beli apa sih itu?
2: Jajaran kepolisian Resor Pandeglang berhasil membongkar sindikat komplotan pencuri kendaraan bermotor atau curanmor yang kerap meresahkan warga. Dalam operasi pengungkapan, petugas berhasil meringkus 3 orang tersangka sekaligus menyita belasan unit sepeda motor hasil jarahan sebagai barang bukti. Kawanan ini dikenal sadis dan tidak segan melukai korbannya saat beraksi. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna melacak kemungkinan adanya jaringan besar lain serta memburu sisa barang bukti yang sudah dijual. Para tersangka kini dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman 7 tahun penjara.
3: Kan warganya ya Pak ya.
2: Dia juga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur seorang pria ditangkap polisi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diduga menggunakan modus mengajak korban bermain game di telepon genggam untuk memancing korban masuk ke dalam rumahnya. Dari hasil penyelidikan sementara menunjukkan pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Jagakarsa.
4: Benar ada holdernya.
2: Akibat kecanduan judi online dan terlilit utang, seorang pria di kawasan Limo, Cinere, Kota Depok, nekat mencuri sepeda motor dan telepon genggam milik tetangganya sendiri. Aksi nekat ini pun terekam kamera CCTV. Hasil penyidikan menunjukkan seluruh barang hasil curian langsung dijual pelaku dengan harga jauh di bawah nilai pasar untuk memperoleh uang tunai secara cepat. Salah satunya, motor hanya dijual seharga Rp8.900.000 dan satu unit iPhone 12 Pro Max dijual seharga Rp7.000.000. Keduanya di bawah pasaran. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya digasak maling di Jalan TPU Cipayung, Jakarta Timur. Di lokasi lain, sebuah SPPG di Kabupaten Mojokerto dibobol maling. Berbagai peralatan seperti halnya kompor, puluhan ompreng, dan perlengkapan dapur dibawa kabur oleh pelaku. Akibat kejadian ini, operasional SPPG lumpuh dan tidak bisa melayani MBG para siswa.
1: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya di Jalan TPU Cipayung, Cipayung, Jakarta Timur, digondol maling Rabu sore. Dari rekaman kamera pengawas, tampak 4 orang pelaku datang. 2 pelaku berhenti di depan rumah dan 2 pelaku memutar balik motornya. Kedua pelaku yang berada di samping motor korban langsung beraksi. Kurang dari 5 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak motor korban dan membawa kabur motor hasil curiannya. Korban yang sempat mengetahui motornya dicuri langsung keluar rumah dan mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri.
2: Ngajarin ngaji di sini.
3: Siapa? Korbannya?
2: Ustadz.
3: Itu motor Pak Ustadz?
2: Iya.
3: Lagi ngajarin ngaji anak yang punya rumah?
2: Iya.
3: Terus?
2: Ya tiba-tiba aja gitu.
3: Oh, pelaku itu berapa orang, Bu?
2: Kalau dilihat dari itu sih ada 2 motor.
3: Oh, 4 orang?
2: Ya, jadi yang satu sebelah sana. Tapi sebelumnya itu ternyata dia itu udah bolak-balik.
3: Oh, udah mantau. Oh, udah mantau ya.
1: Petugas Jatanras Polda Jawa Timur menghentikan paksa dan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kedung Maron, Pasuruan. Pelaku sempat berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pengembangan kasus kemudian dilakukan dengan menggerebek sebuah rumah di kawasan Tutur, Pasuruan. Di lokasi ini petugas mengamankan 6 pelaku lain yang sedang berada di dalam rumah. Dari total 7 pelaku, 4 orang diantaranya beroperasi di Pasuruan, sedangkan 3 lainnya di wilayah Jember. Kelompok ini diketahui telah beraksi di 10 lokasi dengan sasaran kendaraan roda 2 dan roda 4. Petugas turut menyita barang bukti berupa senjata tajam hingga kunci T. Satu pelaku yang merupakan residivis ditembak pada bagian kaki karena berusaha kabur. Seluruh pelaku kini diamankan di Polda Jawa Timur. Sementara polisi masih memburu penadah di Probolinggo.
4: Kemarin kita tangkap itu spesialis roda 4 TKP Jember. Yang lainnya kita ungkap kelompok Pasuruan itu TKP Pasuruan itu ada 3 orang.
5: Ada 4 orang.
4: Jadi modus mereka itu khususnya yang roda 2 biasa patroli lihat lengahnya korban menaruh sepeda motor lalu dia beraksi.
1: Petugas Satuan Reskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap pelaku pembobolan SPPG Al Jazeera di Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari. Pelaku berinisial B dan seorang penadah berinisial S. Pelaku B beraksi seorang diri. Aksi pencurian di kantor SPPG pertama kali diketahui setelah pengelola menerima informasi mengenai adanya kerusakan mencurigakan pada bagian plafon gudang dan ruang persiapan pada Minggu 12 Juli 2026. Saat itu kerusakan sempat diduga disebabkan oleh rembesan air maupun faktor lainnya. Namun ketika dilakukan pemeriksaan, didapati sejumlah peralatan operasional telah hilang. Di antaranya 8 kompor gas, 5 unit AC, 7 kamera CCTV hingga perlengkapan dapur lainnya dengan kerugian mencapai Rp80 juta. Akibat perbuatan pelaku, operasional SPPG terhenti dan tidak bisa melayani makanan bergizi gratis kepada para siswa.
6: Jadi pelaku ini secara berurutan setiap hari mencuri barang-barang yang ada di SPPG. Yang pertama mulai dari outdoor AC dicuri, setelah itu hari selanjutnya dia ngambil TV, ngambil kasur, ngambil alat-alat makan, ompreng SPPG, terus ada blower fan, sampai roda kereta buat dorong-dorong makanan itu dicuri juga. Sampai ada kipas angin, DVR, CCTV, dan segala macam. Jadi barang-barang yang ada di SPPG itu diambil.
1: Atas perbuatannya, pelaku B terancam pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku S terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang tukang cukur di Ciputat Timur, Tangerang Selatan menjadi korban kurir palsu yang memintanya membayar paket titipan sebesar Rp150.000. Di lokasi lain, petugas karantina pelabuhan penyeberangan Bakahuni menggagalkan upaya penyelundupan 670 ekor burung berbagai jenis tanpa dokumen resmi. Untuk mengelabui petugas, 400-an ekor burung asal Sumatera Selatan tersebut disembunyikan di dalam bagasi bus bersama barang bawaan penumpang.
5: Ini mas, apa? Orang yang ini, iya.
1: Seorang tukang cukur di Ciputat Timur, Tangerang Selatan menjadi korban kurir palsu yang memintanya membayar paket titipan. Saat dibuka bersama warga, paket ternyata hanya berisi 2 botol air mineral. Kamis siang, korban menceritakan jika peristiwa berawal saat dirinya sedang memangkas rambut pelanggan. Tiba-tiba datang seorang pria yang mengaku sebagai kurir. Pelaku hendak mengantarkan paket pesanan ke warung gudeg Yogyakarta di sebelah tempat usaha korban. Namun karena warung sedang tutup, pelaku mengaku diminta menitipkan paket kepada korban sekaligus membayarkan terlebih dahulu. Tanpa menaruh curiga, korban pun menyerahkan uang sebesar Rp150.000. Saat mengonfirmasi ke pemilik warung, ia justru heran dan mengaku tidak pernah memesan barang apapun dan tidak memiliki aplikasi belanja online.
7: Iya, dia nunjukin WA-an gitu. Jadi ini katanya nyuruh ditalangin dulu, besok katanya duitnya diganti. Ya udah, saya bayarin tuh.
8: Berapa?
7: 150.
8: 150.000.
7: Nah, gak lama kan datang anaknya tuh, ya. Nanyain juga dia. Ya kita buka sama-sama aja di situ paketnya. Itu kan yang medioin anaknya Buddha itu. Ya udah gitu, pas dibuka botol aku.
1: Warga Dusun Gempol Kuning, Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kendal, Jawa Tengah, digegerkan dengan kembali terbakarnya salah satu ruang aula di MTSNU 27 Unggulan Jatipurwo Selasa lalu. Sebelumnya pada hari Kamis lalu, ruang kelas 9 yang berada di lantai atas terbakar. Beruntung kepala sekolah, Falis Ulil Hidayah, melihat api kecil dan asap yang keluar dari ruangan tersebut sehingga berhasil dipadamkan. Tepat di depan pintu ruang kelas tersebut, kepala sekolah menemukan galon air mineral bekas yang berisi 1/4 galon bahan bakar minyak jenis Pertalite dan korek api gas. Padahal selama ini tidak pernah terjadi permasalahan di sekolah.
9: Terus saya lewat tangga. Lewat tangga itu pas sampai tangga atas itu saya lihat kok ada Pertalite, tapi saya kira itu bukan Pertalite. Pertama kali melihat itu bukan Pertalite, saya tahunya itu mainan anak kecil.
10: Ya, kayak cairan,
9: cairan terus pakai pewarna ya. Itu loh, pewarna gitu. Terus pas sampai saya sini, karena itu kan terbuka Pertalite-nya. Terus sampai saya ini saya cium, loh kok bau Pertalite gitu. Terus ada tutupnya, terus saya tutup. Loh kok ada korek gitu. Terus saya langsung masuk. Masuk di situ itu saya melihat, loh kok ada bakar-bakar. Tapi kan itu apinya sudah padam.
1: Polsek Wuleri berkoordinasi dengan Polres Kendal dan tim Lab for Polda Jawa Tengah melakukan olah TKP, pemeriksaan dan pengambilan sampel kebakaran untuk diuji di laboratorium agar bisa mengetahui penyebab kebakaran.
11: Jadi kalau dari forensik itu sendiri melakukan olah TKP, pemeriksaan, tentunya ada pengamatan umum, ada pemeriksaan khusus. Setelah itu kita pemeriksaan barang bukti. Kita temukan barang bukti dan selanjutnya kita bawa ke lapor untuk pemeriksaan. Namanya apa? Setelah kita temukan, kita periksa, kita analisa, hasil akan kita sampaikan kepada dari Polres Kendal yang memindahkan.
1: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama petugas gabungan mengamankan ratusan ekor burung berbagai jenis tanpa dokumen resmi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Lampung pada Rabu malam 15 Juli 2026. Peristiwa berawal dari kecurigaan petugas ketika melakukan pemeriksaan rutin. Saat memeriksa salah satu bus, petugas menemukan ratusan burung yang disembunyikan di dalam bagasi bus bersama barang-barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan dan identifikasi, petugas menemukan sebanyak 670 ekor burung yang terdiri atas 240 ekor pentet, 180 ekor jalak kebo, 180 ekor curucuk, 30 ekor pelatuk beras, 25 ekor perenjak, 9 ekor cipoh, 5 ekor ciblek, dan 1 ekor gelatik batu. Seluruh burung tersebut diketahui berasal dari Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan dan akan dikirim ke kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
12: satwa liar berupa burung. Burung tersebut disembunyikan pada bagian bagasi bagian bawah bus tersebut. Setelah diperiksa dan diidentifikasi, ditemukan sebanyak 670 ekor burung yang diangkut di dalam bagasi bersama barang bawaan penumpang. Karena tidak dilengkapi dokumen persyaratan berupa sertifikat veteriner serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina sebagaimana diatur dalam ketentuan perkarantinaan, terhadap seluruh satwa tersebut dilakukan tindakan penahanan.
1: Setelah melalui proses penahanan, identifikasi dan serah terima, seluruh burung kemudian dilepas liarkan di kawasan hutan register 3 Gunung Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hubungan asmara tak direstui, seorang anak bersama kekasihnya tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri dan mengubur mayatnya di pekarangan rumahnya di Nganjuk, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Seorang wisatawan asal Singapura ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar karena diduga membunuh kekasihnya di dalam kamar kos akibat cemburu. Sementara misteri jasad pria yang terkubur di pekarangan rumahnya di Nganjuk, Jawa Timur terungkap. Korban tewas dihabisi secara sadis oleh anaknya dan juga kekasihnya karena hubungan asmara keduanya itu tak direstui.
1: Ketenangan warga Desa Kalorang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Rabu siang berubah menjadi gempar. Gatot Triwahyu, seorang pria warga setempat, ditemukan tewas terkubur dengan ditutupi dedaunan pisang kering hingga genting di pekarangan samping rumahnya. Sebelumnya pada Senin 13 Juli, warga sempat mendengar pertengkaran dan teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Dan sejak itulah, korban tidak pernah lagi terlihat keluar rumah. Tak sampai 24 jam berselang, misteri penyebab kematian korban akhirnya terkuak. Korban ternyata dihabisi secara sadis oleh anak perempuannya sendiri, DM, 19 tahun, yang bersekongkol dengan kekasihnya, NJS, 28 tahun, warga Desa Tanjung Anom, Nganjuk. Keduanya ditangkap dalam pelariannya ke Sidoarjo. Motif pembunuhan itu sendiri ternyata karena hubungan asmara yang tak direstui. Tersangka DM dan kekasihnya NJS kini dijerat pasal pembunuhan berencana.
2: Kaki dipegang sama NSB, kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa

0: palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali, kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban.
1: AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Kelurahan Pedungan, Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun boneka mainan dan karpet yang terlipat rapi menggulung tubuh korban. Jenazah korban pun sudah dalam keadaan membusuk, diduga korban dibunuh Sabtu pekan lalu. Dalam waktu 3 jam setelah penemuan jenazah korban, Kamis malam polisi menangkap MZ, kekasih korban seorang warga negara Singapura. Motif sementara pelaku tega membunuh kasihnya akibat sakit hati.
2: Dia melakukan penganiayaan dengan melakukan pencekikan terhadap korban kurang lebih 15 menit.
1: Tersangka MZ yang juga merupakan wisatawan yang telah overstay tinggal di Bali, kini mendekam di Polresta Denpasar guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kepolisian Resor Sukabumi, Jawa Barat akhirnya menangkap H alias Delon, pelaku pembunuhan kekasihnya sendiri di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara hasil otopsi jenazah seorang polisi asal Australia di Denpasar, disimpulkan korban tewas akibat bunuh diri.
4: Terus di mana alat takolnya?
5: Dalam rekaman video amatir, anggota Satreskrim Polres Sukabumi telah menangkap Delon yang diduga telah membunuh kekasihnya sendiri di perkebunan jati di Kecamatan Sagaranten dalam kondisi membusuk pada Senin lalu. H alias Delon diduga nekat menghabisi nyawa kekasihnya sendiri hanya karena menagih utang uang yang telah digunakan pacarnya. Korban diketahui menghilang sejak 29 Juni lalu dan keberadaannya tak diketahui hingga jasadnya ditemukan. Di Kabupaten Pirang, Sulawesi Selatan, seorang pemuda ditemukan meninggal dunia di kamarnya sendiri di lantai 2. Penghuni rumah yang berada di lantai 1 baru menyadari kebakaran setelah melihat kepulan asap tebal dari arah kamar korban. Proses evakuasi sempat terkendala karena pintu kamar sulit dibuka akibat lantai tegel terangkat oleh hawa panas. Korban akhirnya tidak tertolong karena mengalami luka bakar hingga 80%. Sebuah video menunjukkan CJMH, seorang polisi asal Australia yang ditemukan tewas di rumah detensi imigrasi Denpasar pada Jumat pekan lalu. Pria berusia 39 tahun itu terekam CCTV gelisah sebelum akhirnya masuk dan menutup pintu kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut, petugas Rudeni menemukan WNA Australia itu dalam keadaan handuk yang mencerat leher. Padahal korban rencananya akan dideportasi pihak imigrasi karena melanggar aturan izin tinggal. Korban ditangkap petugas imigrasi setelah tidak kooperatif terkait penyalahgunaan izin tinggal. Hasil otopsi yang dirilis Polresta Denpasar pada Kamis pagi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kasus pembunuhan tak jarang melibatkan keluarga dekat sebagai pelakunya. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang balita perempuan meninggal diduga akibat disiksa berulang kali oleh ibu tirinya. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, reka ulang pembunuhan seorang bos bengkel mobil lansia berusia 67 tahun oleh istrinya sendiri diwarnai isak tangis serta kemarahan keluarga.
6: Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap EMS, bos bengkel mobil berusia 67 tahun digelar di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. 4 tersangka turut dihadirkan, termasuk istri korban, wanita 61 tahun berinisial IY, dan kekasih gelapnya, seorang residivis dan juga otak aksi pembunuhan itu berinisial AM. Rekonstruksi itu juga disaksikan anak korban yang tak berhenti menangis. Geram, warga juga terus mengumpat serta mencaci para pelaku. Tak hanya di rumah korban, reka ulang juga digelar di salah satu hotel tempat para pelaku merencanakan pembunuhan itu.
7: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur.
6: Pembunuhan sadis itu terjadi Sabtu 27 Juni lalu dan sudah direncanakan sejak 2 bulan sebelumnya. Selain karena hubungan asmara terlarang antara istri korban dan kekasih gelapnya, motif lainnya adalah untuk menguasai harta korban yang merupakan pemilik bengkel mobil. Keduanya lalu mengajak 2 orang lainnya untuk menghabisi korban dengan dijerat kabel dan dipukul balok kayu. Keempat tersangka kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. QSH meninggal usai menjalani perawatan intensif di RSUD Koja Jakarta Utara Rabu malam. Anak perempuan berusia 4 tahun ini sebelumnya dibawa dalam kondisi koma usai mengalami penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya DM, 19 tahun, di rumah kontrakannya di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan itu terjadi berulang sejak Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Motif pelaku diduga dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh. Sang ibu tiri sebelumnya berdalih bahwa bocah malang ini terjatuh di kamar mandi. Sementara ayah korban bekerja di luar negeri. Sang ibu tiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rutan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang warga terekam CCTV saat melakukan teror kepada tetangganya secara berulang kali di kota Depok, Jawa Barat. Aksi teror mulai dari melemparkan sampah hingga merusak pagar rumah korban. Simak informasi selengkapnya sejenak.

0: Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Aksi seorang tetangga yang diduga berulang kali meneror dan mengganggu warga di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, viral di media sosial. Dalam sejumlah rekaman CCTV, terduga pelaku terekam melakukan berbagai aksi yang dianggap meresahkan. Dan viral juga di media sosial, aksi seorang wanita pengendara sepeda motor membunyikan sirine saat melintas di jalan raya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain itu, pelaku juga berkendara melawan arah lalu lintas.
1: Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi teror yang dilakukan oleh seorang tetangga terhadap rumah warga di Gang At-Taufik, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam rekaman, terlihat terduga pelaku berulang kali melakukan tindakan yang dinilai meresahkan. Mulai dari melemparkan sampah dan helm ke halaman rumah korban, merusak pagar hingga melontarkan kemarahan ke arah rumah tetangganya. Pemilik rumah dikonfirmasi pada Kamis mengaku gangguan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
2: Karena pindah sini dari 2015, ketika 2017 saya keluar negeri, sampai 2024, jadi saya, ya tiap tahun ada aja, tiap bulan ada aja, tiap minggu ada aja. Jadinya, ya saya rasa ini cukup sih.
3: Langkah yang dari dilakukan oleh pihak keluarga apa sih, Mbak?
2: Mediasi sudah, diomongin baik-baik sudah, kita nggak aware juga sudah, sampai keran yang di kolam kita kencengin suara biar nggak dengar suara sebelah pun sudah.
1: Korban pun sudah melaporkan kasus ke Polres Metro Depok. Saat ini Polres Metro Depok telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih mendalami motif serta mengumpulkan keterangan dari para pihak. Akibat terus merasa tidak aman dan tertekan, Novita mengaku kini berencana menjual rumah yang mereka tinggali. Aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengenakan kaos belang-belang lengan panjang duduk dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Saat korbannya terpantau asik mengobrol, pelaku pun beraksi. Tas korban yang diletakkan di bawah meja digeser pelaku menggunakan kaki. Kemudian pelaku langsung membawanya pergi sambil menutupi tas curian menggunakan jaket. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengungkapkan aksi pencurian dengan modus geser tas itu terjadi pada 11 Juli lalu. Di mana korban sudah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat satu hari setelah kejadian. Berbekal bukti rekaman CCTV, polisi telah mengidentifikasi identitas pelaku dan kini tengah dilakukan pengejaran. Viral di media sosial, aksi seorang wanita pengendara sepeda motor membunyikan sirine saat melintas di Jalan Raya Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 27 detik ini, nampak pelaku sempat melawan arah sebelum berbelok sambil membunyikan sirine. Peristiwa ini diketahui terjadi pada 14 Juli lalu.
4: Kami sudah pernah tegur pas di Jalan Bomas CP untuk melepas sirine. Karena dalam undang-undang lalu lintas, itu hanya berapa kendaraan yang diperintahkan untuk menggunakan sirine. Termasuk kendaraan ambulans, PV, polisi, jenazah, pemadam. Kami sudah jelaskan sama tersebut. Namun kemarin lagi ada video seperti itu.
1: Saat ini petugas Satlantas tengah mencari keberadaan pengendara motor untuk diberikan teguran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Salah satu orang tua murid DSDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan ditahan polisi akibat membuat pesan ancaman teror bom ke sekolah tersebut. Di mana dari hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa tersangka nekat mengirim pesan ancaman karena tersinggung dengan pihak sekolah terkait pembicaraan soal seragam.
5: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik saat seorang pria berinisial MY digiring petugas kepolisian keluar dari sebuah gang di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin lalu. Penangkapan pria berusia 34 tahun ini sempat mengundang perhatian warga karena banyaknya petugas kepolisian yang mendatangi lokasi. Dari hasil pemeriksaan maraton, MY merupakan pengirim pesan ancaman bom ke salah satu guru di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, tempat anaknya juga bersekolah. Hasil penyidikan menunjukkan teror bom berawal dari rasa tersinggung tersangka terhadap pihak sekolah. Tersangka merasa tidak nyaman setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai permasalahan seragam anaknya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku menyesal dan tidak menyangka pesan yang dikirimkan akan memicu kepanikan serta pelibatan tim Gegana dan Densus 88.
6: Tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali, sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini. Dan kemudian dari pemeriksaan juga, si tersangka itu merasa menyesal atas kejadian yang telah dilakukan.
5: Akibat perbuatannya, tersangka kini ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan diancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Proses penyidikan kasus pemerkosaan remaja oleh 27 pria di Sampang, Jawa Timur terus berlanjut. Berkas perkara 8 orang dari 13 tersangka telah dilimpahkan kepada kejaksaan. Tragedi ini bermula dari pertemuan korban dan salah satu tersangka di sebuah taman di kota Sampang. Berikut laporan jurnalis Transmedia Kamaludin Harun.

0: Kasus pemerkosaan remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Sampang, Madura, Jawa Timur memasuki babak baru. Berkas perkara 8 orang dari 13 orang tersangka yang diamankan polisi telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang untuk dilanjutkan proses penuntutan.
1: Berapa pelaku yang dimasukkan?
2: 8 orang.
1: Ya. Itu yang anak di bawah umur, Dan?
2: Ya, di bawah umur.
3: Untuk 5 pelaku lainnya gimana, Dan?
2: 5 pelaku lainnya masih dalam pemberkasan, satu dari
0: kejaksaan. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Salah satunya adalah sebuah taman di Kota Sampang yang menjadi lokasi awal tragedi ini.
4: Disinilah lokasi yang diduga menjadi tempat pertama kali bertemunya pelaku berinisial AP dengan korban yang masih 15 tahun. Korban yang sedianya diajak makan oleh pelaku kemudian dipaksa berputar-putar ikut dengan motornya hingga sampailah di sebuah semak-semak. Di sanalah kemudian pelaku memaksa korban melakukan persetubuhan.
0: Tak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak teman-temannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban. Tindakan bejat itu dilakukan di beberapa lokasi, diantaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. 8 dari 13 tersangka yang diamankan polisi adalah anak di bawah umur, sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.
5: Tentunya ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Tentunya acaranya nanti berbeda dengan orang lain.
0: Sementara itu, hingga Kamis siang, 14 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Polisi telah menetapkan mereka sebagai daftar pencarian orang. Kamaluddin Harun, Sampang, Jawa Timur.
6: Sakit hati dipecat dari pekerjaannya, mantan sekuriti nekat mencuri 3 motor milik penghuni kompleks di Medan, Sumatera Utara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi, di balik kemudahan teknologi, ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
1: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
0: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Penangkapan dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di permukiman padat penduduk di Jakarta Pusat diwarnai tangis histeris ibu pelaku. Sementara itu setelah buron hampir 2 bulan, bandar narkoba yang sempat kabur usai sekelompok warga di Multatuli Medan melempari polisi dengan batu, akhirnya berhasil dibekuk di Kampar Riau.
1: Kericuan mewarnai penangkapan buronan bandar narkoba berinisial FF di Multatuli Medan 29 Mei lalu. Puluhan warga menyerang dan melempari polisi dengan batu sehingga pelaku berhasil melarikan diri. Setelah hampir 2 bulan buron, tersangka FF akhirnya berhasil di kedua ini. FF kembali mencoba melarikan diri sehingga polisi melumpuhkannya dengan melepaskan tembakan terukur ke kedua kakinya. Polisi juga menangkap 4 orang yang diduga terlibat menyerang petugas saat penggerebekan di Multatuli Medan. Sementara 9 orang lainnya masih menjadi buron dan terus diburu aparat. Dua pemuda yang sedang asik nongkrong di permukiman padat penduduk di Jalan Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat, tidak berkutik saat digerebek petugas unit narkoba Polsek Metro Gambir. Dari tangan keduanya, polisi menyita 14 klip sabu seberat 14 gram serta 2 paket ganja dengan berat lebih dari 10 gram. Saat petugas membawa salah satu terduga pelaku ke rumah untuk penggeledahan, sang ibu tidak kuasa menahan tangis melihat anaknya digiring polisi. Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang curiga dengan aktivitas keduanya. Kini kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Gambir. Baru 2 pekan menghirup udara bebas, seorang residivis kasus narkotika kembali ditangkap. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi menggagalkan upaya peredaran 40,1 gram sabu yang disembunyikan di dalam sebuah kotak kecil dan dibawa pelaku saat mengendarai sepeda motor. Ironinya, pelaku sebelumnya divonis 7 tahun penjara dalam kasus yang sama dan baru saja bebas melalui program pembebasan bersyarat. Sebagai residivis, pelaku kini dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap 1 dari 2 pencuri becak di Palembang, Sumatera Selatan. Saat akan ditangkap, pelaku sempat mencoba kabur dengan melompat dari atap rumah. Sementara di Medan, Sumatera Utara, sakit hati dipecat dari pekerjaannya. Mantan sekuriti nekat mencuri motor penghuni kompleks.

Polisi menangkap MS, pemuda yang tega mencuri beca milik Denri, pria parubaya yang tinggal mengontrak di sebuah bedeng di Jalan Rukun 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diamankan saat berada di atap rumahnya dan akan melompat untuk menghindari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku mencuri beca milik warga bersama kakak kandungnya yang berhasil kabur saat rumahnya digerebek polisi. Pelaku sempat menyimpan beca curiannya di kolong rumah sehari sebelum besi beca dipotong-potong untuk dijual seharga Rp300.000. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara polisi masih memburu kakak tersangka. Viral di media sosial, aksi pelemparan bom molotov ke gudang ekspedisi di Kebumen ternyata berawal dari perkelahian dua kelompok remaja. Di lokasi ini, salah seorang pelaku melemparkan bom molotov yang memicu kebakaran pada sejumlah paket ekspedisi. Api juga mengenai beberapa orang yang ada di dalamnya. Aksi ini terjadi di gudang jasa ekspedisi Desa Kaligending, Kebumen, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, beberapa pelaku masuk ke dalam gudang, menganiaya seorang karyawan yang diduga sebagai bagian dari kelompok lawan, serta menjarah sejumlah paket yang berada di lokasi. Polisi mengatakan insiden ini bukan merupakan aksi teror, melainkan berawal dari perselisihan dua kelompok remaja yang berujung pada perkelahian. Kini 4 tersangka telah diamankan, serta 3 lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Para tersangka ini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pencurian 3 unit sepeda motor milik penghuni kompleks yang dilakukan pelaku berinisial M bersama 2 rekannya yang kini masih buron terekam kamera CCTV pada Selasa malam. Diketahui pelaku merupakan mantan security di kompleks perumahan tersebut. Dari keterangan pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor milik penghuni kompleks karena sakit hati dan kecewa dipecat dari pekerjaan sebagai security. Tidak kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Jalan Tangguk, Bongkar Medan, Sumatera Utara. Kepada petugas, tersangka mengaku telah menjual 3 sepeda motor curian ke penadah untuk hasil

uang penjualan yang dibagi rata dan sebagian digunakan membeli narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kasus

0: Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan dengan total kerugian sekitar 8 miliar rupiah menjadi sorotan. Para korban menilai proses penyidikan di Polrestabes Surabaya berjalan lambat setelah perkara dilimpahkan dari Polda Jawa Timur. Para korban menyebut arisan dikelola oleh seorang manajer bernama Anita, sementara Kartika juga dilaporkan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara ini.
1: Gini, kenapa arisan ini sekarang pencairannya itu kok sedikit-sedikit? Karena pendapatan di sekarang itu kami cuma dapat itu seharinya itu paling banyak 10 juta, 15 juta. Itu saya misalnya saya kloter 20 ya, itu yang saya bagi ke mereka-mereka semuanya. Dan tidak ada uang yang ada di kami, semuanya kita pure, kita cicil semua. Karena apa? Yang harusnya mereka bayar, mereka nggak bayar. Untuk pembayaran dipotongkan uang dalam, uang PL.
0: Menurut korban, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada terlapor. 5 orang anggota arisan juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun para korban menyesalkan belum dilakukannya penahanan terhadap pihak terlapor.
2: Dipanggil lagi aku penyidik buat laporan dari bulan puasa.
3: Belum ada tindak lanjut.
4: Kerugian mbaknya berapa?
2: Aku pribadi 300 juta.
0: Hingga kini Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus ini. Sebelumnya kasus arisan bodong juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Belasan emak-emak muda dari berbagai daerah mendatangi rumah YT, seorang istri oknum polisi, Kamis siang 25 Juni. Para korban sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Para emak-emak muda ini kemudian menggeruduk rumah terduga pelaku dan meminta pertanggungjawaban. Seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup WhatsApp diduga fiktif menggunakan nama orang lain yang ternyata diambil terduga pelaku sendiri.
5: Atau gimana? Tapi sebenarnya sudah pernah cair-cair? Sudah pernah?
6: Saya cuma yang menerima owner sendiri.
5: Oh.
6: Karena fiktif.
5: Ya, ya. Jadi setiap kali putaran itu yang dapat mesti yang si ownernya ya, itu ya.
7: Kayak jual nama gitu loh Mas. Jadi
8: pakai uang pakai nama palsu gitu kan ya?
7: Iya, bilangnya oh selamat ya ini dapat gitu. Tapi ternyata itu owner. Ya ternyata itu owner sendiri.
0: Polsek Kandat berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku namun tidak berhasil. Hingga akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Kediri. Pada 12 Mei lalu viral di media sosial, puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah ini menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut di Surabaya ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut tersebut ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya atau Cak Ji di Jalan Wali Kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik ini tergiur dengan iming-iming konsep investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari. Bahkan salah satu korban bernama Dea mengaku telah mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagih perihal profit, pelaku terkesan menghindar. Tidak hanya dari seniman dangdut, korban juga berasal dari pengusaha UMKM seperti pengusaha makanan ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah dalam Kehidupan Sehari-Hari. Sabtu 18 Juli, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Pelaku kejahatan makin hari makin nekat. Di Bekasi, bermodus pecah kaca mobil, seorang pencuri menggasak 2 unit ponsel serta uang tunai puluhan juta rupiah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Iqbal Kurniadi pamit, sampai jumpa.
1: Kamera CCTV merekam gerak-gerik nekat pelaku pencurian memecahkan kaca mobil di Jalan Raya Setia Dharma, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia sempat mondar-mandir dan mengawasi lokasi sambil mengintai barang incaran di dalam mobil. Setelah memastikan situasi aman, sang pencuri pun beraksi. Pemilik kendaraan yang sedang memotong rambut tak menyadari jika mobilnya jadi sasaran para pelaku. Akibat kejadian ini, korban kehilangan 2 unit telepon genggam dan uang tunai 10 juta rupiah. Nekat dan tergolong berani, seorang pria misterius menyelusup masuk ke Mako Satpol PP Kabupaten Pandeglang dan mencuri telepon genggam pada Senin. Tanpa rasa takut, pelaku mengendap-endap di sela-sela anggota Satpol PP yang sedang tertidur pulas, lalu dengan cepat menyambar 1 unit telepon genggam di dekat korban. Kini pelaku tengah diburu polisi. Demi cinta pada sang kekasih hati, seorang wanita muda nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, Rabu siang. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 15 butir pil ekstasi di dalam gumpalan tisu bekas pakai. Namun aksinya terendus petugas. Kini pasangan sejoli yang sempat terpisah oleh tingginya tembok penjara itu dapat bersama untuk sementara waktu karena keduanya akan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Kita ke informasi pertama, 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka yang merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Seorang siswa tewas dalam insiden ini. Sementara itu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ada seorang siswa kelas dasar mengalami lebam pada kaki dan tangannya. Diduga akibat dihukum guru lantaran tidak hafal materi pelajaran perkalian.
1: Video warga merekam proses evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum yang tenggelam di mata air Cihaniwung di Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Insiden ini terjadi saat mereka mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia. Sementara 7 siswa lain berhasil diselamatkan warga. Jumat pagi, tim Inavis Polres Garut menggelar olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mata. Kepala Desa Cidatar menuturkan berdasarkan komunikasi dengan pihak sekolah, kegiatan berenang di sumber mata air tersebut keluar dari agenda jelajah alam.
2: Informasi dari obrolan tadi dengan pengajar yang 3 mah katanya kelas 3.
3: Oh.
2: Kelas 8, kelas 9 mungkin.
3: Oh, yang ikut jadi korban.
2: Termasuk yang korban.
3: Kalau yang sisanya
2: baru masuk. Ya, baru masuk. Tadi ada obrolan sedikit, katanya itu rangkaian dari sekolah sama Pak Yilman gitu. Oh. Cuman acara khusus untuk renang itu tidak ada.
1: Sementara itu para korban selamat kondisinya berangsur pulih setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Cisurupan. Di Sumatera Selatan, seorang siswa kelas 6 SD Negeri Kota Lubuk Linggau mengalami memar pada tangan dan kakinya yang diduga akibat hukuman dari salah satu guru karena tidak bisa menghafal materi pelajaran perkalian. Pihak keluarga pun melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau pada Rabu malam. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut.
4: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan gurunya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam, kami sampai jam 11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen melihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
1: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini. Polisi juga tengah melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya nasib tragis dialami bocah 4 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, korban penganiayaan ibu tiri saat ayah kandungnya bekerja di luar negeri ini meninggal. Sementara itu, 2 orang santri korban terbakar di Lombok Tengah segera menjalani operasi plastik. Sebelumnya, dalam kasus dugaan santri dibakar ini, 1 santri lainnya meninggal.

0: Suasana pemakaman balita perempuan berusia 4 tahun berinisial QSH di kampung halaman neneknya di Dusun Along, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis siang diselimuti kesedihan. Bocah malang ini jadi korban penganiayaan ibu tirinya di Kampung Poncol, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat sang ayah sedang bekerja di luar negeri. Balita QSH sebelumnya dirawat selama sepekan di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara dan menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu malam. Tubuh balita itu mengalami luka-luka, di antaranya lebam di punggung, dada, kedua tangan, serta lecet di bagian bokong. Tindakan kekerasan tersebut terjadi secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Atas meninggalnya korban, polisi menambahkan pemberatan pasal terhadap pelaku yang merupakan ibu tiri korban.
1: Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mati, dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Itu tambahan pasal untuk memberatkan karena korban meninggal dunia.
0: Ibu tiri korban sudah mendekap di sel tahanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kasusnya kini dalam penanganan Polsek Tarumajaya dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi. Dua santri korban luka bakar, DV dan AL, kini mulai fokus menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Operasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan medis. Pemeriksaan diagendakan dilakukan pada Rabu siang dengan melibatkan dokter bedah plastik, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis anestesi.
2: Kita periksa itu dulu ya, lihat kondisinya. Artinya kita tidak sembarangan operasi, harus dioptimalkan dulu. Jadi periksa dulu lab ronsen kondisi optimal. Kalau kondisinya normal semua hasil pemeriksaan nanti, satu hari kedua sudah bisa.
0: Sebelumnya, tragedi kebakaran terjadi pada bulan Desember tahun lalu melukai DV dan AL, serta merenggut nyawa satu santri lainnya berinisial SS akibat luka bakar yang cukup serius. Kini, seluruh biaya pengobatan korban sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ini ada istri yang melabrak suami yang diduga selingkuh di KRL. Seorang penumpang KRL Komuter Line rute Cikarang Kampung Bandan via Manggarai membagikan momen keributan yang terjadi di dalam KRL. Menurut keterangan saksi, keributan dipicu oleh seorang istri yang memergoki suaminya yang diduga sedang bersama wanita lain di dalam kereta pada Kamis malam. Insiden ini menarik perhatian penumpang lainnya hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Saksi juga menyebutkan bahwa sang pria sempat beberapa kali mencoba menghindari situasi dengan turun lalu kembali naik ke kereta. Namun ia akhirnya diminta turun kembali. Nah, yang berikutnya ini ada juga yang viral. Kali ini ada aksi meresahkan pria yang mengganggu tetangganya. Aksi seorang tetangga yang diduga berulang kali meneror dan mengganggu warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, viral di media sosial. Terduga pelaku terekam melakukan berbagai aksi meresahkan. Mulai dari melemparkan sampah dan helm ke halaman rumah korban, merusak pagar hingga melontarkan amarah ke arah rumah tetangganya. Dikonfirmasi pada Kamis, pemilik rumah mengaku gangguan itu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Korban pun sudah melaporkan kasus itu ke Polres Metro Depok. Saat ini Polres Metro Depok telah melakukan olah TKP dan masih mendalami motif serta mengumpulkan keterangan dari para pihak. Nah, yang berikutnya ini ya, seperti anak-anak ini udah geram melihat para pemotor melintasi trotoar. Aksi sekelompok anak-anak menghadang pemotor yang nekat melintasi trotoar di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, viral di media sosial. Kita lihat anak-anak ini membawa ranting dan kayu untuk menghentikan laju para pengendara motor yang melintasi trotoar. Aksi ini pun menuai reaksi positif dari warganet, lantaran para pemotor seringkali menjadikan trotoar di kawasan itu sebagai alternatif untuk menghindari kemacetan. Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Cengkareng, AKP Yeni, menyebutkan petugas seringkali bertugas di kawasan itu namun kini pihaknya tengah berkoordinasi untuk memasang besi pembatas. Kita ke informasi lain, ada 4 orang meninggal dalam kecelakaan yang melibatkan 9 kendaraan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Evakuasi korban dilakukan petugas bersama warga sesaat setelah kecelakaan maut terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit, sekitar pukul 10:30 tadi. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Widodo menyebutkan ada 4 orang meninggal dan 8 orang mengalami luka-luka. 2 korban dirawat di puskesmas terdekat, sementara itu 6 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Kecelakaan melibatkan 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Sopir truk Fuso dilaporkan telah diamankan oleh pihak kepolisian. Tangis anak di Banyumas, Jawa Tengah pecah saat rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya sendiri. Keluarga tidak menyangka di usia senja ayah dengan ibunya terlibat konflik hingga berujung sang ayah dihabisi nyawanya.
0: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tak menyangka di usia senja sang ayah EMS 67 tahun dengan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lain. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
3: Hari ini jadi hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Dan ada momen unik apa saja ya? Selama sepekan MPLS, informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal. Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
4: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat. Kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
0: Saksikan gapai kemuliaan, rahasia sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
5: Selain mata kering, mata lelah. Jadi efek domino gitu. Nah, ya. Jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
0: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi, dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah ini memang banyak mencuri perhatian. Bahkan ada juga yang viral di media sosial. Seperti ratusan siswa yang ikut dalam MPLS dengan memakai kostum bola dari berbagai negara. Ada juga siswa yang membawa kandang burung hingga oven sebagai pengganti tas sekolah mereka.

0: Banyak cara dilakukan sekolah untuk mendekatkan diri ke siswa hingga orang tua di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama Bina Mandiri Cibungbulang Bogor menggelar MPLS berkostum bola dari berbagai negara. Dengan diiringi tabuhan alat musik marawis oleh orang tua siswa, masa pembentukan karakter siswa ini didukung pihak sekolah agar siswa yang memiliki bakat bermain bola bisa termotivasi untuk jadi pemain profesional.
1: Sekolah MPLS ada itu Argentina.
0: Sementara di SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Jawa Tengah menghadirkan konsep MPLS berbeda dengan berbagi paket sayur mayur, lauk pauk, dan bumbu dapur kepada warga sekitar. Para siswa baru diajak mengenal lingkungan sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sejak hari pertama masuk sekolah. Kegiatan ini pun disambut antusias warga. Mereka mengaku terkejut karena biasanya kegiatan MPLS hanya berlangsung di lingkungan sekolah.
2: Oh iya, tadi saya disambut oleh anak-anak SMP Mutu di sini dan sangat sopan, santun. Dan saya juga dibagi sayur-sayur juga.
0: Nah, kalau yang satu ini viral di media sosial. Siswa baru mengikuti MPLS dengan aturan datang ke sekolah tanpa membawa tas ransel. Untuk itu, beragam ide kreatif pun dilakukan oleh para siswa. Ada yang menggunakan kaleng bekas biskuit, kotak sepatu, keranjang buah, galon, kandang burung, hingga oven untuk memanggang kue. Melihat aksi unik itu, sejumlah tenaga pendidik pun tertawa saat menyambut kedatangan para siswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ya, kita ke informasi lain. Ini nih, meskipun nyaris punah, jasa gosokan bengen di Binatu tradisional di Jambi ternyata masih mampu menghasilkan cuan jutaan rupiah setiap bulannya. Gosokan tembaga dengan panas dari arang bakau ini masih diminati warga karena hasilnya lebih licin dan rapi.
4: Di Gang Siku, di Pasar Setimang, Jalan Samratulangi, Kota Jambi ini, Sahrial menjalankan usaha gosokan bengen atau binatu tradisional. Pria berusia 79 tahun ini menggunakan gosokan tembaga berlapis kuningan dengan panas dari bakaran arang kayu bakau. Agar tidak merusak permukaan kain, ia menggunakan pelapis kain yang dibasahi air. Usaha ini telah dijalannya sejak 50 tahun lalu. Dahulu, masih banyak yang menjalankan usaha gosokan bengen, namun kini hanya Syahrial dan beberapa orang saja yang bertahan.
5: Ya, kelebihan supaya licin aja celana itu.
6: Oh gitu. Nah, kayunya arangnya bukan sembarang kayu?
5: Kayu bakau dari ini. Ya, tergantung itu kadang-kadang ada 15 lembar.
6: Nah, yang paling banyak warga atau tukang jahit nih, Pak?
5: Pakaian umum.
4: Pengguna jasa gosokan bengen berasal dari berbagai kalangan. Menurut mereka, kualitas gosokan bengen sangat rapi.
7: Jadi ini garisnya nampak, garisnya. Garisnya nampak, dan gosoknya pun orangnya telaten, cekatan, praktis, bersih.
4: Setiap harinya, Sahrial menerima paling sedikit ada 15 potong pakaian dengan upah antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per pakaian. Meskipun nyaris punah, usaha gosokan bengen masih dapat menghasilkan

0: menghasilkan cuan jutaan rupiah per bulannya. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
1: Buat Anda yang ingin makan enak tapi tidak terlalu menguras kantong, nah kulineran di pasar tradisional Blauran bisa jadi referensi tempat makan kalau sedang ke Surabaya. Informasinya usai jeda ya.

0: Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal. Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun, Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia.
3: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
0: Saksikan gapai kemuliaan, rahasia sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Hiruk-pikuk di Pasar Belauran Baru Surabaya menyuguhkan beragam kuliner tradisional menggaet perhatian para pengunjung. Di antaranya ada soto ayam dan es dawet yang legendaris dan juga ramah di kantong nih ya. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
1: Baru Surabaya selalu menjadi magnet bagi para pencinta kuliner tradisional. Depot-depot yang ada di sini bukan sekadar tempat makan, tapi juga simbol warisan rasa dan perjuangan lintas generasi. Yuk, kita masuk.
2: Berburu soto ayam di Depot Mini Jaya menjadi tujuan pertama saya. Semangkuk soto berisi nasi, daging ayam, telur ayam, bihun, air perasan jeruk nipis, kecap asin, seledri kubis diguyur sama kuah kuning dan koya. Harganya bersahabat, yaitu Rp16.000.
3: Seruput. Kuahnya gurih, segar. Enak banget pokoknya. Terus ada isiannya bihun, telur, sama daging ayam. Nah, akan gurih lagi kalau ditambah dengan koya. Boleh Pak di sini nambah koya? Oh, bebas refill ya.
4: Bebas.
3: Bayar lagi enggak ini?
4: Enggak.
3: Apa-apa. Udah.
4: Gorengan, takutnya batuk.
3: Takut batuk katanya karena gorengan. Nah, koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih.
2: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasa yang tak berubah sejak dulu kala.
5: Rasanya enak sih Mbak. Dari dulu sampai sekarang tetap enak. Gimana ya? Ya gurih ya. Ada ciri khasnya gitu loh.
2: Untuk menikmati cita rasa rempah-rempah dalam setiap sendok kuahnya, pengunjung bisa datang mulai dari jam 11 siang sampai 8 malam. Setelah makan, saya pun berburu es dawet di Depot Hajar Rohma. Isiannya bermacam-macam, ada gula jawa, bubur sumsum, cendang grendul, bubur sagu, cendol dawet, mutiara, ketan hitam, dan santan kelapa. Depot ini sudah berdiri sejak 1977 dan kini dikelola oleh generasi kedua.
3: Biar seru, saya mau ikut makan rame-rame bareng ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo semuanya. Ini pesennya apa aja kok banyak ini?
6: Lontong mie, es dawet, ada goreng-gorengan.
3: Nah es dawetnya gimana nih rasanya Mbak?
6: Enak sekali, gurih, manis.
3: Paling suka yang mana?
6: Paling suka semua sih.
3: Oh ketan hitam. Oh ketan hitamnya. Oh manisnya pas ya. Jadi
6: nggak terlalu manis banget kayak
3: pahit itu. Oh nggak terlalu manis banget. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Terus saya paling suka sama jenang grendul yang bulat ini menggemaskan sama cendol dawet yang hijau. Jadi rasanya itu kenyal.
7: Masnya ya coba dulu.
2: Untuk menikmati es dawet, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp10.000. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.

Tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Don Rito dilimpahkan dari rumah tahanan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Turut dibawa barang bukti emas 74 kg dan uang tunai sebesar 543 miliar rupiah.

Pelimpahan ini terkait dugaan 3 kasus korupsi yang menjerat Don Rito dan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Jumat pagi. Diduga kejadian ini disebabkan karena truk yang alami remblong hingga sebabkan 4 korban tewas. Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sejak Juni lalu, pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan status siaga darurat kekeringan. Situasi di jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil.

0: Tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Don Rito dilimpahkan dari rumah tahanan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Proses pelimpahan dilakukan bersama penyerahan sejumlah barang bukti. Saat turun dari mobil tahanan, Don Rito yang mengenakan baju tahanan langsung digiring masuk ke dalam gedung bundar Kejaksaan Agung. Selama proses pemindahan, tersangka mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob bersenjata. Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya resmi melimpahkan tersangka pihak swasta Don Rito beserta barang bukti emas 74 kg dan uang tunai sebesar 543 miliar rupiah. Pelimpahan Don Rito dan sejumlah barang bukti ini terkait dugaan 3 kasus korupsi yang menjerat Don Rito dan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Energy Trading pada periode 2018 hingga 2023. Sudirman Said tiba di Kejaksaan Agung pada Jumat pukul 9 pagi. Ini merupakan 3 kalinya Sudirman dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sudirman mengaku dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai orang yang paham tentang tata kelola impor minyak.
1: Ya, saya memenuhi undangan dari Kejaksaan Agung untuk kembali memberikan keterangan berkaitan dengan kasus yang melibatkan Petral ya, kasus lama itu kan. Dan ini kedatangan saya yang ketiga kali. Saya memberi penjelasan tentang apa-apa yang saya lakukan, saya ketahui dan saya alami ketika saya di Pertamina pada tahun 2008-2009 sebagai corporate secretary, sebagai senior vice president dari ISC. Kemudian juga saya menjelaskan penjelasan ketika saya menjabat sebagai regulator, sebagai Menteri ASEAN. Dan tadi kenapa saya dipanggil ulang, karena ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi keterangan, dan tadi sudah ditandatangani berita acara perusahaan. Dan mengenai tersangkanya siapa itu kan urusan penegak hukum ya, saya tidak bicara mengenai itu.
0: Kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. Diduga kejadian ini disebabkan karena truk yang alami remblong hingga sebabkan 4 korban tewas. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ringsek, bahkan ada yang terbalik. Sementara proses evakuasi korban terus dilakukan oleh petugas bersama warga. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat ini melibatkan 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Kabit Humas Polda Sud, Kombes Ferry Walintukan mengatakan kecelakaan diduga dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami remblong. Truk kemudian menabrak 8 kendaraan di depannya. Ada 4 orang yang meninggal dunia dan 8 orang yang mengalami luka-luka. Kini 2 korban dirawat di puskesmas.

0: terdekat, sementara 6 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Terduga pelaku sendiri yang merupakan sopir truk Fuso telah diamankan kepolisian Polsek Pancur Batu. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berubah tragedi usai 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka. Sementara itu 2 orang santri korban terbakar di Lombok Tengah segera menjalani operasi plastik. Wakil Gubernur didampingi para dokter memberikan semangat kepada para korban.
1: Video warga merekam saat evakuasi 8 orang pelajar MTS Miftahul Ulum Desa Sukahurip yang tenggelam di mata air Cihaniwung, Garut, Jawa Barat pada Kamis siang. Mereka tengah mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Seorang siswi tergeletak tak sadarkan diri dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak terselamatkan. Polisi tengah menyelidiki peristiwa ini. Selain meminta keterangan korban selamat dan sekolah, polisi juga memasang garis polisi di lokasi kejadian.
2: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas.
3: Jadi di sini nama berenang.
2: Berenang.
3: Ini
2: nggak tahu berenang atau apa, saya belum panjang dengan pihak sekolah.
1: Jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dikebumikan. 2 santri korban luka bakar, DV dan AL, kini mulai fokus menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Gubernur didampingi para dokter datang menjenguk dan menyemangati para korban. Operasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan medis. Pemeriksaan diagendakan dilakukan pada Rabu siang dengan melibatkan dokter bedah plastik, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis anestesi.
4: Kita periksa itu dulu ya, lihat kondisinya. Artinya kita tidak sembarangan operasi, harus dioptimalkan dulu. Jadi periksa dulu lab ronsen kondisi optimal. Kalau kondisinya normal semua hasil pemeriksaan nanti, ya, satu hari, hari kedua sudah bisa.
1: Sebelumnya, tragedi kebakaran terjadi pada bulan Desember tahun lalu, melukai DV dan AL, serta merenggut nyawa 1 santri lainnya berinisial SS akibat luka bakar yang cukup serius. Kini seluruh biaya pengobatan korban sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Konflik dalam sebuah keluarga berujung kehilangan nyawa terjadi di sejumlah daerah. Di Banyumas, Jawa Tengah, tangis keluarga pecah saat rekonstruksi kasus pembunuhan seorang nenek terhadap suaminya sendiri. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya lantaran cintanya tidak direstui.
5: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tak menyangka di usia senja sang ayah EMS 67 tahun dengan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lain. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
6: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
5: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Tragedi ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gator Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD 19 tahun dan kekasihnya NJS 28 tahun dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
7: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
5: Akibat aksi kejinya, sang anak bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Peristiwa meledaknya gudang amunisi milik TNI di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, hingga kini sejumlah korban masih dirawat di Rumah Sakit Caruban Madiun. Sementara lokasi gudang pusat amunisi di Seradan dijaga ketat prajurit TNI. Sehari pasca peristiwa ledakan gudang pusat amunisi milik TNI di Kabupaten Madiun, suasana di Rumah Sakit Caruban Madiun sudah tampak sepi tanpa ada penjagaan dari anggota TNI. Namun untuk para awak media tidak diberi izin untuk bisa masuk ke rumah sakit untuk mengambil gambar. Berdasarkan informasi, ada satu anggota TNI korban ledakan yang dibawa ke ruang operasi, namun belum diketahui identitasnya. Sementara itu di lokasi kejadian ledakan, tampak dijaga ketat oleh prajurit TNI. Kapal layar motor Nurul Salsa yang berlayar dari Pulau Jampea menuju Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan dilaporkan mati mesin dan tenggelam Rabu siang. 23 penumpang lainnya hingga Kamis siang belum ditemukan. Informasi selengkapnya usai jeda.
8: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Ibu beli es krim coklat.
10: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
11: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
12: Mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
13: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus sedikit banget
12: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
14: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
15: Dengan kemasan baru.
16: Produksi kopi Gayo di Aceh Tengah masih berupaya bangkit setelah terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
17: Ya, di sini kami selaku pemilik kebun kopi memang semenjak terjadinya musibah ya banyak penghasilan yang seharusnya masuk ke kita selaku masyarakat ya sangat berkurang gitu Mbak ya. Hampir lebih setengah hektar tertimbun oleh longsor. Kopi dan alpukat, jeruk dan lain sebagainya udah hilang gitu.
16: Pemerintah mempercepat meningkatkan kembali produktivitas kopi di kawasan tersebut dengan program pembibitan yang diharapkan mampu mempercepat peremajaan tanaman kopi yang rusak akibat bencana, sekaligus memperkuat ketahanan produksi. Sehingga upaya rehabilitasi kebun dan penyediaan bibit unggul menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan komoditas andalan ekspor.
0: Kapal layar motor Nurul Salsa yang berlayar dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan dilaporkan mati mesin dan tenggelam di perairan barat Pulau Polasi pada Rabu siang kemarin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 47 orang dalam kondisi satu orang tewas. Namun 23 penumpang lainnya hingga Kamis siang belum ditemukan. Basarnas Makassar menerima laporan kejadian pada Rabu sore dan langsung melakukan pencarian dengan menggunakan KLM Harapan Kita. Pada Kamis dini hari, tim SAR menemukan kapal sudah tenggelam dan para penumpangnya terombang-ambing di lautan. 47 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 7 ABK dan 40 penumpang, di mana satu di antaranya ditemukan sudah meninggal dunia. Menurut Basarnas, jumlah orang di dalam kapal adalah 70 orang, Dari jumlah itu 63 orang tercatat dalam manifest dan 7 lainnya tidak tercatat dalam manifest. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 23 orang yang belum ditemukan. Mereka terdiri dari 16 penumpang yang tercatat dalam manifest dan 7 orang yang tidak terdaftar dalam manifest. Dan untuk memperbarui informasi terkini terkait dengan tenggelamnya kapal layar motor Nurul Salsa di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, bergabung melalui sambungan Zoom Kepala Kantor Basarnas Makassar, Arief Anwar. Halo, selamat sore Pak Arief, apa kabar?
18: Selamat sore Mas Iqbal, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Arief, ini bagaimana proses pencarian hingga di hari ketiga ini? Apa betul bahwa jumlahnya masih 23 yang dilaporkan hilang?
18: Baik, terima kasih Mas Iqbal dan pemirsa CNN. Kami mengupdate terkait dengan perkembangan operasi SAR KLM Nurul Salsa, di mana terjadi penambahan POB yang harusnya tercatat kemarin 74. Dan setelah kami data hari ini hingga pukul 15 lewat 10 local time, ada penambahan POB yaitu menjadi 78 orang, di mana selamat 52 orang, meninggal dunia 1 orang, dan saat ini masih dalam pencarian sebanyak 25 orang. Demikian, Mas Iqbal.
0: Oke, dari pencarian ini apakah ada penambahan luas wilayah yang akan dilakukan pencarian terhadap korban atau bagaimana sistemnya, Pak?
18: Pastinya, jadi di hari ketiga ini, pada pukul 7 local time tadi pagi, kami membagi dua track atau dua area pencarian, di mana track 1 itu dilaksanakan oleh KRI Marlin 877 milik Kodairal Makassar, dan di track 2 pencarian itu dilaksanakan oleh KN SAR Kamajaya milik Basarnas Makassar. Dan kami juga masih melaksanakan pemantauan lewat udara menggunakan kapal pesawat Boeing milik TNI AU. Tadi pagi sempat melaksanakan penerbangan kurang lebih 1 jam memantau dari udara menggunakan kamera, seperti itu Mas Iqbal.
0: Oke, 25 orang masih dinyatakan hilang dan proses pencarian juga semakin diperluas. Lalu apa saja yang menjadi kendala pencarian korban ini, Pak?
18: Menurut informasi dari OSC di lapangan, kendala saat ini itu angin lumayan kencang ya, karena mengarah dari timur sampai 10 nautical mile. Jadi memicu ombak tinggi, itu yang terjadi saat ini. Namun cuaca cerah, sampai sore hari ini kami masih melaksanakan pencarian hingga saat ini, Mas Iqbal. Seperti itu.
0: Oke, kalau memang proses pencarian memang semakin digencarkan begitu, bagaimana dengan armada dan juga peralatan yang dimiliki Basarnas? Apakah sejauh ini sudah cukup begitu untuk bisa melakukan pencarian atau masih ada kekurangan yang perlu dikoordinasikan dengan pihak pusat?
18: Baik, terima kasih. Untuk saat ini kami mengerahkan 2 kapal, yang satunya KRI Marlin 877 milik Kodairal, dan satunya KN SAR Kamajaya panjang 76 meter milik Basarnas. Dan kami juga masih menggunakan kapal-kapal nelayan, ada 3 yang kami gunakan untuk melaksanakan searching area di dalam area pencarian tersebut. Kami merasa sampai saat ini untuk alut laut masih bisa terkendali dalam search area pencarian yang di hari ketiga ini, Mas Iqbal.
0: Untuk kesimpulan sementara yang berhasil didapatkan oleh Basarnas sendiri, apa sebenarnya dari penyebab ataupun kronologi dari kejadian ini? Apakah memang benar dari soal cuaca atau justru karena faktor dari kapasitas jumlah penumpang yang ternyata overload?
18: Oke, sementara masih dalam penyelidikan oleh pihak yang berwajib terkait dengan penyebabnya. Cuma kami menerima informasi dari tanggal 15 sore bahwa kapal tersebut mengalami mati mesin. Di mana saat mati mesin itu di jam 11 lewat 10 local time, tapi kami menerima informasinya itu di jam 16.30. Nah, selama kurang lebih 5 jam itu mereka terombang-ambing di atas, dan hingga kami pun turun melaksanakan evakuasi menggunakan KLM Harapan Kita. Itu di jam 4 subuh itu kapalnya sudah tenggelam, seperti itu Mas. Jadi penyebabnya itu kami tidak belum mengetahui sampai saat ini, masih dalam penyelidikan dari pihak yang berwenang.

0: Pelabuhan Benteng kemarin sempat terdata 8 orang ABK itu selamat semuanya, termasuk nahkoda.
1: Lalu bagaimana dengan pengawasan dari otorita terkait, Pak? Ini kan ada informasi yang memang seperti yang tadi sudah kita bicarakan begitu ya, terkait dengan kemungkinan adanya kapasitas yang overload dan juga pengaruh soal cuaca dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bagaimana pengawasannya sendiri? Apakah memang sejauh ini memang sudah cukup baik atau justru ini kalau misalnya memang overload, apakah ini suatu yang mungkin di luar apa ya, bisa pengamatan dari Basarnas ataupun pihak-pihak terkait?
0: Sampai saat ini kalau untuk masalah izin dan segala macam itu kan ada kewenangan dari KSOP ya, atau KOPP yang ada di Jampea maupun di Kabupaten Selayar. Jadi mungkin masalah terkait dengan kapasitas, over kapasitas dan segala macam kami tidak bisa memberikan keterangan sepanjang kami sekedar Basarnas sih hanya melaksanakan pencarian saja seperti
1: itu. Oke. Termasuk yang soal yang tidak ada di manifest itu juga bukan ranahnya Basarnas begitu ya. Tetapi apakah bisa diketahui begitu itu bagaimana bisa terjadi? Apakah ada koordinasi selama ini antara pihak Basarnas maupun dari Syah Bandar dan lain sebagainya?
0: Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang 24 orang yang tidak terdapat dalam manifest. Yang selebihnya itu 25 orang yang tidak tercatat dalam manifest dan 53 itu tercatat. Sepanjang yang kami amati selama ini tidak bisa kami memberikan keterangan terkait itu, mungkin dari pihak siapa nanti Mas Iqbal yang bisa memberikan keterangan terkait itu.
1: Tetapi kalau berbicara soal keluarga yang merasa kehilangan, mungkin ada yang datang ke posko-posko yang ada di pelabuhan begitu, bagaimana? Apakah memang sesuai dengan data korban yang hilang atau justru bisa lebih begitu, Pak?
0: Inilah yang terjadi tadi sore, di mana kemarin kami terkonfirmasi 74 orang. Namun tadi sore di pukul 15:10, ternyata bertambah 4 orang, di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, di jam 4 pagi itu, ada 3 orang yang tidak melaporkan diri di posko pada saat sampai di Pelabuhan Benteng itulah, Mas. Tapi ini selamat. Makanya dari awal kemarin kami sampaikan 49 selamat, 1 orang meninggal dunia. Namun karena bertambah 3 orang menjadi 52 orang yang selamat. Terus ada laporan dari pihak keluarga, 1 orang atas nama Siti Hardita itu tidak termasuk dalam daftar pencarian, namun ada di dalam laporan keluarga kalau dia juga ada ombot di atas kapal tersebut. Makanya dalam pencariannya bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
1: Tetapi dari catatan Basarnas sendiri, khususnya di Makassar dan juga daerah yang memang sekarang ini sedang terjadi kejadian tersebut, sebenarnya apakah ini kejadian pertama kali atau justru sudah pernah kejadian serupa terjadi?
0: Selama kami bertugas di Makassar ini yang kedua kali, pernah juga terjadi sama di Kepulauan Selayar, di daerah pesisir atau di daerah perairan Selayar juga sempat terjadi, cuma tidak banyak ini penumpangnya gitu, Mas. Dan saat ini kami ada buka 2 posko, satu di Pelabuhan Benteng Selayar, terus yang satunya di Pelabuhan di Jampea, ada di Pelabuhan keberangkatan kapal tersebut. Kami ada buka posko, jadi kami berharap kepada keluarga korban yang merasa ada keluarganya yang on board agar melapor kepada kami, seperti itu.
1: Tentunya kita tidak berharap kejadian ini terjadi lagi. Apa pesan Anda sebagai Kepala Basarnas kepada operator kapal maupun masyarakat yang akan melakukan pelayaran menggunakan kapal di wilayah tersebut?
0: Yang pertama mungkin ya terkait dengan masalah manifest tadi, Mas. Kalau tidak belum terjadi kan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah pernah, kalau terjadi seperti ini, ya istilahnya kita agak bingung dalam mendata. Jadi

0: saya berharap kepada masyarakat yang ingin melaksanakan perjalanan laut ataupun tol laut agar melalui jalur resmi lah, seperti itu. Supaya apabila terjadi sesuatu, maka gampang untuk kita mendata, tidak seperti yang sekarang ini.
1: Oke, baik. Pak Arief Anwar, Kepala Kantor Basarnas Makassar, terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami. Selamat bertugas kembali.
0: Sama-sama, Mas Iqbal.
1: Dan kita ke informasi lain, sejak Jumat 26 Juni lalu, Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung secara resmi menampung seluruh operasional bus dari Terminal Cicahem. Penggabungan ini membuat aktivitas di Terminal Leuwi Panjang kian padat. Sejumlah antisipasi mulai dari pengaturan jadwal armada hingga penataan berbagai fasilitas telah disiapkan.
2: Pasca penggabungan resmi pada 26 Juni lalu, suasana di Terminal Leuwi Panjang Bandung tampak lebih padat dari biasanya. Operator bus dari Terminal Cicahem telah dialihkan sepenuhnya ke terminal ini. Penggabungan ini sekaligus menjadikan Leuwi Panjang sebagai hub utama bagi penumpang yang ingin bepergian ke berbagai wilayah, mulai dari arah timur Pulau Jawa hingga armada menuju Pulau Sumatera. Pengelola mengaku telah menyiapkan berbagai fasilitas agar penumpang merasa nyaman menggunakan Terminal Leuwi Panjang. Untuk mengantisipasi membeludaknya armada, pihak pengelola terminal menerapkan aturan jadwal kedatangan yang ketat. Setiap bus dijadwalkan masuk sesuai slot waktu yang ditentukan dan dilarang masuk terminal sebelum jadwalnya. Langkah ini terbukti efektif mencegah penumpukan bus di dalam area terminal.
3: Untuk operasionalnya itu berjalan lancar karena kami gunakan sistem hardway. Bila mana kendaraan yang belum waktunya untuk masuk terminal, kami tidak diperbolehkan untuk masuk terminal untuk mengatasi kepadatan terminal. Tapi kalau sudah waktunya masuk terminal, kami siapkan jalur pemberangkatan dan jalur endapannya.
2: Meski sosialisasi sudah dilakukan, sejumlah kendala dan adaptasi masih dirasakan oleh para pengguna jasa transportasi. Mereka mengeluh akses menuju Terminal Leuwi Panjang yang lebih macet jika dibandingkan dengan mereka menuju ke Cicahem.
4: Kalau saya sih sebenarnya jujurnya senangnya di Cicahem gitu. Jadi kalau ke sini kan agak lebih macet ya. Terus cuman Cicahem nggak ada lounge-nya, gitu aja sih.
2: Tak hanya penumpang, adaptasi juga harus dilakukan oleh para operator perusahaan otobus pindahan dari Cicahem. Dengan aturan waktu yang lebih ketat, mereka harus memutar otak agar jadwal keberangkatan tidak terganggu. Namun, ada pula PO yang mengaku justru terjadi peningkatan jumlah penumpang dibanding ketika mereka beroperasi di Terminal Cicahem.
5: Perbedaannya kalau di sini kan banyak yang transit, seperti dari Sukabumi, Depok, Bogor, mau transit ke Jawa kan jadi bisa di sini gitu. Kalau dari Cicahem kan dari Sukabumi transit dulu pakai bis kota dibawa ke Cicahem, baru dari Cicahem bisa ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu.
6: Jadi secara penumpang seperti apa Pak? Lebih banyak kah, penurunan kah, atau seperti apa? Atau ya, penyesuaian lagi kah, atau gimana?
5: Alhamdulillah penyesuaian pasti ya, udah baru-baru lah, baru beberapa bulan. Terus ada peningkatan lah, 25% lah ada.
2: Sementara itu, peningkatan jumlah penumpang di Terminal Leuwi Panjang ternyata belum berdampak signifikan bagi para pedagang di lokasi. Meski terminal lebih ramai, daya beli masyarakat dianggap masih belum mengalami peningkatan yang signifikan.
7: Biasa-biasa aja. Iya, penumpang ramai, lebih ramai gitu, tapi yang jualan biasa-biasa aja sih. Yang seperti kemarin-kemarin yang masih yang dulu lah.
8: Jadi
7: gak
8: ada perubahan
7: sih. Gak ada perubahan, tapi mudah-mudahan ke depannya ya. Mudah-mudahan.
2: Sejauh ini, meski Terminal Cicahem sudah sepenuhnya ditutup dan izin operasinya telah berubah menjadi depo BRT, namun beberapa PO masih ada yang menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Cicahem. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
1: Kita ke informasi berikutnya, Kementerian Perhubungan memulai pembangunan charging station untuk mendukung operasional bus rapid transit Cekungan Bandung. Fasilitas pengisian daya bus listrik tersebut menjadi bagian dari proyek Indonesia Mass Transit yang tengah memasuki tahap pembangunan infrastruktur. Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Muiz Tohir mengatakan pembangunan fasilitas tersebut menjadi langkah awal percepatan transformasi transportasi nasional menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan rendah emisi Rabu.

lalu di depo Leuwi Panjang, Bandung, Jawa Barat. Muiz menambahkan transformasi transportasi tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra internasional. Muiz menjelaskan proyek Indonesia Mass Transit merupakan bagian dari implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur berkualitas serta percepatan ekonomi hijau. Dalam kesempatan ini, Chief Executive Officer Chungnam Center for Creative Economy and Innovation Kim Sung-keun mengatakan, groundbreaking tersebut menandai dimulainya kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam pembangunan infrastruktur transportasi publik berkelanjutan, khususnya fasilitas pengisian daya bus listrik. Lima kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilanda krisis air bersih selama musim kemarau. Warga terpaksa menggunakan air kubangan yang kotor untuk memenuhi kebutuhan air. Di Bogor, sawah-sawah mulai retak lantaran surutnya aliran air irigasi. Ratusan warga juga harus antre untuk mendapatkan air bersih dari Pemkab Bogor.

0: sambil memanggul ember kosong dan jerikan bekas. Warga Kampung Babakan Sari, Desa Cibatu, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, berjalan menuju sebuah tempat untuk mengambil air. Namun bukan sumber yang mengeluarkan air bersih. Kolam kecil ini berupa kubangan berisi air keruh. Musim kemarau membuat ratusan kepala keluarga di kampung ini mengalami krisis air bersih. Demi memenuhi kebutuhan air, warga mengambil air yang sudah diendapkan di kubangan ini.
1: Hampir lebih dari 2 bulan, sampai kadang-kadang 3 bulan, Pak, kekeringan di sini, kekurangan air bersih. Susah banget, Pak, di sini, mah. Dari dulu juga bikin sumur bor gak hasil. Sampai-sampai kadang-kadang ngantri sampai ngambil air dari sini, Pak. Cuma di sininya darurat pisan, Pak.
2: Ini kan sangat kotor, tapi kalau ke bawahnya sih digunakan juga untuk warga. Karena kesulitan untuk air. Daripada nggak mandi mungkin ya dimanfaatin juga nih sama warga, air kotor juga, Pak.
0: Warga berencana membuat kubangan lebih besar lagi, lantaran semakin banyak warga yang datang untuk mengambil air. Data Pusdal Ops BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut, sedikitnya 5 kecamatan sudah mengalami krisis air bersih. Masih di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea harus antri panjang demi mendapatkan pasokan air bersih. Sementara di Kampung Paburuan Tonggo, Desa Gribulya, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saluran irigasi juga mulai mengering. Akibatnya sekitar 30 hektar sawah mulai retak-retak. Pihak desa kemudian memperbaiki saluran irigasi yang rusak agar saat musim hujan tiba, air kembali mengalir ke persawahan.
3: Adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini. Ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga. Ada tembok yang jebol di sebelah sana. Otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi ini.
0: Saat ini 6 dari 8 RW di Desa Grimulya mulai mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pertamina menegaskan ketersediaan pasokan BBM secara nasional aman. Untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU, Pertamina akan menambah pasokan BBM. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah, tiga jari sedikit banget,
1: lipsnya fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.

0: Kementerian SDM dan Pertamina menegaskan ketersediaan pasokan BBM secara nasional aman. Untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU, Pertamina menambah pasokan BBM dan melakukan beragam cara untuk memenuhi stok BBM di SPBU.
1: Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan pasokan BBM secara nasional aman. Kementerian SDM bersama BPH Migas dan PT Pertamina tengah menelusuri penyebab antrean panjang BBM di beberapa SPBU di daerah. Hal itu disampaikan Wamen SDM seusai melakukan rapat kerja bersama Komisi 12 DPR pada Kamis siang. Ia menambahkan kelangkaan hanya terjadi di beberapa daerah dan bukan secara nasional.
2: Ya, kita juga sudah turunkan tim ke lapangan. Jadi untuk ini ya kita akan selesaikan permasalahan ada antrian-antrian di SPBU di beberapa daerah.
3: Laporannya berapa daerah Pak sejauh ini?
2: Per daerah.
4: Stok aman.
2: Lebih dari cukup.
1: Menyikapi antrean pembelian BBM yang terjadi di sejumlah wilayah, PT Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Pertamina juga menegaskan ketersediaan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Namun terjadi peningkatan konsumsi dan pembelian berlebihan atau panic buying, khususnya untuk jenis BBM bersubsidi Pertalite dan juga solar. Untuk mengurai antrean, Pertamina menambah pasokan BBM, menambah armada distribusi, memperpanjang jam operasional SPBU, dan mempercepat penyaluran dari terminal BBM menuju SPBU.
5: Mudah-mudahan itu juga bisa mengurai dalam waktu lebih cepat. Nah, ingin saya sampaikan juga bahwa mohon juga masyarakat tidak terlalu khawatir bahwa secara stok nasional kebutuhan BBM dan LPG kami senantiasa kita siapkan.
1: Pertamina memastikan pasokan energi nasional tetap terkendali sambil terus mengoptimalkan distribusi sehingga antrean di sejumlah wilayah dapat segera teratasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Nelayan Juwana Pati, Jawa Tengah antusias dengan adanya harga BBM khusus nelayan Rp15.000 per liter. Mereka pada Kamis pagi terlihat memperbaiki kapal dan jaring untuk bersiap melaut lagi. Sebelumnya dampak kenaikan harga BBM solar non-subsidi yang mencapai di atas Rp20.000 per liter membuat para nelayan dengan kapal di atas 30 GT tidak melaut karena mahalnya biaya operasional.
1: Suasana pelabuhan Juwana Pati, Jawa Tengah yang didominasi kapal dengan ukuran besar 30 groston atau 30 GT pada Kamis kemarin kembali menggeliat. Sebelumnya sejak bulan Maret, kondisi pelabuhan sepi imbas dari tidak melautnya para nelayan karena mahalnya biaya operasional. Namun pada 13 Juli lalu, pemerintah telah menetapkan harga BBM solar khusus nelayan dengan kapal 30 hingga 200 GT sebesar Rp15.000 per liter. Juhari, salah seorang pengusaha kapal, mengaku bersyukur dan menyambut antusias dengan adanya harga BBM khusus nelayan. Menurutnya harga tersebut sudah sebanding dengan harga jual ikan dan mampu menutup biaya operasional serta menggaji ratusan ABK-nya. Juhari memiliki 5 kapal di mana dalam satu kapal mempekerjakan sebanyak 45 ABK.
6: Melakukan perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu

0: kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30. Nah, sekarang kan di 15. Ini sangat membantu sekali untuk perkembangan nelayan tangkap ini. Soalnya kan enggak dari BBM aja yang naik, tapi juga biaya operasional yang lain kan ikut naik. Nah, jadi sangat membantu sekali.
1: Ya seberat apapun, tapi pemerintah kan sebenarnya akan memikirkan untuk semua nelayan, sebenarnya baik dari pemerintah pusat, tapi kemarin agak berat untuk bulan-bulan kemarin, tapi sekarang ini sudah agak pasti harga. Jadi kemungkinan insya Allah berangkatnya tanggal apa itu ya, Agustus sampai September. Benar tadi Mas Eko cerita, itu aja Mas, insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat.
2: Sementara itu, Asosiasi Paguyuban Nelayan Juwana Pati menyatakan, meski tidak sesuai dengan tuntutannya, pihaknya menyambut baik keputusan tersebut. Menurut mereka, harga BBM khusus nelayan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha penangkapan ikan, memperkuat daya saing sektor perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
3: Kalau ada penurunan harga ikan dengan hasil tangkapan, kalau memang kita perhitung dengan harga 15.000 ini, pemerintah saya kira tidak akan mampu menurunkan lagi, tapi besar harapan kami sesuai dengan apa yang keinginan kami sampaikan kemarin itu, tapi saya kira ini sudah cukup lah dengan harga 15.000.
2: Sebelumnya, harga BBM bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT mencapai Rp21.300 per liter. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
4: Bank Indonesia mengakui kenaikan suku bunga memang membuat biaya dana menjadi lebih mahal. Namun agar dunia usaha tidak ikut tercekik, Bank Sentral mengklaim telah menyiapkan sejumlah bantalan. Mulai dari menambah likuiditas perbankan hingga menarik kembali dana asing masuk ke pasar keuangan. Namun seberapa jauh langkah itu cukup meredam dampak suku bunga tinggi ke sektor real?
5: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan kenaikan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 5.75%. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat mendapat tekanan besar akibat arus modal keluar dan kuatnya dolar Amerika Serikat. Menurut Destri, kebijakan tersebut mulai membuahkan hasil. Setelah penyesuaian suku bunga, arus modal asing berangsur kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia, baik melalui surat berharga negara maupun sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Namun untuk mencegah biaya kredit semakin mahal dan membebani dunia usaha, BI juga melonggarkan kebijakan makro prudensial, yakni melonggarkan hampir 500 triliun rupiah likuiditas ke perbankan agar keran kredit tetap mengalir. Hingga Juni 2026, nilai insentif likuiditas yang digelontorkan Bank Indonesia mencapai sekitar Rp479 triliun rupiah. Dana ini diharapkan dapat menjaga penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas meski suku bunga acuan sedang tinggi.
6: Di mana kita juga memberikan tambahan likuiditas kepada bank. Jadi kalau bank, dia akan menyalurkan pada sektor-sektor strategis, termasuk sektor yang mendukung program-program pemerintah, tentu dia akan mendapatkan insentif dalam bentuk pengembalian dana mereka yang mestinya ditaruh di Bank Indonesia dalam bentuk giro wajib minimum, kita kembalikan kepada bank. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan kredit bank di posisi bulan Mei kemarin itu sudah mencapai di atas 12%.
5: Peneliti Kor Indonesia Yusuf Randy Manilait menilai, hingga kini dampak kenaikan suku bunga mulai dirasakan masyarakat melalui potensi naiknya bunga kredit termasuk KPR dan pinjaman usaha. Di sisi lain, pemerintah dan korporasi juga akan menghadapi biaya pendanaan yang lebih tinggi. Tanpa kenaikan suku bunga, nilai tukar diperkirakan bisa tertekan lebih dalam dari kondisi saat ini yang masih berada di level Rp18.000 per dolar Amerika. Pada saat yang sama, Bank Indonesia perlu memastikan pelonggaran kebijakan likuiditas makroprudensial benar-benar mendorong penyaluran kredit ke dunia usaha. agar suku bunga tinggi tidak membuat aliran pembiayaan terhenti. Pemerintah juga dinilai perlu lebih agresif memberikan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu industri yang paling tertekan akibat suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Tanpa dorongan permintaan, likuiditas yang tersedia ditakutkan hanya akan mengendap di perbankan.
7: Khusus yang mengkompensasi kenaikan suku bunga acuan. Misalnya kan kita belum bisa menemukan sampai sekarang misalnya ada subsidi untuk kenaikan bunga KPR misalnya, itu kan belum ada gitu. Padahal itu kan yang berkaitan langsung dengan dampak kenaikan suku bunga acuan gitu. Apakah insentif yang dilihat dari mengkompensasi kenaikan suku bunga acuan, saya kira memang belum gitu. Karena sekali lagi pemerintah memang menyesalnya secara lebih umum dan ruang gerak fiskalnya pun juga relatif terbatas gitu.
5: Meski demikian, Yusuf mengingatkan Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tetap perlu memberikan dukungan fiskal, menjaga daya beli masyarakat, dan menghindari kebijakan yang dapat memicu sentimen negatif di pasar keuangan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan para investor dan juga masyarakat Indonesia harus diuntungkan melalui proyek ini. Proyek LNG Abadi Masela diketahui dikembangkan oleh Inpex Masela LTD bersama Pertamina dan Petronas dengan nilai investasi sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek ini dirancang mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun dan menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari, serta menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional.
8: Sekali lagi saya tegaskan, jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan. Para investor harus untung. Sekali lagi, sebagai bangsa yang punya harga diri dan kehormatan, kita yang malu kalau mitra kita tidak puas, kalau mitra kita rugi, kalau mitra kita tidak bahagia.
4: Pemerintah menyampaikan komitmennya untuk memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di proyek strategis nasional LNG Abadi Masela yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah pusat dan daerah sepakat mempersiapkan putra-putra daerah dan sebagian di antaranya bahkan disekolahkan secara khusus.
9: Kami melaporkan sebagian anak-anaknya sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di kampus apa itu? Akademi Migas milik ESDM, milik pemerintah Indonesia, dan keluaran mereka sudah 3-4 tahun yang sudah keluar. Dan mereka akan semuanya kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela. Nanti Pak Weda sama teman-teman Petronas dan Pertamina, lapangan pekerjaan yang profesional.
4: Situasi di jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.

0: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah dalam Kehidupan Sehari-Hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Situasi di jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil, sementara upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza masih menghadapi berbagai tantangan politik dan keamanan.
1: Warga Palestina pada Selasa menggelar pemakaman bagi sejumlah korban yang tewas dalam serangan militer Israel di jalur Gaza. Di kota Gaza, ambulans membawa jenazah ke rumah sakit Al-Shifa sebelum keluarga dan warga mengantarkan para korban ke tempat pemakaman. Menurut petugas medis dan pejabat kepolisian setempat, serangan udara Israel menghantam pos kepolisian di Jabalia, Gaza Utara, dan menewaskan sedikitnya 7 orang, termasuk seorang perempuan, serta melukai sejumlah warga lainnya. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyatakan salah satu korban tewas adalah kepala kepolisian Jabalia, Kolonel Muhammad Marwan Salem, bersama sejumlah anggota kepolisian. Di Han Yunis, suasana duka menyelimuti pemakaman Muataz Abu Shar, anak berusia 10 tahun, yang menurut petugas medis tewas akibat tembakan pasukan Israel di Rafah, Gaza Selatan. Sebelumnya pada 12 Juli, serangan udara Israel juga menghantam sebuah pengecoran logam di kawasan Sabra, kota Gaza. Petugas kesehatan Palestina menyatakan 4 orang tewas dalam serangan tersebut. Saksi mata menyebut lokasi itu dihantam 3 rudal, sementara militer Israel menyatakan target serangan adalah infrastruktur yang disebut berkaitan dengan Hamas. Di tengah berlanjutnya konflik, Uni Eropa bersama negara-negara mitra mengumumkan bantuan awal pemulihan Gaza senilai hampir 900 juta euro atau sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dana tersebut mencakup usulan kontribusi dari Komisi Eropa dan Bank Investasi Eropa untuk mendukung pemulihan awal di Gaza.
2: Since we need 70 billion, we have only 1 billion today. But this is also something to show that we support Palestinian people, both in West Bank and in Gaza. And let's hope for this fire.
1: Meski demikian, Uni Eropa menegaskan nilai tersebut masih jauh dari kebutuhan rekonstruksi Gaza, yang diperkirakan mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat. Otoritas Palestina menyatakan pembangunan kembali Gaza tidak akan berjalan optimal selama pasukan Israel belum menarik diri dari wilayah Palestina. Tidak hanya terus melakukan serangan di Gaza, pemerintah Zionis Israel juga terus melanjutkan rencana perluasan dan legalisasi permukiman di tepi barat. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan Israel telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan, infrastruktur, dan permukiman baru. Kebijakan ini kembali menuai kritik dari masyarakat internasional yang menilai permukiman Israel di tepi barat bertentangan dengan hukum internasional. Namun Israel menolak pandangan tersebut dan menegaskan tepi barat merupakan wilayah sengketa yang memiliki keterikatan sejarah dengan bangsa Yahudi.
0: Amerika Serikat terus melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah pesisir Iran, termasuk kota pelabuhan utama Qabahar dan Bandar Abbas. Kondisi ini langsung berimbas pada harga minyak mentah dunia.
3: Ledakan besar terlihat di kawasan distrik pelabuhan Qabahar, Iran pada Rabu malam. Kantor berita Mer melaporkan sedikitnya terjadi 3 ledakan di wilayah yang sama pada hari itu. Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command menyatakan militer mereka telah menyelesaikan gelombang serangan baru atas perintah Presiden Donald Trump. Serangan yang berlangsung selama 90 menit itu menargetkan sistem pertahanan pantai, fasilitas pengawasan, serta tempat penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah Iran di Pulau Greater Tan dan kota Bandar Abbas. Padahal kota Bandar Abbas adalah rumah bagi pelabuhan terbesar sekaligus pangkalan utama Angkatan Laut dan Korps Garda Revolusi Iran, IRGC. Sebelumnya pada Selasa, militer Amerika Serikat juga telah menggempur puluhan target militer di dekat Selat Hormuz selama 7 jam. Tidak hanya serangan darat, US Central Command juga merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap sebuah kapal tanker minyak kosong bernama Belma yang berusaha berlayar melalui pelabuhan Iran di Teluk Arab pada Rabu. Kapal komersial itu dilaporkan mengabaikan peringatan untuk tidak melanggar blokade laut Amerika Serikat. Kapal tanker itu kemudian ditembak dengan rudal Hellfire tepat di cerobong asap kapal. Kondisi ini menunjukkan betapa Selat Hormuz sangat tidak kondusif. Padahal jalur vital ini membawa sekitar 1/5 dari total pengiriman minyak dan gas global sebelum perang terjadi. Dampaknya, harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan internasional langsung ditutup pada level tertinggi dalam satu bulan terakhir, yakni $84.95 per barrel pada Rabu.
0: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali tercermin di ruang publik Teheran. Dua mural raksasa yang menampilkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam peti mati serta gedung putih yang terbakar dipasang di dua titik ibu kota Iran.
3: Di lapangan Enggelam, Iran, sebuah mural menampilkan Donald Trump berada di dalam peti mati dengan tulisan "We Kill Trump" dalam bahasa Persia dan Inggris. Di sampingnya terpasang spanduk bergambar makam mendiang Senator Amerika Serikat Lindsey Graham dengan pesan "Mimpi kemenanganmu akan terkubur bersamamu". Sementara di lapangan Palestina Teheran, mural lain menampilkan gedung putih yang dilalap api, disertai peti mati berbalut bendera Amerika Serikat dengan gambar Donald Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya. Mural itu memuat slogan "Darah dibalas darah, mata dibalas mata". Di kawasan yang sama juga terpasang berbagai pesan politik, termasuk kutipan yang diatribusikan kepada Imam Hussein serta papan hitung mundur menuju kehancuran Israel. Kemunculan dua mural tersebut bertepatan dengan memanasnya kembali konflik antara Washington dan Teheran.
4: Ke hatta ba wujud syaraiti ke alan dar jamee ham bainul milal ham Iran wujud dare. Baz in billboard alan nasb mishe be khater hamine ke asal in tanesh ha taqsir istikbariye ke یک نمونه از اون استکبار، یک نمونه فردی از اون استکبار ترامپه.
5: دیدن این دیوارنگاری اولا اینکه افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و تونستم که قدرت خودم رو به جهان ثابت کنم، بتونم این پیام به دنیا برسونم که ایرانی هیچ وقت باخت نمیده و ترامپ به این راحتی نمیتونه بر ایران تسلط پیدا کنه.
3: Kebencian para Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin memuncak setelah militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan pada Iran setelah penandatanganan MOU damai antara Iran dan Amerika Serikat pada Juni lalu di Swiss. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, Trump mengancam akan menghancurkan fasilitas energi, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran apabila Teheran tidak segera kembali ke meja perundingan.
6: Because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
3: Trump juga mengungkapkan wakil Amerika baru saja berkomunikasi dengan pihak Iran dan menyampaikan pesan agar Teheran segera mencapai kesepakatan. Menurut Trump, jika tidak, Iran beresiko kehilangan lebih banyak lagi akibat serangan militer.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Mevri Syari. Saya Iqbal Kurniadi pamit, terima kasih dan tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiga ya, terus kemudian
0: fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
5: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
6: Okay, thanks Dian. Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam, very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with MegaFirst Wellness Package.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Viralin.
2: Seorang penumpang KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan via Manggarai membagikan momen keributan yang terjadi di dalam KRL. Keributan dipicu oleh seorang istri yang memergoki suaminya yang diduga sedang bersama wanita lain di dalam kereta. Insiden ini pun menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Tentunya selain informasi tadi, masih ada sejumlah informasi terkini dan menarik lain yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mayfri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sejak Juni lalu, pemerintah Kabupaten Bandung sudah menerapkan status siaga darurat kekeringan. Sejumlah hal mulai dilakukan sebagai bentuk antisipasi.
9: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan di 27 dari 31 kecamatan. Status ini diterapkan mulai 18 Juni sampai 30 September 2026. Cileunyi merupakan salah satu kecamatan yang terdampak. Mimin, salah satu warga Cileunyi ini bercerita, debit air di lingkungan rumahnya di Desa Cileunyi Kulon mulai berkurang. Biasanya pengisian penampungan air dari sumur hanya membutuhkan waktu 20 menit. Namun belakangan, waktu pengisian bertambah menjadi lebih dari 30 menit. Tekanan air pun ikut menurun, akibatnya ia harus lebih cermat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga pada musim kemarau ini.
10: Ya kurang sedikit. Nggak naik itu kalau musim mau kemarau itu, airnya tuh di bawahnya nggak tahu nggak kurang naik apa mesinnya. Tapi ya misalkannya kemarauan suka nggak naik.
9: Hal serupa juga dikeluhkan Cahayati, warga kampung Cikalangkaler, Desa Cileunyi Kulon. Menurut penuturannya, kondisi ini sudah terjadi sekitar 1 bulan. Debit air mulai berkurang seiring masuknya musim kemarau. Akibatnya, ia harus menyiapkan biaya lebih untuk membayar listrik karena durasi pengisian air menjadi lebih lama.
11: Nah, jadi pengisian ketorannya jadi lebih lama atau gimana, Bu?
12: Iya, lebih lama. Iya. Biasanya cuma 15 menit, sekarang mah setengah jam gitu.
9: Hamparan sawah di Kampung Sukarame, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung juga mulai mengering akibat minimnya pasokan air di tengah musim kemarau. Tanah yang sebelumnya lembab kini mulai mengeras dan retak. Tak hanya sawah, kekeringan juga terlihat di aliran Sungai Cikeruh. Anak Sungai Citarum ini biasanya dipenuhi aliran air, kini berubah menjadi hamparan batu dan tanah kering. Bahkan dasar sungai terlihat jelas karena hampir tak ada air yang mengalir.
11: berdasarkan penuturan sejumlah warga, kondisi kekeringan sungai Anak Citarum ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan terakhir dan terus berlangsung setiap tahunnya.
9: Kondisi ini menjadi potret nyata dampak musim kemarau di Kabupaten Bandung. Jika hujan tak kunjung turun, warga khawatir krisis air bersih akan semakin meluas. Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Ali Syakib, menyebut Pemkab segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Harja untuk menyiapkan antisipasi pendistribusian air bersih pada masyarakat.
3: Ini kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa mana yang benar-benar jadi prioritas, karena mungkin ada beberapa kecamatan ataupun desa yang memang terlanda kekeringan, tapi masih bisa dikatakan cukup mudah untuk mendapatkan akses air, tapi ntar kita lihat ke depannya.
9: Selain pendistribusian air bersih, Pemkab Bandung juga akan membagikan alat penampungan air ke seluruh wilayah yang sudah kesulitan mendapatkan air. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan siaga darurat dari kekeringan yang terjadi di 27 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung yang terjadi sejak Juni lalu. Lalu bagaimana kondisi saat ini dan apa sebenarnya upaya yang sudah dan akan dilakukan? Kita sudah terhubung bersama dengan Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna dan juga Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Bapak Supari. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami.
8: Terima kasih Mbak Mei.
2: Baik, kita ke Pak Dadang terlebih dahulu ya Pak Supari. Kita ingin tahu ini bagaimana kondisi terkini kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Mengingat 27 ini Bapak, dari 31 kecamatan yang ada di sana akhirnya membuat status darurat, siaga darurat ditetapkan.
8: Oke, terima kasih Bu Mei. Saya kira bahwa Kabupaten Bandung ini dengan luas wilayah 174.000 hektar. Dan jumlah penduduknya di 3,9 juta jiwa dengan 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan. Maka dari 31 kecamatan ini yang terdampak terhadap siaga darurat kekeringan ini ada 27 kecamatan. Di antaranya tadi disampaikan bahwa Cilenyi ya, karena memang ketinggian dari permukaan air lautnya sangat tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, tentu kami sudah instruksikan pertama melalui BPBD bahwa BPBD ini harus mitigasi bencana, artinya harus persiapannya dan lain sebagainya dipersiapkan, nah, sehingga titik lokus yang dibutuhkan ini betul-betul bisa terdistribusikan. Nah, yang kedua saya sudah instruksikan kepada PDAM bahwa PDAM ini akan memasang toren di masing-masing kecamatan minimal ya, atau di daerah-daerah titik lokus yang mendekati. Nah, kalau misalkan seluruh desa kelihatan tidak mungkin. Nah, tetapi kita dorong berapa kebutuhan air yang ada di setiap kecamatan. Nah, sehingga kebutuhan air ini diimbangi dengan toren ataupun tangki yang disediakan oleh PDAM. Ini langkah-langkah yang akan kita lakukan dan termasuk untuk persiapan dan cadangan para petani ketahanan pangan. Kami dari 547 DI sudah kami usulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, ada 117 DI ya, yang tentunya ini kami dorong sehingga bisa dilakukan normalisasi baik saluran tersier, sekunder maupun primer. Yang ketiga, koordinasi dengan BBWS, dan tentu di suatu sisi memang kekeringan ini dilakukan untuk menyelesaikan dan normalisasi sungai-sungai yang saat ini sedimentasinya sangat tinggi, hampir kurang lebih 10 juta kubik yang berada di daerah sungai dan anak-anak sungai. Maka tiga komponen inilah saya kira bahwa secara kondisi ketersediaan air kita melalui PDAM kita siapkan ya, dengan begitu alat-alat dan sebagainya. Yang kedua, pertaniannya pun kita tetap harus jalan dengan adanya normalisasi untuk solokan-solokan atau saluran-saluran tersier, sekunder dan primer ya. Dan yang ketiganya BWS tetap bergerak. Nah, maka langkah-langkah inilah yang kami lakukan sehingga insya Allah kondisi darurat yang ada di Kabupaten Bandung dan sekitarnya ini bisa tertangani. Yang langkah-langkah koordinasi kami sudah menyampaikan mulai BNPB ya dan juga BBBD Provinsi Jawa Barat untuk bisa sama-sama mengawal dan juga ada langkah-langkah konkret dari PNBB untuk kami dari BBBD Kabupaten Bandung ingin ada bantuan dari BNPB terhadap ketersediaan baik itu toren dan lain sebagainya sehingga kita sama-sama mengawal dan sama-sama jangan sampai terjadi kekeringan berkepanjangan yang pada akhirnya masyarakat untuk kebutuhan air minumnya terganggu gitu.
2: Baik, itu tadi kita sudah dapat gambaran ya informasi terkini dari Pak Dadang, apa kemudian yang juga sudah diupayakan oleh pemerintah kabupaten. Kita akan ke Pak Supari. Pak Supari, yang menjadi pertanyaan, walaupun memang ini sudah berulang ya setiap tahunnya sering terjadi kekeringan ini, namun apakah ada fenomena berbeda yang diamati dari BMKG melihat kondisi cuaca saat ini? Sehingga terjadi
13: ya, terima kasih. Ya,
2: silakan Pak.
13: Terima kasih Mbak Mei. Betul bahwa saat ini kita mengalami fenomena yang berbeda dibandingkan dengan kekeringan yang terjadi pada tahun-tahun yang normal ya. Tahun ini kita mengalami fenomena yang disebut dengan El Nino 2026. Memang pada bulan Juli atau misalnya juga Juni bulan sebelumnya di sebagian besar wilayah Indonesia itu secara alamiah mengalami curah hujan yang rendah sehingga sebagian mungkin juga mengalami kekeringan. Namun kalau kita analisis apa yang terjadi di bulan Juni yang lalu, curah hujan itu di bawah normal, bahkan di berbagai tempat itu tidak sampai setengah dari normalnya sehingga ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan kekeringan yang biasanya gitu. Dan kita mencatat, BMKG mencatat di bulan Juni itu ada 51% wilayah Indonesia yang mengalami curah hujan di bawah normal. Di antaranya sebagian besar Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, kemudian Maluku, Pulau Papua bagian barat dan bagian selatan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda dan kami sangat yakin ini dipicu oleh fenomena El Nino 2020.
2: Baik, penyebabnya apa sih Pak sebenarnya? Apakah kemudian ada juga selain tadi El Nino pengaruh juga dari perubahan iklim yang terjadi atau apa yang sehingga membuat fenomenanya ini sangat bisa dikatakan apakah bisa tergolong ekstrim ini artinya lebih panjang dari biasanya?
13: Ya, tahun ini memang BMKG memprediksi bahwa kemarau akan terjadi lebih kering dan lebih panjang ya. Fenomena El Nino masih diidentifikasi sebagai pemicu utama karena kita sudah mengetahui dari kajian-kajian historis bahwa El Nino setiap kali terjadi itu akan menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia sehingga musim kemarau yang sudah kering akan menjadi lebih kering dan kemudian berlangsung lebih panjang. Memang ada kajian atau studi yang menyimpulkan bahwa perubahan iklim itu di masa mendatang akan menyebabkan kekeringan atau meningkatnya risiko kekeringan karena di sebagian wilayah Indonesia, terutama wilayah Indonesia bagian selatan, itu hasil studi menunjukkan dampak perubahan iklim adalah berkurangnya curah hujan musiman dan juga semakin panjangnya deret hari tanpa hujan. Dan ini kedua-duanya meningkatkan risiko kekeringan. Namun demikian, memang tidak mudah untuk mengidentifikasi satu fenomena tunggal, misalnya kekeringan di tahun 2026, itu lalu seberapa besar kontribusi perubahan iklimnya. Yang paling nyata tentu saja fenomena El Nino yang itu sudah terbukti setiap kali terjadi, dia selalu menyebabkan kekeringan di Indonesia.
2: Baik, sampai kapan Pak diprediksi ini akan terjadi kekeringan? Terutama di Indonesia ya, bagian wilayah selatan tadi.
13: Ya, BMKG memprediksi bahwa kondisi curah hujan di bawah normal ini bahkan sampai bulan November itu masih akan terjadi di 64%.
2: Nah,
13: misalnya, mohon izin Pak Bupati tadi wilayah Cilenyi ya, itu BMKG memprediksi bulan Oktober pun belum memenuhi syarat untuk kriteria musim hujan sehingga kemungkinan di November baru musim hujan.
2: Ini langsung kayaknya Pak Dadang juga langsung tepuk jidat ini Pak ya, sampai November Pak ini harus bisa menghadapi fenomena seperti ini. Apa kemudian langkah konkret dan upaya selain yang tadi Pak Dadang sudah sampaikan menghadapi fakta-fakta yang tadi disampaikan langsung oleh Pak Supari Pak? Apa kemudian upaya yang diharapkan bisa terus dilakukan termasuk bagi ketersediaan air bersih, ketahanan pangan juga ya Pak ya, gagal panen kita harapkan tidak marak terjadi juga bagi masyarakatnya Bapak. Silakan Pak Dadang.
8: Oke, saya kira ini sangat tepat ya apa yang sudah saya instruksikan kepada di Dirut PDAM Karena 2 bulan yang lalu sudah saya instruksikan, begitu kita rapat tentang persiapan kekeringan berkepanjangan atau El Nino ini, kami rapat koordinasi dengan seluruh instansi ya, termasuk di dalamnya adalah PDAM. Dan tentu besok saya kebetulan hari Senin ada Rakorda yang tentunya ini para camat juga dihadirkan. Nah, maka saya sudah perintahkan Sekda juga berapa kebutuhan anggaran, apa yang harus dilakukan dan kesiapannya seperti apa. Tetapi PDAM ini adalah salah satu penyuplai air minum yang harus tersedia. Nah, walaupun saat ini memang ada debit air yang berkurang, terutama di daerah Bandung Selatan yang saat ini kan berasal dari Pacira ya, Pasir Jamu, Ciwide, dan Raja Bali. Nah, ini kan debit airnya berkurang. Nah, sehingga yang kedua,

0: juga saya instruksikan kepada masyarakat, manfaatkan air yang sehemat mungkin. Jangan sampai menghambur-hamburkan air sehingga kebutuhan pokok untuk minum ini bisa terganggu. Nah, juga yang selanjutnya kita mencoba terus kira-kira daerah mana yang bisa dilakukan untuk melakukan spam. Nah, spam ini salah satu program yang harus dilaksanakan bagi berdasarkan geolistriknya bisa terlaksana. Dan yang ketiga, tetap kami akan terus melakukan koordinasi dengan PNBB tentunya. PNBB dalam artian kira-kira mensupport logistik seperti apa untuk tadi ketersediaan air dan lain sebagainya. Dan juga saya juga minta kalau bisa ada semacam awan buatan lah, sehingga walaupun tadi oleh BMKG diprediksi misalkan bulan November atau bulan Oktober curah hujan akan datang atau tinggi. Nah, ini juga kita upaya meminta kepada PNPB untuk ada langkah-langkah rekayasa cuaca yang tentunya bisa membantu minimal jangan sampai terjadi kekeringan berkepanjangan. Nah, tentu ini kami terus lakukan. Dan yang ketiga, tentunya saya tetap BWS ini kan mempunyai daerah atau lokasi-lokasi folder-folder atau sungai yang lama yang tentunya tidak difungsikan lagi dan ketersediaan airnya memang ada. Nah, apakah nanti PDAM melakukan rekayasa terhadap bagaimana untuk merekayasa air yang dari sungai ini menjadi minimal jadi untuk mandinya warga atau seperti apa, nanti kita akan lakukan. Apapun itu kami tetap, kita akan lakukan rapat koordinasi daerah nanti hari Senin. Nah, hari Senin, walaupun saat ini kita sudah ada beberapa titik lokasi yang sudah dipersiapkan, BPBD terus bergerak, ya, koordinasi dengan Dinas Pertanian, dan juga dinas terkait, termasuk PDAM, dan juga BWS, sehingga ini secara simultan ini bisa dilakukan. Yang kedua, kaitan dengan ketahanan pangan.
1: Iya, Pak.
0: Jangan sampai terjadi gagal panen, ya. Maka Dinas Pertanian kita dorong untuk menyediakan pompa, ya, sehingga sawah-sawah yang tentunya baru tanam ataupun mau panen ini jangan sampai kehabisan air. Nah, ini kira-kira yang akan kami lakukan, titik lokusnya di mana. Tapi secara langsung kami rapat dengan Kementerian Pertanian bahwa 547 DI kami sudah usulkan. Dan tadi Sipurinya sudah dibuka lagi, ada 117 titik lokasi DI yang prioritas. Yang tentunya ini yang langsung berdekatan dengan Sungai Citarum sehingga nanti bisa dilakukan pemompaan dan pada akhirnya para petani tidak gagal panen. Itu
1: Bu Mei. Pak Dadang, sejauh ini berbagai upaya tentunya tadi sudah Bapak sampaikan ya Pak ya, sudah terus dilakukan, diupayakan, koordinasi juga dilakukan. Ada tantangan tersendiri tidak Pak atau kendala apa yang biasanya dihadapi untuk kemudian melakukan tupoksi atau action plan yang tadi Bapak sebutkan satu persatu?
0: Pertama, mungkin kami karena di sini sudah pembahasan KUAP PPS perubahan 2026, begitu KUAP PPS atau RKPD sudah dibahas, maka tidak boleh lagi ada penggeseran parsial. Nah, ini tidak lepas daripada kebutuhan logistik ataupun finansial atau secara keuangan. Nah, tetapi di sini tergantung ada prosedural yang jangan sampai dilabrak. Kecuali ada surat dari Mendagri. Kemendagri membolehkan dalam kondisi darurat, ya, sehingga tidak terganggu mekanisme untuk menunggu APBD perubahan. Nah, kita geser bisa. Nah, karena ini sudah tahapan RKPD, maka tidak bisa dilakukan penggeseran keuangan. Nah, apalagi BTT kita sudah minim. Nah, maka apakah ini bisa dilakukan dalam kondisi darurat? Ini salah satunya Mendagri harus mengeluarkan surat khusus untuk penanganan masalah ini. Karena kalau kita menunggu sampai APBD perubahan, ini kan sampai Agustus dan mungkin September kita bisa mulai. Sementara kebutuhan masyarakat yang sifatnya hari ini tidak bisa kita tunda, maka ini harus dilakukan juga. Insya Allah kami akan lakukan koordinasi dengan Kemendagri bagaimana untuk pembahasan yang saat ini RKPD APBD perubahan 2026 ini, ya, jangan sampai menjadi hambatan sehingga kebutuhan logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Mungkin itu Bu Mei.
1: Baik Pak Dadang, yang utama adalah logistik bagi masyarakat ini bisa terpenuhi. Betul. Ya Pak ya, itu yang paling utama. Terakhir mungkin saya akan ke Pak Supari lagi Pak untuk kemudian menutup dialog kita. Apa kemudian yang dinilai oleh BMKG menjadi langkah penting yang harus dilakukan baik itu oleh Pemda, masyarakat dan juga tadi sempat disinggung pemerintah pusat, langkah seperti apa yang sebaiknya bisa dilakukan? untuk menghadapi kondisi kekeringan?
2: Mbak Mai, kita sedang menuju periode kritis dalam konteks curah hujan karena BMKG memprediksi Agustus-September itu

0: koordinasi di bulan April itu, misalnya contohnya dengan Kementerian Kehutanan untuk antisipasi karhutla, dengan Kementerian Pertanian untuk antisipasi mitigasi risiko kemarau. Jadi upaya-upaya itu dilakukan untuk memastikan bahwa informasi iklim yang sudah kami informasikan jauh-jauh hari ini direspon dengan kebijakan strategis di masing-masing sektor. Hal-hal kecil yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa masyarakat harus menghemat air itu sangat tepat, karena ini harus tindakan kolektif pemerintah pusat, pemerintah daerah melakukan upaya. Kalau kalau masyarakatnya tidak melakukan penghematan, mungkin nanti tidak terlalu efektif, sehingga semua harus bekerja merespon kondisi ini.
1: Baik, kondisi yang diprediksi ini masih akan berlangsung setidaknya sampai November nanti, harus bisa diantisipasi, dilakukan langkah-langkah nyatanya oleh semua pihak. Terima kasih banyak saya ucapkan tentunya kepada Bapak Bupati Kabupaten Bandung, ya, Pak Dadang Supriyatna. Terima kasih Pak, nanti kita berbincang lagi ya Pak ya, jika sudah nanti ada perkembangan seperti apa. Dan tentunya Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Bapak Supari. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, sehat selalu.
2: Terima kasih Bu Mei.
0: Terima kasih Pak Mei, Pak Bupati.
2: Terima kasih Pak Supari.
1: Dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah ini memang banyak mencuri perhatian ya. Bahkan ada juga yang viral di media sosial. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
3: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget,
2: lipsnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
4: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
5: Dengan kemasan baru.

Viral di media sosial, kegaduhan di gerbong KRL yang dinarasikan dipicu sang istri memergoki sang suami bersama dengan wanita idaman lain. Seorang penumpang KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan via Manggarai ini membagikan momen keributan yang terjadi di dalam KRL, di mana menurut keterangan saksi, keributan dipicu oleh seorang istri yang memergoki suaminya yang diduga sedang bersama wanita lain di dalam kereta pada Kamis malam. Insiden ini pun menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Saksi juga menyebut sang pria bahkan sempat beberapa kali mencoba menghindari situasi dengan turun lalu kembali naik ke kereta. Namun ia akhirnya diminta turun kembali dan atas kejadian ini kedua pengguna diberikan peringatan untuk tidak melakukan kegaduhan lagi baik di dalam komuter lain atau di stasiun. Berikutnya ini di masa-masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah ini tentunya banyak mencuri perhatian. Bahkan ada juga yang viral di media sosial. Seperti ratusan siswa yang ikut MPLS dengan memakai kostum bola.

0: Banyak cara dilakukan sekolah untuk mendekatkan diri ke siswa hingga orang tua di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama Bina Mandiri Cibungbulang Bogor menggelar MPLS berkostum bola dari berbagai negara. Dengan diiringi tabuhan alat musik marawis oleh orang tua siswa, masa pembentukan karakter siswa ini didukung pihak sekolah agar siswa yang memiliki bakat bermain bola bisa termotivasi untuk jadi pemain profesional.
1: Sekolah MPLS ada itu Argentina.
0: Sementara di SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Jawa Tengah menghadirkan konsep MPLS berbeda dengan berbagi paket sayur mayur, lauk pauk, dan bumbu dapur kepada warga sekitar. Para siswa baru diajak mengenal lingkungan sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sejak hari pertama masuk sekolah. Kegiatan ini pun disambut antusias warga. Mereka mengaku terkejut karena biasanya kegiatan MPLS hanya berlangsung di lingkungan sekolah.
2: Oh iya, tadi saya disambut oleh anak-anak SMP Mutu di sini dan sangat sopan, santun. Dan saya juga dibagi sayur-sayur juga.
0: Nah, kalau yang satu ini viral di media sosial.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Lamine Yamal dan Pedro Porro menjalani latihan terpisah jelang final Piala Dunia 2026. Sementara itu Lautaro Martinez terlihat mengikuti sesi latihan persiapan final meski sejumlah pemain utama Argentina diistirahatkan.
2: Kemenangan 2-1 atas Inggris mengantarkan Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026. Laga pamungkas, La Albiceleste akan menantang Spanyol. Tim asuhan Lionel Scaloni langsung mempersiapkan diri berlaga di partai puncak dengan menggelar latihan pada Kamis. Pada sesi latihan itu, sejumlah pemain utama Argentina tidak tampak karena masih menjalani masa pemulihan. Namun striker pencetak gol kemenangan Argentina atas Inggris, Lautaro Martinez, mengikuti sesi latihan tersebut. Sementara Spanyol juga menggelar sesi latihan di fasilitas latihan Red Bull New York pada Kamis. Pada sesi latihan itu, Lamine Yamal dan Pedro Porro tampak berlatih terpisah dari rekan-rekan lainnya. Pedro Porro diketahui mengalami cedera saat melawan Prancis. Bek kanan Tottenham Hotspur itu mengalami cedera otot paha belakang, namun masih dalam tingkat keparahan tidak serius. Sementara Lamine Yamal mengalami kelelahan serta adanya memar usai berduel dengan Lucas Digne serta Theo Hernandez selama pertandingan dengan Prancis di semifinal. Saat ini, Spanyol tengah memprioritaskan kebugaran para pemain menjelang laga final. Spanyol pun hanya memiliki waktu 3 hari untuk menyesuaikan diri dengan panas dan kelembapan di New York.
1: Berikutnya ada yang menarik nih saat Argentina bertemu dengan Spanyol di Piala Dunia 2026, di mana pelatih Argentina Lionel Scaloni akan bertemu dengan mentornya saat mengambil lisensi kepelatihan, yakni pelatih Spanyol saat ini, Luis de la Fuente.
3: Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina akan menjadi laga duel guru dan murid antara pelatih Spanyol Luis de la Fuente dengan pelatih Argentina Lionel Scaloni. Kisah keduanya bermula pada 2017 di Akademi Kepelatihan Federasi Sepak Bola Spanyol di Las Rosas. Saat itu de la Fuente yang menjadi pelatih tim-tim kelompok umur Spanyol turut menjadi pengajar bagi para calon pelatih, termasuk Scaloni yang baru saja mengakhiri karir sebagai pemain profesional. Scaloni mengungkapkan besarnya peran de la Fuente saat dirinya mengikuti pendidikan kepelatihan di Las Rosas. Hubungan baik itu juga diakui oleh de la Fuente. Pelatih berusia 65 tahun itu bahkan pernah menyebut Scaloni sebagai seorang master. Pada 2024, keduanya sama-sama mengangkat trofi di level benua. Scaloni membawa Argentina menjuarai Copa America, sementara de la Fuente mengantar Spanyol menjadi kampion Piala Eropa. Hubungan guru dan murid itu kini berujung pada duel memperebutkan trofi paling bergengsi di sepak bola dunia. Setelah Spanyol memastikan lolos ke final usai mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal, de la Fuente bahkan mengaku senang jika harus menghadapi Argentina.
1: Dan pelatih Inggris Thomas Tuchel jadi sasaran kritik setelah Harry Kane dan kawan-kawan gagal ke final Piala Dunia 2026 karena kena comeback Argentina. Perubahan strategi yang diambil saat Inggris unggul 1-0 dari Argentina, di mana pelatih asal Jerman itu menarik keluar Anthony Gordon dan menggantinya dengan pemain bertahan Ezri Konsa. Dan ternyata pergantian pemain itu justru membuat para pemain Argentina dengan leluasa bisa menggempur pertahanan Inggris. Strategi bermain bertahan akhirnya membuat Inggris kebobolan 2 gol yang dicetak oleh Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Inggris pun gagal melangkah ke partai final dan sesuai pertandingan semifinal, Thomas Tuchel angkat suara setelah mendapatkan sejumlah kritik yang tajam terhadap dirinya, di mana mantan pelatih Chelsea dan Bayern Munchen itu siap bertanggung jawab dengan keputusannya yang ia ambil saat berada di lapangan.
4: No, I believe that's just the nature of the game. As soon as you lose, you get criticized. That's just what it is, and you get criticized after. No one knows what would have happened if we made different decisions. So it makes no sense to engage in that and lose my head. I'm responsible for them. I took them, so I take the criticism. That's just the way it is.
1: Sementara itu, Argentina menghadapi kemungkinan sanksi dari FIFA usai para pemainnya merayakan kemenangan di semifinal Piala Dunia atas Inggris dengan membentangkan spanduk yang mendukung klaim negara Argentina atas Kepulauan Falkland. Para pemain Argentina ini merayakan kemenangan atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 sambil memegang spanduk dengan tulisan Kepulauan Falkland adalah Argentina. Sebelumnya, pada 2014, FIFA juga telah mendenda Asosiasi Sepak Bola Argentina sebesar 20.000 pound sterling atau sekitar 483 juta rupiah setelah para pemain Argentina memenangkan spanduk dengan pesan yang sama sebelum pertandingan persahabatan melawan Slovenia dimulai. FIFA memang mempunyai aturan yang melarang spanduk, bendera, pakaian, dan perlengkapan lain yang bersifat politis, menyinggung serta diskriminatif di dalam area stadion saat pertandingan berlangsung. Dan di final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol dengan Argentina berlangsung di Stadion New Jersey juga terganggu dengan terjadinya peningkatan polusi di kota New York akibat adanya kebakaran hutan yang terjadi di Kanada. Namun prakirawan cuaca menyebutkan sehari jelang final wilayah New York akan diguyur hujan yang diharapkan bisa mengurangi tingkat polusi.
5: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara. Buruknya kualitas udara di New York mendapat tanggapan dari dua mantan pesepak bola, Lukas Podolski dan Javier Mascherano. Menurut Podolski yang pernah meraih juara dunia 2014 bersama Jerman, kualitas udara di New York yang memburuk tidak akan berpengaruh. Menurutnya, para pemain tetap akan berjuang meraih kemenangan. Sementara bagi Mascherano, yang kini menjadi pelatih Miami FC, dirinya tidak pernah melihat kualitas buruk di New York.
6: As I say, you know, it doesn't affect because both teams have to deal with that. I think will be not a problem for the teams, and so I personally never had a problem with that. So I go out to fight for these 3 points, and doesn't care if the pitch is different, dry, wet, or you play on snow or not. You go out and fight for this title or for these 3 points.
7: No, but it's strange. I have never seen this situation in New York, but it's strange, but not affected.
5: Pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol, diperkirakan akan ada lebih dari 82.500 penonton yang akan memadati Stadion New Jersey. Di final, Spanyol mengincar trofi juara dunia keduanya setelah 2010 lalu di Afrika Selatan. Sedangkan Argentina berambisi menjadi negara pertama yang sanggup mempertahankan gelar juara dunia sejak terakhir kali Brazil melakukannya pada 1962 silam.
1: Dan berikutnya, FIFA juga akan menggelar konser musik halftime show berdurasi 11 menit saat jeda babak pertama dalam pertandingan final Piala Dunia 2026. Acara yang mengadopsi kemegahan dari Super Bowl ini rencananya akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey dan akan dimeriahkan sejumlah musisi papan atas dunia.
8: Untuk pertama kalinya dalam sejarah di pertandingan final Piala Dunia 2026, FIFA akan menggelar konser musik halftime show berdurasi 11 menit saat jeda babak pertama. Sejumlah musisi papan atas dunia pun dipastikan

0: Bicara tentang olahraga ini erat kaitannya dengan pemanasan. Memang ya, namanya pemanasan ini kan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan sebelum kita berolahraga. Tapi ternyata masih ada aja yang sebagian orang melakukan pemanasan dengan cara yang kurang tepat. Salah satunya yang sering kita lihat adalah pemanasan dengan mengoleskan balsem. Nah, hal ini kita akan bahas bersama dalam segmen Emang Iya yang berikut ini.
1: Ketemu lagi di segmen Emang Iya. Kali ini kita akan bahas fenomena tentang orang-orang yang sebelum olahraga itu pemanasannya ngolesin balsem. Pernah lihat dong? Atau jangan-jangan lu kayak gitu juga? Hey. Kita tanya nih ke salah satu pemain basket. Dong, pernah denger dong kalau pemanasan ngolesin balsem?
2: Ya, pernah.
1: Pernah lu lakuin gak?
2: Pernah dulu.
1: Kenapa sih alasannya dong?
2: Ya alasannya sih biar cepet panas aja sih sebenarnya. Biar cepet, ya, biar langsung in gitu, biar langsung kenceng gitu. Hah?
1: Tapi kan yang panas kulitnya?
2: Ya iya sih, kan.
1: Lo pernah gak pemanasan pakai balsem?
3: Enggak sih, kayaknya belum pernah.
1: Kenapa Gil?
3: Karena kayaknya sih ya panasnya di luar doang. Jadi sampai dalamnya gak berasa, mungkin ya karena belum pernah coba.
1: Nah, pemanasan pakai balsem ngaruh? Emang iya?
4: Jadi gini, yang namanya kita itu pemanasan, harusnya itu kita mempersiapkan tubuh kita. Baik dari jantung, paru-paru, sampai ke otot dan sendi, untuk bergerak sebagaimana kita mau bergerak pas olahraganya. Jadi panas itu terjadi karena kita meningkatkan aliran darah ke situ. Sementara yang namanya kita pakai balsem gitu ya, atau minyak angin, minyak rem kali bisa. Itu kan lebih karena kulitnya yang panas. Nggak nembus sampai ke dalam itu, nggak sampai jadi ototnya panas mah enggak. Karena memang kalau kita bicara mau manasin atau melancarkan darah ke otot, ya mesti digerakin. Makanya kenapa kita kalau bicara mau panas untuk misalnya main basket gitu kan, atau misalnya main bola, ya dilakukan dengan cara jogging, terus kemudian gerakan-gerakan sendi-sendi yang terlibat, pelan-pelan ditingkatkan secara bertahap sampai beneran panas gitu. Nah, jadi bukan dengan balsem. Jadi memang bisa dibilang yang namanya penggunaan balsem untuk pemanasan mempersiapkan diri mau olahraga, sebenarnya ya secara saintifik gak ada gunanya sebenarnya.
1: Udah jelas kan, yang namanya pemanasan itu artinya mempersiapkan tubuh kita, otot kita, sendi-sendi kita sebelum aktivitas olahraga. Bukan berarti pemanasan itu bikin panas kulit, apalagi diolesin pakai balsem. Paham ya? Sampai jumpa di episode Emang Iya selanjutnya.
0: Tuh, tadi dapat informasi ya, pengingat dari Erlangga Wisnuaji, jangan sampai pemanasan oles-olesin aja tuh balsem yang panas, nanti kulitnya takutnya ya. Namun pastinya informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: Santri korban dugaan pembakaran di Lombok Tengah akan menjalani operasi plastik. Sang anak dan orang tuanya pun menyambut bahagia. Tangis keluarga pecah saat polisi resor kota Banyumas menggelar rekonstruksi seorang istri yang menghabisi suaminya sendiri. Sisi kota hari ini akan mengajak kita jalan-jalan melihat pasar bunga lintas zaman di kota Bandung. Pedagang pasar bunga Wastu Kencana tetap berusaha bertahan meski omset mereka terus merosot. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berubah tragedi. Usia 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka. Sementara itu, 2 orang santri korban terbakar di Lombok Tengah segera melakukan operasi plastik. Wakil Gubernur didampingi para dokter memberikan semangat kepada para korban.
1: Video warga merekam saat evakuasi 8 orang pelajar MTS Miftahul Ulum Desa Sukahurip yang tenggelam di mata air Cihaniwung Garut, Jawa Barat pada Kamis siang. Mereka tengah mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Seorang siswi tergeletak tak sadarkan diri dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak terselamatkan. Polisi tengah menyelidiki peristiwa ini. Selain meminta keterangan korban selamat dan sekolah, polisi juga memasang garis polisi di lokasi kejadian.
2: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas.
3: Jadi di sini nama berenang.
2: Berenang.
3: Ini
2: nggak tahu berenang atau apa, saya belum panjang cerita dengan pihak sekolah.
1: Jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dikebumikan. 2 santri korban luka bakar, DV dan AL, kini mulai fokus menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Gubernur didampingi para dokter datang menjenguk dan menyemangati para korban. Operasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan medis. Pemeriksaan diagendakan dilakukan pada Rabu siang dengan melibatkan dokter bedah plastik, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis anestesi.
4: Kita periksa itu dulu ya, lihat kondisinya, artinya kita tidak sembarangan operasi, harus dioptimalkan dulu. Jadi periksa dulu lab ronsen kondisi optimal, kalau kondisinya normal semua hasil pemeriksaan nanti, ya, hari kedua sudah bisa.
1: Sebelumnya, tragedi kebakaran terjadi pada bulan Desember tahun lalu, melukai DV dan AL, serta merenggut nyawa 1 santri lainnya berinisial SS akibat luka bakar yang cukup serius. Kini seluruh biaya pengobatan korban sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Konflik dalam sebuah keluarga berujung kehilangan nyawa terjadi di sejumlah daerah. Di Banyumas, Jawa Tengah, tangis keluarga pecah saat rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya sendiri. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya lantaran cintanya tidak direstui.
5: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tak menyangka di usia senja sang ayah EMS 67 tahun dengan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman.

0: dekatnya dan dua pria lain. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
1: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arca Winangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
0: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Tragedi ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gator Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD 19 tahun dan kekasihnya NJS 28 tahun dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
2: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
0: Akibat aksi kejinya, sang anak bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Lampung Selatan. Lampung, petugas karantina di Pelabuhan Bakaheuni, Lampung menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 600 ekor burung tanpa dokumen yang resmi. Sebanyak 670 ekor burung berbagai jenis ini diamankan petugas karantina Pelabuhan Penyeberangan Bakaheuni, Lampung, usai akan melewati pintu gerbang Pulau Sumatera. Penggagalan ini berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan pemeriksaan rutin. Di salah satu bus, petugas menemukan ratusan ekor burung yang disembunyikan di dalam bagasi bersama barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan, seluruh burung ini tidak dilengkapi sertifikat veteriner sebagai dokumen persyaratan karantina serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina sebelum dibawa di perjalanan. Seluruh burung yang berasal dari Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini rencananya akan dibawa ke kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah melalui proses penahanan, identifikasi dan serah terima, seluruh burung kemudian dilepas liarkan di kawasan hutan register 3 Gunung Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Dari Jakarta, ada puluhan sepeda motor yang diparkir di atas trotoar Jalan Profesor Dr. Satrio Kuningan, Jakarta Selatan dirazia petugas suku dinas Perhubungan Jakarta Selatan. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Dibantu personel TNI, Polri, dan Satpol PP, petugas suku dinas Perhubungan Jakarta Selatan mengangkut 21 sepeda motor yang diparkir di atas trotoar Jalan Profesor Dr. Satrio ke atas truk bak terbuka. Sebelum melakukan penertiban, petugas Sudin Dishub memberi waktu selama 10 menit bagi pemilik untuk memindahkan sepeda motor mereka. Motor-motor yang tak segera dipindahkan langsung dibawa petugas untuk mengambil kendaraannya. Pemilik tidak dikenai sanksi atau biaya, namun harus membuat surat pernyataan di atas materai agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Informasi berikutnya, ada ruang salah satu sekolah di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dibakar orang tak dikenal hingga dua kali. Pada kebakaran pertama, pihak sekolah menemukan galon bekas air mineral berisi pertalite dan korek api gas. Inilah ruang aula Madrasah Sanawiyah 27 Unggulan Jati Purwo, Kendal, Jawa Tengah yang dibakar orang tak dikenal. Padahal hampir seminggu sebelumnya, ruang kelas yang berada di lantai juga dibakar. Kepala sekolah yang melihat api kecil dan asap yang keluar dari ruangan langsung memadamkannya. Polisi dari Polsek Uleri, Polres Kendal, dan tim Lafor Polda Jateng melakukan olah TKP dan menunggu hasil dari Lafor untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sementara kepala sekolah dan pemilik yayasan meyakini tidak pernah ada permasalahan yang terjadi di sekolah.
4: Terus dari kejadian ini dimungkinkan.
3: 5 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilanda krisis air bersih selama musim kemarau. Warga terpaksa menggunakan air kubangan yang kotor untuk memenuhi kebutuhan air. Di Bogor, sawah-sawah mulai retak lantaran surutnya aliran air irigasi. Ratusan warga juga harus antre untuk mendapat air bersih dari Pemkab Bogor.

0: sambil memanggul ember kosong dan jerikan bekas. Warga Kampung Babakan Sari, Desa Cibatu, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, berjalan menuju sebuah tempat untuk mengambil air. Namun bukan sumber yang mengeluarkan air bersih. Kolam kecil ini berupa kubangan berisi air keruh. Musim kemarau membuat ratusan kepala keluarga di kampung ini mengalami krisis air bersih. Demi memenuhi kebutuhan air, warga mengambil air yang sudah diendapkan di kubangan ini.
1: Hampir lebih dari 2 bulan, sampai kadang-kadang 3 bulan, Pak, kekeringan di sini, kekurangan air bersih. Susah banget, Pak, di sini, mah. Dari dulu juga bikin sumur bor gak hasil. Sampai-sampai kadang-kadang ngantri sampai ngambil air dari sini, Pak. Cuma di sininya darurat pisan, Pak.
2: Ini kan sangat kotor, tapi kalau ke bawahnya sih digunakan juga untuk warga. Karena kesulitan untuk air. Daripada nggak mandi mungkin ya dimanfaatin juga nih sama warga, air kotor juga, Pak.
0: Warga berencana membuat kubangan lebih besar lagi, lantaran semakin banyak warga yang datang untuk mengambil air. Data Pusdal Ops BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut, sedikitnya 5 kecamatan sudah mengalami krisis air bersih. Masih di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea harus antri panjang demi mendapatkan pasokan air bersih. Sementara di Kampung Paburuan Tonggo, Desa Gribulya, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saluran irigasi juga mulai mengering. Akibatnya sekitar 30 hektar sawah mulai retak-retak. Pihak desa kemudian memperbaiki saluran irigasi yang rusak agar saat musim hujan tiba, air kembali mengalir ke persawahan.
3: Adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini, ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga, ada tembok yang jebol di sebelah sana, otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi ini.
0: Saat ini 6 dari 8 RW di Desa Gribulya yang mulai mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di musim kemarau, beberapa daerah mengalami kekeringan termasuk di Kabupaten Bandung. Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Agar tidak kekurangan air, warga pun melakukan siasat dalam menggunakan air setiap harinya. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan di 27 dari 31 kecamatan. Status ini diterapkan mulai 18 Juni sampai 30 September 2026. Cileunyi merupakan salah satu kecamatan yang terdampak. Mimin, salah satu warga Cileunyi ini bercerita, debit air di lingkungan rumahnya di Desa Cileunyi Kulon mulai berkurang. Biasanya pengisian penampungan air dari sumur hanya membutuhkan waktu 20 menit. Namun belakangan, waktu pengisian bertambah menjadi lebih dari 30 menit. Tekanan air pun ikut menurun, akibatnya ia harus lebih cermat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga pada musim kemarau ini.
6: Ya kurang sedikit. Nggak naik itu kalau musim mau kemarau itu, airnya tuh di bawahnya nggak tahu nggak kurang naik apa mesinnya. Tapi ya misalkannya kemarauan suka nggak naik, dan soalnya jauh.
7: Iya. Berarti kondisi ini terjadi setiap tahun atau memang baru tahun ini aja, Bu Mimin?
6: Setiap tahun, waktu musim kemarau aja.
5: Hal serupa juga dikeluhkan Cahayati, warga kampung Cikalangkaler, Desa Cileunyi Kulon. Menurut penuturannya, kondisi ini sudah terjadi sekitar 1 bulan. Debit air mulai berkurang seiring masuknya musim kemarau. Akibatnya, ia harus menyiapkan biaya lebih untuk membayar listrik karena durasi pengisian air menjadi lebih lama.
8: Nah, jadi pengisian ketorannya jadi lebih lama atau gimana, Bu?
9: Iya, lebih lama. Iya. Biasanya cuma 15 menit, sekarang mah setengah jam gitu.
8: Bisa ya. Lebih ya, Bu?
9: Iya, bisa lebih.
8: Atau itu nanti jadi akhirnya berpengaruh ke listrik atau gimana?
9: Iya. Itu
8: listriknya jadi lebih mahal?
9: Iya mahal pasti ya. Ya kan lama itunya ngisi itunya ya.
10: Hamparan sawah di Kampung Sukarame, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung juga mulai mengering akibat minimnya pasokan air di tengah musim kemarau. Tanah yang sebelumnya lembab kini mulai mengeras dan retak. Tak hanya sawah, kekeringan juga terlihat di aliran Sungai Cikeruh. Anak Sungai Citarum ini biasanya dipenuhi aliran air, kini berubah menjadi hamparan batu dan tanah kering. Bahkan dasar sungai terlihat jelas karena hampir tak ada air yang mengalir.
8: Ya, tadi saya berjalan dari arah selatan sampai ke titik ini. Kami di sana tadi sempat melihat ada beberapa genangan air yang kemudian terlihat di Sungai Cikeruh ini. Tapi ketika berjalan ke titik ini, di sini nyaris tidak terlihat begitu ya air yang ada di kawasan ini. Kami melihat ada dataran saja seperti ini. Bahkan Anda bisa melihat itu ada anak-anak yang kemudian sedang bermain yang dulunya ini merupakan aliran sungai. Dan berdasarkan penuturan sejumlah warga, kondisi kekeringan sungai Anak Citarum ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan terakhir dan terus berlangsung setiap tahunnya.
10: Kondisi ini menjadi potret nyata dampak musim kemarau di Kabupaten Bandung. Jika hujan tak kunjung turun, warga khawatir krisis air bersih akan semakin meluas.
11: Itu aja garing, saya oge sami. Garing eta garing kali oge sami. Garing Cikeruh mah garing kali oge. Daya cai, abli kok kekeringan kiu garis itu. Daya ada cai teak gitu.
12: Nya sami kekirangan cai. Jadi lamun didamel di bumi teh, nya kekirangan cai teh urun heula ngadaguan cai gitu. Nya kayak gegero, kanggo iba, kanggo nise.
10: Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Ali Syakib, menyebut Pemkab segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Harja untuk menyiapkan antisipasi pendistribusian air bersih pada masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat tidak terhambat selama musim kemarau.
13: Kita akan cek juga ini kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa mana yang benar-benar jadi prioritas, karena mungkin ada beberapa kecamatan ataupun desa yang memang terlanda kekeringan, tapi masih bisa dikatakan cukup mudah untuk mendapatkan akses air. Tapi ntar kita lihat ke depannya, mungkin apakah ntar disundul ke provinsi, apakah cukup di Kabupaten Bandung saja. Yang jelas saya menghimbau untuk seluruh masyarakat gunakan air sebijak mungkin.
10: Selain pendistribusian air bersih, Pemkab Bandung juga akan membagikan alat penampungan air ke seluruh wilayah yang sudah kesulitan mendapatkan air. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
4: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak kita jalan-jalan melihat pasar bunga lintas zaman di kota Bandung. Pedagang pasar bunga Westu Kencana tetap berusaha bertahan meski omset mereka terus merosot. Redaksi segera kembali.

Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai kota kembang dan sesuai namanya sejak lama banyak pedagang kembang atau bunga di Bandung bermunculan. Salah satunya di Pasar Bunga Wastu Kencana. Namun di tengah gempuran zaman, para pedagang berusaha bertahan meski omset penjualan mereka terus menurun. Berikut kisahnya dalam Sisi Kota.

0: Berdiri sejak 1987, Pasar Bunga Wastu Kencana merupakan sentra penjualan bunga legendaris di Kota Bandung. Dulunya, pasar ini adalah gabungan pedagang-pedagang bunga di kawasan Jalan Braga, Tamblong, dan pedagang pikul dari Lembang. Lokasi yang berada di pusat kota membuat tempat ini seringkali menjadi rujukan utama warga yang ingin membeli aneka jenis bunga cantik dan segar. Aktivitas di pasar ini sudah terlihat sejak pukul 7 pagi. Di waktu ini, para pedagang mulai bersiap di kios masing-masing untuk menyambut pembeli. Salah satunya adalah Budiarto. Pria berusia 52 tahun ini merupakan generasi ketiga pedagang bunga yang melanjutkan usaha keluarganya berdagang di sini. Selama puluhan tahun berdagang, Budiarto telah merasakan pasang surutnya pasar bunga Wastu Kencana. Sempat disebut sebagai pasar bunga terbesar di Asia Tenggara, kini masa kejayaan tempat ini perlahan memudar. Maraknya penjualan online serta pandemi COVID-19 membuat suasana pasar tak seramai dulu.
1: Ini mulai kerasa makin sepinya tuh pas pandemi.
2: Pandemi kan kita tutup 2 tahun. Disuruh tutup. Otomatis ya kegiatan nggak ada. Pas mulai lagi, anggap aja dari nol lagi ya. Serasa mulai dari tahun 87 lagi aja gini.
1: Dari nol lagi? Mm-hmm. Sampai sekarang berarti belum seramai kayak dulu sebelum pandemi ya, Pak?
2: Belum.
1: Masih belum recovery
2: belum balik,
1: lah ya?
2: Gitu. Belum balik ramainya.
1: Omset berarti tadi turun berapa, Pak?
2: Ya, 40% lebih lah turun.
0: Meski pendapatan terus berkurang, Budiarto memilih untuk tetap bertahan. Dengan terampil, ia membuat buket atau karangan bunga memanfaatkan aneka jenis bunga segar yang ada. Bersama puluhan pedagang lainnya, ia menyimpan harapan kepada pemerintah agar suasana pasar bunga Wastu Kencana bisa kembali seperti dulu.
2: Ya, harapannya mungkin kayak neng-neng gini menunjang, bantuin promo lah pasar bunga biar orang teh giat lagi datang ke sini, belanja lagi ke pasar langsung, nggak belanja via WA gitu kadang. Kadang-kadang orangnya malas kayaknya mah, malas pergi.
0: Hal senada diungkapkan oleh Eliani, pedagang bunga lainnya. Bersama sang suami, wanita berusia 57 tahun ini juga masih mempertahankan usaha yang telah dibangun selama puluhan tahun. Meski lebih sepi dibanding dulu, ia bersyukur masih ada saja pembeli yang datang untuk memesan bunga, sehingga ia dan sejumlah karyawannya masih mendapatkan penghasilan.
1: Tapi masih tetap bertahan, kenapa, Bu?
3: Karena kan sehari-hari kan
4: ini Pak, apa terusnya? Masih terus.
1: Kenapa masih bertahan, Bu?
3: Iya kan usahanya kan uang usahanya dari sini, dari jualan bunga. Nggak ada jualan yang lain lagi, nggak ada usaha lain lagi.
1: Jadi mau nggak mau tetap bertahan ya, Bu, ya di sini. Emang jauh banget Bu, kalau dulu sampai sekarang? Biasanya kalau dulu setiap hari rame atau gimana, Bu?
3: Ya dulu mah rame. Kadang kan kalau Jumat, Sabtu kan kalau buat wedding sampai 50.
1: Dulu mah, kalau sekarang?
3: Paling banyak
1: 10, 5. Oh jauh ya, Bu ya? Jauh.
0: Eli mengatakan saat ini pembuatan buket tangan menjadi yang paling diminati, terutama untuk momen wisuda, pernikahan, serta hari kasih sayang. Proses pembuatannya sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama, mengandalkan kreativitas dalam menata bentuk dan warna-warni bunga agar terlihat menarik.
1: Jadi bunga-bunga di sini dijual dengan dijadikan buket ya, Bu ya, buket bunga. Nah, bagi yang sudah jago, proses pembuatan buket bunga ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit saja. Tapi kalau yang tidak ahli seperti saya ini sudah lebih dari 10 menit juga belum jadi-jadi ya, bikin buket ternyata memang agak sedikit susah. Dan buket-buket bunga di sini ditawarkan mulai dari harga Rp50.000 sampai ratusan ribu rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan banyaknya bunga yang digunakan.
0: Perputaran ekonomi di pasar bunga Wastu Kencana tak hanya melibatkan pedagang kios, namun juga para supplier seperti Edet Rohanda yang memasok bunga segar sejak tahun 90-an. Edet merasakan betul penurunan pesanan bunga dari para pedagang seiring dengan semakin sepinya pembeli, serta pergeseran bahan pembuatan karangan bunga. Saat ini ia hanya memasok 2.000 ikat bunga per minggu, menurun hampir 2 kali lipat dibandingkan saat masa keemasan pasar bunga Wastu Kencana.
5: Ya makin sedikit, kalau dulu mah banyak yang pesan. Kalau sekarang mah sedikit udah banyak itu saingannya. Jadi kan karangan bunga sekarang mah enggak full bunganya. Kan dulu mah full bunga nate, ayana mah sebagian aja. Jadi disama seropong sama busa itu dicampur.
0: Para supplier ini biasanya datang di pagi atau sore hari membawa bunga segar seperti mawar, gerbera, lili, peacock, hingga aster. Umumnya bunga-bunga segar ini bisa bertahan hingga 4 hari. Asal

0: misalkan disimpan dalam wadah berisi air.
1: Tokodian arus teh.
2: Tokodian arus ya. Ini segini 6.
1: Ya, segitu 6.
2: Oke. Siap. Nah, jadi bunga-bunga yang dijual di pasar Bunga Wastu Kencana ini rata-rata berasal dari petani bunga di kawasan Lembang. Ini setiap harinya bunga-bunga ini dibawa oleh para supplier untuk didistribusikan kepada toko-toko yang ada di pasar ini. Tuh, bunganya seger.
0: Meski tak seramai dulu, sejumlah warga masih menjadikan tempat ini sebagai tujuan utama saat membeli bunga.
3: Segar dan udah terkenal dong dari dulu. Tahun 87 aja saya udah pernah sering beli di sini. Ya tergantung kita milih sih, rata-rata bagus ya semua.
4: Jujur sebenarnya nggak ngerti jenis bunga tertentu, tapi yang menarik di mata aja warnanya. Terus ya ini kayak gini cantik gitu.
2: Yang lucu-lucu,
4: bagus-bagus gitu. Penataan warnanya juga bagus.
5: Kalau sekarang sih kebetulan nyarinya segar aja ya. Karena kalau yang artificial kayak agak kurang menarik aja gitu kalau ngasih temen. Jadi ya udah cari yang fresh aja di sini.
0: Tercatat ada 31 kios dan 53 pedagang yang saat ini masih bertahan di pasar Bunga Wastu Kencana. Tak sekedar tempat berbelanja, keberadaan tempat ini juga menjadi simbol budaya lokal yang masih tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
6: Bagi sebagian besar penggemar sepak bola, menonton seluruh pertandingan Piala Dunia adalah impian. Namun bagi dua pria asal Amerika Serikat ini, nonton Piala Dunia bisa menghasilkan uang. Informasinya di redaksi sesaat lagi.

0: Bagi sebagian besar penggemar sepak bola, menonton seluruh pertandingan Piala Dunia adalah impian. Namun bagi dua pria asal Amerika Serikat ini, kegiatan ini justru menjadi pekerjaan yang menghasilkan puluhan ribu dolar.
1: Siapa coba yang gak mau nonton Piala Dunia tapi dibayar? Ya pasti mau lah. Mereka adalah Kevin Akoto dan Austin Franklin yang beruntung terpilih sebagai Chief World Cup Watchers oleh penyiar Amerika Serikat Fox One. Dari ribuan pelamar, keduanya berhasil mendapatkan pekerjaan untuk menyaksikan setiap pertandingan Piala Dunia dari sebuah kotak kaca di kawasan Times Square, New York. Untuk tugas tersebut, masing-masing menerima bayaran sebesar 50 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 900 juta rupiah.
2: It's just such a blast, this job, that like, you know, my dad cleans up oil spills for a living, so I'm always like, you know, nothing is really too demanding in comparison. Like I'm getting paid to have like the summer of a lifetime where I sit here with my friend Kevin and watch all of these matches and, you know, get to go outside and interact with fans. So, you know, it's really genuinely a blast and has been an awesome experience.
1: Selama turnamen berlangsung, Akoto dan Franklin juga aktif membagikan konten di media sosial. Mulai dari komentar pertandingan hingga berinteraksi dengan para pengikut mereka.
3: We've seen anything throughout this World Cup is that people are consuming sports more through social media. Like the story of the World Cup has been told through the various interactions over social media. I think what we're doing now, the more of the behind the scenes stuff is how people are consuming or they're going to consume sports content.
1: Meski FIFA belum menetapkan hak siar Piala Dunia 2030, keduanya mengaku siap kembali menjalankan tugas yang sama. Pekerjaan unik ini menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap olahraga dipadukan dengan media sosial dapat membuka peluang karir yang tak biasa di era digital.
0: Ya, sudah tuntas seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Derbon pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Kita ke informasi pertama, 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka yang merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Seorang siswa tewas dalam insiden ini. Sementara itu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ada seorang siswa kelas dasar mengalami lebam pada kaki dan tangannya. Diduga akibat dihukum guru lantaran tidak hafal materi pelajaran perkalian.
1: Video warga merekam proses evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum yang tenggelam di mata air Cihaniwung di Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Insiden ini terjadi saat mereka mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia. Sementara 7 siswa lain berhasil diselamatkan warga. Jumat pagi, tim Inafis Polres Garut menggelar olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mata. Kepala Desa Cidatar menuturkan berdasarkan komunikasi dengan pihak sekolah, kegiatan berenang di sumber mata air tersebut keluar dari agenda jelajah alam.
2: Informasi dari obrolan tadi dengan pengajar yang 3 mah katanya kelas 3.
3: Oh.
2: Kelas 8, kelas 9 mungkin.
3: Oh, yang ikut jadi korban.
2: Termasuk yang korban.
3: Kalau yang sisanya,
2: baru masuk. Ya, baru masuk. Tadi ada obrolan sedikit, katanya itu rangkaian dari sekolah sama Pak Yilman gitu. Oh. Cuman acara khusus untuk renang itu tidak ada.
1: Sementara itu, para korban selamat kondisinya berangsur pulih setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Cisurupan. Di Sumatera Selatan, seorang siswa kelas 6 SD Negeri Kota Lubuk Linggau mengalami memar pada tangan dan kakinya yang diduga akibat hukuman dari salah satu guru karena tidak bisa menghafal materi pelajaran perkalian. Pihak keluarga pun melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau pada Rabu malam. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut.
4: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan gurunya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang ada HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam, kami sampai jam 11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen lihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
1: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini. Polisi juga tengah melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya nasib tragis dialami bocah 4 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, korban penganiayaan ibu tiri saat ayah kandungnya bekerja di luar negeri ini meninggal. Sementara itu, 2 orang santri korban terbakar di Lombok Tengah segera menjalani operasi plastik. Sebelumnya, dalam kasus dugaan santri dibakar ini, 1 santri lainnya meninggal.

0: Suasana pemakaman balita perempuan berusia 4 tahun berinisial QSH di kampung halaman neneknya di Dusun Along, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis siang diselimuti kesedihan. Bocah malang ini jadi korban penganiayaan ibu tirinya di Kampung Poncol, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat sang ayah sedang bekerja di luar negeri. Balita QSH sebelumnya dirawat selama sepekan di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara dan menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu malam. Tubuh balita itu mengalami luka-luka, diantaranya lebam di punggung, dada, kedua tangan, serta lecet di bagian bokong. Tindakan kekerasan tersebut terjadi secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Atas meninggalnya korban, polisi menambahkan pemberatan pasal terhadap pelaku yang merupakan ibu tiri korban.
1: Dalam hal anak sebagaimana dimaksud.

0: menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Operasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan medis. Pemeriksaan diagendakan dilakukan pada Rabu siang dengan melibatkan dokter bedah plastik, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis anestesi.
1: Kita periksa itu dulu ya, biar kondisinya, artinya kita tidak sembarangan operasi, harus dioptimalkan dulu. Jadi periksa dulu lab ronsen kondisi optimal. Kalau kondisinya normal semua hasil pemeriksaan nanti, satu hari kedua sudah bisa.
0: Sebelumnya, tragedi kebakaran terjadi pada bulan Desember tahun lalu melukai DV dan AL, serta merenggut nyawa satu santri lainnya berinisial SS akibat luka bakar yang cukup serius. Kini, seluruh biaya pengobatan korban sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ini ada istri yang melabrak suami yang diduga selingkuh di KRL. Seorang penumpang KRL Komuter Line rute Cikarang Kampung Bandan via Manggarai membagikan momen keributan yang terjadi di dalam KRL. Menurut keterangan saksi, keributan dipicu oleh seorang istri yang memergoki suaminya yang diduga sedang bersama wanita lain di dalam kereta pada Kamis malam. Insiden ini menarik perhatian penumpang lainnya hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Saksi juga menyebutkan bahwa sang pria sempat beberapa kali mencoba menghindari situasi dengan turun lalu kembali naik ke kereta. Namun ia akhirnya diminta turun kembali. Nah, yang berikutnya ini ada juga yang viral. Kali ini ada aksi meresahkan pria yang mengganggu tetangganya. Aksi seorang tetangga yang diduga berulang kali meneror dan mengganggu warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, viral di media sosial. Terduga pelaku terekam melakukan berbagai aksi meresahkan. Mulai dari melemparkan sampah dan helm ke halaman rumah korban, merusak pagar hingga melontarkan amarah ke arah rumah tetangganya. Dikonfirmasi pada Kamis, pemilik rumah mengaku gangguan itu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Korban pun sudah melaporkan kasus itu ke Polres Metro Depok. Saat ini Polres Metro Depok telah melakukan olah TKP dan masih mendalami motif serta mengumpulkan keterangan dari para pihak. Nah, yang berikutnya ini ya, seperti anak-anak ini udah geram melihat para pemotor melintasi trotoar. Aksi sekelompok anak-anak menghadang pemotor yang nekat melintasi trotoar di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, viral di media sosial. Kita lihat anak-anak ini membawa ranting dan kayu untuk menghentikan laju para pengendara motor yang melintasi trotoar. Aksi ini pun menuai reaksi positif dari warganet, lantaran para pemotor seringkali menjadikan trotoar di kawasan itu sebagai alternatif untuk menghindari kemacetan. Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Cengkareng, AKP Yeni, menyebutkan petugas seringkali bertugas di kawasan itu, namun kini pihaknya tengah berkoordinasi untuk memasang besi pembatas. Kita ke informasi lain, ada 4 orang meninggal dalam kecelakaan yang melibatkan 9 kendaraan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Evakuasi korban dilakukan petugas bersama warga sesaat setelah kecelakaan maut terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit, sekitar pukul 10:30 tadi. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Widodo menyebutkan ada 4 orang meninggal dan 8 orang mengalami luka-luka. 2 korban dirawat di puskesmas terdekat, sementara itu 6 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Kecelakaan melibatkan 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Sopir truk Fuso dilaporkan telah diamankan oleh pihak kepolisian. Tangis anak di Banyumas, Jawa Tengah pecah saat rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya sendiri. Keluarga tidak menyangka di usia senja ayah dengan ibunya terlibat konflik hingga berujung sang ayah dihabisi nyawanya.

0: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tak menyangka di usia senja, sang ayah EMS 67 tahun dengan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IY, sang istri, menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lain. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
1: Hari ini jadi hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Dan ada momen unik apa saja ya selama sepekan MPLS? Informasinya kami hadirkan usai jeda.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Hiruk-pikuk di Pasar Belauran Baru, Surabaya menyuguhkan beragam kuliner tradisional menggaet perhatian para pengunjung. Di antaranya ada soto ayam dan es dawet yang legendaris dan juga ramah di kantong nih ya. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
4: Baru Surabaya selalu menjadi magnet bagi para pencinta kuliner tradisional. Depot-depot yang ada di sini bukan sekadar tempat makan, tapi juga simbol warisan rasa dan perjuangan lintas generasi. Yuk, kita masuk.
5: Berburu soto ayam di Depot Mini Jaya menjadi tujuan pertama saya. Semangkuk soto berisi nasi, daging ayam, telur ayam, bihun, air perasan jeruk nipis, kecap asin, seledri kubis diguyur sama kuah kuning dan koya. Harganya bersahabat, yaitu Rp16.000.
6: Seruput. Kuahnya gurih, segar. Enak banget pokoknya. Terus ada isiannya bihun, telur, sama daging ayam. Nah, akan gurih lagi kalau ditambah dengan koya. Boleh Pak di sini nambah koya? Oh, bebas refill ya?
7: Bebas.
6: Bayar lagi nggak ini?
7: Enggak,
6: oh, enggak.
7: Apa-apa.
6: Udah.
7: Gorengan, takutnya batuk.
6: Takut batuk katanya karena gorengan. Nah, koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih.
5: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasa yang tak berubah sejak dulu kala.
8: Rasanya enak sih Mbak, dari dulu sampai sekarang tetap enak. Gimana ya? Ya gurih ya, ada ciri khasnya gitu loh.
5: Untuk menikmati cita rasa rempah-rempah dalam setiap sendok kuahnya, pengunjung bisa datang mulai dari jam 11 siang sampai 8 malam. Setelah makan, saya pun berburu es dawet di Depot Hajar Rohma. Isiannya bermacam-macam, ada gula jawa, bubur sumsum, cendang grendul, bubur sagu, cendol dawet, mutiara, ketan hitam, dan santan kelapa. Depot ini sudah berdiri sejak 1977 dan kini dikelola oleh generasi kedua.
6: Biar seru, saya mau ikut makan rame-rame bareng ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo semuanya. Ini pesannya apa aja kok banyak ini?
9: Lontong, mie, es dawet, ada goreng-gorengan.
6: Nah es dawetnya gimana nih rasanya Mbak?
9: Enak, gurih, manis.
6: Paling suka yang mana?
9: Paling suka semua sih.
6: Oh ketan hitam. Oh ketan hitamnya. Oh manisnya pas ya. Jadi
9: nggak terlalu manis banget kayak
6: pahit itu. Oh.

0: nggak terlalu manis banget. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Terus saya paling suka sama jenang gerendul yang bulat ini menggemaskan sama cendol dawet yang hijau. Jadi rasanya itu kenyal.
1: Untuk menikmati es dawet, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp10.000. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.

0: Video warga merekam proses evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum yang tenggelam di mata air Cihaniwung di Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Insiden ini terjadi saat mereka mengikuti kegiatan Pramuka Jelajah Alam yang merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia, sementara 7 siswa lain berhasil diselamatkan warga. Jumat pagi, tim Inavis Polres Garut menggelar olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mata. Kepala Desa Cidatar menuturkan berdasarkan komunikasi dengan pihak sekolah, kegiatan berenang di sumber mata air tersebut keluar dari agenda jelajah alam.
1: Informasi dari obrolan tadi dengan pengajar yang 3 mah katanya kelas 3.
2: Oh.
1: Kelas 8, kelas 9 mungkin.
2: Oh, yang ikut jadi korban.
1: Termasuk yang korban.
2: Kalau yang sisanya
1: baru masuk.
2: Ya,
1: baru masuk. Tadi ada obrolan sedikit, katanya itu rangkaian dari sekolah sama Pak Yilman itu.
2: Oh.
1: Cuman acara khusus untuk renang itu tidak ada.
0: Sementara itu, para korban selamat kondisinya berangsur pulih setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Cisurupan. Di Sumatera Selatan, seorang siswa kelas 6 SD Negeri Kota Lubuk Linggau mengalami memar pada tangan dan kakinya yang diduga akibat hukuman dari salah satu guru karena tidak bisa menghafal materi pelajaran perkalian. Pihak keluarga pun melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau pada Rabu malam. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut.
3: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan gurunya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam, kami sampai jam 11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen melihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
0: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini. Polisi juga tengah melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. 2 santri korban luka bakar, DV dan AL, kini mulai fokus menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Wakil Gubernur didampingi para dokter datang menjenguk dan menyemangati para korban. Operasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan medis. Pemeriksaan diagendakan dilakukan pada Rabu siang dengan melibatkan dokter bedah plastik, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis anestesi.
4: Kita periksa itu dulu ya, lihat kondisinya. Artinya kita tidak sembarangan operasi, harus dioptimalkan dulu. Jadi periksa dulu lab Ronsen, kondisi optimal. Kalau kondisinya normal semua hasil pemeriksaan nanti, ya, hari kedua sudah bisa.
0: Sebelumnya, tragedi kebakaran terjadi pada bulan Desember tahun lalu yang melukai DV dan AL serta merenggut nyawa satu santri lainnya berinisial SS akibat luka bakar yang cukup serius. Kini seluruh biaya pengobatan korban sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Fenomena kekurangan murid sekolah negeri di berbagai daerah mewarnai tahun ajaran baru. Penurunan jumlah siswa baru sekolah negeri secara drastis ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Benarkah fenomena ini terjadi murni karena penurunan angka kelahiran atau sekolah negeri tak mampu lagi bersaing dengan sekolah swasta? Kita akan membahasnya bersama narasumber. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News.

0: 9 kendaraan terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. Diduga kejadian itu disebabkan karena truk yang alami remblong hingga sebabkan 4 korban tewas. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ringsek, bahkan ada yang terbalik. Sementara proses evakuasi korban terus dilakukan oleh petugas bersama warga. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat ini melibatkan 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Kabid Humas Poldasu, Kombes Ferry Walintukan mengatakan kecelakaan diduga dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami remblong. Truk kemudian menabrak 8 kendaraan di depannya. Ada 4 orang yang meninggal dunia dan 8 orang yang mengalami luka-luka. Kini 2 korban dirawat di puskesmas terdekat, sementara 6 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Terduga pelaku sendiri yang merupakan sopir truk Fuso telah diamankan kepolisian Polsek Pancur Batu. Sebelumnya sedikitnya 6 korban kecelakaan maut di Desa Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. 6 korban kecelakaan terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, seorang diantaranya adalah anak kecil. Kondisi para korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik mengalami patah tulang dan korban anak mengalami luka serius di bagian kepala. Sementara ada seorang korban laki-laki meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut tersebut, namun dugaan sementara kecelakaan disebabkan remblong truk bermuatan galon air mineral.
1: Kondisi pasien yang 5 yang tidak mengalami pendarahan hebat di kepala itu dalam kondisi sadar dan sudah ditangani ke gawat darurat.
2: Kalau untuk korban meninggal dunia ada yang dibawa kemarin nggak, Kak?
1: Untuk korban meninggal dunia ada yang dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Adam Malik dan memang sudah dalam kondisi meninggal dunia itu 1 orang laki-laki usia 38 tahun warga Sibolangit.
3: Disebabkan oleh 1 mobil truk yang berisi galon mineral yang berasal arah dari Karo menuju ke Medan. Pada saat mengendarainya, supir mengalami remblong sehingga menabrak 7 kendaraan di depannya. 7 kendaraan mobil di depannya. 7 kendaraan itu ada yang searah dengan mobil truk yang berisi galon itu menuju ke Medan. Dan ada juga kendaraan mobil yang dari Medan menuju ke Karo. Setidaknya ada 7 kendaraan.
0: Kita ke kasus lain, peristiwa meledaknya gudang amunisi milik TNI di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Hingga kini sejumlah korban masih dirawat di Rumah Sakit Caruban, Madiun. Sementara lokasi gudang pusat amunisi disara dan dijaga ketat prajurit TNI. Sehari pasca peristiwa ledakan gudang pusat amunisi milik TNI di Kabupaten Madiun, suasana di Rumah Sakit Caruban Madiun sudah tampak sepi tanpa ada penjagaan dari anggota TNI. Namun untuk para awak media tidak diberi izin untuk bisa masuk ke rumah sakit untuk mengambil gambar. Berdasarkan informasi, ada 1 anggota TNI korban ledakan yang dibawa ke ruang operasi, namun belum diketahui identitasnya. Sementara itu di lokasi kejadian ledakan tampak dijaga ketat oleh prajurit TNI. Aksi penusukan seorang pria di Pekalongan, Jawa Tengah yang terekam CCTV mengakibatkan 1 dari 2 korban tewas pada Jumat siang. Polisi menetapkan 1 tersangka. Aksi dipicu kesalahpahaman yang berujung penusukan. Pelaku diduga di bawah pengaruh miras.
4: 1 korban penusukan brutal yang terjadi di Kelurahan Kuripan Kertoharjo pada Kamis tewas. Korban tewas pada Jumat siang setelah menjalani perawatan intensif beberapa jam di ICU Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Pekalongan. Korban mengalami luka tusuk di 3 lokasi berbeda, terparah di perut bagian kiri. Korban penusukan bernama M. Zuhri, warga Simbang Kulon, Kabupaten Pekalongan.
5: Kemungkinan terjadi perdarahan yang cukup hebat, ya. Kemudian rumah sakit sudah melakukan tindakan yang cukup baik dan alhamdulillah tindakan tersebut sudah dilakukan dan dinyatakan pasien 53.
4: Jenazah korban penusukan tiba di rumah duka pada Jumat siang dan dimakamkan pada Jumat sore. Polisi telah menetapkan 1 tersangka dari aksi penusukan brutal tersebut. Tersangka berinisial MRF, pria berumur 31 tahun, warga Simbang Wetan, Kecamatan Buaran,

0: Kabupaten Pekalongan. Selain satu korban tewas, aksi penusukan juga mengenai perut teman pelaku, yakni Vicky, yang datang bertujuan untuk melerai pertikaian tersebut.
1: Untuk pelaku saat ini masih tinggal.
2: Dan untuk hasil pemeriksaan sendiri, motif pelaku seperti apa, Dan?
1: Jadi untuk motif pelaku pada saat itu memang terjadi salah paham, kemudian terjadi cekcok, sehingga korban ini ditusuk oleh pelaku.
3: Pengaruh ini, alkohol juga nih?
1: Ada indikasi seperti itu.
0: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya aksi penusukan yang dilakukan oleh pelaku pada korban terekam CCTV rumah warga. Polisi yang menerima informasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Robi Bernardi, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
4: Sedang mengajar-mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya digasak maling di Jalan TPU Cipayung, Jakarta Timur. Sementara di lokasi lain, sebuah SPPG di Kabupaten Mojokerto dibobol maling. Berbagai peralatan seperti kompor, puluhan ompreng, dan perlengkapan dapur dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian itu, operasional SPPG lumpuh dan tidak bisa melayani MBG para siswa.
5: Sedang mengajar-mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya di Jalan TPU Cipayung, Cipayung, Jakarta Timur, digondol maling Rabu sore. Dari rekaman kamera pengawas, tampak 4 orang pelaku datang. 2 pelaku berhenti di depan rumah dan 2 pelaku memutar balik motornya. Kedua pelaku yang berada di samping motor korban langsung beraksi. Kurang dari 5 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak motor korban dan membawa kabur motor hasil curiannya. Korban yang sempat mengetahui motornya dicuri langsung keluar rumah dan mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri.
6: Ngajarin ngaji di sini.
7: Siapa? Korbannya?
6: Ustadz.
7: Itu motor Pak Ustadz?
6: Iya.
7: Lagi ngajarin ngaji anak yang punya rumah?
6: Iya.
7: Terus?
6: Ya tiba-tiba aja gitu.
7: Oh, pelaku itu berapa orang, Bu?
6: Kalau dilihat dari ini sih ada 2 motor.
7: Oh, 4 orang?
6: Nah, jadi yang satu sebelah sana. Tapi sebelumnya itu ternyata dia itu udah bolak-balik.
7: Oh, udah mantau. Oh, udah mantau ya.
5: Petugas Jatanras Polda Jawa Timur menghentikan paksa dan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kedung Maron, Pasuruan. Pelaku sempat berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pengembangan kasus kemudian dilakukan dengan menggerebek sebuah rumah di kawasan Tutur, Pasuruan. Di lokasi ini petugas mengamankan 6 pelaku lain yang sedang berada di dalam rumah. Dari total 7 pelaku, 4 orang diantaranya beroperasi di Pasuruan, sedangkan 3 lainnya di wilayah Jember. Kelompok ini diketahui telah beraksi di 10 lokasi dengan sasaran kendaraan roda 2 dan roda 4. Petugas turut menyita barang bukti berupa senjata tajam hingga kunci T. Satu pelaku yang merupakan residivis ditembak pada bagian kaki karena berusaha kabur. Seluruh pelaku kini diamankan di Polda Jawa Timur. Sementara polisi masih memburu penadah di Probolinggo.
8: Kemarin kita tangkap itu spesialis roda 4 TKP Jember. Yang lainnya kita ungkap kelompok Pasuruan itu TKP Pasuruan itu ada 3 orang. Ada 4 orang. Jadi modus mereka itu khususnya yang roda 2 biasa patroli lihat lengahnya korban menaruh sepeda motor lalu dia beraksi.
5: Petugas Satuan Reskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap pelaku pembobolan SPPG Al Jazeera di Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari. Pelaku berinisial B dan seorang penadah berinisial S. Pelaku B beraksi seorang diri. Aksi pencurian di kantor SPPG pertama kali diketahui setelah pengelola menerima informasi mengenai adanya...
9: Ini secara berurutan setiap hari mencuri barang-barang yang ada di SPPG. Yang pertama mulai dari outdoor AC dicuri, setelah itu hari selanjutnya dia ngambil TV, ngambil kasur, ngambil alat-alat makan, ompreng SPPG, terus ada blower fan, sampai roda kereta buat dorong-dorong makanan itu dicuri juga, sampai ada kipas angin, DVR CCTV dan segala macam. Jadi barang-barang yang ada di SPPG itu diambil.

0: Atas perbuatannya, pelaku B terancam pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku S terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5 kg lebih. Barang haram senilai hingga 1 miliar rupiah itu diamankan setelah 2 kurir ditangkap. Di lokasi lain, Polresta Malang menangkap 2 warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Dari penangkapan tersebut turut disita 3,2 kg sabu dan 2.000 butir lebih pil ekstasi.
2: Buka, 5.
3: Buka.
2: Buka.
3: Ini satu.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan kurir berinisial ST warga Jombang pada 5 Juli 2026. Hasil pengembangan kasus mengantarkan petugas menangkap tersangka kedua berinisial SM warga Bangkalan. Dari tangan tersangka, petugas menyita 5 kg lebih sabu dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah. Ironisnya, ST yang berprofesi sebagai petani nekat menjadi kurir demi imbalan 1 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang dikirim.
4: Tim BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama ST yang diduga membawa paket narkotika jenis sabu dengan berat sebanyak 5.440 gram atau 5,4 kilo yang disimpan di dalam kendaraan.
0: Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Keduanya dijerat Undang-Undang Narkotika dan KUHP dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Polresta Malang Kota menangkap 2 warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Penangkapan 2 tersangka berinisial MS dan MR ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya yang ditangkap Satreskoba Polresta Malang Kota pada awal Juli lalu. Polisi turut menyita 3,2 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh dan 2.480 butir ekstasi. Kapolresta Malang Kota Kombespol Putu Kolis Ariana Kamis sore mengungkapkan tersangka sudah 6 kali beroperasi dengan upah 10 juta rupiah.
5: Dari penangkapan hasil pengembangan pelaku MS dan MR, ini pengembangan dari pelaku inisial ANH di awal Juli yang kami sampaikan. Kami mendapati berbagai jenis barang bukti narkotika golongan 1 ATS, amfetamin type stimulan yang mengandung metil dioksid metamfetamin atau MDMA, ini jenis sabu maupun ekstasi. Sabu sejumlah 3,2 kg, kemasannya mirip dengan yang dimiliki oleh ANH, kemasan teh Cina warna hijau, sehingga patut diduga ini satu jaringan. Kemudian ada 2.480 butir pil ekstasi.
0: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang wanita berinisial KS masuk ke lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. KS awalnya tampak tenang saat melewati ruang pemeriksaan barang di pintu depan. Namun gerak-geriknya mulai mencurigakan saat diminta masuk ke ruang penggeledahan badan khusus. Petugas lapas wanita yang melakukan pemeriksaan akhirnya menemukan 5 paket sabu terbungkus kondom yang disalurkan ke dalam alat vital pelaku. KS langsung diamankan untuk diinterogasi. Kepala Lapas Kelas 2A Banyuwangi, Solihin, menjelaskan pelaku awalnya hendak membesuk kekasihnya, namun narkotika tersebut nyatanya dipesan oleh rekan kekasihnya berinisial EM yang juga seorang warga binaan. Pelaku nekat karena dijanjikan imbalan Rp500.000.
6: Berdasarkan keterangan WBP inisial S, barang tersebut milik WBP inisial IMR. Sesuai dengan keterangan pembesuk, inisial KS merupakan pacar dari WBP inisial SL. Barang tersebut merupakan pesanan dari WBP inisial IMR yang mengaku sebagai WBP EM dengan nama EM dengan imbalan Rp500.000.
0: Kasus ini kini ditangani Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi. Polisi segera melakukan pendalaman terhadap pelaku maupun pemesan barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Kobaran api melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak meluas.
3: Ya Allah ini. Astagfirullahaladzim, musibah. Kebakaran di TPA Cipayung.
7: Kebakaran terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Kamis malam. Kobaran api terlihat melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sempat merambat dari titik awal ke bagian lain. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan 32 personil diterjunkan ke lokasi. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Reni Siti, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Api diduga muncul dari satu titik dan sempat merambat, namun berhasil dilokalisir sehingga tidak menyebar lebih luas. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam proses investigasi.
8: Jam 8 malam. Kemudian penyebabnya apa itu nanti masih kita perlu investigasi dulu ya. Karena kan memang di sini kita sebetulnya ada patroli juga. Nah, jadi kita bisa antisipasi sekarang mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar, alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan.
7: Reni menambahkan pihaknya akan meningkatkan langkah antisipasi dengan melakukan penyiraman minimal 2 kali setiap hari mengingat cuaca yang sedang panas serta volume sampah di TPA Cipayung yang saat ini mencapai 2,9 juta ton dengan timbunan sampah harian mencapai 900 hingga 1000 ton. Petugas saat ini masih melakukan proses pendinginan dan penyiraman hingga Jumat pagi untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Zara Liza, Depok, Jawa Barat.
1: Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Energy Trading pada periode 2018 hingga 2023. Sudirman Said tiba di Kejaksaan Agung pada Jumat pukul 9 pagi. Ini merupakan ketiga kalinya Sudirman dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sudirman mengaku dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai orang yang paham tentang tata kelola impor minyak.
9: Ya, saya memenuhi undangan dari Kejaksaan Agung untuk kembali memberikan keterangan berkaitan dengan kasus yang melibatkan Petral ya. Kasus lama itu kan. Dan ini kedatangan saya yang ketiga kali. Saya memberi penjelasan tentang apa-apa yang saya lakukan, saya ketahui dan saya alami ketika saya di Pertamina pada tahun 2008-2009 sebagai corporate secretary, sebagai senior vice president dari ISC. Kemudian juga saya memberikan penjelasan ketika saya menjabat sebagai regulator, sebagai Menteri ASEAN. Dan tadi kenapa saya dipanggil ulang, karena ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi keterangan, dan tadi sudah ditandatangani berita acara pemeriksaan. Dan mengenai tersangkanya siapa itu kan urusan penegak hukum ya, saya tidak bicara mengenai itu.
1: Tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Don Rito, dilimpahkan dari rumah tahanan Mapolda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Proses pelimpahan dilakukan bersama barang bukti uang dan emas hasil penyitaan oleh penyidik. Tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Don Rito, keluar dari rumah tahanan Mapolda Metro Jaya Jumat siang untuk menjalani proses pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Agung. Selama proses pemindahan, tersangka mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob bersenjata. Sejumlah barang bukti yang telah diamankan penyidik juga dimuat ke dalam kendaraan untuk dibawa bersama tersangka. Barang bukti berupa uang dan emas yang sebelumnya telah disita untuk menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juli 2026. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

0: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Campitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
1: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PA Sabri dan Krakatau dan juga VLN Blackout, dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir.
2: Pada hari ini proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
0: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
3: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 0144,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
0: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung Bundar Campitsus. Namun mantan Campitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktober, Jakarta.
4: Tahun ajaran baru sejumlah sekolah dasar di Ciamis, Jawa Barat dan Polewali, Mandar, Sulawesi Barat sepi dari siswa baru. Selengkapnya sesaat lagi kami segera kembali.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget, tiga ya, terus sedikit banget,
0: klipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Taruhan pakai uang semester dulu aja. Soal kuliah belakangan. Yang penting malam ini gue bakal menang. Pokoknya malam ini gue harus menang.
5: Ready?

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiganya, terus sedikit banget lipsnya
0: soalnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Tahun ajaran baru, sejumlah sekolah dasar di Ciamis, Jawa Barat dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat sepi dari siswa baru. Di Ciamis, sebuah sekolah hanya menerima satu siswa. Sementara di Polewali Mandar, sekolah di pedalaman juga mengalami hal serupa akibat minimnya angka kelahiran.
5: Agar bisa menjadi yang pertama masuk ke dalam kelas.
6: Inilah suasana SDN 2 Salakaria, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekolah ini tampak lengang dari aktivitas siswa yang biasanya hilir mudik. Saat ini SDN 2 Salakaria hanya memiliki 32 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Setiap kelas hanya dihuni oleh 5 hingga maksimal 7 siswa. Ironisnya, siswa baru di kelas 1 hanya satu orang saja. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memastikan sekolah tetap harus berprestasi dan berkualitas meskipun jumlah siswa minim. Selain karena faktor demografi, minimnya anak usia sekolah di perkampungan juga menjadi penyebab sekolah kekurangan siswa.
7: Kita menerima satu orang siswa baru. Kita langsung melaksanakan evaluasi, ternyata bukan karena sekolah ini tidak berkualitas, tetapi memang penduduk di sini sudah jarang.
6: Meski demikian, minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri Ciamis masih terbilang tinggi. Sekolah pun tetap berkomitmen menjaga kualitas pendidikan di tengah keterbatasan jumlah siswa. Sejumlah sekolah dasar negeri di pedalaman Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga kekurangan peserta didik baru pada tahun ajaran ini. Kondisi ini disebabkan minimnya jumlah penduduk hingga angka kelahiran yang menurun. Seperti yang terlihat di SDN 024 Tabang Leleang, Desa Todang-Todang, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar. Berbeda dengan sekolah di perkotaan yang ramai aktivitas siswa, suasana di sekolah ini justru terlihat lengang. Pada penerimaan siswa baru tahun ini, sekolah hanya mendapatkan 3 murid baru, sehingga total murid kelas 1 hingga kelas 6 hanya berjumlah 11 orang. Meski jumlah siswa sangat terbatas dan tidak menghambat proses belajar mengajar, pihak sekolah berharap ada langkah dan dukungan dari berbagai pihak agar jumlah peserta didik di sekolah ini dapat kembali meningkat pada tahun-tahun mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Fenomena kekurangan murid sekolah negeri di berbagai daerah mewarnai tahun ajaran baru. Label sekolah gratis tampaknya tidak lagi menarik minat orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Penurunan jumlah siswa baru sekolah negeri secara drastis ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Benarkah fenomena ini terjadi murni karena penurunan angka kelahiran atau kalah saing dengan sekolah swasta atau bahkan justru akibat rapor merah sistem PPDB zonasi yang salah sasaran? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Abdullah Ubaid Matraji. Selamat malam, Mas Ubaid, apa kabar?
8: Kabar baik, selamat malam Bang baik. Victor.
4: Mas Ubaid, data Badan Pusat Statistik yang diperbarui Februari 2026 menunjukkan ada tren penurunan jumlah siswa SD negeri dalam 5 tahun terakhir. Saya punya datanya, kalau di tahun per tahun 2026 ini jumlah siswa SD negeri sekitar 1.700 siswa, turun dari 130.600 siswa pada 2021, sekarang di tahun 2025 128.000 siswa. Sementara si SD swasta ini jumlahnya mengalami peningkatan begitu ya. Ada 18.000 menjadi 20.000-an di tahun 2025 ini. Apa faktor paling dominan yang paling menyebabkan sekolah negeri semakin kehilangan peminat? Apakah ini murni masalah pergeseran demografi atau penurunan angka kelahiran atau kegagalan sistem zonasi, Mas Ubaid?
8: Jadi faktornya beragam ya. Di liputan tadi ya, memang dalam satu kasus memang ada persoalan perubahan demografi. Ya. Tapi menurut saya yang membuat sekolah-sekolah negeri ini jumlah muridnya menurun, ya, selain soal perubahan demografi, adalah kita tidak bisa menampik bahwa terjadi ya permasalahan mutu ya kesenjangan mutu atau tidak meratanya mutu di sekolah-sekolah negeri ini gitu ya. Nah, ketika di daerah tertentu ya berdasarkan domisili atau zonasi, di mana di daerah situ, di domisili situ, di zonasi itu ada sekolah negeri berhadapan-hadapan dengan sekolah swasta, lalu sekolah swasta ini jauh lebih bermutu, jauh lebih berkualitas, jauh lebih bagus, maka kasus yang terjadi adalah justru masyarakat tidak memilih sekolah negeri meskipun sudah gratis, tetapi masyarakat lebih memilih sekolah swasta yang itu jelas mutunya, pembelajarannya lebih baik, quality controlnya lebih baik gitu kan. Jadi itu menjadi pilihan masyarakat gitu kan. Nah, itulah yang harusnya menjadi konsentrasi pemerintah. Kenapa banyak sekali sekolah-sekolah negeri di Indonesia ini yang justru hanya mampu menampung anak, tetapi soal kualitasnya ini masyarakat menilai banyak yang tidak bermutu gitu ya. Karena itu ada dua data yang bisa tampak ya. Sekolah negeri yang bermutu tetap menjadi rebutan oleh orang tua atau wali murid ya. Tetapi ya, sekolah negeri yang tidak bermutu, maka pilihan masyarakat adalah lebih baik ke sekolah-sekolah swasta yang bermutu daripada sekolah negeri yang bermutu. Jadi dalam kasus-kasus di mana ada persebaran anak, ada persebaran peserta didik di situ, tetapi ada pilihan sekolah swasta, ada pilihan sekolah negeri, tetapi sekolah swasta itu lebih baik, maka banyak sekali masyarakat yang lebih memilih sekolah swasta yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ini tuh banyak terjadi di jenjang pendidikan dasar gitu ya. Jadi meskipun SD swasta itu berbayar, tapi bagi masyarakat ini masih terjangkau ya. Beda dengan SMA swasta yang SPP-nya lebih mahal, uang masuknya lebih mahal, kemungkinan masyarakat akan lebih memilih SMA negeri. Tetapi untuk SD, biaya SD swasta ini bagi masyarakat lebih berkualitas, lebih terjangkau, maka masyarakat lebih memilih SD swasta daripada SD-SD negeri ini. Gitu. Okay. Apalagi belakangan ada banyak sekali masyarakat yang lebih memilih SD swasta yang bernuansa ya, memberikan kelebihan misalnya soal materi-materi tentang keagamaan ya, materi-materi tentang pendidikan karakter moral yang lebih yang tidak dimiliki oleh SD-SD negeri. Okay. Sehingga nilai jual atau kelebihan kualitas-kualitas yang diberikan oleh sekolah-sekolah swasta ini jauh lebih menarik peminat.
4: Ini artinya ada kebijakan pemerintah yang memang harus segera dibenahi. Apakah itu persoalannya dengan kurikulum, cara belajar siswa di sekolah dasar negeri dengan swasta ini yang sungguh jauh berbeda. Ada gradasi di situ ketika Mas Ubaid bilang kalau kurikulum cara tata cara belajar di sekolah swasta lebih seru, lebih menjadi magnetis. Orang tua jadi ingin menyekolahkan anak-anak mereka di sana. Apakah pemerintah juga perlu memodifikasi kebijakan atau kurikulum yang ada di sekolah, Mas Ubaid?
8: Menurut saya itu penting untuk menjadi catatan ya. Jadi pemerintah penting sekali. Sebenarnya pemerintah kan sudah punya data ya, melalui asesmen nasional, melalui tes kemampuan akademik, melalui rapor pendidikan, itu jelas. Sudah punya data pemerintah itu. Di zona mana ya ada sekolah negeri, ada sekolah swasta gitu kan. Bagaimana kualitas sekolah negeri di zona situ, bagaimana kualitas sekolah swasta di sekolah di daerah situ. Itu sudah jelas. Karena itu menurut saya data hasil asesmen nasional, data hasil rapor pendidikan itu penting tidak hanya sebagai data yang dibaca, tetapi bagaimana tindak lanjutnya. Bagaimana pemerintah mengintervensi supaya sekolah-sekolah negeri yang tidak berkualitas ini mutunya bisa menjadi naik.
4: Oke.
8: Sekolah-sekolah swasta itu dia bisa lebih luasa misalnya menggunakan kurikulum internasional misalnya, atau menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, bahasa Arab, ada yang misalnya yang agama Islam, sekolah-sekolah swasta menggunakan tahfidz Al-Quran dan seterusnya. Ini menjadi daya tarik bagi orang tua karena punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sekolah negeri.
4: Oke.
8: Jadi data soal kualitas sekolah-sekolah negeri yang memang buruk ini mau nggak mau ini kewajiban pemerintah untuk meningkatkan.
4: Oke. Mas, ini kan ada sistem zonasi yang awalnya dibuat untuk pemerataan nih, tapi pada praktiknya justru memicu penutupan beberapa sekolah negeri di daerah begitu ya. sebenarnya di mana letak kekeliruan implementasinya? Karena kita tahu kalau selama ini banyak orang tua yang lebih memilih sekolah, walaupun sudah tidak ada lagi istilahnya sekolah favorit, sekolah tidak favorit, itu kan sudah tidak ada lagi istilahnya. Tapi orang tua ingin menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang paling baik, pendidikan yang terbaik untuk mereka. Apakah sistem zonasi ini pada implementasinya terjadi kekeliruan? Letak kekeliruannya di mana, Mas Ubaid? Menurut Mas Ubaid dan teman-teman? Nah,
8: telah dari sistem zonasi ini adalah ada satu hal yang pemerintah luput ya, belum menindaklanjuti ya. Jadi sistem zonasi itu tidak dari sisi akses ya, bagaimana anak bisa bersekolah di sekolah yang dekat rumah. Tetapi dalam peta jalan pendidikan, sistem zonasi atau sekarang disebut dengan domisili, itu juga bagaimana supaya ada pemerataan mutu sekolah berdasarkan zonasi, gitu ya. Jadi tidak hanya aksesnya saja yang didekatkan dengan zonasi, tetapi bagaimana sekolah-sekolah yang ada dalam zonasi situ itu tidak jomplang secara mutunya ya. Nah, ketika dalam satu zonasi tapi mutunya timpang, maka masyarakat tetap tidak akan memilih sekolah yang dekat dengan rumah. Karena masyarakat sadar bahwa sekolah yang dekat rumah misalnya kualitasnya buruk, sarananya tidak lengkap, pembelajaran tidak menarik, ya masyarakat meskipun sekolah itu berada di zona dia, dekat dengan rumah dia, pasti dia akan pilih. Gitu. Karena itu keberhasilan zonasi ini ada dua. Yang pertama, mendekatkan sekolah dengan rumah masyarakat atau rumah anak-anak, sehingga anak-anak tidak perlu memilih sekolah yang jauh dari rumah. Yang kedua, itu bisa dilakukan, anak-anak akan masuk sekolah di dekat rumah kalau mutunya baik. Jadi yang belum dilakukan pemerintah adalah pemerataan mutu berdasarkan zonasi gitu. Sehingga mau sekolah dimanapun nggak perlu jauh-jauh karena sekolah yang dekat dengan rumah itu sudah bermutu gitu. Lah yang belum dilakukan pemerintah itu.
4: Jadi kalau kita lihat fenomenanya, jadi tanda bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap label sekolah gratis di sekolah negeri ya, dibandingkan dengan memilih okelah bayar lebih mahal sedikit saja di SD swasta begitu ya, Mas Ubaid, salah satu faktornya. Kita ingin tahu kalau berbicara soal mutu, pasti dana atau anggaran ini yang paling jadi masalah. Dengan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN, mengapa masalah ketimpangan fasilitas dan kualitas guru antar sekolah negeri masih belum terselesaikan, Mas Ubaid?
8: Ya, ini terjadi karena anggaran pendidikan yang 20% itu tidak tepat sasaran atau salah alokasi ya. Kita punya anggaran pendidikan 700 triliun lebih, tapi hampir separuh kan tidak digunakan untuk infrastruktur sekolah, tidak digunakan untuk peningkatan kualitas, tidak digunakan untuk kesejahteraan guru ya, tidak digunakan untuk pembiayaan siswa, tapi digunakan untuk program MBG yang sekarang lagi rame dikritik itu ya. Sehingga dalam pemantauan JPP itu sudah puluhan tahun ya, sudah 10 tahun lebih dana BOS ya. Jadi sekolah-sekolah negeri ini kan dia hanya dikasih kewenangan untuk mengelola dana BOS dan tidak boleh fundraising gitu kan. Jadi dana BOS itu mau nggak mau harus dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah negeri. Sementara dana BOS itu sudah puluhan tahun tidak pernah naik angkanya. Jadi hanya untuk belanja operasional aja sebenarnya kurang gitu kan. Jadi gimana mau melatih guru, gimana mau meningkatkan kualitas, bagaimana membuat ekosistem pembelajaran yang lebih kuat dan lebih efektif dan lebih berkualitas kalau dana BOS-nya nggak cukup. Karena itu menurut saya sumber dana pendidikan baik yang dari APBN maupun APBD itu harus bisa menambah dana BOS yang saat ini ada. Jadi sudah saatnya ini ya, semua kan kebutuhan sarana prasarana naik, harga-harga naik, ada inflasi, semuanya juga terjadi. Maka dana BOS ya ini harus ditingkatkan. Tidak boleh lagi dana BOS ini sudah puluhan tahun nggak pernah meningkat-meningkat. Karena itu dana pendidikan yang 20% 700 triliun itu harus dialokasikan dengan benar, yaitu untuk meningkatkan mutu sekolah.
4: Oke, Mas Ubaid, DPR RI ini sudah berkomentar ya, jika krisis jumlah murid ini terjadi di sekolah-sekolah negeri di berbagai daerah, maka pemerintah harus tidak bisa menjawabnya dengan menggabungkan atau menutup sekolah saja, tapi harus dibuat pemetaan baru. Kemendikdasmen ini merencanakan kebijakan penggabungan sekolah atau regrouping ya disebutnya ya, untuk sekolah-sekolah yang kekurangan murid. Apakah langkah ini solusi jangka panjang yang efektif atau hanya sekadar jalan pintas efisiensi anggaran nih, Mas Ubaid? Karena kita tahu nasib para guru sekolah asal ini jika dilakukan regrouping akan seperti apa nantinya, Mas Ubaid?
8: Jadi menurut saya ini shortcut yang tidak tepat ya gitu ya. Karena menurut pemantauan kami setiap tahun sekolah yang peminatnya sedikit itu tidak berhenti di satu titik saja, tapi titiknya ini bergerak gitu kan. Titiknya ini bergerak. Jadi kalau mau diregrouping seperti apa gitu kan. Bisa jadi tahun ini itu sepi peminat, tapi di tahun depan itu pergerakan demografi ini kan harus ada pemetaan gitu. Kalau tidak ada pemetaan pergerakan demografi, lalu tidak ada pemerataan mutu dan seterusnya, ini tidak menjadi solusi regrouping itu. Karena itu menurut saya tidak ada jalan lain kecuali satu tahun sebelum SPMB. Ini kan sekarang SPMB sudah selesai nih. Nah, satu tahun ke depan itu harus sudah dimulai soal pembacaan perubahan demografi. Berapa jumlah anak usia sekolah dan di zona mana? Ada di wilayah mana? Di situ, di wilayah situ ada sekolah negeri saja atau ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Daya tampung bangkunya berapa dan seterusnya. Itu harus dipetakan setahun sebelum SPMB dilakukan gitu. Sehingga tugas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah adalah memastikan dan juga menghitung dan juga mendata berapa jumlah anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Lalu ketersediaan daya tampung ini seperti apa? Karena dalam kasus SPMB memang selalu berhadapan-hadapan. Ada sekolah yang memang peminatnya nggak ada, gitu kan? Bisa jadi tadi karena kualitasnya buruk atau demografinya anak usia sekolah di daerah situ nggak ada gitu kan. Tetapi di daerah lain justru sekolah negeri menjadi rebutan ya. Kuotanya cuma 200, yang daftar 2000 gitu kan. Nah karena itu jangan sampai hanya regrouping, penyatuan atap dan seterusnya. Tapi menurut saya ada solusi yang lebih strategis dan jangka panjang. Apa itu ya tadi? Pendataan berdasarkan perubahan demografi dan juga peta jalan soal pemerataan mutu pendidikan. Nah, kalau kita lakukan satu tahun sebelum SPMB, maka SPMB itu tidak akan terjadi lagi seperti rame-rame di Jawa Barat soal rebutan bangku di sekolah negeri atau di daerah-daerah lain yang memicu orang tua untuk demonstrasi karena anaknya gagal masuk sekolah negeri gitu kan. Karena itu ketika satu tahun ini pendataan sudah dilakukan, lalu dihitung berapa jumlah kursi di sekolah negeri, berapa jumlah kursi di sekolah swasta, saya pikir distribusi anak usia sekolah ini tidak ada yang left behind, tidak ada yang ketinggalan. Nah, ketika SPMB tinggal mendata saja siapa akan sekolah di mana, dan tidak perlu juga ada rebutan karena sudah dipetakan dengan baik. Tidak perlu juga ada memilah sekolah yang berkualitas karena pemerintah sudah punya dana yang besar dan akan mengintervensi menaikkan kualitas-kualitas sekolah yang selama ini masih rendah. Ya. Nah, dengan peta jalan yang jelas, dengan pemetaan perubahan demografi yang jelas, ini menurut saya jauh lebih strategis dan memastikan hak anak atas pendidikan itu bisa dinikmati oleh semuanya.
4: Ya, karena kita takutnya

0: Ubaid.
1: Ya, pasti ini akan bermasalah ya. Jadi yang dimaksud hak anak atas pendidikan itu adalah pemerintah tidak hanya menyediakan sekolah, lalu anak-anak bersekolah di dalam sekolah, tetapi bagaimana layanan pendidikan itu berkualitas, gitu loh. Jadi untuk memastikan kualitas itu kan misalnya ada panduan soal 8 standar nasional pendidikan. Itu harus dievaluasi dan harus ditingkatkan. Kalau memang sarananya masih buruk, harus ditingkatkan. Kalau kualitas gurunya masih buruk, harus ditingkatkan. Tidak seperti hari ini, kita lihat ada banyak sekali, bahkan data BPS menyebutkan lebih dari 60% sarana sekolah dasar kita kondisinya rusak. Mestinya itu langsung diperbaiki, gitu ya. Kemudian data Kemendagri juga menunjukkan bahwa uji kompetensi guru-guru kita itu masih di bawah standar. Tapi sampai hari ini juga masih dibiarkan. Tentu ini harus ditangani dengan strategi-strategi yang lebih masif, lebih terstruktur ya. Sehingga tidak menyelesaikan kasus ini di daerah tertentu, kasuistik kalau lagi ada rame. Tapi bagaimana ini bisa tersistematisir dengan baik di seluruh Indonesia, sehingga kebijakan yang dibikin oleh Kemendikbud di level pusat itu benar-benar berdampak baik di level provinsi, di situ ada SMA dan SMK, kemudian di kabupaten kota ada SD dan SMP gitu loh. Dengan harapan begini, anak-anak tidak hanya sekolah, tetapi benar-benar belajar di sekolah. Nah, apa yang terjadi hari ini itu adalah pemerintah sibuk mengembalikan anak-anak yang tidak sekolah ke dalam sistem sekolah, tetapi pemerintah lupa bagaimana menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Karena itu ketika kemarin tes kemampuan akademik anak-anak yang bersekolah, ya nilai bahasa Inggrisnya 28, nilai matematikanya 40, itu artinya anak-anak kita belum mampu mencapai standar level yang mestinya dia harus capai. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena pembelajaran di sekolah tidak berkualitas, gitu kan? Nah, saya pikir ini menjadi penting sebagai catatan bagaimana layanan pendidikan ini tidak sekedar menampung anak untuk bisa bersekolah, tapi bagaimana anak-anak bisa belajar, anak-anak bisa meningkatkan kemampuan akademiknya maupun non-akademiknya di sekolah ini dengan baik.
0: Ya, ini bagaikan buah simalakama ya. Sekolah dituntut untuk lebih maju, bermutu, tapi tenaga pendidik juga guru juga berkomentar tentang gaji dan honor mereka yang mungkin agak sedikit tersendat begitu. Terima kasih banyak Mas Ubaid sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Ubaid, sehat selalu.
1: Oke, selamat malam Pak Victor.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah banyak mencuri perhatian, bahkan viral di media sosial. Seperti sekolah yang membuat aturan unik dengan melarang siswanya datang MPLS dengan membawa tas ransel, sampai-sampai kotak sampah hingga kandang burung pun yang dibawa siswa.

0: Banyak cara dilakukan sekolah untuk mendekatkan diri ke siswa hingga orang tua di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama Bina Mandiri Cibungbulang Bogor menggelar MPLS berkostum bola dari berbagai negara. Dengan diiringi tabuhan alat musik marawis oleh orang tua siswa, masa pembentukan karakter siswa ini didukung pihak sekolah agar siswa yang memiliki bakat bermain bola bisa termotivasi untuk jadi pemain profesional.
1: Sekolah, MPLS, ada itu Argentina.
0: Sementara di SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Jawa Tengah menghadirkan konsep MPLS berbeda dengan berbagi paket sayur mayur, lauk pauk, dan bumbu dapur kepada warga sekitar. Para siswa baru diajak mengenal lingkungan sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sejak hari pertama masuk sekolah. Kegiatan ini pun disambut antusias warga. Mereka mengaku terkejut karena biasanya kegiatan MPLS hanya berlangsung di lingkungan sekolah.
2: Oh iya, tadi saya disambut oleh anak-anak SMP Mutu di sini dan sangat sopan, santun. Dan saya juga dibagi sayur-sayur juga.
0: Nah, kalau yang satu ini viral di media sosial. Siswa baru mengikuti MPLS dengan aturan datang ke sekolah tanpa membawa tas rambut.

0: ransel. Untuk itu, beragam ide kreatif pun dilakukan oleh para siswa. Ada yang menggunakan kaleng bekas biskuit, kotak sepatu, keranjang buah, galon, kandang burung, hingga oven untuk memanggang kue. Melihat aksi unik itu, sejumlah tenaga pendidik pun tertawa saat menyambut kedatangan para siswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, setelah penantian panjang selama 28 tahun, pemerintah akhirnya resmi memulai babak baru kemandirian energi nasional melalui peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
2: Proyek hulu migas raksasa yang sempat tertunda sejak tahun 1998 ini kini resmi memasuki tahap konstruksi fisik. Dikerjakan oleh konsorsium yang dipimpin Inpex Corporation bersama PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas. Proyek ini menjadi salah satu investasi energi terbesar di Indonesia. Lapangan gas abadi Masela ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun serta 35 ribu barel kondensat per hari. Pemerintah juga menargetkan produksi gas pertama dapat dimulai pada tahun 2029 dengan 60% hasil gas diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pembangunan Blok Masela bukan hanya menjadi proyek energi, namun juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
3: Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan juga tonggak yang penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, pasca groundbreaking, seluruh pekerjaan utama langsung dimulai, mulai dari pengembangan sumur hingga pengembangan berbagai fasilitas penunjang produksi LNG.
4: Dengan penandaan groundbreaking hari ini, pekerjaan ini langsung mulai berjalan. Yang pertama adalah 11 sumur pengembangan ditambah 4 sumur lanjutan. Yang kedua, pembangunan fasilitas berbagai macam fasilitas termasuk pelabuhan, dermaga, EPC-nya ini langsung berjalan. Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 120 mm dan 35 ribu barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor.
2: CEO Inpex Takayuki Ueda menyampaikan harapan agar proyek Abadi Energi dapat berjalan sukses dan menjadi pendorong kemajuan ekonomi, khususnya bagi masyarakat Maluku dan Tanimbar.
5: Therefore, we hope this project will move forward successfully and becoming a driving force for Indonesia's economic progress, particularly in Philippines, Tanimbar Island Regency, and Southwest Maluku Regency. On behalf of Inpex, we humbly seek the continued prayers, support, and cooperation of all parties so that the Abadi Energy Project may become a symbol of successful collaboration that delivers progress and prosperity for the people of Indonesia.
2: Selain mendukung swasembada energi, proyek LNG Abadi Blok Masela juga mengintegrasikan teknologi carbon capture and storage atau CCS untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon sehingga diharapkan menjadi model pengembangan energi yang lebih berkelanjutan sekaligus membuka puluhan ribu lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Indonesia Timur. Imam Muhairib, Tanimbar, Maluku.
1: 52 bangunan hunian tetap direncanakan dibangun bagi warga korban banjir di Dusun Kamboja, Aceh Tamiang. Saat ini warga korban banjir masih tinggal di gubuk yang dibangun dari bahan yang tersisa pasca bencana banjir akhir tahun lalu.
6: Warga Desa Bukit Rata, Dusun Kamboja, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, kini bisa bernafas lega. Pasalnya 8 bulan pasca banjir, hunian tetap akan dibangun di wilayah tersebut. Direncanakan 52 unit hunian tetap akan dibangun bagi para warga korban banjir akhir 2025 lalu. Untuk sementara warga setempat bertahan di gubuk untuk tempat tinggal. Di antara mereka adalah Saniah yang kini tinggal di gubuk yang dibuat dengan barang yang tersisa pasca banjir.
7: Saya mewakili saudara saya ini yang sedang sakit. Kami berterima kasih, Pak, mendapatkan bantuan, Pak. Rumah huntap, Pak. Terima kasih. Kami selama kena banjir ini, Pak, kami mendapatkan bantuan ini, Pak, dan rumah bantu sementara ini kami tinggal di kubu ini, Pak.
6: Kepala dusun dan warga berharap agar rumah huntap ini bisa segera difungsikan sehingga mereka bisa tinggal di tempat yang layak.
8: Harapan saya selaku kepala dusun, Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, besar ingin supaya warga saya yang sampai saat ini tinggal di rumah ataupun gubuk, bisa kita bilang, dari bahan-bahan sisa-sisa bangunan yang kemarin diterjang banjir, kalau bisa segera siap huntap ini.
6: Saat ini dua unit rumah berukuran 6x6 meter yang memiliki dua kamar serta kamar mandi sudah dibangun. Sementara 50 unit lainnya akan menyusul dibangun kemudian. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
1: Sesaat lagi kami akan mengajak Anda menyelami dunia florikultura, mengagumi perpaduan seni sekaligus berkesempatan untuk mendapatkan peluang bisnis. Tetap di Prime News.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah, tiga jari sedikit banget,
1: lipsnya doang. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
5: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
7: Okay, thanks Dian.
8: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
9: Your heart is strong, madam, very strong.
8: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
10: Tersangka dan putusannya sudah inkrah, ya sudah final, ya. Jadi berarti 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tantian sebagai saksi, hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam penegakan langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim menyatakan dia
11: pokok perkaranya,
10: ya pokok perkaranya dia tidak pernah sebagai tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Tar. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah inkrah. Bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tantian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah tiga ya. Oke. Okay. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tantian. Ternyata Tantian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri yaitu Benny Cokro punya tanah, dia bikin KSO, kerjasama operasi dengan Tantian. Jadi kerjasama sih loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Benny Cokro pribadi. Soal duitnya dari mana, kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi, tapi itu pun, itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan, bahkan sudah dalam proses lelang. 29 Juli. Sudah 12 Juli kemarin, tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya, satu pera pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tantian. Udah empat ya. Ya, udah empat. Jadi, bahwa memakai alasan Tantian sebagai alasan bahwa dengan tidak dipakai, ditetapkan sebagai tersangka, maka Jampitsus ini yang salah, itu salah total. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian, dan juga tanah yang ada kerjasama operasional mau bangun apa, tanahnya sudah disita kejaksaan, sudah proses lelang, artinya zero, tidak ada harta daripada Asabri yang diambil oleh Tan Kian yang merugikan keuangan negara. Sehingga apakah benar ada atau tidak Tan Kian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta, dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini Tan Kian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja belum dibuka sudah diviralkan. Bayangkan coba, lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan.
4: Walaupun itu bukan punya Pak Febri.
10: Entar dulu. Ya, saya kebetulan nonton. Saya waktu itu sudah masuk, sudah mau masuk opname di rumah sakit di sini. Jadi saya nonton di sana. Kalau di situ saya belum apa-apa, belum masih relax itu. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ini jelas-jelas sudah KUHAP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHAP zaman Belanda pun sudah nggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya aja lagi belajar KUHAP. Nggak ada belajar lagi gunanya menghukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun, gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu sepanjang menyangkut. Jadi ada 4 tadi ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah mencatat ya. Sorry. 4 dari segi hukum, tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Ya. Sementara itu nanti juga ditanya rekan saya pengacara, ada tambahan enggak? Silakan. Baru kita ya, silakan.
4: Sebenarnya kalau di dalam perkara ini gini, ini perkara
10: Pak Farisi itu, namanya.
4: Saya Pak Farisi ya, salah satu pengacara Pak Febri. Ini perkara berbingkai. Berbingkai itu artinya apa? Artinya ini mempersoalkan kewenangan Pak Febri pada saat dibilang katanya pada saat Jampitsus. Oke ya. Itu bingkainya yang dipersoalkan di sana. Nah, sekarang dalam bingkai itu dia katanya menerima suap. Suap itu syaratnya harus ada penyuap baru bisa dijadikan tersangka. Dan syarat lainnya adalah ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Sampai dengan saat ini kami mau tahu kewajiban apa yang tidak dilaksanakan Pak Febri, tidak terlihat. Sehingga terjadi dia menerima suap. Poin yuridisnya itu, kalau kami lihatnya itu yuridis ya gitu ya. Nah, kalau hal-hal yang menyangkut masalah cara pandang segala macam, saya silakan. Saya nggak berani ngomong, saya hanya bisa yuridis. Kalau Anda berpikir bahwa wah ini ada framing artinya, itu silakan.
10: Oke, jadi untuk meringkaskan ya, sebelum tanya jawab khusus ini, satu kelemahan hukum pertama dari pihak penyidik sebelah sana adalah bahwa Febri tidak mengakui pernah menerima uang yang 50M plus-plus. Kedua, juga yang kedua, kalau benar Tan Kian adalah pemberi suap, kenapa nggak jadi tersangka? Kenapa langsung dikejar pejabat senior? Ya, yang ketiga, tidak ada aset daripada Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian, karena adanya hanya aset di luar Asabri yang dianggap oleh JPU mungkin sebagai TPPU, yaitu tanah, dikerjasamakan operasikan KSO dengan Tan Kian, tapi tanah itu pun sudah diambil, sudah dilelang tapi belum laku. Ya, apalagi dan mengenai keberadaan uang ya di dua tempat itu beliau tidak tahu. Itu kira-kira inti poinnya. Dan yang paling fatal lagi yang kelima, putus perkara ini sudah inkrah, sudah final jauh sebelum dia jadi Jampitsus. Dia Jampitsus akhir Januari 2022. Ini sudah disidik jauh sebelumnya, tahun 2021. Berarti penentuan siapa tersangka adalah Jampitsus pada waktu itu. gitu. Kemudian sampai PN, PT, MA, kasasi tidak ada, dan Tan Kian juga hadir sebagai saksi fakta di persidangan, tidak ada satupun yang mempersoalkan bahwa dia sebagai harusnya sebagai tersangka. Karena biasanya dalam pengalaman kita, kalau ada itu dalam pertimbangan hakim maka ditulis bahwa terbukti terdakwa bersama-sama dengan ini, ada seperti kasus asistennya Nadiem disebutkan bersama-sama dengan siapa, ada, ini tidak ada, clean 100%. Karena sudah ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan harus dianggap benar, itu adalah prinsip norma hukum. Itu kira-kira, silakan bertanya dulu soal.
11: Tunggu. Ini kan beberapa waktu lalu Pak Febri telah mengakui bahwa rumah yang disentuh itu adalah memang rumahnya. Tapi terkait dengan isi dan
10: satu-satu. Iya, saya mau jawab, Nyong. Ya. Rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya. Oke? Rumah mertuanya.
12: Ya, itulah tadi konferensi pers yang digelar oleh kuasa hukum Febri Ardiansah, terduga tersangka yang melakukan kasus korupsi di 3 kasus. Dan Hotman Paris Hutapea bersama tim kuasa hukumnya yakin bahwa Febri Ardiansah tidak merugikan keuangan negara. Kita ke informasi lain, generasi muda Indonesia berhasil meraih medali emas di ajang International Physics Olympiad atau Olimpiade Fisika untuk siswa-siswi sekolah menengah atas yang diselenggarakan di Bucaramanga, Kolombia pada 4 hingga 14 Juli 2026.
13: Mengikuti ajang Olimpiade Fisika 2026 di Bucaramanga, Kolombia, generasi muda Indonesia berhasil membawa pulang banyak prestasi, di antaranya 1 medali emas serta 2 medali perak dan perunggu. Staf ahli Mendikdasmen Bidang Manajemen Talenta, Mari Mandarto, menyambungkan ucapan terima kasih dan apresiasi dari Menteri Abdul Mukti kepada para peserta serta pembina yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional.
14: Banggaan yang luar biasa dari Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah, dan tentu karena mereka telah mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di kancah internasional. Reputasi Indonesia ini dipertaruhkan, dan alhamdulillah adik-adik dengan semangat yang menyala bisa meraih 5 medali, dan ini tentu capaian yang sangat tinggi di tahun 2026 ini. Dari total 14 ajang internasional yang kita ikuti.
13: Kepala Pusat Prestasi Nasional Mendikdasmen Maria Veronica mengungkapkan ajang IPHU 2026 mengalami peningkatan prestasi dari tahun sebelumnya karena delegasi Indonesia mampu meraih medali emas. Menurutnya pencapaian ini terjadi karena baiknya

0: Pembinaan yang dilakukan mulai dari daerah, sekolah, hingga pembelajaran mandiri para peserta.
1: Baik, jadi tahun 2025 untuk ajang IPO itu kita mendapatkan 2 perak ya, dan 3 honorable mention. Kemudian untuk tahun 2026 ini kita mendapatkan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Nah, apa yang dilakukan? Pasti dari sejak pembinaan, dari sejak pembinaan di daerah, di sekolah, dan bahkan mungkin pembinaan mereka secara mandiri, itu sudah dilakukan oleh mereka.
0: Peserta Olimpiade Fisika 2026 yang berasal dari SMA BPK Penabur, Evan Syatiato, bersyukur dan senang karena dirinya bisa meraih medali emas. Dalam kompetisi, Evan sempat mengalami kendala kesulitan tidur karena peraturan waktu yang cukup ketat. Beruntung dirinya berhasil menyelesaikan semua tantangan mulai dari tes teori hingga tes eksperimen hingga mendapat nilai tertinggi.
2: Jadi saya berhasil mendapatkan medali emas di bidang fisika. Dan kami di perlombaan yang kami ikuti terdiri dari 2 tahap, yaitu tes teori dan tes eksperimen. Tes teori menguji kemampuan teori kami, jadi merupakan suatu tes tertulis. Sedangkan tes eksperimen merupakan suatu tes praktek, yaitu mengambil data, mengolah data, dan mengambil hasil eksperimen.
0: Dengan capaian tersebut, Indonesia tidak hanya membawa pulang medali dari ajang Olimpiade Fisika Internasional 2026, namun juga menegaskan potensi besar generasi muda Indonesia untuk bersaing dan berprestasi di tingkat dunia. Asabul Kahfi, Tangerang, Banten.
3: Mengunjungi Flower Festival tidak hanya menikmati keindahan bunga, tapi juga untuk mendapatkan edukasi. Menyelami dunia florikultura, mengagumi perpaduan seni, sekaligus berkesempatan untuk mendapatkan peluang bisnis.
4: Bunga-bunga. Bunga di mana-mana. Indahnya warna-warni lebih dari 200 varietas bunga dan lebih dari puluhan ribu tangkai bunga yang dibawa langsung dari kawasan Tengger dan Nongko Jajar Jawa Timur untuk dihadirkan dalam Bali Flower Festival 2026 di UID Bali Kampus Denpasar. Dengan mengusung tema Grow Authentically, festival yang berlangsung selama 2 hari ini menampilkan instalasi bunga berskala besar dari para seniman. Museum flora, workshop kreatif, talk show, bahkan bazar.
5: Lebih ke mengedukasi bagaimana fungsi bunga tersebut, bagaimana cara merawatnya, lalu mengenalkan varietas-varietas baru sebenarnya yang ada di luar negeri sudah ada dari lama, tapi di Indonesia belum ada. Kita mau mengenalkan hal-hal tersebut, hal-hal baru tersebut, agar industri ekonomi kreatif kita maju dan berkembang.
4: Lebih dari 4.000 pengunjung menghadiri festival bunga yang memasuki tahun ketiga ini. Namun pengunjung yang datang bahkan bukan hanya dari Pulau Bali. Seperti Ovi Sofia, pengusaha floris yang sengaja terbang langsung dari Lombok untuk mendapatkan ilmu guna mendukung usaha yang dia geluti saat ini.
6: Kebetulan aku ikut kelasnya 2 hari, jadi aku ikut yang pertama ada demonya, terus yang hari ini, hari kedua kita langsung bikin di workshopnya. Kalau untuk ilmu-ilmunya itu aku benar-benar dapat banget ya kak di sini, karena emang menjadi seorang floris itu nggak ada habisnya buat belajar. Setiap hari itu nambah terus, arrangementnya itu bakal berbeda-beda setiap zaman gitu. Jadi kita harus benar-benar upgrade skill kita.
4: Lebih dari 100 pengusaha yang bergerak di bidang florikultura dilibatkan dalam festival bunga ini. Termasuk 30 seniman yang turut berbagi ilmu dan menampilkan karya-karya terbaik mereka.
7: Kalau kita bisa memikirkan sama-sama, apa sih peluang di balik industri floral ini, dan itu bisa membuka jalan perekonomian yang satu, ekonomi kreatif, dua, berbasis alam, tiga, mungkin bisa lebih sirkular gitu ya, apa yang ditanam dikembangkan di mana, di add value di mana, dimanfaatkan di mana, kemudian sampai dia end of life cycle-nya tuh di mana, itu bisa kita petakan dan bisa buat lebih hijau dan sirkular gitu.
4: Bunga-bunga ini bukan hanya untuk dinikmati di tempat. Pengunjung bisa membeli berbagai jenis bunga segar ini dari harga Rp5.000 hingga Rp20.000 per tangkai untuk dibawa pulang atau untuk dirangkai di tempat. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus
0: mending fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
5: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
4: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Belakangan ini muncul tren mendaki TikTok yang ramai di kalangan anak muda. TikTok adalah konsep mendaki gunung secara pulang pergi tanpa harus menginap dan mendirikan tenda di gunung.
1: Givari sering melakukan pendakian TikTok ketimbang pendakian pada umumnya. Seorang mahasiswa di kota Bandung ini satu bulan sekali melakukan pendakian TikTok alias pulang pergi. Biasanya Givari melakukan pendakian bersama komunitas pendaki Gunung Bandung. Waktu yang lebih efisien dan perlengkapan yang lebih sederhana menjadi alasan Givari memilih pendakian TikTok. Selain itu, sejumlah gunung di sekitar Bandung Raya memang cukup mendukung pendakian singkat karena tingkat kesulitan medan yang tidak terlalu berat.
2: Kenapa sekarang tren gitu ya, atau lebih ke TikTok-an? Karena satu, efisiensi waktu, terus barang bawaan juga nggak terlalu berat gitu kan. Terus kita bisa lebih, apa ibaratnya, kita leluasa mau ke gunung mana gitu kan, yang memang tidak terbatas, kita harus kemah gitu kan. Jadi lebih seru aja, kadang orang-orang yang memang Sabtunya bekerja kan, terus hanya ada libur di hari Minggu, ya terpaksa juga harus tektokan gitu kan. Jadi kita buat happy, tektokan, senang-senang gitu kan, itu lebih seru gitu.
1: Menurut anggota pecinta alam Semandarikal yang juga tergabung dalam Asosiasi Pemandu Gunung Api Indonesia, Bambang Tresna Subekti, pendakian TikTok biasanya berdurasi 12 hingga 15 jam. Umumnya para pendaki memulai perjalanan pada dini hari menuju puncak. Meski pendakian singkat, ada banyak hal yang perlu disiapkan, mulai dari persiapan logistik atau kebutuhan selama pendakian, serta perhitungan waktu pendakian. Selain itu, penting juga melakukan riset dan observasi jalur pendakian yang akan dilakukan.
3: Observasi di sini maksudnya itu untuk jarak, ketinggian, terus medan segala macam. Sekarang malah harusnya untuk observasi itu lebih leluasa dari si pelaku leluasa, karena YouTube banyak bisa observasi di situ. Termasuk saya pun untuk ke gunung-gunung yang baru saya mau daki, saya observasi dulu dari segi jarak segala macam, atau bahkan saya membandingkan dengan si pendaki yang mungkin ritmenya sama dengan saya. Ya itu saya ikutin, dia pernah ke gunung mana, oh ritmenya nih orang ini sama nih sama saya, ya udah saya ikutin si YouTuber tersebut gitu. Si ini, oh berarti sama ritmenya, oke, berarti, dan alhamdulillah selama ini saya ikutin sama, dari estimasi waktunya kurang lebih akan akurat gitu.
1: Hal lain diungkapkan dokter spesialis kedokteran olahraga RS Melinda II Alvin Wiharja. Menurutnya pendakian TikTok perlu memperhatikan kondisi fisik dari sisi medis, seperti memastikan tubuh tidak mengalami dehidrasi dan mendapatkan istirahat yang cukup sebelum pendakian. Selain itu, latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot juga sangat penting. Latihan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berat badan sendiri atau melalui latihan beban. Persiapan ini bertujuan agar tubuh lebih siap menghadapi medan pendakian.
4: Resiko pasti selalu ada sih. Resiko sih pasti selalu ada. Dalam arti olahraga seringan apapun, resiko untuk cedera pasti ada. Sehingga yang tadi sempat disampaikan, persiapan dan juga kekuatan otot serta kapasitas kebugaran tubuh itu jadi penting. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk bisa dilakukan secara rutin. Jadi bukan cuma pas lagi eventnya aja, tetapi dilakukan rutin dalam artian persiapannya, mungkin bisa melakukan latihan fisik, meningkatkan endurance-nya, meningkatkan stamina-nya, itu 2-3 kali per minggu dengan program yang sesuai sih.
1: Persiapan fisik matang menjadi kunci untuk menekan risiko cedera saat mendaki TikTok. Apalagi belakangan ini berulang kali muncul unggahan di media sosial tentang pendaki yang mengalami kelelahan saat pendakian. Karena itu, pendaki diimbau tidak meremehkan persiapan sebelum mendaki. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Kita ke mancanegara, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali tercermin di ruang publik Teheran. Dua mural raksasa yang menampilkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam peti mati serta gedung putih yang terbakar dipasang di dua titik ibu kota Iran. Informasi sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
5: Di lapangan Enclave Iran, sebuah mural menampilkan Donald Trump berada di dalam peti mati dengan tulisan "We Kill Trump" dalam bahasa Persia dan Inggris. Di sampingnya terpasang spanduk bergambar makam mendiang Senator Amerika Serikat Lindsey Graham dengan pesan "Mimpi kemenanganmu akan terkubur bersamamu." Sementara di lapangan Palestina Teheran, mural lain menampilkan Gedung Putih yang dilalap api, disertai peti mati berbalut bendera Amerika Serikat dengan gambar Donald Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya. Mural itu memuat slogan "Darah dibalas darah, mata dibalas mata". Di kawasan yang sama juga terpasang berbagai pesan politik, termasuk kutipan yang diatribusikan kepada Imam Hussein serta papan hitung mundur menuju kehancuran Israel. Kemunculan dua mural tersebut bertepatan dengan memanasnya kembali konflik antara Washington dan Teheran.
6: که حتی با وجود شرایطی که الان در جامعه هم بین الملل هم ایران وجود داره، باز این بیلبورد الان نصب میشه به خاطر همینه که اصلا این تنش ها تقصیر استکباریه که یک نمونه از اون استکبار، یک نمونه فردی از اون استکبار ترامپه.
7: دیدن این دیوارنگاری، اولا اینکه افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و تونستم که قدرت خودم رو به جهان ثابت کنم، بتونم این پیام به دنیا برسونم که ایرانی هیچ وقت باخ نمیده و ترامپ به این راحتی نمیتونه بر ایران تسلط پیدا کنه.
5: Kebencian para Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin memuncak setelah militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan pada Iran setelah penanda tanganan MOU damai antara Iran dan Amerika Serikat pada Juni lalu di Swiss. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, Trump mengancam akan menghancurkan fasilitas energi, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran apabila Teheran tidak segera kembali ke meja perundingan.
8: Because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
5: Trump juga mengungkapkan wakil Amerika baru saja berkomunikasi dengan pihak Iran dan menyampaikan pesan agar Teheran segera mencapai kesepakatan. Menurut Trump, jika tidak, Iran beresiko kehilangan lebih banyak lagi akibat serangan militer.

0: Video warga merekam proses evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum yang tenggelam di mata air Cihaniwung di Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Insiden ini terjadi saat mereka mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia. Sementara 7 siswa lain berhasil diselamatkan warga. Jumat pagi, tim Inafis Polres Garut menggelar olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mata. Kepala Desa Cidatar menuturkan berdasarkan komunikasi dengan pihak sekolah, kegiatan berenang di sumber mata air tersebut keluar dari agenda jelajah alam.
1: Informasi dari obrolan tadi dengan pengajar yang 3 mah katanya kelas 3.
2: Oh.
1: Kelas 8, kelas 9 mungkin.
2: Oh, yang ikut jadi korban.
1: Termasuk yang korban.
2: Kalau yang sisanya baru
1: sisanya baru masuk. Ya, baru. Tadi ada obrolan sedikit katanya itu rangkaian dari sekolah sama Pak Yilman gitu. Oh. Cuman acara khusus untuk renang itu tidak ada.
0: Sementara itu para korban selamat kondisinya berangsur pulih setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Cisurupan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus tragis hilangnya nyawa murid baru saat masa orientasi sekolah mengingatkan kita semua bahwa bahaya bisa mengintai anak-anak kapan saja, bahkan di tempat yang kita anggap paling aman. Kelalaian sekecil apapun bisa berujung petaka yang datang tanpa permisi. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan Redaksi Malam. Terpergok bersama wanita lain diduga berselingkuh, seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL Komuter Line rute Cikarang Kampung Bandan. Sementara di Sukabumi gara-gara tak bayar utang, seorang wanita dihabisi nyawanya oleh kekasihnya sendiri. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati.
4: Keributan terjadi dalam KRL Komuter Line rute Cikarang Kampung Bandan Kamis malam. Terlihat seorang wanita yang diduga seorang istri itu bergumul dengan wanita lain. Ia memaki-maki serta menjambak sang wanita yang disebutnya sebagai pelakor. Nampak pula seorang pria yang diduga sebagai suami mencoba melerai. Insiden tersebut menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Dilansir dari Detikcom, Public Relation Manager KAI Komuter, Leza Arlan mengakui keributan dalam komuter lain itu dipicu masalah suami istri. AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Pedungan, Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun puluhan boneka dan juga karpet yang terlihat rapi menggulung tubuh korban. 3 jam pasca jasad korban ditemukan, polisi menangkap MZ, kekasih korban, saat mengendarai sepeda motor di kawasan bypass I Gusti Ngurah Rai, Sanur. Tersangka yang merupakan warga negara Singapura itu mengaku hubungan asmaranya dengan korban sudah terjalin selama 1 tahun. Namun ia gelap mata saat diputus cintanya oleh korban setelah mengetahui tersangka berselingkuh dengan wanita lain. Dari hasil visum Rumah Sakit Profesor I Gusti Ngurah Rai Denpasar ditemukan sejumlah luka memar di wajah dan leher yang diduga akibat penganiayaan yang dilakukan sebelum korban dicekik hingga tewas.
5: Dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah dikarenakan kekerasan benda tumpul pada leher yang gambarannya sesuai dengan cekikan yang dilakukan oleh pelaku. Ditemukan bahwa luka memar pada bagian wajah, pada bagian bibir samping kiri, kemudian luka memar pada bagian dahi samping kanan.
4: Akibat perbuatannya, tersangka kini diamankan di Polresta Denpasar dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kepolisian Resor Sukabumi menangkap H alias Delon karena diduga kuat telah membunuh kekasihnya sendiri berinisial EM, 33 tahun. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati Kecamatan Sagar Anten, Senin lalu. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena kesal korban tak kunjung membayar utangnya pada tersangka. Kepala korban dipukul dengan botol dan batu hingga tewas. Tersangka kemudian kabur membawa motor, ponsel dan juga perhiasan milik korban. Tuah dari ulah kejinya, tersangka kini dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan subsidiar pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Yang gini-gini nih bisa jadi petaka ya, kalau Anda pasangan, pacaran, atau suami istri.

0: istri, lebih baik masalah itu jangan dipublish, jangan dibawa keluar. Kayak tadi tuh di KRL ada yang ribut-ribut suami istri. Kalau ada masalah, ya soal cinta kok tega sih di bawah emosi, bisa saja orang-orang melakukan apapun gitu ya. Dan berikutnya kita akan ke informasi berikutnya. Seorang pria di Pekalongan terlibat cekcok lalu menusuk temannya hingga tewas. Adapun di Tulung Agung, dua penjamret yang kerap menyasar pedagang sayur keliling dan menyebabkan satu korban tewas akhirnya berhasil dibekuk polisi.
1: CCTV di rumah warga merekam aksi penusukan di wilayah Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan pada Kamis sore. Polisi yang menerima informasi itu langsung melakukan olah kejadian perkara. Cacaran darah ditemukan di teras rumah warga dan di dekat kandang ayam. Usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Pekalongan, korban yang diketahui bernama M. Zuhri warga Simbang Kulon dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi. Polisi menyebut kasus dipicu salah paham yang berujung cekcok dan kemudian penusukan oleh pelaku yang tengah dalam pengaruh minuman keras. Selain satu korban tewas, aksi penusukan tersebut juga mengenai perut teman pelaku yang akan melerai pertikaian tersebut. Tersangka kini menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Pekalongan. CCTV merekam penjambretan kepada wanita 61 tahun di Kecamatan Campur Darat 16 Juli lalu. Korban yang hendak pergi ke pasar terjatuh dari sepeda motor setelah tasnya diambil paksa oleh pelaku. Korban kemudian meninggal dunia setelah peristiwa itu. Usai penyelidikan, Satreskrim Polres Tulungagung menangkap dua tersangka, yakni AG dan AA, warga Kabupaten Malang. Polisi menyebut pelaku mengaku telah melakukan aksi penjambretan sebanyak 21 kali di wilayah hukum Polres Tulungagung. AA merupakan residivis di kasus serupa. Para pelaku sengaja mengincar para pedagang sayur dan warga yang hendak berbelanja ke pasar. Aksi tersebut biasa dilakukan antara pukul 2 hingga 5 pagi. Saat beraksi, keduanya pun kerap berganti kendaraan untuk mengelabui petugas kepolisian. CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci, membuka pintu depan mobil lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polres Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli tersebut. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci. Kini pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tragedi memilukan terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang gadis remaja berusia 15 tahun diruda paksa 27 orang yang 8 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Lalu bagaimana seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban kebejatan puluhan orang? Kita simak dalam segmen Ulas Kasus.
2: Ayo masukkan.
3: Disinilah lokasi yang diduga menjadi tempat pertama kali bertemunya pelaku berinisial AP dengan korban yang masih 15 tahun. Korban yang sedianya diajak makan oleh pelaku kemudian dipaksa berputar-putar ikut dengan motornya hingga sampailah di sebuah semak-semak. Di sanalah kemudian pelaku memaksa korban melakukan persetubuhan.
4: Publik tercengang dan dibuat prihatin dengan peristiwa di Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa oleh 27 orang. Polisi yang mendapat laporan kasus ini langsung bergerak cepat. Satu persatu tersangka pelaku ditangkap. Hingga Senin 13 Juli, polisi menangkap 13 orang dan ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu polisi.
5: Berapa pelaku yang dimasukkan?
6: 8 orang.
5: Ya. Itu yang anak di bawah umur, Daniel?
6: Ya, di bawah umur.
7: Untuk 5 pelaku lainnya gimana, Dan?
6: 5 pelaku lainnya.

0: masih dalam keberkasan menunggu satu dari kejaksaan.
1: Lalu bagaimana seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban kebejatan puluhan orang? Dari keterangan Kapolres AKBP Hartono, kasus ini berawal dari perkenalan singkat korban dengan salah satu tersangka berinisial AP di sebuah taman di kota Sampang, Februari 2026 lalu. Perkenalan berlanjut menjadi ajakan jalan-jalan hingga korban dicekoki miras, lalu diruda paksa terjadi dengan ancaman pembunuhan. Moral bejat AP tidak berhenti sampai di situ. Pelaku AP membuat sebuah grup pesan singkat yang memberitahu teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Ruda paksa terjadi di 5 tempat berbeda dengan pelaku mencapai 27 orang.
2: Karena ancaman, mereka diancaman, diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan. Sehingga dia tiap-tiap melapor. Dan kenapa baru bulan Juni kalau enggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang, 2 hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya. Setelah ditanyain kakeknya baru mengaku, setelah mengaku menyampaikan kakeknya perlu melapor pada tanggal 29 itu.
1: Merespons kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi menyebut kasus ruda paksa Sampang menjadi pengingat penting kemajuan teknologi bisa mengancam moral generasi muda.
3: Ini perlu kesadaran seluruh elemen masyarakat, khususnya adalah keluarga. Karena kalau kita lihat kasus ini, nampaknya ada pola asuh yang bergeser untuk anak-anak kita, orang tua.
1: Saat ini polisi telah melakukan pendampingan pemulihan psikologis korban yang masih di bawah umur. Korban saat ini juga telah dievakuasi ke Surabaya di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Setuju nggak kalau kena kedi tadi adalah masalah pola asuh. Jadi kita harus tahu ya, ketika Anda mungkin di rumah ada saudara atau anak Anda masih remaja, perempuan terutama, perhatikan dengan seksama, dengan siapa dia bergaul, berkenal di mana dengan teman-temannya, dan aktivitas apa saja yang dia lakukan itu harus diawasi secara penuh begitu, supaya terhindar dari pergaulan bebas. Dan berkenalan dengan orang asing yang di media sosial juga tidak serta-merta baik adanya. Ketika anak sudah mulai melewati batas, kitalah orang tua yang mengendalikan mereka. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ayahnya bekerja di luar negeri, seorang balita perempuan meninggal usai dianiaya berulang oleh ibu tirinya. Sementara di Pasuruan, tabrak mobil polisi, komplotan pencuri motor diringkus. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
5: Inilah situasi saat petugas Jatandras Polda Jawa Timur menghentikan paksa dan menangkap seorang pelaku curanmor di kawasan Kedung Maron, Pasuruan. Sebelumnya pelaku sempat berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pengembangan kasus kemudian dilakukan dengan menggerebek sebuah rumah di kawasan Tutur, Pasuruan. Di lokasi ini petugas mengamankan 6 pelaku lain yang sedang berada di dalam rumah. Dari total 7 pelaku, 4 orang diantaranya beroperasi di Pasuruan, sedangkan 3 lainnya di wilayah Jember. Kelompok ini diketahui telah beraksi di 10 lokasi dengan sasaran kendaraan roda 2 dan roda 4. Petugas turut menyita barang bukti berupa senjata tajam hingga kunci T. Sementara polisi masih memburu penadah di Probolinggo. Jenazah QSH, balita perempuan 4 tahun yang menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya, dikebumikan di kampung halaman neneknya di Dusun Along, Curug Bitung, Lebak, Banten pada Kamis siang. QSH meninggal usai menjalani perawatan intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara, Rabu malam. Menurut polisi, korban menderita luka-luka yang terdapat di hampir seluruh bagian tubuh, diantaranya lebam di punggung, luka pada dada, kedua tangan, serta luka lecet di bagian bokong. Sebelumnya korban dibawa dalam kondisi koma usai mengalami penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya DM 19 tahun di rumah kontrakan di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan itu terjadi berulang sejak Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Sang ibu tiri sebelumnya berdalih bahwa bocah malang ini terjatuh di kamar mandi. Sementara ayah korban bekerja di luar negeri. Sang ibu tiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rutan Polres Metro Bekasi. Pelaku kini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Unggahan foto Twibbon, salah satu calon peserta didik baru di SMK Denpasar dengan mengenakan pakaian seksi, viral di media sosial. Kepala Disdikpora Provinsi Bali mengakui bahwa memang ada kesalahan di satuan pendidikan itu.
6: Publik di Bali baru-baru ini digegerkan oleh unggahan foto Twibbon, salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Denpasar yang viral di media sosial. Foto tersebut memicu kontroversi lantaran menampilkan calon peserta didik baru dengan pakaian seksi dan pose yang dinilai tidak sesuai dengan etika pelajar, terutama dalam konteks masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mengutip dari laman detik.com, Kepala SMK PGRI 5 Denpasar, Nuning Kurniawati menyebut sejumlah siswi telah diberikan pembinaan. Pihak sekolah juga sudah meminta para siswi agar mengganti foto Twibbon yang menjadi sorotan. Sementara itu dalam wawancara bersama program CNN Indonesia Newsroom, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia mengakui bahwa memang ada kesalahan di satuan pendidikan tersebut. Dan pihaknya sudah memberi peringatan pada satuan pendidikan yang dimaksud.
7: Dan yang menjadi menarik adalah teman-teman di satuan pendidikan memang mengakui kelalaiannya karena kami pemerintah Provinsi Bali atau Dinas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan tidak mengisyaratkan atau mensyaratkan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah dengan berbasis Twibbon tersebut.
6: Kepala Disdikpora Provinsi Bali berharap kejadian seperti ini tak terulang karena melanggar etika dan moral. Serta ia berharap kejadian ini tak mengganggu mental anak didik karena berita ini menjadi viral.
4: Berikutnya, seorang polisi asal Australia ditemukan tewas bunuh diri di rumah detensi imigrasi Denpasar. Sebelumnya korban ditangkap petugas imigrasi setelah tidak kooperatif terkait penyalahgunaan izin tinggal. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
8: Rekaman video amatir menunjukkan detik-detik sejumlah warga Desa Batetanga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, saat mengamankan ular piton sepanjang 8 meter pada Kamis kemarin. Perut ular dalam kondisi membesar usai memangsa babi hutan. Warga berbagi tugas dengan memegang bagian kepala, menarik ekor, hingga menduduki badan ular agar ruang geraknya terbatas. Penangkapan ini dilakukan karena keberadaan piton itu dinilai membahayakan keselamatan warga lantaran dekat dengan kawasan perkebunan. Sayangnya ular tersebut akhirnya mati saat diamankan warga. Pada Kamis, situasi di ruas jalan lingkungan perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, Walantaka, Kota Serang mendadak ramai. Hal ini setelah warga secara tidak sengaja menemukan dua janin bayi manusia di jalanan. Tim identifikasi forensik Rumah Sakit Bayangkara bersama personel Polsek Walantaka yang tiba langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Usai dievakuasi, kedua janin bayi tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang guna proses visum. Satreskrim Polresta Serang Kota kini memburu pelaku di kasus ini. CCTV merekam CJMH, 39 tahun, seorang polisi asal Australia, gelisah sebelum masuk dan menutup pintu kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut, petugas Rudeni menemukan WNA itu tewas dalam keadaan handuk menjerat leher. Sebelumnya korban ditangkap petugas imigrasi setelah tidak kooperatif terkait penyalahgunaan izin tinggal. Korban rencananya akan dideportasi pihak imigrasi karena kasus tersebut. Hasil otopsi yang diliris Polresta Denpasar Kamis pagi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Disimpulkan korban tewas akibat bunuh diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Gantung diri adalah salah satu cara untuk mengakhiri hidup yang mungkin banyak dilakukan orang-orang yang memang stres, depresi, atau apapun begitu ya, terlibat masalah. Jadi bagi Anda memang yang sedang menghadapi masalah yang begitu berat, mengalami depresi, sebaiknya kita gunakan konsultasi dengan profesional supaya kejiwaan kita tetap berada di jalan yang semestinya, tidak mencari jalan yang keliru, begitu ya. Berikutnya liburan ke

0: Korban meninggal di dalam mobil, sedangkan satu korban meninggal setelah dievakuasi ke rumah sakit. Menurut pihak keluarga, para korban yang terdiri dari sopir, istri sopir, dua kakak kandung, serta seorang balita baru pulang berwisata dari kawasan Bumi Aji, Kota Batu. Dalam perjalanan menuju ke Surabaya, mobil menabrak bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan di ruas tol Pandaan Malang, Kabupaten Pasuruan.
1: Sedang berlibur, arah perjalanan pulang dari Batu. Dari Batu, arah perjalanan pulang sekitar habis isaan untuk kejadian.
0: Pada Kamis pagi, polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil sementara, mobil berpenumpang satu keluarga ini melintas dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba oleng menabrak pembatas jalan sebelah kiri. Mobil kemudian terpental menabrak bak truk yang terparkir di bahu jalan.
2: Sampai saat ini ada 5 yang meninggal dunia dan 4 yang masih dirawat di rumah sakit.
0: 4 korban lain termasuk anak-anak masih menjalani perawatan di RSUD Bangil dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Irsa Priyongko, Muhammad Ianwar Komarudin, Jawa Timur.
3: Seorang WNA asal Turki yang mengendarai mobil secara ugal-ugalan dan menabrak 3 sepeda motor dan minibus viral di media sosial. 7 orang terluka. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beli banget
0: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu, 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
5: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
4: Saksikan gapai kemuliaan, rahasia sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beli banget listnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
6: Seorang warga asal Turki yang mengendarai mobil secara ugal-ugalan dan menabrak 3 sepeda motor dan minibus viral di media sosial. 7 orang terluka. Sementara itu tabrakan beruntun melibatkan 4 sepeda motor terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Seorang pelajar tewas dan 6 lainnya luka-luka. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Inilah detik-detik sebuah mobil minibus hitam yang dikendarai warga negara asing asal Turki menabrak 2 sepeda motor di Jalan Mertasari, Kerobokan, Badung, Bali, Senin malam. Tak hanya itu, pengemudi mobil yang ugal-ugalan tersebut juga menyeruduk minibus lain hingga menabrak rumah dan tiang listrik. Bukannya berhenti untuk menolong korban, mobil yang dikendarai wisatawan asal Turki tersebut justru tancap gas hingga akhirnya kembali menabrak sepeda motor lain. Akibat kejadian ini, 7 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tak lama setelah

kejadian, pengemudi berinisial OSA, 49 tahun, berhasil diamankan warga dan dibawa ke Polsek Kuta Utara. Kepada polisi, bule asal Turki itu mengaku baru tiba di Bali dari Turki dan sedang mengendarai mobil sewa menuju Canggu. Polisi menduga kecelakaan terjadi karena pelaku mengantuk. Sempat dikenakan wajib lapor, OSA akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Diduga akibat remblong, sebuah truk Fuso bermuatan galon air mineral menabrak 8 kendaraan di Jalan Jamin Ginting, Desa Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. 4 orang tewas di lokasi dan 8 lainnya terluka. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ringsek, bahkan ada yang terbalik. 2 dari korban luka dibawa ke puskesmas, sementara 6 lainnya, termasuk satu anak kecil, dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Rata-rata korban mengalami patah tulang dan 1 orang terluka serius di kepala. Sementara sopir truk Fuso sudah diamankan petugas kepolisian Polsek Pancur Batu. Seorang pelajar tewas dalam kecelakaan beruntun 4 sepeda motor juga terjadi di Jalan Raya Desa Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Kamis siang. Ibu korban yang datang ke lokasi langsung menangis histeris. Saat kejadian, korban membonceng seorang teman. Korban saat itu mencoba menyalip kendaraan lain, namun diduga kurang hati-hati menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Sementara 6 pelajar lainnya yang terlibat kecelakaan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Pak,
1: punten. Yang beli apa sih itu?
2: Jajaran kepolisian Resor Pandeglang berhasil membongkar sindikat komplotan pencuri kendaraan bermotor atau curanmor yang kerap meresahkan warga. Dalam operasi pengungkapan, petugas berhasil meringkus 3 orang tersangka sekaligus menyita belasan unit sepeda motor hasil jarahan sebagai barang bukti. Kawanan ini dikenal sadis dan tidak segan melukai korbannya saat beraksi. Pihak kepolisian kini masih terus melakukan pengembangan di lapangan guna melacak kemungkinan adanya jaringan besar lain serta memburu sisa barang bukti yang sudah dijual. Para tersangka kini dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman 7 tahun penjara.
3: Kan warganya ya Pak ya.
2: Dia juga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur seorang pria ditangkap polisi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku diduga menggunakan modus mengajak korban bermain game di telepon genggam untuk memancing korban masuk ke dalam rumahnya. Dari hasil penyelidikan sementara menunjukkan pelaku diduga melakukan kekerasan seksual terhadap 3 anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Jagakarsa.
4: Benar ada holdernya.
2: Akibat kecanduan judi online dan terlilit utang, seorang pria di kawasan Limo, Cinere, Kota Depok, nekat mencuri sepeda motor dan telepon genggam milik tetangganya sendiri. Aksi nekat ini pun terekam kamera CCTV. Hasil penyidikan menunjukkan seluruh barang hasil curian langsung dijual pelaku dengan harga jauh di bawah nilai pasar untuk memperoleh uang tunai secara cepat. Salah satunya, motor hanya dijual seharga Rp8.900.000 dan satu unit iPhone 12 Pro Max dijual seharga Rp7.000.000. Keduanya di bawah pasaran. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Iqbal Kurniadi.

0: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya digasak maling di Jalan TPU Cipayung, Jakarta Timur. Di lokasi lain, sebuah SPPG di Kabupaten Mojokerto dibobol maling. Berbagai peralatan seperti halnya kompor, puluhan ompreng, dan perlengkapan dapur dibawa kabur oleh pelaku. Akibat kejadian ini, operasional SPPG lumpuh dan tidak bisa melayani MBG para siswa.
1: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya di Jalan TPU Cipayung, Cipayung, Jakarta Timur, digondol maling Rabu sore. Dari rekaman kamera pengawas, tampak 4 orang pelaku datang. 2 pelaku berhenti di depan rumah dan 2 pelaku memutar balik motornya. Kedua pelaku yang berada di samping motor korban langsung beraksi. Kurang dari 5 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak motor korban dan membawa kabur motor hasil curiannya. Korban yang sempat mengetahui motornya dicuri langsung keluar rumah dan mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri.
2: Ngajarin ngaji di sini.
3: Siapa? Korbannya?
2: Oh,
3: itu motor Pak Ustadz.
2: Iya.
3: Lagi ngajarin ngaji anak yang punya rumah.
2: Iya.
3: Terus?
2: Ya tiba-tiba aja gitu.
3: Oh, pelaku itu berapa orang, Bu?
2: Kalau dilihat dari itu sih ada 2 motor.
3: Oh, 4 orang.
2: Jadi yang satu sebelah sana. Tapi sebelumnya itu ternyata dia itu udah bolak-balik.
3: Oh, udah mantau. Oh, udah mantau ya.
1: Petugas Jatandras Polda Jawa Timur menghentikan paksa dan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kedung Maron, Pasuruan. Pelaku sempat berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pengembangan kasus kemudian dilakukan dengan menggerebek sebuah rumah di kawasan Tutur, Pasuruan. Di lokasi ini petugas mengamankan 6 pelaku lain yang sedang berada di dalam rumah. Dari total 7 pelaku, 4 orang diantaranya beroperasi di Pasuruan, sedangkan 3 lainnya di wilayah Jember. Kelompok ini diketahui telah beraksi di 10 lokasi dengan sasaran kendaraan roda 2 dan roda 4. Petugas turut menyita barang bukti berupa senjata tajam hingga kunci T. Satu pelaku yang merupakan residivis ditembak pada bagian kaki karena berusaha kabur. Seluruh pelaku kini diamankan di Polda Jawa Timur. Sementara polisi masih memburu penadah di Probolinggo.
4: Kemarin kita tangkap itu spesialis, malah ini spesialis roda 4 TKP Jember. Yang lainnya kita ungkap kelompok Pasuruan itu TKP Pasuruan itu ada 3 orang. Ada 4 orang. Jadi modus mereka itu khususnya yang roda 2 biasa patroli lihat lengahnya korban menaruh sepeda motor lalu dia beraksi.
1: Petugas Satuan Reskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap pelaku pembobolan SPPG Al Jazira di Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari. Pelaku berinisial B dan seorang penadah berinisial S. Pelaku B beraksi seorang diri. Aksi pencurian di kantor SPPG pertama kali diketahui setelah pengelola menerima informasi mengenai adanya kerusakan mencurigakan pada bagian plafon gudang dan ruang persiapan pada Minggu 12 Juli 2026. Saat itu kerusakan sempat diduga disebabkan oleh rembesan air maupun faktor lainnya. Namun ketika dilakukan pemeriksaan, didapati sejumlah peralatan operasional telah hilang. Di antaranya 8 kompor gas, 5 unit AC, 7 kamera CCTV hingga perlengkapan dapur lainnya dengan kerugian mencapai 80 juta rupiah. Akibat perbuatan pelaku, operasional SPPG terhenti dan tidak bisa melayani makanan bergizi gratis kepada para siswa.
5: Jadi pelaku ini secara berurutan setiap hari mencuri barang-barang yang ada di SPPG. Yang pertama mulai dari outdoor AC dicuri, setelah itu hari selanjutnya dia ngambil TV, ngambil kasur, ngambil alat-alat makan, ompreng SPPG, terus ada blower fan, sampai roda kereta buat dorong-dorong makanan itu dicuri juga. Sampai ada kipas angin, DVR, CCTV, dan segala macam. Jadi barang-barang yang ada di SPPG itu diambil.
1: Atas perbuatannya, pelaku B terancam pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku S terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang tukang cukur di Ciputat Timur, Tangerang Selatan menjadi korban kurir palsu yang memintanya membayar paket titipan sebesar Rp150.000. Di lokasi lain, petugas karantina pelabuhan penyeberangan Bakahuni menggagalkan upaya penyelundupan 670 ekor burung berbagai jenis tanpa dokumen resmi. Untuk mengelabui petugas, 400-an ekor burung asal Sumatera Selatan tersebut disembunyikan di dalam bagasi bus bersama barang bawaan penumpang.
6: Ini wah, sebab

0: orang yang ini. Iya.
1: Seorang tukang cukur di Ciputat Timur, Tangerang Selatan menjadi korban kurir palsu yang memintanya membayar paket titipan. Saat dibuka bersama warga, paket ternyata hanya berisi 2 botol air mineral. Kamis siang, korban menceritakan jika peristiwa berawal saat dirinya sedang memangkas rambut pelanggan. Tiba-tiba datang seorang pria yang mengaku sebagai kurir. Pelaku hendak mengantarkan paket pesanan ke warung gudeg Yogyakarta di sebelah tempat usaha korban. Namun karena warung sedang tutup, pelaku mengaku diminta menitipkan paket kepada korban sekaligus membayarkan terlebih dahulu. Tanpa menaruh curiga, korban pun menyerahkan uang sebesar Rp150.000. Saat mengonfirmasi ke pemilik warung, ia justru heran dan mengaku tidak pernah memesan barang apapun dan tidak memiliki aplikasi belanja online.
2: Iya, dia nunjukin WA-an gitu. Jadi ini katanya nyuruh ditalangin dulu, besok katanya duitnya diganti. Ya udah, saya bayarin tuh. Rp150.000. Nah, gak lama kan datang anaknya tuh, nanyain juga dia. Ya kita buka sama-sama aja di situ paketnya. Itu kan yang medioin anaknya Buddha itu. Ya udah gitu, pas dibuka botol aku.
1: Warga Dusun Gempol Kuning, Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kendal, Jawa Tengah, digegerkan dengan kembali terbakarnya salah satu ruang aula di MTSNU 27 Unggulan Jatipurwo Selasa lalu. Sebelumnya pada hari Kamis lalu, ruang kelas 9 yang berada di lantai atas terbakar. Beruntung kepala sekolah, Falis Ulil Hidayah, melihat api kecil dan asap yang keluar dari ruangan tersebut sehingga berhasil dipadamkan. Tepat di depan pintu ruang kelas tersebut, kepala sekolah menemukan galon air mineral bekas yang berisi 1/4 galon bahan bakar minyak jenis Pertalite dan korek api gas. Padahal selama ini tidak pernah terjadi permasalahan di sekolah.
3: Terus saya lewat tangga, lewat tangga itu pas sampai tangga atas itu saya lihat kok ada Pertalite, tapi saya kira itu bukan Pertalite. Pertama kali melihat itu bukan Pertalite, saya taunya itu mainan anak kecil.
4: Cairan,
3: terus pakai pewarna itu loh, pewarna gitu. Terus pas sampai saya sini, karena itu kan terbuka Pertalite-nya. Terus sampai saya ini saya cium, loh kok bau Pertalite gitu. Terus ada tutupnya, terus saya tutup, loh kok ada korek gitu. Terus saya langsung masuk. Masuk di situ itu saya melihat, loh kok ada bakar-bakar. Tapi kan itu apinya sudah padam.
1: Polsek Wuleri berkoordinasi dengan Polres Kendal dan tim Lab Forpolda Jawa Tengah melakukan olah TKP, pemeriksaan dan pengambilan sampel kebakaran untuk diuji di laboratorium agar bisa mengetahui penyebab kebakaran.
5: Jadi kalau dari forensik itu sendiri melakukan olah TKP, pemeriksaan, tentunya ada pengamatan umum, ada pemeriksaan khusus. Setelah itu kita pemeriksaan barang bukti, kita temukan barang bukti dan selanjutnya kita bawa ke lapor untuk pemeriksaan. Namanya apa? Setelah kita temukan, kita periksa, kita analisa, hasil akan kita sampaikan kepada dari Polres Kendal yang menggunakan.
1: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama petugas gabungan mengamankan ratusan ekor burung berbagai jenis tanpa dokumen resmi di pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung pada Rabu malam 15 Juli 2026. Peristiwa berawal dari kecurigaan petugas ketika melakukan pemeriksaan rutin. Saat memeriksa salah satu bus, petugas menemukan ratusan burung yang disembunyikan di dalam bagasi bus bersama barang-barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan dan identifikasi, petugas menemukan sebanyak 670 ekor burung yang terdiri atas 240 ekor pentet, 180 ekor jalak kebo, 180 ekor curucuk, 30 ekor pelatuk beras, 25 ekor perenjak, 9 ekor cipoh, 5 ekor ciblek, dan 1 ekor gelatik batu. Seluruh burung tersebut diketahui berasal dari Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan dan akan dikirim ke kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
6: Satwa liar berupa burung. Burung tersebut disembunyikan pada bagian bagasi bagian bawah bus tersebut. Setelah diperiksa dan diidentifikasi, ditemukan sebanyak 670 ekor burung yang diangkut di dalam bagasi bersama barang bawaan penumpang. Karena tidak dilengkapi dokumen persyaratan berupa sertifikat veteriner serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina sebagaimana diatur dalam ketentuan perkarantinaan terhadap seluruh satwa tersebut dilakukan tindakan penahanan.
1: Setelah melalui proses penahanan, identifikasi dan serah terima, seluruh burung kemudian dilepas liarkan di kawasan hutan register 3 Gunung Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hubungan asmara tak direstui, seorang anak bersama kekasihnya tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri dan mengubur mayatnya di pekarangan rumahnya di Nganjuk, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi.

0: lewat Masjid Sejuta Pemuda. Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Seorang wisatawan asal Singapura ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar karena diduga membunuh kekasihnya di dalam kamar kos akibat cemburu. Sementara misteri jasad pria yang terkubur di pekarangan rumahnya di Nganjuk, Jawa Timur terungkap. Korban tewas dihabisi secara sadis oleh anaknya dan juga kekasihnya karena hubungan asmara keduanya itu tak direstui.
1: Ketenangan warga Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Rabu siang berubah menjadi gempar. Gatot Triwahyu, seorang pria warga setempat, ditemukan tewas terkubur dengan ditutupi dedaunan pisang kering hingga genting di pekarangan samping rumahnya. Sebelumnya pada Senin 13 Juli, warga sempat mendengar pertengkaran dan teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Dan sejak itulah, korban tidak pernah lagi terlihat keluar rumah. Tak sampai 24 jam berselang, misteri penyebab kematian korban akhirnya terkuak. Korban ternyata dihabisi secara sadis oleh anak perempuannya sendiri, DM, 19 tahun, yang bersekongkol dengan kekasihnya, NJS, 28 tahun, warga Desa Tanjung Anom, Nganjuk. Keduanya ditangkap dalam pelariannya ke Sidoarjo. Motif pembunuhan itu sendiri ternyata karena hubungan asmara yang tak direstui. Tersangka DM dan kekasihnya NJS kini dijerat pasal pembunuhan berencana.
2: Kaki dipegang sama NSB, kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali, kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban.
1: AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Kelurahan Pedungan, Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun boneka mainan dan karpet yang terlipat rapi menggulung tubuh korban. Jenazah korban pun sudah dalam keadaan membusuk, diduga korban dibunuh Sabtu pekan lalu. Dalam waktu 3 jam setelah penemuan jenazah korban, Kamis malam polisi menangkap MZ, kekasih korban seorang warga negara Singapura. Motif sementara pelaku tega membunuh kasihnya akibat sakit hati.
3: Dia melakukan penganiayaan dengan melakukan pencekikan terhadap korban kurang lebih 15 menit.
1: Tersangka MZ yang juga merupakan wisatawan yang telah overstay tinggal di Bali, kini mendekam di Polresta Denpasar guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kepolisian Resor Sukabumi, Jawa Barat akhirnya menangkap H alias Delon, pelaku pembunuhan kekasihnya sendiri di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara hasil otopsi jenazah seorang polisi asal Australia di Denpasar disimpulkan korban tewas akibat bunuh diri.
4: Terus di mana alat kapalnya?
1: Dalam rekaman video amatir, anggota Satreskrim Polres Sukabumi telah menangkap Delon yang diduga telah membunuh kekasihnya sendiri di perkebunan jati di Kecamatan Sagaranten dalam kondisi membusuk pada Senin lalu. H alias Delon diduga nekat menghabisi nyawa kekasihnya sendiri hanya karena menagih utang uang yang telah digunakan pacarnya. Korban diketahui menghilang sejak 29 Juni lalu dan keberadaannya tak diketahui hingga jasadnya ditemukan. Di Kabupaten Pirang, Sulawesi Selatan, seorang pemuda ditemukan meninggal dunia di kamarnya sendiri di lantai 2. Penghuni rumah yang berada di lantai 1 baru menyadari kebakaran setelah melihat kepulan asap tebal dari arah kamar korban. Proses evakuasi sempat terkendala karena pintu kamar sulit dibuka akibat lantai tegel terangkat oleh hawa panas. Korban akhirnya tidak tertolong karena mengalami luka bakar hingga 80%. Sebuah video menunjukkan CJMH, seorang polisi asal Australia yang ditemukan tewas di rumah detensi imigrasi Denpasar pada Jumat pekan lalu. Pria berusia 39 tahun itu terekam CCTV gelisah sebelum akhirnya masuk dan menutup pintu kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut, petugas rudeni menemukan WNA Australia itu dalam keadaan handuk yang mencerat leher. Padahal korban rencananya akan dideportasi pihak imigrasi karena melanggar aturan izin tinggal. Korban ditangkap petugas imigrasi setelah tidak kooperatif terkait penyalahgunaan izin tinggal. Hasil otopsi yang dirilis Polresta Denpasar pada Kamis pagi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kasus pembunuhan tak jarang melibatkan keluarga dekat sebagai pelakunya. di Bekasi, Jawa Barat, seorang balita perempuan meninggal diduga akibat disiksa berulang kali oleh ibu tirinya. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, reka ulang pembunuhan seorang bos bengkel mobil lansia berusia 67 tahun oleh istrinya sendiri diwarnai isak tangis serta kemarahan keluarga.
5: Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap EMS, bos bengkel mobil berusia 67 tahun digelar di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Empat tersangka turut dihadirkan, termasuk istri korban, wanita 61 tahun berinisial IY, dan kekasih gelapnya, seorang residivis dan juga otak aksi pembunuhan itu berinisial AM. Rekonstruksi itu juga disaksikan anak korban yang tak berhenti menangis. Geram, warga juga terus mengumpat serta mencaci para pelaku. Tak hanya di rumah korban, reka ulang juga digelar di salah satu hotel tempat para pelaku merencanakan pembunuhan itu.
6: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur.
5: Pembunuhan sadis itu terjadi Sabtu 27 Juni lalu dan sudah direncanakan sejak 2 bulan sebelumnya. Selain karena hubungan asmara terlarang antara istri korban dan kekasih gelapnya, motif lainnya adalah untuk menguasai harta korban yang merupakan pemilik bengkel mobil. Keduanya lalu mengajak dua orang lainnya untuk menghabisi korban dengan dijerat kabel dan dipukul balok kayu. Keempat tersangka kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. QSH meninggal usai menjalani perawatan intensif di RSUD Koja Jakarta Utara Rabu malam. Anak perempuan berusia 4 tahun ini sebelumnya dibawa dalam kondisi koma usai mengalami penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya DM 19 tahun di rumah kontrakannya di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan itu terjadi berulang sejak Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Motif pelaku diduga dilatar belakangi rasa sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga. Kasus ini terungkap setelah pihak Rumah Sakit Koja Jakarta Utara melaporkan adanya seorang pasien anak dengan luka-luka di sekujur tubuh. Sang ibu tiri sebelumnya berdalih bahwa bocah malang ini terjatuh di kamar mandi. Sementara ayah korban bekerja di luar negeri. Sang ibu tiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rutan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang warga terekam CCTV saat melakukan teror kepada tetangganya secara berulang kali di kota Depok, Jawa Barat. Aksi teror mulai dari melemparkan sampah hingga merusak pagar rumah korban. Simak informasi selengkapnya sejenak.

Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.

0: Aksi seorang tetangga yang diduga berulang kali meneror dan mengganggu warga di Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, viral di media sosial. Dalam sejumlah rekaman CCTV, terduga pelaku terekam melakukan berbagai aksi yang dianggap meresahkan. Dan viral juga di media sosial, aksi seorang wanita pengendara sepeda motor membunyikan sirine saat melintas di jalan raya di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Selain itu, pelaku juga berkendara melawan arah lalu lintas.
1: Sejumlah rekaman kamera pengawas memperlihatkan dugaan aksi teror yang dilakukan oleh seorang tetangga terhadap rumah warga di Gang At-Taufik, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam rekaman, terlihat terduga pelaku berulang kali melakukan tindakan yang dinilai meresahkan. Mulai dari melemparkan sampah dan helm ke halaman rumah korban, merusak pagar hingga melontarkan kemarahan ke arah rumah tetangganya. Pemilik rumah dikonfirmasi pada Kamis mengaku gangguan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
2: Karena pindah sini dari 2015, ketika 2017 saya keluar negeri, sampai 2024, jadi saya, ya tiap tahun ada aja, tiap bulan ada aja, tiap minggu ada aja. Jadinya, ya saya rasa ini cukup sih.
3: Langkah yang dari dilakukan oleh pihak keluarga apa sih, Mbak?
2: Mediasi sudah, diomongin baik-baik sudah, kita nggak aware juga sudah, sampai keran yang di kolam kita kencengin suara biar nggak dengar suara sebelah pun sudah.
1: Korban pun sudah melaporkan kasus ke Polres Metro Depok. Saat ini Polres Metro Depok telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih mendalami motif serta mengumpulkan keterangan dari para pihak. Akibat terus merasa tidak aman dan tertekan, Novita mengaku kini berencana menjual rumah yang mereka tinggali. Aksi pencurian dengan modus geser tas milik seorang pengunjung coffee shop di Jalan MH Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Pelaku yang mengenakan kaos belang-belang lengan panjang duduk dengan berpura-pura sebagai pengunjung. Saat korbannya terpantau asik mengobrol, pelaku pun beraksi. Tas korban yang diletakkan di bawah meja digeser pelaku menggunakan kaki. Kemudian pelaku langsung membawanya pergi sambil menutupi tas curian menggunakan jaket. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengungkapkan aksi pencurian dengan modus geser tas itu terjadi pada 11 Juli lalu. Di mana korban sudah membuat laporan resmi ke Polres Metro Jakarta Pusat satu hari setelah kejadian. Berbekal bukti rekaman CCTV, polisi telah mengidentifikasi identitas pelaku dan kini tengah dilakukan pengejaran. Viral di media sosial, aksi seorang wanita pengendara sepeda motor membunyikan sirine saat melintas di jalan raya Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam video berdurasi 27 detik ini, nampak pelaku sempat melawan arah sebelum berbelok sambil membunyikan sirine. Peristiwa ini diketahui terjadi pada 14 Juli lalu.
4: Kami sudah pernah tegur pas di jalan Bom ACP untuk melepas sirine. Karena dalam undang-undang lalu lintas, itu hanya berapa kendaraan yang diperintahkan untuk menggunakan sirine. Termasuk kendaraan ambulans, PV, polisi, jenazah, pemadam. Kami sudah jelaskan sama tersebut. Namun kemarin lagi ada video seperti itu.
1: Saat ini petugas Satlantas tengah mencari keberadaan pengendara motor untuk diberikan teguran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Salah satu orang tua murid DSDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, ditahan polisi akibat membuat pesan ancaman teror bom ke sekolah tersebut. Di mana dari hasil pemeriksaan polisi terungkap bahwa tersangka nekat mengirim pesan ancaman karena tersinggung dengan pihak sekolah terkait pembicaraan soal seragam.
5: Rekaman kamera CCTV memperlihatkan detik-detik saat seorang pria berinisial MY digiring petugas kepolisian keluar dari sebuah gang di Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin lalu. Penangkapan pria berusia 34 tahun ini sempat mengundang perhatian warga karena banyaknya petugas kepolisian yang mendatangi lokasi. Dari hasil pemeriksaan maraton, MY merupakan pengirim pesan ancaman bom ke salah satu guru di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, tempat anaknya juga bersekolah. Hasil penyidikan menunjukkan teror bom berawal dari rasa tersinggung tersangka terhadap pihak sekolah. Tersangka merasa tidak nyaman setelah berkomunikasi dengan pihak sekolah mengenai permasalahan seragam anaknya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku menyesal dan tidak menyangka pesan yang dikirimkan akan memicu kepanikan serta pelibatan tim Gegana dan Densus 88.
6: Tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali, sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini. Dan kemudian dari pemeriksaan juga, si tersangka itu merasa menyesal atas kejadian yang telah dilakukan.
5: Akibat perbuatannya, tersangka kini ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan diancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Proses penyidikan kasus pemerkosaan remaja oleh 27 pria di Sampang, Jawa Timur terus berlanjut. Berkas perkara 8 orang dari 13 tersangka telah dilimpahkan kepada kejaksaan. Tragedi ini bermula dari pertemuan korban dan salah satu tersangka di sebuah taman di kota Sampang. Berikut laporan jurnalis Transmedia Kamaludin Harun.

0: Kasus pemerkosaan remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Sampang, Madura, Jawa Timur memasuki babak baru. Berkas perkara 8 orang dari 13 orang tersangka yang diamankan polisi telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sampang untuk dilanjutkan proses penuntutan.
1: Berapa pelaku yang dimasuk?
2: 8
1: orang. Itu yang anak di bawah umur, Dan?
2: Ya, di bawah umur.
3: Untuk 5 pelaku lainnya gimana, Dan?
2: 5 pelaku lainnya masih dalam pemberkasan, satu dari
0: kejaksaan. Peristiwa yang menimpa korban terjadi dalam kurun waktu 4 bulan, dari Februari hingga Mei 2026, dan dilakukan di beberapa lokasi dengan waktu yang berbeda-beda. Salah satunya adalah sebuah taman di Kota Sampang yang menjadi lokasi awal tragedi ini.
4: Disinilah lokasi yang diduga menjadi tempat pertama kali bertemunya pelaku berinisial AP dengan korban yang masih 15 tahun. Korban yang sedianya diajak makan oleh pelaku, kemudian dipaksa berputar-putar ikut dengan motornya, hingga sampailah di sebuah semak-semak. Di sanalah kemudian pelaku memaksa korban melakukan persetubuhan.
0: Tak sampai satu bulan berselang dari kejadian pertama, AP mengajak teman-temannya untuk melakukan hal yang sama terhadap korban.

0: Tindakan bejat itu dilakukan di beberapa lokasi, diantaranya di rumah salah satu tersangka dan di belakang sebuah sekolah. 8 dari 13 tersangka yang diamankan polisi adalah anak di bawah umur sehingga proses hukumnya harus disegerakan. Kejaksaan Negeri Sampang memastikan segera menyelesaikan penyusunan konstruksi dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.
1: Tentunya ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Tentunya acaranya nanti berbeda dengan orang lain.
0: Sementara itu, hingga Kamis siang, 14 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Polisi telah menetapkan mereka sebagai daftar pencarian orang. Kamaluddin Harun, Sampang, Jawa Timur.
2: Sakit hati dipecat dari pekerjaannya, mantan sekuriti nekat mencuri 3 motor milik penghuni kompleks di Medan, Sumatera Utara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah dalam Kehidupan Sehari-Hari. Sabtu 18 Juli, jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Penangkapan dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di permukiman padat penduduk di Jakarta Pusat diwarnai tangis histeris ibu pelaku. Sementara itu setelah buron hampir 2 bulan, bandar narkoba yang sempat kabur usai sekelompok warga di Multatuli Medan melempari polisi dengan batu, akhirnya berhasil dibekuk di Kampar Riau.
1: Kericuan mewarnai penangkapan buronan bandar narkoba berinisial FF di Multatuli Medan 29 Mei lalu. Puluhan warga menyerang dan melempari polisi dengan batu sehingga pelaku berhasil melarikan diri. Setelah hampir 2 bulan buron, tersangka FF akhirnya berhasil diringkus di Kampar Riau. Namun dalam penangkapan kedua ini, FF kembali mencoba melarikan diri sehingga polisi melumpuhkannya dengan melepaskan tembakan terukur ke kedua kakinya. Polisi juga menangkap 4 orang yang diduga terlibat menyerang petugas saat penggerebekan di Multatuli Medan. Sementara 9 orang lainnya masih menjadi buron dan terus diburu aparat. Dua pemuda yang sedang asik nongkrong di permukiman padat penduduk di Jalan Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat, tidak berkutik saat digerebek petugas unit narkoba Polsek Metro Gambir. Dari tangan keduanya, polisi menyita 14 klip sabu seberat 14 gram serta 2 paket ganja dengan berat lebih dari 10 gram. Saat petugas membawa salah satu terduga pelaku ke rumah untuk penggeledahan, sang ibu tidak kuasa menahan tangis melihat anaknya digiring polisi. Penangkapan ini berawal dari laporan warga yang curiga dengan aktivitas keduanya. Kini kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Gambir. Baru 2 pekan menghirup udara bebas, seorang residivis kasus narkotika kembali ditangkap. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi menggagalkan upaya peredaran 40,1 gram sabu yang disembunyikan di dalam sebuah kotak kecil dan dibawa pelaku saat mengendarai sepeda motor. Ironinya, pelaku sebelumnya divonis 7 tahun penjara dalam kasus yang sama dan baru saja bebas melalui program pembebasan bersyarat. Sebagai residivis, pelaku kini dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Polisi menangkap 1 dari 2 pencuri becak di Palembang, Sumatera Selatan. Saat akan ditangkap, pelaku sempat mencoba kabur dengan melompat dari atap rumah. Sementara di

0: Polisi menangkap MS, pemuda yang tega mencuri beca milik Denri, pria parubaya yang tinggal mengontrak di sebuah bedeng di Jalan Rukun 2, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku diamankan saat berada di atap rumahnya dan akan melompat untuk menghindari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku mencuri beca milik warga bersama kakak kandungnya yang berhasil kabur saat rumahnya digerebek polisi. Pelaku sempat menyimpan beca curiannya di kolong rumah, sehari sebelum besi beca dipotong-potong untuk dijual seharga Rp300.000. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara polisi masih memburu kakak tersangka. Viral di media sosial, aksi pelemparan bom molotov ke gudang ekspedisi di Kebumen ternyata berawal dari perkelahian dua kelompok remaja. Di lokasi ini, salah seorang pelaku melemparkan bom molotov yang memicu kebakaran pada sejumlah paket ekspedisi. Api juga mengenai beberapa orang yang ada di dalamnya. Aksi ini terjadi di gudang jasa ekspedisi Desa Kaligending, Kebumen, Jawa Tengah. Tidak hanya itu, beberapa pelaku masuk ke dalam gudang, menganiaya seorang karyawan yang diduga sebagai bagian dari kelompok lawan, serta menjarah sejumlah paket yang berada di lokasi. Polisi mengatakan insiden ini bukan merupakan aksi teror, melainkan berawal dari perselisihan dua kelompok remaja yang berujung pada perkelahian. Kini 4 tersangka telah diamankan, serta 3 lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Para tersangka ini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pencurian 3 unit sepeda motor milik penghuni kompleks yang dilakukan pelaku berinisial M bersama 2 rekannya yang kini masih buron terekam kamera CCTV pada Selasa malam. Diketahui pelaku merupakan mantan security di kompleks perumahan tersebut. Dari keterangan pelaku mengaku nekat mencuri sepeda motor milik penghuni kompleks karena sakit hati dan kecewa dipecat dari pekerjaan sebagai security. Tidak kurang dari 24 jam, pelaku ditangkap saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Jalan Tangguk, Bongkar Medan, Sumatera Utara. Kepada petugas, tersangka mengaku telah menjual 3 sepeda motor curian ke penadah untuk hasil uang penjualan yang dibagi rata dan sebagian digunakan membeli narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kasus penipuan berkedok arisan atau arisan bodong kembali makan korban di Jawa Timur. Di mana kali ini dugaan penggelapan dana arisan dengan kerugian mencapai 8 miliar rupiah tengah disorot lantaran proses hukumnya dinilai lamban oleh para korban. Kasus ini menambah panjang daftar penipuan serupa setelah sebelumnya kasus arisan bodong juga menghebohkan Kediri dan Surabaya dengan total kerugian belasan miliar rupiah.
2: Penanganan kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan dengan total kerugian sekitar 8 miliar rupiah menjadi sorotan. Para korban menilai proses penyidikan di Polrestabes Surabaya berjalan lambat setelah perkara dilimpahkan dari Polda Jawa Timur. Para korban menyebut arisan dikelola oleh seorang manajer bernama Anita, sementara Kartika juga dilaporkan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara ini.
3: Gini, kenapa arisan ini sekarang pencairannya itu kok sedikit-sedikit? Karena pendapatan di sekarang itu kami cuma dapat itu seharinya itu paling banyak 10 juta, 15 juta. Itu saya misalnya saya kloter 20, ya itu yang saya bagi ke mereka-mereka semuanya. Dan tidak ada uang yang ada di kami, semuanya kita pure, kita cicil semua. Karena apa? Yang harusnya mereka bayar, mereka nggak bayar untuk pembayaran dipotongkan uang dalam, uang PL.
2: Menurut korban, penyidik telah melayangkan panggilan kedua kepada terlapor. 5 orang anggota arisan juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan. Namun para korban menyesalkan belum dilakukannya penahanan terhadap pihak terlapor.
4: Dipanggil lagi aku penyidik. Buat laporan dari bulan puasa.
5: Belum ada tidak lanjut. Kerugian banyak berapa?
4: Aku pribadi 300 juta.
2: Hingga kini Polrestabes Surabaya belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan kasus ini. Sebelumnya kasus arisan bodong juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Belasan emak-emak muda dari berbagai daerah mendatangi rumah YT, seorang istri oknum polisi, Kamis siang 25 Juni. Para korban sebelumnya juga memviralkan terduga pelaku yang dituding menggelapkan uang arisan senilai 10 miliar rupiah dengan karangan bunga. Para emak-emak muda ini kemudian menggeruduk rumah terduga pelaku dan meminta pertanggungjawaban. Seorang korban mengaku telah 2 tahun mengikuti arisan dengan nilai 9 juta, 15 juta, serta 35 juta rupiah. Namun ternyata selama ini pengumuman pemenang arisan melalui grup WhatsApp diduga fiktif menggunakan nama orang lain yang ternyata diambil terduga pelaku sendiri.
6: Atau gimana? Tapi sebenarnya sudah pernah cair-cair? Sudah pernah.
7: Cair cuma yang menerima owner sendiri.
8: Fiktif ya.
6: Berarti setiap kali putaran itu yang dapat mesti yang si ownernya ya, itu ya. Iya.
8: Kayak jual nama gitu loh Mas. Jadi
9: pakai uang pakai nama palsu gitu kan ya?
8: Iya, bilangnya oh selamat ya ini dapat gitu. Tapi ternyata itu owner. Ya ternyata itu owner sendiri.
2: Polsek Kandat berusaha melakukan mediasi antara korban dengan terduga pelaku namun tidak berhasil. Hingga akhirnya terduga pelaku dibawa ke kantor polisi. Kasus ini kini dalam penanganan Polres Kediri. Pada 12 Mei lalu viral di media sosial, puluhan korban penipuan arisan bodong dengan total kerugian 1,8 miliar rupiah ini menggeruduk rumah pelaku berinisial NV di Jalan Sememi, Surabaya. Mayoritas korban yang berprofesi sebagai seniman dangdut di Surabaya ini juga melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh sesama seniman dangdut tersebut ke rumah aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya atau Cak Ji di Jalan Wali Kota Mustajab. Para korban yang berasal dari Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo hingga Gresik ini tergiur dengan iming-iming konsep investasi berkedok arisan dengan keuntungan 50% dalam waktu beberapa hari. Bahkan salah satu korban bernama Dea mengaku telah mentransfer 40 juta rupiah lebih ke pelaku. Namun saat ditagih perihal profit, pelaku terkesan menghindar. Tidak hanya dari seniman dangdut, korban juga berasal dari pengusaha UMKM seperti pengusaha makanan ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Pelaku kejahatan makin hari makin nekat. Di Bekasi, bermodus pecah kaca mobil, seorang pencuri menggasak 2 unit ponsel serta uang tunai puluhan juta rupiah. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Iqbal Kurniadi pamit, sampai jumpa.
1: Kamera CCTV merekam gerak-gerik nekat pelaku pencurian memecahkan kaca mobil di Jalan Raya Setiadarma, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia sempat mondar-mandir dan mengawasi lokasi sambil mengintai barang incaran di dalam mobil. Setelah memastikan situasi aman, sang pencuri pun beraksi. Pemilik kendaraan yang sedang memotong rambut tak menyadari jika mobilnya jadi sasaran para pelaku. Akibat kejadian ini, korban kehilangan 2 unit telepon genggam dan uang tunai 10 juta rupiah. Nekat dan tergolong berani, seorang pria misterius menyelusup masuk ke mako Satpol PP Kabupaten Pandeglang dan mencuri telepon genggam pada Senin. Tanpa rasa takut, pelaku mengendap-endap di sela-sela anggota Satpol PP yang sedang tertidur pulas, lalu dengan cepat menyambar 1 unit telepon genggam di dekat korban. Kini pelaku tengah diburu polisi. Demi cinta pada sang kekasih hati, seorang wanita muda nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, Rabu siang. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 15 butir pil ekstasi di dalam gumpalan tisu bekas pakai. Namun aksinya terendus petugas. Kini pasangan sejoli yang sempat terpisah oleh tingginya tembok penjara itu dapat bersama untuk sementara waktu karena keduanya akan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan.

0: Santri korban dugaan pembakaran di Lombok Tengah akan menjalani operasi plastik. Sang anak dan orang tuanya pun menyambut bahagia. Tangis keluarga pecah saat polisi resor kota Banyumas menggelar rekonstruksi seorang istri yang menghabisi suaminya sendiri. Sisi kota hari ini akan mengajak kita jalan-jalan melihat pasar bunga lintas zaman di kota Bandung. Pedagang pasar bunga Wastu Kencana tetap berusaha bertahan meski omset mereka terus merosot. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berubah tragedi. Usia 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka. Sementara itu 2 orang santri korban terbakar di Lombok Tengah segera melakukan operasi plastik. Wakil Gubernur didampingi para dokter memberikan semangat kepada para korban.
1: Video warga merekam saat evakuasi 8 orang pelajar MTS Miftahul Ulum Desa Sukahurip yang tenggelam di mata air Cihaniwung, Garut, Jawa Barat pada Kamis siang. Mereka tengah mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Seorang siswi tergeletak tak sadarkan diri dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak terselamatkan. Polisi tengah menyelidiki peristiwa ini. Selain meminta keterangan korban selamat dan sekolah, polisi juga memasang garis polisi di lokasi kejadian.
2: Akhirnya 71 orang dibawa ke puskesmas.
3: Jadi di sini nama berenang.
2: Berenang.
3: Ini
2: nggak tahu berenang atau apa, saya belum panjang cerita dengan pihak sekolah.
1: Jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dikebumikan. 2 santri korban luka bakar, DV dan AL, kini mulai fokus menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Gubernur didampingi para dokter datang menjenguk dan menyemangati para korban. Operasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan medis. Pemeriksaan diagendakan dilakukan pada Rabu siang dengan melibatkan dokter bedah plastik, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis anestesi.
4: Kita periksa itu dulu ya, lihat kondisinya, artinya kita tidak sembarangan operasi, harus dioptimalkan dulu. Jadi periksa dulu lab ronsen, kondisi optimal. Kalau kondisinya normal semua hasil pemeriksaan nanti, ya, satu hari, hari kedua sudah bisa.
1: Sebelumnya, tragedi kebakaran terjadi pada bulan Desember tahun lalu, melukai DV dan AL, serta merenggut nyawa satu santri lainnya berinisial SS akibat luka bakar yang cukup serius. Kini seluruh biaya pengobatan korban sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Konflik dalam sebuah keluarga berujung kehilangan nyawa terjadi di sejumlah daerah. Di Banyumas, Jawa Tengah, tangis keluarga pecah saat rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya sendiri. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya lantaran cintanya tidak direstui.
5: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arca Winangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tak menyangka

0: untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arca Winangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
1: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Tragedi ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gator Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD 19 tahun dan kekasihnya NJS 28 tahun dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
2: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
1: Akibat aksi kejinya, sang anak bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Lampung Selatan Lampung, petugas karantina di Pelabuhan Bakaheuni Lampung menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 600 ekor burung tanpa dokumen yang resmi. Sebanyak 670 ekor burung berbagai jenis ini diamankan petugas karantina Pelabuhan Penyeberangan Bakaheuni Lampung saat akan melewati pintu gerbang Pulau Sumatera. Penggagalan ini berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan pemeriksaan rutin. Di salah satu bus, petugas menemukan ratusan ekor burung yang disembunyikan di dalam bagasi bersama barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan, seluruh burung ini tidak dilengkapi sertifikat veteriner sebagai dokumen persyaratan karantina serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina sebelum dibawa di perjalanan. Seluruh burung yang berasal dari Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini rencananya akan dibawa ke kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah melalui proses penahanan, identifikasi dan serah terima, seluruh burung kemudian dilepas liarkan di kawasan hutan register 3 Gunung Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Dari Jakarta, ada puluhan sepeda motor yang diparkir di atas trotoar Jalan Profesor Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan dirazia petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Dibantu personel TNI, Polri, dan Satpol PP, petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan mengangkut 21 sepeda motor yang diparkir di atas trotoar Jalan Profesor Dr. Satrio ke atas truk bak terbuka. Sebelum melakukan penertiban, petugas Sudin di Sub memberi waktu selama 10 menit bagi pemilik untuk memindahkan sepeda motor mereka. Motor-motor yang tak segera dipindahkan langsung dibawa petugas untuk mengambil kendaraannya. Pemilik tidak dikenai sanksi atau biaya, namun harus membuat surat pernyataan di atas materai agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Informasi berikutnya, ada ruang salah satu sekolah di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dibakar orang tak dikenal hingga 2 kali. Pada kebakaran pertama, pihak sekolah menemukan galon bekas air mineral berisi pertalite dan korek api gas. Inilah ruang aula Madrasah Sanawiyah 27 Unggulan Jati Purwo Kendal, Jawa Tengah yang dibakar orang tak dikenal. Padahal hampir seminggu sebelumnya ruang kelas yang berada di lantai juga dibakar. Kepala sekolah yang melihat api kecil dan asap yang keluar dari ruangan langsung memadamkannya. Polisi dari Polsek Uleri, Polres Kendal dan tim Lafor Polda Jateng melakukan olah TKP dan menunggu hasil dari Lafor untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sementara kepala sekolah dan pemilik yayasan meyakini tidak pernah ada permasalahan yang terjadi di sekolah.
4: Terus dari kejadian ini dimungkinkan.
3: 5 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilanda krisis air bersih selama musim kemarau. Warga terpaksa menggunakan air kubangan yang kotor.

0: sambil memanggul ember kosong dan jerikan bekas. Warga Kampung Babakan Sari, Desa Cibatu, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, berjalan menuju sebuah tempat untuk mengambil air. Namun bukan sumber yang mengeluarkan air bersih. Kolam kecil ini berupa kubangan berisi air keruh. Musim kemarau membuat ratusan kepala keluarga di kampung ini mengalami krisis air bersih. Demi memenuhi kebutuhan air, warga mengambil air yang sudah diendapkan di kubangan ini.
1: Hampir lebih dari 2 bulan, sampai kadang-kadang 3 bulan, Pak, kekeringan di sini, kekurangan air bersih. Susah banget, Pak, di sini, mah. Dari dulu juga bikin sumur bor gak hasil. Sampai-sampai kadang-kadang ngantri sampai ngambil air dari sini, Pak. Cuma di sininya darurat pisan, Pak.
2: Ini kan sangat kotor, tapi kalau ke bawahnya sih digunakan juga untuk warga. Karena kesulitan untuk air. Daripada nggak mandi mungkin ya dimanfaatin juga nih sama warga, air kotor juga, Pak.
0: Warga berencana membuat kubangan lebih besar lagi, lantaran semakin banyak warga yang datang untuk mengambil air. Data Pusdal Ops BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut, sedikitnya 5 kecamatan sudah mengalami krisis air bersih. Masih di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea harus antri panjang demi mendapatkan pasokan air bersih. Sementara di Kampung Paburuan Tonggo, Desa Gribulya, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saluran irigasi juga mulai mengering. Akibatnya sekitar 30 hektar sawah mulai retak-retak. Pihak desa kemudian memperbaiki saluran irigasi yang rusak agar saat musim hujan tiba, air kembali mengalir ke persawahan.
3: Adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini. Ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga. Ada tembok yang jebol di sebelah sana. Otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi ini.
0: Saat ini 6 dari 8 RW di Desa Gribulya mulai mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: senjata tajam hingga kucite. Satu pelaku yang merupakan residivis ditembak pada bagian kaki karena berusaha kabur. Seluruh pelaku kini diamankan di Polda Jawa Timur, sementara polisi masih memburu penadah di Probolinggo.
1: Kemarin kita tangkap itu spesialis roda 4 TKP Jember. Yang lainnya kita ungkap kelompok Pasuruan itu TKP Pasuruan itu ada 3 orang. Ada 4 orang. Jadi modus mereka itu khususnya yang roda 2 biasa patroli lihat lengahnya korban menaruh sepeda motor lalu dia beraksi.
0: Petugas Satuan Reskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap pelaku pembobolan SPPG Al Jazeera di Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari. Pelaku berinisial B dan seorang penadah berinisial S. Pelaku B beraksi seorang diri. Aksi pencurian di kantor SPPG pertama kali diketahui setelah pengelola menerima informasi mengenai adanya kerusakan mencurigakan pada bagian plafon gudang dan ruang persiapan pada Minggu 12 Juli 2026. Saat itu kerusakan sempat diduga disebabkan oleh rembesan air maupun faktor lainnya. Namun ketika dilakukan pemeriksaan, didapati sejumlah peralatan operasional telah hilang. Di antaranya 8 kompor gas, 5 unit AC, 7 kamera CCTV hingga perlengkapan dapur lainnya dengan kerugian mencapai 80 juta rupiah. Akibat perbuatan pelaku, operasional SPPG terhenti dan tidak bisa melayani makanan bergizi gratis kepada para siswa.
2: Jadi pelaku ini secara berurutan setiap hari mencuri barang-barang yang ada di SPPG. Yang pertama mulai dari outdoor AC dicuri, setelah itu hari selanjutnya dia ngambil TV, ngambil kasur, ngambil alat-alat makan, ompreng SPPG, terus ada blower fan, sampai roda kereta buat dorong-dorong makanan itu dicuri juga, sampai ada kipas angin, DVR CCTV dan segala macam. Jadi barang-barang yang ada di SPPG itu

0: diambil.
1: Atas perbuatannya, pelaku B terancam pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku S terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5 kg lebih. Barang haram senilai hingga 1 miliar rupiah itu diamankan setelah 2 kurir ditangkap. Di lokasi lain, Polresta Malang menangkap 2 warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Dari penangkapan tersebut turut disita 3,2 kg sabu dan 2.000 butir lebih pil ekstasi.
3: Buka, 5.
4: Buka.
3: Buka.
4: Ini satu.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan kurir berinisial ST warga Jombang pada 5 Juli 2026. Hasil pengembangan kasus mengantarkan petugas menangkap tersangka kedua berinisial SM warga Bangkalan. Dari tangan tersangka, petugas menyita 5 kg lebih sabu dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah. Ironisnya, ST yang berprofesi sebagai petani nekat menjadi kurir demi imbalan 1 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang dikirim.
5: Tim BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama ST yang diduga membawa paket narkotika jenis sabu dengan berat sebanyak 5.440 gram atau 5,4 kilo yang disimpan di dalam kendaraan.
1: Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Keduanya dijerat Undang-Undang Narkotika dan KUHP dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Polresta Malang Kota menangkap 2 warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Penangkapan 2 tersangka berinisial MS dan MR ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya yang ditangkap Satreskoba Polresta Malang Kota pada awal Juli lalu. Polisi turut menyita 3,2 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh dan 2.480 butir ekstasi. Kapolresta Malang Kota Kombespol Putu Kolis Ariana Kamis sore mengungkapkan tersangka sudah 6 kali beroperasi dengan upah 10 juta rupiah.
6: Dari penangkapan hasil pengembangan pelaku MS dan MR, ini pengembangan dari pelaku inisial ANH di awal Juli yang kami sampaikan. Kami mendapati berbagai jenis barang bukti narkotika golongan 1, ATS, amfetamin type stimulan yang mengandung metil dioksid metamfetamin atau MDMA, ini jenis sabu maupun ekstasi. Sabu sejumlah 3,2 kg, kemasannya mirip dengan yang dimiliki oleh ANH, kemasan teh Cina warna hijau, sehingga patut diduga ini satu jaringan. Kemudian ada 2.480 butir pil ekstasi.
1: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang wanita berinisial KS masuk ke lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. KS awalnya tampak tenang saat melewati ruang pemeriksaan barang di pintu depan. Namun gerak-geriknya mulai mencurigakan saat diminta masuk ke ruang penggeledahan badan khusus. Petugas lapas wanita yang melakukan pemeriksaan akhirnya menemukan 5 paket sabu terbungkus kondom yang disalurkan ke dalam alat vital pelaku. KS langsung diamankan untuk diinterogasi. Kepala Lapas Kelas 2A Banyuwangi, Solihin, menjelaskan pelaku awalnya hendak membesuk kekasihnya, namun narkotika tersebut nyatanya dipesan oleh rekan kekasihnya berinisial EM yang juga seorang warga binaan. Pelaku nekat karena dijanjikan imbalan Rp500.000.
7: Berdasarkan keterangan WBP inisial S, barang tersebut milik WBP inisial IMR. Sesuai dengan keterangan pembesuk, inisial KS merupakan pacar dari WBP inisial SL. Barang tersebut merupakan pesanan dari WBP inisial IMR yang mengaku sebagai WBP EM dengan nama EM dengan

0: imbalan 500.000.
1: Kasus ini kini ditangani Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi. Polisi segera melakukan pendalaman terhadap pelaku maupun pemesan barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Kobaran api melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak meluas.
3: Ya Allah ini. Astagfirullahaladzim, musibah. Kebakaran di TPA Cipayung.
4: Kebakaran terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Kamis malam. Kobaran api terlihat melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sempat merambat dari titik awal ke bagian lain. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan 32 personil diterjunkan ke lokasi. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Reni Siti, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Api diduga muncul dari satu titik dan sempat merambat, namun berhasil dilokalisir sehingga tidak menyebar lebih luas. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam proses investigasi.
5: Jam 8 malam. Kemudian penyebabnya apa itu nanti masih kita perlu investigasi dulu ya. Karena kan memang di sini kita sebetulnya ada patroli juga. Nah, jadi kita bisa antisipasi sekarang mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar. Alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan.
4: Reni menambahkan pihaknya akan meningkatkan langkah antisipasi dengan melakukan penyiraman minimal 2 kali setiap hari mengingat cuaca yang sedang panas serta volume sampah di TPA Cipayung yang saat ini mencapai 2,9 juta ton dengan timbunan sampah harian mencapai 900 hingga 1000 ton. Petugas saat ini masih melakukan proses pendinginan dan penyiraman hingga Jumat pagi untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Zara Liza, Depok, Jawa Barat.
2: Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Energy Trading pada periode 2018 hingga 2023. Sudirman Said tiba di Kejaksaan Agung pada Jumat pukul 9 pagi. Ini merupakan ketiga kalinya Sudirman dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sudirman mengaku dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai orang yang paham tentang tata kelola impor minyak.
6: Ya, saya memenuhi undangan dari Kejaksaan Agung untuk kembali memberikan keterangan berkaitan dengan kasus yang melibatkan Petral ya. Kasus lama itu kan. Dan ini kedatangan saya yang ketiga kali. Saya memberi penjelasan tentang apa-apa yang saya lakukan, saya ketahui dan saya alami ketika saya di Pertamina pada tahun 2008-2009 sebagai corporate secretary, sebagai senior vice president dari ISC. Kemudian juga saya memberikan penjelasan ketika saya menjabat sebagai regulator, sebagai menteri ASEAN. Dan tadi kenapa saya dipanggil ulang karena ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi keterangan dan tadi sudah ditandatangani berita acara perusahaan. Dan mengenai tersangkanya siapa itu kan urusan penegak hukum ya, saya tidak bicara mengenai itu.
2: Tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Don Rito, dilimpahkan dari rumah tahanan Mapolda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Proses pelimpahan dilakukan bersama barang bukti uang dan emas hasil penyitaan oleh penyidik. Tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Don Rito, keluar dari rumah tahanan Mapolda Metro Jaya Jumat siang untuk menjalani proses pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Agung. Selama proses pemindahan, tersangka mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob bersenjata. Sejumlah barang bukti yang telah diamankan penyidik juga dimuat ke dalam kendaraan untuk dibawa bersama tersangka. Barang bukti berupa uang dan emas yang sebelumnya telah disita untuk menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Kejaksaan Agung.
7: Itu kafe The Clan punya bapak apa punya?
2: Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juli 2026. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
4: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
7: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara TPA Sabri dan Krakatau dan juga PLN Blackout, dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir.
8: Pada hari ini proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
4: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
9: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 0144,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram. Dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
4: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung Bundar Jampitsus. Namun mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktober, Jakarta.
2: Tahun ajaran baru sejumlah sekolah dasar di Ciamis, Jawa Barat dan Polewali, Mandar, Sulawesi Barat sepi dari siswa baru. Selengkapnya sesaat lagi kami segera kembali.

0: Kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah dalam Kehidupan Sehari-Hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah

0: meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Tahun ajaran baru, sejumlah sekolah dasar di Ciamis, Jawa Barat dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat sepi dari siswa baru. Di Ciamis, sebuah sekolah hanya menerima satu siswa. Sementara di Polewali Mandar, sekolah di pedalaman juga mengalami hal serupa akibat minimnya angka kelahiran.
1: Agar bisa menjadi yang pertama masuk ke dalam kelas.
2: Inilah suasana SDN 2 Salakaria, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekolah ini tampak lengang dari aktivitas siswa yang biasanya hilir mudik. Saat ini SDN 2 Salakaria hanya memiliki 32 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Setiap kelas hanya dihuni oleh 5 hingga maksimal 7 siswa. Ironisnya, siswa baru di kelas 1 hanya satu orang saja. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memastikan sekolah tetap harus berprestasi dan berkualitas meskipun jumlah siswa minim. Selain karena faktor demografi, minimnya anak usia sekolah di perkampungan juga menjadi penyebab sekolah kekurangan siswa.
3: Kita menerima satu orang siswa baru. Kita langsung melaksanakan evaluasi, ternyata bukan karena sekolah ini tidak berkualitas, tetapi memang penduduk di sini sudah jarang.
2: Meski demikian, minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri Ciamis masih terbilang tinggi. Sekolah pun tetap berkomitmen menjaga kualitas pendidikan di tengah keterbatasan jumlah siswa. Sejumlah sekolah dasar negeri di pedalaman Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga kekurangan peserta didik baru pada tahun ajaran ini. Kondisi ini disebabkan minimnya jumlah penduduk hingga angka kelahiran yang menurun. Seperti yang terlihat di SDN 024 Tabang Leleang, Desa Todang-Todang, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar. Berbeda dengan sekolah di perkotaan yang ramai aktivitas siswa, suasana di sekolah ini justru terlihat lengang. Pada penerimaan siswa baru tahun ini, sekolah hanya mendapatkan 3 murid baru, sehingga total murid kelas 1 hingga kelas 6 hanya berjumlah 11 orang. Meski jumlah siswa sangat terbatas dan tidak menghambat proses belajar mengajar, pihak sekolah berharap ada langkah dan dukungan dari berbagai pihak agar jumlah peserta didik di sekolah ini dapat kembali meningkat pada tahun-tahun mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Fenomena kekurangan murid sekolah negeri di berbagai daerah mewarnai tahun ajaran baru. Label sekolah gratis tampaknya tidak lagi menarik minat orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Penurunan jumlah siswa baru sekolah negeri secara drastis ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Benarkah fenomena ini terjadi murni karena penurunan angka kelahiran atau kalah saing dengan sekolah swasta atau bahkan justru akibat rapor merah sistem PPDB zonasi yang salah sasaran? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Abdullah Ubaid Matraji. Selamat malam, Mas Ubaid, apa kabar?
4: Kabar baik, selamat malam Mbak
0: baik.
4: Victor.
0: Mas Ubaid, data Badan Pusat Statistik yang diperbarui Februari 2026 menunjukkan ada tren penurunan jumlah siswa SD negeri dalam 5 tahun terakhir. Saya punya datanya, kalau di tahun per tahun 2026 ini jumlah siswa SD negeri sekitar 1.700 siswa, turun dari 130.600 siswa pada 2021, sekarang di tahun 2025 128.000 siswa. Sementara si SD swasta ini jumlahnya mengalami peningkatan begitu ya. Ada 18.000 menjadi 20.000-an di tahun 2025 ini. Apa faktor paling dominan yang paling menyebabkan sekolah negeri semakin kehilangan peminat? Apakah ini murni masalah pergeseran demografi atau penurunan angka kelahiran atau kegagalan sistem zonasi, Mas Ubaid?
4: Jadi faktornya beragam ya. Di liputan tadi ya, memang dalam satu kasus memang ada persoalan perubahan demografi. Ya. Tapi menurut saya yang membuat sekolah-sekolah negeri ini jumlah muridnya menurun, ya, selain soal perubahan demografi, adalah kita tidak bisa menampik bahwa terjadi ya permasalahan mutu, ya, kesenjangan mutu atau tidak meratanya mutu di sekolah-sekolah negeri ini, gitu ya. Nah, ketika di daerah tertentu ya berdasarkan domisili atau zonasi, di mana di daerah situ, di domisili situ, di zona situ ada sekolah negeri berhadapan-hadapan dengan sekolah swasta, lalu sekolah swasta ini jauh lebih bermutu, jauh lebih berkualitas, jauh lebih bagus, maka kasus yang terjadi adalah justru masyarakat tidak memilih sekolah negeri, meskipun sudah gratis. Tetapi masyarakat lebih memilih sekolah swasta yang itu jelas mutunya, pembelajarannya lebih baik, quality controlnya lebih baik, gitu kan. Jadi itu menjadi pilihan masyarakat, gitu kan. Nah, itulah yang harusnya menjadi konsentrasi pemerintah. Kenapa banyak sekali sekolah-sekolah negeri di Indonesia ini yang justru hanya mampu menampung anak, tetapi soal kualitasnya ini masyarakat menilai banyak yang tidak bermutu, gitu ya. Karena itu ada dua data yang bisa tampak ya. Sekolah negeri yang bermutu tetap menjadi rebutan oleh orang tua atau wali murid ya. Tetapi ya, sekolah negeri yang tidak bermutu, maka pilihan masyarakat adalah lebih baik ke sekolah-sekolah swasta yang bermutu daripada sekolah negeri yang bermutu. Jadi dalam kasus-kasus di mana ada persebaran anak, ada persebaran peserta didik di situ, tetapi ada pilihan sekolah swasta, ada pilihan sekolah negeri, tetapi sekolah swasta itu lebih baik, maka banyak sekali masyarakat yang lebih memilih sekolah swasta yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ini tuh banyak terjadi di jenjang pendidikan dasar gitu ya. Jadi meskipun SD swasta itu berbayar, tapi bagi masyarakat ini masih terjangkau ya. Beda dengan SMA swasta yang SPP-nya lebih mahal, uang masuknya lebih mahal, kemungkinan masyarakat akan lebih memilih SMA negeri. Tetapi untuk SD, biaya SD swasta ini bagi masyarakat lebih berkualitas, lebih terjangkau, maka masyarakat lebih memilih SD swasta daripada SD-SD negeri ini. Gitu. Okay. Apalagi belakangan ada banyak sekali masyarakat yang lebih memilih SD swasta yang bernuansa ya, memberikan kelebihan misalnya soal materi-materi tentang keagamaan ya, materi-materi tentang pendidikan karakter moral yang lebih yang tidak dimiliki oleh SD-SD negeri. Okay. Sehingga nilai jual atau kelebihan kualitas-kualitas yang diberikan oleh sekolah-sekolah swasta ini jauh lebih menarik peminat.
0: Ini artinya ada kebijakan pemerintah yang memang harus segera dibenahi. Apakah itu persoalannya dengan kurikulum, cara belajar siswa di sekolah dasar negeri dengan swasta ini yang sungguh jauh berbeda? Ada gradasi di situ ketika Mas Ubaid bilang kalau kurikulum cara tata cara belajar di sekolah swasta lebih seru, lebih menjadi magnetis. Orang tua jadi ingin menyekolahkan anak-anak mereka di sana. Apakah pemerintah juga perlu memodifikasi kebijakan atau kurikulum yang ada di sekolah, Mas Ubaid?
4: Menurut saya itu penting untuk menjadi catatan ya. Jadi pemerintah penting sekali. Sebenarnya pemerintah kan sudah punya data ya, melalui asesmen nasional, melalui tes kemampuan akademik, melalui rapor pendidikan, itu jelas sudah punya data pemerintah itu. Di zona mana ya ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, gitu kan. Bagaimana kualitas sekolah negeri di zona situ, bagaimana kualitas sekolah swasta di sekolah di daerah situ, itu sudah jelas. Karena itu menurut saya data hasil asesmen nasional, data hasil rapor pendidikan itu penting tidak hanya sebagai data yang dibaca, tetapi bagaimana tindak lanjutnya. Bagaimana pemerintah mengintervensi supaya sekolah-sekolah negeri yang tidak berkualitas ini mutunya bisa menjadi naik.
0: Okay.
4: Sekolah-sekolah swasta itu dia bisa lebih luas misalnya menggunakan kurikulum internasional misalnya, atau menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, bahasa Arab, ada yang misalnya yang agama Islam, sekolah-sekolah swasta menggunakan tahfidz Al-Quran dan seterusnya. Ini menjadi daya tarik bagi orang tua karena punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sekolah negeri.
0: Okay.
4: Jadi data soal kualitas sekolah-sekolah negeri yang memang buruk ini mau nggak mau ini kewajiban pemerintah untuk meningkatkan.
0: Oke, oke. Mas, ini kan ada sistem zonasi yang awalnya dibuat untuk pemerataan nih, tapi pada praktiknya justru memicu penutupan beberapa sekolah negeri di daerah begitu ya. Sebenarnya di mana letak kekeliruan implementasinya? Karena kita tahu kalau selama ini banyak orang tua yang lebih memilih sekolah, walaupun sudah tidak ada lagi istilahnya sekolah favorit, sekolah tidak favorit, itu kan sudah tidak ada lagi istilahnya. Tapi orang tua ingin menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang paling baik, pendidikan yang terbaik untuk mereka. Apakah sistem zonasi ini pada implementasinya terjadi kekeliruan? Letak kekeliruannya di mana, Mas Ubaid? Menurut Mas Ubaid dan teman-teman.
4: Nah, telah dari sistem zonasi ini adalah ada satu hal yang pemerintah luput ya, belum menindaklanjuti ya. Jadi sistem zonasi itu tidak dari sisi akses ya, bagaimana anak bisa bersekolah di sekolah yang dekat rumah. Tetapi dalam peta jalan pendidikan, sistem zonasi atau sekarang disebut dengan domisili, itu juga bagaimana supaya ada pemerataan mutu sekolah berdasarkan zonasi, gitu ya. Jadi tidak hanya aksesnya saja yang didekatkan dengan zonasi, tapi bagaimana sekolah-sekolah yang ada dalam zonasi situ itu tidak jomplang secara mutunya ya. Nah, ketika dalam satu zonasi tapi mutunya timpang, maka masyarakat tetap tidak akan memilih sekolah yang dekat dengan rumah. Karena masyarakat sadar bahwa sekolah yang dekat rumah misalnya kualitasnya buruk, sarananya tidak lengkap, pembelajaran tidak menarik, ya masyarakat meskipun sekolah itu berada di zona dia, dekat dengan rumah dia, pasti dia akan pilih. Karena itu keberhasilan zonasi ini ada dua. Yang pertama, mendekatkan sekolah dengan rumah masyarakat atau rumah anak-anak, sehingga anak-anak tidak perlu memilih sekolah yang jauh dari rumah. Yang kedua, itu bisa dilakukan, anak-anak akan masuk sekolah di dekat rumah kalau mutunya baik. Jadi yang belum dilakukan pemerintah adalah pemerataan mutu berdasarkan zonasi gitu. Sehingga mau sekolah dimanapun nggak perlu jauh-jauh karena sekolah yang dekat dengan rumah itu sudah bermutu gitu. Lah yang belum dilakukan pemerintah itu.
0: Jadi kalau kita lihat fenomenanya, jadi tanda bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap label sekolah gratis di sekolah negeri ya, dibandingkan dengan memilih okelah bayar lebih mahal sedikit saja di SD swasta begitu ya, Mas Ubaid, salah satu faktornya. Kita ingin tahu kalau berbicara soal mutu, pasti dana atau anggaran ini yang paling jadi masalah. Dengan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN, mengapa masalah ketimpangan fasilitas dan kualitas guru antar sekolah negeri masih belum terselesaikan, Mas Ubaid?
4: Ya, ini terjadi karena anggaran pendidikan yang 20% itu tidak tepat sasaran atau salah alokasi ya. Kita punya anggaran pendidikan 700 triliun lebih, tapi hampir separuh kan tidak digunakan untuk infrastruktur sekolah, tidak digunakan untuk peningkatan kualitas, tidak digunakan untuk kesejahteraan guru ya, tidak digunakan untuk pembiayaan siswa, tapi digunakan untuk program MBG yang sekarang lagi rame dikritik itu ya. Sehingga dalam pemantauan JPP itu sudah puluhan tahun ya, sudah 10 tahun lebih dana BOS ya. Jadi sekolah-sekolah negeri ini kan dia hanya dikasih kewenangan untuk mengelola dana BOS dan tidak boleh fundraising gitu kan. Jadi dana BOS itu mau nggak mau harus dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah negeri. Sementara dana BOS itu sudah puluhan tahun tidak pernah naik angkanya. Jadi hanya untuk belanja operasional saja sebenarnya kurang gitu kan. Jadi gimana mau melatih guru, gimana mau meningkatkan kualitas, bagaimana membuat ekosistem pembelajaran yang lebih kuat dan lebih efektif dan lebih berkualitas kalau dana BOS-nya nggak cukup. Karena itu menurut saya sumber dana pendidikan baik yang dari APBN maupun APBD itu harus bisa menambah dana BOS yang saat ini ada. Jadi sudah saatnya ini ya, semua kan kebutuhan sarana prasarana naik, harga-harga naik, ada inflasi, semuanya juga terjadi. Maka dana BOS ya ini harus ditingkatkan. Tidak boleh lagi dana BOS ini sudah puluhan tahun nggak pernah meningkat-meningkat. Karena itu dana pendidikan yang 20% 700 triliun itu harus dialokasikan dengan benar, yaitu untuk meningkatkan mutu sekolah.
0: Oke, Mas Ubaid, DPR RI ini sudah berkomentar ya, jika krisis jumlah murid ini terjadi di sekolah-sekolah negeri di berbagai daerah, maka pemerintah harus tidak bisa menjawabnya dengan menggabungkan atau menutup sekolah saja, tapi harus dibuat pemetaan baru. Kemendikdasmen ini merencanakan kebijakan penggabungan sekolah atau regrouping ya disebutnya ya, untuk sekolah-sekolah yang kekurangan murid. Apakah langkah ini solusi jangka panjang yang efektif atau hanya sekadar jalan pintas efisiensi anggaran nih, Mas Ubaid? Karena kita tahu nasib para guru sekolah asal ini jika dilakukan regrouping akan seperti apa nantinya, Mas Ubaid?
4: Jadi menurut saya ini shortcut yang tidak tepat ya gitu ya. Karena menurut pemantauan kami setiap tahun sekolah yang peminatnya sedikit itu tidak berhenti di satu titik saja, tapi titiknya ini bergerak gitu kan. Titiknya ini bergerak. Jadi kalau mau di regrouping seperti apa gitu kan. Bisa jadi tahun ini itu sepi peminat, tapi di tahun depan itu pergerakan demografi ini kan harus ada pemetaan gitu. Kalau tidak ada pemetaan pergerakan demografi, lalu tidak ada pemerataan mutu dan seterusnya, ini tidak menjadi solusi regrouping itu. Karena itu menurut saya tidak ada jalan lain kecuali satu tahun sebelum SPMB, ini kan sekarang SPMB sudah selesai nih. Nah, satu tahun ke depan itu harus sudah dimulai soal pembacaan perubahan demografi. Berapa jumlah anak usia sekolah dan di zona mana, ada di wilayah mana. Di situ, di wilayah situ ada sekolah negeri saja atau ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Daya tampung bangkunya berapa dan seterusnya, itu harus dipetakan setahun sebelum SPMB dilakukan gitu. Sehingga tugas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah adalah memastikan dan juga menghitung dan juga mendata berapa jumlah anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Lalu ketersediaan daya tampung ini seperti apa? Karena dalam kasus SPMB memang selalu berhadapan-hadapan. Ada sekolah yang memang peminatnya nggak ada, gitu kan? Bisa jadi tadi karena kualitasnya buruk atau demografinya anak usia sekolah di daerah situ nggak ada, gitu kan? Tetapi di daerah lain justru sekolah negeri menjadi rebutan, ya. Kuotanya cuma 200, yang daftar 2.000, gitu kan? Nah, karena itu jangan sampai hanya regrouping, penyatuan atap dan seterusnya. Tapi menurut saya ada solusi yang lebih strategis dan jangka panjang. Apa itu ya tadi? Pendataan berdasarkan perubahan demografi dan juga peta jalan soal pemerataan mutu pendidikan. Nah, kalau kita lakukan satu tahun sebelum SPMB, maka SPMB itu tidak akan terjadi lagi seperti rame-rame di Jawa Barat soal rebutan bangku di sekolah negeri atau di daerah-daerah lain yang memicu orang tua untuk demonstrasi karena anaknya gagal masuk sekolah negeri, gitu kan. Karena itu ketika satu tahun ini pendataan sudah dilakukan, lalu dihitung berapa jumlah kursi di sekolah negeri, berapa jumlah kursi di sekolah swasta, saya pikir distribusi anak usia sekolah ini tidak ada yang left behind, tidak ada yang ketinggalan. Nah, ketika SPMB itu tinggal mendata saja siapa akan sekolah di mana, dan tidak perlu juga ada rebutan karena sudah dipetakan dengan baik. Tidak perlu juga ada memilah sekolah yang berkualitas karena pemerintah sudah punya dana yang besar dan akan mengintervensi menaikkan kualitas-kualitas sekolah yang selama ini masih rendah. Ya. Nah, dengan peta jalan yang jelas, dengan pemetaan perubahan demografi yang jelas, ini menurut saya jauh lebih strategis dan memastikan hak anak atas pendidikan itu bisa dinikmati oleh semuanya.
0: Ya, karena kita takutnya kasuistik begitu, hanya daerah-daerah tertentu saja yang memang peminat sekolah negerinya sepi, tapi di daerah lain ternyata ramai begitu ya. Terakhir, Mas Ubaid, jika tren penurunan peminat murid sekolah dasar negeri atau menengah begitu ya, ini dibiarkan tanpa ada pembenahan, akan seperti apa wajah pendidikan di Indonesia 5 tahun, 10 tahun ke depan? Apakah kemungkinan besar pemerintah jadi akan menabung PR di dunia pendidikan selanjutnya? Mas Ubaid.
4: Ya, pasti ini akan bermasalah ya. Jadi yang dimaksud hak anak atas pendidikan itu adalah pemerintah tidak hanya menyediakan sekolah, lalu anak-anak bersekolah di dalam sekolah, tetapi bagaimana layanan pendidikan itu berkualitas, gitu loh. Jadi untuk memastikan kualitas itu kan misalnya ada panduan soal 8 standar nasional pendidikan. Itu harus dievaluasi dan harus ditingkatkan. Kalau memang sarananya masih buruk, harus ditingkatkan. Kalau kualitas gurunya masih buruk, harus ditingkatkan. Tidak seperti hari ini, kita lihat ada banyak sekali, bahkan data BPS menyebutkan lebih dari 60% sarana sekolah dasar kita kondisinya rusak. Mestinya itu langsung diperbaiki, gitu ya. Kemudian data Kemendagri juga menunjukkan bahwa uji kompetensi guru-guru kita itu masih di bawah standar. Tapi sampai hari ini juga masih dibiarkan. Tentu ini harus ditangani dengan strategi-strategi yang lebih masif, lebih terstruktur ya, sehingga tidak menyelesaikan kasus ini di daerah tertentu, kasuistik kalau lagi ada ramil. Tapi bagaimana ini bisa tersistematisir dengan baik di seluruh Indonesia, sehingga kebijakan yang dibikin oleh Kemendikbud di level pusat itu benar-benar berdampak.

0: baik di level provinsi, di situ ada SMA dan SMK, kemudian di kabupaten kota ada SD dan begini, anak-anak tidak hanya sekolah, tetapi benar-benar belajar di sekolah. Okay. Nah, apa yang terjadi hari ini itu adalah pemerintah sibuk mengembalikan anak-anak yang tidak sekolah ke dalam sistem sekolah, tetapi pemerintah lupa bagaimana menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Karena itu ketika kemarin tes kemampuan akademik anak-anak yang bersekolah, ya nilai bahasa Inggrisnya 28, nilai matematikanya 40, itu artinya anak-anak kita belum mampu mencapai standar level yang mestinya dia harus capai. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena pembelajaran di sekolah tidak berkualitas, yeah. Gitu kan? Nah, saya pikir ini menjadi penting sebagai catatan bagaimana layanan pendidikan ini tidak sekedar menampung anak untuk bisa bersekolah, tapi bagaimana anak-anak bisa belajar, yeah. Anak-anak bisa meningkatkan kemampuan akademiknya maupun non-akademiknya di sekolah ini dengan baik.
1: Ya, ini bagaikan buah simalakama ya. Sekolah dituntut untuk lebih maju, bermutu, tapi tenaga pendidik juga guru juga berkomentar tentang gaji dan honor mereka yang mungkin agak sedikit tersendat begitu. Terima kasih banyak Mas Ubaid sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, Mas Ubaid, sehat selalu.
0: Oke, selamat malam, Pak Victor.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah banyak mencuri perhatian, bahkan viral di media sosial. Seperti sekolah yang membuat aturan unik dengan melarang siswanya datang MPLS dengan membawa tas ransel, sampai-sampai kotak sampah hingga kandang burung pun yang dibawa siswa.

0: Banyak cara dilakukan sekolah untuk mendekatkan diri ke siswa hingga orang tua di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama Bina Mandiri Cibungbulang Bogor menggelar MPLS berkostum bola dari berbagai negara. Dengan diiringi tabuhan alat musik marawis oleh orang tua siswa, masa pembentukan karakter siswa ini didukung pihak sekolah agar siswa yang memiliki bakat bermain bola bisa termotivasi untuk jadi pemain profesional.
1: Sekolah MPLS ada itu Argentina.
0: Sementara di SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Jawa Tengah menghadirkan konsep MPLS berbeda dengan berbagi paket sayur mayur, lauk pauk, dan bumbu dapur kepada warga sekitar. Para siswa baru diajak mengenal lingkungan sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sejak hari pertama masuk sekolah. Kegiatan ini pun disambut antusias warga. Mereka mengaku terkejut karena biasanya kegiatan MPLS hanya berlangsung di lingkungan sekolah.
2: Oh iya, tadi saya disambut oleh anak-anak SMP Mutu di sini dan sangat sopan, santun. Dan saya juga dibagi sayur-sayur juga.
0: Nah, kalau yang satu ini viral di media sosial. Siswa baru mengikuti MPLS dengan aturan datang ke sekolah tanpa membawa tas ransel. Untuk itu, beragam ide kreatif pun dilakukan oleh para siswa. Ada yang menggunakan kaleng bekas biskuit, kotak sepatu, keranjang buah, galon, kandang burung, hingga oven untuk memanggang kue. Melihat aksi unik itu, sejumlah tenaga pendidik pun tertawa saat menyambut kedatangan para siswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, setelah penantian panjang selama 28 tahun, pemerintah akhirnya resmi memulai babak baru kemandirian energi nasional melalui peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
4: Proyek hulu migas raksasa yang sempat tertunda sejak tahun 1998 ini kini resmi memasuki tahap konstruksi fisik. Dikerjakan oleh konsorsium yang dipimpin Inpex Corporation bersama PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas. Proyek ini menjadi salah satu investasi energi terbesar di Indonesia. Lapangan gas abadi Masela ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, serta 35 ribu barel kondensat per hari. Pemerintah juga menargetkan produksi gas pertama dapat dimulai pada tahun 2029, dengan 60% hasil gas diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pembangunan Blok Masela bukan hanya menjadi proyek energi, namun juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
1: Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan juga tonggak yang penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, pasca groundbreaking, seluruh pekerjaan utama langsung dimulai, mulai dari pengembangan sumur hingga pengembangan berbagai fasilitas penunjang produksi LNG.
2: Dengan penandaan groundbreaking hari ini, pekerjaan ini langsung mulai berjalan. Yang pertama adalah 11 sumur pengembangan ditambah 4 sumur lanjutan. Yang kedua, pembangunan fasilitas berbagai macam fasilitas termasuk pelabuhan, dermaga, EPC-nya ini langsung berjalan. Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 120 mm dan 35 ribu barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor.
0: CEO Inpex Takayuki Ueda menyampaikan harapan agar proyek Abadi Energi dapat berjalan sukses dan menjadi pendorong kemajuan ekonomi, khususnya bagi masyarakat Maluku dan Tanimbar.
3: Therefore, we hope this project will move forward successfully and becoming a driving force for Indonesia's economic progress, particularly in Philippines, Tanimbar Island Regency, and Southwest Maluku Regency. On behalf of Inpex, we humbly seek the continued prayers, support, and cooperation of all parties so that the Abadi Energy Project may become a symbol of successful collaboration that delivers progress and prosperity for the people of Indonesia.
0: Selain mendukung swasembada energi, proyek LNG Abadi Blok Masela juga mengintegrasikan teknologi carbon capture and storage atau CCS untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon, sehingga diharapkan menjadi model pengembangan energi yang lebih berkelanjutan, sekaligus membuka puluhan ribu lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Indonesia Timur. Imam Muhairib, Tanimbar, Maluku.
4: 52 bangunan hunian tetap direncanakan dibangun bagi warga korban banjir di Dusun Kamboja, Aceh Tamiang. Saat ini warga korban banjir masih tinggal di gubuk yang dibangun dari bahan yang tersisa pasca bencana banjir akhir tahun lalu.
5: Warga Desa Bukit Rata, Dusun Kamboja, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, kini bisa bernafas lega. Pasalnya 8 bulan pasca banjir, hunian tetap akan dibangun di wilayah tersebut. Direncanakan 52 unit hunian tetap akan dibangun bagi para warga korban banjir akhir 2025 lalu. Untuk sementara, warga setempat bertahan di gubuk untuk tempat tinggal. Di antara mereka adalah Saniah yang kini tinggal di gubuk yang dibuat dengan barang yang tersisa pasca banjir.
6: Saya mewakili saudara saya ini yang sedang sakit. Kami berterima kasih, Pak, mendapatkan bantuan, Pak. Rumah huntap, Pak. Terima kasih. Kami selama kena banjir ini, Pak, kami mendapatkan bantuan ini, Pak, dan rumah sementara ini kami tinggal di kubu ini, Pak.
5: Kepala dusun dan warga berharap agar rumah huntap ini bisa segera difungsikan sehingga mereka bisa tinggal di tempat yang layak.
7: Harapan saya selaku kepala dusun, Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, besar ingin supaya warga saya yang sampai saat ini tinggal di rumah ataupun gubuk, bisa kita bilang, dari bahan-bahan sisa-sisa bangunan yang kemarin diterjang banjir, kalau bisa segera siap huntap ini.
5: Saat ini dua unit rumah berukuran 6x6 meter yang memiliki dua kamar serta kamar mandi sudah dibangun, sementara 50 unit lainnya akan menyusul dibangun kemudian. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
4: Sesaat lagi kami akan mengajak Anda menyelami dunia florikultura, mengagumi perpaduan seni sekaligus berkesempatan untuk mendapatkan peluang bisnis. Tetap di Prime News.

0: sebagai tersangka. Dan putusannya sudah inkrah. Ya, sudah final. Ya. Jadi berarti 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tantian sebagai saksi, hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap, kenapa bukan sebagai tersangka sekarang? Kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam penegakan langsung jadi tersangka? Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim menyatakan dia
1: pokok perkaranya.
0: Ya, pokok perkaranya dia tidak pernah sebagai tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Bentar. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah inkrah, bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tantian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah tiga ya. Oke. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tantian. Ternyata Tantian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri yaitu Benny Cokro punya tanah, dia bikin KSO, kerjasama operasi dengan Tantian. Jadi kerjasama itu loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Bencok pribadi. Soal duitnya dari mana, kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi, tapi itu pun, itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan, bahkan sudah dalam proses lelang. 29 Juli. Sudah 12 Juli kapan, tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya, satu pera pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tantian. Udah empat ya. Ya, udah empat. Jadi, bahwa memakai alasan Tantian sebagai alasan bahwa dengan tidak dipakai, ditetapkan sebagai tersangka, maka Jampitsus ini yang salah, itu salah total. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tantian. Dan juga tanah yang ada kerjasama operasional, mau bangun apa, tanahnya udah disita kejaksaan, sudah proses lelang. Artinya, zero, tidak ada harta daripada Asabri yang diambil oleh Tantian yang merugikan keuangan negara. Sehingga, apakah benar ada atau tidak Tantian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta. Dan memang Pak Febri mengatakan, no, tidak ada. Dan sampai hari ini Tantian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja belum dibuka sudah diviralkan. Bayangkan coba, lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan.
1: Walaupun itu bukan punya Pak Febri.
0: Entar dulu. Ya, saya kebetulan.

0: kan tukang kunci pun, gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu sepanjang menyangkut. Jadi ada empat tadi ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah mencatat ya. Sorry, empat dari segi hukum tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka. Ya, sementara itu nanti juga ditanyakan rekan saya pengacara, ada tambahan nggak? Silakan. Baru kita tanya. Silakan.
1: Sebenarnya kalau di dalam perkara ini gini, ini perkara
0: Pak Farisi itu, namanya.
1: Saya Pak Farisi ya, salah satu pengacara Pak Febri. Ini perkara berbingkai. Berbingkai itu artinya apa? Artinya ini mempersoalkan kewenangan Pak Febri pada saat dibilang katanya pada saat jam Picus. Oke ya. Itu bingkainya yang dipersoalkan di sana. Nah, sekarang dalam bingkai itu dia katanya menerima suap. Suap itu syaratnya harus ada penyuap baru bisa dijadikan tersangka. Dan syarat lainnya adalah ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Sampai dengan saat ini kami mau tahu kewajiban apa yang tidak dilaksanakan Pak Febri tidak terlihat. Sehingga terjadi dia menerima suap. Poin yuridisnya itu, kalau kami lihatnya yuridis ya. Nah, kalau hal-hal yang menyangkut masalah cara pandang segala macam, saya silakan. Saya nggak berani ngomong, saya hanya bisa yuridis. Kalau Anda berpikir bahwa, wah ini ada framing artinya, itu silakan.
0: Oke, jadi untuk meringkaskan ya, sebelum tanya jawab khusus ini, satu kelemahan hukum pertama dari pihak penyidik sebelah sana adalah bahwa Febri tidak mengakui pernah menerima uang yang 50M plus-plus. Kedua, juga yang kedua, kalau benar Tan Kian adalah pemberi suap, kenapa nggak jadi tersangka? Kenapa langsung dikejar pejabat senior? Ya, yang ketiga, tidak ada aset daripada Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian karena adanya hanya aset di luar Asabri yang dianggap oleh JPU mungkin sebagai TPPU, yaitu tanah, dikerjasamakan operasikan KSO dengan Tan Kian, tapi tanah itu pun sudah diambil, sudah dilelang tapi belum laku. Ya, apalagi dan mengenai keberadaan uang ya di dua tempat itu beliau tidak tahu. Itu kira-kira inti poinnya. Dan yang paling fatal lagi yang kelima, putus perkara ini sudah inkrah, sudah final jauh sebelum dia jadi jampitsus. Dia jampitsus akhir Januari 2022. Ini sudah disidik jauh sebelumnya tahun 2021. Berarti penentuan siapa tersangka adalah jampitsus pada waktu itu. Itu. Kemudian sampai PN, PT, MA, Kasasi tidak ada, dan Tan Kian juga hadir sebagai saksi fakta di persidangan, tidak ada satupun yang mempersoalkan bahwa dia harusnya sebagai tersangka. Karena biasanya dalam pengalaman kita, kalau ada itu dalam pertimbangan hakim, maka ditulis bahwa terbukti terdakwa bersama-sama dengan ini, ada. Seperti kasus asistennya Nadiem, disebutkan bersama-sama dengan siapa, ada. Ini tidak ada. Clean 100%. Karena sudah ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan harus dianggap benar, itu adalah prinsip norma hukum. Itu kira-kira, silakan bertanya dulu soal.
2: Ini kan beberapa waktu lalu Pak Febri telah mengakui bahwa rumah yang disentuh itu adalah memang rumahnya. Tapi terkait dengan isi dan
0: satu-satu. Iya, saya mau jawab, Nyong. Ya. Rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya. Oke. Rumah mertuanya.
3: Nah, itulah tadi konferensi pers yang digelar oleh kuasa hukum Febri Ardiansyah, terduga tersangka yang melakukan kasus korupsi di tiga kasus. Dan Hotman Paris Hutapea bersama tim kuasa hukumnya yakin bahwa Febri Ardiansyah tidak merugikan keuangan negara. Kita ke informasi lain, generasi muda Indonesia berhasil meraih medali emas di ajang International Physics Olympiad atau Olimpiade Fisika untuk siswa-siswi sekolah menengah atas yang diselenggarakan di Bucaramanga, Kolombia pada 4 hingga 14 Juli 2026.
4: Mengikuti ajang Olimpiade Fisika 2026 di

0: Bucaramanga, Kolombia, generasi muda Indonesia berhasil membawa pulang banyak prestasi, diantaranya 1 medali emas serta 2 medali perak dan perunggu. Staf ahli Mendikdasmen bidang manajemen talenta Mari Mandarto menyambungkan ucapan terima kasih dan apresiasi dari Menteri Abdul Mukti kepada para peserta serta pembina yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional.
1: Banggaan yang luar biasa dari Pak Menteri Bidang Dasar Menengah, dan tentu karena mereka telah mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di kancah internasional. Reputasi Indonesia ini dipertaruhkan, dan alhamdulillah adik-adik dengan semangat yang menyala bisa meraih 5 medali, dan ini tentu capaian yang sangat tinggi di tahun 2026 ini. Dari total 14 ajang internasional yang kita ikuti.
0: Kepala Pusat Prestasi Nasional Mendikdasmen Maria Veronica mengungkapkan ajang IPHU 2026 mengalami peningkatan prestasi dari tahun sebelumnya karena delegasi Indonesia mampu meraih medali emas. Menurutnya pencapaian ini terjadi karena baiknya pembinaan yang dilakukan mulai dari daerah, sekolah, hingga pembelajaran mandiri para peserta.
2: Yang baik. Jadi tahun 2025 untuk ajang IPO itu kita mendapatkan 2 perak ya, dan 3 honorable mention. Kemudian untuk tahun 2026 ini kita mendapatkan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Nah, apa yang dilakukan? Pasti dari sejak pembinaan, dari sejak pembinaan di daerah, di sekolah, dan bahkan mungkin pembinaan mereka secara mandiri, itu sudah dilakukan oleh mereka.
0: Peserta Olimpiade Fisika 2026 yang berasal dari SMA BPK Penabur, Evan Syatiato, bersyukur dan senang karena dirinya bisa meraih medali emas. Dalam kompetisi, Evan sempat mengalami kendala kesulitan tidur karena peraturan waktu yang cukup ketat. Beruntung dirinya berhasil menyelesaikan semua tantangan mulai dari tes teori hingga tes eksperimen hingga mendapat nilai tertinggi.
3: Jadi saya berhasil mendapatkan medali emas di bidang fisika. Dan kami di perlombaan yang kami ikuti terdiri dari 2 tahap, yaitu tes teori dan tes eksperimen. Tes teori menguji kemampuan teori kami, jadi merupakan suatu tes tertulis. Sedangkan tes eksperimen merupakan suatu tes praktek, yaitu mengambil data, mengolah data, dan mengambil hasil eksperimen.
0: Dengan capaian tersebut, Indonesia tidak hanya membawa pulang medali dari ajang Olimpiade Fisika Internasional 2026, namun juga menegaskan potensi besar generasi muda Indonesia untuk bersaing dan berprestasi di tingkat dunia. Asabul Kahfi, Tangerang, Banten.
4: Mengunjungi Flower Festival tidak hanya menikmati keindahan bunga, tapi juga untuk mendapatkan edukasi. Menyelami dunia florikultura, mengagumi perpaduan seni, sekaligus berkesempatan untuk mendapatkan peluang bisnis.
5: Bunga-bunga. Bunga di mana-mana. Indahnya warna-warni lebih dari 200 varietas bunga dan lebih dari puluhan ribu tangkai bunga. Yang dibawa langsung dari kawasan Tengger dan Nongko Jajar Jawa Timur untuk dihadirkan dalam Bali Flower Festival 2026 di UID Bali Kampus Denpasar. Dengan mengusung tema Grow Authentically, festival yang berlangsung selama 2 hari ini menampilkan instalasi bunga berskala besar dari para seniman. Museum Flora, workshop kreatif, talk show, bahkan bazar.
6: Lebih ke mengedukasi bagaimana fungsi bunga tersebut, bagaimana cara merawatnya, lalu mengenalkan varietas-varietas baru sebenarnya yang ada di luar negeri sudah ada dari lama, tapi di Indonesia belum ada. Kita mau mengenalkan hal-hal tersebut, hal-hal baru tersebut, agar industri ekonomi kreatif kita maju dan berkembang.
5: Lebih dari 4.000 pengunjung menghadiri Festival Bunga yang memasuki tahun ketiga ini. Namun pengunjung yang datang bahkan bukan hanya dari Pulau Bali. Seperti Ovi Sofia, pengusaha florist yang sengaja terbang langsung dari Lombok untuk mendapatkan ilmu guna mendukung usaha yang dia geluti saat ini.
7: Kebetulan aku ikut kelasnya 2 hari, jadi aku ikut yang pertama ada demonya, terus yang hari ini, hari kedua, kita langsung bikin di workshopnya. Kalau untuk ilmu-ilmunya itu aku benar-benar dapat banget ya kak di sini, karena emang menjadi seorang florist itu nggak ada habisnya buat belajar. Setiap hari itu nambah terus, arrangementnya itu bakal berbeda-beda setiap zaman gitu. Jadi kita harus benar-benar upgrade skill kita.
5: Lebih dari 100 pengusaha yang bergerak di bidang florikultura dilibatkan dalam festival bunga ini. Termasuk 30 seniman yang turut berbagi ilmu dan menampilkan karya-karya terbaik mereka.
8: Kalau kita bisa memikirkan sama-sama, apa sih peluang di balik industri floral ini, dan itu bisa membuka jalan perekonomian yang satu, ekonomi kreatif, dua, berbasis alam, tiga, mungkin bisa lebih sirkular gitu ya, apa yang ditanam dikembangkan di mana, di add value di mana, dimanfaatkan di mana, kemudian sampai dia end of life cycle-nya tuh di mana, itu bisa kita petakan dan bisa buat lebih hijau dan sirkular gitu.
5: Bunga-bunga ini bukan hanya untuk dinikmati di tempat. Pengunjung bisa membeli berbagai jenis bunga segar ini dari harga Rp5.000 hingga Rp20.000 per tangkai untuk dibawa pulang atau untuk dirangkai di tempat. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Belakangan ini muncul tren mendaki TikTok yang ramai di kalangan anak muda. TikTok adalah konsep mendaki gunung secara pulang pergi tanpa harus menginap dan mendirikan tenda di gunung.
1: Givari sering melakukan pendakian TikTok ketimbang pendakian pada umumnya. Seorang mahasiswa di kota Bandung ini satu bulan sekali melakukan pendakian TikTok alias pulang pergi. Biasanya Givari melakukan pendakian bersama komunitas pendaki Gunung Bandung. Waktu yang lebih efisien dan perlengkapan yang lebih sederhana menjadi alasan Givari memilih pendakian TikTok. Selain itu, sejumlah gunung di sekitar Bandung Raya memang cukup mendukung pendakian singkat karena tingkat kesulitan medan yang tidak terlalu berat.
2: Kenapa sekarang tren gitu ya, atau lebih ke TikTok-an? Karena satu, efisiensi waktu, terus barang bawaan juga nggak terlalu berat gitu kan. Terus kita bisa lebih, apa ibaratnya, kita leluasa mau ke gunung mana gitu kan, yang memang tidak terbatas kita harus kemah gitu kan. Jadi lebih seru aja, kadang orang-orang yang memang Sabtunya bekerja kan, terus hanya ada libur di hari Minggu ya, terpaksa juga harus tektokan gitu kan. Jadi kita buat happy, tektokan, senang-senang gitu kan, itu lebih seru gitu.
1: Menurut anggota pecinta alam Semandarikal yang juga tergabung dalam Asosiasi Pemandu Gunung Api Indonesia, Bambang Tresna Subekti, pendakian tektok biasanya berdurasi 12 hingga 15 jam. Umumnya para pendaki memulai perjalanan pada dini hari menuju puncak. Meski pendakian singkat, ada banyak hal yang perlu disiapkan. Mulai dari persiapan logistik atau kebutuhan selama pendakian, serta perhitungan waktu pendakian. Selain itu, penting juga melakukan riset dan observasi jalur pendakian yang akan dilakukan.
3: Observasi di sini maksudnya itu, untuk jarak, ketinggian, terus medan, segala macam. Sekarang malah harusnya untuk observasi itu lebih leluasa dari si pelaku leluasa, karena YouTube banyak bisa observasi di situ. Termasuk saya pun untuk ke gunung-gunung yang baru saya mau daki, saya observasi dulu dari segi jarak segala macam, atau bahkan saya membandingkan dengan si pendaki yang mungkin ritmenya sama dengan saya, yaitu saya ikutin dia pernah ke gunung mana, oh ritmenya nih orang ini sama nih sama saya, ya udah saya ikutin si YouTuber tersebut gitu. Si ini, oh berarti sama ritmenya, oke. Berarti, dan alhamdulillah selama ini saya ikutin sama, dari estimasi waktunya kurang lebih akan akurat gitu.
1: Hal lain diungkapkan dokter spesialis kedokteran olahraga RS Melinda II Alvin Wiharja. Menurutnya pendakian TikTok perlu memperhatikan kondisi fisik dari sisi medis, seperti memastikan tubuh tidak mengalami dehidrasi dan mendapatkan istirahat yang cukup sebelum pendakian. Selain itu, latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot juga sangat penting. Latihan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berat badan sendiri atau melalui latihan beban. Persiapan ini bertujuan agar tubuh lebih siap menghadapi medan pendakian.
4: Resiko pasti selalu ada sih. Resiko sih pasti selalu ada. Dalam arti olahraga seringan apapun, resiko untuk cedera pasti ada. Sehingga yang tadi sempat disampaikan, persiapan dan juga kekuatan otot serta kapasitas kebugaran tubuh itu jadi penting. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk bisa dilakukan secara rutin. Jadi bukan

0: bukan cuman pas lagi eventnya aja, tetapi dilakukan rutin dalam artian persiapannya mungkin bisa melakukan latihan fisik, meningkatkan endurance-nya, meningkatkan stamina-nya, itu 2-3 kali per minggu dengan program yang sesuai sih.
1: Persiapan fisik matang menjadi kunci untuk menekan risiko cedera saat mendaki TikTok. Apalagi belakangan ini berulang kali muncul unggahan di media sosial tentang pendaki yang mengalami kelelahan saat pendakian. Karena itu, pendaki diimbau tidak meremehkan persiapan sebelum mendaki. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Kita ke mancanegara, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali tercermin di ruang publik Teheran. Dua mural raksasa yang menampilkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam peti mati serta gedung putih yang terbakar dipasang di dua titik ibu kota Iran. Informasi sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
3: Di lapangan Enclave Iran, sebuah mural menampilkan Donald Trump berada di dalam peti mati dengan tulisan "We Kill Trump" dalam bahasa Persia dan Inggris. Di sampingnya terpasang spanduk bergambar makam mendiang Senator Amerika Serikat Lindsey Graham dengan pesan "Mimpi kemenanganmu akan terkubur bersamamu". Sementara di lapangan Palestina Teheran, mural lain menampilkan gedung putih yang dilalap api, disertai peti mati berbalut bendera Amerika Serikat dengan gambar Donald Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya. Mural itu memuat slogan "Darah dibalas darah, mata dibalas mata". Di kawasan yang sama juga terpasang berbagai pesan politik, termasuk kutipan yang diatribusikan kepada Imam Hussein serta papan hitung mundur menuju kehancuran Israel. Kemunculan dua mural tersebut bertepatan dengan memanasnya kembali konflik antara Washington dan Teheran.
4: Hatta ba wujud syarayati ke alan dar jamee ham bainul millal ham Iran wujud dare. Baz in billboard alan nasb mishe be khatere hamine ke asal in talash ha taqsir istikbariye ke یک نمونه از اون استکبار، یک نمونه فردی از اون استکبار ترامپه.
5: دیدن این دیوارنگاری اولا اینکه افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و تونستم که قدرت خودم رو به جهان ثابت کنم، بتونم این پیام به دنیا برسونم که ایرانی هیچ وقت باخت نمیده و ترامپ به این راحتی نمیتونه بر ایران تسلط پیدا کنه.
3: Kebencian para Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin memuncak setelah militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan pada Iran setelah penandatanganan MOU damai antara Iran dan Amerika Serikat pada Juni lalu di Swiss. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, Trump mengancam akan menghancurkan fasilitas energi, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran apabila Teheran tidak segera kembali ke meja perundingan.
6: Because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
3: Trump juga mengungkapkan wakil Amerika baru saja berkomunikasi dengan pihak Iran dan menyampaikan pesan agar Teheran segera mencapai kesepakatan. Menurut Trump, jika tidak, Iran beresiko kehilangan lebih banyak lagi akibat serangan militer.

0: Video warga merekam proses evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum yang tenggelam di mata air Cihaniwung di Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Insiden ini terjadi saat mereka mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia. Sementara 7 siswa lain berhasil diselamatkan warga. Jumat pagi, tim Inavis Polres Garut menggelar olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mata. Kepala Desa Cidatar menuturkan berdasarkan komunikasi dengan pihak sekolah, kegiatan berenang di sumber mata air tersebut keluar dari agenda jelajah alam.
1: Informasi dari obrolan tadi dengan pengajar yang 3 mah katanya kelas 3.
2: Oh.
1: Kelas 8, kelas 9 mungkin.
2: Oh, yang ikut jadi korban.
1: Termasuk yang korban.
2: Kalau yang sisanya
1: baru masuk. Ya, baru masuk. Tadi ada obrolan sedikit katanya itu rangkaian dari sekolah sama Pak Irman gitu. Cuman acara khusus untuk renang itu tidak ada.
0: Sementara itu, para korban selamat kondisinya berangsur pulih setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Cisurupan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus tragis hilangnya nyawa murid baru saat masa orientasi sekolah mengingatkan kita semua bahwa bahaya bisa mengintai anak-anak kapan saja, bahkan di tempat yang kita anggap paling aman. Kelalaian sekecil apapun bisa berujung petaka yang datang tanpa permisi. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam lainnya kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan Redaksi Malam. Terpergok bersama wanita lain diduga berselingkuh, seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL Komuter Line rute Cikarang Kampung Bandan. Sementara di Sukabumi, gara-gara tak bayar utang, seorang wanita dihabisi nyawanya oleh kekasihnya sendiri. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati.
4: Keributan terjadi dalam KRL Komuter Line rute Cikarang Kampung Bandan Kamis malam. Terlihat seorang wanita yang diduga seorang istri itu bergumul dengan wanita lain. Ia memaki-maki serta menjambak sang wanita yang disebutnya sebagai pelakor. Nampak pula seorang pria yang diduga sebagai suami mencoba melerai. Insiden tersebut menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Dilansir dari Detikcom, Public Relation Manager KAI Komuter, Leza Arlan mengakui keributan dalam komuter lain itu dipicu masalah suami istri. AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Pedungan, Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun puluhan boneka dan juga karpet yang terlihat rapi menggulung tubuh korban. 3 jam pasca jasad korban ditemukan, polisi menangkap MZ, kekasih korban, saat mengendarai sepeda motor di kawasan bypass I Gusti Ngurah Rai, Sanur. Tersangka merupakan warga negara Singapura itu mengaku hubungan asmaranya dengan korban sudah terjalin selama 1 tahun. Namun ia gelap mata saat diputus cintanya oleh korban setelah mengetahui tersangka berselingkuh dengan wanita lain. Dari hasil visum Rumah Sakit Profesor I Gusti Ngurah Rai Denpasar ditemukan sejumlah luka memar di wajah dan leher yang diduga akibat penganiayaan yang dilakukan sebelum korban dicekik hingga tewas.
5: Dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah dikarenakan kekerasan benda kumpul pada leher yang gambarannya sesuai dengan cekikan yang dilakukan oleh pelaku. Ditemukan bahwa luka memar pada bagian wajah, pada bagian bibir samping kiri, kemudian luka memar pada bagian dahi samping kanan.
4: Akibat perbuatannya, tersangka kini diamankan di Polresta Denpasar dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kepolisian Resor Sukabumi menangkap H alias Delon karena diduga kuat telah membunuh kekasihnya sendiri berinisial EM, 33 tahun. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati Kecamatan Sagar Anten, Senin lalu. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena kesal korban tak kunjung membayar utangnya pada tersangka. Kepala korban dipukul dengan botol dan batu hingga tewas. Tersangka kemudian kabur membawa motor, ponsel dan juga perhiasan milik korban. Tuah dari ulah kejinya, tersangka kini dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan subsidiar pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Nah, yang kayak gini-gini nih membawa petaka gitu ya. Kalau ada konflik dengan pasangan, suami istri, tolonglah diselesaikan dengan baik-baik. Jangan pakai emosi, apalagi tadi tuh yang ribut-ribut di KRL. Aduh, itu kan bikin malu gitu ya. Jadi kalau ada masalah, internal aja diberesin dulu, di rumah lah. Jangan sampai dibawa keluar gitu ya. Berikutnya, pemirsa, di bawah pengaruh miras, seorang pria di Pekalongan terlibat cekcok lalu menusuk temannya hingga tewas. Adapun di Tulungagung, dua penjamret yang kerap menyasar pedagang sayur keliling dan menyebabkan satu korban tewas, akhirnya berhasil dibekuk polisi.
6: CCTV di rumah warga merekam aksi penusukan di wilayah Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan pada Kamis sore. Polisi yang menerima informasi itu langsung melakukan olah kejadian perkara. Cacaran darah ditemukan di teras rumah warga dan di dekat kandang ayam. Usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Pekalongan, korban yang diketahui bernama M. Zuhri warga Simbang Kulon dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi. Polisi menyebut kasus dipicu salah paham yang berujung cekcok dan kemudian penusukan oleh pelaku yang tengah dalam pengaruh minuman keras. Selain satu korban tewas, aksi penusukan tersebut juga mengenai perut teman pelaku yang akan melerai pertikaian tersebut. Tersangka kini menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Pekalongan. CCTV merekam penjambretan kepada wanita 61 tahun di Kecamatan Campur Darat 16 Juli lalu. Korban yang hendak pergi ke pasar terjatuh dari sepeda motor setelah tasnya diambil paksa oleh pelaku. Korban kemudian meninggal dunia setelah peristiwa itu. Usai penyelidikan, Satreskrim Polres Tulungagung menangkap dua tersangka, yakni AG dan AA, warga Kabupaten Malang. Polisi menyebut pelaku mengaku telah melakukan aksi penjambretan sebanyak 21 kali di wilayah hukum Polres Tulungagung. AA merupakan residivis di kasus serupa. Para pelaku sengaja mengincar para pedagang sayur dan warga yang hendak berbelanja ke pasar. Aksi tersebut biasa dilakukan antara pukul 2 hingga 5 pagi. Saat beraksi, keduanya pun kerap berganti kendaraan untuk mengelabui petugas kepolisian. CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci, membuka pintu depan mobil lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polres Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli tersebut. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci. Kini pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Tragedi memilukan terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang gadis remaja berusia 15 tahun diruda paksa 27 orang, yang 8 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Lalu bagaimana seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban kebejatan puluhan orang? Kita simak dalam segmen Ulas Kasus.
1: Ayo masukkan.
2: Disinilah lokasi yang diduga menjadi tempat pertama kali bertemunya pelaku berinisial AP dengan korban yang masih 15 tahun. Korban yang sedianya diajak makan oleh pelaku, kemudian dipaksa berputar-putar ikut dengan motornya hingga sampailah di sebuah semak-semak. Disanalah kemudian pelaku memaksa korban melakukan persetubuhan.
3: Publik tercengang dan dibuat prihatin dengan peristiwa di Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun diruda paksa oleh 27 orang.
1: Ayo, masukkan.
3: Polisi yang mendapat laporan kasus ini langsung bergerak cepat. Satu persatu tersangka pelaku ditangkap. Hingga Senin 13 Juli, polisi menangkap 13 orang dan ditetapkan sebagai tersangka ruda paksa. Sementara 14 orang tersangka lainnya masih diburu polisi.
4: Berapa pelaku yang di masuk sedang?
5: 8 orang.
4: Ya. Itu yang anak di bawah umur dan ya?
5: Ya, di bawah umur.
4: Polisi.
6: Untuk 5 pelaku lainnya gimana, Dan?
5: 5 pelaku lainnya masih dalam pemberkasan, itu 21 dari pemberkasan.
3: Lalu bagaimana seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban kebejatan puluhan orang? Dari keterangan Kapolres AKBP Hartono, kasus ini berawal dari perkenalan singkat korban dengan salah satu tersangka berinisial AP di sebuah taman di kota Sampang Februari 2026 lalu. Perkenalan berlanjut menjadi ajakan jalan-jalan hingga korban dicekoki miras. Lalu diruda paksa terjadi dengan ancaman pembunuhan. Moral bejat AP tidak berhenti sampai di situ. Pelaku AP membuat sebuah grup pesan singkat yang memberitahu teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Ruda paksa terjadi di 5 tempat berbeda dengan pelaku mencapai 27 orang.
7: Karena ancaman, mereka diancam oleh para pelaku ini sehingga dia ketakutan. Sehingga dia tidak bisa melapor. Dan kenapa baru bulan Juni, kalau enggak tanggal 29 melapor, pada waktu itu dia dibawa oleh pelaku sehingga dia tidak pulang. 2 hari tidak pulang, baru di situ ditanyai kakeknya, kebetulan ini tinggal dengan kakeknya. Setelah ditanyain kakeknya baru mengaku. Setelah mengaku, menyampaikan kakaknya pun melapor pada tanggal 29 itu.
3: Merespons kasus ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi menyebut kasus ruda paksa Sampang menjadi pengingat penting kemajuan teknologi bisa mengancam moral generasi muda.
8: Ini perlu kesadaran seluruh elemen masyarakat, khususnya adalah keluarga. Karena kalau kita lihat kasus ini, nampaknya ada pola asuh yang bergeser untuk anak-anak kita, orang tua.
3: Saat ini polisi telah melakukan pendampingan pemulihan psikologis korban yang masih di bawah umur. Korban saat ini juga telah dievakuasi ke Surabaya di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ini pelakunya keterlaluan sih, diruda paksa puluhan orang, korbannya anak di bawah umur lagi. Kita serahkan semua ke polisi ya. Dan berikutnya, ayahnya bekerja di luar negeri, seorang balita perempuan meninggal usai dianiaya berulang oleh ibu tirinya. Sementara di Pasuruan tabrak mobil polisi, komplotan pencuri motor diringkus. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Kriminal.
9: Ya, jam 8 ya.

0: Inilah situasi saat petugas Jatandras Polda Jawa Timur menghentikan paksa dan menangkap seorang pelaku curanmor di kawasan Kedung Maron, Pasuruan. Sebelumnya pelaku sempat berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pengembangan kasus kemudian dilakukan dengan menggerebek sebuah rumah di kawasan Tutur, Pasuruan. Di lokasi ini petugas mengamankan 6 pelaku lain yang sedang berada di dalam rumah. Dari total 7 pelaku, 4 orang diantaranya beroperasi di Pasuruan, sedangkan 3 lainnya di wilayah Jember. Kelompok ini diketahui telah beraksi di 10 lokasi dengan sasaran kendaraan roda 2 dan roda 4. Petugas turut menyita barang bukti berupa senjata tajam hingga kunci T. Sementara polisi masih memburu penadah di Probolinggo. Jenazah QSH, balita perempuan 4 tahun yang menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya, dikebumikan di kampung halaman neneknya di Dusun Along, Curug Bitung, Lebak, Banten pada Kamis siang. QSH meninggal usai menjalani perawatan intensif di RSUD Koja, Jakarta Utara, Rabu malam. Menurut polisi, korban menderita luka-luka yang terdapat di hampir seluruh bagian tubuh, diantaranya lebam di punggung, luka pada dada, kedua tangan, serta luka lecet di bagian bokong. Sebelumnya korban dibawa dalam kondisi koma usai mengalami penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya, DM 19 tahun, di rumah kontrakan di Kampung Poncol, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penganiayaan itu terjadi berulang sejak Mei hingga Juli 2026. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk melukai korban. Sang ibu tiri sebelumnya berdalih bahwa bocah malang ini terjatuh di kamar mandi. Sementara ayah korban bekerja di luar negeri. Sang ibu tiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di rutan Polres Metro Bekasi. Pelaku kini terancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Unggahan foto Twibbon, salah satu calon peserta didik baru di SMK Denpasar dengan mengenakan pakaian seksi, viral di media sosial. Kepala Disdikpora Provinsi Bali mengakui bahwa memang ada kesalahan di satuan pendidikan itu.
2: Publik di Bali baru-baru ini digegerkan oleh unggahan foto Twibbon, salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Denpasar yang viral di media sosial. Foto tersebut memicu kontroversi lantaran menampilkan calon peserta didik baru dengan pakaian seksi dan pose yang dinilai tidak sesuai dengan etika pelajar, terutama dalam konteks masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Mengutip dari laman detik.com, Kepala SMK PGRI 5 Denpasar, Nuning Kurniawati, menyebut sejumlah siswi telah diberikan pembinaan. Pihak sekolah juga sudah meminta para siswi agar mengganti foto Twibbon yang menjadi sorotan. Sementara itu, dalam wawancara bersama program CNN Indonesia Newsroom, Kepala Disdikpora Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wesnawa Punia, mengakui bahwa memang ada kesalahan di satuan pendidikan tersebut. Dan pihaknya sudah memberi peringatan pada satuan pendidikan yang dimaksud.
3: Dan yang menjadi menarik adalah teman-teman di satuan pendidikan memang mengakui kelalaiannya, karena kami, pemerintah Provinsi Bali atau Dinas Pendidikan, melalui Dinas Pendidikan, tidak mengisyaratkan atau mensyaratkan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah dengan berbasis Twibbon tersebut.
2: Kepala Disdikpora Provinsi Bali berharap kejadian seperti ini tak terulang karena melanggar etika dan moral. Serta ia berharap kejadian ini tak mengganggu mental anak didik karena berita ini menjadi viral.
1: Berikutnya, seorang polisi asal Australia ditemukan tewas bunuh diri di rumah detensi imigrasi Denpasar. Sebelumnya korban ditangkap petugas imigrasi setelah tidak kooperatif terkait penyalahgunaan izin tinggal. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
4: Rekaman video amatir menunjukkan detik-detik sejumlah warga Desa Batetanga, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, saat mengamankan ular piton sepanjang 8 meter pada Kamis kemarin. Perut ular dalam kondisi membesar usai memangsa babi hutan. Warga berbagi tugas dengan memegang bagian kepala, menarik ekor, hingga menduduki badan ular agar ruang geraknya terbatas. Penangkapan ini dilakukan karena keberadaan piton itu dinilai membahayakan keselamatan warga lantaran dekat dengan kawasan perkebunan. Sayangnya ular tersebut akhirnya mati saat dia

0: mereka keluarga. Pada Kamis, situasi di ruas jalan lingkungan perumahan Kiara Rahayu, Desa Kiara, Walantaka, Kota Serang mendadak ramai. Hal ini setelah warga secara tidak sengaja menemukan dua janin bayi manusia di jalanan. Tim identifikasi forensik Rumah Sakit Bayangkara bersama personel Polsek Walantaka yang tiba langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Usai dievakuasi, kedua janin bayi tersebut dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang guna proses visum. Satreskrim Polresta Serang Kota kini memburu pelaku di kasus ini. CCTV merekam CJMH, 39 tahun, seorang polisi asal Australia, gelisah sebelum masuk dan menutup pintu kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut, petugas Rudenim menemukan WNA itu tewas dalam keadaan handuk menjerat leher. Sebelumnya korban ditangkap petugas imigrasi setelah tidak kooperatif terkait penyalahgunaan izin tinggal. Korban rencananya akan dideportasi pihak imigrasi karena kasus tersebut. Hasil otopsi yang dilirik Polresta Denpasar Kamis pagi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Disimpulkan korban tewas akibat bunuh diri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ingat ya pemirsa ya, saat stres atau depresi jangan mengakhiri hidup. Jadi bagi Anda yang mengalami depresi atau konflik masalah apapun, segeralah konsultasikan permasalahan Anda ke profesional. Dan berikutnya liburan keluarga asal Surabaya berakhir tragis saat mobil yang dikendari menabrak truk di tol Malang, Pandaan, Jawa Timur. Akibatnya 5 orang dari satu keluarga meninggal dunia, termasuk diantaranya seorang anak balita.
2: Lima orang yang merupakan satu keluarga dinyatakan meninggal dunia. 4 korban meninggal di dalam mobil, sedangkan 1 korban meninggal setelah dievakuasi ke rumah sakit. Menurut pihak keluarga, para korban yang terdiri dari sopir, istri sopir, 2 kakak kandung, serta seorang balita baru pulang berwisata dari kawasan Bumi Aji, Kota Batu. Dalam perjalanan menuju ke Surabaya, mobil menabrak bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan di ruas tol Pandaan Malang, Kabupaten Pasuruan.
3: Sedang berlibur, arah perjalanan pulang dari Batu, arah perjalanan pulang sekitar habis isaan untuk kejadian.
2: Pada Kamis pagi, polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil sementara, mobil berpenumpang 1 keluarga ini melintas dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba oleng menabrak pembatas jalan sebelah kiri. Mobil kemudian terpental menabrak bak truk yang terparkir di bahu jalan.
4: Sampai saat ini ada 5 yang meninggal dunia dan 4 yang masih dirawat di rumah sakit.
2: 4 korban lain termasuk anak-anak masih menjalani perawatan di RSUD Bangil dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Irsa Priyongko, Muhammad Ian Warkomarudin, Jawa Timur.
1: Seorang WNA asal Turki yang mengendarai mobil secara ugal-ugalan dan menabrak 3 sepeda motor dan minibus viral di media sosial. 7 orang terluka. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
2: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
0: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
6: Seorang warga asal Turki yang mengendarai mobil secara ugal-ugalan dan menabrak 3 sepeda motor dan minibus viral di media sosial. 7 orang terluka. Sementara itu tabrakan beruntun melibatkan 4 sepeda motor terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Seorang pelajar tewas dan 6 lainnya luka-luka. Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 menit waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Inilah detik-detik sebuah mobil minibus hitam yang dikendarai warga negara asing asal Turki menabrak 2 sepeda motor di Jalan Mertasari, Kerobokan, Badung, Bali, Senin malam. Tak hanya itu, pengemudi mobil yang ugal-ugalan tersebut juga menyeruduk minibus lain hingga menabrak rumah dan tiang listrik. Bukannya berhenti untuk menolong korban, mobil yang dikendarai wisatawan asal Turki tersebut justru tancap gas hingga akhirnya kembali menabrak sepeda motor lain. Akibat kejadian ini, 7 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tak lama setelah kejadian, pengemudi berinisial OSA, 49 tahun, berhasil diamankan warga dan dibawa ke Polsek Kuta Utara. Kepada polisi, bule asal Turki itu mengaku baru tiba di Bali dari Turki dan sedang mengendarai mobil sewa menuju Canggu. Polisi menduga kecelakaan terjadi karena pelaku mengantuk. Sempat dikenakan wajib lapor, OSA akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Diduga akibat remblong, sebuah truk Fuso bermuatan galon air mineral menabrak 8 kendaraan di Jalan Jamin Ginting, Desa Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. 4 orang tewas di lokasi dan 8 lainnya terluka. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ringsek, bahkan ada yang terbalik. 2 dari korban luka dibawa ke puskesmas, sementara 6 lainnya, termasuk satu anak kecil, dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Rata-rata korban mengalami patah tulang dan 1 orang terluka serius.

kepala. Sementara sopir truk Fuso sudah diamankan petugas kepolisian Polsek Pancur Batu. Seorang pelajar tewas dalam kecelakaan beruntun 4 sepeda motor juga terjadi di jalan raya Desa Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Kamis siang. Ibu korban yang datang ke lokasi langsung menangis histeris. Saat kejadian, korban membonceng seorang teman. Korban saat itu mencoba menyalip kendaraan lain, namun diduga kurang hati-hati menabrak kendaraan dari arah berlawanan. Sementara 6 pelajar lainnya yang terlibat kecelakaan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Kita ke informasi pertama, 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka yang merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Seorang siswa tewas dalam insiden ini. Sementara itu di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, ada seorang siswa kelas dasar mengalami lebam pada kaki dan tangannya. Diduga akibat dihukum guru lantaran tidak hafal materi pelajaran perkalian.
1: Video warga merekam proses evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum yang tenggelam di mata air Cihaniwung di Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Insiden ini terjadi saat mereka mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia. Sementara 7 siswa lain berhasil diselamatkan warga. Jumat pagi, tim Inavis Polres Garut menggelar olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mata. Kepala Desa Cidatar menuturkan berdasarkan komunikasi dengan pihak sekolah, kegiatan berenang di sumber mata air tersebut keluar dari agenda jelajah alam.
2: Informasi dari obrolan tadi dengan pengajar yang 3 mah katanya kelas 3.
3: Oh.
2: Kelas 9 mungkin.
3: Oh, yang ikut jadi korban.
2: Termasuk yang korban.
3: Kalau yang sisanya
2: baru masuk. Ya, baru masuk. Tadi ada obrolan sedikit, katanya itu rangkaian dari sekolah sama Pak Irman itu. Oh. Cuman acara khusus untuk renang itu tidak ada.
1: Sementara itu para korban selamat kondisinya berangsur pulih setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Cisurupan. Di Sumatera Selatan, seorang siswa kelas 6 SD Negeri Kota Lubuk Linggau mengalami memar pada tangan dan kakinya yang diduga akibat hukuman dari salah satu guru karena tidak bisa menghafal materi pelajaran perkalian. Pihak keluarga pun melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau pada Rabu malam. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut.
4: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan gurunya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam, kami sampai jam 11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen melihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
1: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini. Polisi juga tengah melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya nasib tragis dialami bocah 4 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, korban penganiayaan ibu tiri saat ayah kandungnya bekerja di luar negeri ini meninggal. Sementara itu, 2 orang santri korban terbakar di Lombok Tengah segera menjalani operasi plastik. Sebelumnya, dalam kasus dugaan santri dibakar ini, 1 santri lainnya meninggal.

0: Suasana pemakaman balita perempuan berusia 4 tahun berinisial QSH di kampung halaman neneknya di Dusun Along, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis siang diselimuti kesedihan. Bocah malang ini jadi korban penganiayaan ibu tirinya di Kampung Poncol, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat sang ayah sedang bekerja di luar negeri. Balita QSH sebelumnya dirawat selama sepekan di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara dan menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu malam. Tubuh balita itu mengalami luka-luka, diantaranya lebam di punggung, dada, kedua tangan, serta lecet di bagian bokong. Tindakan kekerasan tersebut terjadi secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Atas meninggalnya korban, polisi menambahkan pemberatan pasal terhadap pelaku yang merupakan ibu tiri korban.
1: Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mati, dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Itu tambahan pasal untuk memberatkan karena korban meninggal dunia.
0: Ibu tiri korban sudah mendekap di sel tahanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kasusnya kini dalam penanganan Polsek Tarumajaya dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi. Dua santri korban luka bakar DV dan AL kini mulai fokus menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Operasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan medis. Pemeriksaan diagendakan dilakukan pada Rabu siang dengan melibatkan dokter bedah plastik, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis anestesi.
2: Kita periksa itu dulu ya, lihat kondisinya. Artinya kita tidak sembarangan operasi, harus dioptimalkan dulu. Jadi periksa dulu lab ronsen kondisi optimal. Kalau kondisinya normal semua hasil pemeriksaan nanti, ya, satu hari kedua sudah bisa.
0: Sebelumnya, tragedi kebakaran terjadi pada bulan Desember tahun lalu melukai DV dan AL, serta merenggut nyawa satu santri lainnya berinisial SS akibat luka bakar yang cukup serius. Kini, seluruh biaya pengobatan korban sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dan kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama, ini ada istri yang melabrak suami yang diduga selingkuh di KRL. Seorang penumpang KRL Komuter Line rute Cikarang Kampung Bandan via Manggarai membagikan momen keributan yang terjadi di dalam KRL. Menurut keterangan saksi, keributan dipicu oleh seorang istri yang memergoki suaminya yang diduga sedang bersama wanita lain di dalam kereta pada Kamis malam. Insiden ini menarik perhatian penumpang lainnya hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Saksi juga menyebutkan bahwa sang pria sempat beberapa kali mencoba menghindari situasi dengan turun lalu kembali naik ke kereta. Namun ia akhirnya diminta turun kembali. Nah, yang berikutnya ini ada juga yang viral. Kali ini ada aksi meresahkan pria yang mengganggu tetangganya. Aksi seorang tetangga yang diduga berulang kali meneror dan mengganggu warga di Rangkapan Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, viral di media sosial. Terduga pelaku terekam melakukan berbagai aksi meresahkan. Mulai dari melemparkan sampah dan helm ke halaman rumah korban, merusak pagar hingga melontarkan amarah ke arah rumah tetangganya. Dikonfirmasi pada Kamis, pemilik rumah mengaku gangguan itu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Korban pun sudah melaporkan kasus itu ke Polres Metro Depok. Saat ini Polres Metro Depok telah melakukan olah TKP dan masih mendalami motif serta mengumpulkan keterangan dari para pihak. Nah, yang berikutnya ini ya, seperti anak-anak ini udah geram melihat para pemotor melintasi trotoar. Aksi sekelompok anak-anak menghadang pemotor yang nekat melintasi trotoar di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, viral di media sosial. Kita lihat anak-anak ini membawa ranting dan kayu untuk menghentikan laju para pengendara motor yang melintasi trotoar. Aksi ini pun menuai reaksi positif dari warganet.

0: Evakuasi korban dilakukan petugas bersama warga sesaat setelah kecelakaan maut terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit, sekitar pukul 10:30 tadi. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Widodo menyebutkan ada 4 orang meninggal dan 8 orang mengalami luka-luka. 2 korban dirawat di puskesmas terdekat, sementara itu 6 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Kecelakaan melibatkan 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Sopir truk Fuso dilaporkan telah diamankan oleh pihak kepolisian. Tangis anak di Banyumas, Jawa Tengah pecah saat rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya sendiri. Keluarga tidak menyangka di usia senja ayah dengan ibunya terlibat konflik hingga berujung sang ayah dihabisi nyawanya.
1: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tak menyangka di usia senja sang ayah EMS 67 tahun dengan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lain. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
0: Hari ini jadi hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Dan ada momen unik apa saja ya? Selama sepekan MPLS, informasinya kami hadirkan usai jeda.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah ini memang banyak mencuri perhatian. Bahkan ada juga yang viral di media sosial. Seperti ratusan siswa yang ikut dalam MPLS dengan memakai kostum bola dari berbagai negara. Ada juga siswa yang membawa kandang burung hingga oven sebagai pengganti tas sekolah mereka.

0: Banyak cara dilakukan sekolah untuk mendekatkan diri ke siswa hingga orang tua di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama Bina Mandiri Cibung Bulang Bogor menggelar MPLS berkostum bola dari berbagai negara. Dengan diiringi tabuhan alat musik marawis oleh orang tua siswa, masa pembentukan karakter siswa ini didukung pihak sekolah agar siswa yang memiliki bakat bermain bola bisa termotivasi untuk jadi pemain profesional.
1: Sekolah MPLS ada itu
2: Argentina.
0: Sementara di SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Jawa Tengah menghadirkan konsep MPLS berbeda dengan berbagi paket sayur mayur, lauk pauk, dan bumbu dapur kepada warga sekitar. Para siswa baru diajak mengenal lingkungan sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sejak hari pertama masuk sekolah.

0: Kegiatan ini pun disambut antusias warga. Mereka mengaku terkejut karena biasanya kegiatan MPLS hanya berlangsung di lingkungan sekolah.
1: Oh iya, tadi saya disambut oleh anak-anak SMP Mutu di sini dan sangat sopan, santun. Dan saya juga dibagi sayur-sayur juga.
0: Nah, kalau yang satu ini viral di media sosial. Siswa baru mengikuti MPLS dengan aturan datang ke sekolah tanpa membawa tas ransel. Untuk itu, beragam ide kreatif pun dilakukan oleh para siswa. Ada yang menggunakan kaleng bekas biskuit, kotak sepatu, keranjang buah, galon, kandang burung, hingga oven untuk memanggang kue. Melihat aksi unik itu, sejumlah tenaga pendidik pun tertawa saat menyambut kedatangan para siswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, kita ke informasi lain. Ini nih, meskipun nyaris punah, jasa gosokan bengen di Binatu tradisional di Jambi ternyata masih mampu menghasilkan cuan jutaan rupiah setiap bulannya. Gosokan tembaga dengan panas dari arang bakau ini masih diminati warga karena hasilnya lebih licin dan rapi.
3: Di Gang Siku, di Pasar Setimang, Jalan Samratulangi, Kota Jambi ini, Sahrial menjalankan usaha gosokan bengen atau binatu tradisional. Pria berusia 79 tahun ini menggunakan gosokan tembaga berlapis kuningan dengan panas dari bakaran arang kayu bakau. Agar tidak merusak permukaan kain, ia menggunakan pelapis kain yang dibasahi air. Usaha ini telah dijalannya sejak 50 tahun lalu. Dahulu, masih banyak yang menjalankan usaha gosokan bengen, namun kini hanya Sahrial dan beberapa orang saja yang bertahan.
4: Ya, kelebihan supaya licin aja celana itu.
5: Oh gitu. Nah, kayunya arangnya bukan sembarang kayu?
4: Kayu bakau dari ini. Ya, tergantung itu kadang-kadang ada 15 lembar.
5: Nah, yang paling banyak warga atau tukang jahit nih, Pak?
4: Pakaian umum.
3: Pengguna jasa gosokan bengen berasal dari berbagai kalangan. Menurut mereka, kualitas gosokan bengen sangat rapi.
6: Jadi ini garisnya nampak garisnya. Garisnya nampak dan gosoknya pun orangnya telaten, cekatan, praktis, bersih.
3: Setiap harinya, Sahrial menerima paling sedikit ada 15 potong pakaian dengan upah antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per pakaian. Meskipun nyaris punah, usaha gosokan bengen masih dapat menghasilkan cuan jutaan rupiah per bulannya. Arven Kennedy, Kota Jambi, Jambi.
2: Buat Anda yang ingin makan enak tapi tidak terlalu menguras kantong, nah kulineran di pasar tradisional Blauran bisa jadi referensi tempat makan kalau sedang ke Surabaya. Informasinya usai jeda ya.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Hiruk-pikuk di Pasar Belauran Baru Surabaya menyuguhkan beragam kuliner tradisional menggaet perhatian para pengunjung. Di antaranya ada soto ayam dan es dawet yang legendaris dan juga ramah di kantong nih ya. Informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri, sampai jumpa.
3: Surabaya selalu menjadi magnet bagi para pencinta kuliner tradisional.

0: Depot-depot yang ada di sini bukan sekadar tempat makan, tapi juga simbol warisan rasa dan perjuangan lintas generasi. Yuk, kita masuk!
1: Berburu soto ayam di Depot Mini Jaya menjadi tujuan pertama saya. Semangkuk soto berisi nasi, daging ayam, telur ayam, bihun, air perasan jeruk nipis, kecap asin, seledri kubis diguyur sama kuah kuning dan koya. Harganya bersahabat, yaitu Rp16.000.
2: Seruput. Kuahnya gurih, segar. Enak banget pokoknya. Terus ada isiannya bihun, telur, sama daging ayam. Nah, akan gurih lagi kalau ditambah dengan koya. Boleh Pak di sini nambah koya?
3: Boleh.
2: Oh, bebas refill ya?
3: Bebas.
2: Bayar lagi nggak ini?
3: Enggak.
2: Oh, enggak.
3: Apa-apa.
2: Udah.
3: Gorengan, takutnya batuk.
2: Takut batuk katanya karena gorengan. Nah, koya ini terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih.
1: Pembeli yang kerap makan soto di sini mengungkapkan rasa yang tak berubah sejak dulu kala.
4: Rasanya enak sih Mbak, dari dulu sampai sekarang tetap enak. Gimana ya? Ya gurih ya, ada ciri khasnya gitu loh.
1: Untuk menikmati cita rasa rempah-rempah dalam setiap sendok kuahnya, pengunjung bisa datang mulai dari jam 11 siang sampai 8 malam. Setelah makan, saya pun berburu es dawet di Depot Haja Rohma. Isiannya bermacam-macam, ada gula jawa, bubur sumsum, jenang gerendul, bubur sagu, cendol dawet, mutiara, ketan hitam, dan santan kelapa. Depot ini sudah berdiri sejak 1977 dan kini dikelola oleh generasi kedua.
2: Biar seru, saya mau ikut makan rame-rame bareng ibu-ibu dan mbak-mbak. Halo semuanya. Ini pesennya apa aja kok banyak ini?
5: Lontong mie, es dawet, ada goreng-gorengan.
2: Nah es dawetnya gimana nih rasanya Mbak?
5: Enak, gurih, manis.
2: Paling suka yang mana?
5: Paling suka semua sih.
2: Oh ketan hitam. Oh ketan hitamnya. Oh manisnya pas ya. Jadi
5: nggak terlalu manis banget kayak
2: pahit itu. Oh nggak terlalu manis banget. Jadi ini perpaduan antara manis dan gurih. Terus saya paling suka sama jenang gerendul yang bulat ini menggemaskan sama cendol dawet yang hijau. Jadi rasanya itu kenyal.
1: Untuk menikmati es dawet, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp10.000. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.

tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Don Rito dilimpahkan dari rumah tahanan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Turut dibawa barang bukti emas 74 kg dan uang tunai sebesar 543 miliar rupiah. Pelimpahan ini terkait dugaan 3 kasus korupsi yang menjerat Don Rito dan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Jumat pagi. Diduga kejadian ini disebabkan karena truk yang alami remblong hingga sebabkan 4 korban tewas. Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sejak Juni lalu, pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan status siaga darurat kekeringan. Situasi di jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil.

0: Agung Jumat siang. Proses pelimpahan dilakukan bersama penyerahan sejumlah barang bukti. Saat turun dari mobil tahanan, Don Rito yang mengenakan baju tahanan langsung digiring masuk ke dalam gedung bundar Kejaksaan Agung. Selama proses pemindahan, tersangka mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob bersenjata. Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya resmi melimpahkan tersangka pihak swasta Don Rito beserta barang bukti emas 74 kg dan uang tunai sebesar 543 miliar rupiah. Pelimpahan Don Rito dan sejumlah barang bukti ini terkait dugaan 3 kasus korupsi yang menjerat Don Rito dan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Energy Trading pada periode 2018 hingga 2023. Sudirman Said tiba di Kejaksaan Agung pada Jumat pukul 9 pagi. Ini merupakan 3 kalinya Sudirman dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sudirman mengaku dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai orang yang paham tentang tata kelola impor minyak.
1: Ya, saya memenuhi undangan dari Kejaksaan Agung untuk kembali memberikan keterangan berkaitan dengan kasus yang melibatkan Petral ya, kasus lama itu kan. Ini kedatangan saya yang 3 kali. Saya memberi penjelasan tentang apa-apa yang saya lakukan, saya ketahui dan saya alami ketika saya di Pertamina pada tahun 2008-2009 sebagai corporate secretary, sebagai senior vice president dari ISC. Kemudian juga saya menjelaskan ketika saya menjabat sebagai regulator, sebagai Menteri ASN. Dan tadi kenapa saya dipanggil ulang, karena ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi keterangan, dan tadi sudah ditandatangani berita acara perusahaan. Dan mengenai tersangkanya siapa itu kan urusan penegak hukum ya, saya tidak bicara mengenai itu.
0: Kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. Diduga kejadian ini disebabkan karena truk yang alami remblong hingga sebabkan 4 korban tewas. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ringsek, bahkan ada yang terbalik. Sementara proses evakuasi korban terus dilakukan oleh petugas bersama warga. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat ini melibatkan 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Kabit Humas Polda Sud, Kombes Ferry Walin Tukan mengatakan kecelakaan diduga dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami remblong. Truk kemudian menabrak 8 kendaraan di depannya. Ada 4 orang yang meninggal dunia dan 8 orang yang mengalami luka-luka. Kini 2 korban dirawat di puskesmas terdekat, sementara 6 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Terduga pelaku sendiri yang merupakan sopir truk Fuso telah diamankan kepolisian Polsek Pancur Batu. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berubah tragedi usai 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka. Sementara itu 2 orang santri korban terbakar di Lombok Tengah segera menjalani operasi plastik. Wakil Gubernur didampingi para dokter memberikan semangat kepada para korban.
2: Video warga merekam saat evakuasi 8 orang pelajar MTS Miftahul Ulum Desa Sukahurip yang tenggelam di mata air Cihaniwung, Garut, Jawa Barat pada Kamis siang. Mereka tengah mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Seorang siswi tergeletak tak sadarkan diri dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak terselamatkan. Polisi tengah menyelidiki peristiwa ini. Selain meminta keterangan korban selamat dan sekolah, polisi juga memasang garis polisi di lokasi kejadian.

0: Kayaknya tujuh, ini satu orang dibawa ke puskesmas.
1: Jadi di sini nama berenang.
0: Berenang.
1: Ini
0: nggak tahu berenang atau apa, saya belum panjang terkait dengan pihak sekolah.
2: Jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dikebumikan. Dua santri korban luka bakar, DV dan AL, kini mulai fokus menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Gubernur didampingi para dokter datang menjenguk dan menyemangati para korban. Operasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan medis. Pemeriksaan diagendakan dilakukan pada Rabu siang dengan melibatkan dokter bedah plastik, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis anestesi.
3: Kita periksa itu dulu ya, lihat kondisinya. Artinya kita tidak sembarangan operasi, harus dioptimalkan dulu. Jadi periksa dulu lab Ronsen kondisi optimal. Kalau kondisinya normal semua hasil pemeriksaan nanti, ya, satu hari kedua sudah bisa.
2: Sebelumnya, tragedi kebakaran terjadi pada bulan Desember tahun lalu, melukai DV dan AL, serta merenggut nyawa satu santri lainnya berinisial SS akibat luka bakar yang cukup serius. Kini seluruh biaya pengobatan korban sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Konflik dalam sebuah keluarga berujung kehilangan nyawa terjadi di sejumlah daerah. Di Banyumas, Jawa Tengah, tangis keluarga pecah saat rekonstruksi kasus pembunuhan seorang nenek terhadap suaminya sendiri. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya lantaran cintanya tidak direstui.
5: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama tiga orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tak menyangka di usia senja sang ayah EMS 67 tahun dengan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan dua pria lain. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
6: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
5: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Tragedi ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gator Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD 19 tahun dan kekasihnya NJS 28 tahun dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
7: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atau inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
5: Akibat aksi kejinya, sang anak bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Peristiwa meledaknya gudang amunisi milik TNI di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, hingga kini sejumlah korban masih dirawat di Rumah Sakit Caruban, Madiun. Sementara lokasi gudang pusat amunisi di Seradan dijaga ketat prajurit TNI. Sehari pasca peristiwa ledakan gudang pusat amunisi milik TNI di Kabupaten Madiun, suasana di Rumah Sakit Caruban Madiun sudah tampak sepi tanpa ada penjagaan dari anggota TNI. Namun untuk para awak media tidak diberi izin untuk bisa masuk ke rumah sakit untuk mengambil gambar. Berdasarkan informasi, ada satu anggota TNI korban ledakan yang dibawa ke ruang operasi. namun belum diketahui identitasnya. Sementara itu, di lokasi kejadian ledakan, tampak dijaga ketat oleh prajurit TNI. Kapal layar motor Nurul Salsa yang berlayar dari Pulau Jampea menuju Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan dilaporkan mati mesin dan tenggelam Rabu siang. 23 penumpang lainnya hingga Kamis siang belum ditemukan. Informasi selengkapnya usai jeda.
8: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah.
9: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
8: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Kapal layar motor Nurul Salsa yang berlayar dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan dilaporkan mati mesin dan tenggelam di perairan barat Pulau Polasi pada Rabu siang kemarin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 47 orang dalam kondisi satu orang tewas, namun 23 penumpang lainnya hingga Kamis siang belum ditemukan. Basarnas Makassar menerima laporan kejadian pada Rabu sore dan langsung melakukan pencarian dengan menggunakan KLM Harapan Kita. Pada Kamis dini hari, tim SAR menemukan kapal sudah tenggelam dan para penumpangnya terombang-ambing di lautan. 47 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 7 ABK dan 40 penumpang, di mana satu di antaranya ditemukan sudah meninggal dunia. Menurut Basarnas, jumlah orang di dalam kapal adalah 70 orang. Dari jumlah itu, 63 orang tercatat dalam manifest dan 7 lainnya tidak tercatat dalam manifest. Hingga kini, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 23 orang yang belum ditemukan. Mereka terdiri dari 16 penumpang yang tercatat dalam manifest dan 7 orang yang tidak terdaftar dalam manifest. Dan untuk memperbarui informasi terkini terkait dengan tenggelamnya kapal layar motor Nurul Salsa di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, bergabung melalui sambungan Zoom Kepala Kantor Basarnas Makassar, Arief Anwar. Halo, selamat sore Pak Arief, apa kabar?
11: Selamat sore Mas Iqbal, kabar baik Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, baik. Pak Arief, ini bagaimana proses pencarian hingga di hari ketiga ini? Apa betul bahwa jumlahnya masih 23 yang dilaporkan hilang?
11: Baik, terima kasih Mas Iqbal dan pemirsa CNN. Kami mengupdate terkait dengan perkembangan operasi SAR KLM Nurul Salsa, di mana terjadi penambahan POB yang harusnya tercatat kemarin 74. Dan setelah kami data hari ini hingga pukul 15:10 local time, ada penambahan POB yaitu menjadi 78 orang, okay. Di mana selamat 52 orang, meninggal dunia 1 orang dan saat ini masih dalam pencarian sebanyak 25 orang. Demikian Mas Iqbal.
4: Oke, dari pencarian ini apakah ada penambahan luas wilayah yang akan dilakukan pencarian terhadap korban atau bagaimana sistemnya Pak?
11: Pastinya, jadi di hari ketiga ini pada pukul 7 local time tadi pagi, kami membagi dua track atau dua area pencarian, di mana track 1 itu dilaksanakan oleh KRI Marlin 877 milik Kodairal Makassar, dan di track 2 pencarian itu dilaksanakan oleh KN SAR Kamajaya milik Basarnas Makassar. Dan kami juga masih melaksanakan pemantauan lewat udara, okay, menggunakan kapal pesawat Boeing milik TNI AU. Tadi pagi sempat melaksanakan penerbangan kurang lebih 1 jam, mm-hmm, memantau dari udara menggunakan kamera seperti itu, Mas Iqbal.
4: Oke, 25 orang masih dinyatakan hilang dan proses pencarian juga semakin diperluas. Lalu apa saja yang menjadi kendala pencarian korban ini, Pak?
11: Menurut informasi dari OSC di lapangan, kendala saat ini itu angin lumayan kencang ya, karena mengarah dari timur sampai 10 nautical mile. Jadi memicu ombak tinggi, nah, itu yang terjadi saat ini. Namun cuaca cerah. Sampai sore hari ini kami masih melaksanakan pencarian hingga saat ini, Mas Iqbal. Seperti itu.
4: Oke, kalau memang proses pencarian memang semakin digencarkan begitu, bagaimana dengan armada dan juga peralatan yang dimiliki Basarnas? Apakah sejauh ini sudah cukup begitu untuk bisa melakukan pencarian atau masih ada kekurangan yang perlu dikoordinasikan dengan pihak pusat?
11: Baik, terima kasih. Untuk saat ini kami mengerahkan 2 kapal, yang satunya KRI Marlin 877 milik Kodam Aeral, dan satunya KN Sarkamajaya panjang 76 meter milik Basarnas. Dan kami juga masih menggunakan kapal-kapal nelayan, ada 3 yang kami gunakan untuk melaksanakan searching area di dalam area pencarian tersebut. Kami merasa sampai saat ini untuk alut laut masih bisa terkendali dalam search area pencarian yang di hari ketiga ini, Mas Iqbal.
4: Untuk kesimpulan sementara yang berhasil didapatkan oleh Basarnas sendiri, apa sebenarnya dari penyebab ataupun kronologi dari kejadian ini? Apakah memang benar dari soal cuaca atau justru karena faktor dari kapasitas jumlah penumpang yang ternyata overload?
11: Oke, sementara masih dalam penyelidikan oleh pihak yang berwajib terkait dengan penyebabnya. Cuma kami menerima informasi dari tanggal 15 sore bahwa kapal tersebut mengalami mati mesin. Di mana saat mati mesin itu di jam 11 lewat 10 local time, tapi kami menerima informasinya itu di jam 16.30. Nah, selama kurang lebih 5 jam itu mereka terombang-ambing di atas, dan hingga kami pun turun melaksanakan evakuasi menggunakan KLM Harapan Kita, itu di jam 4 subuh itu kapalnya sudah tenggelam seperti itu, Mas. Jadi penyebabnya itu kami tidak belum mengetahui sampai saat ini, masih dalam penyelidikan dari pihak yang berwajib mungkin.
4: Oke. Kalau begitu bagaimana dengan kondisi dan juga keberadaan dari nakoda kapal itu sendiri?
11: Bagaimana, Jonas?
4: Bagaimana kondisi dan juga keberadaan dari nakoda kapal, Pak?
11: Jadi sampai saat ini seluruh kru atau ABK kapal 8 orang itu selamat semua, ada di Pelabuhan Benteng. Kemarin sempat terdata 8 orang ABK itu selamat semuanya, termasuk nakoda.
4: Lalu bagaimana dengan pengawasan dari otorita terkait, Pak? Ini kan ada informasi yang memang seperti yang tadi sudah kita bicarakan begitu ya, terkait dengan kemungkinan adanya kapasitas yang overload dan juga pengaruh soal cuaca dan lain sebagainya. Ini sebenarnya bagaimana pengawasannya sendiri? Apakah memang sejauh ini memang sudah cukup baik atau justru ini kalau misalnya memang overload, apakah ini suatu yang mungkin di luar bisa pengamatan dari Basarnas ataupun pihak-pihak terkait?
11: Sampai saat ini kalau untuk masalah izin dan segala macam itu kan ada kewenangan dari KSOP ya, atau KOPP yang ada di Jampea maupun di Kabupaten Selayar. Jadi mungkin masalah terkait dengan kapasitas, over kapasitas dan segala macam kami tidak bisa memberikan keterangan sepanjang kami sekedar Basarnas sih hanya melaksanakan pencarian saja.
4: Oke. Termasuk yang soal yang tidak ada di manifest itu juga bukan ranahnya Basarnas begitu ya. Tetapi apakah bisa diketahui begitu itu bagaimana bisa terjadi? Apakah ada koordinasi selama ini antara pihak Basarnas maupun dari Syah Bandar dan lain sebagainya?
11: Baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang 24 orang yang tidak terdapat dalam manifest. Yang selebihnya itu 53 ya. 53 itu. Sorry, 25 orang yang tidak tercatat dalam manifest dan 53 itu tercatat. Sepanjang yang kami amati selama ini tidak bisa kami memberikan keterangan terkait itu, mungkin okay. dari pihak siapa nanti Mas Iqbal yang bisa memberikan keterangan terkait itu.
4: Tetapi kalau berbicara soal keluarga yang merasa kehilangan, mungkin ada yang datang ke posko-posko yang ada di pelabuhan begitu. Bagaimana? Apakah memang sesuai dengan data korban yang hilang atau justru bisa lebih begitu, Pak?
11: Inilah yang terjadi tadi sore, di mana kemarin kami terkonfirmasi 74 orang. Namun tadi sore di pukul 15:10, ternyata bertambah 4 orang, di mana pada saat pelaksanaan evakuasi di hari pertama, di jam 4 pagi itu, ada 3 orang yang tidak melaporkan diri di posko pada saat sampai di Pelabuhan Benteng itu loh Mas. Tapi ini selamat. Makanya dari awal kemarin kami sampaikan 49 selamat, 1 orang meninggal dunia. Namun karena bertambah 3 orang menjadi 52 orang yang selamat. Terus ada laporan dari pihak keluarga, 1 orang atas nama Siti Hardita itu tidak termasuk dalam daftar pencarian, namun ada di dalam laporan keluarga kalau dia juga ada ombot di atas kapal tersebut. Makanya dalam pencariannya bertambah 1 orang menjadi 25 orang.
4: Oke. Tetapi dari catatan Basarnas sendiri, khususnya di Makassar dan juga daerah yang memang sekarang ini sedang terjadi kejadian tersebut, sebenarnya apakah ini kejadian pertama kali atau justru sudah pernah kejadian serupa terjadi?
11: Selama kami bertugas di Makassar ini yang kedua kali pernah juga terjadi, sama di Kepulauan Selayar, di daerah pesisir atau di daerah perairan Selayar juga sempat terjadi, cuma tidak sebanyak ini penumpangnya gitu Mas. Dan saat ini kami ada buka dua posko, satu di Pelabuhan Benteng Selayar, terus satunya di Pelabuhan di Jampea, ada di Pelabuhan Keberangkatan kapal tersebut. Kami ada buka posko, jadi kami berharap kepada keluarga korban yang merasa ada keluarganya yang onboard agar melapor kepada kami, seperti itu.
4: Oke, tentunya kita tidak berharap kejadian ini terjadi lagi. Apa pesan Anda sebagai Kepala Basarnas kepada operator kapal maupun masyarakat yang akan melakukan pelayaran menggunakan kapal di wilayah tersebut?
11: Yang pertama mungkin ya terkait dengan masalah manifest tadi Mas. Kalau tidak belum terjadi kan tidak ada masalah. Tapi kalau sudah pernah, kalau terjadi seperti ini, ya istilahnya kita agak bingung dalam mendata. Jadi saya berharap kepada masyarakat yang ingin melaksanakan perjalanan laut ataupun tol laut agar melalui jalur resmi lah, seperti itu. Supaya apabila terjadi sesuatu maka gampang untuk kita mendata, tidak seperti yang sekarang ini.
4: Oke, baik. Pak Arif Anwar, Kepala Kantor Basarnas Makassar, terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami. Selamat bertugas kembali.
11: Sama-sama, Mas Iqbal.
4: Dan kita ke informasi lain, sejak Jumat 26 Juni lalu, Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung secara resmi menampung seluruh operasional bus dari Terminal Cicahem. Penggabungan ini membuat aktivitas di Terminal Leuwi Panjang kian padat. Sejumlah antisipasi mulai dari pengaturan jadwal armada hingga penataan berbagai fasilitas telah disiapkan.
12: Pasca penggabungan resmi pada 26 Juni lalu, suasana di Terminal Leuwi Panjang Bandung tampak lebih padat dari biasanya. Operator bus dari Terminal Cicahem telah dialihkan sepenuhnya ke terminal ini. Penggabungan ini sekaligus menjadikan Leuwi Panjang sebagai hub utama bagi penumpang yang ingin bepergian ke berbagai wilayah, mulai dari arah timur Pulau Jawa hingga armada menuju Pulau Sumatera. Pengelola mengaku telah menyiapkan berbagai fasilitas agar penumpang merasa nyaman menggunakan Terminal Leuwi Panjang. Untuk mengantisipasi membeludaknya armada, pihak pengelola terminal menerapkan aturan jadwal kedatangan yang ketat. Setiap bus dijadwalkan masuk sesuai slot waktu yang ditentukan dan dilarang masuk terminal sebelum jadwalnya. Langkah ini terbukti efektif mencegah penumpukan bus di dalam area terminal.
13: Untuk operasionalnya itu berjalan lancar karena kami gunakan sistem hardway. Bila mana kendaraan yang belum waktunya untuk masuk terminal, kami tidak diperbolehkan untuk masuk terminal untuk mengatasi kepadatan terminal. Tapi kalau sudah waktunya masuk terminal, kami siapkan jalur pemberangkatan dan jalur endapannya.
12: Meski sosialisasi sudah dilakukan, sejumlah kendala dan adaptasi masih dirasakan oleh para pengguna jasa transportasi. Mereka mengeluh akses menuju terminal Luyu Panjang yang lebih macet jika dibandingkan dengan mereka menuju ke Cicahem.
14: Kalau saya sih sebenarnya jujurnya senangnya di Cicahem gitu. Jadi kalau kesini kan agak lebih macet ya. Terus cuman Cicahem nggak ada lounge-nya gitu aja sih.
12: Tak hanya penumpang, adaptasi juga harus dilakukan oleh para operator perusahaan otobus pindahan dari Cicahem. Dengan aturan waktu yang lebih ketat, mereka harus memutar otak agar jadwal keberangkatan tidak terganggu. Namun, ada pula PO yang mengaku justru terjadi peningkatan jumlah penumpang dibanding ketika mereka beroperasi di Terminal Cicahem.
15: Perbedaannya kalau di sini kan banyak yang transit, seperti dari Sukabumi, Depok, Bogor, mau transit ke Jawa kan jadi bisa di sini gitu. Kalau dari Cicahem kan dari Sukabumi transit dulu pakai bis kota dibawa ke Cicahem, baru dari Cicahem bisa ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu.
16: Jadi secara penumpang seperti apa Pak? Lebih banyak kah, penurunan kah, atau seperti apa? Atau ya, penyesuaian lagi kah, atau gimana?
15: Alhamdulillah penyesuaian pasti ya, baru-baru lah, baru beberapa bulan. Terus ada peningkatan lah, 25% lah ada.
12: Sementara itu, peningkatan jumlah penumpang di Terminal Luyu Panjang ternyata belum berdampak signifikan bagi para pedagang di lokasi. Meski terminal lebih ramai, daya beli masyarakat dianggap masih belum mengalami peningkatan yang signifikan.
17: Biasa-biasa aja. Iya, penumpang ramai, lebih ramai gitu, tapi yang jualan biasa-biasa aja sih. Yang seperti kemarin-kemarin yang masih yang dulu lah.
18: Ada perubahan.
17: Tapi mudah-mudahan ke depannya ya. Mudah-mudahan.
12: Sejauh ini meski Terminal Cicahem sudah sepenuhnya ditutup dan izin operasinya telah berubah menjadi depo BRT, namun beberapa PO masih ada yang menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Cicahem. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Kita ke informasi berikutnya, Kementerian Perhubungan memulai pembangunan charging station untuk mendukung operasional bus rapid transit Cekungan Bandung. Fasilitas pengisian daya bus listrik tersebut menjadi bagian dari proyek Indonesia Mass Transit yang tengah memasuki tahap pembangunan infrastruktur. Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Muiz Tohir mengatakan pembangunan fasilitas tersebut menjadi langkah awal percepatan transformasi transportasi nasional menuju sistem yang lebih modern, efisien dan rendah emisi. Rabu lalu di Depo Luyu Panjang Bandung, Jawa Barat. Muiz menambahkan transformasi transportasi tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra internasional. Muiz menjelaskan proyek Indonesia Mass Transit merupakan bagian dari implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur berkualitas serta percepatan ekonomi hijau. Dalam kesempatan ini, Chief Executive Officer Chungnam Center for Creative Economy and Innovation Kim Sungkeun mengatakan, groundbreaking tersebut menandai dimulainya kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dan pembangunan infrastruktur transportasi publik berkelanjutan, khususnya fasilitas pengisian daya bus listrik. Lima kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilanda krisis air bersih selama musim kemarau. Warga terpaksa menggunakan air kubangan yang kotor untuk memenuhi kebutuhan air. Di Bogor, sawah-sawah mulai retak lantaran surutnya aliran air irigasi. Ratusan warga juga harus antre untuk mendapatkan air bersih dari Pemkab Bogor.

0: sambil memanggul ember kosong dan jerikan bekas. Warga Kampung Babakan Sari, Desa Cibatu, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, berjalan menuju sebuah tempat untuk mengambil air. Namun bukan sumber yang mengeluarkan air bersih. Kolam kecil ini berupa kubangan berisi air keruh. Musim kemarau membuat ratusan kepala keluarga di kampung ini mengalami krisis air bersih. Demi memenuhi kebutuhan air, warga mengambil air yang sudah diendapkan di kubangan ini.
1: Hampir lebih dari 2 bulan, sampai kadang-kadang 3 bulan, Pak, kekeringan di sini, kekurangan air bersih. Susah banget, Pak, di sini, mah. Dari dulu juga bikin sumur bor gak hasil. Sampai-sampai kadang-kadang ngantri sampai ngambil air dari sini, Pak. Cuma di sininya darurat pisan, Pak.
2: Ini kan sangat kotor, tapi kalau ke bawahnya sih digunakan juga untuk warga. Karena kesulitan untuk air. Daripada nggak mandi mungkin ya dimanfaatin juga nih sama warga, air kotor juga, Pak.
0: Warga berencana membuat kubangan lebih besar lagi, lantaran semakin banyak warga yang datang untuk mengambil air. Data Pusdal Ops BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut, sedikitnya 5 kecamatan sudah mengalami krisis air bersih. Masih di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea harus antri panjang demi mendapatkan pasokan air bersih. Sementara di Kampung Paburuan Tonggo, Desa Gribulya, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saluran irigasi juga mulai mengering. Akibatnya sekitar 30 hektar sawah mulai retak-retak. Pihak desa kemudian memperbaiki saluran irigasi yang rusak agar saat musim hujan tiba, air kembali mengalir ke persawahan.
3: Adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini, ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga, ada tembok yang jebol di sebelah sana, otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi ini.
0: Saat ini 6 dari 8 RW di Desa Gribulya mulai mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pertamina menegaskan ketersediaan pasokan BBM secara nasional aman. Untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU, Pertamina akan menambah pasokan BBM. Informasi selengkapnya usai jeda.
5: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Kementerian ESDM dan Pertamina menegaskan ketersediaan pasokan BBM secara nasional aman. Untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU, Pertamina menambah pasokan BBM dan melakukan beragam cara untuk memenuhi stok BBM di SPBU.
7: Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pasokan BBM secara nasional aman. Kementerian SDM bersama BPH Migas dan PT Pertamina tengah menelusuri penyebab antrean panjang BBM di beberapa SPBU di daerah. Hal itu disampaikan Wamen SDM seusai melakukan rapat kerja bersama Komisi 12 DPR pada Kamis siang. Ia menambahkan kelangkaan hanya terjadi di beberapa daerah dan bukan secara nasional.
8: Ya, kita juga sudah turunkan tim ke lapangan. Jadi untuk ini ya kita akan selesaikan permasalahan ada antrian-antrian di SPBU di beberapa daerah.
9: Laporannya berapa daerah, Pak, sejauh ini?
8: Per daerah.
10: Pak, tapi stoknya aman, Pak?
8: Stok aman. Lebih dari cukup.
7: Menyikapi antrean pembelian BBM yang terjadi di sejumlah wilayah, PT Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Pertamina juga menegaskan ketersediaan stok BBM nasional masih dalam kondisi aman. Namun terjadi peningkatan konsumsi dan pembelian berlebihan atau panic buying, khususnya untuk jenis BBM bersubsidi.

0: Pertalite dan juga solar. Untuk mengurai antrean, Pertamina menambah pasokan BBM, menambah armada distribusi, memperpanjang jam operasional SPBU, dan mempercepat penyaluran dari terminal BBM menuju SPBU.
1: Mudah-mudahan itu juga bisa mengurai dalam waktu lebih cepat. Nah, ingin saya sampaikan juga bahwa mohon juga masyarakat tidak terlalu khawatir bahwa secara stok nasional kebutuhan BBM dan LPG kami senantiasa kita siapkan.
0: Pertamina memastikan pasokan energi nasional tetap terkendali sambil terus mengoptimalkan distribusi sehingga antrean di sejumlah wilayah dapat segera teratasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Nelayan Juwana Pati, Jawa Tengah antusias dengan adanya harga BBM khusus nelayan Rp15.000 per liter. Mereka pada Kamis pagi terlihat memperbaiki kapal dan jaring untuk bersiap melaut lagi. Sebelumnya dampak kenaikan harga BBM solar non-subsidi yang mencapai di atas Rp20.000 per liter membuat para nelayan dengan kapal di atas 30 GT tidak melaut karena mahalnya biaya operasional.
0: Suasana pelabuhan Juwana Pati, Jawa Tengah yang didominasi kapal dengan ukuran besar 30 groston atau 30 GT pada Kamis kemarin kembali menggeliat. Sebelumnya sejak bulan Maret, kondisi pelabuhan sepi imbas dari tidak melautnya para nelayan karena mahalnya biaya operasional. Namun pada 13 Juli lalu, pemerintah telah menetapkan harga BBM solar khusus nelayan dengan kapal 30 hingga 200 GT sebesar Rp15.000 per liter. Juhari, salah seorang pengusaha kapal, mengaku bersyukur dan menyambut antusias dengan adanya harga BBM khusus nelayan. Menurutnya harga tersebut sudah sebanding dengan harga jual ikan dan mampu menutup biaya operasional serta menggaji ratusan ABK-nya. Juhari memiliki 5 kapal di mana dalam satu kapal mempekerjakan sebanyak 45 ABK.
3: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30. Nah, sekarang kan di 15. Ini sangat membantu sekali untuk perkembangan nelayan tangkap ini, soalnya kan enggak dari BBM aja yang naik, tapi juga biaya operasional yang lain kan ikut naik. Nah, jadi sangat membantu sekali.
4: Ya jebret apapun, tapi pemerintah kan sebenarnya akan memikirkan untuk semua nelayan, sebenarnya baik dari pemerintah pusat, tapi kemarin agak berat untuk bulan-bulan kemarin, tapi sekarang ini sudah agak pasti harga. Jadi kemungkinan insya Allah berangkatnya tanggal Agustus sampai September, benar tadi Mas Eko cerita. Itu aja Mas, insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat.
0: Sementara itu, Asosiasi Paguyuban Nelayan Juwana Pati menyatakan, meski tidak sesuai dengan tuntutannya, pihaknya menyambut baik keputusan tersebut. Menurut mereka, harga BBM khusus nelayan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha penangkapan ikan, memperkuat daya saing sektor perikanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
5: Kalau ada penurunan harga ikan dengan hasil tangkapan, kalau memang kita perhitung dengan harga 15.000 ini, pemerintah saya kira tidak akan mampu menurunkan lagi, tapi besar harapan kami sesuai dengan apa yang keinginan kami sampaikan kemarin itu, tapi saya kira ini sudah cukup lah dengan harga 15.000.
0: Sebelumnya, harga BBM bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT mencapai Rp21.300 per liter. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
2: Bank Indonesia mengakui kenaikan suku bunga memang membuat biaya dana menjadi lebih mahal. Namun agar dunia usaha tidak ikut tercekik, Bank Sentral mengklaim telah menyiapkan sejumlah bantalan. Mulai dari menambah likuiditas perbankan hingga menarik kembali dana asing masuk ke pasar keuangan. Namun seberapa jauh langkah itu cukup meredam dampak suku bunga tinggi ke sektor real?
6: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desri Damayanti menyampaikan kenaikan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 5,75%. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas

0: nilai tukar rupiah yang sempat mendapat tekanan besar akibat arus modal keluar dan kuatnya dolar Amerika Serikat. Menurut Destri, kebijakan tersebut mulai membuahkan hasil. Setelah penyesuaian suku bunga, arus modal asing berangsur kembali masuk ke pasar keuangan Indonesia, baik melalui surat berharga negara maupun sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Namun untuk mencegah biaya kredit semakin mahal dan membebani dunia usaha, BI juga melonggarkan kebijakan makro prudensial, yakni melonggarkan hampir 500 triliun rupiah likuiditas ke perbankan agar keran kredit tetap mengalir. Hingga Juni 2026, nilai insentif likuiditas yang digelontorkan Bank Indonesia mencapai sekitar 479 triliun rupiah. Dana ini diharapkan dapat menjaga penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas meski suku bunga acuan sedang tinggi.
1: Di mana kita juga memberikan tambahan likuiditas kepada bank. Jadi kalau bank, dia akan menyalurkan pada sektor-sektor strategis, termasuk sektor yang mendukung program-program pemerintah, tentu dia akan mendapatkan insentif dalam bentuk pengembalian dana mereka yang mestinya ditaruh di Bank Indonesia dalam bentuk giro wajib minimum, kita kembalikan kepada bank. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan kredit bank di posisi bulan Mei kemarin itu sudah mencapai di atas 12%.
0: Peneliti Kor Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, hingga kini dampak kenaikan suku bunga mulai dirasakan masyarakat melalui potensi naiknya bunga kredit termasuk KPR dan pinjaman usaha. Di sisi lain, pemerintah dan korporasi juga akan menghadapi biaya pendanaan yang lebih tinggi. Tanpa kenaikan suku bunga, nilai tukar diperkirakan bisa tertekan lebih dalam dari kondisi saat ini yang masih berada di level Rp18.000 per dolar Amerika. Pada saat yang sama, Bank Indonesia perlu memastikan pelonggaran kebijakan likuiditas makroprudensial benar-benar mendorong penyaluran kredit ke dunia usaha, agar suku bunga tinggi tidak membuat aliran pembiayaan terhenti. Pemerintah juga dinilai perlu lebih agresif memberikan insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan membantu industri yang paling tertekan akibat suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Tanpa dorongan permintaan, likuiditas yang tersedia ditakutkan hanya akan mengendap di perbankan.
2: Khusus yang mengkompensasi kenaikan suku bunga acuan. Misalnya kan kita belum bisa menemukan sampai sekarang misalnya ada subsidi untuk kenaikan bunga KPR misalnya, itu kan belum ada gitu. Padahal itu kan yang berkaitan langsung dengan dampak kenaikan suku bunga acuan gitu. Apakah insentif yang dilihat dari mengkompensasi kenaikan suku bunga acuan, saya kira memang belum gitu. Karena sekali lagi pemerintah memang menyesalnya secara lebih umum dan ruang gerak fiskalnya pun juga relatif terbatas gitu.
0: Meski demikian, Yusuf mengingatkan Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tetap perlu memberikan dukungan fiskal, menjaga daya beli masyarakat, dan menghindari kebijakan yang dapat memicu sentimen negatif di pasar keuangan. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Masela secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan para investor dan juga masyarakat Indonesia harus diuntungkan melalui proyek ini. Proyek LNG Abadi Masela diketahui dikembangkan oleh Inpex Masela LTD bersama Pertamina dan Petronas dengan nilai investasi sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek ini dirancang mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun dan menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari, serta menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional.
4: Saya sekali lagi saya tegaskan, jalankanlah proyek ini dengan sebaik-baiknya atas dasar saling menguntungkan. Para investor harus untung. Sekali lagi, sebagai bangsa yang punya harga diri dan kehormatan, kita yang malu kalau mitra kita tidak puas, kalau mitra kita rugi, kalau mitra kita tidak bahagia.
3: Pemerintah menyampaikan komitmennya untuk memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di proyek strategis nasional LNG Abadi Masela yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Menteri SDM

0: dan mereka akan semuanya kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela. Nanti Pak Weda sama teman-teman Petronas dan Pertamina, lapangan pekerjaan yang profesional.
1: Situasi di jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: di saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Situasi di jalur Gaza kembali memanas di tengah berlanjutnya konflik Israel dan Hamas. Serangan militer yang terus berlangsung menambah korban jiwa di kalangan warga sipil, sementara upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza masih menghadapi berbagai tantangan politik dan keamanan.
2: Warga Palestina pada Selasa menggelar pemakaman bagi sejumlah korban yang tewas dalam serangan militer Israel di jalur Gaza. Di kota Gaza, ambulans membawa jenazah ke rumah sakit Al-Shifa sebelum keluarga dan warga mengantarkan para korban ke tempat pemakaman. Menurut petugas medis dan pejabat kepolisian setempat, serangan udara Israel menghantam pos kepolisian di Jabalia, Gaza Utara, dan menewaskan sedikitnya 7 orang, termasuk seorang perempuan, serta melukai sejumlah warga lainnya. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyatakan salah satu korban tewas adalah kepala kepolisian Jabalia, Kolonel Muhammad Marwan Salem, bersama sejumlah anggota kepolisian. Di Han Yunis, suasana duka menyelimuti pemakaman Muataz Abu Shar, anak berusia 10 tahun, yang menurut petugas medis tewas akibat tembakan pasukan Israel di Rafah, Gaza Selatan. Sebelumnya pada 12 Juli, serangan udara Israel juga menghantam sebuah pengecoran logam di kawasan Sabra, kota Gaza. Petugas kesehatan Palestina menyatakan 4 orang tewas dalam serangan tersebut. Saksi mata menyebut lokasi itu dihantam 3 rudal, sementara militer Israel menyatakan target serangan adalah infrastruktur yang disebut berkaitan dengan Hamas. Di tengah berlanjutnya konflik, Uni Eropa bersama negara-negara mitra mengumumkan bantuan awal pemulihan Gaza senilai hampir 900 juta euro atau sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dana tersebut mencakup usulan kontribusi dari Komisi Eropa dan Bank Investasi Eropa untuk mendukung pemulihan awal di Gaza.
3: Since we need 70 billion, we have only 1 billion today. But this is also something to show that we support Palestinian people, both in West Bank and in Gaza. And let's hope for this fire.
2: Meski demikian, Uni Eropa menegaskan nilai tersebut masih jauh dari kebutuhan rekonstruksi Gaza, yang diperkirakan mencapai 70 miliar dolar Amerika Serikat. Otoritas Palestina menyatakan pembangunan kembali Gaza tidak akan berjalan optimal selama pasukan Israel belum menarik diri dari wilayah Palestina. Tidak hanya terus melakukan serangan di Gaza, pemerintah Zionis Israel juga terus melanjutkan rencana perluasan dan legalisasi permukiman di tepi barat. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan Israel telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan jalan, infrastruktur dan permukiman baru. Kebijakan ini kembali menuai kritik dari masyarakat internasional yang menilai permukiman Israel di tepi barat bertentangan dengan hukum internasional. Namun Israel menolak pandangan tersebut dan menegaskan tepi barat merupakan wilayah sengketa yang memiliki keterikatan sejarah dengan bangsa Yahudi.
1: Amerika Serikat terus melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah.

0: wilayah pesisir Iran, termasuk kota pelabuhan utama Qabar dan Bandar Abbas. Kondisi ini langsung berimbas pada harga minyak mentah dunia.
1: Ledakan besar terlihat di kawasan distrik pelabuhan Qabar, Iran pada Rabu malam. Kantor berita Mer melaporkan sedikitnya terjadi 3 ledakan di wilayah yang sama pada hari itu. Komando Pusat Amerika Serikat atau US Central Command menyatakan militer mereka telah menyelesaikan gelombang serangan baru atas perintah Presiden Donald Trump. Serangan yang berlangsung selama 90 menit itu menargetkan sistem pertahanan pantai, fasilitas pengawasan, serta tempat penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah Iran di Pulau Greater Tan dan kota Bandar Abbas. Padahal kota Bandar Abbas adalah rumah bagi pelabuhan terbesar sekaligus pangkalan utama Angkatan Laut dan Korps Garda Revolusi Iran, IRGC. Sebelumnya pada Selasa, militer Amerika Serikat juga telah menggempur puluhan target militer di dekat Selat Hormuz selama 7 jam. Tidak hanya serangan darat, US Central Command juga merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap sebuah kapal tanker minyak kosong bernama Belma yang berusaha berlayar melalui pelabuhan Iran di Teluk Arab pada Rabu. Kapal komersial itu dilaporkan mengabaikan peringatan untuk tidak melanggar blokade laut Amerika Serikat. Kapal tanker itu kemudian ditembak dengan rudal Hellfire tepat di cerobong asap kapal. Kondisi ini menunjukkan betapa Selat Hormuz sangat tidak kondusif. Padahal jalur vital ini membawa sekitar 1/5 dari total pengiriman minyak dan gas global sebelum perang terjadi. Dampaknya, harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan internasional langsung ditutup pada level tertinggi dalam 1 bulan terakhir, yakni $84.95 per barrel pada Rabu.
0: Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali tercermin di ruang publik Teheran. Dua mural raksasa yang menampilkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam peti mati serta Gedung Putih yang terbakar dipasang di 2 titik ibu kota Iran.
2: Di lapangan Enggelam, Iran, sebuah mural menampilkan Donald Trump berada di dalam peti mati dengan tulisan "We Kill Trump" dalam bahasa Persia dan Inggris. Di sampingnya terpasang spanduk bergambar makam mendiang Senator Amerika Serikat Lindsey Graham dengan pesan "Mimpi kemenanganmu akan terkubur bersamamu." Sementara di lapangan Palestina Teheran, mural lain menampilkan Gedung Putih yang dilalap api, disertai peti mati berbalut bendera Amerika Serikat dengan gambar Donald Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya. Mural itu memuat slogan "Darah dibalas darah, mata dibalas mata". Di kawasan yang sama juga terpasang berbagai pesan politik, termasuk kutipan yang diatribusikan kepada Imam Hussein serta papan hitung mundur menuju kehancuran Israel. Kemunculan dua mural tersebut bertepatan dengan memanasnya kembali konflik antara Washington dan Teheran.
3: Ke hatta ba wujud sharayati ke alan dar jamee ham bain al-milal ham Iran wujud dare baz in billboard alan nasb mishe be khater hamine ke asal in tanesh ha taqsir istikbariye ke یک نمونه از اون استکبار، یک نمونه فردی از اون استکبار ترامپه.
4: دیدن این دیوارنگاری اولا اینکه افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و تونستم که قدرت خودم رو به جهان ثابت کنم، بتونم این پیام به دنیا برسونم که ایرانی هیچ وقت باخ نمیده و ترامپ به این راحتی نمیتونه بر ایران تسلط پیدا کنه.
2: Kebencian para Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin memuncak setelah militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan pada Iran setelah penandatanganan MOU damai antara Iran dan Amerika Serikat pada Juni lalu di Swiss. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, Trump mengancam akan menghancurkan fasilitas energi, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran apabila Teheran tidak segera kembali ke meja perundingan.
5: Because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
2: Trump juga mengungkapkan wakil Amerika baru saja berkomunikasi dengan pihak Iran dan menyampaikan pesan agar Teheran segera mencapai kesepakatan. Menurut Trump, jika tidak, Iran beresiko kehilangan lebih banyak lagi akibat serangan militer.
0: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Mevri Syari. Saya Iqbal Kurniadi, pamit terima kasih dan tetaplah bersama kami.

0: kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu, tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung dia sujud.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan, Rahasia Sunnah dalam Kehidupan Sehari-Hari. Sabtu 18 Juli jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Viralin.
2: Seorang penumpang KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan via Manggarai membagikan momen keributan yang terjadi di dalam KRL. Keributan dipicu oleh seorang istri yang memergoki suaminya yang diduga sedang bersama wanita lain di dalam kereta. Insiden ini pun menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Tentunya selain informasi tadi, masih ada sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya yang siap kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mayfri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sejak Juni lalu, pemerintah Kabupaten Bandung sudah menerapkan status siaga darurat kekeringan. Sejumlah hal mulai dilakukan sebagai bentuk antisipasi.
4: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan di 27 dari 31 kecamatan. Status ini diterapkan mulai 18 Juni sampai 30 September 2026. Cileunyi merupakan salah satu kecamatan yang terdampak. Mimin, salah satu warga Cileunyi ini bercerita, debit air di lingkungan rumahnya di desa Cileunyi Kulon mulai berkurang. Biasanya pengisian penampungan air dari sumur hanya membutuhkan waktu 20 menit. Namun belakangan, waktu pengisian bertambah menjadi lebih dari 30 menit. Tekanan air pun ikut menurun, akibatnya ia harus lebih cermat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga pada musim kemarau ini.
5: Ya kurang lah, kurang sedikit. Nggak naik itu kalau musim mau kemarau itu, airnya tuh di bawahnya nggak tahu nggak kurang naik apa mesinnya. Tapi ya misalkannya kemarauan suka nggak naik.
4: Hal serupa juga dikeluhkan Cahayati, warga kampung Cikalangkaler, desa Cileunyi Kulon. Menurut penuturannya, kondisi ini sudah terjadi sekitar 1 bulan. Debit air mulai berkurang seiring masuknya musim kemarau. Akibatnya, ia harus menyiapkan biaya lebih untuk membayar listrik karena durasi pengisian air menjadi lebih lama.
6: Jadi pengisian ketorannya jadi lebih lama atau gimana, Bu?
7: Iya, lebih lama. Iya. Biasanya cuma 15 menit, sekarang mah setengah jam gitu.
4: Hamparan sawah di Kampung Sukarame, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung juga mulai mengering akibat minimnya pasokan air di tengah musim kemarau. Tanah yang sebelumnya lembab kini mulai mengeras dan retak. Tak hanya sawah, kekeringan juga terlihat di aliran Sungai Cikeruh. Anak Sungai Citarum ini biasanya dipenuhi aliran air, kini berubah menjadi hamparan batu dan tanah kering. Bahkan dasar sungai terlihat jelas karena hampir tak ada air yang mengalir.
6: Berdasarkan penuturan sejumlah warga, kondisi kekeringan sungai Anak Citarum ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan terakhir dan terus berlangsung setiap tahunnya.
4: Kondisi ini menjadi potret nyata dampak musim kemarau di Kabupaten Bandung. Jika hujan tak kunjung turun, warga khawatir krisis air bersih akan semakin meluas. Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Ali Syakib, menyebut Pemkab segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Raharja untuk menyiapkan antisipasi pendistribusian air bersih pada masyarakat.
8: Ini kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa mana yang benar-benar

0: jadi prioritas karena mungkin ada beberapa kecamatan ataupun desa yang memang terlanda kekeringan, tapi masih bisa dikatakan cukup mudah untuk mendapatkan akses air. Tapi ntar kita lihat ke depannya.
1: Selain pendistribusian air bersih, Pemkab Bandung juga akan membagikan alat penampungan air ke seluruh wilayah yang sudah kesulitan mendapatkan air. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan siaga darurat dari kekeringan yang terjadi di 27 dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung yang terjadi sejak Juni lalu. Lalu bagaimana kondisi saat ini dan apa sebenarnya upaya yang sudah dan akan dilakukan? Kita sudah terhubung bersama dengan Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna dan juga Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Bapak Supari. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami.
3: Terima kasih
4: Mbak Mei.
2: Baik, kita ke Pak Dadang terlebih dahulu ya Pak Supari. Kita ingin tahu ini bagaimana kondisi terkini kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bandung. Mengingat 27 ini Bapak, dari 31 kecamatan yang ada di sana akhirnya membuat status darurat, siaga darurat ditetapkan.
3: Oke, terima kasih Bu Mei. Saya kira bahwa Kabupaten Bandung ini dengan luas wilayah 174.000 hektar. Dan jumlah penduduknya di 3,9 juta jiwa dengan 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan. Maka dari 31 kecamatan ini yang terdampak terhadap siaga darurat kekeringan ini ada 27 kecamatan. Di antaranya tadi disampaikan bahwa Cilenyi ya, karena memang ketinggian dari permukaan air lautnya sangat tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, tentu kami sudah instruksikan pertama melalui BPBD bahwa BPBD ini harus mitigasi bencana, artinya harus persiapannya dan lain sebagainya dipersiapkan, nah, sehingga titik lokus yang dibutuhkan ini betul-betul bisa terdistribusikan. Nah, yang kedua saya sudah instruksikan kepada PDAM bahwa PDAM ini akan memasang toren di masing-masing kecamatan minimal ya, atau di daerah-daerah titik lokus yang mendekati. Nah, kalau misalkan seluruh desa kelihatan tidak mungkin. Nah, tetapi kita dorong berapa kebutuhan air yang ada di setiap kecamatan. Nah, sehingga kebutuhan air ini diimbangi dengan toren ataupun tangki yang disediakan oleh PDAM. Ini langkah-langkah yang akan kita lakukan dan termasuk untuk persiapan dan cadangan para petani ketahanan pangan. Kami dari 547 DI sudah kami usulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, ada 117 DI ya, yang tentunya ini kami dorong sehingga bisa dilakukan normalisasi baik saluran tersier, sekunder maupun primer. Yang ketiga, koordinasi dengan BBWS. Dan tentu di suatu sisi memang kekeringan ini dilakukan untuk menyelesaikan dan normalisasi sungai-sungai yang saat ini sedimentasinya sangat tinggi, hampir kurang lebih 10 juta kubik yang berada di daerah sungai dan anak-anak sungai. Maka tiga komponen inilah saya kira bahwa secara kondisi ketersediaan air kita melalui PDAM kita siapkan ya, dengan begitu alat-alat dan sebagainya. Yang kedua, pertaniannya pun kita tetap harus jalan dengan adanya normalisasi untuk selokan-selokan atau saluran-saluran tersier, sekunder dan primer ya. Dan yang ketiganya BWS tetap bergerak. Nah, maka langkah-langkah inilah yang kami lakukan sehingga insya Allah kondisi darurat yang ada di Kabupaten Bandung dan sekitarnya ini bisa tertangani. Yang langkah-langkah koordinasi kami sudah menyampaikan mulai BNPB ya, dan juga BBBD Provinsi Jawa Barat untuk bisa sama-sama mengawal, dan juga ada langkah-langkah konkret dari PNBB untuk kami dari BBBD Kabupaten Bandung ingin ada bantuan dari BNPB terhadap ketersediaan baik itu toren dan lain sebagainya, sehingga kita sama-sama mengawal dan sama-sama jangan sampai terjadi kekeringan berkepanjangan yang pada akhirnya masyarakat untuk kebutuhan air minumnya terganggu gitu.
2: Baik, itu tadi kita sudah dapat gambaran ya, informasi terkini dari Pak Dadang, apa kemudian yang juga sudah diupayakan oleh pemerintah kabupaten. Kita akan ke Pak Supari. Pak Supari, yang menjadi pertanyaan, walaupun memang ini sudah berulang ya setiap tahunnya sering

0: terjadi kekeringan ini. Namun apakah ada fenomena berbeda yang diamati dari BMKG melihat kondisi cuaca saat ini sehingga terjadi?
1: Ya, terima kasih. Ya,
0: silakan Pak.
1: Terima kasih Mbak Mei. Betul bahwa saat ini kita mengalami fenomena yang berbeda dibandingkan dengan kekeringan yang terjadi pada tahun-tahun yang normal ya. Tahun ini kita mengalami fenomena yang disebut dengan El Nino 2026. Memang pada bulan Juli atau misalnya juga Juni bulan sebelumnya di sebagian besar wilayah Indonesia itu secara alamiah mengalami curah hujan yang rendah sehingga sebagian mungkin juga mengalami kekeringan. Namun kalau kita analisis apa yang terjadi di bulan Juni yang lalu, curah hujan itu di bawah normal, bahkan di berbagai tempat itu tidak sampai setengah dari normalnya, sehingga ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan kekeringan yang biasanya gitu. Dan kita mencatat, BMKG mencatat di bulan Juni itu ada 51% wilayah Indonesia yang mengalami curah hujan di bawah normal. Di antaranya sebagian besar Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, kemudian Maluku, Pulau Papua bagian barat dan bagian selatan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berbeda dan kami sangat yakin ini dipicu oleh fenomena El Nino 2020.
0: Baik, penyebabnya apa sih Pak sebenarnya? Apakah kemudian ada juga selain tadi El Nino pengaruh juga dari perubahan iklim yang terjadi atau apa yang sehingga membuat fenomenanya ini sangat bisa dikatakan apakah bisa tergolong ekstrim ini artinya lebih panjang dari biasanya?
1: Ya, tahun ini memang BMKG memprediksi bahwa kemarau akan terjadi lebih kering dan lebih panjang ya. Fenomena El Nino masih diidentifikasi sebagai pemicu utama karena kita sudah mengetahui dari kajian-kajian historis bahwa El Nino setiap kali terjadi itu akan menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia sehingga musim kemarau yang sudah kering akan menjadi lebih kering dan kemudian berlangsung lebih panjang. Memang ada kajian atau studi yang menyimpulkan bahwa perubahan iklim itu di masa mendatang akan menyebabkan kekeringan atau meningkatnya risiko kekeringan karena di sebagian wilayah Indonesia, terutama wilayah Indonesia bagian selatan, itu hasil studi menunjukkan dampak perubahan iklim adalah berkurangnya curah hujan musiman dan juga semakin panjangnya deret hari tanpa hujan. Dan ini kedua-duanya meningkatkan risiko kekeringan. Namun demikian, memang tidak mudah untuk mengidentifikasi satu fenomena tunggal, misalnya kekeringan di tahun 2026, itu lalu seberapa besar kontribusi perubahan iklimnya. Yang paling nyata tentu saja fenomena El Nino yang itu sudah terbukti setiap kali terjadi, dia selalu menyebabkan kekeringan di Indonesia.
0: Baik, sampai kapan Pak diprediksi ini akan terjadi kekeringan? Terutama di Indonesia ya, bagian wilayah selatan tadi.
1: Ya, BMKG memprediksi bahwa kondisi curah hujan di bawah normal ini bahkan sampai bulan November itu masih akan terjadi di 64%.
0: Nah,
1: misalnya, mohon izin Pak Bupati tadi wilayah Cilenyi ya, itu BMKG memprediksi bulan Oktober pun belum memenuhi syarat untuk kriteria musim hujan sehingga kemungkinan di November baru musim hujan.
0: Ini langsung kayaknya Pak Dadang juga langsung tepuk jidat ini Pak ya, sampai November Pak ini harus bisa menghadapi fenomena seperti ini. Apa kemudian langkah konkret dan upaya selain yang tadi Pak Dadang sudah sampaikan menghadapi fakta-fakta yang tadi disampaikan langsung oleh Pak Supari Pak? Apa kemudian upaya yang diharapkan bisa terus dilakukan termasuk bagi ketersediaan air bersih, ketahanan pangan juga ya Pak ya, gagal panen kita harapkan tidak marak terjadi juga bagi masyarakatnya Bapak. Silakan Pak Dadang.
2: Oke, saya kira ini sangat tepat ya apa yang sudah saya instruksikan kepada di PDAM. Karena dua bulan yang lalu sudah saya instruksikan begitu kita rapat tentang persiapan kekeringan berkepanjangan atau El Nino ini, kami rapat koordinasi dengan seluruh instansi ya termasuk di dalamnya adalah PDAM. Dan tentu besok saya kebetulan hari Senin ada Rakorda yang tentunya ini para camat juga dihadirkan. Nah maka saya sudah perintahkan Sekda juga berapa kebutuhan anggaran, apa yang harus dilakukan dan kesiapannya seperti apa. Tetapi PDAM ini adalah salah satu penyuplai air minum yang harus tersedia. Nah walaupun saat ini memang ada debit air yang berkurang, terutama di daerah Bandung Selatan yang saat ini kan berasal dari Pacira ya, Pasir Jamu, Ciwide dan Raja Bali. Nah ini kan debit airnya berkurang. Nah sehingga yang kedua juga saya instruksikan kepada masyarakat, manfaatkan air yang sehat.

0: hemat mungkin. Jangan sampai menghambur-hamburkan air sehingga kebutuhan pokok untuk minum ini bisa terganggu. Nah, juga yang selanjutnya kita mencoba terus kira-kira daerah mana yang bisa dilakukan untuk melakukan spam. Nah, spam ini salah satu program yang harus dilaksanakan bagi berdasarkan geolistriknya bisa terlaksana. Dan yang ketiga, tetap kami akan terus melakukan koordinasi dengan PNBB tentunya. PNBB dalam artian kira-kira mensupport logistik seperti apa untuk tadi ketersediaan air dan lain sebagainya. Dan juga saya juga minta kalau bisa ada semacam awan buatan lah, sehingga walaupun tadi oleh BMKG diprediksi misalkan bulan November atau bulan Oktober curah hujan akan datang atau tinggi. Nah, ini juga kita upaya meminta kepada PNPB untuk ada langkah-langkah rekayasa cuaca yang tentunya bisa membantu minimal jangan sampai terjadi kekeringan berkepanjangan. Nah, tentu ini kami terus lakukan. Dan yang ketiga, tentunya saya tetap BWS ini kan mempunyai daerah atau lokasi-lokasi folder-folder atau sungai yang lama yang tentunya tidak difungsikan lagi dan ketersediaan airnya memang ada. Nah, apakah nanti PDAM melakukan rekayasa terhadap bagaimana untuk merekayasa air yang dari sungai ini menjadi minimal jadi untuk mandinya warga atau seperti apa, nanti kita akan lakukan. Apapun itu kami tetap, kita akan lakukan rapat koordinasi daerah nanti hari Senin. Nah, hari Senin, walaupun saat ini kita sudah ada beberapa titik lokasi yang sudah dipersiapkan, BPBD terus bergerak, ya, koordinasi dengan Dinas Pertanian dan juga dinas terkait termasuk PDAM dan juga BWS, sehingga ini secara simultan ini bisa dilakukan. Yang kedua, kaitan dengan ketahanan pangan.
1: Iya, Pak,
0: jangan sampai terjadi gagal panen, ya. Maka Dinas Pertanian kita dorong untuk menyediakan pompa, ya, sehingga sawah-sawah yang tentunya baru tanam ataupun mau panen ini jangan sampai kehabisan air. Nah, ini kira-kira yang akan kami lakukan, titik lokusnya di mana. Tapi secara langsung kami rapat dengan Kementerian Pertanian bahwa 547 DI kami sudah usulkan. Dan tadi Sipurinya sudah dibuka lagi, ada 117 titik lokasi DI yang prioritas. Yang tentunya ini yang langsung berdekatan dengan Sungai Citarum sehingga nanti bisa dilakukan pemompaan dan pada akhirnya para petani tidak gagal panen. Itu
1: Bu Mei. Pak Dadang, sejauh ini berbagai upaya tentunya tadi sudah Bapak sampaikan ya Pak ya, sudah terus dilakukan, diupayakan, koordinasi juga dilakukan. Ada tantangan tersendiri tidak Pak atau kendala apa yang biasanya dihadapi untuk kemudian melakukan tupoksi atau action plan yang tadi Bapak sebutkan satu persatu?
0: Pertama, mungkin kami karena di sini sudah pembahasan KUAP PPS perubahan 2026, begitu KUAP PPS atau RKPD sudah dibahas, maka tidak boleh lagi ada penggeseran parsial. Nah, ini tidak lepas daripada kebutuhan logistik ataupun finansial atau secara keuangan. Nah, tetapi di sini tergantung ada prosedural yang jangan sampai dilabrak. Kecuali ada surat dari Mendagri. Kemendagri membolehkan dalam kondisi darurat, ya, sehingga tidak terganggu mekanisme untuk menunggu APBD perubahan. Nah, kita geser bisa. Nah, karena ini sudah tahapan RKPD, maka tidak bisa dilakukan penggeseran keuangan. Nah, apalagi BTT kita sudah minim. Nah, maka apakah ini bisa dilakukan dalam kondisi darurat? Ini salah satunya Mendagri harus mengeluarkan surat khusus untuk penanganan masalah ini. Karena kalau kita menunggu sampai APBD perubahan, ini kan sampai Agustus dan mungkin September kita bisa mulai. Sementara kebutuhan masyarakat yang sifatnya hari ini tidak bisa kita tunda, maka ini harus dilakukan juga. Insya Allah kami akan lakukan koordinasi dengan Kemendagri bagaimana untuk pembahasan yang saat ini RKPD APBD perubahan 2026 ini, ya, jangan sampai menjadi hambatan sehingga kebutuhan logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi. Mungkin itu Bu Mei.
1: Baik Pak Dadang, yang utama adalah logistik bagi masyarakat ini bisa terpenuhi. Betul. Ya Pak ya, itu yang paling utama. Terakhir mungkin saya akan ke Pak Supari lagi Pak untuk kemudian menutup dialog kita. Apa kemudian yang dinilai oleh BMKG menjadi langkah penting yang harus dilakukan baik itu oleh Pemda, masyarakat dan juga tadi sempat disinggung pemerintah pusat, langkah seperti apa yang sebaiknya bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi kekeringan?
2: Mbak Mai, kita sedang menuju periode kritis dalam konteks curah hujan karena BMKG memprediksi Agustus-September itu sekitar 80-90% wilayah Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal, sehingga ini mengindikasikan luasnya potensi kekeringan yang terjadi. Maka semua pihak harus mengambil langkah antisipasi untuk merespon ini. BMKG sendiri sudah berkirim surat kepada Bapak Presiden dua kali di bulan Maret dan di bulan Juni menginformasikan tentang potensi kekeringan ini dan ditembuskan kepada semua kementerian lembaga. Kami sudah melakukan koordinasi-koordinasi di bulan April itu, misalnya contohnya dengan Kementerian Kehutanan untuk antisipasi karhutla, dengan Kementerian Pertanian untuk antisipasi mitigasi risiko kemarau. Jadi upaya-upaya itu dilakukan untuk memastikan bahwa informasi iklim yang sudah kami informasikan jauh-jauh hari ini direspon dengan kebijakan strategis di masing-masing sektor. Hal-hal kecil yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa masyarakat harus menghemat air itu sangat tepat karena ini harus tindakan kolektif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah melakukan upaya. Kalau masyarakatnya tidak melakukan penghematan, mungkin nanti tidak terlalu efektif, sehingga semua harus bekerja merespon kondisi ini.
1: Baik, kondisi yang diprediksi ini masih akan berlangsung setidaknya sampai November nanti, harus bisa diantisipasi, dilakukan langkah-langkah nyatanya oleh semua pihak. Terima kasih banyak saya ucapkan tentunya kepada Bapak Bupati Kabupaten Bandung, ya, Pak Dadang Supriyatna. Terima kasih Pak, nanti kita berbincang kasih, lagi ya Pak ya, jika sudah nanti ada perkembangan seperti apa. Dan tentunya Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Bapak Supari. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, sehat selalu.
0: Terima kasih Bu Mei.
2: Terima kasih Pak Mei, Pak Bupati.
0: Terima kasih Pak Supari.
1: Dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah ini memang banyak mencuri perhatian ya. Bahkan ada juga yang viral di media sosial. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.

Viral di media sosial, kegaduhan di gerbong KRL yang dinarasikan dipicu sang istri memergoki sang suami bersama dengan wanita idaman lain. Seorang penumpang KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan via Manggarai ini membagikan momen keributan yang terjadi di dalam KRL. Di mana menurut keterangan saksi, keributan dipicu oleh seorang istri yang memergoki suaminya yang diduga sedang bersama wanita lain di dalam kereta pada Kamis malam. Insiden ini pun menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Saksi juga menyebut sang pria bahkan sempat beberapa kali mencoba menghindari situasi dengan turun lalu kembali naik ke kereta. Namun ia akhirnya diminta turun kembali dan atas kejadian ini kedua pengguna diberikan peringatan untuk tidak melakukan kegaduhan lagi baik di dalam komuter lain atau di stasiun. Berikutnya ini di masa-masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah ini tentunya banyak mencuri perhatian. Bahkan ada juga yang viral di media sosial. Seperti ratusan siswa yang ikut MPLS dengan memakai kostum bola.

0: Banyak cara dilakukan sekolah untuk mendekatkan diri ke siswa hingga orang tua di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama Bina Mandiri Cibungbulang Bogor menggelar MPLS berkostum bola dari berbagai negara. Dengan diiringi tabuhan alat musik marawis oleh orang tua siswa, masa pembentukan karakter siswa ini didukung pihak sekolah agar siswa yang memiliki bakat bermain bola bisa termotivasi untuk jadi pemain profesional.
1: Sekolah MPLS ada itu Argentina.
0: Sementara di SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Jawa Tengah menghadirkan konsep MPLS berbeda dengan berbagi paket sayur mayur, lauk pauk, dan bumbu dapur kepada warga sekitar. Para siswa baru diajak mengenal lingkungan sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sejak hari pertama masuk sekolah. Kegiatan ini pun disambut antusias warga. Mereka mengaku terkejut karena biasanya kegiatan MPLS hanya berlangsung di lingkungan sekolah.
2: Oh iya, tadi saya disambut oleh anak-anak SMP Mutu di sini dan sangat sopan, santun. Dan saya juga dibagi sayur-sayur juga.

0: Nah, kalau yang satu ini viral di media sosial.
1: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
0: Lamin Yamal dan Pedro Porro menjalani latihan terpisah jelang final Piala Dunia 2026. Sementara itu Lautaro Martinez terlihat mengikuti sesi latihan persiapan final meski sejumlah pemain utama Argentina diistirahatkan.
4: Kemenangan 2-1 atas Inggris mengantarkan Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026. Laga pamungkas, La Albiceleste akan menantang Spanyol. Tim asuhan Lionel Scaloni langsung mempersiapkan diri berlaga di partai puncak dengan menggelar latihan pada Kamis. Pada sesi latihan itu, sejumlah pemain utama Argentina tidak tampak karena masih menjalani masa pemulihan. Namun striker pencetak gol kemenangan Argentina atas Inggris, Lautaro Martinez, mengikuti sesi latihan tersebut. Sementara Spanyol juga menggelar sesi latihan di fasilitas latihan Red Bull New York pada Kamis. Pada sesi latihan itu, Lamine Yamal dan Pedro Porro tampak berlatih terpisah dari rekan-rekan lainnya. Pedro Porro diketahui mengalami cedera saat melawan Prancis. Bek kanan Tottenham Hotspur itu mengalami cedera otot paha belakang, namun masih dalam tingkat keparahan tidak serius. Sementara Lamine Yamal mengalami kelelahan serta adanya memar usai berduel dengan Lucas Digne serta Theo Hernandez selama pertandingan dengan Prancis di semifinal. Saat ini, Spanyol tengah memprioritaskan kebugaran para pemain menjelang laga final. Spanyol pun hanya memiliki waktu 3 hari untuk menyesuaikan diri dengan panas dan kelembapan di New York.
0: Berikutnya ada yang menarik nih saat Argentina bertemu dengan Spanyol di Piala Dunia 2026, di mana pelatih Argentina Lionel Scaloni akan bertemu dengan mentornya saat mengambil lisensi kepelatihan, yakni pelatih Spanyol saat ini, Luis de la Fuente.
5: Final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina akan menjadi laga duel guru dan murid antara pelatih Spanyol Luis de la Fuente dengan pelatih Argentina Lionel Scaloni. Kisah keduanya bermula pada 2017 di Akademi Kepelatihan Federasi Sepak Bola Spanyol di Las Rosas. Saat itu de la Fuente yang menjadi pelatih tim-tim kelompok umur Spanyol turut menjadi pengajar bagi para calon pelatih, termasuk Scaloni yang baru saja mengakhiri karir sebagai pemain profesional. Scaloni mengungkapkan besarnya peran de la Fuente saat dirinya mengikuti pendidikan kepelatihan di Las Rosas. Hubungan baik itu juga diakui oleh de la Fuente. Pelatih berusia 65 tahun itu bahkan pernah menyebut Scaloni sebagai seorang master. Pada 2024, keduanya sama-sama mengangkat trofi di level benua. Scaloni membawa Argentina menjuarai Copa America, sementara de la Fuente mengantar Spanyol menjadi kampion Piala Eropa. Hubungan guru dan murid itu kini berujung pada duel memperebutkan trofi paling bergengsi di sepak bola dunia. Setelah Spanyol memastikan lolos ke final usai mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal, De La Fuente bahkan mengaku senang jika harus menghadapi Argentina.
0: Dan pelatih Inggris Thomas Tuchel jadi sasaran kritik setelah Harry Kane dan kawan-kawan gagal ke final Piala Dunia 2026 karena kena comeback Argentina. Perubahan strategi yang diambil saat Inggris unggul 1-0 dari Argentina. di mana pelatih asal Jerman itu menarik keluar Anthony Gordon dan menggantinya dengan pemain bertahan Ezri Konsa. Dan ternyata pergantian pemain itu justru membuat para pemain Argentina dengan leluasa bisa menggempur pertahanan Inggris. Strategi bermain bertahan akhirnya membuat Inggris kebobolan 2 gol yang dicetak oleh Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Inggris pun gagal melangkah ke partai final dan sesuai pertandingan semifinal, Thomas Tuchel angkat suara setelah mendapatkan sejumlah kritik yang tajam terhadap dirinya. Di mana mantan pelatih Chelsea dan Bayern Munchen itu siap bertanggung jawab dengan keputusannya yang ia ambil saat berada di lapangan.
6: No, I believe that's just the nature of the game. As soon as you lose, you get criticized. That's just what it is. And you get criticized after. No one knows what would have happened if we made different decisions. So it makes no sense to engage in that and lose my head. I'm responsible for them. I took them, so I take the criticism. That's just the way it is.
0: Sementara itu, Argentina menghadapi kemungkinan sanksi dari FIFA usai para pemainnya merayakan kemenangan di semifinal Piala Dunia atas Inggris dengan membentangkan spanduk yang mendukung klaim negara Argentina atas Kepulauan Falkland. Para pemain Argentina ini merayakan kemenangan atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 sambil memegang spanduk dengan tulisan Kepulauan Falkland adalah Argentina. Sebelumnya pada 2014, FIFA juga telah mendenda Asosiasi Sepak Bola Argentina sebesar 20.000 pound sterling atau sekitar 483 juta rupiah setelah para pemain Argentina memenangkan spanduk dengan pesan yang sama sebelum pertandingan persahabatan melawan Slovenia dimulai. FIFA memang mempunyai aturan yang melarang spanduk, bendera, pakaian dan perlengkapan lain yang bersifat politis, menyinggung serta diskriminatif di dalam area stadion saat pertandingan berlangsung. Dan di final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan antara Spanyol dengan Argentina berlangsung di Stadion New Jersey juga terganggu dengan terjadinya peningkatan polusi di kota New York akibat adanya kebakaran hutan yang terjadi di Kanada. Namun prakirawan cuaca menyebutkan sehari jelang final wilayah New York akan diguyur hujan yang diharapkan bisa mengurangi tingkat polusi.
7: Langit kota New York yang berkabut pada Kamis menimbulkan kekhawatiran terjadinya peningkatan polusi menjelang final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada Minggu. Asap dari kebakaran hutan di Kanada bergerak ke selatan melewati negara bagian New York menyebabkan peringatan kualitas udara dikeluarkan di New York pada Kamis. Prakirawan cuaca memprediksi hujan akan terjadi satu hari jelang final yang mungkin membantu memperbaiki kualitas udara. Buruknya kualitas udara di New York mendapat tanggapan dari dua mantan pesepak bola, Lukas Podolski dan Javier Mascherano. Menurut Podolski yang pernah meraih juara dunia 2014 bersama Jerman, kualitas udara di New York yang memburuk tidak akan berpengaruh. Menurutnya, para pemain tetap akan berjuang meraih kemenangan. Sementara bagi Mascherano, yang kini menjadi pelatih Miami FC, dirinya tidak pernah melihat kualitas buruk di New York.
8: Oh, as I say, you know, it doesn't affect because both teams have to deal with that. I think it will be not a problem for the teams, and so I personally never had a problem with that. So I go out to fight for these 3 points, and doesn't care if the pitch is different, dry, wet, or you play on snow or not. You go out and fight for this title or for these 3 points.
9: Oh no, but this is strange. I have never seen this situation in New York, but it's strange, but no, not affected.
7: Pada final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dengan Spanyol, diperkirakan akan ada lebih dari 82.500 penonton yang akan memadati Stadion New Jersey. Di final, Spanyol mengincar trofi juara dunia keduanya setelah 2010 lalu di Afrika Selatan. Sedangkan Argentina berambisi menjadi negara pertama yang sanggup mempertahankan gelar juara dunia sejak terakhir kali Brazil melakukannya pada 1962 silam.
0: Dan berikutnya, FIFA juga akan menggelar konser musik halftime show berdurasi 11 menit saat jeda babak pertama dalam pertandingan final Piala Dunia 2026. Acara yang mengadopsi kemegahan dari Super Bowl ini rencananya akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey dan akan dimeriahkan sejumlah musisi papan atas dunia.
7: Untuk pertama kalinya dalam sejarah di pertandingan final Piala Dunia 2026, FIFA akan menggelar konser musik halftime show berdurasi 11 menit saat jeda babak pertama. Sejumlah musisi papan atas dunia pun dipastikan akan memeriahkan panggung megah tersebut seperti Justin Bieber, Shakira bersama Burna Boy, Madonna, serta BTS. Acara mengadopsi kemegahan Super Bowl ini akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey dan didukung oleh organisasi Global Citizen.
10: It's a huge honor and I think that the fact that FIFA and Gianni Infantino trusted us and we've approached that with care for football. The reason why it's 11 minutes is we want to make sure that the halftime show, you know, doesn't interfere with the length of the halftime. We want to make sure that we are respectful of the game of football. Even down to how we protect the pitch cover is super important to us to make sure that not a single blade of grass is impacted by what we do. And that's even down to the footwear that people have to wear. Everything is thoughtful because we know that we are here because the amazing game of football, and so we want to honor that.
7: Evans menambahkan, pertunjukan luar biasa ini sekaligus ditujukan untuk mendukung kampanye penggalangan dana sebesar $100 juta Amerika Serikat bagi dana pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Karakter-karakter dari Sesame Street dan The Muppets juga akan turut memeriahkan pertunjukan tersebut yang akan disiarkan secara langsung dari Stadion New York, New Jersey pada 20 Juli nanti.

0: Bicara tentang olahraga ini erat kaitannya dengan pemanasan. Memang ya, namanya pemanasan ini kan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan sebelum kita berolahraga. Tapi ternyata masih ada aja yang sebagian orang melakukan pemanasan dengan cara yang kurang tepat. Salah satunya yang sering kita lihat adalah pemanasan dengan mengoleskan balsem. Nah, hal ini kita akan bahas bersama dalam segmen Emang Iya yang berikut ini.
1: Ketemu lagi di segmen Emang Iya. Kali ini kita akan bahas fenomena tentang orang-orang yang sebelum olahraga itu pemanasannya ngolesin balsem. Pernah lihat dong? Atau jangan-jangan lu kayak gitu juga? Kita tanya nih ke salah satu pemain basket. Dong, pernah denger dong kalau pemanasan ngolesin balsem?
2: Ya, pernah.
1: Pernah lu lakuin nggak?
2: Pernah dulu.
1: Kenapa sih alasannya dong?
2: Ya alasannya sih biar cepet panas aja sih sebenarnya. Biar cepet, ya, biar langsung in gitu, biar langsung kenceng gitu.
1: Hah? Tapi kan yang panas kulitnya?
2: Ya iya sih, kan.
1: Lo pernah nggak pemanasan pakai balsem?
3: Enggak sih, kayaknya belum pernah.
1: Kenapa Gil?
3: Karena kayaknya sih ya panasnya di luar doang. Jadi sampai dalamnya nggak berasa, mungkin ya karena belum pernah coba.
1: Nah, pemanasan pakai balsem ngaruh? Emang iya?
4: Jadi gini, yang namanya kita itu pemanasan, harusnya itu kita mempersiapkan tubuh kita. Baik dari jantung, paru-paru, sampai ke otot dan sendi, untuk bergerak sebagaimana kita mau bergerak pas olahraganya. Jadi panas itu terjadi karena kita meningkatkan aliran darah ke situ. Sementara yang namanya kita pakai balsem gitu ya, atau minyak angin, minyak rem kali misalnya. Itu kan lebih karena kulitnya yang panas. Nggak nembus sampai ke dalam itu, nggak sampai jadi ototnya panas, mah enggak. Karena memang kalau kita bicara mau manasin atau melancarkan darah ke otot, ya mesti digerakin. Makanya kenapa kita kalau bicara mau panas untuk misalnya main basket gitu kan, atau misalnya main bola, ya dilakukan dengan cara jogging, terus kemudian gerakan-gerakan sendi-sendi yang terlibat, pelan-pelan ditingkatkan secara bertahap sampai beneran panas gitu. Nah, jadi bukan dengan balsem. Jadi memang bisa dibilang, yang namanya penggunaan balsem untuk pemanasan mempersiapkan diri mau olahraga sebenarnya ya secara saintifik nggak ada gunanya sebenarnya.
1: Udah jelas kan, yang namanya pemanasan itu artinya mempersiapkan tubuh kita, otot kita, sendi-sendi kita sebelum aktivitas olahraga. Bukan berarti pemanasan itu bikin panas kulit, apalagi diolesin pakai balsem. Paham ya? Sampai jumpa di episode Emang Iya selanjutnya.
0: Tuh, tadi dapat informasi ya, pengingat dari Erlangga Wisnuaji, jangan sampai pemanasan oles-olesin aja tuh balsem yang panas, nanti kulitnya takutnya ya. Namun pastinya informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.

0: Video warga merekam proses evakuasi sejumlah siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum yang tenggelam di mata air Cihaniwung di Desa Cidatar, Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Insiden ini terjadi saat mereka mengikuti kegiatan Pramuka Jelajah Alam yang merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah. Meski sempat dilarikan ke layanan medis, seorang siswi meninggal dunia, sementara 7 siswa lain berhasil diselamatkan warga. Jumat pagi, tim Inafis Polres Garut menggelar olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi mata. Kepala Desa Cidatar menuturkan berdasarkan komunikasi dengan pihak sekolah, kegiatan berenang di sumber mata air tersebut keluar dari agenda jelajah alam.
1: Informasi dari obrolan tadi dengan pengajar yang 3 mah katanya kelas 3.
2: Oh.
1: Kelas 8, kelas 9 mungkin.
2: Oh, yang ikut jadi korban.
1: Termasuk yang korban.
2: Kalau yang sisanya,
1: baru masuk. Ya, baru masuk. Tadi ada obrolan sedikit, katanya itu rangkaian dari sekolah sama Pak Yilman gitu. Oh. Cuman acara khusus untuk renang itu tidak ada.
0: Sementara itu, para korban selamat kondisinya berangsur pulih setelah mendapatkan perawatan di Puskesmas Cisurupan. Di Sumatera Selatan, seorang siswa kelas 6 SD Negeri Kota Lubuk Linggau mengalami memar pada tangan dan kakinya yang diduga akibat hukuman dari salah satu guru karena tidak bisa menghafal materi pelajaran perkalian. Pihak keluarga pun melaporkan kejadian ini ke Polres Lubuk Linggau pada Rabu malam. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut.
3: Jadi langsung saya konfirmasi sama yang bersangkutan gurunya. Ternyata HP-nya udah aktif, memanggil. Karena dia tuh kalau di rumah jarang pegang HP. Setitik kan WA, besok pagi-pagi temuin ibu. Ibu pengen tahu kronologisnya seperti apa. Kami sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan upaya untuk bertemu dengan pihak korban. Tapi kenyataannya semalam, kami sampai jam 11 malam di sini, Pak. Pengen datang ke rumah korban, pengen lihat situasi anak seperti apa. Tapi kenyataannya orang tua korban nggak ada di rumah. Dia ternyata ada di kepolisian.
0: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Kamis siang menyebut pihaknya sudah melakukan penanganan atas kasus ini. Polisi juga tengah melakukan penyelidikan kemungkinan adanya korban lain dalam kasus ini. 2 santri korban luka bakar, DV dan AL, kini mulai fokus menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Wakil Gubernur didampingi para dokter datang menjenguk dan menyemangati para korban. Operasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan medis. Pemeriksaan diagendakan dilakukan pada Rabu siang dengan melibatkan dokter bedah plastik, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis anestesi.
4: Kita periksa itu dulu ya, lihat kondisinya, artinya kita tidak sembarangan operasi, harus dioptimalkan dulu. Jadi periksa dulu lab Ronsen, kondisi optimal. Kalau kondisinya normal semua hasil pemeriksaan nanti, ya satu hari, hari kedua sudah bisa.
0: Sebelumnya, tragedi kebakaran terjadi pada bulan Desember tahun lalu yang melukai DV dan AL serta merenggut nyawa satu santri lainnya berinisial SS akibat luka bakar yang cukup serius. Kini seluruh biaya pengobatan korban sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. Fenomena kekurangan murid sekolah negeri di berbagai daerah mewarnai tahun ajaran baru. Penurunan jumlah siswa baru sekolah negeri secara drastis ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Benarkah fenomena ini terjadi murni karena penurunan angka kelahiran atau sekolah negeri tak mampu lagi bersaing dengan sekolah swasta? Kita akan membahasnya bersama narasumber. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia, Prime News.

0: Kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. Diduga kejadian itu disebabkan karena truk yang alami remblong hingga sebabkan 4 korban tewas. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ringsek, bahkan ada yang terbalik. Sementara proses evakuasi korban terus dilakukan oleh petugas bersama warga. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat ini melibatkan 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Kabid Humas Poldasu, Kombes Ferry Walintukan mengatakan kecelakaan diduga dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami remblong. Truk kemudian menabrak 8 kendaraan di depannya. Ada 4 orang yang meninggal dunia dan 8 orang yang mengalami luka-luka. Kini 2 korban dirawat di puskesmas terdekat, sementara 6 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Terduga pelaku sendiri yang merupakan sopir truk Fuso telah diamankan kepolisian Polsek Pancur Batu. Sebelumnya sedikitnya 6 korban kecelakaan maut di Desa Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan. 6 korban kecelakaan terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, seorang di antaranya adalah anak kecil. Kondisi para korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik mengalami patah tulang dan korban anak mengalami luka serius di bagian kepala. Sementara ada seorang korban laki-laki meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut tersebut, namun dugaan sementara kecelakaan disebabkan remblong truk bermuatan galon air mineral.
1: Kondisi pasien yang 5 yang tidak mengalami pendarahan hebat di kepala itu dalam kondisi sadar dan sudah ditangani ke gawat darurat.
2: Kalau untuk korban meninggal dunia ada yang dibawa kemarin nggak, Kak?
1: Untuk korban meninggal dunia ada yang dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Adam Malik dan memang sudah dalam kondisi meninggal dunia itu 1 orang laki-laki usia 38 tahun warga Sibolangit.
3: Disebabkan oleh 1 mobil truk yang berisi galon mineral yang berasal arah dari Karo menuju ke Medan. Pada saat mengendarainya, supir mengalami remblong sehingga menabrak 7 kendaraan di depannya. 7 kendaraan mobil di depannya. 7 kendaraan itu ada yang searah dengan mobil truk yang berisi galon itu menuju ke Medan. Dan ada juga kendaraan mobil yang dari Medan menuju ke Karo. Setidaknya ada 7 kendaraan.
0: Kita ke kasus lain, peristiwa meledaknya gudang amunisi milik TNI di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Hingga kini sejumlah korban masih dirawat di Rumah Sakit Caruban, Madiun. Sementara lokasi gudang pusat amunisi disara dan dijaga ketat prajurit TNI. Sehari pasca peristiwa ledakan gudang pusat amunisi milik TNI di Kabupaten Madiun, suasana di Rumah Sakit Caruban Madiun sudah tampak sepi tanpa ada penjagaan dari anggota TNI. Namun untuk para awak media tidak diberi izin untuk bisa masuk ke rumah sakit untuk mengambil gambar. Berdasarkan informasi, ada 1 anggota TNI korban ledakan yang dibawa ke ruang operasi, namun belum diketahui identitasnya. Sementara itu di lokasi kejadian ledakan tampak dijaga ketat oleh prajurit TNI. Aksi penusukan seorang pria di Pekalongan, Jawa Tengah yang terekam CCTV mengakibatkan 1 dari 2 korban tewas pada Jumat siang. Polisi menetapkan 1 tersangka, aksi dipicu kesalahpahaman yang berujung penusukan. Pelaku diduga di bawah pengaruh miras.
4: 1 korban penusukan brutal yang terjadi di Kelurahan Kuripan Kertoharjo pada Kamis tewas. Korban tewas pada Jumat siang setelah menjalani perawatan intensif beberapa jam di ICU Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Pekalongan. Korban mengalami luka tusuk di 3 lokasi berbeda, terparah di perut bagian kiri. Korban penusukan bernama M. Zuhri, warga Simbang Kulon, Kabupaten Pekalongan.
5: Kemungkinan terjadi perdarahan yang cukup hebat, ya. Kemudian rumah sakit sudah melakukan tindakan yang cukup baik, dan alhamdulillah tindakan tersebut sudah dilakukan juga. Dinyatakan pasien meninggal di jam 9.53 pagi.
4: Jenazah korban penusukan tiba di rumah duka pada Jumat siang dan dimakamkan pada Jumat sore.

0: Jadi untuk motif pelaku pada saat itu memang terjadi salah paham, kemudian terjadi cekcok sehingga korban ini ditusuk oleh pelaku.
1: Pengaruh ini alkohol juga
0: nih. Ada indikasi seperti itu.
2: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya aksi penusukan yang dilakukan oleh pelaku pada korban terekam CCTV rumah warga. Polisi yang menerima informasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Robi Bernardi, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
3: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya digasak maling di Jalan TPU Cipayung, Jakarta Timur. Sementara di lokasi lain, sebuah SPPG di Kabupaten Mojokerto dibobol maling. Berbagai peralatan seperti kompor, puluhan ompreng, dan perlengkapan dapur dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian itu, operasional SPPG lumpuh dan tidak bisa melayani MPG para siswa.
4: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya di Jalan TPU Cipayung, Cipayung, Jakarta Timur, digondol maling Rabu sore. Dari rekaman kamera pengawas, tampak 4 orang pelaku datang. 2 pelaku berhenti di depan rumah dan 2 pelaku memutar balik motornya. Kedua pelaku yang berada di samping motor korban langsung beraksi. Kurang dari 5 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak motor korban dan membawa kabur motor hasil curiannya. Korban yang sempat mengetahui motornya dicuri langsung keluar rumah dan mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri.
5: Ngajarin ngaji di sini.
6: Siapa? Korbannya?
5: Ustadz.
6: Itu motor Pak Ustadz?
5: Iya.
6: Lagi ngajarin ngaji anak yang punya rumah?
5: Iya.
6: Terus?
5: Ya tiba-tiba aja gitu.
6: Oh, pelaku itu berapa orang, Bu?
5: Kalau dilihat dari itu sih ada 2 motor.
6: Oh, 4 orang?
5: Ya, jadi yang satu sebelah sana. Tapi sebelumnya itu ternyata dia itu udah bolak-balik.
6: Oh, udah mantau. Oh, udah mantau ya.
4: Petugas Jatanras Polda Jawa Timur menghentikan paksa dan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kedung Maron, Pasuruan. Pelaku sempat berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pengembangan kasus kemudian dilakukan dengan menggerebek sebuah rumah di kawasan Tutur, Pasuruan. Di lokasi ini petugas mengamankan 6 pelaku lain yang sedang berada di dalam rumah. Dari total 7 pelaku, 4 orang diantaranya beroperasi di Pasuruan, sedangkan 3 lainnya di wilayah Jember. Kelompok ini diketahui telah beraksi di 10 lokasi dengan sasaran kendaraan roda 2 dan roda 4. Petugas turut menyita barang bukti berupa senjata tajam hingga kunci T. Satu pelaku yang merupakan residivis ditembak pada bagian kaki karena berusaha kabur. Seluruh pelaku kini diamankan di Polda Jawa Timur. Sementara polisi masih memburu penadah di Probolinggo.
7: Kemarin kita tangkap itu spesialis roda 4 TKP Jember. Yang lainnya kita ungkap kelompok Pasuruan itu TKP Pasuruan itu ada 3 orang.
8: Ada 4 orang.
7: Jadi modus mereka itu khususnya yang roda 2 biasa patroli lihat lengahnya korban menaruh sepeda motor lalu dia beraksi.
4: Petugas Satuan Reskrim Polres Mojokerto berhasil menangkap pelaku pembobolan SPPG Al Jazeera di Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari. Pelaku berinisial B dan seorang penadah berinisial S. Pelaku B beraksi seorang diri. Aksi pencurian di kantor SPPG pertama kali diketahui setelah pengelola menerima informasi mengenai adanya kerusakan mencurigakan pada bagian plafon gudang dan ruang persiapan pada Minggu 12 Juli 2026. Saat itu kerusakan sempat diduga disebabkan oleh rembesan air maupun faktor lainnya. Namun ketika dilakukan pemeriksaan, didapati sejumlah peralatan operasional telah hilang. Di antaranya 8 kompor gas, 5 unit AC, 7 kamera CCTV hingga perlengkapan dapur lainnya dengan kerugian mencapai 80 juta rupiah. Akibat perbuatan pelaku, operasional SPPG terhenti dan tidak bisa melayani makanan bergizi gratis kepada para siswa.
9: Jadi pelaku ini secara berurutan setiap hari mencuri barang-barang yang ada di SPPG. Yang pertama mulai dari outdoor AC dicuri, setelah itu hari selanjutnya dia

0: ngambil TV, ngambil kasur, ngambil alat-alat makan, ompreng SPPG, terus ada blower fan, sampai roda kereta buat dorong-dorong makanan itu dicuri juga, sampai ada kipas angin, DVR, CCTV dan segala macam. Jadi barang-barang yang ada di SPPG itu diambil.
1: Atas perbuatannya, pelaku B terancam pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku S terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5 kg lebih. Barang haram senilai hingga 1 miliar rupiah itu diamankan setelah 2 kurir ditangkap. Di lokasi lain, Polresta Malang menangkap 2 warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Dari penangkapan tersebut turut disita 3,2 kg sabu dan 2.000 butir lebih pil ekstasi.
3: Buka, 5.
4: Buka, buka. Buka.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 5 kg. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan kurir berinisial ST warga Jombang pada 5 Juli 2026. Hasil pengembangan kasus mengantarkan petugas menangkap tersangka kedua berinisial SM warga Bangkalan. Dari tangan tersangka, petugas menyita 5 kg lebih sabu dengan nilai mencapai 1 miliar rupiah. Ironisnya, ST yang berprofesi sebagai petani nekat menjadi kurir demi imbalan 1 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang dikirim.
5: Tim BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama ST yang diduga membawa paket narkotika jenis sabu dengan berat sebanyak 5.440 gram atau 5,4 kilo yang disimpan di dalam kendaraan.
1: Kedua tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Keduanya dijerat Undang-Undang Narkotika dan KUHP dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Polresta Malang Kota menangkap 2 warga Aceh yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar pulau. Penangkapan 2 tersangka berinisial MS dan MR ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka sebelumnya yang ditangkap Satreskoba Polresta Malang Kota pada awal Juli lalu. Polisi turut menyita 3,2 kg sabu yang dikemas dalam bungkus teh dan 2.480 butir ekstasi. Kapolresta Malang Kota Kombespol Putu Kolis Ariana Kamis sore mengungkapkan tersangka sudah 6 kali beroperasi dengan upah 10 juta rupiah.
6: Dari penangkapan hasil pengembangan pelaku MS dan MR, ini pengembangan dari pelaku inisial ANH di awal Juli yang kami sampaikan. Kami mendapati berbagai jenis barang bukti narkotika golongan 1 ATS, amfetamin type stimulan yang mengandung metil dioksid metamfetamin atau MDMA, ini jenis sabu maupun ekstasi. Sabu sejumlah 3,2 kg kemasannya mirip dengan yang dimiliki oleh ANH, kemasan teh Cina warna hijau, sehingga patut diduga ini satu jaringan. Kemudian ada 2.480 butir pil ekstasi.
1: Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan saat seorang wanita berinisial KS masuk ke lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur. KS awalnya tampak tenang saat melewati ruang pemeriksaan barang di pintu depan. Namun gerak-geriknya mulai mencurigakan saat diminta masuk ke ruang penggeledahan badan khusus. Petugas lapas wanita yang melakukan pemeriksaan akhirnya menemukan 5 paket sabu terbungkus kondom yang disalurkan ke dalam alat vital pelaku. KS langsung diamankan untuk diinterogasi. Kepala Lapas Kelas 2A Banyuwangi, Solihin, menjelaskan pelaku awalnya hendak membesuk kekasihnya, namun narkotika tersebut nyatanya dipesan oleh rekan kekasihnya berinisial EM yang juga seorang warga binaan. Pelaku nekat karena dijanjikan imbalan Rp500.000.
7: Berdasarkan keterangan WBP inisial S, barang tersebut milik WBP inisial IMR

0: Sesuai dengan keterangan pembesuk, inisial KS merupakan pacar dari WBP inisial SL. Barang tersebut merupakan pesanan dari WBP inisial IMR yang mengaku sebagai WBP EM dengan nama EM dengan imbalan 500.000.
1: Kasus ini kini ditangani Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyuwangi. Polisi segera melakukan pendalaman terhadap pelaku maupun pemesan barang haram tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Kobaran api melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak meluas.
3: Ya Allah ini. Astagfirullahaladzim, musibah ini, musibah. Musibah kebakaran di TPA Cipayung.
4: Kebakaran terjadi di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Kamis malam. Kobaran api terlihat melahap tumpukan sampah dan memunculkan asap tebal yang membumbung tinggi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api sempat merambat dari titik awal ke bagian lain. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dengan 32 personil diterjunkan ke lokasi. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Reni Siti, kebakaran terjadi sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Api diduga muncul dari satu titik dan sempat merambat, namun berhasil dilokalisir sehingga tidak menyebar lebih luas. Penyebab pasti kebakaran hingga kini masih dalam proses investigasi.
5: Jam 8 malam. Kemudian penyebabnya apa, itu nanti masih kita perlu investigasi dulu ya. Karena kan memang di sini kita sebetulnya ada patroli juga. Nah, jadi kita bisa antisipasi sekarang, mungkin bisa segera kita lokalisir ya. Jadi tidak menyebar, alhamdulillah sekarang sudah padam, tapi sekarang sedang proses pendinginan.
4: Reni menambahkan pihaknya akan meningkatkan langkah antisipasi dengan melakukan penyiraman minimal 2 kali setiap hari mengingat cuaca yang sedang panas serta volume sampah di TPA Cipayung yang saat ini mencapai 2,9 juta ton dengan timbunan sampah harian mencapai 900 hingga 1000 ton. Petugas saat ini masih melakukan proses pendinginan dan penyiraman hingga Jumat pagi untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul dari dalam tumpukan sampah. Zara Liza, Depok, Jawa Barat.
2: Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Energy Trading pada periode 2018 hingga 2023. Sudirman Said tiba di Kejaksaan Agung pada Jumat pukul 9 pagi. Ini merupakan ketiga kalinya Sudirman dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sudirman mengaku dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai orang yang paham tentang tata kelola impor minyak.
6: Ya, saya memenuhi undangan dari Kejaksaan Agung untuk kembali memberikan keterangan berkaitan dengan kasus yang melibatkan Petral ya. Kasus lama itu kan. Dan ini kedatangan saya yang ketiga kali. Saya memberi penjelasan tentang apa-apa yang saya lakukan, saya ketahui dan saya alami ketika saya di Pertamina pada tahun 2008-2009 sebagai corporate secretary, sebagai senior vice president dari ISC. Kemudian juga saya memberikan penjelasan ketika saya menjabat sebagai regulator, sebagai Menteri SDM. Dan tadi kenapa saya dipanggil ulang karena ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi keterangan dan tadi sudah ditandatangani berita acara pemeriksaan. Dan mengenai tersangkanya siapa itu kan urusan penegak hukum ya, saya tidak bicara mengenai itu.
2: Tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Don Rito, dilimpahkan dari rumah tahanan Mapolda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung Jumat siang. Proses pelimpahan dilakukan bersama barang bukti uang dan emas hasil penyitaan oleh penyidik. Tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Don Rito, keluar dari rumah tahanan Mapolda Metro Jaya Jumat siang untuk menjalani proses pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Agung. Selama proses pemindahan, tersangka mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob bersenjata. Sejumlah barang bukti yang telah diamankan penyidik juga dimuat ke dalam kendaraan untuk dibawa bersama tersangka. Barang bukti berupa uang dan emas yang sebelumnya telah disita untuk menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Kejaksaan.

0: Pak Don. Untuk
1: bikin pelabuhan TKP ini, Pak Don.
0: Itu kafe Deklen punya Bapak apa punya?
2: Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juli 2026. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
3: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
4: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PPA Sabri dan Krakatau dan juga VLN, Blackout. Dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui, yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir.
5: Pada hari ini, proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
3: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
6: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram. Dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
3: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung Bundar Jampitsus. Namun mantan Jampitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktoba, Jakarta.
2: Tahun ajaran baru, sejumlah sekolah dasar di Ciamis, Jawa Barat dan Polewali, Mandar, Sulawesi Barat sepi dari siswa baru. Selengkapnya sesaat lagi, kami segera kembali.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di

0: laga bintang sepak bola putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tahun ajaran baru, sejumlah sekolah dasar di Ciamis, Jawa Barat dan Polewali Mandar, Sulawesi Barat sepi dari siswa baru. Di Ciamis, sebuah sekolah hanya menerima satu siswa. Sementara di Polewali Mandar, sekolah di pedalaman juga mengalami hal serupa akibat minimnya angka kelahiran.
2: Agar bisa menjadi yang pertama masuk ke dalam kelas.
3: Inilah suasana SDN 2 Salakaria, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sekolah ini tampak lengang dari aktivitas siswa yang biasanya hilir mudik. Saat ini SDN 2 Salakaria hanya memiliki 32 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Setiap kelas hanya dihuni oleh 5 hingga maksimal 7 siswa. Ironisnya, siswa baru di kelas 1 hanya satu orang saja. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis memastikan sekolah tetap harus berprestasi dan berkualitas meskipun jumlah siswa minim. Selain karena faktor demografi, minimnya anak usia sekolah di perkampungan juga menjadi penyebab sekolah kekurangan siswa.
4: Kita menerima satu orang siswa baru. Kita langsung melaksanakan evaluasi, ternyata bukan karena sekolah ini tidak berkualitas, tetapi memang penduduk di sini sudah jarang.
3: Meski demikian, minat masyarakat menyekolahkan anak di sekolah negeri Ciamis masih terbilang tinggi. Sekolah pun tetap berkomitmen menjaga kualitas pendidikan di tengah keterbatasan jumlah siswa. Sejumlah sekolah dasar negeri di pedalaman Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga kekurangan peserta didik baru pada tahun ajaran ini. Kondisi ini disebabkan minimnya jumlah penduduk hingga angka kelahiran yang menurun. Seperti yang terlihat di SDN 024 Tabang Leleang, Desa Todang-Todang, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar. Berbeda dengan sekolah di perkotaan yang ramai aktivitas siswa, suasana di sekolah ini justru terlihat lengang. Pada penerimaan siswa baru tahun ini, sekolah hanya mendapatkan 3 murid baru, sehingga total murid kelas 1 hingga kelas 6 hanya berjumlah 11 orang. Meski jumlah siswa sangat terbatas dan tidak menghambat proses belajar mengajar, pihak sekolah berharap ada langkah dan dukungan dari berbagai pihak agar jumlah peserta didik di sekolah ini dapat kembali meningkat pada tahun-tahun mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Fenomena kekurangan murid sekolah negeri di berbagai daerah mewarnai tahun ajaran baru. Label sekolah gratis tampaknya tidak lagi menarik minat orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Penurunan jumlah siswa baru sekolah negeri secara drastis ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Indonesia. Benarkah fenomena ini terjadi murni karena penurunan angka kelahiran atau kalah saing dengan sekolah swasta atau bahkan justru akibat rapor merah sistem PPDB zonasi yang salah sasaran? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Abdullah Ubaid Matraji. Selamat malam, Mas Ubaid, apa kabar?
5: Kabar baik, selamat malam Bang baik. Victor.
1: Mas Ubaid, data Badan Pusat Statistik yang diperbarui Februari 2026 menunjukkan ada tren penurunan jumlah siswa SD negeri dalam 5 tahun terakhir. Saya punya datanya, kalau di tahun per tahun 2026 ini jumlah siswa SD negeri sekitar 1.700 siswa, turun dari 130.600 siswa pada 2021, sekarang di tahun 2025 128.000 siswa. Sementara si SD swasta ini jumlahnya mengalami peningkatan begitu ya, ada 18.000 menjadi 20.000-an di tahun 2025 ini. Apa faktor paling dominan yang paling menyebabkan sekolah negeri semakin kehilangan peminat? Apakah ini murni masalah pergeseran demografi atau penurunan angka kelahiran atau kegagalan sistem zonasi, Mas Ubaid?
5: Jadi faktornya beragam ya. Di liputan tadi ya, memang dalam satu kasus memang ada persoalan perubahan demografi. Ya. Tapi menurut saya yang membuat sekolah-sekolah negeri ini jumlah muridnya menurun, ya, selain soal perubahan demografi, adalah kita tidak bisa menampik bahwa terjadi ya permasalahan mutu, ya, kesenjangan mutu atau tidak meratanya mutu di sekolah-sekolah negeri ini, gitu ya. Nah, ketika di daerah tertentu ya berdasarkan domisili atau zonasi, di mana di daerah situ, di domisili situ, di zona situ, ada sekolah negeri berhadapan-hadapan dengan sekolah swasta, lalu sekolah swasta ini jauh lebih bermutu, jauh lebih berkualitas, jauh lebih bagus, maka kasus yang terjadi adalah justru masyarakat tidak memilih sekolah negeri, meskipun sudah gratis. Tapi masyarakat lebih memilih sekolah swasta yang itu jelas mutunya, pembelajarannya lebih baik, quality controlnya lebih baik, gitu kan. Jadi itu menjadi pilihan masyarakat, gitu kan. Nah, itulah yang harusnya menjadi konsentrasi pemerintah. Kenapa banyak sekali sekolah-sekolah negeri di Indonesia ini yang justru hanya mampu menampung anak, tetapi soal kualitasnya ini masyarakat menilai banyak yang tidak bermutu, gitu ya. Karena itu ada dua data yang bisa tampak ya. Sekolah negeri yang bermutu tetap menjadi rebutan oleh orang tua atau wali murid ya. Tetapi ya, sekolah negeri yang tidak bermutu, maka pilihan masyarakat adalah lebih baik ke sekolah-sekolah swasta yang bermutu daripada sekolah negeri yang bermutu. Jadi dalam kasus-kasus di mana ada persebaran anak, ada persebaran peserta didik di situ, tetapi ada pilihan sekolah swasta, ada pilihan sekolah negeri, tetapi sekolah swasta itu lebih baik, maka banyak sekali masyarakat yang lebih memilih sekolah swasta yang lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, ini tuh banyak terjadi di jenjang pendidikan dasar gitu ya. Jadi meskipun SD swasta itu berbayar, tapi bagi masyarakat ini masih terjangkau ya. Beda dengan SMA swasta yang SPP-nya lebih mahal, uang masuknya lebih mahal, kemungkinan masyarakat akan lebih memilih SMA negeri. Tetapi untuk SD, biaya SD swasta ini bagi masyarakat lebih berkualitas, lebih terjangkau, maka masyarakat lebih memilih SD swasta daripada SD-SD negeri ini. Gitu. Okay. Apalagi belakangan ada banyak sekali masyarakat yang lebih memilih SD swasta yang bernuansa ya, memberikan kelebihan misalnya soal materi-materi tentang keagamaan ya, materi-materi tentang pendidikan karakter moral yang lebih, yang tidak dimiliki oleh SD-SD negeri. Okay. Sehingga nilai jual atau kelebihan kualitas-kualitas yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah swasta ini jauh lebih menarik peminat.
1: Ini artinya ada kebijakan pemerintah yang memang harus segera dibenahi. Apakah itu persoalannya dengan kurikulum, cara belajar siswa di sekolah dasar negeri dengan swasta ini yang sungguh jauh berbeda. Ada gradasi di situ. Ketika Mas Ubaid bilang kalau kurikulum, cara tata cara belajar di sekolah swasta lebih seru, lebih menjadi magnetis. Orang tua jadi ingin menyekolahkan anak-anak mereka di sana. Apakah pemerintah juga perlu memodifikasi kebijakan atau kurikulum yang ada di sekolah, Mas Ubaid?
5: Menurut saya itu penting untuk menjadi catatan ya. Jadi pemerintah penting sekali. Sebenarnya pemerintah kan sudah punya data ya, melalui asesmen nasional, melalui tes kemampuan akademik, melalui rapor pendidikan, itu jelas sudah punya data pemerintah itu. Di zona mana ya ada sekolah negeri, ada sekolah swasta, gitu kan. Bagaimana kualitas sekolah negeri di zona situ, bagaimana kualitas sekolah swasta di sekolah di daerah situ, itu sudah jelas. Karena itu menurut saya data hasil asesmen nasional, data hasil rapor pendidikan itu penting, tidak hanya sebagai data yang dibaca, tetapi bagaimana tindak lanjutnya. Bagaimana pemerintah mengintervensi supaya sekolah-sekolah negeri yang tidak berkualitas ini mutunya bisa menjadi naik.
1: Oke.
5: Sekolah-sekolah swasta itu dia bisa lebih luasa, misalnya menggunakan kurikulum internasional misalnya, atau menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, bahasa Arab, ada yang misalnya yang agama Islam, sekolah-sekolah swasta menggunakan tahfidz Al-Quran dan seterusnya. Ini menjadi daya tarik bagi orang tua karena punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh sekolah negeri.
1: Okay.
5: Jadi data soal kualitas sekolah-sekolah negeri yang memang buruk ini, mau gak mau ini kewajiban pemerintah untuk meningkatkan.
1: Oke. Mas, ini kan ada sistem zonasi yang awalnya dibuat untuk pemerataan nih, tapi pada

0: praktiknya justru memicu penutupan beberapa sekolah negeri di daerah begitu ya. Sebenarnya di mana letak kekeliruan implementasinya? Karena kita tahu kalau selama ini banyak orang tua yang lebih memilih sekolah, walaupun sudah tidak ada lagi istilahnya sekolah favorit, sekolah tidak favorit, itu kan sudah tidak ada lagi istilahnya. Tapi orang tua ingin menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang paling baik, pendidikan yang terbaik untuk mereka. Apakah sistem zonasi ini pada implementasinya terjadi kekeliruan? Letak kekeliruannya di mana, Mas Ubaid? Menurut Mas Ubaid dan teman-teman? Bah.
1: Telah dari sistem zonasi ini adalah ada satu hal yang pemerintah luput ya, belum menindaklanjuti ya. Jadi sistem zonasi itu tidak dari sisi akses ya, bagaimana anak bisa bersekolah di sekolah yang dekat rumah. Tetapi dalam peta jalan pendidikan, sistem zonasi atau sekarang disebut dengan domisili, itu juga bagaimana supaya ada pemerataan mutu sekolah berdasarkan zonasi, gitu ya. Jadi tidak hanya aksesnya saja yang didekatkan dengan zonasi, tetapi bagaimana sekolah-sekolah yang ada dalam zonasi situ itu tidak jomplang secara mutunya ya. Nah, ketika dalam satu zonasi tapi mutunya timpang, maka masyarakat tetap tidak akan memilih sekolah yang dekat dengan rumah, karena masyarakat sadar bahwa sekolah yang dekat rumah misalnya kualitasnya buruk, sarananya tidak lengkap, pembelajaran tidak menarik, ya masyarakat meskipun sekolah itu berada di zona dia, dekat dengan rumah dia, pasti dia akan pilih. Gitu. Karena itu keberhasilan zonasi ini ada dua. Yang pertama, mendekatkan sekolah dengan rumah masyarakat atau rumah anak-anak, sehingga anak-anak tidak perlu memilih sekolah yang jauh dari rumah. Yang kedua, itu bisa dilakukan, anak-anak akan masuk sekolah di dekat rumah kalau mutunya baik. Jadi yang belum dilakukan pemerintah adalah pemerataan mutu berdasarkan zonasi gitu. Sehingga mau sekolah dimanapun nggak perlu jauh-jauh, karena sekolah yang dekat dengan rumah itu sudah bermutu gitu. Lah yang belum dilakukan pemerintah itu.
0: Jadi kalau kita lihat fenomenanya, jadi tanda bahwa masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap label sekolah gratis di sekolah negeri ya, dibandingkan dengan memilih okelah bayar lebih mahal sedikit saja di SD swasta begitu ya, Mas Ubaid, salah satu faktornya. Kita ingin tahu kalau bicara soal mutu, pasti dana atau anggaran ini yang paling jadi masalah. Dengan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBN, mengapa masalah ketimpangan fasilitas dan kualitas guru antar sekolah negeri masih belum terselesaikan, Mas Ubaid?
1: Ya, ini terjadi karena anggaran pendidikan yang 20% itu tidak tepat sasaran atau salah alokasi ya. Kita punya anggaran pendidikan 700 triliun lebih, tapi hampir separuh kan tidak digunakan untuk infrastruktur sekolah, tidak digunakan untuk peningkatan kualitas, tidak digunakan untuk kesejahteraan guru ya, tidak digunakan untuk pembiayaan siswa, tapi digunakan untuk program MBG yang sekarang lagi rame dikritik itu ya. Sehingga dalam pemantauan JPP itu sudah puluhan tahun ya, sudah 10 tahun lebih dana BOS ya. Jadi sekolah-sekolah negeri ini kan dia hanya dikasih kewenangan untuk mengelola dana BOS dan tidak boleh fundraising gitu kan. Jadi dana BOS itu mau nggak mau harus dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah negeri. Sementara dana BOS itu sudah puluhan tahun tidak pernah naik angkanya. Jadi hanya untuk belanja operasional saja sebenarnya kurang gitu kan. Jadi gimana mau melatih guru, gimana mau meningkatkan kualitas, bagaimana membuat ekosistem pembelajaran yang lebih kuat dan lebih efektif dan lebih berkualitas kalau dana BOS-nya nggak cukup. Karena itu menurut saya sumber dana pendidikan baik yang dari APBN maupun APBD itu harus bisa menambah dana BOS yang saat ini ada. Jadi sudah saatnya ini ya, semua kan kebutuhan sarana prasarana naik, harga-harga naik, ada inflasi, semuanya juga terjadi. Maka dana BOS ya ini harus ditingkatkan. Tidak boleh lagi dana BOS ini sudah puluhan tahun nggak pernah meningkat-meningkat. Karena itu dana pendidikan yang 20% 700 triliun itu harus dialokasikan dengan benar, yaitu untuk meningkatkan mutu sekolah.
0: Oke, Mas Ubaid, DPR RI ini sudah berkomentar ya, jika krisis jumlah murid ini terjadi di sekolah-sekolah negeri di berbagai daerah, maka pemerintah harus tidak bisa menjawabnya dengan menggabungkan atau menutup sekolah saja, tapi harus dibuat pemetaan baru. Kemendikdasmen ini merencanakan kebijakan penggabungan sekolah atau regrouping ya disebutnya ya, untuk sekolah-sekolah yang kekurangan murid. Apakah langkah ini solusi jangka panjang yang efektif atau hanya sekadar jalan pintas efisiensi anggaran nih, Mas Ubaid? Karena kita tahu nasib para guru sekolah asal ini jika dilakukan regrouping akan seperti apa nantinya, Mas Ubaid?
1: Jadi menurut saya ini shortcut yang tidak tepat ya gitu ya. Karena menurut pemantauan kami setiap tahun sekolah yang peminatnya sedikit itu tidak berhenti di satu titik saja, tapi titiknya ini bergerak gitu kan. Titiknya ini bergerak. Jadi kalau mau di regrouping seperti apa gitu kan? Bisa jadi tahun ini itu sebagai peminat, tapi di tahun depan itu pergerakan demografi ini kan itu harus ada pemetaan gitu. Kalau tidak ada pemetaan pergerakan demografi, lalu tidak ada pemerataan mutu dan seterusnya, ini tidak menjadi solusi regrouping itu. Karena itu menurut saya tidak ada jalan lain kecuali satu tahun sebelum SPMB. Ini kan sekarang SPMB sudah selesai nih. Nah, satu tahun ke depan itu harus sudah dimulai soal pembacaan perubahan demografi. Berapa jumlah anak usia sekolah dan di zona mana, ada di wilayah mana. Di situ, di wilayah situ ada sekolah negeri saja atau ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Daya tampung bangkunya berapa dan seterusnya, itu harus dipetakan setahun sebelum SPMB dilakukan gitu. Sehingga tugas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah adalah memastikan dan juga menghitung dan juga mendata berapa jumlah anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Lalu ketersediaan daya tampung ini seperti apa? Karena dalam kasus SPMB memang selalu berhadapan-hadapan. Ada sekolah yang memang peminatnya nggak ada, gitu kan? Bisa jadi tadi karena kualitasnya buruk atau demografinya anak usia sekolah di daerah situ nggak ada, gitu kan? Tetapi di daerah lain justru sekolah negeri menjadi rebutan, ya. Kuotanya cuma 200, yang daftar 2.000, gitu kan? Nah, karena itu jangan sampai hanya regrouping, penyatuan atap dan seterusnya. Tapi menurut saya ada solusi yang lebih strategis dan jangka panjang. Apa itu ya tadi? Pendataan berdasarkan perubahan demografi dan juga peta jalan soal pemerataan mutu pendidikan. Nah, kalau kita lakukan satu tahun sebelum SPMB, maka SPMB itu tidak akan terjadi lagi seperti rame-rame di Jawa Barat soal rebutan bangku di sekolah negeri atau di daerah-daerah lain yang memicu orang tua untuk demonstrasi karena anaknya gagal masuk sekolah negeri gitu kan. Karena itu ketika satu tahun ini pendataan sudah dilakukan, lalu dihitung berapa jumlah kursi di sekolah negeri, berapa jumlah kursi di sekolah swasta, saya pikir distribusi anak usia sekolah ini tidak ada yang left behind, tidak ada yang ketinggalan. Nah, ketika SPMB tinggal mendata saja siapa akan sekolah di mana, dan tidak perlu juga ada rebutan karena sudah dipetakan dengan baik. Tidak perlu juga ada memilah sekolah yang berkualitas karena pemerintah sudah punya dana yang besar dan akan mengintervensi menaikkan kualitas-kualitas sekolah yang selama ini masih rendah. Ya. Nah, dengan peta jalan yang jelas, dengan pemetaan perubahan demografi yang jelas, ini menurut saya jauh lebih strategis dan memastikan hak anak atas pendidikan itu bisa dinikmati oleh semuanya.
0: Ya, karena kita takutnya kasuistik begitu, hanya di daerah-daerah tertentu saja yang memang peminat sekolah negerinya sepi, tapi di daerah lain ternyata ramai begitu ya. Terakhir, Mas Ubaid, jika tren penurunan peminat murid sekolah dasar negeri atau menengah begitu ya, ini dibiarkan tanpa ada pembenahan, akan seperti apa wajah pendidikan di Indonesia 5 tahun, 10 tahun ke depan? Apakah kemungkinan besar pemerintah jadi akan menabung PR di dunia pendidikan selanjutnya? Mas Ubaid.
1: Ya, pasti ini akan bermasalah ya. Jadi yang dimaksud hak anak atas pendidikan itu adalah pemerintah tidak hanya menyediakan sekolah, lalu anak-anak bersekolah di dalam sekolah, tetapi bagaimana layanan pendidikan itu berkualitas, gitu loh. Jadi untuk memastikan kualitas itu kan misalnya ada panduan soal 8 standar nasional pendidikan. Itu harus dievaluasi dan harus ditingkatkan. Kalau memang sarananya masih buruk, harus ditingkatkan. Kalau kualitas gurunya masih buruk, harus ditingkatkan. Tidak seperti hari ini, kita lihat ada banyak sekali, bahkan data BPS menyebutkan lebih dari 60% sarana sekolah dasar kita kondisinya rusak. Mestinya itu langsung diperbaiki, gitu ya. Kemudian data Kemendes juga menunjukkan bahwa uji kompetensi guru-guru kita itu masih di bawah standar. Tapi sampai hari ini juga masih dibiarkan. Tentu ini harus ditangani dengan strategi-strategi yang lebih masif, lebih terstruktur ya. Sehingga tidak menyelesaikan kasus ini di daerah tertentu, kasuistik kalau lagi ada rame, tapi bagaimana ini bisa tersistematisir dengan baik di seluruh Indonesia. Sehingga kebijakan yang dibikin oleh Kemendikbud di level pusat itu benar-benar berdampak baik di level provinsi, di situ ada SMA dan SMK, kemudian di kabupaten kota ada SD dan SMP gitu loh. Dengan harapan begini, anak-anak tidak hanya sekolah, tetapi benar-benar belajar di sekolah. Okay. Nah, apa yang terjadi hari ini itu adalah pemerintah sibuk mengembalikan anak-anak yang tidak sekolah ke dalam sistem sekolah, tetapi pemerintah lupa bagaimana menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Karena itu ketika kemarin tes kemampuan akademik anak-anak yang bersekolah, ya nilai bahasa Inggrisnya 28, nilai matematikanya 40, itu artinya anak-anak kita belum mampu mencapai standar level yang mestinya dia harus capai. Kenapa itu bisa terjadi ya? Karena pembelajaran di sekolah tidak berkualitas, ya. Gitu kan? Nah, saya pikir ini menjadi penting sebagai catatan bagaimana layanan pendidikan ini tidak sekedar menampung anak untuk bisa bersekolah, tapi bagaimana anak-anak bisa belajar, ya. Anak-anak bisa meningkatkan kemampuan akademiknya maupun non-akademiknya di sekolah ini dengan baik.
0: Ya, ini bagaikan buah simalakama ya. Sekolah dituntut untuk lebih maju, bermutu, tapi tenaga pendidik juga guru juga berkomentar tentang gaji dan honor mereka yang mungkin agak sedikit tersendat begitu. Terima kasih banyak Mas Ubaid sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Mas Ubaid, sehat selalu.
1: Oke, selamat malam Pak Victor.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di beberapa wilayah banyak mencuri perhatian, bahkan viral di media sosial. Seperti sekolah yang membuat aturan unik dengan melarang siswanya datang MPLS dengan membawa tas ransel, sampai-sampai kotak sampah hingga kandang burung pun yang dibawa siswa.

0: Banyak cara dilakukan sekolah untuk mendekatkan diri ke siswa hingga orang tua di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di Bogor, Jawa Barat, ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama Bina Mandiri Cibung Bulang, Bogor, menggelar MPLS berkostum bola dari berbagai negara. Dengan diiringi tabuhan alat musik marawis oleh orang tua siswa, masa pembentukan karakter siswa ini didukung pihak sekolah agar siswa yang memiliki bakat bermain bola bisa termotivasi untuk jadi pemain profesional.
1: Sekolah MPLS ada itu
2: Argentina.
0: Sementara di SMP Muhammadiyah 1 Cilacap, Jawa Tengah menghadirkan konsep MPLS berbeda dengan berbagi paket sayur mayur, lauk pauk, dan bumbu dapur kepada warga sekitar. Para siswa baru diajak mengenal lingkungan sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial sejak hari pertama masuk sekolah. Kegiatan ini pun disambut antusias warga. Mereka mengaku terkejut karena biasanya kegiatan MPLS hanya berlangsung di lingkungan sekolah.
3: Oh iya, tadi saya disambut oleh anak-anak SMP Mutu di sini dan sangat sopan, santun. Dan saya juga dibagi sayur-sayur juga.
0: Nah, kalau yang satu ini viral di media sosial. Siswa baru mengikuti MPLS dengan aturan datang ke sekolah tanpa membawa tas ransel. Untuk itu, beragam ide kreatif pun dilakukan oleh para siswa. Ada yang menggunakan kaleng bekas biskuit, kotak sepatu, keranjang buah, galon, kandang burung, hingga oven untuk memanggang kue. Melihat aksi unik itu, sejumlah tenaga pendidik pun tertawa saat menyambut kedatangan para siswa. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, setelah penantian panjang selama 28 tahun, pemerintah akhirnya resmi memulai babak baru kemandirian energi nasional melalui peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.
5: Proyek hulu migas raksasa yang sempat tertunda sejak tahun 1998 ini kini resmi memasuki tahap konstruksi fisik. Dikerjakan oleh konsorsium yang dipimpin Inpex Corporation bersama PT Pertamina Hulu Energi dan Petronas. Proyek ini menjadi salah satu investasi energi terbesar di Indonesia. Lapangan gas Abadi Masela ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun serta 35 ribu barel kondensat per hari. Pemerintah juga menargetkan produksi gas pertama dapat dimulai pada tahun 2029. Dengan 60% hasil gas diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pembangunan Blok Masela bukan hanya menjadi proyek energi, namun juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
6: Saya yakin proyek ini nanti akan menjadi pendorong bagi kemajuan Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Ini juga memperkuat kemandirian energi nasional Indonesia dan juga tonggak yang penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan, pasca groundbreaking, seluruh pekerjaan utama langsung dimulai, mulai dari pengembangan sumur hingga pengembangan berbagai fasilitas penunjang produksi LNG.
7: Dengan penandaan groundbreaking hari ini, pekerjaan ini langsung mulai berjalan. Yang pertama adalah 11 sumur pengembangan ditambah 4 sumur lanjutan. Yang kedua, pembangunan fasilitas berbagai macam fasilitas termasuk pelabuhan, dermaga, EPC-nya, ini langsung berjalan. Dan ini menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 120 mm dan 35 ribu barel kondensat per hari. Ini dalam rangka meningkatkan lifting kita. Dan saya pikir ini nanti gasnya yang sudah kita lakukan Bapak Presiden 60% minimal untuk memenuhi kebutuhan domestik dan 40% maksimal untuk kita melakukan ekspor.
5: CEO Inpex Takayuki Ueda menyampaikan harapan agar proyek Abadi Energi dapat berjalan sukses dan menjadi pendorong kemajuan ekonomi, khususnya bagi masyarakat Maluku dan Tanimbar.
2: Therefore, we hope this project will move forward successfully and becoming a driving force for Indonesia's economic progress, particularly in Philippines, Tanimbar Island Regency, and Southwest Maluku Regency. On behalf of Inpex, we humbly seek the continued prayers, support, and cooperation of all parties so that the Abadi Energy Project may become a symbol of successful collaboration that delivers progress and prosperity for the people of Indonesia.
5: Selain mendukung swasembada energi, proyek LNG Abadi Blok Masela juga mengintegrasikan teknologi carbon capture and storage atau CCS untuk menangkap dan menyimpan emisi karbon, sehingga diharapkan menjadi model pengembangan energi yang lebih berkelanjutan, sekaligus membuka puluhan ribu lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Indonesia Timur. Imam Muhairib, Tanimbar, Maluku.
4: 52 bangunan hunian tetap direncanakan dibangun bagi warga korban banjir di Dusun Kamboja, Aceh Tamiang. Saat ini warga korban banjir masih tinggal di gubuk yang dibangun dari bahan yang tersisa pasca bencana banjir akhir tahun lalu.
8: Warga Desa Bukit Rata, Dusun Kamboja, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, kini bisa bernafas lega. Pasalnya 8 bulan pasca banjir, hunian tetap akan dibangun di wilayah tersebut. Direncanakan 52 unit hunian tetap akan dibangun bagi para warga korban banjir akhir 2025 lalu. Untuk sementara, warga setempat bertahan di gubuk untuk tempat tinggal. Di antara mereka adalah Saniah yang kini tinggal di gubuk yang dibuat dengan barang yang tersisa pasca banjir.
9: Saya mewakili saudara saya ini yang sedang sakit. Kami berterima kasih, Pak, mendapatkan bantuan, Pak. Rumah huntap, Pak. Terima kasih. Kami selama kena banjir ini, Pak, kami mendapatkan bantuan ini, Pak, dan rumah bantu. Sementara ini kami tinggal di kubu ini, Pak.
8: Kepala dusun dan warga berharap agar rumah huntap ini bisa segera difungsikan sehingga mereka bisa tinggal di tempat yang layak.
10: Harapan saya selaku kepala dusun, Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, besar ingin supaya warga saya yang sampai saat ini tinggal di rumah ataupun gubuk, bisa kita bilang, dari bahan-bahan sisa-sisa bangunan yang kemarin diterjang banjir,

0: Kalau bisa segera siap huntap ini.
1: Saat ini dua unit rumah berukuran 6x6 meter yang memiliki dua kamar serta kamar mandi sudah dibangun. Sementara 50 unit lainnya akan menyusul dibangun kemudian. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
2: Sesaat lagi kami akan mengajak Anda menyelami dunia florikultura, mengagumi perpaduan seni sekaligus berkesempatan untuk mendapatkan peluang bisnis. Tetap di Prime News.

0: Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
1: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Tersangka dan putusannya sudah inkrah, ya sudah final, ya jadi berarti 12 hakim tidak pernah mempersoalkan status daripada Tantian sebagai saksi, hanya sebagai saksi. Jadi udah satu, kalau dia pemberi suap kenapa bukan sebagai tersangka sekarang, kenapa yang malah Jampitsus yang begitu jabatan tinggi dalam penegak langsung jadi tersangka. Yang kedua, sidang sampai PK sudah 12 hakim menyatakan dia
4: pokok perkaranya.
3: Ya, pokok perkaranya dia tidak pernah sebagai tidak ada persoalan mengenai bahwa dia sebagai saksi murni. Oke. Yang ketiga, putusan dari Asabri, putusan pengadilan PK sudah dilaksanakan, sudah inkrah. Bahkan dari 22 triliun kerugian sudah dilelang, sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Sudah kembali ke negara 12 triliun lebih. Tidak ada juga pertanyaan soal Tantian. Ya. Jadi asetnya bahkan masih banyak lagi yang mau dilelang. Sehingga kalau ada tuduhan bahwa korupsi 22 triliun itu sudah salah total. Karena sudah dilelang, sudah kembali ke kas negara 12 triliun lebih. Itu kesalahan ketiga. Udah tiga ya. Oke. Okay. Sekarang mengenai apa kaitan dari Tantian. Ternyata Tantian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Dia tidak ikut menikmati fasilitas apapun, preminya tidak ada. Ingat itu. Yang ada adalah salah satu terdakwa dalam kasus Asabri yaitu Benny Cokro punya tanah, dia bikin KSO, kerjasama operasi dengan Tantian. Jadi kerjasama sih loh. Soal ini tanah bukannya tanahnya Asabri, tapi tanahnya Benny Cokro pribadi. Soal duitnya dari mana, kita nggak tahu. Hanya itu kerjasama operasi, tapi itu pun, itu tanah itu pun sudah diambil oleh kejaksaan, bahkan sudah dalam proses lelang. 29 Juli. Sudah 12 Juli kemarin, tapi harga belum cocok. 12 Juli sudah mau dilelang itu. Artinya, satu pera pun uang dari Asabri tidak dinikmati oleh Tantian. Udah 4 ya. Ya, udah 4. Jadi, bahwa memakai alasan Tantian sebagai alasan bahwa dengan tidak dipakai, ditetapkan sebagai tersangka, maka Jampitsus ini yang salah, itu salah total. Dari segi korupsi pun tidak ada, karena tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tantian, dan juga tanah yang ada kerjasama operasional, mau bangun apa, tanahnya sudah disita kejaksaan, sudah proses lelang, artinya zero, tidak ada harta daripada apa? Daripada Asabri yang diambil oleh Tantian yang merugikan keuangan negara. Sehingga apakah benar ada atau tidak Tantian kasih duit ke siapapun, itu swasta sama swasta, dan memang Pak Febri mengatakan no, tidak ada. Dan sampai hari ini Tantian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka, sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya cerita kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja belum dibuka sudah diviralkan. Bayangkan coba, lemari besinya aja belum terbuka sudah diviralkan.
4: Walaupun itu bukan punya Pak Febri.
3: Entar dulu. Ya, saya kebetulan nonton, saya waktu itu sudah masuk, sudah mau masuk opname di rumah sakit di sini. Jadi saya nonton di sana. Kalau di situ saya belum apa-apa, belum masih relax itu. Ya. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Ini jelas-jelas sudah KUHAP yang baru yang dibikin oleh DPR, bahkan KUHAP zaman Belanda pun sudah enggak ada artinya sama sekali, total. Jadi nggak ada gunanya lagi belajar KUHAP, nggak ada belajar lagi gunanya menghukum acara. Langsung ditargetkan, divideokan, tukang kunci pun gayanya pun, cara mutarnya pun langsung diviralkan. Anda bisa tahu apa yang terjadi. Kira-kira itu sepanjang menyangkut. Jadi ada empat tadi ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sudah mencatat ya. Sorry, empat dari segi hukum tidak ada alasan untuk menetapkan Febri sebagai tersangka, ya. Sementara itu nanti juga ditanya rekan saya pengacara, ada tambahan nggak? Silakan. Baru kita tanya.
4: Sebenarnya kalau di dalam perkara ini perkara
3: Pak Farisi itu, namanya.
4: Saya Pak Farisi ya, salah satu pengacara Pak Febri. Ini perkara berbingkai. Berbingkai itu artinya apa? Artinya ini mempersoalkan kewenangan Pak Febri pada saat dibilang katanya pada saat Jampitsus, oke ya? Itu bingkainya yang dipersoalkan di sana. Nah sekarang dalam bingkai itu, dia katanya menerima suap. Suap itu syaratnya harus ada penyuap, baru bisa dijadikan tersangka. Dan syarat lainnya adalah ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Sampai dengan saat ini kami mau tahu, kewajiban apa yang tidak dilaksanakan Pak Febri tidak terlihat. Sehingga terjadi dia menerima suap. Poin yuridisnya itu, kalau kami lihatnya yuridis ya, katanya. Nah, kalau hal-hal yang menyangkut masalah cara pandang segala macam, saya silakan. Saya nggak berani ngomong. Saya hanya bisa yuridis. Kalau Anda berpikir bahwa wah ini ada framing artinya, itu silakan.
3: Oke. Jadi untuk meringkaskan ya, sebelum tanya jawab khusus ini, satu kelemahan hukum pertama dari pihak penyidik sebelah sana adalah bahwa Febri tidak mengakui pernah menerima uang yang 50M plus-plus. Kedua, juga yang kedua, kalau benar Tan Kian adalah pemberi suap, kenapa enggak jadi tersangka? Kenapa langsung dikejar pejabat senior? Ya. Yang ketiga, tidak ada aset daripada Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian karena adanya hanya aset di luar Asabri yang dianggap oleh JPU mungkin sebagai TPPU, yaitu tanah, dikerjasamakan operasikan KSO dengan Tan Kian, tapi tanah itu pun sudah diambil, sudah dilelang tapi belum laku, ya, apalagi, dan mengenai keberadaan uang, ya, di dua tempat itu beliau tidak tahu, itu kira-kira inti poinnya. Dan yang paling fatal lagi, yang kelima, putus perkara ini sudah inkrah, sudah final, jauh sebelum dia jadi Jampitsus. Dia Jampitsus akhir Januari 2022, ini sudah disidik jauh sebelumnya, tahun 2021. Berarti penentuan siapa tersangka adalah Jampitsus pada waktu itu. Itu. Kemudian sampai PN, PT, MA, Kasasi, tidak ada, dan Tan Kian juga hadir sebagai saksi fakta di persidangan, tidak ada satupun yang mempersoalkan bahwa dia harusnya sebagai tersangka. Karena biasanya dalam pengalaman kita, kalau ada itu dalam pertimbangan hakim, maka ditulis bahwa terbukti terdakwa bersama-sama dengan ini, ada. Seperti kasus asistennya Nadiem,

0: rumah yang disentuh itu adalah memang rumahnya. Tapi okay, terkait dengan isi dan
1: satu-satu. Iya, saya mau jawab, Nyong. Ya. Rumah itu dulunya adalah rumah mertuanya. Oke. Okay? Rumah mertuanya.
2: Ya, itulah tadi konferensi pers yang digelar oleh kuasa hukum Febri Ardiansah, terduga tersangka yang melakukan kasus korupsi di 3 kasus. Dan Hotman Paris Hutapea bersama tim kuasa hukumnya yakin bahwa Febri Ardiansah tidak merugikan keuangan negara. Kita ke informasi lain, generasi muda Indonesia berhasil meraih medali emas di ajang International Physics Olympiad atau Olimpiade Fisika untuk siswa-siswi sekolah menengah atas yang diselenggarakan di Bucaramanga, Kolombia pada 4 hingga 14 Juli 2026.
3: Mengikuti ajang Olimpiade Fisika 2026 di Bucaramanga, Kolombia, generasi muda Indonesia berhasil membawa pulang banyak prestasi, di antaranya 1 medali emas serta 2 medali perak dan perunggu. Staf ahli Mendikdasmen Bidang Manajemen Talenta Mariman Darto menyambungkan ucapan terima kasih dan apresiasi dari Menteri Abdul Mukti kepada para peserta serta pembina yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional.
4: Banggaan yang luar biasa dari Pak Menteri Pendidikan Menengah, dan tentu karena mereka telah mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia di kancah internasional. Reputasi Indonesia ini dipertaruhkan, dan alhamdulillah adik-adik dengan semangat yang menyala bisa meraih 5 medali, dan ini tentu capaian yang sangat tinggi di tahun 2026 ini dari total 14 ajang internasional yang kita ikuti.
3: Kepala Pusat Prestasi Nasional Mendikdasmen Maria Veronica mengungkapkan ajang IPHU 2026 mengalami peningkatan prestasi dari tahun sebelumnya karena delegasi Indonesia mampu meraih medali emas. Menurutnya pencapaian ini terjadi karena baiknya pembinaan yang dilakukan mulai dari daerah, sekolah hingga pembelajaran mandiri para peserta.
5: Baik, jadi tahun 2025 untuk ajang IPO itu kita mendapatkan 2 perak ya, dan 3 honorable mention. Kemudian untuk tahun 2026 ini kita mendapatkan 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Nah, apa yang dilakukan? Pasti dari sejak pembinaan, dari siap pembinaan di daerah, di sekolah, dan bahkan mungkin pembinaan mereka secara mandiri, itu sudah dilakukan oleh mereka.
3: Peserta Olimpiade Fisika 2026 yang berasal dari SMA BPK Penabur, Evan Syatiato, bersyukur dan senang karena dirinya bisa meraih medali emas. Dalam kompetisi, Evan sempat mengalami kendala kesulitan tidur karena peraturan waktu yang cukup ketat. Beruntung dirinya berhasil menyelesaikan semua tantangan mulai dari tes teori hingga tes eksperimen hingga mendapat nilai tertinggi.
6: Jadi saya berhasil mendapatkan medali emas di bidang fisika. Dan kami di perlombaan yang kami ikuti terdiri dari 2 tahap, yaitu tes teori dan tes eksperimen. Tes teori menguji kemampuan teori kami, jadi merupakan suatu tes tertulis. Sedangkan tes eksperimen merupakan suatu tes praktek, yaitu mengambil data, mengolah data, dan mengambil hasil eksperimen.
3: Dengan capaian tersebut, Indonesia tidak hanya membawa pulang medali dari ajang Olimpiade Fisika Internasional 2026, namun juga menegaskan potensi besar generasi muda Indonesia untuk bersaing dan berprestasi di tingkat dunia. Asabul Kahfi, Tangerang, Banten.
2: Mengunjungi Flower Festival tidak hanya menikmati keindahan bunga, tapi juga untuk mendapatkan edukasi. Menyelami dunia florikultura, mengagumi perpaduan seni, sekaligus berkesempatan untuk mendapatkan peluang bisnis.
7: Bunga-bunga. Bunga di mana-mana. Indahnya warna-warni lebih dari 200 varietas bunga dan lebih dari puluhan ribu tangkai bunga yang dibawa langsung dari kawasan Tengger dan Nongko Jajar, Jawa Timur untuk dihadirkan dalam Bali Flower Festival 2026 di UID Bali Kampus Denpasar. Dengan mengusung tema Grow Authentically, festival yang berlangsung selama 2 hari ini menampilkan instalasi bunga berskala besar dari para seniman. Museum Flora, workshop kreatif, talk show, bahkan bazar.
8: Lebih ke mengedukasi bagaimana fungsi bunga tersebut, bagaimana cara

0: merawatnya, lalu mengenalkan varietas-varietas baru sebenarnya yang ada di luar negeri sudah ada dari lama, tapi di Indonesia belum ada. Kita mau mengenalkan hal-hal tersebut, hal-hal baru tersebut, agar industri ekonomi kreatif kita maju dan berkembang.
1: Lebih dari 4.000 pengunjung menghadiri Festival Bunga yang memasuki tahun ketiga ini. Namun pengunjung yang datang bahkan bukan hanya dari Pulau Bali. Seperti Ovi Sofia, pengusaha florist yang sengaja terbang langsung dari Lombok untuk mendapatkan ilmu guna mendukung usaha yang dia geluti saat ini.
2: Kebetulan aku ikut kelasnya 2 hari, jadi aku ikut yang pertama ada demonya, terus yang hari ini, hari kedua, kita langsung bikin di workshopnya. Kalau untuk ilmu-ilmunya itu aku benar-benar dapat banget ya kak di sini, karena emang menjadi seorang florist itu nggak ada habisnya buat belajar. Setiap hari itu nambah terus, arrangement-nya itu bakal berbeda-beda setiap zaman gitu. Jadi kita harus benar-benar upgrade skill kita.
1: Lebih dari 100 pengusaha yang bergerak di bidang florikultura dilibatkan dalam Festival Bunga ini. Termasuk 30 seniman yang turut berbagi ilmu dan menampilkan karya-karya terbaik mereka.
3: Kalau kita bisa memikirkan sama-sama, apa sih peluang di balik industri floral ini, dan itu bisa membuka jalan perekonomian yang satu, ekonomi kreatif, dua, berbasis alam, tiga, mungkin bisa lebih sirkular gitu ya, apa yang ditanam dikembangkan di mana, di add value di mana, dimanfaatkan di mana, kemudian sampai dia end of life cycle-nya tuh di mana, itu bisa kita petakan dan bisa buat lebih hijau dan sirkular gitu.
1: Bunga-bunga ini bukan hanya untuk dinikmati di tempat. Pengunjung bisa membeli berbagai jenis bunga segar ini dari harga Rp5.000 hingga Rp20.000 per tangkai untuk dibawa pulang atau untuk dirangkai di tempat. Kartika Widowati, Denpasar, Bali.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Belakangan ini muncul tren mendaki TikTok yang ramai di kalangan anak muda. TikTok adalah konsep mendaki gunung secara pulang pergi tanpa harus menginap dan mendirikan tenda di gunung.
3: Givari sering melakukan pendakian TikTok ketimbang pendakian pada umumnya. Seorang mahasiswa di kota Bandung ini satu bulan sekali melakukan pendakian TikTok alias pulang pergi. Biasanya Givari melakukan pendakian bersama komunitas pendaki Gunung Bandung. Waktu yang lebih efisien dan perlengkapan yang lebih sederhana menjadi alasan Givari memilih pendakian TikTok. Selain itu, sejumlah gunung di sekitar Bandung Raya memang cukup mendukung pendakian singkat karena tingkat kesulitan medan yang tidak terlalu berat.
4: Kenapa sekarang tren gitu ya, atau lebih ke TikTok-an? Karena satu, efisiensi waktu, terus barang bawaan juga nggak terlalu berat gitu kan. Terus kita bisa lebih, apa ibaratnya, kita leluasa mau ke gunung mana gitu kan, yang memang tidak terbatas kita harus kemah gitu kan. Jadi lebih seru aja, kadang orang-orang yang memang Sabtunya bekerja kan, terus hanya ada libur di hari Minggu, ya terpaksa juga harus tektokan gitu kan. Jadi kita buat happy, tektokan, senang-senang gitu kan, itu lebih seru gitu.
3: Menurut anggota pecinta alam Semandarikal yang juga tergabung dalam Asosiasi Pemandu Gunung Api Indonesia, Bambang Tresna Subakti, pendakian TikTok biasanya berdurasi 12 hingga 15 jam. Umumnya para pendaki memulai perjalanan pada dini hari

0: menuju puncak. Meski pendakian singkat, ada banyak hal yang perlu disiapkan, mulai dari persiapan logistik atau kebutuhan selama pendakian, serta perhitungan waktu pendakian. Selain itu, penting juga melakukan riset dan observasi jalur pendakian yang akan dilakukan.
1: Observasi di sini maksudnya itu, untuk jarak, ketinggian, terus medan, segala macam. Sekarang malah harusnya untuk observasi itu lebih leluasa dari si pelaku nih, pelaku leluasa karena YouTube banyak, bisa observasi di situ. Termasuk saya pun untuk ke gunung-gunung yang baru saya mau daki, saya observasi dulu dari segi jarak segala macam. Atau bahkan saya membandingkan dengan si pendaki yang mungkin ritmenya sama dengan saya, yaitu saya ikutin dia pernah ke gunung mana, oh ritmenya nih orang ini sama nih sama saya, ya udah saya ikutin si YouTuber tersebut gitu. Si ini oh berarti sama ritmenya, oke. Berarti dan alhamdulillah selama ini saya ikutin sama, dari estimasi waktunya kurang lebih akan akurat gitu.
0: Hal lain diungkapkan dokter spesialis kedokteran olahraga RS Melinda 2 Alvin Wiharja. Menurutnya pendakian tektok perlu memperhatikan kondisi fisik dari sisi medis, seperti memastikan tubuh tidak mengalami dehidrasi dan mendapatkan istirahat yang cukup sebelum pendakian. Selain itu, latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot juga sangat penting. Latihan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berat badan sendiri atau melalui latihan beban. Persiapan ini bertujuan agar tubuh lebih siap menghadapi medan pendakian.
2: Resiko pasti selalu ada sih. Resiko sih pasti selalu ada. Dalam arti olahraga seringan apapun, resiko untuk cedera pasti ada. Sehingga yang tadi sempat disampaikan, persiapan dan juga kekuatan otot serta kapasitas kebugaran tubuh itu jadi penting. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk bisa dilakukan secara rutin. Jadi bukan cuman pas lagi eventnya aja, tetapi dilakukan rutin dalam artian persiapannya mungkin bisa melakukan latihan fisik, meningkatkan endurance-nya, meningkatkan stamina-nya itu 2-3 kali per minggu dengan program yang sesuai sih.
0: Persiapan fisik matang menjadi kunci untuk menekan risiko cedera saat mendaki tektok. Apalagi belakangan ini berulang kali muncul unggahan di media sosial tentang pendaki yang mengalami kelelahan saat pendakian. Karena itu, pendaki diimbau tidak meremehkan persiapan sebelum mendaki. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Kita ke mancanegara, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali tercermin di ruang publik Teheran. Dua mural raksasa yang menampilkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di dalam peti mati serta gedung putih yang terbakar dipasang di dua titik ibu kota Iran. Informasi sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
4: Di lapangan Enclave Iran, sebuah mural menampilkan Donald Trump berada di dalam peti mati dengan tulisan "We Kill Trump" dalam bahasa Persia dan Inggris. Di sampingnya terpasang spanduk bergambar makam mendiang Senator Amerika Serikat Lindsey Graham dengan pesan "Mimpi kemenanganmu akan terkubur bersamamu". Sementara di lapangan Palestina Teheran, mural lain menampilkan gedung putih yang dilalap api, disertai peti mati berbalut bendera Amerika Serikat dengan gambar Donald Trump dan sejumlah pejabat pemerintahannya. Mural itu memuat slogan "Darah dibalas darah, mata dibalas mata". Di kawasan yang sama juga terpasang berbagai pesan politik, termasuk kutipan yang diatribusikan kepada Imam Hussein serta papan hitung mundur menuju kehancuran Israel. Kemunculan dua mural tersebut bertepatan dengan memanasnya kembali konflik antara Washington dan Teheran.
5: Ke hatta ba wujud syaraiti ke alan dar jamee ham bainul mal ham Iran wujud dare. Baz in billboard alan nasb mishe be khatere hamine ke asal in tanesh ha taqsir istikbariye ke یک نمونه از اون استکبار، یک نمونه فردی از اون استکبار ترامپه.
6: دیدن این دیوارنگاری اولا اینکه افتخار میکنم که یک ایرانی هستم و تونستم که قدرت خودم رو به جهان ثابت کنم، بتونم این پیام به دنیا برسونم که ایرانی هیچ وقت باخت نمیده و ترامپ به این راحتی نمیتونه بر ایران تسلط پیدا کنه.
4: Kebencian para Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin memuncak setelah militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan pada Iran setelah penandatanganan MOU damai antara Iran dan Amerika Serikat pada Juni lalu di Swiss. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi, Trump mengancam akan menghancurkan fasilitas energi, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran apabila Teheran tidak segera kembali ke meja perundingan.
7: Because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
4: Trump juga mengungkapkan wakil Amerika baru saja berkomunikasi dengan pihak Iran dan menyampaikan pesan agar Teheran segera mencapai kesepakatan. Menurut Trump, jika tidak, Iran beresiko kehilangan lebih banyak lagi akibat serangan militer.

0: Santri korban dugaan pembakaran di Lombok Tengah akan menjalani operasi plastik. Sang anak dan orang tuanya pun menyambut bahagia. Tangis keluarga pecah saat polisi resor kota Banyumas menggelar rekonstruksi seorang istri yang menghabisi suaminya sendiri. Sisi kota hari ini akan mengajak kita jalan-jalan melihat pasar bunga lintas zaman di kota Bandung. Pedagang pasar bunga Wastu Kencana tetap berusaha bertahan meski omset mereka terus merosot. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berubah tragedi. Usai 8 orang pelajar di Garut, Jawa Barat tenggelam saat kegiatan pramuka. Sementara itu, 2 orang santri korban terbakar di Lombok Tengah segera melakukan operasi plastik. Wakil Gubernur didampingi para dokter memberikan semangat kepada para korban.
1: Video warga merekam saat evakuasi 8 orang pelajar MTS Miftahul Ulum Desa Sukahurip yang tenggelam di mata air Cihaniwung, Garut, Jawa Barat pada Kamis siang. Mereka tengah mengikuti kegiatan pramuka jelajah alam yang diduga merupakan rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Seorang siswi tergeletak tak sadarkan diri dan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak terselamatkan. Polisi tengah menyelidiki peristiwa ini. Selain meminta keterangan korban selamat dan sekolah, polisi juga memasang garis polisi di lokasi kejadian.
2: Kayaknya 71 orang dibawa ke puskesmas.
3: Jadi di sini nama berenang.
2: Berenang.
3: Ini
2: nggak tahu berenang atau apa, saya belum panjang terkait dengan pihak sekolah.
1: Jenazah korban tewas sudah dibawa keluarga untuk dikebumikan. 2 santri korban luka bakar, DV dan AL, kini mulai fokus menjalani rehabilitasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Gubernur didampingi para dokter datang menjenguk dan menyemangati para korban. Operasi akan dilakukan dalam beberapa tahapan medis. Pemeriksaan diagendakan dilakukan pada Rabu siang dengan melibatkan dokter bedah plastik, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis anestesi.
4: Kita periksa itu dulu ya, lihat kondisinya, artinya kita tidak sembarangan operasi, harus dioptimalkan dulu. Jadi periksa dulu lab ronsen kondisi optimal, kalau kondisinya normal semua hasil pemeriksaan nanti, ya, hari kedua sudah bisa.
1: Sebelumnya, tragedi kebakaran terjadi pada bulan Desember tahun lalu, melukai DV dan AL, serta merenggut nyawa 1 santri lainnya berinisial SS akibat luka bakar yang cukup serius. Kini seluruh biaya pengobatan korban sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Konflik dalam sebuah keluarga berujung kehilangan nyawa terjadi di sejumlah daerah. Di Banyumas, Jawa Tengah, tangis keluarga pecah saat rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya sendiri. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, seorang ayah dihabisi oleh anaknya sendiri bersama kekasihnya lantaran cintanya tidak direstui.
5: Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lainnya. Memori pertikaian dalam keluarga itu membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Kamis siang. Keluarga tak menyangka di usia senja sang ayah EMS 67 tahun dengan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung sang ayah dihabisi. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu oleh seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lain. Tidak hanya itu, dalam reka ulang terungkap sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Selain motif asmara, polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang mempunyai bengkel mobil.
6: Untuk rekonstruksi hari ini terdiri dari 17 adegan yang dilakukan di TKP di Kelurahan Arcawinangun dan TKP di salah satu penginapan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tujuan dari rekonstruksi ini untuk mendapatkan gambar visual dan menguji kebenaran dari keterangan saksi dan para tersangka.
5: Di Nganjuk, Jawa Timur, kasus kejahatan melibatkan anggota keluarga juga terjadi. Seorang ayah meninggal dihabisi oleh anak perempuannya sendiri bersama kekasihnya. Tragedi ini terungkap usai warga menemukan jenazah korban bernama Gator Triwahyu terkubur di pekarangan rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Juli. Selang beberapa jam, polisi pada Rabu malam menangkap sang anak berinisial MD 19 tahun dan kekasihnya NJS 28 tahun dalam pelariannya di kawasan Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan anak perempuan korban sendiri mengaku kesal usai ayahnya tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih.
7: Otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing.
5: Akibat aksi kejinya, sang anak bersama kekasihnya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama dari Lampung Selatan Lampung, petugas karantina di Pelabuhan Bakaheuni Lampung menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari 600 ekor burung tanpa dokumen yang resmi. Sebanyak 670 ekor burung berbagai jenis ini diamankan petugas karantina Pelabuhan Penyeberangan Bakaheuni Lampung usai akan melewati pintu gerbang Pulau Sumatera. Kegagalan ini berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan pemeriksaan rutin. Di salah satu bus, petugas menemukan ratusan ekor burung yang disembunyikan di dalam bagasi bersama barang bawaan penumpang. Dari hasil pemeriksaan, seluruh burung ini tidak dilengkapi sertifikat veteriner sebagai dokumen persyaratan karantina serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina sebelum dibawa di perjalanan. Seluruh burung yang berasal dari Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini rencananya akan dibawa ke kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah melalui proses penahanan, identifikasi dan serah terima, seluruh burung kemudian dilepas liarkan di kawasan hutan register 3 Gunung Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Dari Jakarta, ada puluhan sepeda motor yang diparkir di atas trotoar Jalan Profesor Dr. Satrio Kuningan, Jakarta Selatan dirazia petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Dibantu personel TNI, Polri, dan Satpol PP, petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan mengangkut 21 sepeda motor yang diparkir di atas trotoar Jalan Profesor Dr. Satrio ke atas truk bak terbuka. Sebelum melakukan penertiban, petugas Sudin di Sub memberi waktu selama 10 menit bagi pemilik untuk memindahkan sepeda motor mereka. Motor-motor yang tak segera dipindahkan langsung dibawa petugas untuk mengambil kendaraannya. Pemilik tidak dikenai sanksi atau biaya, namun harus membuat surat pernyataan di atas materai agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Informasi berikutnya ada ruang salah satu sekolah di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dibakar orang tak dikenal hingga 2 kali. Pada kebakaran pertama, pihak sekolah menemukan galon bekas air mineral berisi pertalite dan korek api gas. Inilah ruang aula Madrasah Tsanawiyah 27 Unggulan Jati Purwo Kendal, Jawa Tengah yang dibakar orang tak dikenal. Padahal hampir seminggu sebelumnya ruang kelas yang berada di lantai juga dibakar. Kepala sekolah yang melihat api

0: kecil dan asap yang keluar dari ruangan langsung memadamkannya. Polisi dari Polsek Uleri, Polres Kendal, dan tim Lafor Polda Jateng melakukan olah TKP dan menunggu hasil dari Lafor untuk mengetahui penyebab kebakaran. Sementara kepala sekolah dan pemilik yayasan meyakini tidak pernah ada permasalahan yang terjadi di sekolah.
1: Terus, jadi kejadian ini dimungkinkan.
0: Lima kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilanda krisis air bersih selama musim kemarau. Warga terpaksa menggunakan air kubangan yang kotor untuk memenuhi kebutuhan air. Di Bogor, sawah-sawah mulai retak lantaran surutnya aliran air irigasi. Ratusan warga juga harus antre untuk mendapat air bersih dari Pemkab Bogor.

0: sambil memanggul ember kosong dan jerikan bekas. Warga Kampung Babakan Sari, Desa Cibatu, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, berjalan menuju sebuah tempat untuk mengambil air. Namun bukan sumber yang mengeluarkan air bersih. Kolam kecil ini berupa kubangan berisi air keruh. Musim kemarau membuat ratusan kepala keluarga di kampung ini mengalami krisis air bersih. Demi memenuhi kebutuhan air, warga mengambil air yang sudah diendapkan di kubangan ini.
1: Hampir lebih dari 2 bulan, sampai kadang-kadang 3 bulan, Pak, kekeringan di sini, kekurangan air bersih. Susah banget, Pak, di sini, mah. Dari dulu juga bikin sumur bor gak hasil. Sampai-sampai kadang-kadang ngantri sampai ngambil air dari sini, Pak. Cuma di sininya darurat pisan, Pak.
2: Ini kan sangat kotor, tapi kalau ke bawahnya sih digunakan juga untuk warga. Karena kesulitan untuk air. Daripada nggak mandi mungkin ya dimanfaatin juga nih sama warga, air kotor juga, Pak.
0: Warga berencana membuat kubangan lebih besar lagi, lantaran semakin banyak warga yang datang untuk mengambil air. Data Pusdal Ops BPBD Kabupaten Sukabumi menyebut, sedikitnya 5 kecamatan sudah mengalami krisis air bersih. Masih di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea harus antri panjang demi mendapatkan pasokan air bersih. Sementara di Kampung Paburuan Tonggo, Desa Gribulya, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saluran irigasi juga mulai mengering. Akibatnya sekitar 30 hektar sawah mulai retak-retak. Pihak desa kemudian memperbaiki saluran irigasi yang rusak agar saat musim hujan tiba, air kembali mengalir ke persawahan.
3: Adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini, ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga, ada tembok yang jebol di sebelah sana, otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi ini.
0: Saat ini 6 dari 8 RW di Desa Gribulya mulai mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di musim kemarau, beberapa daerah mengalami kekeringan termasuk di Kabupaten Bandung. Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Bandung berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Agar tidak kekurangan air, warga pun melakukan siasat dalam menggunakan air setiap harinya. Berikut kita simak laporan khas redaksi.
5: Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan status siaga darurat kekeringan di 27 dari 31 kecamatan. Status ini diterapkan mulai 18 Juni sampai 30 September 2026. Cileunyi merupakan salah satu kecamatan yang terdampak. Mimin, salah satu warga Cileunyi ini bercerita, debit air di lingkungan rumahnya di Desa Cileunyi Kulon mulai berkurang. Biasanya pengisian penampungan air dari sumur hanya membutuhkan waktu 20 menit. Namun belakangan, waktu pengisian bertambah menjadi lebih dari 30 menit. Tekanan air pun ikut menurun, akibatnya ia harus lebih cermat mengatur penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga pada musim kemarau ini.
6: Ya kurang sedikit. Nggak naik itu kalau musim mau kemarau itu, airnya tuh di bawahnya nggak tahu nggak kurang naik apa mesinnya. Tapi ya misalkannya kemarauan suka nggak naik.

0: dasar nah, jauh.
1: Iya. Berarti kondisi ini terjadi setiap tahun atau memang baru tahun ini aja Bu Mimin?
0: Setiap tahun, waktu musim kemarau aja.
2: Hal serupa juga dikeluhkan Cahayati, warga kampung Cikalangkaler, Desa Cilenyi Kulon. Menurut penuturannya, kondisi ini sudah terjadi sekitar 1 bulan. Debit air mulai berkurang seiring masuknya musim kemarau. Akibatnya, ia harus menyiapkan biaya lebih untuk membayar listrik karena durasi pengisian air menjadi lebih lama.
3: Nah, jadi pengisian ketorannya jadi lebih lama atau gimana Bu?
4: Iya, lebih lama. Iya. Biasanya cuma 15 menit, sekarang mah setengah jam gitu.
3: Ya. Bisa lebih ya Bu? Ya?
4: Iya, bisa lebih.
3: Atau itu nanti jadi akhirnya berpengaruh ke listrik atau gimana?
4: Iya. Itu
3: listriknya jadi lebih mahal?
4: Iya mahal pasti ya. Ya kan lama itunya ngisi itunya ya.
2: Hamparan sawah di Kampung Sukarame, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung juga mulai mengering akibat minimnya pasokan air di tengah musim kemarau. Tanah yang sebelumnya lembab kini mulai mengeras dan retak. Tak hanya sawah, kekeringan juga terlihat di aliran Sungai Cikeruh. Anak Sungai Citarum ini biasanya dipenuhi aliran air, kini berubah menjadi hamparan batu dan tanah kering. Bahkan dasar sungai terlihat jelas karena hampir tak ada air yang mengalir.
3: Ya, tadi saya berjalan dari arah selatan sampai ke titik ini. Kami di sana tadi sempat melihat ada beberapa genangan air yang kemudian terlihat di Sungai Cikeruh ini. Tapi ketika berjalan ke titik ini, di sini nyaris tidak terlihat begitu ya air yang ada di kawasan ini. Kami melihat ada dataran saja seperti ini. Bahkan Anda bisa melihat itu ada anak-anak yang kemudian sedang bermain yang dulunya ini merupakan aliran sungai. Dan berdasarkan penuturan sejumlah warga, kondisi kekeringan sungai Anak Citarum ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 bulan terakhir dan terus berlangsung setiap tahunnya.
2: Kondisi ini menjadi potret nyata dampak musim kemarau di Kabupaten Bandung. Jika hujan tak kunjung turun, warga khawatir krisis air bersih akan semakin meluas.
5: Tuh aya garing sih oge sami, garing eta garing kali oge sami. Garing Cikeruh mah garing we kali ge. Daya cai, abli kok kekeringan kiu gara-gara itu. Daya ada cai teh gitu.
6: Nya sami kekirangan cai. Jadi lamun didamel di bumi teh nya kekirangan cai teh eureun heula. Ngadaguan cai gitu. Nya kegegero kanggo ibak kanggo nyuseuh.
2: Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Ali Syakib, menyebut Pemkab segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Raharja untuk menyiapkan antisipasi pendistribusian air bersih pada masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat tidak terhambat selama musim kemarau.
7: Kita akan cek juga ini kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa mana yang benar-benar jadi prioritas, karena mungkin ada beberapa kecamatan ataupun desa yang memang terlanda kekeringan, tapi masih bisa dikatakan cukup mudah untuk mendapatkan akses air. Tapi ntar kita lihat ke depannya, mungkin apakah ntar disundul ke provinsi, apakah cukup di Kabupaten Bandung saja. Yang jelas saya menghimbau untuk seluruh masyarakat gunakan air sebijak mungkin.
2: Selain pendistribusian air bersih, Pemkab Bandung juga akan membagikan alat penampungan air ke seluruh wilayah yang sudah kesulitan mendapatkan air. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
8: Sesaat lagi, Sisi Kota akan mengajak kita jalan-jalan melihat pasar bunga lintas zaman di Kota Bandung. Pedagang pasar bunga Westu Kencana tetap berusaha bertahan meski omset mereka terus merosot. Redaksi segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya.

0: hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai kota kembang dan sesuai namanya sejak lama banyak pedagang kembang atau bunga di Bandung bermunculan. Salah satunya di Pasar Bunga Wastu Kencana. Namun di tengah gempuran zaman, para pedagang berusaha bertahan meski omset penjualan mereka terus menurun. Berikut kisahnya dalam Sisi Kota.

0: Berdiri sejak 1987, Pasar Bunga Wastu Kencana merupakan sentra penjualan bunga legendaris di Kota Bandung. Dulunya, pasar ini adalah gabungan pedagang-pedagang bunga di kawasan Jalan Braga, Tamblong, dan pedagang pikul dari Lembang. Lokasi yang berada di pusat kota membuat tempat ini seringkali menjadi rujukan utama warga yang ingin membeli aneka jenis bunga cantik dan segar. Aktivitas di pasar ini sudah terlihat sejak pukul 7 pagi. Di waktu ini, para pedagang mulai bersiap di kios masing-masing untuk menyambut pembeli. Salah satunya adalah Budiarto. Pria berusia 52 tahun ini merupakan generasi ketiga pedagang bunga yang melanjutkan usaha keluarganya berdagang di sini. Selama puluhan tahun berdagang, Budiarto telah merasakan pasang surutnya pasar bunga Wastu Kencana. Sempat disebut sebagai pasar bunga terbesar di Asia Tenggara, kini masa kejayaan tempat ini perlahan memudar. Maraknya penjualan online serta pandemi COVID-19 membuat suasana pasar tak seramai dulu.
1: Ini mulai kerasa makin sepinya tuh pas pandemi.
2: Pandemi kan kita tutup 2 tahun. Disuruh tutup. Otomatis ya kegiatan enggak ada. Pas mulai lagi anggap aja dari nol lagi ya. Serasa mulai dari tahun 87 lagi aja gini.
1: Dari nol lagi. Mm-hmm. Sampai sekarang berarti belum seramai kayak dulu sebelum pandemi ya, Pak?
2: Belum.
1: Belum
2: balik
1: ya, gitu.
2: Belum balik ramenya.
1: Omset berarti tadi turun berapa, Pak?
2: Ya 40% lebih lah turun.
0: Meski pendapatan terus berkurang, Budiarto memilih untuk tetap bertahan. Dengan terampil, ia membuat buket atau karangan bunga memanfaatkan aneka jenis bunga segar yang ada. Bersama puluhan pedagang lainnya, ia menyimpan harapan kepada pemerintah agar suasana pasar bunga Wastu Kencana bisa kembali seperti dulu.
2: Ya harapannya mungkin kayak neng-neng gini menunjang bantuin promo lah pasar bunga biar orang teh giat lagi datang ke sini belanja lagi ke pasar langsung nggak belanja via WA gitu kadang. Kadang-kadang orangnya malas kayaknya mah, malas pergi.
0: Hal senada diungkapkan oleh Eliani, pedagang bunga lainnya. Bersama sang suami, wanita berusia 57 tahun ini juga masih mempertahankan usaha yang telah dibangun selama puluhan tahun. Meski lebih sepi dibanding dulu, ia bersyukur masih ada saja pembeli yang datang untuk memesan bunga, sehingga ia dan sejumlah karyawannya masih mendapatkan penghasilan.
1: Tapi masih tetap bertahan, kenapa, Bu?
3: Karena kan, sebetulnya sehari-hari kan...
4: Ini, Pak. Apa terusnya? Masih terus.
1: Kenapa masih bertahan, Bu?
3: Iya kan usahanya kan uang usahanya dari sini, dari jualan bunga. Nggak ada jualan yang lain lagi, nggak ada usaha lain lagi.
1: Jadi mau nggak mau tetap bertahan ya, Bu, ya di sini? Emang jauh banget, Bu, kalau dulu sampai sekarang? Biasanya kalau dulu setiap hari rame atau gimana, Bu?
3: Ya, dulu mah rame. Kadang kan kalau Jumat, Sabtu kan kalau buat wedding sampai 50.
1: Dulu mah, kalau sekarang?
3: Sekarang paling banyak,
1: 10, 5. Oh jauh ya, Bu ya?
0: Eli mengatakan saat ini pembuatan buket tangan menjadi yang paling diminati, terutama untuk momen wisuda, pernikahan, serta hari kasih sayang. Proses pembuatannya sendiri tidak membutuhkan waktu yang lama, mengandalkan kreativitas dalam menata bentuk dan warna-warni bunga agar terlihat menarik.
1: Jadi bunga-bunga di sini dijual dengan dijadikan buket ya, Bu ya, buket bunga. Nah, bagi yang sudah jago, proses pembuatan buket bunga ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10 menit saja. Tapi kalau yang tidak ahli seperti saya ini sudah lebih

0: dari sebelumnya juga belum jadi-jadi ya bikin buket, ternyata memang agak sedikit susah. Dan buket-buket bunga di sini ditawarkan mulai dari harga Rp50.000 sampai ratusan ribu rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan banyaknya bunga yang digunakan.
1: Perputaran ekonomi di pasar bunga Wastu Kencana tak hanya melibatkan pedagang kios, namun juga para supplier seperti Edet Rohanda yang memasok bunga segar sejak tahun 90-an. Edet merasakan betul penurunan pesanan bunga dari para pedagang seiring dengan semakin sepinya pembeli, serta pergeseran bahan pembuatan karangan bunga. Saat ini ia hanya memasok 2.000 ikat bunga per minggu, menurun hampir 2 kali lipat dibandingkan saat masa keemasan pasar bunga Wastu Kencana.
2: Ya makin sedikit, kalau dulu mah banyak yang pesan, kalau sekarang mah sedikit, udah banyak itu saingannya. Jadi kan karangan bunga sekarang mah nggak full bunganya, kan dulu mah full bunga nate, aya nama sebagian aja. Jadi disama seropong sama busa, itu dicampur.
1: Para supplier ini biasanya datang di pagi atau sore hari membawa bunga segar seperti mawar, gerbera, lili, peacock, hingga aster. Umumnya bunga-bunga segar ini bisa bertahan hingga 4 hari, asalkan disimpan dalam wadah berisi air.
3: Toko Dianaros teh.
0: Toko Dianaros ya? Ini? Segini 6?
3: Ya, segitu 6.
0: Oke, siap. Nah, jadi bunga-bunga yang dijual di pasar bunga Wastu Kencana ini rata-rata berasal dari petani bunga di kawasan Lembang. Ini setiap harinya bunga-bunga ini dibawa oleh para supplier untuk didistribusikan kepada toko-toko yang ada di pasar ini. Tuh, bunganya seger.
1: Meski tak seramai dulu, sejumlah warga masih menjadikan tempat ini sebagai tujuan utama saat membeli bunga.
4: Segar dong, udah terkenal dong dari dulu. Tahun 87 aja saya udah pernah sering beli di sini. Ya tergantung kita milih sih, rata-rata bagus ya semua.
5: Jujur sebenarnya nggak ngerti jenis bunga tertentu, tapi yang menarik di mata aja warnanya. Terus ya ini kayak gini cantik gitu.
0: Yang lucu-lucu,
5: bagus-bagus gitu. Penataan warnanya juga bagus.
6: Kalau sekarang sih kebetulan nyarinya segar aja ya. Karena kalau yang artificial kayak agak kurang menarik aja gitu kalau ngasih temen, jadi ya udah cari yang fresh aja di sini.
1: Tercatat ada 31 kios dan 53 pedagang yang saat ini masih bertahan di pasar bunga Wastu Kencana. Tak sekedar tempat berbelanja, keberadaan tempat ini juga menjadi simbol budaya lokal yang masih tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
7: Bagi sebagian besar penggemar sepak bola, menonton seluruh pertandingan Piala Dunia adalah impian. Namun bagi dua pria asal Amerika Serikat ini, nonton Piala Dunia bisa menghasilkan uang. Informasinya di redaksi sesaat lagi.
8: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
9: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
10: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
8: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
11: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
8: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
7: Bagi sebagian besar penggemar sepak bola, menonton seluruh pertandingan Piala Dunia adalah impian. Namun bagi dua pria asal Amerika Serikat ini, kegiatan ini justru menjadi pekerjaan yang menghasilkan puluhan ribu dolar.
13: Siap.
1: sampai jumpa.

0: Coba yang nggak mau nonton Piala Dunia tapi dibayar, ya pasti mau lah. Mereka adalah Kevin Akoto dan Austin Franklin yang beruntung terpilih sebagai Chief World Cup Watchers oleh penyiar Amerika Serikat Fox One. Dari ribuan pelamar, keduanya berhasil mendapatkan pekerjaan untuk menyaksikan setiap pertandingan Piala Dunia dari sebuah kotak kaca di kawasan Times Square, New York. Untuk tugas tersebut, masing-masing menerima bayaran sebesar $50,000 Amerika Serikat atau sekitar 900 juta rupiah.
1: You know what? It's just such a blast, this job, that like, you know, my dad cleans up oil spills for a living, so I'm always like, you know, nothing is really too demanding in comparison. Like I'm getting paid to have like the summer of a lifetime where I sit here with my friend Kevin and watch all of these matches and, you know, get to go outside and interact with fans. So, you know, like it's really genuinely a blast and has been an awesome experience.
0: Selama turnamen berlangsung, Akoto dan Franklin juga aktif membagikan konten di media sosial. Mulai dari komentar pertandingan hingga berinteraksi dengan para pengikut mereka.
2: We've seen anything throughout this World Cup is that people are consuming sports more through social media. Like the story of the World Cup has been told through the various interactions over social media. I think what we're doing now, the more of the behind the scenes stuff is how people are consuming or they're going to consume sports content.
0: Meski FIFA belum menetapkan hak siar Piala Dunia 2030, keduanya mengaku siap kembali menjalankan tugas yang sama. Pekerjaan unik ini menjadi bukti bahwa kecintaan terhadap olahraga dipadukan dengan media sosial dapat membuka peluang karir yang tak biasa di era digital.
3: Ya, sudah tuntas seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bini Derbon pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tuntunan dalam ibadah besar semata, namun juga hadir dalam kehidupan keseharian kita. Mulai dari cara makan, minum, tidur, hingga dalam menjaga kesehatan dan menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Apa yang dikerjakan atau diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali terlihat sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu terdapat hikmah yang besar bagi kesehatan, akhlak, ketenangan jiwa hingga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas berbagai rahasia sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembahasan ini bisa menambah ilmu, menumbuhkan kecintaan kita kepada sunnah Nabi dan menjadikan kehidupan kita lebih sehat, lebih tenang serta lebih diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Untuk membahasnya seperti biasa, telah hadir bersama kita ada ayah dari juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum ayah,
1: Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ayah, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah, afiat.
0: Alhamdulillah, Pak Kiai, hari ini temanya menarik sekali. Nano-nano kita belajar tentang hadis dan juga sunnah baginda Rasulullah SAW. Tema kali ini adalah tentang bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur melalui sujud syukur dan juga lafadz. Alhamdulillah tentu saja ya. Tapi sebelum nanti kita elaborasi, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silakan kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tema kita terkait bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur. Kebetulan juga di segmen satu ini kita juga langsung akan mendengarkan pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Yeah. Kita akan simak bersama, ini pertanyaan dari Nur Habibah di Jakarta Selatan. Kita simak bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nur Habibah. Saya bekerja di Yayasan Perguruan Islam Jamiatul Huda SMK Bina Putra Jakarta Selatan bagian tenaga kependidikan. Saya ingin bertanya ke pengasuh tafsir tematik Gapai Kemuliaan CNN TV. Pertanyaan yang pertama itu tentang syukur. Kita kan dianjurkan untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah. Nah, ukuran orang yang sudah bersyukur itu seperti apa ya? Apakah cukup dengan mengucapkan hamdalah atau ada bentuk dan syariat lain untuk menunjukkan rasa syukur tersebut? Nah, pertanyaan kedua itu tentang mimpi buruk. Hampir semua orang pasti pernah mengalami mimpi buruk. Bagaimana caranya supaya mimpi buruk nggak terulang lagi? Lalu kalau mimpi buruknya sering datang lagi, apa yang sebaiknya kita lakukan menurut ajaran Islam? Pertanyaan yang ketiga itu tentang adab menguap. Kalau dari sisi kesehatan, menguap itu ada penjelasannya. Nah, kalau dari Islam bagaimana ya Pak Ustadz? Adab menguap yang benar itu seperti apa? Ada tuntunan atau hikmah khusus nggak tentang hal itu? Sekian pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan dapat jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur Habibah di Jakarta Selatan atas pertanyaannya.
1: Ini kayaknya dua Habibah ya?
0: Iya, ada. Sebelumnya juga ada ya Pak Kiai ya. Betul. Pak Kiai, terkait bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Apakah memang cukup hanya dilafalkan saja dengan mengucapkan alhamdulillah? Atau kan biasa kita juga sering mengetahui misalnya dalam rangka mengungkapkan atau merefleksikan rasa syukur kita atas nikmat yang besar, biasanya sujud syukur. Nah, apa bedanya sebenarnya Pak Kiai di antara dua cara mengungkapkan ini?
1: Iya, Imam Al-Fayyumi, ya, seorang pakar bahasa, membuat dalam sebuah definisi yang masyhur, asyukru sorful abdi jami'a ma an'amallahu li ajlih. Bersyukur itu adalah mendaya gunakan seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jadi kalau melihat dari definisi ini, syukur itu orientasinya itu kepada apa yang mau disyukuri gitu. Umpamanya kita diberikan kesehatan, bersyukur karena diberi sehat, bersyukur karena diberikan rezeki. Maka manfaatkan kesehatan dan rezekinya itu sesuai dengan tujuan pemberian rezeki itu. Itu walaupun lidahnya tidak bisa berbicara pun gagu, maka dia bersyukur dengan dalam pengertian definisi ini. Sebab kalau bersyukur maknanya mengucapkan hamdalah, berarti orang yang gagu itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi asyukru bil lisan yaqulu alhamdulillah. Bersyukur dengan lisan itu adalah mengucapkan hamdalah. Tapi asyukrul hakiki sarful abdi jami'a ma'an amallahu li'ajli. Ketika dia memanfaatkan karunia yang Allah beri sesuai dengan Allah tujuan memberikannya. Dipakai yang baik, maka dia sebenarnya sudah bersyukur. Jadi tidak bersyukur kalau dimanfaatkan tidak proporsional.
0: Mudah. Jadi bahasanya apa ya, mendayagunakan seluruh apa yang kita punya itu sesuai dengan tujuan penciptaan. Artinya kan ya bahwa oke, kita memanfaatkannya dengan cara yang baik gak sih?
1: Iya.
0: Pakaian yang kita pakai, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya tujuan penciptaannya untuk beribadah kepada Allah kan. Jadi itu yang menjadi
1: walaupun,
0: esensi syukur ya.
1: Iya, walaupun lidahnya tidak mengucapkan hamdalah, dia sedang bersyukur.
0: Allah sudah mencatat pahala syukur berarti
1: pagi. Bersyukur waktu dia. Jadi waktu dia pagi dia berangkat bekerja, mau cari rezeki. Dia berangkat mau sekolah, mau kuliah. Dia sedang bersyukur dalam pengertian yang hakiki karena memanfaatkan fasilitasnya seperti itu.
0: Oh, paham. Kalau kemudian syukur seperti apa Pak Kiai? Kan ada juga.
1: Oke. Yang terbaik setelah bersyukur yang lugawi, syukur yang hakiki yang dimaksud itu, maka yang terbaik merefleksikannya syukur itu dengan bersujud. Di dalam salah satu hadis sahih dikatakan iza ja'ahu sallallahu alaihi wasallam amru sururin, apabila datang kepada Nabi hal-hal yang menyenangkan au busyirabih, atau dikabarkan beliau akan mendapatkan satu kebahagiaan, kharra sajidan syakiran ya lillah, maka beliau langsung tersungkur, beliau langsung sujud dan mengucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini bunyi hadis sahihnya seperti itu. Tetapi prakteknya Mbak Mila oleh ulama-ulama itu disikapinya sekurang-kurangnya ada dua. Jadi kalau berdasarkan teks hadis ya, iza ja'ahu amru sururin au busyira bihi ya kharra sajidan. Apabila dapat sesuatu berita yang bagus atau dikabarkan yang bagus, beliau sujud. Kalau memahami secara tekstual, jadi pemahaman kaum tekstualis, ya sudah lakukan saja ya. Ketika dapat peristiwa di mana saja. Maka lakukan kapan saja sujud. Nah, itu yang pertama, kaum tekstualis. Tetapi kaum kontekstualis tidak begitu. Dia bilang asyukru minas sholah, au kas sholah. Syukur itu seperti sholat. Syukur itu ya tidak berbeda dengan sholat. Jadi kalau kita dapat rezeki, kalau kita belum wudu, kita berwudu. Kalau posisinya tidak menggunakan tutup aurat dulu, mencari arah kiblat, kemudian dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung dia sujud. Ya, kenapa? Dalam keseharian kita tidak boleh sujud kecuali sholat, itu alasannya. Jadi gak boleh karena pengen melakukan sesuatu itu sujud-sujud. Dulu kalau orang-orang dulu, jangan sujud, gak sujud, gak boleh. Gitu. Dilarang. Karena itu ritual sujud itu. Nah oleh karena itu mereka berpandangan seperti itu. Jadi gak ada lagi tuh seperti petinju internasional Mike Tyson. Pokor jebret jatuh langsung sujud, tidak tutup aurat. Menghadapnya entah kemana gitu, gak ada. Walaupun secara lugawi boleh juga. Secara lugawi. Tetapi yang istilahi tidak seperti itu.
0: Maka biasanya

0: Apalagi ini Piala Dunia Pak Kiai, habis nyetak gol, ya kan, langsung sujud syukur.
1: Iya, padahal kan pakai celana pendek.
0: Iya, pakai celana pendek, misalnya auratnya nggak nutup misalnya. Ya, secara lugawi.
1: Lugawi boleh.
0: Boleh aja.

0: menyenangkan itu dia dengan hamdalah itu alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau yang sampai syukur itu maka itu pada level yang lebih besar, atau ya? Sesuatu yang surprise lah kira-kira yang seperti itu.
1: Oke, paham. Jadi levelnya pun juga berbeda ya. Baik. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait hadis dan juga sunnah baginda Rasulullah SAW. Tapi kita jeda seperti biasa. Ya, nanti baik. Kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Kiai Haris. Pak Kiai, untuk pertanyaan kedua dari tadi Mbak Nur Habibah masih belum terjawab terkait bagaimana kita kemudian merespon mimpi buruk. Adabnya seperti apa? Apakah ada secara syariat kita diharuskan merespon mimpi buruk itu seperti apa, Pak Kiai?
1: Iya, ada hadis yang secara khusus memberikan petunjuk kepada pertanyaan Bibah ini, Habibah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-ru'ya salihah minallah. Mimpi yang buruk itu datangnya dari Allah. Wal hulmu minasyaitan.
0: Mimpi yang baik dari Allah, Pak Kiai.
1: Iya. Jadi ar-ru'ya salihah minallah. Mimpi yang baik, itu, yang baik-baik, yang positif itu datangnya dari Allah. Wal hulmu minasyaitan. Kalau cuma sekedar mimpi, apalagi mimpinya mimpi buruk, itu jelas-jelas intervensi setan. Idza halama ahadukum ma yakhafuhu, apabila seseorang di antara kalian bermimpi kepada sesuatu yang dia takut, mengerikan, ya falyabsuk an yasarihi thalathan, maka hendaknya dia bangun dan berludah ke sebelah kiri 3 kali. Wal yata'awwaz billah, dan dia mengucapkan ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya fa inna dzalika la yadurruhu. Maka dia setelah melakukan dua hal itu tadi, ya berludah ke sebelah kiri 3 kali, kemudian dia berta'awuz, dia tidak bisa dimasukin lagi, tidak bisa diintervensi. Artinya mimpi enggak akan bersambung. Dan dia tidak akan dimudaratkan. Jadi itu obat ampuh untuk ya tidak terkena penyakit itu.
0: Itu kalau misalnya tadi Pak Kiai, kita terbangun, astagfirullahaladzim, mimpi buruk. Itu secara fisik memang meludah ke kirinya betul-betul meludah. Ataukah hanya
1: nah, kalau di sebelah aja, kalau suami di sebelah kiri
0: ada suaminya. Membayangkan jadi lucu kan.
1: Bangun gitu sebelah kirinya kan istrinya itu. Ya udah ludahin istrinya. Kalau istrinya yang mimpi sebelah kiri suaminya, ludahin suaminya.
0: Waduh.
1: Ya tentunya tidak. Memakna gitu. Sebelah kiri langkahin aja suaminya sampai ketemu pinggir tempat tidur itu. Berludah.
0: Meludah.
1: Dan bata berludah benar meludah. Artinya ada yang dikeluarkan.
0: Ada yang keluarkan, meskipun tidak banyak ya Pak Kiai, hanya sekedar ini aja. Nanti emosi nanti misalnya, udah tahu ada suaminya di sebelah kiri, difulin gitu kan, jangan sampai seperti itu ya. Jadi memang betul-betul ini ya Pak Kiai. Tapi sebenarnya mimpi buruk kan bisa di preventif ya Pak Kiai ya, bisa dihindari ya. Misalnya maksudnya kalau kita mau tidur kan berarti adab-adab mau tidur sebenarnya bisa kita lakukan, bisa diikhtiarkan untuk bisa menanggulangi atau apa namanya menghindari mimpi buruk Pak Kiai.
1: Nah, hadis yang sedang kita bahas ini adalah orang yang pulang kecapean langsung
0: sempat,
1: tidur.
0: Ya.
1: Sebenarnya ada proteksi diri yang adabnya sudah kita bahas ya, para pemirsa silakan dicari di YouTube CNN ya, di channel CNN Indonesia pembahasan tentang. Jadi proteksi dirinya itu kalau dia mau tidur dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia membaca kul huwallah, kul a'udzu birabbil arfalak, kul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan ke tangannya dan diusap

0: seluruh tubuh, dia nggak mungkin bisa mimpi buruk atau diganggu secara langsung, nggak bisa. Nah ini kira-kira nih hadis preventif, sama juga orang kalau makan hendaknya baca bismillah. Iya. Ini udah makan baru inget baru gitu, ingat, iya. Maka diajarkan iya. Bismillahi awalahu akhirahu. Iya. Pokok bahasan kita ini orang yang kecapean, terlalu sibuk, udah. Tertidur, mimpi buruk. Nah begitu,
1: begitu caranya ya. Mm-mm. Nah berarti bangun, meludah ke kiri 3 kali baca ta'awudz. Ada lagi nggak pakai misalnya? Apakah mungkin harus wudu atau apa? Atau itu aja cukup?
0: Enggak, itu aja.
1: Oh cukup.
0: Fa'innahu la yadurruhu. Sesungguhnya setan udah nggak bisa lagi ganggu dia. Ya, lagi ganggu. Nah sekarang dia menambahkan kebaikannya itu. Dia berwudu, apalagi dia sholat, ia tambah bagus.
1: Tambah bagus.
0: Ada satu riwayat lagi, kalau memang mimpinya berat itu suruh bajunya buka dibalik.
1: Ah itu betul ada riwayat.
0: Ada riwayat ini.
1: Kenapa Pak Kiai?
0: Itu ya membuat simbolik supaya membalik situasi. Ya.
1: Oke. Jadi membalik baju. Kata kalau dibalik bajunya, ini mau dapat uang, bagai kata ibu saya dulu. Bajunya kebalik, mau dapat rezeki gitu. Nah, iya. Itu beda lagi ya, Pak Kiai.
0: Tafaul itu, optimisme. Oh,
1: iya. Pak Kiai, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk melarang kita menceritakan mimpi buruk. Memang begitu ya, Pak Kiai?
0: Iya.
1: Tujuannya apa sebenarnya? Apa hikmah dibalik?
0: Gak ada manfaatnya.
1: Oh, memang gak ada manfaat.
0: Jadi ketika kita terkalahkan, itu kan mimpi buruk itu mimpi terkalahkan.
1: Yeah.
0: Jadi jangan menyatakan kalau kita itu kalah, kalau kita itu tidak bagus, kalau kita salah jangan diceritakan. Nanti orang yang mendengarnya akan punya penilaian, oh segitu aja gitu. Jadi seakan gini, oh ini tuh orang yang mudah ditaklukkan gitu maksudnya.
1: Oh.
0: Jadi jangan diceritakan.
1: Jangan mengecilkan kita ya sendiri ya.
0: Enggak boleh.
1: Orang lain ya Pak.
0: Ya, prinsip la dharara wa la dirar itu adalah prinsip keseluruhan. Orang muslim itu tidak melakukan kemudaratan dan tidak boleh diperlakukan mudarat gitu. Ya.
1: Pak Kiai, misalnya nih ada yang mungkin kita tuh mimpi buruk dan tidak sengaja mungkin kita ceritakan ke orang gitu ya atau mungkin ke lingkungan terdekat. Terus kemudian ya itu tadi lingkungan terdekat kita merespon, wah jangan-jangan mau ini loh, mau itu loh, wah kamu nanti bakal ketimpa musibah ini. Kalau mimpi kayak gitu kan kayaknya tafsir mimpinya bisa begini, begini, begini. Nah itu cara kita menyikapi gimana, boleh gak kita percaya? Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara soal tafsir mimpi, kalau kita kemudian lihat kisahnya Nabi Yusuf misalnya, beliau kan memang punya keahlian untuk menafsirkan mimpi. Sebenarnya dalam Islam tuh konteks menafsirkan mimpi itu juga seperti apa sih sebenarnya Pak Kiai?
0: Ya kan ada itu kalimat tadi hadis ini, ar-ru'ya salihah ya minallah. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah.
1: Allah, betul.
0: Oh. Nah, ar-ru'ya salihah minallah itu berarti yufhamu minas salihin. Dia bisa dipahami oleh orang-orang soleh.
1: Paham.
0: Ya, bisa dipahami. Nah, di kalangan sahabat-sahabat Nabi ada yang punya kemampuan menafsirkan mimpi-mimpi itu. Ya karena itu tadi ya memang dia diberikan kelebihan untuk bisa takwil dari mimpi itu, takwil ru'ya sholihah itu dia bisa memberikan. Anaknya begini dan banyak kan kisah-kisah tentang orang soleh yang diawali dengan mimpi-mimpi. Bahkan ibu-ibu yang memimpikan tentang anaknya. Ketika anaknya jadi itu dia bilang wajar dulu waktu aku waktu hamilimu dulu ibu mimpinya begini begini itu memang ru'ya sholihah
1: dan nggak apa-apa boleh ya jadi mimpi yang apa-apa. Kalau mimpi baik mimpi yang indah bahasanya begitu ya itu bisa diceritakan ya Pak Kiai ya.
0: Nah dilihat dulu mimpinya indah, indahnya gimana. Indah itu kan tanda ketip ya.
1: Iya sih.
0: Kalau indah sesuai sama sholihah itu kan gak sama gitu.
1: Oh iya kalau mimpi. Waktu itu saya ingat banget tuh ibu saya pernah mimpi. Ibu tuh pernah mimpi kamu tuh pakainya baju ini gitu. Nah gak tahu ya pakai jadi. Tapi mimpi itu juga bisa jadi sebenarnya tanda dan isyarat juga kan pakai ya. Oh ya makanya bisa jadi mungkin itu bisa diterjemahkan juga ya tentang kejadian yang akan terjadi misalnya, atau hal-hal baik yang mungkin terjadi kan berarti.
0: Ya, nah nanti itu ada lanjutan yang disebut dengan firasah. Mm-hmm. Kita bilangnya firasat.
1: Firasat, oke.
0: Okay. Nah, jadi firasat itu juga dibenarkan dalam Islam itu. Sehingga dalam salah satu hadis, ittaqu firasatal mu'min. Mm. Kamu takutlah dengan firasatnya orang mu'min. Fa'innahu min nurillah. Firasat itu datangnya dari firman Allah. Jadi ceritanya gini, apa korelasinya ru'ya sholihah, mimpi yang benar dengan firasat nih. Mm-hmm. Mila bercerita tentang ru'ya sholihah kepada seseorang. Ternyata yang diceritakannya itu adalah orang yang memang punya kemampuan untuk itu. Oh, berarti kamu... yang semula yang kamu mau jalankan bisnis itu jangan kamu jalankan, Mbak Mila. Hmm. Itu isyaratnya mimpimu itu bisnisnya kamu bukan itu. Kamu tidak setangan dengan itu, kamu tidak cocok. Nah itu pesan Nabi, takutlah kamu dengan firasatnya orang soleh ini. Allah. Karena dia melihatnya dengan nurullah. Hmm. Dia bisa melihat itu. Nah, yang semacam ini kita harus yakin karena dia sudah diberi labeling sama Nabi Muhammad, dia punya kapasitas untuk itu.
1: Berarti kita juga harus ya tahu diri juga ya, atau kita harus benar-benar memastikan ini orang memang, jangan juga asal kemudian menerjemahkan kan bagi ayah mimpi.
0: Jangan nanya kepada oknum. Yang ya ini dan itu, kalau serba hitam.
1: Dukun ini, dukun itu, pagi ya. Pak dukun ya kan, apalagi datang ke dukun ya.
0: Jangan, malah berbahaya dari sisi akidah.
1: Oke, jadi sebenarnya mimpi itu tadi ya, tidak hanya sebagai bunga tidur ya Pak Kiai. Ya, ketika mimpi itu baik, kita boleh berprasangka baik juga, karena tadi kan, bahwa mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Tapi ketika misalnya merespon mimpi yang buruk tadi, itu tadi, jangan kita ceritakan ke orang,
0: jangan.
1: Kita ketika kita bangun bagaimana meresponnya juga sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Nah itu yang penting ya Pak Kiai. Tapi berarti Pak Kiai yang paling penting adalah sebenarnya dalam kita mempersiapkan adab tidur itu juga tidak kalah penting ya Pak Kiai.
0: Ya.
1: Supaya
0: menjaga jauh lebih bagus.
1: Ya, menjaga berarti lebih bagus. Jadi iya, penting sekali kita untuk memastikan sebelum tidur tuh persiapannya.
0: Nah,
1: bagus gitu ya Pak Gaya.
0: Kalau adab tidurnya dijaga, dia nggak akan mimpi buruk. Dijamin tidak akan
1: mimpi ini. Nah Pak Gaya, berkaitan dengan mimpi kan banyak kisah yang menceritakan tentang mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah. Dan orang yang bisa mempunyai kesempatan untuk bertemu baginda Rasulullah dalam mimpi, ini kan dianggapnya spesial. Seberapa spesial sih Pak Kiai orang yang memang beliau ini, si fulan atau fulanah ini bisa bertemu dengan baginda Rasulullah, memang berarti orang terpilih ya? Atau seperti apa Pak Kiai?
0: Ya, ini spesial nih. Ya, spesial. Bahasannya juga spesial.
1: Mumpung bahasanya tentang mimpi.
0: Ya. Jadi, man ro'ani fil manam faka'annahu ro'ani fil yaqozoh. Orang yang bertemu denganku ketika bermimpi, ya maka sama saja dia bertemu dalam keadaan terjaga. Jadi tidak ada bedanya mimpi sama Nabi dalam tidur dengan melihat langsung di alam terjaga sama.
1: Sama.
0: Fa'inna syaitan la yatasawwaruni. Sesungguhnya setan itu tidak bisa menyerupai aku. Jadi kalau kita bertemu A, ketemu B, emang dia diserupakan gitu. Tapi setan tidak punya kemampuan menyerupakan Nabi sehingga bertemu mempengaruhi orang, gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Dijamin. Siapa yang bisa bertemu? Tentunya orang yang dicintai oleh Nabi. Nah kalau tanya, saya sudah pernah mimpi belum? Belum. Berarti kecintaanmu belum terhitung orang yang spesial.
1: Sedih.
0: Bagaimana cara supaya jadi spesial? Ya ikuti semua ajarannya dan banyak membaca salawat.
1: Baik.
0: Banyak itu ya, baik, ajaran-ajaran yang semacam itu. Dan sunnah memang dia tidak membicarakan.
1: Oh.
0: Tidak membicarakan. Kalau tidak ada kepentingannya, mimpi itu gak usah diceritakan.
1: Oh gitu.
0: Karena nanti orang mispersepsi tentang penceritaan itu.
1: Betul.
0: Kayak kira-kira gini, orang seperti kamu mana mungkin, paling bohong gitu ya.
1: Aduh.

0: mana manusia julid sekarang banyak ya Pak Gaya. Iya. Jadi lebih baik tidak diceritakan. Paham. Wah, dan tapi kalau saya sih saya ceritakan ya.
1: Dan dikhawatirkan kalau dia cerita dia nggak mimpi lagi.
0: Oh, nah itu sih. Oh iya, betul. Ah, Masya Allah. Baik Pak Gaya, menarik sekali pembahasan mimpi ini ya. Tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan dengan tema yang lain. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, tema berikutnya adalah soal sunnah dan adab menguap. Ini juga tadi pertanyaan ketiga dari Habibah yang juga belum terjawab. Dalam Islam ternyata urusan menguap juga diatur. Nggak asal mangap ya Pak Kiai ya. Kadang-kadang kalau kita udah yang paling lebar aja. Jadi sebenarnya bagaimana adabnya saat kita menguap Pak Kiai?
1: Ya, menarik ini. Memang hal-hal yang kelihatannya sepele ternyata memang diatur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izat atasa'ubu minasyaitan. Tasya'ub, menguap itu dari setan. Ya. Nah, izat tasa'aba ahadukum falyarudda mastata'a. Apabila menguap salah seorang di antara kalian itu, tahan semampunya.
0: Oh, memang harus ditahan.
1: Ya, nguap, tahan semampunya. Fa inna man tasa'aba wa qalaha. Ya, dohika syaitan. Ya, apabila orang menguap sampai bunyi ha gitu, setan itu tertawa. Ya, nah, Mbak Mila, ketika kita menyebut kata setan, dulu sudah berulang kita menjelaskan harus dikembalikan secara proporsional. Setan itu tidak mesti kuntilanak. Setan itu tidak mesti yang tempatnya di tempat-tempat yang serem itu. Tetapi manusia yang akhlaknya buruk, menyakiti dan membunuh itu setan. Termasuk juga hewan. Hewan yang ada di dalam tubuh kita, virus, bakteri itu disebut dalam terminologi setan. Menguap itu adalah efek. Imam Nawawi mengatakan bahwa ya idza udifat ta'assubu ila syaitan, apabila ya menguap itu dihubungkan dengan kata setan, itu maknanya falyahdzir an sababi dzalik. Maknanya hindari sebab-sebab yang bisa melahirkan tasa'ub. Jadi disebutnya tasa'ub itu maknanya hindari, jangan sampai tasa'ub. Nah, tasa'ub itu lisaklil badan. Pertama, sebabnya itu karena badan sedang dalam keadaan berat. Ya, dalam keadaan sangat berat, sangat capek, itu orang menguap. Wastirha, istirha itu tubuh minta rileks. Ya. Nah, ini adalah bagian yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi yang menyebabkan orang itu menguap. Nah, kalau begitu apa yang beliau katakan memperhatikan sebabnya, berarti orang jangan sampai terbebani, ngoyo bahasa Inggrisnya, jangan ngoyo sampai pekerjaannya itu, sampai tubuhnya itu lelah gitu. Kemudian ya kathiru ta'am, banyak makan. Waduh. Banyak makan itu juga menyebabkan orang gampang ngantuk. Waduh. Kalau ngantuk itu instrumennya itu tasa'ub, nguap itu. Jadi Nabi itu salah seorang yang dikaruniai oleh Allah itu jawami'ul kalim, membuat sebuah kalimat yang sangat singkat yang hanya orang-orang yang soleh, yang cerdas itu yang mengerti dengan kalimat itu. Ya, jadi Nabi bilang nguap dari setan. Tapi kalau kita dari setan, berarti jangan-jangan saya diintervensi itu. Iya, diintervensi, tapi intervensi sababiah gitu.
0: Karena sebab ya.
1: Ada sebab.
0: Ada sebabnya. Makan jangan kebanyakan. Baru aja tadi Pak Kiai saya nguap. Wah, jangan-jangan nih makannya kebanyakan atau badannya kurang tidur. Hak badan untuk istirahat tidak ditunaikan. Itu juga bisa menjadi sebab juga ya.
1: Saya pernah lagi ngajar cuma 20 menit. Saya ngajar di satu tempat di Hotel Mulia itu, 20 menit langsung terasa badan saya enggak enak, dan saya minta izin, untungnya pengundangnya, penceramahnya mengikhlaskan.
0: Masya Allah.
1: Enggak bisa, saya enggak kuat. Nah, terlalu capek.
0: Oke.
1: Okay. Nah, instrumen sebelum capek saya nguap itu.
0: Iya. Yeah.
1: Nguap dulu. Oh, rupanya nguap itu juga pengantar. Isyarat, ini udah kecapean nih badan nih. Mestinya ini pakai asisten yang acara ini.
0: Masya Allah.
1: Acara berikutnya bisa diisi. Manusia nggak begitu, nggak bisa memahami itu sebagai isyarat.
0: Oh, okay.
1: Semua akhirnya 2 hari nggak keluar.
0: Masuk angin, Pak Kiai. Masya Allah. Jadi Pak Kiai, kalaupun, nah, misalnya udah kejadian, emang mau nguap, kalau lihat hadisnya ini berarti suruh tahan. Jadi aja gitu.
1: Iya. Jadi giginya yang ini.
0: Dirapetin aja mulutnya.
1: Nah, nanti ada hadis lain. Dia menutup dengan tangannya, tapi bukan tangan kanan, tangan kiri.
0: Oh, tangan kiri.
1: Tidak begini, tapi dibalik ini.
0: Oh.
1: Kalau memang nggak tahan gitu, kan kita ini udah tahan gitu. Jangan bunyi, jangan sampai bunyi. Padahal hika setan, setan itu lari ketawa.
0: Iya, berhasil gitu kali ya.
1: Iya.
0: Kemenangan gitu ya. Sebongkah kemenangan dan sebongkah kekalahan dari kita kalau kita nguapnya, oh ya Allah, subhanallah, masya Allah. Nah, jadi
1: itu maknanya.
0: Ya. Jadi kalau gak kuat, pakai tangan kiri, tutupnya gini, oh, gitu ya pemirsa ya. Masya Allah, ilmu baru. Mau lanjut, tapi ternyata sudah harus break lagi.
1: Iya, baik.
0: Nanti kita akan lanjutkan Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali untuk membahas beberapa tema yang lain. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk tema terakhir Pak Kiai tentang sunnah memadamkan api sebelum tidur. Kalau boleh saya bacakan hadisnya Pak Kiai, nanti kita akan bahas, kita akan mendengarkan elaborasi dari Kiai Haris. Janganlah kalian meninggalkan api yang menyala di rumah-rumah kalian ketika kalian tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sanadnya sahih. Ini maksudnya api ini kalau mungkin sekarang kan apakah itu listrik atau cahaya lampu atau seperti apa memaknai hadis ini Pak Kiai?
1: Iya, api bimaknal kalimah. Memang api ya artinya api.
0: Api ya.
1: Cuma barangkali ada kondisi objektif yang tidak sama dulu dengan sekarang. Dulu kalau Nabi mengatakan la tatrukun nara fi buyutikum hina tanam. Jangan kau biarkan api di rumahmu ketika kau tidur. Itu karena memang orang menghidupkan api penerangan di rumah pada zaman itu menggunakan daun kering atau batang kering kurma, kemudian dililit dengan samin, dengan gajih unta atau kambing yang putih itu. Nah itu dibikin tipis-tipis, dililit, maka itu dibakar. Kemudian di zaman itu belum ada tembok. Jadi kalau dia habis membakar batangnya, maka sangat mudah membakar seluruh rumah. Itu yang dimaksud Nabi. Ini sumber petaka, ya, sehingga idzan nimtum ya fatudfi'uha. Kalau kamu tidur, matikan api itu. Karena memang di zaman itu terjadi, ada salah seorang sahabat rumahnya kebakaran, jadi hilang rumahnya. Ya kan semuanya dibangun dengan batang kayu, atasnya dengan pelepah korma, daun.

0: daun kurma dan lain sebagainya yang secara teori memang sangat mudah untuk terbakar. Nah, itu korelasi rasional tentang matikan api kalau tidur. Karena kamu tidak tahu habisnya kapan, terus kan ya. Apakah sekarang kita yang menggunakan listrik, yang menggunakan listrik itu masih ada kesunahan untuk mematikan itu? Jawabannya masih ada. Karena perintah mematikan itu bukan cuma sekedar memelihara dari kebakaran. Nabi mengatakan kalau kau tidak ada cahaya di ruanganmu, maka kau mudahnya lebih mudah tidur.
1: Ya, betul.
0: Kemudian nyenyak, kualitas tidur itu lebih bagus kalau ruangannya gelap. Nah, tapi kalau terang, apalagi TV-nya hidup, nah ini itu tidurnya kualitasnya rendah karena pendengarannya aktif mendengar. Nah, termasuk walaupun jadi dimensi pertama tentang kebakaran bisa teratasi, tapi dimensi yang kedua tentang kesehatan,
1: betul,
0: masih disunahkan kita ya kalau mau tidur itu mematikan ya.
1: Lampu.
0: Jangan sampai ada lampu hidup di rumah kita pada saat malam. Nah, yang sangat memungkinkan sekarang ini itu ditafsirkan lampu itu dengan gas.
1: Iya.
0: Yeah. Ah, itu penafsiran itu benar. Jadi kalau masak jangan tidur.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau tidur matikan.
1: Matikan. Kalau sudah matang,
0: kalau matikan. Kalau sudah matang, matikan.
1: Seperti kata Bapak paling ganteng.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Jadi relevan ya, artinya hadis itu relevan. Apalagi in this economy Pak Kiai ya. Kalau nggak matiin lampu, tarif listrik juga naik ya nanti. Yeah.
0: Jadi banyak.
1: Jadi banyak.
0: Itu kan keuntungannya ada efisiensi ya, lebih ekonomis dan lain sebagainya.
1: Nanti mohon dikoreksi juga pemirsa, saya juga pernah baca terkait jurnal, ketika ternyata dari segi kesehatan memang lebih sehat untuk tidur ketika lampunya itu
0: padam.
1: Padam.
0: Iya betul.
1: Karena ternyata ketika lampu terangnya, kita tidur dalam kondisi lampu terang itu dapat memicu kadar gula darah itu naik. Nah itu mungkin bisa nanti pemirsa kita bisa googling sama-sama. Dan memang itu lebih ternyata betul ya, apa kalau kita tarik kemudian dari hadis baginda Rasulullah sampai dengan kemudian penemuan-penemuan atau jurnal kesehatan yang kita baca sekarang, Masya Allah ya, ternyata sangat relevan ya Pak Kiai ya.
0: Iya.
1: Banyak hal yang ternyata bisa dibuktikan sekarang begitu.
0: Betul.
1: Nah Pak Kiai, artinya ini oke, checklist ini sesuai dengan relevan, kita bisa kita bisa akomodir saat ini dan memang banyak manfaatnya. Kemudian selain memadamkan api, menutup tempat makan, wadah makan, itu juga baginda Rasulullah juga mengajarkan seperti itu ya Pak Kiai ya?
0: Iya, ada dalam satu hadis itu yang berkaitan dengan api itu, ghatul ina, tutuplah bejana air, bejana-bejana yang kau konsumsi, disuruh tutup. Ya. Termasuk menutup gelas yang airnya masih kita mau minum. Bahkan kalau tidak ada tutup, ada pensil, ada pulpen, taruh di atas. Ya. Nah, kalau kita ketika menutupnya baca basmalah, apa sih tempat masak ibu-ibu itu, sayur.
1: Ya, dandang, apa panci.
0: Panci atau dandang, ya. Atau air gitu. Ya. Ketika dia menutupnya, ya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Fa'inna syaitana latahullu anita'am. Maka setan itu tidak dihalalkan baginya mengambil segala sesuatu yang sudah ditutup dengan atas nama basmalah. Dijamin. Nah berarti dibalik sekarang. Bejana yang terbuka, minuman yang terbuka. Bisa jadi secara kesehatan nggak ada kuman, bisa jadi steril gitu. Tetapi pada sisi lain sebenarnya kita orang yang memberi kehidupan kepada setan, termasuk kita mendukung dia. Nah padahal perintah Al-Quran, ya inna syaitana aduwul lakum, setan itu musuhmu, fattakhidhuhu aduwan, kau mesti jadikan dia musuhmu. Jadi semua yang dia nggak suka, lakukan gitu loh.
1: Oke.
0: Ya, ya itu bagian dari perintah.
1: Ini karena tiba-tiba terbersit dalam benak saya Pak Kiai. Tapi karena kita sudah ada di akhir program Pak Kiai, singkat saja boleh Pak Kiai. Pak Kiai, pernah saya mendapati cerita tentang tuyul yang suka mengambil uang Pak Kiai. Nah ini kan antara percaya atau tidak, tapi kerabat saya itu pernah cerita betul begitu. Jadi dia merasa memang ingat betul naruh uangnya di laci. Gak diambil-ambil, tapi ternyata hilang. Nah sebenarnya dalam Islam kita itu percaya gak sih Pak Kiai memang ada memang jin atau apapun lah itu yang kemudian bisa memindahkan barang atau uang Pak Kiai, atau mengambil uang?
0: Bisa kan kisah-kisah tentang yang lalu itu yang mereka rumah. Bisa memberikan ya apa yang menjadi orang yang dibuat perjanji, berbuat berjanji dengan dia. Kisah-kisah tentang Nabi Sulaiman yang memanfaatkan kekuatan jin kan itu faktual.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi syaratnya bagi orang yang suka kehilangan semacam itu, tadi sesuai yang diajarkan Nabi itu, uangnya dimasukkan, kemudian ada simbol penutup. Ya, ada simbol ditutup. Kemudian baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa diambil. La yahullu syaitanu an dzalik. Setan enggak bisa intervensi. Ini yang suka kehilangan tuyul.
1: Kehilangan duit katanya emang ada tuyul itu.
0: Iya, itu emang, fakta.
1: Itu fakta ya Pak. Jadi emang di klip atau di apapun sebagai sumber ditutup gitu. Dan jangan lupa baca
0: tuyul
1: bismillah.
0: Tuyul kan nama lokal dari kata setan kan.
1: Betul.
0: Iya. Nabi mengatakan inna syaitan la takhullu an dzalik. Enggak bisa.
1: Enggak bisa ambil. Baca bismillah itu ya.
0: Bismillah dan ada simbol ada tutup. Okay. Apa saja yang penting ditutup termasuk amplop umpamanya.
1: Iya.
0: Hitung dulu nih habis ting gitu berapa ya? Oh sekian tutup. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Udah insyaallah enggak.
1: Suami saya ngasih amplop kok kurang ya, saya yang ngambil. Aduh jadi kemana-mana. Masya Allah tapi.
0: Tuyul merah.
1: Ya Allah. Masya Allah. Pak Kiai luar biasa banyak sekali ilmunya hari ini. Ini sangat-sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi dekat dengan kehidupan kita sehari-hari bisa kita implementasikan, bisa kita amalkan dalam keseharian kita pemirsa. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi jazakallah khair Pak Kiai. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu. Insya Allah nanti jumpa lagi di episode berikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang hari ini kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita semua untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Harsa Kang. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Liburan keluarga asal Surabaya berakhir tragis saat mobil yang dikendarai menabrak truk di Tol Malang Pandaan, Jawa Timur. Akibatnya 5 orang dari satu keluarga meninggal dunia, termasuk diantaranya seorang anak balita.
1: Sementara itu, kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan terjadi di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat pagi. Diduga kejadian ini disebabkan karena truk yang mengalami remblong hingga menyebabkan 4 korban meninggal dunia.
2: Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ringsek, bahkan ada yang terbalik. Sementara proses evakuasi korban terus dilakukan oleh petugas bersama warga. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Sibolangit pada Jumat pagi melibatkan 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor. Kabid Humas Polda Su, Kombes Ferry Walintukan mengatakan, kecelakaan diduga dipicu truk Fuso bermuatan galon air mineral yang mengalami remblong. Truk kemudian menabrak 8 kendaraan di depannya. Ada 4 orang yang meninggal dunia dan 8 orang yang mengalami luka-luka. Kini 2 korban dirawat di puskesmas terdekat, sementara 6 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Terduga pelaku sendiri yang merupakan sopir truk Fuso telah diamankan kepolisian Polsek Pancur Batu. Enam korban kecelakaan terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki, seorang di antaranya adalah anak kecil. Kondisi para korban yang dirujuk Rumah Sakit Adam Malik mengalami patah tulang dan korban anak mengalami luka serius di bagian kepala.
3: Untuk kondisi pasien yang 5 yang tidak mengalami pendarahan hebat di kepala itu dalam kondisi sadar dan sudah ditangani ke gawat darurat.
4: Kalau untuk korban meninggal dunia ada yang dibawa kemarin nggak, Kak?
3: Untuk korban meninggal dunia ada yang dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Adam Malik dan memang sudah dalam kondisi meninggal dunia, itu 1 orang laki-laki usia 38 tahun warga Sibolangit.
2: 5 orang yang merupakan satu keluarga dinyatakan meninggal dunia. 4 korban meninggal di dalam mobil, sedangkan 1 korban meninggal setelah dievakuasi ke rumah sakit. Menurut pihak keluarga, para korban yang terdiri dari sopir, istri sopir, 2 kakak kandung, serta seorang balita baru pulang berwisata dari kawasan Bumi Aji, Kota Batu. Dalam perjalanan menuju ke Surabaya, mobil menabrak bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan di ruas tol Pandaan Malang, Kabupaten Pasuruan.
5: Yang berlibur arah perjalanan pulang dari Batu. Dari Batu arah perjalanan pulang sekitar habis isaan kejadian.
2: Sementara itu 4 korban lain termasuk anak-anak masih menjalani perawatan di RSUD Bangil dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di kawasan permukiman Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur. Diduga penyebabnya korsleting listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
1: Kebakaran juga menghanguskan 2 rumah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sumber api penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan tabung gas ketika salah satu pemilik rumah sedang memasak.
2: Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sejumlah bangunan rumah yang berada di Jalan Kayu Tinggi, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur pada Kamis malam. Besarnya api membuat para pemilik rumah dan juga warga sekitar hanya bisa pasrah. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Timur langsung berusaha memadamkan api. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 65 personil dikerahkan. Diduga korsleting listrik dari salah satu rumah menjadi penyebab kebakaran.
6: Kalau kakaknya ini ada 8 kakak, jumlah jiwanya ada 14. Secara bangunan dia ada, bangunannya itu kurang lebih ada 4 atau 5 bangunan.
2: Untuk penanganan lebih lanjut, kasus ini ditangani pihak terkait termasuk Polsek Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Jalan Mengundang, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar pada Jumat sore. Hembusan angin yang kencang membuat warga kesulitan memadamkan api yang terus berkobar. Kobaran api berhasil dipadamkan warga dengan bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran serta 1 unit water cannon milik Korps Brimob.
7: penanggulangan kebakaran menurut penyampaian warga bahwa ini adanya kelalaian salah satu pemilik rumah sehingga menghanguskan rumah tersebut.
8: Itu lagi apa kebakaran?
7: Ini dalam
2: akibat kebakaran ini, dua rumah rata dengan tanah, sementara satu lainnya mengalami kerusakan ringan. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi menangkap remaja yang menembakkan busur panah kepada anak perempuan.
0: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi, ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
1: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
0: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua. Ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
3: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi, Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal. Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun, Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Seorang pekerja jasa pengirim paket kehilangan motor saat bekerja di kawasan Cilduk, Kota Tangerang. Mirisnya, motor yang hilang merupakan motor pinjaman.
1: Polisi menangkap seorang remaja yang menyerang dan menembakkan busur panah ke seorang bocah perempuan di Kota Makassar. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Nasib naas menimpa seorang pekerja jasa pengirim paket yang kehilangan motor di tempat kerjanya di Jalan Raden Fatah, Cilenduk, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan keterangan korban pada Jumat, pelaku berjumlah dua orang sempat melawan arus lalu lintas. Kemudian satu pelaku menjalankan aksinya saat para pekerja mengemas barang di lantai atas. Satu jam kemudian korban turun, motor pun sudah hilang. Menurut korban, pelaku sudah memantau aktivitas tempatnya bekerja sehingga tahu saat para pekerja meninggalkan kendaraannya. Usai peristiwa tersebut, korban pun sudah membuat laporan ke kantor polisi dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Lima orang remaja bersiaga dan melepaskan anak panah busur ke pengendara motor yang melintas di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar pada Selasa 7 Juli 2026. Akibat kejadian ini, salah seorang remaja putri berusia 13 tahun yang melintas di lokasi menjadi korban tertembak anak panah busur di bagian pinggangnya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Unit Reskrim Polsek Mariso yang melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi rekaman CCTV pada Jumat siang akhirnya menangkap remaja berinisial KD yang diduga menjadi pelaku penembakan busur. Menurut Kanit Reskrim Polsek Mariso, Ibtu Agus Gama, pelaku mengaku sebenarnya menunggu kelompok geng motor yang hendak diserang. Namun saat melihat korban melintas dengan sepeda motor, pelaku salah sasaran. Empat remaja lain yang diduga terlibat masih dalam pengejaran polisi. Upaya pelarian seorang residivis pencurian kendaraan bermotor akhirnya berakhir. Tim Opsnal Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil membekuk seorang pria saat hendak mengisi ulang galon air minum. Pelaku diamankan petugas pada Jumat di kawasan yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Pelaku ditembak kakinya lantaran berusaha kabur saat digiring ke kantor polisi. Dalam penangkapan itu, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu buah kunci letter T. Sebelumnya petugas terlebih dahulu berhasil mengamankan rekan tersangka bernama Marsani. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang karyawan toko makanan siap saji di Pandeglang, Banten menggagalkan aksi pencurian sepeda motor miliknya hingga membuat pelaku panik dan lari.
1: Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang pencuri laptop yang aksinya terekam CCTV terpaksa ditembak oleh petugas karena berusaha kabur saat ditangkap.
3: Kamera CCTV merekam aksi percobaan pencurian sepeda motor di halaman depan sebuah toko makanan siap saji. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kampung Ciekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin malam. Peristiwa bermula saat dua orang pelaku datang menggunakan satu sepeda motor. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya memantau situasi di sekitar lokasi. Aksi pelaku langsung diketahui oleh salah satu karyawan toko yang juga merupakan pemilik sepeda motor. Korban langsung mengambil tindakan spontan untuk menyelamatkan kendaraannya. Karyawan toko memanjat meja etalase toko dan berteriak, membuat pelaku segera melarikan diri dari lokasi. Saat korban berusaha mengejar dan mendekati pelaku, sang pelaku langsung mengeluarkan sebuah benda yang diduga kuat sebagai senjata api untuk mengancam korban. Pelaku pun kabur meninggalkan motor korban.
4: Saya niatnya mau ngelawan juga, tapi pas saya mau lawan, dia langsung buka baju, terus dia kayak nyelipin senjata gitu, saya takutnya.

0: dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya wah udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladenin gitu. Jadi itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya saya.
1: Usai kejadian, aparat kepolisian sektor Pandeglang kini sudah menerima laporan korban dan langsung mengamankan bukti rekaman CCTV untuk mengidentifikasi serta memburu kedua pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Kamera CCTV merekam aksi pencuri mengambil laptop milik karyawan toko yang tengah sholat di Jalan Juanda, Medan, Sumatera Utara. Berbekal rekaman CCTV, Unit Reserse Kriminal Polsek Medan Kota menangkap kedua pelaku pada Senin sore. Polisi terpaksa menembak kaki salah satu tersangka karena berusaha kabur saat penangkapan. Berdasarkan catatan kepolisian, kedua tersangka merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi toko yang sepi karena korban sedang melaksanakan sholat di masjid. Dalam aksinya, seorang pelaku berperan mencuri sedangkan seorang lainnya memantau situasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ribuan pelamar kerja memadati job fair tematik 2026 yang digelar oleh Disnaker Gresik.
3: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: CNN Indonesia Wellness Festival Volume 2 kembali hadir dengan lebih banyak aktivitas seru. Hyrox Mini Simulation, Mat Pilates, hingga Cardio Dance. Selasa dan Rabu 21 dan 22 Juli 2026 di South Quarter Cilandak, Jakarta Selatan. Segera daftar dan dapatkan hadiah jutaan rupiah. Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
1: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
0: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.

0: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ribuan pelamar kerja memadati pusat perbelanjaan di Kebomas Gresik dalam gelaran Job Fair tematik 2026 yang digelar oleh Disnaker Gresik.
1: Sementara untuk terus melestarikan kebudayaan, ada 15 dalang cilik yang beradu kepiawaian dalam lomba dalang anak di Klaten, Jawa Tengah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Ribuan pencari kerja memadati pusat perbelanjaan di kawasan Kebomas Gresik, Jawa Timur pada Jumat siang. Mereka antusias mengikuti Job Fair tematik 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja. Agenda ini melibatkan 35 perusahaan dengan menyediakan 1.976 lowongan kerja. Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, menegaskan tingginya UMK Gresik yang menjadi tertinggi kedua di Jawa Timur harus diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni. Untuk itu, Pemkab Gresik akan terus memperkuat program pelatihan dan magang industri. 15 dalang cilik beradu kepiawaian dalam lomba dalang anak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ajang ini digelar sebagai upaya regenerasi sekaligus untuk melestarikan seni pewayangan dari gerusan zaman. Kompetisi yang berlangsung di Pendopo Monumen Juang 45 Klaten Utara ini menampilkan aksi memukau para peserta saat memainkan lakon selama 30 menit di atas panggung. Selama pertunjukan, 3 juri menilai langsung aspek penampilan dan kreativitas peserta, termasuk satu-satunya peserta perempuan yang turut ambil bagian. Musim kemarau membawa berkah melimpah bagi para petani semangka di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam satu hektarnya, para petani ini mampu memanen hingga 14 ton semangka dengan ukuran jumbo yang beratnya mencapai 10 hingga 11 kilogram per buah. Cuaca panas membuat omset penjualan meningkat tajam. Dalam sehari, para petani mampu menjual 1 hingga 2 ton semangka segar pada pembeli. Ada 3 varian yang dihasilkan, yakni semangka Amur berdaging merah serta varietas Inul dan Black Orange yang berdaging kuning. Karena rasanya lebih manis dan bijinya sedikit, semangka daging kuning menjadi yang paling banyak diburu pembeli. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Jejak panjang peradaban pangan yang tumbuh dari kebun membentuk asal-usul pasar yang dulu buka di hari Minggu.
1: Ya, Pasar Minggu menyimpan cerita hidup Betawi pinggiran yang menjadi pemasok buah melimpah. Berikut liputannya dalam Metropolitan.
2: Pasar Minggu dahulu mengawali kisahnya sebagai jantung hortikultura. Sejak era kolonial, buah-buahan dari sini mengalir ke pasar-pasar besar Batavia. Cerita Pasar Minggu tak lepas dari masyarakat Betawi pinggiran, komunitas agraris religius yang hidup di wilayah penyangga Batavia. Identitas mereka dibentuk oleh tanah dan kebun.
3: Mungkin cerita soal Pasar Minggu yang diambil dari nama hari beroperasi, yakni hari Minggu, lazim diketahui. Tapi ada cerita yang tersimpan atau bahkan mungkin terlupakan yang membentuk peradaban dari aktivitas pasar. Inilah Risalah Si Pasar Buah.
2: Sosiolog Universitas Negeri Jakarta yang menulis buku Pasar Minggu Tempo Dulu, Asep Suryana, menuturkan, lokasi Pasar Minggu yang dekat dari stasiun kereta sangat strategis sebagai titik transit buah-buahan dari berbagai wilayah.
4: Di Pasar Minggu yang sekitar jalan, sekarang jalan Harsono ya, Harsono itu dulu pusat penelitian buah-buahan. Jadi pemerintah Belanda mencari bibit unggul, ditanam di situ, kemudian di-stek di situ. Dan pemerintah Belanda mendidik banyak orang, ahli-ahli, termasuk orang Indonesia, lulusan Sekolah Pertanian Bogor yang jadi IPB itu untuk men-stek itu, mencari buah-buahan. Dan dari situ ditemukan jenis buah-buahan yang kemudian bisa dijual secara laku.
2: Namun sejarah tak selalu berjalan lurus. Di masa pendudukan Jepang, kebun buah dianggap tak strategis bagi perang. Pasar Minggu pun dipaksa berubah wajah. Saat itu, di Ragunan dibangun Nomin Dojo, pusat pelatihan petani bergaya dojo, tempat pemuda desa ditempa dengan disiplin, moral, dan teknik pertanian perang. Di titik inilah, tradisi buah mengalami keretakan yang dalam. Namun beruntung, tradisi berdagang buah dikembalikan penduduk asli. Zaini, penduduk asli Ragunan yang merupakan cucu seorang mandor kebun partikelir, bercerita tentang bagaimana kawasan ini ditumbuhi kebun buah-buahan.
5: Orang yang pertama ya, terutama di sekitar Ragunan ini ya, maksudnya generasi tuanya mungkin ya. Dan beliau itu berprofesi sebagai mandor ya. Mungkin kalau kita disebutnya penjaga kali ya, perkebunan milik Belanda. Yang dalam bahasa Belandanya disebut landbouw. Kita memang di zaman itu selain milik pemerintah juga ada yang partikelir ya, maksudnya yang di luar pemerintah itu. Nah, itu penggambaran tentang jabir ya. Jadi mungkin karena beliau sebagai orang yang awal-awal berada di sekitar Ragunan, makanya nama jalannya Jalan Jabir seperti itu.
2: Bagi keluarga Betawi pinggiran, pasar adalah perjalanan. Budaya itu dikenal sebagai pulang pasar. Sebuah praktik sosial ekonomi yang mengikat kebun, pasar, dan kehangatan rumah dalam satu helaan nafas. Berjalan berjam-jam dengan pikulan buah, lalu kembali membawa bekal untuk keluarga.
6: Nah, jadi orang tua dulu itu dia punya keranjang, pikulan itu tuh. Pasti isinya ada. Pulang itu udah bawa bekal buat orang yang di rumah. Termasuk ya ikan, lauk pauk lah semua ya, cabai bawang.

0: bawang juga dibeli. Termasuk telur asin, ada kalau yang seneng telur asin belikan asin. Itu buat nganter istrinya yang di rumah gitu, maksudnya biar istrinya bisa masak langsung gitu.
1: Uci, begitu pria paruh baya ini disapa. Ia mengajak saya berkeliling pasar sembari menuturkan kenangan nostalgia.
2: Jernih air tadi.
0: Airnya jernih, udah gak ada lumut, masih
2: bening lah. Cuci beras.
0: Cuci beras, cuci baju. Cuma minum aja yang gak ngeliat ya.
2: Nah ini apa yang berubah dulu?
0: Nah yang berubah ini sekarang, ada pegangannya. Kalau dulu enggak, cuma papan aja ya.
2: Yang katanya jualan juga di papan.
0: Enggak, itu yang di sini yang ketutup. Di sana tuh, sampai bawah. Dulu buat dagang pakaian. Kanan kiri.
1: Ruang berkumpul para pedagang buah itu kini telah berubah wajah. Dahulu, tak jarang mereka datang dengan berbagai pikulan dan saling bertukar buah untuk dibawa pulang.
3: Ini tempat transitnya buah-buahan yang berdagang di pasar Minggu dari daerah Bogor, Bojong, Citayam, Cilebut dan sampai di sini ya, semuanya tumpahnya di sini.
2: Kosong dulu atau apa?
3: Dulu ya ada pabrik es di sini. Ada pabrik es, depannya ya ada lahan kosong ya buat para pedagang ngumpul di sini. Dari daerah mana aja ke sini?
2: Dari stasiun ya, berarti bawa?
3: Bawa mikul ke sini. Stasiunnya kan dulu di sini nih, deket.
1: Selain pedagang, kisah Pasar Minggu juga dibentuk dari mereka yang menjaga keberlangsungan pasar. Adi Mulyadi yang dulu berjualan kantong plastik semasa kecil, kini bekerja di PD Pasar Jaya secara turun-temurun melanjutkan estafet sang ayah.
4: Tahun 83-84 kalau nggak salah dia masuk jadi karyawan di PD Pasar Jaya. Itu alhamdulillah ada perubahan lah gitu kan ekonomi kita. Sebagai apa? Dulu sebagai karyawan pembersih di PD Pasar Jaya. Iya tuh, tahun 82. Lumayan lama kan sampai sekarang saat ini. Kita udah keliling loh di pasar. Gitu sebelum orang tua kita ini, kita udah keliling di pasar cari duit. Cari duit buat jajan semata-mata.
1: Pasar Minggu hari ini memang masih ramai. Namun risalahnya hampir tak terdengar. Seiring waktu, kebun menyempit, tanah beralih fungsi, dan identitas semakin terdorong ke pinggir. Kisah para petani buah, pedagang kecil, dan anak-anak pasar adalah pengingat bahwa kota tidak hanya dibangun oleh gedung tinggi, namun oleh mereka yang selama ini memberi makan kota tanpa pernah dicatat sebagai bagian dari sejarahnya. Roni Satria, Ari Asmoro, Jakarta.
5: Berikutnya, pemirsa, madu yang mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan menjadi salah satu pilihan terbaik pendukung kebugaran tubuh.
6: Nah, selain melihat madu dan kuliner olahan madu, ada juga tempat wisata dan terapi singatan lebah. Penasaran seperti apa? Selengkapnya dalam segmen Jalan Pagi.

0: Di tengah hiruk pikuk Jakarta, berwisata ke destinasi gabungan tempat rekreasi dan edukasi menjadi pilihan menarik di akhir pekan. Jalan Pagi kali ini mengajak Anda ke Cibubur, Jakarta Timur, melihat pusat pelatihan budidaya lebah dan produksi madu berkualitas tinggi di Taman Wisata Lebah Madu Pramuka.
1: Adem, sejuk, pemandangan asri kayak gini memang paling pas kalau kita ajak jalan pagi. Kita lagi ada di mana sekarang ini?
2: Di Taman Wisata Lebah dong.
1: Oke, lagi ada di Cibubur. Kita mau cari tahu sebenarnya apa aja manfaat dan khasiat dari lebah-lebah ini dan juga madunya tentunya. Ya nggak sih?
2: Penasaran juga sih.
1: Oke, kalau gitu langsung kita cari tahu yuk.
2: Ayo, let's go.
1: Ayo.
0: Taman ini memberikan aneka edukasi interaktif bagi pengunjung. Mulai dari B-Theater yang memutar film lebah madu, zona budidaya lebah madu, hingga taman bunga sebagai sumber pakan lebah. Sebelum masuk ke area taman lebah, para pengunjung perlu menggunakan topi jaring panjang agar aman dari sengatan lebah. Di tempat ini, pengunjung berkesempatan memanen madu dan tentunya menikmati madu segar hasil panen.
3: Karissa habis nyobain apa?
4: Madu.
3: Rasanya apa?
4: Manis.
3: Manis, enak?
4: Iya.
3: Ada anehnya enggak makannya dari sarangnya? Suka? Karissa suka?
5: Jadi mereka kenal manis bukan hanya dari gula, tapi bisa dari madu gitu. Dan manfaat madu. Kebetulan kan sini ada bapak-bapak yang jelasin kan? Jadi kami hanya mendukung atau mendorong, memotivasi mereka bagaimana rasanya madu.
0: Terdapat lebih dari 20.000 spesies lebah madu yang tersebar di dunia. 4 diantaranya ada di taman wisata ini, yakni lebah hutan, lebah unggul, lebah lokal, dan lebah kelanceng. Sarang lebah madu bisa langsung dikonsumsi, juga bisa diproses di mesin ekstrak agar tidak merusak sarang. Ada beragam jenis madu yang dihasilkan, diantaranya kelengkeng, kaliandra, kapuk randu, hingga mahoni.
1: Oke, Mas Madin, tadi kita sudah proses panen dengan apa tuh namanya?
6: Dengan alat panen ekstraktor.
1: Ekstraktor. Nah, sekarang kita lihat bahwa sudah tidak ada lagi ya. Madu-madunya sudah kelempar semua. Sekarang
6: kita kembalikan lagi.
1: Masukin aja pelan-pelan ya. Kemudian?
6: Nanti 10 hari ke depan sudah terisi lagi, Kak.
1: 10 hari lagi bisa dipanen lagi?
6: Kita bisa panen lagi.
1: Wow.
6: Makanya dengan cara alat panen ekstraktor ini kita bisa panen tanpa merusak sarang.
1: Tanpa merusak sarang.
6: Oke. Sarangnya bisa kembalikan lagi.
1: Ya, langsung kita tutup lagi.
0: Taman Wisata Lebah di Komplek Wiladati Kabupaten ini merupakan pelopor wisata edukasi perlebahan di Indonesia. Madu yang diproduksi berkualitas dan tanpa masa kedaluwarsa. Serta tentunya kaya akan vitamin, beta-karoten, serta antioksidan. Para pengunjung pun bisa mencicipi berbagai pilihan madu sebelum memutuskan untuk membeli.
7: Yang penting adalah lokasi di mana tanaman yang akan dia gunakan untuk beternak ya. Misalnya lokasi di Bandung buat menghasilkan madunya. Karena kalau mengerti tentang edukasinya tapi sumber pakan tidak ada, lebahnya pun tidak bisa berkembang gitu. Jadi edukasi, informasi tentang di mana sumber-sumber pakan lebah yang menghasilkan madu itu sangat penting.
0: Nah, di sini saya mencoba terapi sengatan lebah yang dipercaya dapat memperlancar peredaran darah dan memperkuat sistem saraf. Proses apiterapi dilakukan dengan lebah Apis mellifera yang dikenal memiliki racun bifenop yang aman dan baik bagi kesehatan. Terapi sebelumnya mengoleskan minyak zaitun di titik yang jadi keluhan pasien.
8: Tarik napas.
0: Tarik napas, lalu lebah akan dibiarkan menyengat. Namanya juga disengat, pasti sakit nyeri dong ya. Tapi kandungan melitin dalam perut lebah unggul berkhasiat bagi peradangan dan membentuk kekebalan tubuh.
8: Kalau untuk sengat lebah, biasanya ada 3 lebah yang bisa untuk terapi. Pertama lebah Aegianis mellifera ini. Mellifera ini jenis unggul yang bisa disengat untuk terapi. Kemudian yang kedua Apis serena. Itu serena itu lebah lokal. Dia bentuknya lebih kecil dari lebah mellifera ini, dia juga bisa. Kemudian lebah Apis dorsata, itu bisa. Lebah hutan, dia lebih besar bentuknya dari lebah yang lain. Cuma untuk lebih bagusnya atau misalkan lebih banyak kita pakai, walaupun di luar sana, untuk terapi itu lebah jenis unggul. Kenapa di unggul itu tidak terlalu banyak atau tidak sedikit racunnya, sedang. Kalau yang lebah yang dorsata itu agak terlalu banyak. jadi lebih sakit. Atau yang lokal itu lebih sedikit racunnya, komposisinya. Nah itu ya, kita menggunakan lebah Alpis mellifera ini.
0: Usai mencoba terapi, saatnya menikmati sajian di mini cafe yang tentunya menggunakan madu sebagai bahan olahan. Kali ini saya pesan kopi Bee Lounge alias kopi susu madu, honey lemon tea, dan gak lupa piscok madu lumernya. Yummy!
1: Sudah puas berkeliling di Taman Wisata Lebah, memang cocoknya adalah kita ngemil-ngemil cantik dulu ya gak sih, Jen?
3: Ya dong, udah lapar
1: boleh langsung sikat aja. Tapi karena aku juga tadi habis nyobain terapi sengatan lebah, memang ada beberapa hal yang aku gak boleh konsumsi dulu nih selama 1-3 hari ke depan.
3: Apa aja tuh, Kak?
1: Gak boleh minum air kelapa, sama gak boleh susu. Makanya ada kopi susu di sini pakai madu juga sebenarnya, tapi yang boleh minum Jinta aja. Aku yang aman-aman aja. Ada honey lemon tea di sini. Ayo, Jen.
0: Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
4: Pemerintah terus mempercepat transformasi pendidikan nasional lewat program revitalisasi satuan pendidikan.
9: Hal ini diungkapkan dalam dialog Forum Merdeka Barat FMB 9 bertema Membangun Sekolah Bermutu dan Pembelajaran Bermakna untuk Semua pada pekan ini.
10: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya lewat program revitalisasi satuan pendidikan, sebuah program strategis pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan berkualitas dengan memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana sekolah. Pemerintah menargetkan perbaikan puluhan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran mencapai puluhan triliun rupiah, memprioritaskan wilayah 3T, daerah terdampak bencana, dan sekolah dengan kerusakan berat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, revitalisasi bukan sekedar membangun gedung baru atau memperbaiki bangunan rusak, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
11: Itu investasi. Jadi dana yang digunakan untuk pendidikan itu bukan spending yang dia habis begitu saja. Diperlukan berbagai langkah. Nah, langkah pertama yang dilakukan saya menyebut dengan physical infrastructure atau infrastruktur fisik, yaitu melalui pembangunan, rehabilitasi, dan juga pemenuhan sarana prasarana pembelajaran yang memadai. Karena itu revitalisasi itu tidak sekedar membangun gedung atau merehabilitasi bangunan, tetapi juga melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang berkualitas.
10: Ketua Umum PBPGRI Unifa Roshidi mengapresiasi langkah pemerintah yang menjadikan revitalisasi pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Menurut Unifa, pembangunan sekolah harus dibarengi dengan penguatan kualitas guru agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam proses pembelajaran.
12: Karena revitalisasi pendidikan itu bukan satu-satunya, sebenarnya bukan satu-satunya policy yang dipersiapkan oleh kementerian untuk mendorong peningkatan kualitas guru, ekosistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kekinian. Akan tetapi sebelumnya itu ada 268 ribuan guru yang belum sertifikasi, itu disertifikasi oleh kementerian, dan juga ada program yang disebut dengan RPL, ya, Recognition Prior of Learning.
10: Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia direvitalisasi secara bertahap hingga 2028. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, program revitalisasi satuan pendidikan juga akan memberikan dampak ekonomi nyata karena pembangunan dilakukan melalui mekanisme swakelola yang melibatkan masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seperti apa serunya mencicipi hidangan serba coklat yang memikat dari Kota Kembang?
9: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi di balik kemudahan teknologi ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
1: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
0: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
2: Peranti
0: Kuri. Dan Kalila, dancer cilik yang energi. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Lewat Masjid Sejuta Pemuda, Anggi Firmansyah Sulaiman bermimpi membuat anak muda jatuh cinta lagi dengan masjid. Di sini, masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi rumah kedua, ada kajian, ada diskusi, ada UMKM, ada ruang untuk tertawa dan bermimpi bersama. Karena menurutnya, kalau pemuda dekat dengan masjid, masa depan bangsa akan lebih dekat dengan kebaikan.
2: Saya putuskan karena segmentasi dakwahnya, target utama kita adalah mengajak anak muda ke masjid.
0: CNN Indonesia Heroes, Masjid Ruang Tumbuh Generasi. Minggu 19 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Berbicara soal Bandung, memang gak pernah kehabisan ide soal kuliner. Seperti inovasi kuliner coklat yang hadir untuk memanjakan lidah kita semua.
9: Nah, ini ada coklat yang dipadukan dengan pistachio dan stroberi yang memberikan perpaduan rasa segar. Ada juga serutan dark coklat yang disajikan dengan aneka topping yang pastinya menggugah selera.
10: Jika Anda pecinta coklat, di kota Bandung ada sebuah kafe yang menghadirkan sejumlah menu dari coklat dengan biji kakao yang didatangkan dari seluruh penjuru Indonesia. Di kafe ini, pengunjung selain bisa mencicipi aneka kuliner coklat lezat, juga bisa melihat secara langsung proses pengolahan coklat dari biji kakao hingga menjadi coklat yang siap dikonsumsi. Biji kakao yang diolah berasal dari petani lokal di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Hasilnya menjadi sejumlah produk coklat yang unik dan menarik, seperti coklat bar, coklat spread, coklat drage, hingga coklat melt pop. Selain itu, ada pula sejumlah inovasi unik, seperti menghadirkan rasa rendang ataupun tempe dari sebuah coklat batang.
11: Yang varian rasanya rendang, kita coba ya. Rendangnya rendang banget. Mas, ini saya mau nanya nih, ini gimana nih prosesnya supaya akhirnya menjadi dapat rasa kayak rendang kayak gini tuh gimana?
12: Untuk si rendang sendiri, kita biasanya ekstrak dari bahan asli, terus dibentuk jadi powder atau bubuk, seperti itu. Terus setelah diekstrak, kita menggunakan si coconut flakes juga. Jadi kalau kakaknya ngerasa ada crunchy-nya, biasanya itu dari kelapa.
10: Meski biji kakao yang diolah menjadi coklat berasal dari petani lokal dan inovasi produk unik bercita rasa lokal seperti rendang, tempe dan juga rasa daun kelor, namun produk ini mendapatkan sambutan bahkan dari pecinta coklat di mancanegara.
13: Ya, jadi kemarin itu kita riset dibawa ke Eropa kemarin. Kemudian itu yang di sana malah antusias kalau nyoba coklat yang asli Indonesia seperti itu.
10: Sementara ada pula sejumlah menu unik yang dapat dinikmati langsung di kafe yang terletak di Jalan Bengawan Kota Bandung ini. Salah satu menu andalannya adalah stroberi Dubai Coklat Pistachio Bowl, yakni stroberi yang disajikan bersama krim pistachio, dark coklat, dan diberi topping kunafa khas Timur Tengah.
11: Tapi yang unik tuh ini nih, ini tuh semacam teh tapi berasal dari kulit kakao yang sudah di roasting ya. Ini rasanya tuh unik, ada rasa asemnya sedikit, pahitnya sedikit, dan juga ada rasa manisnya. Aromanya tuh aroma seperti teh tapi agak berbeda gitu ya. Mantap. Lanjut makan lagi ya.
10: Namun ada pula menu-menu unik lainnya, seperti Matilda Cake, yakni cake yang disajikan dengan coklat lumer di atasnya. Ada pula menu favorit lain, seperti banana coklat dan Dubai Chew Mochi yang sayang untuk dilewatkan.
14: Strawberry pistachio-nya sih mas. Favoritnya karena dia, walaupun stroberinya asam, tapi dia ke cover sama si coklatnya, sama kunafanya itu, jadi rasanya balance.
10: Untuk mencicipi keunikan rasa menu strawberry bowl dibanderol dengan harga Rp125.000. Bergeser ke lokasi lainnya, ada pula inovasi sajian kuliner coklat ala Korea yang sedang populer di Kota Bandung. Menu dessert Korean Snow Ice atau lebih populer dengan sebutan bingsu yang dipadukan dengan coklat menjadi sajian yang menarik untuk dicoba.
11: Nah ini nih di sini masnya ini lagi bikin topping snow ice dari coklatnya itu. Mas gimana nih caranya nih mas? Saya boleh coba nggak?
15: Boleh, boleh pak.
11: Wah ini lagi nih, ya, mantep banget. Ya,
15: pakai tangan kiri.
11: Kini terus?
15: Ya, abis itu pegang. Nanti langsung dituang sebelah sini pak.
11: Dituang ke, oh ini ke ya, mesinnya ini ya? Ya ini kayak gini caranya nih. Tinggal dituang aja di sini. Wah salah nih kayaknya saya nih. Jadi ukurannya gede-gede kayak gini. Nah ini memang butuh teknik khusus supaya bisa jadi snow ice yang pas dan tidak mudah lumer. Kalau tebal-tebal begini katanya tuh cepat lumernya, tapi kalau tipis-tipis kayak begini jadi lebih awet gitu ya.
16: Inilah Godiva Snow Ice yang cocok dinikmati pecinta coklat. Menu ini disajikan dengan aneka topping coklat seperti brownies coklat, mochi isian coklat, puding coklat, dan krim dark coklat yang memberikan sensasi coklat yang kaya. Meski disajikan serba coklat, namun rasa manis yang dihadirkan tidak berlebihan.
17: Karena enak ya, segar, dingin, terus kayak rasanya kan banyak rasanya. Kayak kalau mau asem, pilih ada yang asem. Kalau yang ini matcha, enak gitu. Kayak segar aja karena suka matcha gitu.
16: Terinspirasi dari kuliner yang sedang populer di Korea, menu ini pun banyak disukai konsumen lokal.
18: Jadi kita research juga, dan ternyata lagi pada saat itu memang lagi tren untuk si bingsu ini. Akhirnya kita buatlah si bingsu ini atau snow ice atau si bingsu ini yang ada di Bandung sekarang itu.
16: Bagi Anda pecinta coklat, di lokasi ini juga menghadirkan sejumlah menu menarik seperti salt bread dengan isian coklat, juga ada minuman teh olong yang dipadukan dengan coklat yang memberikan sensasi rasa teh yang berbeda. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
19: Kita ke informasi berikutnya, gelombang panas dan perubahan iklim memicu serangkaian bencana di berbagai belahan dunia.
9: Kebakaran hutan melanda Spanyol dan Turki, asap pekat menyelimuti kota Toronto di Kanada. Sementara Perancis dilanda hujan es ekstrim.
19: Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
9: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
19: sampai jumpa.
20: Unit darurat militer Spanyol atau UME diterjunkan ke kota Ores Provinsi Zaragoza untuk memadamkan kebakaran hutan yang telah menghanguskan lebih dari 1.000 hektar lahan. Petugas berupaya menahan penyebaran api dengan dukungan pesawat dan helikopter pemadam. Sekitar 400 warga dari kota Ores, Asin, dan Luesia telah dievakuasi demi keselamatan. Kebakaran ini terjadi kurang dari sepekan setelah kebakaran hutan paling mematikan di Spanyol dalam beberapa dekade terakhir menelan 13 korban jiwa di Provinsi Almeria. Di Turki, kebakaran hutan juga melanda distrik Milas, Provinsi Muğla dan memaksa sejumlah hotel dan kawasan wisata melakukan evakuasi. Lebih dari 1.100 orang dipindahkan ke tempat aman sebagai langkah antisipasi meluasnya kebakaran. Operasi pemadaman melibatkan 12 helikopter, 8 pesawat pemadam, lebih dari 500 personel, serta puluhan kendaraan pemadam dan tim darurat. Di Kanada, asap dari ratusan kebakaran hutan menyelimuti langit kota Toronto hingga berwarna jingga. Kualitas udara di kota ini sempat menjadi yang terburuk di antara kota-kota besar dunia. Pemerintah Kanada mengeluarkan peringatan kesehatan dan mengimbau warga membatasi aktivitas di luar ruangan. Hingga pertengahan pekan, hampir 800 kebakaran masih aktif di berbagai wilayah Kanada dengan lebih dari 100 di antaranya belum berhasil dikendalikan. Sementara cuaca ekstrim lain melanda wilayah Ardèche, Perancis Selatan. Hujan es disertai badai menerjang kota Aubenas pada Rabu sore waktu setempat. Dalam waktu lebih dari 90 menit, butiran es berukuran besar menutupi permukaan tanah seperti selimut putih. Badai merusak atap rumah, memecahkan kaca depan kendaraan dan memicu banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi. Badan Meteorologi Perancis sebelumnya telah mengeluarkan peringatan siaga oranye untuk wilayah Ardèche atas potensi badai petir dan hujan es berdiameter lebih dari 2 cm. Kondisi cuaca ekstrim ini terjadi setelah beberapa hari gelombang panas membuat atmosfer menjadi sangat tidak stabil.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 18 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara 3 kasus korupsi besar dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juli 2026. Festival bunga digelar di Denpasar, Bali menjadi ajang untuk mencari peluang bisnis dan edukasi soal ragam bunga. Thailand memiliki program diplomasi kuliner yang mengenalkan aneka makanan khas ke negara lain.

0: Tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Don Rito dilimpahkan dari rumah tahanan Mapolda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung pada Jumat siang. Proses pelimpahan dilakukan bersama barang bukti uang dan emas hasil penyitaan oleh penyidik. Selama proses pemindahan, tersangka mendapat pengawalan ketat dari personel Brimob bersenjata. Sejumlah barang bukti yang telah diamankan penyidik juga dimuat ke dalam kendaraan untuk dibawa bersama tersangka. Barang bukti berupa uang dan emas yang sebelumnya telah disita untuk menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung resmi menerima barang bukti dalam perkara 3 kasus korupsi besar dari penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Juli 2026. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
1: Jumat sore, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bersama dengan perwakilan dari Kepolisian RI menggelar konferensi pers di Gedung Campitsus Kejaksaan Agung Jakarta. Konferensi digelar usai Kejagung resmi menerima sejumlah barang bukti juga tersangka Don Rito di Gedung Bundar Kejagung. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, proses pemindahan barang bukti sendiri merupakan bagian dari tahapan administrasi dan penanganan perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dengan dilaksanakannya penyerahan ini, selanjutnya proses penyidikan akan menjadi wewenang Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
2: Baru saja kita menerima tim penyidik Kejaksaan Agung barang bukti dan tersangka dalam perkara PPA Sabri dan Krakatau dan juga VLN, Blackout. Dan bagaimana barang bukti sebagaimana saudara ketahui, yang secara resmi penyerahan administrasi penyidikannya sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin dan berlanjut, dan hari ini yang terakhir.
3: Pada hari ini, proses tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan tersangka barang bukti elektronik dan barang bukti non-elektronik kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari tahapan penanganan perkara. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersebut, maka proses penyidikan selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung. Korlantas Tipikor Polri menghormati dan mendukung kelanjutan proses penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
1: Barang bukti yang diserahkan diantaranya berupa emas seberat 74 kg, uang tunai 6 miliar rupiah, juga sejumlah uang dalam valuta asing dengan total seluruhnya senilai sekitar 543 miliar rupiah yang dibawa dalam 8 koper, 1 kardus, serta 1 buah brankas. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang hadir dalam konferensi pers juga mengonfirmasi jika barang bukti tersebut sudah diperiksa keasliannya. Termasuk emas yang disebut memiliki kadar 23 karat berdasarkan pemeriksaan dari PT Pegadaian.
4: Barang bukti berupa uang rupiah sebanyak 71.082 lembar dengan nilai nominal 6.059.506.200 dinyatakan asli berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Barang bukti berupa 74 batang emas lantakan dengan total berat 74 kilo 01414,59 gram atau sekitar 74,01 kilogram. Dinyatakan memiliki kadar 23 karat berdasarkan hasil pemeriksaan PT Pegadaian.
1: Selain barang bukti, petugas juga diketahui membawa tersangka Don Rito ke dalam gedung Bundar Campitsus. Namun mantan Campitsus Febri Ardiansyah tidak terlihat dalam rombongan yang tiba di lokasi. Saat dikonfirmasi, pihak Kejagung sendiri tidak menjawab soal keberadaan pasti tersangka FA. Kasus ini merupakan penyidikan lanjutan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait batubara PLTU, kasus Asabri Jiwasraya, dan Krakatau Steel. Nabila Putri, Maria Oktober, Jakarta.
0: Kita beralih ke informasi lain, pemerintah terus mempercepat transformasi pendidikan nasional lewat program revitalisasi satuan pendidikan. Hal tersebut diungkapkan dalam dialog Forum Merdeka Barat FMB 9 bertema Membangun Sekolah Bermutu dan Pembelajaran Bermakna untuk Semua pada pekan ini.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya lewat program revitalisasi satuan pendidikan, sebuah program strategis pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan berkualitas dengan memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana sekolah. Pemerintah menargetkan perbaikan puluhan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran mencapai puluhan triliun rupiah, memprioritaskan wilayah 3T, daerah terdampak bencana, dan sekolah dengan kerusakan berat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, revitalisasi bukan sekedar membangun gedung baru atau memperbaiki bangunan rusak, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
5: Itu investasi. Jadi dana yang digunakan untuk pendidikan itu bukan spending yang dia habis begitu saja. Diperlukan berbagai langkah. Nah, langkah pertama yang dilakukan saya menyebut dengan physical infrastructure atau infrastruktur fisik, yaitu melalui pembangunan, rehabilitasi, dan juga pemenuhan sarana-prasarana pembelajaran yang memadai. Karena itu revitalisasi itu tidak sekedar membangun gedung atau merehabilitasi bangunan, tetapi juga melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang berkualitas.
1: Ketua Umum PBB PGRI Unifa Roshidi mengapresiasi langkah pemerintah yang menjadikan revitalisasi pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Menurut Unifa, pembangunan sekolah harus dibarengi dengan penguatan kualitas guru agar manfaatnya benar-benar dirasakan dalam proses pembelajaran.
6: Karena revitalisasi pendidikan itu bukan satu-satunya, sebenarnya bukan satu-satunya policy yang dipersiapkan oleh kementerian untuk mendukung, mendorong peningkatan kualitas guru, ekosistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kekinian. Akan tetapi sebelumnya itu ada 268 ribuan guru yang belum sertifikasi, itu disertifikasi oleh kementerian, dan juga ada program yang disebut dengan RPL, ya, Recognition Prior of Learning.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia direvitalisasi secara bertahap hingga 2028. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, program revitalisasi satuan pendidikan juga akan memberikan dampak ekonomi nyata karena pembangunan dilakukan melalui mekanisme swakelola yang melibatkan masyarakat sekitar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Terpergok bersama wanita lain diduga berselingkuh, seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Menatap layar berjam-jam, kini menjadi kebiasaan. Tapi, di balik kemudahan teknologi, ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
1: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
0: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Kepergok bersama wanita lain diduga berselingkuh, seorang pria dilabrak istrinya di dalam KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan. Sementara di Sukabumi, gara-gara tak bayar utang, seorang wanita dihabisi nyawanya oleh kekasihnya sendiri. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati.
1: Keributan terjadi dalam KRL komuter lain rute Cikarang Kampung Bandan Kamis malam. Terlihat seorang wanita yang diduga seorang istri itu bergumul dengan wanita lain. Ia memaki-maki serta menjambak sang wanita yang disebutnya sebagai pelakor. Nampak pula seorang pria yang diduga sebagai suami mencoba melerai. Insiden tersebut menarik perhatian penumpang lain hingga akhirnya ketiganya diturunkan petugas di stasiun Bekasi Timur. Dilansir dari Detikcom, Public Relation Manager KAI Komuter, Leza Arlan mengakui keributan dalam komuter lain itu dipicu masalah suami istri. AS, perempuan berusia 26 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, ditemukan tewas membusuk di kamar indekosnya di Jalan Mekar, Bendungan Denpasar, Bali, Rabu malam. Jenazah korban ditemukan di lantai kamar, tertimbun puluhan boneka dan juga karpet yang terlihat rapi menggulung tubuh korban. 3 jam pasca jasad korban ditemukan, polisi menangkap MZ, kekasih korban, saat mengendarai sepeda motor di kawasan bypass I Gusti Ngurah Rai, Sanur. Tersangka yang merupakan warga negara Singapura itu mengaku hubungan asmaranya dengan korban sudah terjalin selama 1 tahun. Namun ia gelap mata saat diputus cintanya oleh korban setelah mengetahui tersangka berselingkuh dengan wanita lain. Dari hasil visum Rumah Sakit Profesor I Gusti Ngurah Rai Denpasar ditemukan sejumlah luka memar di wajah dan leher yang diduga akibat penganiayaan yang dilakukan sebelum korban dicekik hingga tewas.
2: Dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah dikarenakan kekerasan benda tumpul pada leher yang gambarannya sesuai dengan cekikan yang dilakukan oleh pelaku. Ditemukan bahwa luka memar pada bagian wajah, pada bagian bibir samping kiri, kemudian luka memar pada bagian dahi samping kanan.
1: Akibat perbuatannya, tersangka kini diamankan di Polresta Denpasar dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kepolisian Resor Sukabumi menangkap H alias Delon karena diduga kuat telah membunuh kekasihnya sendiri berinisial EM, 33 tahun. Jasad korban ditemukan membusuk di perkebunan jati Kecamatan Sager Anten, Senin lalu. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa kekasihnya karena kesal korban tak kunjung membayar utangnya pada tersangka. Kepala korban dipukul dengan botol dan batu hingga tewas. Tersangka kemudian kabur membawa motor, ponsel dan juga perhiasan milik korban. Tuah dari ulah kejinya, tersangka kini dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan subsidiar pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di bawah pengaruh minuman keras, seorang pria di Pekalongan terlibat cekcok lalu menusuk temannya hingga tewas. Adapun di Tulungagung, 2 penjamret yang kerap menyasar pedagang sayur keliling dan menyebabkan 1 korban tewas akhirnya berhasil dibekuk oleh polisi.
3: CCTV di rumah warga merekam aksi penusukan di wilayah Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan pada Kamis sore. Polisi yang menerima informasi itu langsung melakukan olah kejadian perkara. Ceceran darah ditemukan di teras rumah warga dan di dekat kandang ayam. Usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siti Khadijah Kota Pekalongan, korban yang diketahui bernama M. Zuhri warga Simbang Kulon dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi. Polisi menyebut kasus dipicu salah paham yang berujung cekcok dan kemudian penusukan oleh pelaku yang tengah dalam pengaruh minuman keras. Selain 1 korban tewas, aksi penusukan tersebut juga mengenai perut teman pelaku yang akan melerai pertikaian tersebut. Tersangka kini menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Pekalongan. CCTV merekam penjambretan kepada wanita 61 tahun di Kecamatan Campur Darat 16 Juli lalu. Korban yang hendak pergi ke pasar terjatuh dari sepeda motor setelah tasnya diambil paksa oleh pelaku. Korban kemudian meninggal dunia setelah peristiwa itu. Usai penyelidikan, Satreskrim Polres Tulungagung menangkap 2 tersangka, yakni AG dan AA, warga Kabupaten Malang. Polisi menyebut pelaku mengaku telah melakukan aksi penjambretan sebanyak 21 kali di wilayah hukum Polres Tulungagung. AA merupakan residivis di kasus serupa. Para pelaku sengaja mengincar para pedagang sayur dan warga yang hendak berbelanja ke pasar. Aksi tersebut biasa dilakukan antara pukul 2 hingga 5 pagi. Saat beraksi, keduanya pun kerap berganti kendaraan untuk mengelabui petugas kepolisian. CCTV merekam seorang juru parkir mengendap-endap mendekati sebuah mobil yang tidak terkunci, membuka pintu depan mobil lalu mengambil uang Rp500.000 di dalam tas yang tertinggal. Usai melakukan penyelidikan, Polres Mariso membekuk ST yang diduga melakukan aksi di parkiran rumah makan Jalan Ratu Langi, Kota Makassar, Minggu 12 Juli tersebut. Polisi turut menyita barang bukti berupa pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi. Modus pelaku yaitu memanfaatkan mobil korban yang lupa dikunci. Kini pelaku ditahan di Polsek Mariso dan dijerat pasal 476 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya digasak maling di Jalan TPU Cipayung, Jakarta Timur. Sementara di lokasi lain, petugas Jatandras Polda Jawa Timur menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kedung Maron, Pasuruan. Pelaku sempat berupaya kabur dan menabrak mobil petugas.
4: Sedang mengajar mengaji, motor milik Ustadz yang diparkir di depan rumah muridnya di Jalan TPU Cipayung, Cipayung, Jakarta Timur, digondol maling Rabu sore. Dari rekaman kamera pengawas, tampak 4 orang pelaku datang. 2 pelaku berhenti di depan rumah dan 2 pelaku memutar balik motornya. Kedua pelaku yang berada di samping motor korban langsung beraksi. Kurang dari 5 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak motor korban dan membawa kabur motor hasil curiannya. Korban yang sempat mengetahui motornya dicuri langsung keluar rumah dan mengejar pelaku. Namun pelaku berhasil melarikan diri.
5: Ngajarin ngaji di sini.
6: Siapa? Korbannya?
5: Ustadz.
6: Itu motor Pak Ustadz?
5: Iya.
6: Lagi ngajarin ngaji anak yang punya rumah?
5: Iya.
6: Terus?
5: Ya tiba-tiba aja gitu.
6: Oh, pelaku itu berapa orang, Bu?
5: Kalau dilihat dari itu sih ada 2 motor.
6: Oh, 4 orang?
5: Ya, jadi yang satu sebelah sana. Tapi sebelumnya itu ternyata dia itu udah bolak-balik.
6: Oh, udah mantau. Oh, udah mantau ya.
4: Petugas Jatandras Polda Jawa Timur menghentikan paksa dan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di kawasan Kedung Maron, Pasuruan. Pelaku sempat berupaya kabur dan menabrak mobil petugas. Pengembangan kasus kemudian dilakukan dengan menggerebek sebuah rumah di kawasan Tutur, Pasuruan. Di lokasi ini petugas mengamankan 6 pelaku lain yang sedang berada di dalam rumah. Dari total 7 pelaku, 4 orang diantaranya beroperasi di Pasuruan, sedangkan 3 lainnya di wilayah Jember. Kelompok ini diketahui telah beraksi di 10 lokasi dengan sasaran kendaraan roda 2 dan roda 4. Tugas turut menyita barang bukti berupa senjata tajam hingga kunci T. Satu pelaku yang merupakan residivis ditembak pada bagian kaki karena berusaha kabur. Seluruh pelaku kini diamankan di Polda Jawa Timur. Sementara polisi masih memburu penadah di Probolinggo.
7: Kemarin kita tangkap itu spesialis roda 4 TKP Jember. Yang lainnya kita ungkap kelompok Pasuruan itu TKP Pasuruan itu ada 3 orang. Ada 4 orang. Jadi modus mereka itu khususnya yang roda 2 biasa patroli lihat lengahnya korban menaruh sepeda motor lalu dia beraksi.
4: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Liburan keluarga asal Surabaya berakhir tragis saat mobil yang dikendarai menabrak truk di tol Malang, Pandaan, Jawa Timur. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kecil-kecil cabai rawit. Tiga anak berbakat akan hadir di Talk It's Fun, membawa cerita dan penampilan memukau. Nada dan kemampuan rap yang luar biasa. Bianca, sinden cilik penjaga budaya lokal.
1: Berhenti.
0: Dan Kalila, dancer cilik yang energis. Saksikan aksi mereka di Talk It's Fun. Minggu 19 Juli jam 1 siang lewat 15 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Liburan keluarga asal Surabaya berakhir tragis saat mobil yang dikendarai menabrak truk di tol Malang Pandaan, Jawa Timur. Akibatnya 5 orang dari satu keluarga meninggal dunia, termasuk diantaranya seorang anak balita.
1: Lima orang yang merupakan satu keluarga dinyatakan meninggal dunia. 4 korban meninggal di dalam mobil, sedangkan 1 korban meninggal setelah dievakuasi ke rumah sakit. Menurut pihak keluarga, para korban yang terdiri dari sopir, istri sopir, 2 kakak kandung, serta seorang balita baru pulang berwisata dari kawasan Bumi Aji, Kota Batu. Dalam perjalanan menuju ke Surabaya, mobil menabrak bagian belakang truk yang berhenti di bahu jalan di ruas tol Pandaan Malang, Kabupaten Pasuruan.
2: Sedang berlibur, arah perjalanan pulang dari Batu, arah perjalanan pulang sekitar habis isaan untuk kejadian.
1: Pada Kamis pagi, polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Dari hasil sementara, mobil berpenumpang 1 keluarga ini melintas dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba oleng menabrak pembatas jalan sebelah kiri. Mobil kemudian terpental menabrak bak truk yang terparkir di bahu jalan.
3: Sampai saat ini ada 5 yang meninggal dunia dan 4 yang masih dirawat di rumah sakit.
1: 4 korban lain termasuk anak-anak masih menjalani perawatan di RSUD Bangil dan Rumah Sakit Mitra Sehat Medika Pandaan. Irsa Priyongko, Muhammad Ian Warkomarudin, Jawa Timur.
0: Sejak 26 Juni lalu, Terminal Leuwih Panjang Kota Bandung secara resmi menampung seluruh operasional bus dari Terminal Cicahem. Penggabungan ini membuat aktivitas di Terminal Leuwih Panjang kian padat. Sejumlah antisipasi mulai dari pengaturan jadwal armada hingga penataan berbagai fasilitas telah disiapkan.
4: Pasca penggabungan resmi pada 26 Juni lalu, suasana di Terminal Leuwih Panjang Bandung tampak lebih padat dari biasanya. Operator bus dari Terminal Cicahem telah dialihkan sepenuhnya ke terminal ini. Penggabungan ini sekaligus menjadikan Leuwih Panjang sebagai hub utama bagi penumpang yang ingin bepergian ke berbagai wilayah, mulai dari arah timur Pulau Jawa hingga armada menuju Pulau Sumatera. Pengelola mengaku telah menyiapkan berbagai fasilitas agar penumpang merasa nyaman menggunakan Terminal Leuwih Panjang. Untuk mengantisipasi membeludaknya armada, pihak pengelola terminal menerapkan aturan jadwal kedatangan yang ketat. Setiap bus dijadwalkan masuk sesuai slot waktu yang ditentukan dan dilarang masuk terminal sebelum jadwalnya. Langkah ini terbukti efektif mencegah penumpukan bus di dalam area terminal.
5: Untuk operasionalnya itu berjalan lancar karena kami gunakan sistem hardway. Bila mana kendaraan yang belum waktunya untuk masuk terminal, kami tidak diperbolehkan untuk masuk terminal untuk mengatasi kepadatan terminal. Tapi kalau sudah waktunya masuk terminal, kami siapkan jalur pemberangkatan dan jalur endapannya.
4: Meski sosialisasi

0: Adaptasi juga harus dilakukan oleh para operator perusahaan otobus pindahan dari Cicaheum. Dengan aturan waktu yang lebih ketat, mereka harus memutar otak agar jadwal keberangkatan tidak terganggu. Namun, ada pula PO yang mengaku justru terjadi peningkatan jumlah penumpang dibanding ketika mereka beroperasi di Terminal Cicaheum.
1: Perbedaannya kalau di sini kan banyak yang transit, seperti dari Sukabumi, Depok, Bogor, mau transit ke Jawa kan jadi bisa di sini gitu. Kalau dari Cicaheum kan dari Sukabumi transit dulu pakai bis kota dibawa ke Cicaheum, baru dari Cicaheum bisa ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu.
2: Jadi secara penumpang seperti apa Pak? Lebih banyak kah, penurunan kah, atau seperti apa? Atau ya, penyesuaian lagi kah, atau gimana?
1: Alhamdulillah penyesuaian pasti ya, baru-baru lah, baru beberapa bulan. Terus ada peningkatan lah, 25% lah ada.
0: Sementara itu, peningkatan jumlah penumpang di Terminal Loyu Panjang ternyata belum berdampak signifikan bagi para pedagang di lokasi. Meski terminal lebih ramai, daya beli masyarakat dianggap masih belum mengalami peningkatan yang signifikan.
3: Biasa-biasa aja. Iya, penumpang ramai, lebih ramai gitu, tapi yang jualan biasa-biasa aja sih. Yang seperti kemarin-kemarin yang masih yang dulu lah.
4: Ada perubahan
3: sih. Ada perubahan. Tapi mudah-mudahan kedepannya ya. Mudah-mudahan.
0: Sejauh ini, meski Terminal Cicaheum sudah sepenuhnya ditutup dan izin operasinya telah berubah menjadi depo BRT, namun beberapa PO masih ada yang menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Cicaheum. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
5: 52 bangunan hunian tetap direncanakan dibangun bagi warga korban banjir di Dusun Kamboja, Aceh Tamiang, di mana saat ini warga korban banjir masih tinggal di gubuk yang dibangun dari bahan yang tersisa pasca bencana banjir akhir tahun lalu.
6: Warga Desa Bukit Rata, Dusun Kamboja, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, kini bisa bernafas lega. Pasalnya 8 bulan pasca banjir, hunian tetap akan dibangun di wilayah tersebut. Direncanakan 52 unit hunian tetap akan dibangun bagi para warga korban banjir akhir 2025 lalu. Untuk sementara, warga setempat bertahan di gubuk untuk tempat tinggal. Di antara mereka adalah Saniah yang kini tinggal di gubuk yang dibuat dengan barang yang tersisa pasca banjir.
7: Saya mewakili saudara saya ini yang sedang sakit. Kami berterima kasih Pak, mendapatkan bantuan Pak. Rumah huntap Pak, terima kasih. Kami selama kena banjir ini Pak, kami mendapatkan bantuan ini Pak, dan rumah bantu, sementara ini kami tinggal di kubu ini Pak.
6: Kepala dusun dan warga berharap agar rumah huntap ini bisa segera difungsikan sehingga mereka bisa tinggal di tempat yang layak.
8: Harapan saya selaku kepala dusun, Dusun Kamboja, Desa Bukit Rata, besar ingin supaya warga saya yang sampai saat ini tinggal di rumah ataupun gubuk, bisa kita bilang, dari bahan-bahan sisa-sisa bangunan yang kemarin diterjang banjir, kalau bisa segera siap huntap ini.
6: Saat ini dua unit rumah berukuran 6x6 meter yang memiliki dua kamar serta kamar mandi sudah dibangun, sementara 50 unit lainnya akan menyusul dibangun kemudian. Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
5: Ratusan warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung mementaskan pagelaran drama kolosal bertajuk Ciung Wanara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Menatap layar berjam-jam kini menjadi kebiasaan. Tapi, di balik kemudahan teknologi, ada risiko yang mengintai kesehatan mata.
1: Selain mata kering, mata lelah, jadi efek domino gitu. Nah, jadi awalnya dia terlalu banyak melihat dekat, kemudian akhirnya dia menjadi sampai ke sakit kepala.
0: Kenali penyebab hingga cara mencegah mata kering dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 18 Juli jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan.